وحدثنا عقبه بن مكرم العمي قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس ابو زكير قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الاسناد وقال آية المنافق ثلاث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. نعم. Hadis Abu Hurairah juga ya. Cuma kalau dari sanad yang baru kita baca ini ada tambahan. Kalau tadi disebutkan ayatul munafik salas, tanda kemunafikan itu ada tiga. Nah, di sini ada tambahan lafaz wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslim, walaupun dia itu puasa, walaupun dia itu salat selama tiga tanda ini masih ada pada dirinya, ya, maka dia tetap seorang munafik walaupun puasa, walaupun salat. Wa za'ama annahu muslim, walaupun dia meyakini dirinya muslim, tapi kalau tiga tanda ini masih ada pada dirinya, maka dia telah memiliki ciri-ciri kemunafikan. Taib. Disebutkan satu sanad lagi oleh dinukilkan oleh Syekh Rabi dari Sahih Muslim. Wa haddatsani Abu Nasr At-Tammar wa Abdul A'la ibn Muhammad qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Dawud bin Abi Hind an Sa'id bin al-Musayyib an Abi Hurairah. Ini sama yang berikutnya, ini juga dari Abu Hurairah pula. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bi mithli hadits Yahya bin Muhammad, membawakan hadis dari al-Imam Yahya bin Muhammad. Naam. Itu tadi hadis yang ketiga. Ayatul munafik salas. Wa in salasun in hadatsa ka idza hadatsa kadzaba aw idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nah, di sini ditambahkan apa? Wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslim. Walaupun dia puasa, walaupun dia salat, walaupun dia meyakini dirinya muslim. Ta'liq, catatan dari Syekh Rabi, hadithu ayatul munafiq madarhu ala Abdullah bin Amr ibn al-As. Hadith tanda orang munafik itu poros, ya, poros sanatnya itu kepada sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Maka kalau dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As disebutkan arba'un, tanda kemunafikannya itu empat. Ya. Man kunna fi kana munafiqan khalisah. Barang siapa yang keempat-empatnya ada pada diri seseorang, maka benar, dia adalah benar-benar munafik. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sementara hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan ayatul munafik salas. Ya, dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As itu empat tanda kemunafikannya. Kalau dari sahabat Abu Hurairah tiga tanda kemunafikannya. Wa fi riwayatin min alamatil munafiki thalathatun, tanda kemunafikan itu ada tiga. Kalau dari jalan Imam Yahya bin Muhammad bin Qais, dari jalan Hammad bin Salamah, Hammad bin Salamah imam besar, wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslim, ada tambahan lafaz wa in shoma, walaupun dia puasa, walaupun dia salat dan meyakini dirinya seorang muslim. Kata Syekh Rabi, wa hadhihi ziyadah, tambahan teks atau tambahan lafaz ini insyaallah maqbulah, itu diterima. Hasalat fiha mutaba'atun min Hammad bin Salamah li Yahya bin Muhammad bin Qais. Kenapa? Karena riwayat riwayat ini yang ada tambahannya ini itu dikuatkan oleh riwayatnya Imam Hammad bin Salamah. Ya, Imam Hammad bin Salamah imam muhaddithin qawi fil hadith. Naam. Maka kalau ada riwayat lemah dikuatkan dengan riwayatnya perawi yang sikoh, maka riwayat lemah tersebut bisa terangkat, Pak. Mungkin
seperti pada beberapa pertemuan yang lalu ya. Kalau riwayat yang lemah itu, ya, kelemahannya itu bukan kelemahan yang berat dan parah ya. Kalau kelemahan yang masih bisa ditoleransi, itu kalau dikuatkan dengan riwayat lain dari perawi-perawi yang sikoh, maka derajat kelemahannya itu bisa apa? Bisa terobati, bisa terkuatkan. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian kita membaca makna dari hadis ini. Ini Pak, itulah keistimewaannya kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim itu dalam satu bab bisa mengumpulkan

Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim itu dalam satu bab bisa mengumpulkan satu hadis dikumpulkan dari sekian banyak jalan. Walaupun dari sekian sanad-sanad itu enggak semuanya sahih. Iya, ada yang sahih biasanya ditaruh di paling atas. Kedua, ketiga itu yang sahih. Kemudian riwayat-riwayat di bawah-bawahnya ini riwayat yang sahih ada tambahan-tambahan. Ya, dan juga ada juga riwayat-riwayat yang lemah. Barakallahu fikum. Nah, kata para ulama, dengan jam'ut turuq, dengan mengumpulkan jalan-jalan dalam hadis ini tadi, itu gambaran hadis tersebut bisa apa? Bisa diketahui secara lengkap. Sama kayak kita ya, Pak ya. Kalau ada sebuah kasus permasalahan terjadi, ya, ditanya sekian banyak saksi-saksinya. Artinya apa? Keterangan itu diperoleh dari sekian banyak jalan. Kan gambarnya tambah lengkap. Gitu ya. Nah, inilah keistimewaannya Sahih Al-Imam Muslim. Ya, kitab Sahih Al-Imam Muslim demikian menjamak sekian banyak jalan-jalan turuqul hadis. Sehingga apa? Sehingga memahaminya itu benar-benar lengkap. Nah, ini kan kita dapat faedah baru ini. Kalau dia tidak bertaubat dari ciri-ciri kemunafikan tersebut, maka dia akan tetap sebagai seorang munafik. Walaupun puasa, kan gitu. Walaupun sholat, walaupun meyakini dirinya seorang muslim. Nah, diketahui dari mana? Dari jam'ut turuq. Mengkompromikan dan mengumpulkan sekian banyak jalan tadi. Sekian banyak sanad. Nah, ini dia ini termasuk apa? Termasuk dalam mempelajari ad-din, mempelajari agama demikian. Ya, disebutkan oleh para ulama mempelajari agama itu demikian, dari mengumpulkan sekian jalannya sehingga pengetahuan yang diperoleh itu benar-benar gambarannya lengkap. Amma ma'na al-hadis, adapun makna hadis kata Syekh Rabi' rahimahullah, fa ma'nahu 'inda ahli sunnati anna al-murad bin nifaki huna an-nifaqul 'amali. Adapun makna hadis ini menurut para ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang dimaksud dengan kemunafikan pada hadis-hadis ini adalah an-nifaqul 'amali. Nifaqul 'amali, nifaq ya kemunafikan yang sifatnya amalan. Yang disebutkan pula oleh para ulama, nifaqul 'amali itu adalah kemunafikan yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari lingkup keislaman. Itu nifaqul 'amali. Lal i'tiqadi, bukan nifaqul i'tiqadi. Fa inna bainahuma farqan, kata Syekh Rabi' rahimahullah, karena pada keduanya dua jenis nifaq. Nifaq apa tadi yang pertama? Al-amali. Yang kedua? Al-i'tiqadi. Nifaqul 'amali yang kedua ada al-i'tiqadi. Keyakinan, akidahnya munafik. Maka kedua jenis ini ada perbedaan. Fan nifaqul i'tiqadi kata beliau, huwa ayyudhhirul islama wa yubtinu aw yubtina al-kufra. Kemunafikan al-i'tiqadi itu adalah menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Wa hadzan nifaqul i'tiqadi kufrun billahi azza wa jal. Nah, ini hukumnya. Kalau kufur i'tiqadi seperti ini adalah bentuk kekufuran kepada Allah azza wa jal. Wa ahluhu fid darkil asfali minan nar. Dan para pelakunya dan orang yang memiliki sifat seperti ini akan dihukum, diikop oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam neraka di kerak yang paling bawah. Azab yang paling berat, yang paling pedih. Amma hadhihi sifatu fahiya min alamatin nifaq. Adapun sifat-sifat ini yang tadi pada hadis Abu Hurairah disebutkan 3, yang pada hadis Abdullah bin Amr bin Al-As disebutkan 4. Iya, kalau bicara pedusta.

0: Kalau diberi amanah, berkhianat. Kalau berjanji, mengingkari janji. Kalau sudah bertikai, membalasnya itu berlebihan. Fajar. Nah, membalasnya itu berlebihan. Sampai pun bertikai, Pak, konflik sekalipun, tidak boleh melampaui batas, Pak. Ya, makanya kita ini perlu kadang mendidik hal ini pada anak-anak kita. Ya, ada anak-anak kita di misalnya di apa, dikata-katain sama temannya misalnya. Balasnya mukul, buk misalnya. Lah ini juga apa? Enggak boleh. Kita perlu mendidik, jangan, Nak. Kalau anak temanmu ini apa mengganggu kamu dengan perkataan, ya balas dengan perkataan. Jangan dengan pukulan, enggak boleh. Ya, tidak boleh. Taib. Waqad yakunu aw qad yakunu sahibuha munafiqan nifaqal kufri. Dan terkadang pula orang yang tersifati dengan munafik nifaqul amali ini tadi, dia sebagai seorang munafik dengan kemunafikan yang mengantarkan pada kekufuran. Waqad yakunu munafiqan nifaqal amali. Dan terkadang munafik itu munafik yang amalnya saja. Wabihasabil hal. Nah, semuanya tergantung keadaan dan kondisi orangnya masing-masing. Idza kana musliman fana khuduhu ala zahirihi. Kalau dia sebagai seorang muslim, ya kita hukumi dia sebagai tampilan luarnya, zahirnya. Kalau zahirnya muslim, ya muslim. Sedahulu di masa Rasulullah alaihi salatu wasallam di Madinah, bukan enggak banyak orang-orang munafik, banyak orang-orang munafik, ramai mereka. Ya kan? Tapi ketika hadir sholat, hadir taklim, hadir jihad, hadir di berbagai amal-amal ibadah, ya dihukumi sebagai zahirnya. Barakallahu fikum. Wa naqul, dan kita katakan, inna hadza nifaqun amali. Kita katakan ini adalah nifaqun amali, munafik amalannya. Wa idza kana fihi wahidatun min hadhil arba' allati dzakaraha Abdullah bin Amr ibn al-'As fa fihi khaslatun minan nifaq. Naam. Wa in ijtama'at fihi kana munafiqan khalisan. Wa hadhihi fiha ishkalun. Lakin ta'awwaluha. Dan apabila pada diri seseorang itu ada salah satu dari empat ciri kemunafikan tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, lafadznya khoslatun minan nifaq, salah satu ciri kemunafikan. Tapi kalau sudah empat-empatnya terkumpul pada dia, maka dia sebagai munafik yang benar-benar jelas murni. Hadi fiha iskalun. Nah, di sini ada sedikit iskal oleh para ulama di ta'wil ta'awwaluha. Karena li'anna zahiraha annahu munafikun kafir. Karena secara zahirnya ialah munafik ini adalah munafik yang kafir. Ya, kalau dikatakan munafik khalisa, munafik yang murni, munafik murni ya kafir, Pak. Ya. Fa khalisun la yashubu syai'un minal Islam. Dikatakan munafik khalis itu adalah munafik yang memang sudah tidak tersisipi sedikit pun dari keislaman. Ya, wallahu a'lam. Lakin ta'awwaluha bi annahu yushbihul munafiqin musyabahatan qawiyah. Namun ditakwil oleh para ulama munafikan khalisa, hadis yang menyebutkan kalau empat ini terkumpul pada dia, maka dia betul-betul munafik yang jelas murni. Ini ditakwil, diarahkan maknanya bahwasanya ini orang menyerupai orang-orang munafikin, tapi penyerupaannya itu sangat-sangat kuat. Dengan penyerupaannya sangat kuat. Wallahu a'lam bisawab. Taib. Mungkin waktunya sudah lewat, Pak. Jadi kita cukupkan sekian. Fa insyaallah taala akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bi idznillah taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. wa naktafi bihadza wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakum alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayuha al-ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dengan pembacaan syarah dari Fadilatul Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Nah, selanjutnya qala rahimahullah, wa tarkul khusumat wa tarkul julusi ma'a ashabil ahwa. Berkata Imam Ahmad rahimahullah bahwa di antara prinsip sunnah adalah meninggalkan segala bentuk permusuhan, demikian pula perdebatan, dan meninggalkan bermajelis atau tidak bermajelis bersama para ahlul ahwa dari kalangan ahlul bid'ah. Qala Syekh Zaid rahimahullah, min usuli sunnati allati masha 'alayha salafuna salihun wa hum qudwatuna li'annahum lam yughayyiru wa lam yubaddilu ma sami'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara prinsip sunnah yang para salafun salih mereka berjalan di atasnya, mereka beramal di atas prinsip-prinsip sunnah yang merupakan prinsip Islam, ya. Dan mereka adalah qudwah kita. Para salafus salih itu merupakan contohan kita, panutan kita di dalam beragama, di dalam menjalani agama Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi contoh suri tauladan bagi kita adalah para salafun salih. Mengapa mereka harus dan wajib untuk dijadikan sebagai qudwah dalam perkara agama? Ya, dijelaskan oleh Syekh di sini, karena mereka adalah orang-orang yang tidak merubah-rubah. Demikian pula tidak mengganti apa yang mereka dengarkan dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam berupa wahyu, berupa sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada mereka, sehingga mereka lah panutan, mereka lah sumber dan qudwah di dalam pengambilan ilmu syar'i. Ya, sepeninggal Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam pengambilan ilmu syar'i. Sepeninggal Nabi kita alaihi salatu wassalam, para salafun salih dari kalangan generasi para sahabat, kemudian generasi para tabi'in, dan generasi para atba'ut tabi'in. Qala fala mahalla lil jadal wal khusumat, sehingga tidak ada tempat untuk melakukan perdebatan dan permusuhan. Wal muradu bil khusumatil manfiyati wal jadal al khusumatu fi dinillahi tabaraka wa ta'ala biduni hadafin sahih wa biduni ghayatin hasanah. Dan yang dimaksud dengan permusuhan yang terlarang, demikian pula perdebatan yang terlarang, adalah permusuhan dan perdebatan dalam perkara-perkara dan urusan-urusan agama Allah tabaraka ta'ala yang dilakukan dengan tanpa tujuan yang benar dan dengan tanpa maksud yang baik. Ya. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perdebatan ataupun ya permusuhan yang terlarang untuk kita melakukan perdebatan ya dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa adanya tujuan dan maksud yang benar. Wa illa fa innal khusumata qa'imatun bainar rusuli wal umam wa baina ahli sunnati wal ahli bid'ah wa ahli bid'ah. Nah, meskipun yang namanya perdebatan ataupun permusuhan itu sudah terjadi di antara para rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala dengan para kaumnya, demikian pula di antara ahli sunnah dan ahli bid'ah. Nah, qala fa amma khusumatu ahli sunnati li ahli al-bid'i fahiya tanhasiru fil bayan lahum wa iqamati al-hujjati alaihim wa raddi bid'ihim wa dhalalatihim wa ittafuna bidzalik. Adapun bentuk permusuhan ya ahli sunnah terhadap para ahli bid'ah ya adalah dengan cara ya terbatas dengan penjelasan yang dilakukan oleh ahlu sunnah kepada manusia terhadap ahlu bid'ah tersebut, terhadap hakikat dari ahlu bid'ah. Ya, demikian pula ahlu sunnah menegakkan hujjah atas ahlu bid'ah tersebut ya dari kesesatan dan kebatilan yang mereka berada di atasnya. Dan bentuk permusuhan dan permusuhan ahlu sunnah terhadap ahlu bid'ah adalah dengan cara membantah kebid'ahan-kebid'ahan mereka dan kesesatan-kesesatan mereka. Dan ahlu sunnah hanya mencukupkan yang demikian ini. Ya, permusuhan dengan ahlu bid'ah itu dilakukan dengan apa? Dengan cara menjelaskan kepada umat siapa hakikat dari ahlu bid'ah tersebut. Ya. Dilakukan dengan cara menegakkan hujjah ya, yang benar di hadapan para ahli bid'ah tersebut dan membantah kebid'ahan dan kesesatan mereka ya, di hadapan umat. Fala ya'qiduna majalisa muta'addidatan li ashabil ahwa'i wal dhalalat. Sehingga ahli sunnah tidaklah kemudian mereka melakukan majlis-majlis yang berbilang-bilang, majlis-majlis yang berkelanjutan ya dengan para ashabul ahwa wadhalalat dalam forum-forum perdebatan, dalam forum-forum debat kusir ya sebagaimana ini yang dilakukan oleh sebagian ya kelompok-kelompok dakwah ya. Ada sebagian kelompok dakwah yang kita saksikan ya di berbagai media yang suka memperdebatkan hukum-hukum syariat dengan para ahli bid'ah. Ya, yang terjadi bukanlah kemudian untuk membantah kebatilan, yang terjadi bukanlah dalam rangka untuk menegakkan hujjah al-haq di hadapan para ahlul batil dari kalangan ahlul bid'ah, ya, yang terjadi bukanlah untuk meninggikan kebenaran, tetapi adalah apa? Yang terjadi adalah dalam rangka untuk membela masing-masing, ya, membela nama baik masing-masing kelompok tersebut. Ya, inilah bentuk jidalan perdebatan yang terlarang ya. Dan ini dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok yang menisbahkan diri mereka kepada dakwah. Nah, adapun ahlus sunnah tidak demikian. Qala wa inna ma yansahuna bi bayani sunnati wa tahdhiri min mukhalafatiha. والرد على أهل البدع سواء بالكلام أو بالمؤلفات ولا يزيدون على ذلك. Adapun al-sunnah, ya, yang mereka lakukan hanyalah dengan cara memberikan nasihat, dengan menjelaskan sunnah dan memberikan peringatan dari menyelisih sunnah tersebut, dengan cara melakukan bantahan-bantahan ilmiah kepada ahli bid'ah, ya, apakah dilakukan dengan ucapan maupun dengan karangan-karangan ilmiah, dan mereka tidak lebih daripada yang demikian itu di dalam memerangi dan membantah ahlul batil dari kalangan ahlul bid'ah. Qala wal munadharatu munadharatun laha ghayatun syar'iyyah wa munadharatun aqimah. Fal munadharatu allati laha ghayatun syar'iyyatun hiya allati tatadammanu badlan nasihati lil musabi bi marad asy-syubhat. Fayubayyinu lahu al-haqqa سواء فيما يتعلق بالاعتقاد أو فيما يتعلق بغيره من تكاليف شرعية. يبين الحق بالدليل والتوضيح نصرة للسنة ودحضا للبدعة. هذه الغاية الصحيحة. نعم. Adapun diskusi, ya, munazara, diskusi yang memiliki tujuan yang baik, diskusi yang masyru', yang disyariatkan, ya. Fal munadharatu allati laha ghayatun syar'iyyah hiya allati tatadamman badla nasihah. Sehingga diskusi yang memiliki tujuan, ya, syar'iyyah, yaitu diskusi yang terdapat padanya nasihat, ya, yang diberikan kepada orang yang terkena penyakit syubhat. Ya. Sehingga kita berdiskusi, berdialog dengannya, ya, dengan orang yang kita tahu telah termakan satu syubhat dari syubhat-syubhat yang batil yang ditebarkan oleh ahlu bid'ah dan ahlu dhalal. Ya. Fayubayyan lahu al-haqqa. Sehingga dijelaskan kepada orang tersebut hakikat kebenaran. Sama saja perkara yang didiskusikan itu berkaitan dengan perkara keyakinan ataukah perkara-perkara yang berkenaan dengan cabang-cabang syariat dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijelaskan kepadanya kebenaran dengan dalilnya. Ya, disampaikan kepadanya kebenaran tersebut dengan dalilnya dalam rangka untuk menolong sunnah dan dalam rangka untuk melenyapkan kebid'ahan. Hadhil ghayatus sahihah. Inilah tujuan yang benar di dalam melakukan suatu forum dialog ataupun diskusi. Ya. Ya. Ini tujuan yang benar ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bila kita berdialog, bila kita berdiskusi dalam sebuah forum dengan saudara kita yang kita ketahui dia termakan oleh sebuah syubhat dari suatu fitnah yang terjadi, maka, ya, tujuan yang baik dan maksud yang baik di dalam melakukan diskusi tersebut adalah dalam rangka untuk menjelaskan kebenaran kepadanya dengan dalil dan dalam rangka untuk menolong sunnah Nabi alaihissalatu wassalam dan dalam rangka untuk melenyapkan kesesatan dan kebid'ahan. Qala amma kathratul jadali litaghallubi bihaqqin aw bighairi haqq aw nusratan li madhhabin muayyan mukhalifin li usul ahli sunnati wal jamaah aw li hawa fa inna ahli sunnati yajtanibuna majalis haula alladhina yaqubuna al khusumat fid din. Na'am. Wa akhdhu al majalis lil jadal wal munadharat biduni ayakuna lahum hadafun liya'lamul haqqa wa ya'malu bihi. Adapun seorang yang sering melakukan perdebatan-perdebatan, ya, hanya dalam rangka untuk mengalahkan lawannya, ya, tujuannya adalah untuk mencari siapa yang paling pintar, tujuannya adalah untuk mencari siapa siapa yang paling lihai dalam berargumen. Ya. Tujuannya adalah untuk mengalahkan lawan, ya, debatnya. Apakah memang dia dalam posisi yang benar atau bahkan dia dalam posisi yang salah? Ya, dia melakukan perdebatan, diskusi itu hanya dalam rangka untuk menampakkan siapa yang paling pintar, siapa yang kemudian bisa mengalahkan lawan debatnya. Ya, nah, atau perdebatan itu dilakukan dalam rangka untuk menolong suatu mazhab tertentu, ya, untuk memenangkan suatu mazhab tertentu. Nah, yang menyisihi prinsip ahlu sunnah wal jamaah, ya, atau perdebatan itu dilakukan dalam rangka untuk membela hawa nafsu, maka ahlu sunnah wal jamaah mereka adalah orang-orang yang menjauhkan diri mereka, ya, meninggalkan majlis-majlis, ya, ruang-ruang diskusi, ruang-ruang perdebatan yang seperti itu, yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya ingin mencari permusuhan di dalam agama melalui apa? Melalui perdebatan dan forum diskusi, ataupun debat kusir itu. Nabi Fadlifillah rahimahnya rahimahkumullah, tidaklah ada dua orang yang saling berdebat. Ya, tidak ada dua orang yang saling berdebat dan kemudian perdebatan itu tidak lagi, ya, ilmiah dan tidak lagi pada batasannya. Sudah menjadi debat kusir. Sudah lagi debat untuk menolong hawa nafsu, membela hawa nafsu masing-masing. Meskipun dia berada dalam posisi yang benar, maka mesti perdebatan itu akan mewariskan apa? Kebencian. Akan mewariskan permusuhan dengan lawan debatnya. Ya, terlebih lagi kalau itu adalah saudaranya. Terlebih lagi kalau dia itu adalah ikhwah. Yang dia dan antara dia dan saudara tersebut memiliki hubungan, kedekatan. Tidak seperti keumuman kaum muslimin. Maka yang demikian itu tidak sepantasnya untuk dilakukan. Nah, fa inna ahla sunnati yajtanibuna majalis haula alladziina yatlubuna al-khusuma fid din. Maka ahlu sunnah wal jamaah meninggalkan, ya, tidak mau ikut-ikutan dalam majelis orang-orang yang demikian maksud dalam melakukan suatu forum diskusi hanya untuk mencari fitnah dalam agama, ya, wa aqdil majalis al-jadal wal munadharat. Nah, meninggalkan majelis orang-orang yang melakukan ataupun mengadakan forum majelis tersebut hanya untuk berdebat saja, hanya untuk, ya, melakukan debat kusir dengan tanpa adanya tujuan dan maksud yang benar, seperti dalam rangka untuk mengetahui kebenaran, ya, dan beramal dengannya. Nah, wa innama liyulabbisu 'alan nas wa yudhallilu man qalla 'ilmuhu hatta yakuna fardan min afradihim min ahlil bid'i wadh-dhalalat. Nah, ahlul batil, ya, ahlul batil dari kalangan ahlul bid'ah, ya, mereka melakukan perdebatan, mereka melakukan diskusi dalam forum debat kusir itu hanya saja yang mereka maksudkan dengannya untuk mengkaburkan kebenaran, ya, di hadapan orang-orang yang sedikit ilmunya. Nah, sehingga orang tersebut termakan syubhat dan akhirnya membela mereka, ya, menjadi salah satu dari barisan mereka dari kalangan ahlu bid'ah dan ahlu dhalal. Ya, sehingga majelis-majelis perdebatan, majelis-majelis debat kusir dalam urusan agama kita tidak boleh untuk mendatanginya, tidak boleh untuk menghadirinya. Nah, terlebih bila kita tidak memiliki kapasitas ilmu yang cukup. Khawatir, ya, ahlul bid'ah, mereka adalah orang yang lihai dalam berdebat. Mereka adalah orang-orang yang pintar di dalam bermain kata. Ya, jangan sampai karena lemahnya iman, lemahnya ilmu, ya, satu syubhat menyambar hati kita. Sehingga kita pun berbalik, ya, yang tadinya mengingkari suatu kebatilan yang kita anggap, ya, suatu kebenaran itu diingkari. Yang tadinya meyakini suatu kebenaran
2: ketika tersambar syubhat, dia meyakini itu adalah sebuah kebatilan. Ya, sehingga kemudian dia meninggalkan kebenaran, meninggalkan keistiqomahan, meninggalkan al-haq yang dulu dia bela, yang dahulu dia berpegang dengannya, bahkan dahulu dia menyuruh manusia untuk mengikuti kebenaran tersebut. Namun ketika syubhat telah menyambar ya, hatinya, dia pun berbalik ya, mengingkari sesuatu yang dulu dia yakini kebenaran, dan meyakini sesuatu yang dulu batil diyakini sebagai kebenaran. Nas'alullah salamah wal'afiyah. Nah, oleh karena itulah Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, na'udzubillah, ataupun berdoa, na'udzubillah minal hur ba'dal hur. Nah, Rasulullah alaihissalatu wassalam dalam sebuah doanya, beliau berdoa, ya, kami berlindung kepada Allah dari kesesatan setelah hidayah. Ya, berlindung kepada Allah dari berbalik hati. Yang tadinya berada dalam istiqomah di atas kesalehan, berbalik akhirnya menjadi para pengekor hawa nafsu, yang meninggalkan istiqomah, meninggalkan kebenaran. Na'udzubillah. Nah, qala fa idza badala sahibus sunnati an-nasihata wa nashara al-ilma wa nashara as-sunnah faman qabila fadzaka huwal matlub wa man akhadha yujadilu wa yulabbisu ala nafsihi wa ala an-nas tarakahu al-sunnati huwa wa tadlilahu wa talbisatihi wa hadharu an-nas minhu. Na'am, maka seorang al-sunnah ya, apabila ya, mereka menyampaikan suatu nasihat, mereka menebarkan ilmu, mereka menolong sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, menebarkannya di tengah-tengah umat, maka barang siapa yang menerima itu semua, yaitu sesuatu yang diharapkan. Ya. Namun barang siapa yang kemudian ya, membantah, melakukan perdebatan, ya, dan dia menyamarkan kebenaran tersebut ya, atas dirinya dan atas orang lain, maka orang seperti ini akan ditinggalkan oleh al-sunnah wal-jamaah. Al-sunnah wal-jamaah tidak akan memperdulikan orang tersebut, tidak akan memperdulikannya, dia dan kesesatannya, dan pengkaburan yang dia lakukan terhadap kebenaran tersebut. Dan al-sunnah memperingatkan manusia dari keburukan lisan dan keburukan maksud orang tersebut. Qala fal jadalu naw'an. Jadalun ma'murun bihi wa mahmudun fa'iluhu wa musabun. Wa wal jadal li'adhahil haq wa bayanihi wa raddil batili bi adillatil kitab wa sunnah. Wa hadha huwa alladhi adzina Allahu fihi bi qawlihi wa jadilhum billati hiya ahsan. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Nah, kemudian kata Syekh Zaid rahimahullah, yang namanya perdebatan itu, yang namanya diskusi ya, dialog ya, itu ada dua macamnya. Ada perdebatan yang memang diperintah kita untuk melakukannya. Ya, perdebatan ataupun diskusi yang dipuji orangnya dan dia akan mendapatkan pahala. Ya, bagaimana itu? Ya, diskusi yang akan mendatangkan pahala dan diskusi yang diperintahkan kita untuk melakukannya. Diskusi yang padanya kita hendak menampakkan kebenaran ya, di atas kebatilan. Diskusi yang dengan kita menjelaskan kebenaran tersebut. Dan dalam rangka untuk membantah kebatilan dengan dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah, ya, maka perdebatan, diskusi, forum dialog yang seperti inilah yang kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Azza wa Jal, wajadilhum billati ahsan. Ya, debatlah mereka ya dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik, dengan lemah lembut ya, dengan lemah lembut, dengan bahasa yang tidak menyakiti, dengan bahasa yang tidak memancing emosi ya. Sebagian kita kalau berdebat tidak memperhatikan kata-kata dan kalimat-kalimat yang dipakai. Ya. Sebagian orang kalau berdebat justru kata-kata yang dipakai, kata-kata dan kalimat yang menjatuhkan lawannya, yang memancing emosi, yang memancing kemudian apa? Marah lawannya sehingga tidak lagi ilmiah, sehingga tidak lagi penuh dengan kebijakan, ya penuh dengan kearifan. Yang ada adalah bagaimana untuk mengalahkan lawannya dan bagaimana untuk memalukan lawannya, ya, dalam perdebatan tersebut. Na'udzubillah. Demikian pula seperti Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayatnya, wala tujadilu al-kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kalian debat para ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara kecuali dengan cara yang baik, itu dengan cara metode yang baik dan ucapan yang baik, ya, dengan sopan santun, ya. Demikian tata kerama dan sopan santun yang dibimbingkan oleh Allah, ya, dalam melakukan perdebatan untuk menampakkan al-haq di hadapan al-batil dan membantah kebatilan tersebut. Ini macam perdebatan yang dipuji, ya, yang bahkan diperintahkan kita untuk lakukannya untuk menampakkan kebenaran tersebut. Wajadalul mazmum wa min sifati ahli al-bid'ah wal dalalat wa qablahum min sifati ahli al-kufri billahi tabaraka wa ta'ala. Macam diskusi perdebatan yang kedua adalah perdebatan yang tercela. Ya, ini merupakan sifatnya ahlul bid'ah dan wad dalalat. Orang-orang, ya, di kalangan ahlul bid'ah dan orang-orang yang berada di atas kesesatan, bila berdebat maka mereka melakukan perdebatan dari macam yang kedua ini, yaitu perdebatan yang tercela. Dan sebelum mereka ini juga merupakan sifatnya orang-orang kafir. Ya, sifatnya orang-orang kafir, ya, mereka pun, ya, bila melakukan perdebatan, perdebatan yang dilakukan adalah perdebatan ataupun diskusi yang tercela. Nah, wa huwa jidalun bil batil li idhadil haqq. Nah, bagaimana itu perdebatan, diskusi, ya, dialog yang batil, yang tercela, yang dilakukan oleh ahlu bid'ah sebelum mereka adalah orang kafir. Yaitu perdebatan yang dimaksudkan dengannya adalah untuk, ya, menampakkan kebatilan dan melenyapkan kebenaran. Ya, untuk menolong kebatilan, meninggikan kebatilan dan melenyapkan dan mematahkan al-haq tersebut. Melenyapkan al-haq tersebut. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yujadilu fi ayatillah ila alladziina kafaru fala yaqrubka taqallubuhum fil bilad." Kata Allah, tidaklah, ya, orang-orang kafir tersebut, ya, melakukan perdebatan mengingkari, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang telah kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa jadalu anil bid'ah yatashabbahun bil kafirin fi jadalihim li idhad as-sunnah li tahulla mahallaha al-bid'ah wa ad-dalalat wa hadha syarrun mustatir. Fa hadha huwa al-jadal al-madhmum. Sewaun saudara min al-kafirin atau saudara min al-bid'ah, wa kullu jarimatin 'inda Allah laha jazaa' jazaan wifaqa. Nah, dan perdebatan yang dilakukan oleh ahli bid'ah, ya, perdebatan mereka itu seperti, sama seperti orang-orang kafir. Ya, sama sisi kesamaannya apa? Sisi kesamaannya adalah dalam rangka untuk mematahkan kebenaran, dalam rangka untuk melenyapkan sunnah, untuk kemudian digantikan tempatnya dengan apa? Kebid'ahan dan kesesatan. Ini merupakan kejelekan yang begitu besar, kata Syekh. Naam. Maka inilah perdebatan yang tercela, ya, sama saja yang dilakukan oleh orang-orang kafir ataupun yang dilakukan oleh ahlul bid'ah. Dan setiap kejahatan, keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala akan menuai balasan dari sisi Allah Azza wa Jalla dengan balasannya setimpal. Qala fal mubtadi'u imma ayansura bid'atan kufriyatan tukhriju sahibaha min millatil islam in kana musliman wa imma ayad'uwa ila bid'atin khatiratin dakhilatin ala dinil islam la yakfuru sahibuha wa innama hiya akbar minal kaba'ir. Ya. Dan seorang pelaku kebid'ahan, apakah kebid'ahannya dia munculkan dalam rangka ya, membela kebid'ahan yang telah sampai kepada kekufuran, yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam apabila dia adalah seorang muslim, ya. Atau dia adalah seorang yang menyuruh kepada kebid'ahan yang berbahaya, yang disisipi, yang disisipkan dan disusupkan ke dalam Islam, yang tidak sampai mengkafirkan pelakunya. Hanya saja dia sebatas ya dosa dari dosa-dosa besar. Dosa besar yang paling besar. Naam. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa kebid'ahan itu terbagi menjadi dua. Kebid'ahan itu terbagi menjadi dua. Ada kebid'ahan kufriyah. Ada kebid'ahan yang sampai kepada tingkatan kekufuran, yang akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bila dia adalah seorang muslim, maka kebid'ahan yang diyakininya itu, yang telah sampai kepada kekufuran, itu dapat mengeluarkannya dari Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, kebid'ahan yang tidak sampai mengkufurkan, mengkafirkan orangnya. Ya, kebid'ahan yang tidak sampai mengkafirkan orangnya. Namun ini adalah apa? Dosa besar yang paling besar. Baik, kita akhiri. Qala asy-syaikh al-ulama rahimahumullah bitatabbu'i wal istiqra' lamma nadharu fil athan wa dhunub wasalu ila tartibiha min haythu al-ithm wal khatar. Para ulama dengan penelitian panjang ya dan riset yang panjang yang mereka lakukan, ketika mereka memperhatikan dosa-dosa ya, maka sampailah para ulama kita kepada urutan-urutan dosa itu sesuai dengan tingkat besarnya dan bahayanya. Nah, di sini Syekh akan menyebutkan kepada kita tingkatan-tingkatan dosa. Ya kan, kita mengetahui betapa besarnya ya dosa kebid'ahan itu. Ya, betapa bahayanya kebid'ahan tersebut. Nah, qala fa syirkul akbar wal kufrul akbar a'zamu dzunub. Syirik besar di tingkatan pertama ini. Ini tingkatan teratas ya dari tingkatan dosa. Yang pertama adalah apa? Syirik besar dan kufur akbar, kufur besar, kufur akbar. Ini a'zamu dzunub. Ini dosa yang paling besar, tidak ada lagi di atasnya. Ya. Kemudian di bawahnya yalihi syirkul asghar. Di bawah syirkul akbar ataupun kufur akbar, di bawahnya adalah apa? Dosa syirik kecil. Ya. Yali syirkul asghar al-bid'ah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammahu dhalalah. Kemudian dosa yang di bawah dari syirk asghar, syirik kecil adalah kebid'ahan. Ya. Karena Rasulullah alaihi wasallam menyebut kebid'ahan itu adalah kesesatan. Yali bid'ah al-kaba'ir. Kaba'iru dhunub al-mubiqat. Ya, di bawah dosa kebid'ahan ada dosa apa? Dosa-dosa besar ya yang membinasakan pelakunya. Ya lidzalika as-shagha'ir, kemudian di bawah dosa besar adalah dosa-dosa ke dosa kecil. Nah, perhatikan di sini ya. Dosa kebid'ahan itu adalah dosa yang menempati urutan ketiga antara syirik asghar dan dosa-dosa besar. Jadi dia berada di atas dari dosa-dosa besar kebid'ahan itu. Ya. Wa min huna kata Syekh nudriku khatarul bid'ah wa khatarul mubtadi'in 'ala al-ummah. Dari sini kita dapat mengetahui, dapat memahami bahaya kebid'ahan dan bahaya para pelaku kebid'ahan ya, terhadap umat ini. Fala yastaqillu al-insan syai'an min al-bid'ah wa la yuhawwinu min sya'ni syai'in min al-bid'ah abadan. Bila demikian maka tidak boleh untuk kita menganggap remeh, dia menganggap enteng satu dari kebid'ahan, atau menganggap remeh satu perkara dari perkara-perkara kebid'ahan. Ya, ini tidak boleh untuk kita lakukan. Satu kebid'ahan yaitu sesuatu yang besar. Lihatlah bagaimana urutan dosa bid'ah itu berada pada urutan ketiga antara syirik asghar dan apa? Dosa-dosa besar. Sehingga ini perkara menunjukkan bahaya na'am dari kebid'ahan tersebut. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada kesimpulan yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam penjelasan kali ini, bahwa di antara prinsip sunnah adalah untuk kita tidak melakukan perdebatan perdebatan yang tercela dan terlarang dalam Islam dan tidak atau meninggalkan majelisnya para ahlul ahwa dari kalangan ahlul bid'ah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kiranya apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Jazakumullahu khairan wa barakallahu.
3: Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ فَإِنَّ التَّقْوَى زَادٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهَيْ sekalian manusia jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah, karena sungguhnya takwa itu merupakan sebaik-baik bekal seorang hamba ketika di dunia dan di akhiratnya. Ma'asyiral ikhwah al-hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adanya pergantian dari malam dan siang. Demikian pula ditunjukkan dengan beragamnya musim-musim yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dunia ini. Dari musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim yang lainnya. Demikian pula tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan dengan cuaca yang panas dan cuaca yang dingin. Itu semua Allah Azza wa Jalla tetapkan. Itu semua Allah Azza wa Jalla berlakukan di alam semesta ini. Terjadi di alam semesta dan dirasakan oleh makhluk-makhluknya untuk satu hikmah yang besar, untuk satu tujuan dan hikmah yang begitu besarnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jal khabarkan tentang hikmah dari penciptaan langit dan bumi, demikian pula pergantian siang dan malam. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab." Kata Allah Azza wa Jalla, ketahuilah, renungkanlah dan pikirkanlah wahai orang-orang yang berakal, dari orang-orang yang beriman, sungguhnya pada penciptaan langit-langit, demikian pula penciptaan bumi yang tidak ada sesuatu yang semisal langit dan bumi sebelumnya yang diciptakan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ciptaan Allah Azza wa Jalla adalah ciptaan dan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Waqtilafil laili wan nahar. Dan demikian pula saling bergantinya malam dan siang. Demikian pula perbedaan antara panjang dan pendeknya malam dan siang itu, itu semua akan menjadi dalil, akan menjadi bukti akan kebesaran Allah, akan menjadi tanda-tanda dan bukti serta dalil yang menunjukkan dialah Allah Zat yang Maha Esa, dialah Allah Ilah yang satu yang hanya mampu, tidak selainnya dari menciptakan itu semua. Itu dapat diketahui oleh orang-orang yang beriman lagi memikirkan dengan akalnya. Ayuhan nas ibadallah, panasnya cuaca yang terkadang akan silih berganti menghampiri dan dirasakan oleh manusia, seharusnya seorang mukmin dengan panasnya cuaca tersebut dia teringat, dia mengingat akan panasnya cuaca pada yaumul qiyamah, ketika matahari pada yaumul mahsyar, di padang mahsyar, ketika semua manusia dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan menjadi satu di sebuah padang mahsyar, dan ketika itulah matahari akan didekatkan di atas kepala-kepala mereka dan sedekat-dekatnya, sehingga panas, cuaca panas dan sengatan matahari di hari itu sungguh sangat tidak terbayangkan. Dan demikian pula cuaca yang panas di dunia ini hendaknya membawa seorang mukmin, hendaknya membawa seorang mukmin untuk mengingat akan panasnya api neraka Allah Azza wa Jalla, akan dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala, siksaan bagi orang-orang kafir, siksaan bagi orang-orang fasik. Na'udzubillah minan nar. Tidak seperti keumuman dan kebanyakan manusia ketika sedikit merasakan panasnya cuaca di siang hari, maka masing-masing mereka akan mengeluh, maka masing-masing mereka bahkan mencela, mencela cuaca tersebut, yang itu sama saja mencela Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan cuaca itu. Sehingga seorang mukmin ketika mengingat panasnya cuaca dunia ini, dia teringat akan panasnya cuaca pada yaumul qiyamah, dia pun teringat akan dahsyatnya panasnya neraka jahannam. Itu akan membawa seorang mukmin untuk senantiasa bertaubat kepada Allah, membawa seorang mukmin untuk memperbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal dari segala dosa yang dilakukannya, dan membawa seorang mukmin untuk bersungguh-sungguh melakukan kedekatan kepada Allah Azza wa Jal, melakukan amal-amal saleh dan ketaatan kepada Allah, yang dengannya dia akan selamat dari kengerian pada yaumul qiyamah dengan cuaca yang sangat panas, yang sungguhnya lisan ini tidak akan mampu untuk menggambarkannya. Ibadallah, sungguhnya apa yang dirasakan oleh manusia dari panasnya cuaca pada musim panas, pada musim kekeringan, pada musim paceklik, pada musim tidak kunjung turunnya hujan, sungguh itu cuaca panas itu merupakan hembusan nafas dari nafas neraka. Sebagaimana yang dikabarkan Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, Ishtakit an-naru ila rabbiha faqalat ya rab akala ba'dhi ba'dan fa'adina laha binafasain, nafasin fi syita wa nafasin fi shayf, fa huwa ashaddu matajidun min al-har, wa ashaddu ma tajiduna min az-zamahrir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, neraka pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, ya Rabb, saking panasnya neraka itu, sebagian dari neraka memakan sebagian yang lainnya. Maka diberikanlah untuk neraka tersebut dua nafas. Satu nafas di musim dingin dan satu nafas di musim panas. Nafas di musim panas, itulah apa yang kalian rasakan, wahai manusia, ketika cuaca begitu teriknya, ketika cuaca begitu panasnya, itulah yang merupakan hembusan nafas dari neraka. Dan hembusan nafas dan nafas neraka pada musim dingin adalah cuaca dingin yang sangat menusuk tulang kalian yang kalian rasakan di dunia ini. Ayuhan nas, ayuhal uqala, sungguh panasnya dunia tidak sebanding dengan panasnya api neraka Allah Azza wa Jalla. Neraka atau panas al-akhirah adalah panas yang begitu dahsyatnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla kabarkan dalam ayatnya yang mulia, kata Allah, wa qalu la tanfiru fil har, qul naru jahannam ashaddu harran law kanu yafqahun. Kata Allah Azza wa Jalla, sebagian penggembos-penggembos yang menghalangi kaum mukminin dan kaum mujahidin untuk keluar bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, wa qalu la tanfiru fil har, jangan kalian keluar untuk berperang di cuaca yang sangat panas ini. Qul, katakan wahai Nabi kepada mereka, naru jahannam ashaddu harran law kanu yafqahun, sungguh neraka jahannam itu lebih panas kalau mereka memahaminya. Ayuhan nas, ibadallah, demikian telah disebutkan dalam sahih Muslim bahwa Rasul kita alaihi salatu wassalam bersabda, kata Rasulullah, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu adam juz'un min sab'ina juz'a min harri jahannam. Qalu wallahi wa in kanat lakafiyah ya Rasulullah. Qala fa innaha fuddilat 'alayha bi 69 juz'a kulluha mithlu harriha. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, api kalian ini, api di dunia ini yang kalian hidupkan dan kalian nyalakan, itu sungguhnya hanya satu bagian saja, itu sungguhnya hanya satu derajat saja dari 70 derajat panasnya api neraka. Qalu wallahi wa in kanat lakafiyah, maka para sahabat pun berkata, ya Rasulullah, demi Allah, satu panas dari panas dunia ini sungguh sangat cukup untuk menyiksa dan membinasakan orang kafir dalam penyiksaannya. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam melanjutkan sabdanya, kata Rasulullah, sungguh yang demikian itu tidaklah cukup, sungguh api dunia itu pada yaumul qiyamah akan dilipat gandakan panasnya menjadi 69 kali derajat dan panasnya yang satu derajatnya semisal dengan derajat yang sebelumnya. Demikianlah panasnya api dari neraka jahannam itu yang telah dilipat gandakan panasnya dari api dunia sebanyak 69 kali. Oleh karena itulah para salaf, mereka senantiasa mengambil pelajaran dan hikmah dari panasnya cuaca di dunia ini, sehingga mereka teringat akan panasnya pada yaumul qiyamah. Ada salah seorang dari kalangan para salafus saleh, suatu ketika dia mengguyurkan air di atas kepalanya, maka dia dapati air itu sangat panas. Dengan seketika dia pun menangis sambil mengatakan, dzakartu qaulahu ta'ala an adabi ahli nar. Ketika aku merasakan panasnya api itu, ketika aku merasakan panasnya air itu, maka aku akan, maka pun aku teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang panasnya azab penduduk neraka, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tersebut di dalam Al-Qur'an. Kata Allah tentang siksa kaum kafir, kaum kufar di neraka, kata Allah, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid kullama aradu ayakhruju minha min gham u'idu fiha wa dhuku adzab al-hariq. Kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang kafir itu pada yaumul kiamat di dalam neraka akan diguyurkan di atas kepala mereka al-hamim, air yang sudah dipanaskan dengan derajat yang sangat-sangat panas, yang saking panasnya air yang diguyurkan pada tubuh mereka membuat meleleh semua apa yang ada di dalam perut mereka dan menghancurkan dan melelehkan kulit-kulit mereka. Belum cukup, mereka pun akan dipukul dengan palu-palu dari besi oleh para malaikat setiap kali mereka merintih, setiap kali mereka berangan-angan untuk keluar dari neraka itu,

mereka pun akan dipukul dengan palu-palu dari besi oleh para malaikat setiap kali mereka merintih, setiap kali mereka berangan-angan untuk keluar dari neraka itu, justru mereka akan dikembalikan padanya. Dikatakan kepada mereka, "Dzuqu adzabal harir," rasakanlah saat ini azab yang begitu membakar. Ayuhan nas, sudah sepantasnya lah kita di dunia ini ketika kita berlindung dari panasnya cuaca dunia dengan menyalakan AC atau dengan pergi ke tempat-tempat yang sejuk, bertamasya ke tempat-tempat yang akan melindungi kita dari panas, maka hendaknya kita bertanya kepada diri-diri kita, apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi panasnya hari akhirat, dan amal apakah yang dengannya akan melindungi kita dari panasnya neraka itu, dari kengerian pada yaumul qiyamah. Ibadallah, di sana ada beberapa amalan yang dengannya akan melindungi seorang mukmin dari panasnya cuaca yaumul akhirah. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، بأنترى عملا لدنيا إني yang akan menyelamatkan seseorang dari kengerian dan panasnya cuaca pada yaumul qiyamah, lebih daripada itu yang akan menyelamatkannya dari panasnya siksa neraka Allah, adalah mewujudkan tauhid dalam semua sisi kehidupan kita dan berlepas diri serta menjauhkan diri dari melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang mulia, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa dari dosa kesyirikan, dan Allah azza wa jalla akan mengampuni dosa dari selain dosa kesyirikan tersebut. Demikian pula ma'asyiral ikhwah, di antara amalan yang akan melindungi seorang dari panasnya cuaca yaumul akhirah dan dahsyatnya panas neraka jahannam, adalah memperbanyak untuk melakukan amalan-amalan sunnah, melakukan amalan-amalan nawafil dari salat, dari berpuasa dan yang lainnya. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda tentang puasa sunnah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah karena Allah keutamaannya, maka akan dijauhkan wajahnya pada yaumul qiyamah dari api neraka sejauh-jauhnya selama 70 tahun lamanya. Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sumu yawman shadidan harrahu liharrin liharri yaumin nusyur wa sallu rak'ataini fi dhulmatil lail li dhulmatil qubur. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu ardhah, puasalah kalian satu hari saja di tengah teriknya panas matahari untuk melindungi kalian dari panasnya hari berbangkit yang kita dikumpulkan pada padang mahsyar, dan salatlah kalian dari sholat sunnah dan sholat tahajud pada malam hari di kegelapan malam untuk melindungi kalian dari kegelapan kubur. Demikian pula ayuhan nas, di antara amalan yang akan melindungi seseorang dari panasnya cuaca pada yaumul qiyamah dan akan menyelamatkannya dari panasnya siksa neraka Allah azza wa jalla, adalah melakukan kebaikan dan berbuat baik kepada manusia.

0: secara umum. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ar-rajulu fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas, hatta yuqda bainan nas. Seorang itu pada yaumil qiyamah akan berada dalam naungan amalan sadaqahnya sampai diputuskan urusan setiap manusia. Sehingga sadaqah, infak fisabilillah, melalui hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mulia ini akan menjadi pelindung, akan menjadi naungan, penyejuk bagi orang melakukannya pada yaumil qiyamah. Demikian pula memberikan kemudahan bagi orang yang berhutang kepada kita, itu juga amalannya akan menyelamatkan kita dari panasnya cuaca pada yaumil qiyamah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allah yaumil qiyamah tahta dhilli 'arsyhi yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang memberi tambahan tangguh, waktu tangguh untuk seorang berhutang kepadanya, atau dia memaafkan hutang itu, dia memutihkan hutang tersebut untuknya, maka pada yaumil qiyamah Allah akan beri untuknya naungan. Maka Allah Subhanahu wa taala pada yaumil qiyamah akan menaunginya di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, demikian apa yang bisa disampaikan dalam khutbah singkat ini, semoga menjadi pengingat kepada kita semua untuk kita mengingat akan betapa dahsyatnya panas pada yaumul qiyamah dan panasnya neraka Allah Azza wa Jalla. Dengan panasnya cuaca dunia ini membawa kita untuk bertaubat dan beristighfar dan memperbanyak amal saleh yang akan menyelamatkan kita dari kengerian pada yaumul qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya kalimat tauhid la ilaha illallah itu merupakan asal dari keislaman seorang, dan itu merupakan pondasi dari agama Islam. Kalimat ini tauhid, la ilaha illallah merupakan kalimat pemisah antara kesyirikan dan tauhid. Kalimat la ilaha illallah itu merupakan kalimat pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Dan makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah, tafsirnya yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana yang ditafsirkan para a'immatus salaf dengan ucapan mereka, makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, bahwa tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga persaksian syahadat la ilaha illallah mengharuskan seorang yang mengucapkannya untuk mentauhidkan apa yang dia sembah, untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sebagai sesembahannya. Demikian pula persaksian wa anna Muhammadar Rasulullah berkonsekuensi untuk ia menjadikan Rasulullah alaihi wasallam sebagai satu-satunya panutan, sebagai satu-satunya contohan di dalam mengamalkan seluruh syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ayuhan nas, ketahuilah bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki dua rukun yang asasi, memiliki dua rukun yang akan menjadi konsekuensi dari setiap orang yang mengucapkannya dan dia telah beriman dan jujur di dalam mengucapkan ataupun bersaksi terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Dua rukun tersebut adalah apa yang dikenal dengan rukun an-nafi wal itsbat, yaitu rukun an-nafi penafian dan al-itsbat yaitu penetapan. Rukun penafian dari kalimat tauhid la ilaha illallah itu ditunjukkan pada pokokan kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan yang benar atau tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Dan al-ibad penetapan rukun yang kedua itu ditunjukkan pada penggalan kalimat illallah dari kalimat tauhid la ilaha illallah, menetapkan bahwa satu-satunya sembahan yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari dua rukun tersebut menunjukkan kepada kita bahwa makna la ilaha illallah terdapat padanya keharusan dan kewajiban serta keyakinan untuk seseorang yang telah bersaksi, yang bersyahadat la ilaha illallah dengan lisannya dan hatinya, untuk yang menafikan segala bentuk peribadahan, segala bentuk untuk menafikan segala sesuatu yang disembah dan selain Allah Subhanahu wa taala, untuk ia meyakini, untuk ia beriktikad dalam hatinya dan keyakinan yang mantap dan keyakinan yang jujur bahwa seluruh kesembahan-kesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala adalah sembahan yang batil, sembahan yang merupakan tipu daya dari syaitan. yang memain-mainkan akal-akal manusia sehingga menutup dan menghalangi mereka untuk menyembah zat yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula kalimat illallah bermakna untuk setiap orang yang bersaksi dengan kalimat tersebut, untuk ia menetapkan seluruh bentuk-bentuk ibadah, untuk menetapkan semua bentuk-bentuk ibadah dia serahkan, dia peruntukkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata, yang tidak ada sekutu baginya dalam ibadah tersebut, sebagaimana pula tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaan dan sifat-sifat rububiyahnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang sekian ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kalimat tauhid yang terkandung di dalamnya, kalimat tauhid dan dua rukunnya dalam ayat yang banyak di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam satu ayat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Allah, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yattabi'u at-taghut." Kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang mulia ini menegaskan, dan sungguh kami telah utus dalam setiap umat dan generasi seorang rasul, yang rasul ini memiliki tugas dan misi untuk menyuruh manusia agar mereka hanya beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, agar mereka menjadi Allah Azza wa Jalla satu-satunya Tuhan yang mereka sembah. Inilah makna kalimat tauhid illallah, dan wajib tadi bertauhid, dan agar mereka menjauhkan diri mereka meninggalkan tauhid. At-tawud maknanya ada segala sesuatu yang disembah atau segala sesuatu yang diikuti dari selain Allah dan kalangan makhluk, sehingga wajibatul tawud. Ayat ini mengarah, ayat ini menunjukkan makna la ilaha illallah, menunjukkan makna la ilaha, sehingga pada firman Allah Azza wa Jalla ani'budullah wajibatul tawud, itu terkandung di dalamnya. Ayat tersebut menunjukkan kepada kalimat la ilaha illallah dengan dua rukunnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas, bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla dari setiap generasi umat manusia, baik itu generasi yang terdahulu maupun yang datang belakangan ini, dari umat Muhammad dan generasi dari umat Muhammad, Allah Azza wa Jalla senantiasa akan mengutus dari setiap generasi umat manusia seorang rasul, yang setiap rasul yang diutus pada setiap umat itu memiliki tugas yang sama, visi dan misi yang sama, yaitu untuk meninggikan dan menyuruh umat manusia beriman, bersaksi, bersyahadat, menetapkan la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah dan persaksian wa anna Muhammadar Rasulullah itu merupakan salah satu dari rukun Islam, dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang ditegaskan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, bunyi Islam ma'ana khams syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamissalah wa ita'iz zakat
2: Baitullahil Haram astata'a sabila. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Islam itu tegak di atas lima rukun, di atas lima tiang. Yang pertama adalah persaksian seseorang dengan lisannya dan hatinya bahwa la ilaha illallah, tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, dan bahwa wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah Al-Haram bagi banyak mampu untuk melakukannya. Aku lupa tersenahu astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه لا إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، سيدنا جمعة بن الله سبحانه وتعالى، ketahuilah sesungguhnya kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki sekian dan terkandung di dalamnya sekian keutamaan bagi mereka-mereka yang telah mengucapkan dan bersaksi dengan lisannya, membenarkan dengan hati dan keyakinannya. Kalimat tauhid memiliki keutamaan-keutamaan yang begitu banyaknya. Di antara keutamaan kalimat tauhid, bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah, bila seseorang bersaksi dengan lisannya, diyakini dengan hatinya dan diamalkan dengan anggota tubuhnya, itu semua akan menjadi sebab mendatangkan keberuntungan dan kemenangan, sebagaimana yang disabdakan Nabi alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Kata Rasulullah, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada orang musyrikin ketika itu, wahai sekalian manusia, ucapkan kepada kalian la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Demikian pula di antara keutamaan kalimat tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah akan menjadi sebab seorang menjadi penduduk syurga Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi sebab seorang dimasukkan setelah kematiannya ke dalam syurga Allah, sebagaimana yang dikhabarkan Nabi alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Kata Rasulullah, man mata wa huwa ya'lam an la ilaha illallah dakhala jannah. Kata Rasulullah alaihi wasallam, barang siapa yang mati dalam keadaan dia meyakini dan mengetahui bahwa tidak ada semuanya berhak disembah kecuali Allah, maka dia akan masuk surga ke Rasulullah SAW. Demikian pula ayuhan nas ibadallah, di antara keutamaan dari kalimat tauhid la ilaha illallah, bahwa kalimat tauhid itu akan menjadi sebab diselamatkannya seorang hamba dari kengerian dan ancaman dahsyatnya siksa neraka, sebagaimana yang dikatakan Nabi alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Kata Rasulullah, man min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramahullahu 'ala an-nar. Kata Rasulullah alaihi wasallam, tidaklah ada seorang yang bersaksi dan bersyahadat an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia ucapkan itu dan dia persaksikan dengan penuh kejujuran dalam hatinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan haramkan atasnya siksa neraka. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sidang jemaat yang berbahagia, ketahuilah bahwa di antara keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat tauhid tersebut yang diucapkan seorang di dunia dengan penuh kejujuran dan keikhlasan akan jadi sebab yang akan mengeluarkannya dari siksa neraka bila Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya menjerumuskan orang tersebut ke dalam nerakanya, maka kalimat tauhid akan menjadi perkara yang akan menjamin dan menjadi sesuatu yang membuat dia aman dari kekalahan di dalam neraka. Dia akan keluar dan dikeluarkan dari siksa neraka tersebut disebabkan kalimat tauhid yang diucapkannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wasfu sha'iratin min khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keluar dari sisa neraka orang-orang yang timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya dari kalangan muslimin, sehingga konsekuensi keadilan Allah Azza wa Jalla yang harus menebus dosa-dosa tersebut kita merasa kasih sama Allah ya ilaihi billah. Namun ketika dia di dunia mengucapkan kalimat tauhid yang penuh kejujuran, kalimat itu yang dia ucapkan dan terdapat dalam hatinya seberat biji gandum dari keimanan, maka dia akan keluar, dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya siksa neraka tersebut. Kemudian yang terakhir dari sekian keutamaan kalimat tauhid adalah bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah yang diucapkan dengan penuh kejujuran dan keyakinan itu merupakan sebab yang terbesar yang dapat menghapuskan dosa-dosa seorang hamba dan sebab yang paling besar yang akan memperbanyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikabarkan bagi Rasulullah sallallahu dalam sebuah hadis yang sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Fi yawmin mi'ata marrah kanat lahu 10 riqabin wa kutibat lahu 100 hasanah wa muhiyat anhu 100 sayyi'ah wa kanat lahu hifzan min asyaitan yawmahu dhalika hatta yumsi wa lam ya'ti ahadu bi afdali mimma ya'tihi illa rajulun 'amila aktara minhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam satu hari 100 kali, maka keutamaannya besok akan mendapatkan pahala seperti orang yang membebaskan 10 orang budak, dan akan dicatat pahala baginya 100 kebaikan dari pahala, dan akan diampunkan dan dihapus darinya 100 dari dosa, dan akan dijadikan untuknya penjagaan dari Allah sebabkan karena zikir itu pada harinya sampai sore harinya. Dan tidaklah ada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lebih afdal dari orang itu kecuali seorang yang memperbanyak mengucapkan zikir tersebut. Ma'asyiral muslimin, demikian keutamaan dari kalimat tauhid yang begitu besar dan agungnya. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa aslih ahwalana wa ahwal al muslimin waj'al hadha al balda aminan mutma'inna wa sa'ir al bilad al muslimin. Allahumma waffiq ulata umurina liman tuhibbu wa tarda wa khudh bi nasihatihim lil birri wa taqwa واجعل عملهم في رضاك. اللهم اغفر لنا وللاحياء منا والاموات وفرج همومنا واقض ديوننا واشف مرضانا يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: عذاب النار والحمد لله.
3: ان الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang saya muliakan, ketaatan dan ibadah yang kita lakukan setiap hari, setiap waktu dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan dari kita semua, dari masing-masing kita, adanya as-sabr. As-sabr, sabar di atas istiqamah, di atas taat, di atas ibadah. Dan kesabaran itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa continue, kita bisa secara terus-menerus di atas taat, ketaatan kepada Allah, di atas ibadah, yang mana hal ini merupakan salah satu kunci dari sekian kunci keberhasilan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Karena memang ketaatan itu butuh sabar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Sesungguhnya jannah itu dikelilingi oleh sekian kesulitan-kesulitan dan perkara yang dibenci oleh manusia yang berat. Itu al-jannah, dikelilingi oleh perkara ini. Sehingga seorang ingin, ketika ingin untuk sampai ke jannah, dia harus menembus pagar itu tadi, pagar yang penuh dengan kesulitan. Makanya Allah nyatakan sabar. Wa huffatin nar bisyahawat, sementara an-nar dikelilingi, dikitari oleh syahwat-syahwat. Ini berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian Allah menyatakan, nah, wasabiru, dan hendaknya kalimat pertama isbiru, yang kedua sabiru. Yakni yang kedua ini, kalau pertama tadi perintah untuk bersabar, yang kedua perintah untuk continue, terus menerus di atas kesabaran ini tadi. Nah, yang ketiga warabifu, lakukanlah ar-ribat di atas kebaikan. Ar-ribat di atas ibadah. Ar-ribat itu mulazamat mahallal ibadah. Mulazamat mahallil ibadah, yakni berposisi secara terus menerus berkesinambungan di tempat ibadah. Nah, ini dinamakan ar-ribat. Nah, kadang-kadang ribat itu, atau seringnya, bukan kadang-kadang, seringnya dimaknakan adalah menjaga perbatasan-perbatasan kaum muslimin, perbatasan negeri Islam dengan negeri-negeri kufur. Itu dinamakan ar-ribat, menjaga di perbatasan secara khusus. Tetapi maknanya secara umum lebih luas lagi, ar-ribat mengandung makna yang sangat luas dalam perkara ibadah. Apa dalilnya? Bahwa kalimat ar-ribat bukan hanya dimaknakan menjaga perbatasan negeri-negeri muslimin dengan diri kafir, yakni para mujahidin, para tentara Islam yang menjaga di perbatasan. Bukan hanya ini maknanya, dalilnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab At-Taharah. Beliau menyatakan, ala unabbi'ukum bima yam'ullah bil khataya wa yarfa'u bihi darajat, maukah kalian, kata Rasulullah, aku kabarkan dengan beberapa perkara yang dengannya Allah bisa menghapuskan dosa-dosa, dan dengannya pula Allah mengangkat derajat seseorang sekian tingkatan, maukah kalian aku beri kabar ini, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah merinci, kata beliau, asbighil wudu. Nah, dalam riwayat lain, isbaghul wudu fil makarih, yakni selalu berusaha berwudu dengan menyempurnakan wudunya di masa-masa yang atau di waktu yang sangat memberatkan. Misalkan mau tidur, sudah ngantuk, ya. Padahal disunnahkan, disyariatkan bagi seorang muslim sebelum tidur untuk berwudu. Wah, ini kalau saya wudu hilang ngantuknya nanti, akhirnya malas. Nah, barang siapa yang berwudu pada masa-masa seperti ini, ini salah satu kelebihan. Atau di masa musim dingin misalkan, ya, mau berwudu, malas nanti aja kalau mau sholat aja, padahal baru batal nih wudunya. Ya. Ini masa-masa atau saat-saat yang berat. Ah, barang siapa yang membiasakan berwudu di masa-masa seperti ini satu ciri penting yang dengannya Allah bisa menghapuskan dosa-dosanya. Yang kedua, kata Rasulullah, kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Nah, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Nah, ini kriteria yang kedua yang akan mendapatkan keutamaan yang tadi disebutkan pada awal hadis. Yang ketiga, intibarus salati ba'das salat, menunggu waktu sholat yang akan datang pada berikutnya setelah dia sholat, ya, di masjid nunggu. Nah, ini juga tiga keutamaan, tiga perbuatan, tiga jenis ketaatan yang Allah bisa menghapuskan dengannya dosa seseorang dan mengangkat derajatnya. Kemudian baru Rasulullah menyatakan pada akhir hadis, zalikumur ribat, zalikumur ribat, zalikumur ribat. Itulah yang dinamakan dengan ar-ribat. Itulah yang dinamakan dengan ar-ribat. Itulah yang dinamakan dengan ar-ribat, kata Rasulullah. Berkesinambungan melakukan hal itu, berwudu dan menyempurnakan di masa-masa orang malas berwudu, ya. Yang kedua, memperbanyak langkah ke masjid. Sering dia mendatangi rumah Allah. Yang ketiga adalah menunggu waktu sholat yang berikutnya setelah dia melakukan sholat wajib yang sebelumnya itu. Ini dalil yang menunjukkan bahwa ar-ribat bermakna amalan-amalan sholat yang dilakukan secara terus menerus dengan penuh kesabaran, nunggu waktu sholat, nunggu daripada di rumah. Paling kalau di rumah anak nangis, sebentar-sebentar mau minta ini, sebentar-sebentar itu. Nah, tapi kalau di masjid dia tenang. Ya. Ketika dia jam-jam segini, waduh, ini sekarang anak harus ketemu sama si fulan, ini di pertigaan jalan sana, karena janjian ada yang mau beli sepeda motor anak. Nah, dia tahan dirinya, dia tahan hawa nafsunya, tunggu habis ini isya, enggak lama, beberapa menit lagi azan isya. Nah, berzikir kepada Allah, bertasbih, qiraatul Quran, mendengarkan taklim. Ini adalah yang dinamakan oleh Rasulullah apa? Ar-ribat. Termasuk yang diperintahkan dalam ayat yang tadi, di akhir ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ini termasuk makna yang dicakup dalam perintah ini tadi. Dalam perintahnya warabitu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, menukilkan dari penafsiran para sahabat dan para ulama salaf. Para hadirin yang saya muliakan, memang kesabaran ini memiliki posisi yang sangat besar dalam Islam. keberhasilan bagi seseorang juga terletak pada kesabaran dia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an. Ini kadang-kadang menimpa kita para hadirin. Ngaji terus, belajar terus. Ya kumpulnya sama orang-orang itu, kapan bisnis anak mau maju? Ya. Kapan anak bisa dapat rezeki? Padahal hari raya sudah kurang 2 bulan lagi nih. Nah, untuk beli persiapan hari raya gimana? Nah. Atau berbagai macam target bisnis yang dia targetin. Nah, kalau anak cuma ngumpul sama orang-orang yang sebentar-sebentar, qaulullah, sebentar-sebentar Rasulullah berkata. Nah, kapan ketinggalan zaman? Ya, enggak maju-maju nanti. Apa Allah menyatakan sebagai bentuk nasihat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menepis syubhat-syubhat yang seperti ini, menepis ajakan-ajakan hawa nafsu dan syaitan, Allah menyatakan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Sabarlah, ini perintah kepada Rasul ini. Wasbir wa ya Muhammad, sabar dirimu ini, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di waktu petang dan di waktu pagi. Yuriduna wajhah, yang mereka itu adalah orang-orang yang menginginkan keridhaan Allah, menginginkan fadilah dari Allah. Sabarlah kamu, sabarkan dirimu, duduk bersama mereka, mendengarkan pernyataan mereka, memberikan faedah kepada mereka, memberikan ilmu kepada mereka. Sabarlah, sabarkan dirimu bersama mereka. Kemudian Allah menyatakan wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan sekali-kali matamu atau kedua matamu itu melirik kepada selain daripada kepentingan mereka, kaum muslimin yang beribadah kepada Allah. Jangan kemudian penglihatanmu berpaling kepada selain daripada mereka dari urusan dunia, hanya sekedar engkau mengharapkan sedikit dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Jangan. Ini perintah kepada Nabi. Tentunya padahal Rasulullah sudah sabarnya seperti itu, ya, bersama para sahabatnya siang dan malam menasihati mereka, siang dan malam berjuang bersama mereka, membela kepentingan para du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau sendiri pun miskin. Toh ternyata Allah masih nyatakan wasbir, sabarkan dirimu bersama mereka. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Jangan sekali-kali engkau mengikuti orang-orang yang telah aku lalaikan hatinya. Hatinya menjadi lalai dari berzikir kepada Allah. Yang dia berzikir tiap hari itu rial Saudi sekarang berapa rupiah ya? Kalau anda berangkat ke Saudi kerja sebulan dapat 1000 rial, berarti 2 juta sekian. Nah, ingatnya zikirnya, dolar sekarang berapa ya? Nah, 9.000. Wah, anda simpen nih, punya dolar 5.000 dolar, anda simpen, mungkin bulan depan nanti naik dolar. Nah, hitungannya ini aja. Nah, ini yang Allah nyatakan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan sekali-kali engkau mengikuti jejaknya orang-orang yang telah kami jadikan lalai hati mereka itu dari berzikir kepada Allah, dari mengingat kepada Allah, mengingat akhirat. Jangan, kata Allah. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuqa, dan kebiasaan mereka itu adalah dalam perkaranya selalu melampaui batas. Jangan, kata Allah. Perintah kepada nabinya untuk bersabar. Para hadirin, memang ini menuntut sabar dari kita. Benar-benar menuntut dari kita sabar. Syaitan tidak pernah berhenti di dalam berusaha untuk menghancurkan kita dan membayangkan kepada kita bayang-bayang yang menakutkan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sesungguhnya syaitan itu selalu membayang-bayangkan kepada kita al-faqr, kemiskinan, terus dibayangkan.
4: Kalau kamu terus belajar, terus begini, sampai apa? Hah? Apa?
3: Seperti kisah yang pernah saya ceritakan ketika saya sampai di Hadramut, ada seorang tua, ya Luqman, ya, entah ta'allam, entah mau datang sini untuk apa? Ya anu ya ammi, belajar. Belajar, bas ta'allam, ewa. Kayak belajarnya, anak bilang belajar mulai pagi habis subuh terus duhur berhenti sholat, kemudian setelah itu belajar lagi, sore belajar lagi sampai malam. Pas belajar aja, iya. Terus kayak ma'isyahnya, bagaimana penghidupan kamu? Ya alhamdulillah, alhamdulillah anak masih makan tanpa minta. Nah, labut, kata dia, harus al-haraka barakah, katanya. Ingat pepatah ini ya, al-haraka barakah, bergeraklah. Dia nyatakan qala Allah fil Quran ya Luqman al-haraka barakah. Coba Allah menyatakan di Al-Quran berfirman al-haraka barakah. Loh, anda bilang ya ammi, ayat ini di mana di Al-Quran al-haraka barakah ini? Hah? Di mana, di surat apa ya ammi? Di Al-Quran. Di Al-Quran, kata dia. Pokoknya di Al-Quran. Enggak ada ya ammi di Al-Quran. Halas, hadis, kata dia. Ya sudah, ini hadis, kata dia. Anda bilang, wala hadis. Dari mana hadis? Al-haraka barokah. Artinya, al-haraka itu bergeraklah kamu. Berusahalah kamu. Barokah itu dari Allah. Artinya, kerjalah kamu itu. Maksudnya begitu. Ini kita dengar dulu dari jiddi-jiddi kita itu. Nah. Enggak ada hadis ya ammi. Terus apa? Nah, ini makalah. Sebuah apa? Perumpamaan atau permisalan kata-kata pepatah. Hati-hati, masa dinyatakan kalamullah? Ngawur. Nah, ini karena sibuk sama apa? Sama dunia, sampai enggak tahu mana itu Quran dan mana itu hadis. Nah, para hadirin yang saya muliakan, maka memang kondisi yang seperti ini butuh sabar dari kita. Butuh sabar. Kadang-kadang para thullabul ilm, penuntut ilmu agama itu dilirik dengan lirikan yang sinis. Nah, butuh benar-benar kesabaran. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita ini merasa pesimis ketika orang-orang di sekitar kita adalah para fuqara. Jangan kita merasa kecil hati kalau orang-orang di sekitar kita itu bukan orang-orang yang agniya, orang-orang yang mampu, para donatur, ya, pemilik-pemilik perusahaan, ya, jangan merasa kecil hati. Jangan merasa kecil hati kalau orang di sekitar kita itu hanya rakyat biasa, bukan orang-orang yang memiliki pendudukan dan suara yang didengar. Jangan, jangan merasa kecil hati, jangan pesimis. Ingat kita punya Allah dan pertolongan Allah itu bersama orang-orang yang lemah. Rasulullah SAW menyatakan, innamakum saruna bidu'asaikum. Hanyalah sesungguhnya kamu ini, kalian ini ditolong wahai umatku oleh Allah, dibantu dan didatangkan pertolongan oleh Allah, disebabkan karenanya, karena adanya orang-orang lemah di tengah-tengah kalian. Orang-orang yang du'asa, fukara, yang berada di tengah-tengah kalian. Karena sebab adanya merekalah Allah datangkan pertolongan kepada kalian. Para hadirin, di sini ada beberapa hadis yang mungkin bisa kita sebutkan tentang apa yang tadi kita dengarkan bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam suatu hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari seorang sahabat yang bernama Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah kalian aku beri kabar tentang penghuni al-jannah itu, siapa mereka? Dan maukah kalian aku beri kabar siapa sih sebenarnya penghuni an-nar itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, qala dha'ifun, dha'if kullu dha'ifin, law aqsama billahi la abarrahu. Penduduk jannah itu adalah setiap orang yang lemah, yang apabila dia memohon kepada Allah bersumpah,
4: sumpah atas nama Allah, meminta apa yang dia inginkan, mengeluhkan apa yang dia keluhkan kepada Allah, yang dia derita, niscaya Allah akan mendengar keluhannya dan menjawabnya, merealisasikan keluhan dia. Ini ciri-ciri ahli jannah. Kullu dha'ifin, setiap orang yang lemah, yang apabila mereka ini mengeluh dan bersumpah atas nama Allah, mengadukan apa yang dia derita, mengadukan pihak-pihak yang membalimi dia, niscaya akan Allah dengar dan Allah realisasikan permintaannya. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian Rasulullah menyatakan, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah kalian aku beri kabar tentang ahlin nar, penduduk an-nar? Rasulullah menyatakan, kullu utullin jawadin mutakabbirin, setiap orang yang utullin, bersikap kasar, keras, dan jawab, yang selalu mencegah dari kebaikan, menghalangi dari kebaikan. Disebutkan diantara maknanya jawab adalah orang-orang yang senang untuk banyak pengikutnya, banyak orang-orang yang di sekitarnya, banyak orang-orang yang menyukainya, yang menyuarakan dia. Ini jawab, berusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pengikut. Kullu utullin jawabin mustakbir mutakabbirin, yang juga sombong. Para hadirin yang saya muliakan, ini berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata kita melihat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa peristiwa sebagai bentuk pelajaran bagi umat ini, untuk kita tidak meremehkan seseorang karena penampilannya, karena kondisi dia yang tidak mampu, yang lemah. Jangan. Dan jangan kita merasa bangga ketika ada kawan kita atau kita memiliki kawan dan partner, orang yang kuat, punya kedudukan yang kaya, yang semisalnya dari perkara dunia. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di tengah-tengah sahabatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan, qala marra rajulun 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin 'indahu jalisin ma ra'yuka fi hadza. Suatu hari Rasulullah duduk, tiba-tiba ada orang lewat. Rasulullah sering ketika ada suatu peristiwa itu langsung Rasulullah mengambil sebuah hikmah dari peristiwa tersebut, benar-benar masuk ke benak sahabat. Inilah cara mendidiknya Rasul. Dan memang benar-benar hasilnya luar biasa, hasil didikannya. Nah, ketika itu Rasulullah melihat orang ini berjalan, Rasulullah menyatakan kepada orang yang duduk di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat tentang orang yang lewat ini tadi? Subhanallah, orang yang lewat ini tadi gagah, pakaiannya rapih, tampan. Nah, nampak berseri-seri wajahnya, langkahnya nampak mantap gitu, jalannya itu. Nah, kemudian dengan polos sahabat tersebut menjawab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala rajulun min asrafin nas hadza wallah hariyun in khataba an yunkaha wa in syafa'a an yushaffa. Ini benar-benar orang yang lewat ini di antara orang yang paling mulia. Dan orang ini, kalau seandainya, kata si penjawab ini kepada Rasul, dengan polosnya dia menyatakan, kalau seandainya dia melamar putri seseorang, niscaya akan dinikahkan langsung oleh ayahnya. Wong gagah, pakaiannya masya Allah, jalannya mantap. Nah, mukanya bersih, berseri. Nah, kemudian, kalau seandainya orang ini memberi syafaat, memberi rekomendasi dalam suatu perkara, niscaya rekomendasi dia akan diterima dan dipertimbangkan. Wah, dari si fulan rekomendasinya. Oh, langsung terima, tobol. Langsung diangkat dan dinaikkan jabatannya karena rekomendasinya, dari orang tersebut. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam, tidak memberi komentar kepada jawaban ini tadi ini, tidak menyatakan ya benar kamu atau salah. Kemudian summa marra rajulun akhar, tiba-tiba muncul subhanallah orang lain jalan dengan wajah yang kusut, pakaian yang compang-camping, lemah, nampak dia sedang kelaparan. Orang kalau melihat ini enggak ditoleh. Kalau yang tadi pertama, assalamualaikum. Nah, assalamualaikum. Kaifa halak? Bukhair. Nah, mau ke mana ente? Nah, karena memang masya Allah. Tetapi orang yang kedua ini jenisnya kalau sedang lewat di jalan, orang lihatnya gini dengan melirik satu gitu. Siapa ini? Siapa? Siapa sih? Nah, nah, ini paling mau minta-minta. Paling ini masya gitu. Nah, ini modelnya. Nah, tiba-tiba ditanya oleh Rasulullah, "Ma ra'yuka fi hadza?" Tanya kepada orang yang duduk sebelahnya dari sahabatnya ini, "Menurut engkau gimana pendapatnya tentang orang ini?" Orang sahabat ini jawab pun dengan polos, "Hadza ya Rasulullah, rajulun min fuqara'il muslimin, hadza hariyun in khadaba alla yumkaha wa in syafa'a alla yushafa'." Sebaliknya, ini orang di antara fakir dari sekian fuqara kalangan muslimin yang apabila dia melamar anaknya orang, oh, ditolak langsung. Hayya ha, sana ente, siapa ente? Ah, dari kabilah apa ente? Nah, apa? Nah, direndahkan. Nah, kalau memberi rekomendasi, jangan kan beri rekomendasi, orang ngelamar aja enggak diterima, beri rekomendasi. Nah, ya jelas-jelas enggak diterima. Nah, ini kondisi dua manusia. Subhanallah, tiba-tiba Rasulullah menyatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza khairun min mil'il ardi misli hadza. Ini orang yang kedua yang lewat terakhir ini tadi jauh-jauh lebih baik, bahkan nilainya melebihi bumi dan yang seisinya dibandingkan orang ini. Bumi dan seisinya. Kalau kita berebut jabatan jadi camat aja paling cuma satu kecamatan. Itu pun bukan milik kita. Kan ya? Cuma jadi camat itu. Itu pun bukan milik kita. Nah, paling pol ya dapat baby band. Pol-polnya. Itu pun sudah dicurigai. Enggak, karena bukan milik kita. Nah, kita disenengin di saat kita punya jabatan. Wah, monggo-monggo-monggo. Wah, buka. Nah, kalau mau datang Pak Camat, apalagi yang di atasannya, wah, rumah ditupain, tupo. Nah, wangi. Nah, kalau yang mau datang sebelahnya ini orang ya, anu, kusir dokar misalkan, nah, jangankan mau dupain kasih wangian rumahnya, pintunya dibuka sedikit gini, mau apa? Nah, ini para hadirin. Ini melebihi bumi dan seisinya kebaikannya dan kemuliaannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Para hadirin yang saya muliakan, sehingga apa yang ada di tengah-tengah umat sekarang ini dari berbagai macam mizan atau takaran di dalam menilai kondisi, di dalam menilai seseorang, di dalam menilai keadaan, adalah mizan yang sama sekali tidak syar'i. Mizan yang carut marut, yang hak bisa batil, yang zalim bisa menjadi mazlum, orang yang berbuat zalim bisa dinyatakan sebagai orang yang terzalimi, dan orang yang terzalimi dinyatakan sebagai orang yang zalim. Sehingga kita jangan sampai tergolong apa yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tuti' akthara man fil ard dhilluka an sabilillah. Jika seandainya engkau mengikuti mayoritas orang di muka bumi ini, mengikuti suara mayoritas, maka niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengikuti suara mayoritas. Nah, ini manusia seperti inilah, zaluman jahula. Manusia itu zalum, selalu berbuat zalim. Bukan zalim ya kata-katanya ini, zaluman, lebih jahat daripada zalim. Zalum itu adalah yang selalu selalu bersifat zalim kepada dirinya dengan perbuatan kemaksiatan dan pelanggaran kepada Allah dan menzalimi pihak lain. Ini zalum. Jahula, bukan jahil, tetapi jahul. Ini adalah yang sangat-sangat-sangat bodoh. Ini manusia. Para hadirin yang saya muliakan, pernah suatu hari juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu, beliau menyatakan kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nafarin min ashabi ana wa ibnu Mas'ud

menyatakan kunna indan nabi sallallahu alaihi wasallam wa nafarin min ashabi ana wa ibnu mas'ud wa bilal wa rajulun min hudail wa rajulani la usammihima. Suatu hari aku pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama Rasul inda akabiril musyrikin, di hadapan pembesar-pembesar kaum musyrikin Quraisy, di mana Rasulullah mendatangi mereka di dalam rangka mendakwahi mereka, dalam rangka mengajak mereka kepada Islam, yang diharapkan jika para pimpinan-pimpinan ini saja sudah mau masuk ke Islam, diharapkan yang lainnya akan dengan mudah akan menerima Islam, menerima tauhid. Kemudian ketika Rasulullah datang begitu di tengah bersama para sahabatnya ini tadi, ya, Abdullah bin Amr al-As, kemudian Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini orangnya hitam, kecil, kurus, ya, kakinya itu kecil. Nah, ini Bilal seorang budak, ya, Suhaib juga, orang-orang lemah bersama Rasul, di sekitar Rasul. Nah, kemudian orang-orang Quraisy menyatakan, utrudu ha'ula la yatajarra'una alaina. Usir mereka wahai Muhammad, utrud ha'ula, ha? Usir, jauhkan, keluarkan mereka dari majlis kita ini, jangan sampai mereka itu mengotori majlis kita ini. Rasulullah berpikir, ini saya sedang mendakwahi ini sekarang, apa saya suruh keluar mereka dulu, ya, dalam rangka agar para pembesar-pembesar ini tadi mau mendengarkan dakwah Rasul. Ya sudahlah, ngalah sebentar. Rasulullah sempat terdiam. Begitu Rasulullah terdiam, langsung turun ayat dari langit. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Jangan sekali-kali wahai Muhammad, engkau usir mereka-mereka itu, orang-orang yang lemah itu yang selalu beribadah kepada Allah petang dan pagi. Mereka mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan, kata Allah, jangan kemudian engkau memperhitungkan, mempertimbangkan kepentingan mereka, kemudian engkau abaikan ini. Rasul ini sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari langit. Bukan Rasulullah punya kepentingan dunia, enggak. Rasulullah hanya memikirkan kepentingan hidayah untuk mereka. Tetapi karena pertimbangan itu konsekuensinya adalah mengeluarkan atau mengusir orang-orang lemah ini tadi, langsung Allah nyatakan, jangan. Allah enggak mempertimbangkan mereka, para pembesar-pembesar. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, silahkan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silahkan kafir. Jangan diusir orang-orang itu tadi, orang-orang lemah itu. Jangan. Para hadirin yang saya muliakan, subhanallah, inilah pertimbangan dakwah ilahiyah, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah pertimbangan ini di zaman kita? Adakah pertimbangan-pertimbangan yang seperti ini masuk di dalam dakwah kita dan pergerakan dakwah kita ahli sunnah dan kaum muslimin secara umum? Ini suatu pelajaran. Suatu pelajaran bagi kita umat Islam, selama umat Islam masih menjadikan pertimbangan-pertimbangan selain daripada pertimbangan Allah dan Rasulnya di dalam dakwahnya, di dalam membenahi masyarakat dan negerinya, ketahuilah bahwa itu adalah kehancuran. Pasti lambat ataupun cepat kehancuran itu akan datang. Para hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu kita tentunya berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita ini digolongkan kepada hamba-hambanya yang mulia di dunia dan di akhirat. Digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang bertawadhu, merendahkan dirinya, tidak berusaha mengejar dan menganggap kepentingan dunia itu adalah perhitungan yang segala-galanya. Ini suatu titik terang dan penting di dalam sebuah dakwah, berhasil atau tidaknya sebuah dakwah. Para hadirin

0: kita muliakan. Oleh karena itu, kita tentunya telah mendengar apa yang kita dengarkan bersama dari ayat Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kita diberi oleh Allah kesabaran, diberi istiqamah untuk kita terus melangkahkan kaki ke rumah Allah, memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersabar duduk dengan para du'afa, kita sabar duduk dengan orang-orang yang lemah. Kita sama sekali tidak butuh kepada mereka-mereka yang hidupnya hanya mengejar dunia. Kita sama sekali tidak sedikit pun butuh kepada mereka-mereka yang sekarang hanya mengejar kedudukan dan jabatan. Sama sekali. Perlu ketahuilah bahwa itu adalah alamat kehancuran. Kehancuran dan kehancuran. Buktikan pembicaraan ini cepat ataupun lambat. Selama masih Al-Quran dan Sunnah dikesampingkan, selama masih pertimbangan-pertimbangan Allah dan Rasulnya dinomor dua kan, tunggu kehancuran itu pasti akan datang. Kita sama sekali tidak membutuhkan yang seperti ini. Kita mati dalam keadaan kita fuqara lebih utama daripada kita meninggal dunia dalam keadaan kita aghnia. Karena itu Rasulullah pernah menyatakan dalam suatu hari ketika Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, seorang sahabah yang terkenal dengan amanatnya sampai diberi julukan inna likulli ummatin amina wa aminu hadhihi al-ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, sesungguhnya setiap umat yang dimunculkan di muka bumi ini pasti ada seorang yang terkenal sebagai pengemban amanahnya, maka pengemban amanah di umat Islam ini adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah yang memenggal kepala ayahnya di pertempuran menghadapi musyrikin. Dia ketika pulang dari Bahrain, pulang membawa sekian ghanimah yang besar, emas, berlian dan berbagai macam hasil daripada al-ghanimah. Ketika melihat ini ya, Rasulullah langsung mengingatkan sahabatnya, subhanallah, memang didikan Rasul ini ya. Ketika melihat ini para sahabat, Rasulullah langsung menyatakan mal faqra akhsha alaikum, tidaklah kemiskinan dan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian, wahai umatku. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kepada kalian, wahai umatku. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya. Tetapi yang justru aku khawatirkan, wahai umatku, terhadap kalian ini adalah kemudian dilapangkan, dibukakan pintu-pintu dunia untuk kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian berlomba-lomba mendapatkan dunia itu tadi, dan dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan umat yang sebelum kalian. Nah, ini kita sering mendengar slogan-slogan umat Islam harus kaya, berbagai bentuk bisnis harus dikuasai oleh umat Islam, perekonomian dan pasar saham harus dimiliki oleh umat Islam. Sampai-sampai seorang khatib di atas mimbar Jumat berbicara, wahai kaum muslimin, sampai kapan kita ini hanya mau belajar bulughul maram, sampai kapan ya. Ini seorang pimpinan sebuah organisasi ternama di Indonesia menyatakan seperti ini. Sampai kapan kita hanya mau belajar tentang macam-macam air yang najis mana yang tidak? Sementara orang-orang sudah belajar bagaimana hukum pasar bursa dan yang semisalnya. Sampai kapan? Para hadirin, kita berbicara yang ini Sunni, yang ini Syi'i. Dulu. Sampai kapan katanya kita berbicara ini ahli sunnah, ini syiah? Kita harus bersatu, sunnah dengan syiah bersatu. Kita diajak bersatu dengan siapa? Subhanallah. Nah, para hadirin yang saya muliakan, nah, di atas mimbar Jumat didengarkan oleh kaum muslimin yang seperti ini, kita harus belajar ekonomi dan menguasai perekonomian agar umat Islam ini menang. Coba sebutkan satu hadis atau satu ayat yang menyebutkan bahwa umat Islam harus menguasai perekonomian supaya menang. coba tolong sebutkan di surat apa, di ayat berapa, di hadis nomor berapa, di dalam buku apa saja. Dengan syarat hadisnya sahih, jangan hadis buatan. Jangan dengan syarat juga Qurannya adalah Qurannya muslimin, jangan Qurannya Syiah. Ya. Ini dijadikan pertimbangan. Sekolah yang pinter ke sana, ke Oxford atau ke mana? Wimbledon lah, main tenis sebenarnya. Nah. Iya, atau ke mana saja, silakan. Nah. Hah? Para hadirin yang saya muliakan, mana dasar dan cara bimbingan yang seperti ini? Apakah Allah dan Rasulnya membimbingkan yang seperti ini? Para hadirin yang saya muliakan, tidak ada sedikit pun. Justru Rasulullah menyatakan, aku yang khawatir kepada kalian ini apabila dibukakan kepada kalian pintu-pintu dunia, wahai umatku. Khawatir aku. Coba lihat sahabat. Coba kita pertimbangkan bagaimana perjuangan sahabat. Orang kaya semacam Abu Bakar dan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf menjadi miskin. Nah, kalau mereka perhitungannya adalah perhitungan perekonomian, mereka akan pikirkan bersama Rasul, bagaimana kita mengepung kota Mekah sehingga para kafilah-kafilah, para pedagang-pedagang dari Syam, dari Yaman dan yang lainnya kita halangin, kita blokade perekonomian mereka, kemudian kita tingkatkan kemampuan bisnis kita. Nggak ada. Yang ada adalah mendidik para sahabat di atas tauhid, di atas fakir, di atas kemiskinan. Ini yang dididikkan oleh Rasul. Tadi kita baru mendengar hadis innamatun saruna bi du'aikum. Hanyalah kalian ini ditolong oleh Allah dengan sebab adanya orang-orang miskin, orang-orang lemah di antara kalian. Dan inilah generasi sahabat. Tidak lupa masih dari ingatan kita kisah bagaimana Abu Bakar dan Umar bin Khattab keluar di tengah malam dalam keadaan lapar. Lapar loh, enggak ada yang mau dimakan. Kalau kita enggak ada nasi, masih ada cemblem. Masih ada kue apa saja, ha? Roti macam-macamnya. Lepet katanya orang sini. Macam-macamnya masih ada di rumah. Alhamdulillah. Nah, enggak ada di rumah, keluar jam 11 malam di negeri kita ini, di depan sana ada orang jual nasi goreng, ada terlalu mewah lah nasi goreng lu katanya orang sini ya. Hah? Masih bisa alhamdulillah. Punya uang 500 ribu rupiah, masih. Umar bin Khattab, Umar yang memimpin umat ini dan berhasil, itu keluar dalam keadaan juk lapar. Keluar loh, dari rumah bingung yang mau dimakan, gak ada. Inilah generasi yang berhasil, yang Islam sampai kepada puncak kejayaannya, gak pernah mengenal bursa saham dan yang semisalnya. Bukan berarti kita tidak boleh belajar perkara ekonomian, boleh. Tetapi untuk dijadikan itu sebagai slogan utama, sampai melupakan tauhid, sampai melupakan bahaya syirik di tengah-tengah umat, sampai melupakan sunnah Rasul, dan bertebaranlah bid'ah di tengah-tengah umat Islam. Inilah yang akan meruntuhkan bangunan Islam dan kaum muslimin. Para hadirin, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Jika ada yang perlu disampaikan, mungkin ada waktu maksimal 5 menit. Nah, ya, tolong. Iya. Membawa kekufuran ya. Hah? Kadal fakru an yakuna kufra. Allah musta'an. Wallahu a'lam. Mana belum pernah tahu hadis itu sahih. Cuma sering dengar dulu. Wallahu a'lam. Kalau toh sahih, kalau toh itu hadis yang sahih, maknanya bukan berarti kita disuruh berlomba-lomba untuk kaya. Nah. Enggak. Rasulullah menyatakan ni'mar rajul ni'ma al-malis salih 'inda ar-rajulis salih. Sebaik-baik harta yang saleh, harta yang bersih, yang halal apabila berada di tangan orang yang saleh. Nah, dia punya harta tapi enggak disibukkan dengan harta. dia punya harta, digunakan dakwahnya, hartanya untuk Islam, untuk kaum muslimin, bersedekah, melihat orang-orang lemah, untuk perjuangan umat Islam. Nah, ini jika dia seorang yang kaya. Bahkan Rasulullah juga menyatakan la hasada illa fisnatai, tidak boleh hasad itu kecuali dalam dua perkara. Rajulun a'tahu Allahu ilman wa hikmatan wa qadha bihima, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, seorang yang Allah beri ilmu dan di Allah beri hikmah kepadanya sehingga dia memutuskan dan menjawab perkara-perkara tersebut dengan ilmu dan hikmah yang ada padanya. Nah, ini boleh hasad, dia pingin memiliki yang seperti itu. Nah, atau kata Rasulullah, seseorang yang diberi harta, diberi kekayaan, kemudian dia habiskan kekayaannya itu dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga boleh, tetapi dengan syarat tetap menjalani jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak tahu lah. Pertanyaannya, apakah ada hadis yang sah yang memerintahkan kita untuk kaya? Anda belum pernah tahu kecuali itu tadi al-haraka baraka. Nggak tahu. Kalau ada yang tahu mungkin saya diberitahu. Iya. Ya. Minta apa? Iya. Nah.
1: Jadilah kamu dia itu seolah-olah kamu tidak mengerti. Jadilah akhirnya seolah-olah itu akan mati. Itu bagaimana?
0: Nah,
1: dua-duanya kita jadi ayat.
0: Nah, hadis itu apa? Ada yang tahu hadis itu sahih? Jadi hadis itu memang sering diucapkan di mimbar-mimbar dan juga di buletin-buletin, ya. Saya lupa apa? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika aw li mautika ka'annaka tamutu ghadan. Berusahalah untuk perkara duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Inilah Adnan Khashoggi. Nah, dan berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Nah, Arab belum pernah tahu ini adalah pernyataan Nabi. Tidak pernah tahu bahwa ini adalah pernyataan Nabi dengan sanad yang sah. Nah, ini musibah yang menimpa banyak dari umat Islam ketika tersebarnya kebiasaan menisbahkan suatu perkataan kepada Nabi tanpa memeriksanya. Dari mana dia mendapatkan itu? Biasanya para khutbah itu membaca buku kumpulan khutbah Jum'ah. Ya, ini biasanya para khutbah punya buku ini di rumah, kumpulan khutbah Jumat. Nah, dengan bahasa Indonesia, sehingga dia tinggal siap sudah baca itu. Nah, di sana ada hadis, ada berbagai macam hal, tanpa dia mau memeriksa apakah hadis itu sah ataukah tidak, benar ataukah tidak. Padahal kalau dalam urusan dunia, ketika dia sakit, misalkan dia sakit ginjal. Terus ada tukang becak nyatakan, kalau kamu sakit ginjal ya akhi, minum Redoxon sehari 5, kemudian minum Paramek setiap habis makan 2. Nah, ini siapa ini? Tukang becak kok berani kasih resep? Kan ya, dia enggak bisa kamu saya terima pernyataan kamu. Kamu nggak punya disiplin ilmu tentang ini, ya. Saya mau tanya kepada ahlinya, cari dokter atau dia akan membuka buku-buku ilmiah, ya. Kalau dia bukunya berbahasa Inggris, dia akan membeli kamus bahasa Inggris supaya dia bisa paham. Tapi urusan din, ya, urusan agama, urusan ahadis Rasul, ucapan-ucapan Nabi yang itu adalah wahyu dari Allah. Saya nanya, cukup beli kumpulan khutbah Jum'ah? Cukup Loh ya akhi, periksa. Gimana merisanya? Ada buku-buku hadis. Waduh, sulit mau beli, anak gak punya uang. Ya sudah anak belikan. Ya saya gak bisa baca. Gak mau berusaha untuk belajar. Ya. Bas, kerjanya gitu. Nah ini yang musibah yang menimpa umat ini. Sehingga banyak hadis-hadis yang dhaif, yang bahkan palsu dinisbahkan kepada Rasul. Padahal Rasul menyatakan man qala anni ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengatakan suatu perkataan atas namaku yang aku sendiri enggak pernah mengatakannya, hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya dari an-nar. Hati-hati. Ini pernyataan Rasul berkaitan dengan hati dan akidah manusia, bukan berkaitan dengan ginjal dan paru-paru manusia, bukan. Berkaitan dengan hati akidah manusia yang urusannya adalah jannah wan nar. Bukan urusannya itu rumah sakit dan tempat tidur, bukan. Itu pun enggak dibenarkan oleh Allah. Urusan jannah wan nar segampangnya kita. Nah, ini yang menyebabkan umat ini semakin lemah, umat Islam ini semakin tercerai-berai yang seperti ini, dan pertolongan Allah semakin jauh. Nah, para hadirin yang saya muliakan, ini yang bisa saya jawab sampai di sini kajian.
2: Bagaimana dengan doa kita? Bagaimana dengan di dunia sana?
0: Ah.
2: Untuk kebaikan di dunia, punya kebaikan di dunia itu kan tidak cukup.
0: Iya, rumah yang bagus. Iya betul. Wah, betul itu tafsirnya memang begitu. Hasanatud dunia di antara maknanya itu kelapangan rezeki, kemudian rumah yang cukup luas, kemudian istri yang taat, kendaraan yang cukup baik, ya. Nah, iya betul. Kita minta kepada ini, bahkan ini doa yang sering diucapkan oleh Rasul. Doa yang sering diucapkan oleh Nabi, Rabbana atina dunya hasana wa fil akhirati hasana. Tapi prakteknya gimana Rasul? Umar bin Khattab, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, doanya yang sering ya ini. Nabi gimana sih? Rasulullah kalau mau berdiri di rumahnya kebentuk kepalanya. Subhanallah. Mau sholat gak cukup rumahnya, ya? Sampai kakinya Aisyah disuruh minggir, diginikan oleh Rasul. Mau sujud gak cukup tempatnya. Lah kalau kita kan punya musola sedikit di rumah sendiri di rumah ya. Rumahnya luas, ada tamannya, ada air mancur. Nah. Ya kurang apa? Masih kurang apa umat ini dibandingkan sahabat? Dari sisi kekayaan dunia kurang apa? Apa yang kurang dari umat ini? Yang kurang adalah tauhid, sunnah Rasul. Tersebarnya di zaman sahabat sunnah, di zaman kita tersebar beda. Rasulullah dilanggar. Ini yang menyebabkan umat ini enggak berhasil. Nah, boleh kita cari dunia. Allah menyatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Para pedagang di Pasar Turi dan di mana? Di Jakarta sana, Blok M, Tanah Abang, paling asal ayat ini. Walakan sanasi baka minat dunia, bisnismen, ya, ini yang dihafal. Jangan lupalah tentang nasibmu di dunia. Betul. Apakah Rasulullah orang yang lupa terhadap nasibnya di dunia? Ayo. Nah, ini kan, kalau kita mau memahami ayat, fahami sesuai dengan apa yang telah difahami oleh orang yang paling ngerti, ya, tentang Quran dan telah diterapkan dengan tepat. Nah, ini pernah saya didatangin seorang anak muda, dia mau menikah, melamar putri seseorang. Kemudian orang tua anak ini menyatakan kepada saya melalui telepon, dia bicara, Pak Ustadz maaf, anak saya ini bukan saya melarang menikah ya. Nah, tapi apa yang mau diberikan untuk makan istrinya itu apa? Dia belum punya rumah. Dia takut terhadap lingkungannya. Dia khawatir terhadap imannya. Sehingga dia lebih mementingkan ridha Allah. Dia itu ingin menikah. Tapi gimana pekerjaan Ustaz enggak bisa beri makan? Sekarang saya mau tanya kepada ibu, definisi cukup dan tidak cukup itu siapa yang mendefinisikannya? Definisi kewajiban memberi nafkah itu siapa yang mendefinisikan? Yang mendefinisikan itu adalah orang-orang soleh ataukah yang mendefinisikan itu adalah gubernur Bank BI? Kira-kira siapa yang mendefinisikan? Seorang sarjana ekonomi ataukah seorang yang saleh? Ya, ya kan tentu anu ya Ustaz, ya menurut Al-Qur'an dan Rasul. Nah, kalau begitu sekarang coba kita nilai bersama-sama. Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Coba Ibu ya kira-kira nih, coba kita nilai. Sebelum itu saya tanya, kira-kira kalau ada seorang tidak mampu memberi makan istrinya sehari, jangankan beras putih, beras jagung gak ada di rumah, kira-kira dosa gak? Oh ya gak boleh Ustaz, dosa, mana tanggung jawab dia sebagai suami. Ini jawabannya. Kemudian, oh begitu Bu ya, mari kita dengarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa kata Aisyah, selama 3 bulan berturut-turut muncul bulan, hilang di akhir bulan, muncul di awal bulan lagi, hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi, selama 3 bulan berturut-turut di rumah kami, kata Aisyah, gak ada asap, yakni gak ada yang dimasak 3 bulan. Kira-kira gimana Bu? Rasulullah dosa gak? Hah? Menurut penilaian kita, Rasulullah gak bertanggung jawab. Waduh, astagfirullah. Nah, ini siapa yang mau menilai sekarang? Masalah rumah saya bilang insya Allah Allah mudahkan. Yang penting takwa kepada Allah dan usaha. Yang dilarang itu kalau kita minta-minta ketuk pintu, ya, menggantungkan kepada orang tua itu. Anak ini sudah siap untuk mengarungi hidup ini. Biarkan. Nah, ini para hadirin yang saya lihat, kita lihat kondisi umat ini. Mizan, ya, takaran itu sudah berbolak-balik, gak menentu. Kenapa? Karena umat Islam sudah dicekoki pemikirannya ini dengan berbagai macam pemikiran. Tempo masuk, Jawa Pos masuk, ya, apalah, Femina masuk, ya, sejak masih kecil Bobo sudah masuk, Skubidu sudah masuk, hah? Macam-macam. Nah, kacau ini pemikiran. Belajarnya filsafat, belajarnya ilmu ekonomi barat. Waduh, ancur-ancuran benak kita ini. Sehingga mizan kitabullah dan mizan sunnatur rasul itu sudah tidak mengerti di nomor berapa itu adanya. Inilah umat yang menyebabkan umat ini gak berhasil ya di sini nih. Sudah. Sudahlah, kontang-panting pikiran, seminar, silakan muktamar, macam-macam muktamar silakan adakan untuk memeras pikiran bagaimana mencari jalan keluar bagi umat ini. Selama Al-Quran dan Sunnah tidak dijadikan sebagai panutan, para sahabat Rasul tidak mau dicontoh dan ditauladani, sudahlah, hancur. Sudah pasti. Siapa yang nyatakan gini? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pembahasan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita ilmu yang bermanfaat dan diberi kita istiqomah sampai bertemu Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد

Kita kembali melanjutkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Pagi hari, hari Ahad, tanggal 25 Safar 1448 Hijriah. Kita sedikit melanjutkan penjelasan dari Al-Allamah Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala tentang berkurangnya iman dengan kemaksiatan. Dan yang dimaksud dengan berkurang di sini adalah berkurangnya kesempurnaan iman tersebut. Barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa minal adillati aidha, dan di antara dalilnya juga, حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ. Aku mendatangi Nabi عليه الصلاة والسلام. Dari antara dalil barakallahu fikum yang menunjukkan bahwa kemaksiatan itu berkurang atau iman itu berkurang dengan kemaksiatan, yaitu berkurang kesempurnaan iman, yaitu pada hadis dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, yaitu sahabat Jundub bin Junadah Abu Dzar Al-Ghifari, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar, wa alaihi thawbun abyad, dan beliau sedang mengenakan thawbun abyad, pakaian putih. Dan pakaian yang berwarna putih, gamis atau yang lainnya, ini adalah warna yang disukai oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, yang kemudian menjadi sunnah fi'liyah dan juga sunnah al-qawliyah, sunnah yang dilakukan oleh beliau dan juga sunnah yang diperintahkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Wa huwa na'im, beliau mengenakan aku mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan mengenakan pakaian putih dan dalam kondisi beliau tidur. Tsumma ataituhu, kemudian ketika saya datang, waqad istaiqadha, beliau sudah terbangun. Faqala ma min 'abdin qala la ilaha illallah tsumma mata 'ala dzalika illa dakhala al-jannah. Maka tidak ada seorang pun, kata beliau alaihi salatu wassalam, baru bangun dari tidurnya, ya, tidak ada seorang pun, tidak ada seorang hamba pun yang mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, kemudian ia meninggal di atas ikrar kalimat tauhid tersebut, illa dakhalal jannah, kecuali pasti ia masuk ke dalam al-jannah. Qultu, maka aku bertanya kepada beliau, kata Abu Dzar, wa in zana wa in saraka, walaupun hamba tersebut berzina dan mencuri, ya Rasulullah. Qala wa in zana wa in saraqa. Walaupun ia berzina, walaupun ia mencuri. Qultu wa in zana wa in saraqa. Wahai Rasulullah, benar nih. Walaupun hamba tersebut akan masuk jannah walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Qala wa in zana wa in saraqa. Iya, walaupun ia berzina, walaupun ia mencuri. Qultu, aku ulangi yang ketiga kalinya, wa in zana wa in zana wa in saraqa, betul Rasulullah, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Qala wa in zana wa in saraqa ala raghmi anfi Abi Dzarrin,
walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Fahadha minal adillati ala annal mu'mina la yakhruju minal imani birtikabil kabirati wabil ma'asi. Naam. Ini, hadis ini merupakan salah satu dalil yang menjelaskan bahwa seorang yang beriman itu la yakhruju minal iman, tidak sekonyong-konyong keluar dari keimanannya birtikabil kabirati wabil ma'asi, semata-mata pelanggaran dia terhadap dosa besar, semata-mata ia melakukan berbagai kemaksiatan. Wa innama yakhruju minha bil kufril wadih. Wa innama yakhruju minha bil kufri al wadih. Dia itu hanya bisa keluar dari lingkup keislamannya, dari agama Islamnya, bil kufril wadih, hanya dengan kekufuran yang benar-benar nampak jelas. Bukti yang benar-benar tidak bisa disangkal. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengampuni, la yaghfiru dengan fi'il mudhari', bermakna apa? Bermakna terus menerus. Allah jalla wa ala tidak akan mengampuni ayushraka bihi, tidak akan mengampuni dosa kesyirikan yang dilakukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah jalla wa ala masih mengampuni dosa-dosa lain yang di bawah kesyirikan bagi hamba-hamba yang Allah kehendaki. Fasyirku la yughfar. Maka kata Syekh Rabi' rahimahullah, maka kesyirikan itulah yang tidak diampuni. Adapun dosa-dosa yang lainnya masih ada kemungkinan diampuni. Kata beliau, wa ma duna dzalika minal ma'asi fayata'allaqu bimasyiatillahi 'azza wa jalla. Adapun kemaksiatan-kemaksiatan yang di bawah kesyirikan level dosanya itu, maka semuanya dosa-dosa tersebut berkaitan dengan masyiatullah, berkaitan dengan kehendak Allah 'azza wa jalla. Insya'a 'afa 'anhu, apabila Allah menghendaki, Allah akan mengampuni dosa tersebut. Dosa yang mana, Pak? Dosa yang di bawah kesyirikan. Wa in syaa'a 'adzabahu bidzambih. Dan apabila Allah berkehendak, maka Allah akan menyiksa hamba tersebut dengan dosanya. Maka kembali kepada keputusan Allah dan kehendaknya. Tsumma la budda minal 'afwi. Kemudian tadi ya, pertama, kalau hamba itu mau diampuni oleh Allah, maka akan Allah ampuni, tidak akan disiksa. Atau yang kedua, Allah pilih, jika Allah menghendaki Allah menyiksa hamba tersebut, maka akan Allah siksa. Tapi yang jelas setelah itu, entah diampuni, dimaafkan, ataukah disiksa, ujung hasil akhirnya si mukmin tersebut yang melanggar dosa-dosa besar, ujungnya kata Syekh, minal afwi, pasti akan dimaafkan. Ya. Selama iman itu masih ada di dalam hatinya, masih bercokol di dalam sanubarinya, la budda minal afwi, pasti akan diampuni oleh Allah. Wa la budda minal khuruji minan nar, dan pasti akan Allah keluarkan dari neraka. Hadza huwal haqqul ladzi dalla 'alaihi al-kitab was sunnah. Inilah al-haq yang diperkuat dan ditunjukkan dan dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Seorang mukmin dengan dosanya bukan habis begitu saja keimanannya, tetapi berkurang. Kalau berkurang iya, tapi kalau habis secara total enggak. Semata-mata dengan maksiat. Habis total semua amalannya, habis hilang keimanannya hanya dengan apa? Al-kufur al-wadih. Dengan kekufuran yang begitu jelas. Kekufuran yang benar-benar gamblang.
Taib, fallahu ta'ala yaqulu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wassariq wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, seorang pencuri baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan keduanya, jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan atas perbuatannya, nakalam minallah, sebagai bentuk hukuman dari Allah jalla wa ala. Wa yaqulu, dan Allah jalla wa ala juga berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah. Maka az-zaniyah atau az-zaniyah penzina wanita, waz-zani dan juga pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka cambuklah masing-masing dari keduanya sebanyak 100 cambukan. Nah, kalau apa? Kalau keduanya ini belum muhsan, atau mohon maaf, statusnya bukan muhsan, yaitu orang yang belum menikah, belum terjaga. Orang itu kalau dikatakan muhsan dari hasana, hasan itu kan terjaga, terbentengi, terlindungi. Terlindungi dari perbuatan fahisyah, terlindungi dari perbuatan kotor dengan apa? Dengan pernikahan yang ia jalani. Itu dikatakan muhsan. Nah, orang-orang yang belum menikah maka dia belum muhsan. Maka hukumannya apa? Lebih ringan, dicambuk. Tapi kalau orang yang sudah muhsan atau muhsanah melakukan perzinahan dan terbukti dengan bukti yang syar'i dia melakukannya, maka ditegakkan hukum had padanya, dirajam sampai ia mati. Nah, wala ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah, jangan sampai kalian terbawa kasihan di dalam penegakan hukum Allah jalla wa ala. Jangan merasa kasihan, ya sudah, hukum dia dalam rangka apa? Membersihkan dosanya. Ini hukum had, hukum pidananya. Kemudian kata Syekh, beliau menjelaskan dari dua dalil yang beliau sampaikan ini, falau kana murtaddan birtikabil kabirah, andaikan seorang muslim atau seorang mukmin itu sudah dihukumi murtad gara-gara melanggar dosa besar, gara-gara melakukan dosa besar, bi ayyakuna mustahilan lirtikabiha, kalau ia menganggap halal ya dosa yang ia langgar, fahuna ya'ti hadithun man baddala dinahu faqtuluh, maka di sini yang berlaku bukan dua ayat tadi, bukan dua ayat tentang penegakan hukum had, yang pencuri dipotong tangannya, yang pezina kalau belum menikah dicambuk 100 kali, yang sudah menikah dirajam sampai mati. Bukan itu hukumannya. Maka hukumannya seperti sabda Rasul alaihi salatu wassalam berikut, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang telah mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Nah, perintah beliau alaihi salatu wassalam kepada pemerintah muslim yang mengganti agamanya, faqtuluh. Tapi kan nyatanya orang yang melakukan dosa-dosa besar tersebut bukan dibunuh, Pak. Tapi ditegakkan hukum had, menunjukkan apa? Status iman masih ada pada dia. Ya kan? Nah, kalau seorang muhsan atau muhsanah melakukan zina dan dianggap zina itu sebagai tindakan murtad, ya sudah, enggak perlu dirajam, Pak. Langsung aja dipenggal lehernya. Nah, dipenggal lehernya, bukan dirajam. Dirajam itu biar dia tersiksa, merasakan penyiksaan untuk menghapus dosa-dosanya. Itu muslim, itu mukmin, itu muslimah, itu mukminah. Masih ada status iman dan masih ada status Islam pada orang yang melakukan dosa besar tersebut. Tapi kalau orang sudah murtad, ya enggak perlu diperlakukan demikian, langsung dipenggal lehernya. Kan gitu. Tapi kenyataannya pencuri diapakan? Dibunuh. Dibunuh, Pak. Iya,
Pencuri dibunuh. Hah? Dibunuh atau dipotong tangan ya? Di mana? Oh, di masa. Enggak, bukan. Ya maksudnya ini kacamata adalah dalil-dalil syar'i, dalil syariat. Dipotong tangannya kan? Iya, apa ada hukum Al-Qur'an pencuri dibunuh? Enggak ada, dipotong. Menunjukkan apa? Menunjukkan si pencuri masih muslim. Si pencuri masih mukmin. Kan gitu. Maka dibersihkan dosanya dengan pemotongan tangannya dengan hukum had tadi ditegakkan. Kalau dia sudah kafir, ya enggak perlu dipotong tangannya, penggal lehernya, selesai. Gitu. Baik. Idza kana murtaddan, kita simak penjelasan Syekh. Idza kana murtaddan wa qad qatala as-sahabatu man irtaddu tanfidan li amri ar-rasul alaihi salatu wassalam. Kalau dia itu murtad, maka yang harus dilakukan pada orang-orang yang murtad ialah harus dibunuh sebagaimana dahulu para sahabat telah memerangi orang-orang yang murtad setelah meninggalnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ya kan? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk sebagai khalifah pengganti beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian kan berbondong-bondong ini bangsa Arab, ya, orang-orang Badui di pedalaman-pedalaman di pelosok-pelosok padang pasir itu pada murtad, rame-rame murtad. Maka ya, Ar-Rasul alaihi salatu atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengutus Khalid ibn al-Walid untuk mendatangi kem-kemnya mereka. Ya, memerangi mereka, membunuh mereka. Ya. Membunuh siapa? Membunuh nabi-nabi palsu. Ketika itu, dan golongan orang-orang yang murtad ini diutus, ya, para sahabat, nah, untuk memerangi mereka dan membunuh mereka semuanya, tanfidzan li amri rasul alaihi salatu wasalam, dalam rangka melaksanakan perintah Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, murtad kan dibunuh, diperangi, ya, di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa hukumnya? Ya dibunuh. Nah, ini sekarang pencuri dibunuh apa enggak? Enggak. Allah enggak menyatakan dibunuh. Demikian pula Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak menyatakan untuk dibunuh. Wa hadhihi kulluha hujajun ala ahli al-ahwa'i wa barahin wa hujajun li ahli sunnati ahli al-wasat. ضد المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب والعمل ليس من الإيمان. Ini semuanya merupakan dalil-dalil dan argumennya Ahlus Sunnah wal Jamaah barakallahu fikum untuk melawan hujah-hujahnya Ahlul Ahwa, para pengekor hawa nafsu. Dan inilah bukti-bukti serta argumen yang mendukung dan menguatkan Ahlus Sunnah, Ahlul Wasat. Nah, Ahlul Wasat, orang yang pertengahan. Diddul Murji'ah, yang adil. Ya, bertentangan dengan prinsipnya kaum Murji'ah yang mereka meyakini innahu la yadurru ma'al imani dhanbun. Bahwasannya iman itu tidak akan rugi sedikit pun walaupun tidak terugikan oleh dosa apapun. Ana ulangi, menurut kaum Murji'ah, iman itu tidak akan terugikan oleh dosa apapun. Nah, walaupun pelakunya murtad, kalau sudah beriman ini sudah enggak boleh diperangi. Walaupun sudah melakukan dosa apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, hatta melakukan syirik, melakukan pemurtadan, ya, gak berpengaruh, gak berefek sama sekali kemaksiatan itu. Dan mereka menyatakan wal amalu laysa minal iman, dan mereka menyatakan amalan itu bukan bagian dari iman. Jadi kalau kita sholat, puasa, apalagi pak, zakat, haji itu enggak masuk dalam ranah iman menurut mereka.
Waddidul khawarij, dan inilah hujah-hujah, argumen-argumen ahlu sunnah yang bertentangan dengan akidah dan keyakinannya al-khawarij al-ghulah. Al-khawarij yang is ekstrim. Wal-mu'tazilah dan kaum mu'tazilah. Alladzina yukhrijunal muslima min da'iratil iman, yang telah mengeluarkan seorang muslim dari lingkup keimanan. Wa yahkumuna alaihi bil khuludi bin nar au finnar, yang dan mereka telah menghukumi naam seorang muslim tersebut kekal abadi di dalam an-nar. Nasallallahu assalamatu wal afiyah. Dengan demikian selesai penjelasan Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mujahid Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala dari bab ini, bab penjelasan tentang berkurangnya keimanan dengan kemaksiatan. Dan yang dimaksud dengan berkurangnya iman tersebut adalah kurangnya kesempurnaan iman. Dan berikutnya kita beralih kepada pembahasan bab yang selanjutnya, bab yang disebutkan dalam kitab Al-Ibtihaj bi syarh kitab Al-Iman min Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Yani kitab Al-Ibtihaj karya Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, yang memuat hadis-hadis naam dalam kitabul iman dari Sahih Al-Imami Muslim. Baik, kita beralih pada bab yang berikutnya, babu bayani khisalil munafiq. Bab yang berisi penjelasan tentang ciri-ciri orang-orang munafik. Naam. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, berkata al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Abdullah bin Numair ha wa haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Al-A'mash ha قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها. Empat perkara, empat hal yang barang siapa terkumpul padanya empat hal tersebut, maka ia telah benar-benar menjadi seorang munafikun khalisah, seorang munafik yang benar-benar munafik. Wa man kanat fihi khallatun minhunna kanat fihi khallatun minan nifaq, dan barang siapa yang kalau salah satu dari empat ini ada pada dirinya, maka dia telah memiliki salah satu ciri-ciri kemunafikan sampai ia meninggalkan ya perbuatannya tersebut, perbuatan salah satu dari empat ciri ini tadi. Apa empat ciri tersebut? Kata beliau alaihi salatu wassalam, idza haddatsa kadzaba, kalau bicara itu bohong, kalau berbicara berdusta. Wa idza ahada ghadara, dan apabila ia berjanji maka ia menyelisihinya. Afwan, apabila ia terlibat perjanjian maka ia mengingkarinya. Wa idza wa'ada akhlafa, yang ketiga, apabila ia berjanji ia pun menyelisihinya. Yang keempat, wa idza khasama fajara, apabila kalau ia terlibat pertikaian, terjadi konflik, fajarok, balasnya itu melampaui batas. Ghaira anna fi hadithi Sufyan, naam, selain
lafaz yang disebutkan dalam hadis dari Sufyan Ats-Tsauri, wa in kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq. Kalau tadi lafadznya khallah, yang ini lafadznya khoslah dari al-imam Sufyan. Dan apabila ada salah satu ciri ini ada pada diri seseorang, maka ia telah memiliki salah satu ciri kemunafikan. Taib. Hadis yang berikutnya, wa haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Sa'id wa lafdhu li Yahya qala haddatsana Ismail bin Ja'far qala akhbarani Abu Suhail Nafi' bin Malik bin Abi Amir an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun. Hadis yang berikutnya ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau alaihi salatu wassalam, tanda kemunafikan itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila ia berjanji ia menyelisihi. Wa idza tumina khana, dan apabila ia diberi amanah ia pun mengkhianati amanat tersebut. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Ishaq qala akhbarna Ibnu Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Al-Ala bin Abdurrahman bin Ya'qub maula al-Huraqah an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min alamatil munafiqi thalathatun. Kalau hadis Abu Hurairah yang sebelumnya lafadznya apa? Lafadznya thalathun. Naam. Ayatul munafik, ayatnya itu bentuknya tunggal. Kalau sekarang menggunakan kata alamat. Alamatil munafik atau min alamatil munafiqi thalathatun. Di antara tanda-tanda orang yang munafik ialah tiga. Belum menyebutkan idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ia menyelisihi. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanat dia mengkhianati. Kemudian Syekh Rabi memberikan ta'liq, memberikan catatan, wal lafdzul awwal ayatul munafik. Lafaz hadis Abu Hurairah yang pertama itu ayah, itu tunggal lafaznya ayatun. Ayatul munafik salasun, salasnya itu muzakkar. Wasani, riwayat yang kedua menyebutkan min alamati jamak. Ya, jamak apa? Jamak muannas. Min alamatil munafiki salasatun, salasannya menggunakan muannas. Kalau yang tadi salasun menggunakan muzakkar. Baik. Wa haddatsana 'Uqbah bin Mukram al-'Ammi qala haddatsana Yahya bin Muhammad bin Qais Abu Zukair qala sami'tu al-'Ala bin Abdurrahman yuhaddithu bi hadha al-isnad wa qala ayatul munafiqi thalathun wa in sama wa shalla wa za'ama annahu muslim. Naam. Hadis Abu Hurairah juga, ya. Cuma kalau dari sanad yang baru kita baca ini ada tambahan. Kalau tadi disebutkan ayatul munafik salas, tanda kemunafikan itu ada tiga. Nah, di sini ada tambahan lafaz wa in soma wa shalla wa za'ama annahu muslim, walaupun dia itu puasa, walaupun dia itu sholat, selama tiga tanda ini masih ada pada dirinya, ya, maka dia tetap seorang munafik, walaupun puasa, walaupun sholat. Wa za'ama annahu muslim, walaupun dia meyakini dirinya muslim, tapi kalau tiga tanda ini masih ada pada dirinya, maka dia telah memiliki ciri-ciri kemunafikan. Baik. Disebutkan satu sanad lagi oleh dinukil oleh Syekh Rabi dari Sahih Muslim. Wa haddatsani Abu Nasr At-Tammar wa Abdul A'la ibn Hammad
Qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Dawud bin Abi Hind an Sa'id bin al-Musayyib an Abi Hurairah. Ini sama yang berikutnya, ini juga dari Abu Hurairah pula. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bimitsli hadis Yahya bin Muhammad, membawakan hadis dari al-Imam Yahya bin Muhammad. Nah. Ini tadi hadis yang ketiga. Ayatul munafik thalath. Wa in thalathun in hadatsa ka idza hadatsa kadzaba aw idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nah, di sini ditambahkan apa? Wa in soma wa shalla wa za'ama annahu muslim, walaupun dia puasa.

mina khana. Nah di sini ditambahkan apa? Wa in soma wa shalla wa za'ama annahu muslim. Walaupun dia puasa, walaupun dia salat, walaupun dia meyakini dirinya muslim. Ta'liq catatan dari Syekh Rabi, haditsu ayatul munafiq madaruhu ala Abdullah bin Amr ibn al-As. Hadis tanda orang munafik itu poros sanatnya itu kepada sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Maka kalau dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As disebutkan arbaun, tanda kemunafikannya itu empat. Ya. Man kunna fi kana munafiqan khalisah. Barang siapa yang keempat-empatnya ada pada diri seseorang, maka dia adalah benar-benar munafik. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, sementara hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan ayatul munafik thalas. Ya, dari sahabat Abdullah bin Amr ibn As itu empat tanda kemunafikannya. Kalau dari sahabat Abu Hurairah tiga tanda kemunafikannya. Wa fi riwayatin min alamatil munafiki thalasatun. Tanda kemunafikan itu ada tiga. Kalau dari jalan Imam Yahya bin Muhammad bin Qais, dari jalan Hammad bin Salamah, Hammad bin Salamah imam besar, wa in sama wa shalla wa za'ama annahu muslim, ada tambahan lafaz wa in sama, walaupun dia puasa, walaupun dia salat dan meyakini dirinya seorang muslim. Kata Syekh Rabi, wa hadhihi ziyadah, tambahan teks atau tambahan lafaz ini insyaallah maqbulah, itu diterima. Hasalat fiha mutaba'atun min Hammad bin Salamah li Yahya bin Muhammad bin Qais. Kenapa? Karena riwayat riwayat ini yang ada tambahannya ini itu dikuatkan oleh riwayatnya Imam Hammad bin Salamah. Ya, Imam Hammad bin Salamah imam muhaddithin qawi fil hadis. Naam. Maka kalau ada riwayat lemah dikuatkan dengan riwayatnya perawi yang thiqah, maka riwayat lemah tersebut bisa terangkat, Pak. Mungkin seperti pada beberapa pertemuan yang lalu ya. Kalau riwayat yang lemah itu, ya, kelemahannya itu bukan kelemahan yang berat dan parah ya. Kalau kelemahannya masih bisa ditoleransi, itu kalau dikuatkan dengan riwayat lain dari perawi-perawi yang thiqah, maka derajat kelemahannya itu bisa apa? Bisa terobati, bisa terkuatkan. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian kita membaca makna dari hadis ini. Ini Pak, itulah keistimewaannya kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim itu dalam satu bab bisa mengumpulkan satu hadis dikumpulkan dari sekian banyak jalan. Walaupun dari sekian sanad-sanad itu gak semuanya sahih. Iya, ada yang sahih biasanya ditaruh di paling atas, kedua, ketiga, itu yang sahih. Kemudian riwayat-riwayat di bawah-bawahnya ini, riwayat yang sahih ada tambahan-tambahan, ya. Dan juga ada juga riwayat-riwayat yang lemah. Barakallahu fikum. Nah, kata para ulama, dengan jam'ut turuq, dengan mengumpulkan jalan-jalan dalam hadis ini tadi, itu gambaran hadis tersebut bisa apa? Bisa diketahui secara lengkap. Sama kayak kita ya, Pak ya. Kalau ada sebuah kasus permasalahan terjadi, ya, ditanya sekian banyak saksi-saksinya. Artinya apa? Keterangan itu diperoleh dari sekian banyak jalan. Kan gambarnya tambah lengkap. Gitu ya. Nah, inilah keistimewaannya Sahih Al-Imam Muslim. Ya, kitab Sahih Al-Imam Muslim demikian menjamak sekian banyak jalan-jalan turuqul hadis. Sehingga apa? Sehingga memahaminya itu benar-benar lengkap. Nah, ini kan kita dapat faedah baru ini. Kalau dia tidak bertaubat dari ciri-ciri kemunafikan tersebut, maka dia akan tetap sebagai seorang munafik. Walaupun puasa, kan gitu. Walaupun sholat, walaupun meyakini dirinya seorang

0: Muslim.
1: Nah, diketahui dari mana? Dari jam'ut turuq. Mengkompromikan dan mengumpulkan sekian banyak jalan ini tadi. Sekian banyak sanad. Nah, ini dia ini termasuk apa? Termasuk dalam mempelajari ad-din, mempelajari agama demikian. Ya, disebutkan oleh para ulama mempelajari agama itu demikian, dari mengumpulkan sekian jalannya, sehingga pengetahuan yang diperoleh itu benar-benar gambarannya lengkap. Amma makna hadis, adapun makna hadis kata Syekh Rabi' rahimahullah, fa ma'nahu 'inda ahli sunnati annal murad bin nifaki huna an-nifaqul 'amali. Adapun makna hadis ini menurut para ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang dimaksud dengan kemunafikan pada hadis-hadis ini adalah an-nifaqul 'amali. Nifaqul 'amali, nifaq ya kemunafikan yang sifatnya amalan. Yang disebutkan pula oleh para ulama, nifaqul 'amali itu adalah kemunafikan yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari lingkup keislaman. Itu nifaqul 'amali. Lal i'tiqadi, bukan nifaqul i'tiqadi. Fa inna bainahuma farqan, kata Syekh Rabi' rahimahullah, karena pada keduanya dua jenis nifak. Nifak apa tadi yang pertama? Al-amali. Yang kedua? Al-i'tiqadi. Nifakul amali yang kedua ada al-i'tiqadi. Keyakinan, akidahnya, munafik. Maka kedua jenis ini ada perbedaan. Fan nifakul i'tiqadi kata beliau, huwa ayyudhiral islama wa yubtinu awa yubtina al-kufra. Kemunafikan al-i'tiqadi itu adalah menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Wa hadzan nifaqul i'tiqadi kufrun billahi azza wa jal. Nah, ini hukumnya. Kalau kufur i'tiqadi seperti ini adalah bentuk kekufuran kepada Allah azza wa jal. Wa ahluhu fid darkil asfali minan nar, dan para pelakunya dan orang yang memiliki sifat seperti ini akan dihukum, diikop oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam neraka di kerak yang paling bawah. Azab yang paling berat, yang paling pedih. Amma hadhihi sifatu fahiya min alamatin nifaq. Adapun sifat-sifat ini yang tadi pada hadis Abu Hurairah disebutkan 3, yang pada hadis Abdullah bin Amr bin Al-As disebutkan 4. Iya, kalau bicara berdusta, kalau diberi amanah berkhianat, kalau berjanji mengingkari janji, kalau sudah bertikai membalasnya itu berlebihan. Fajar. Nah, membalasnya itu berlebihan. Sampai pun bertikai, Pak. Konflik sekalipun enggak boleh melampaui batas, Pak. Ya, makanya kita ini perlu kadang mendidik hal ini pada anak-anak kita. Ya, ada anak-anak kita di misalnya di apa? Dikata-katain sama temannya misalnya. Balasnya mukul, buk misalnya. Lah ini juga apa? Enggak boleh. Kita perlu mendidik, jangan nak, kalau anak temanmu ini apa mengganggu kamu dengan perkataan, ya balas dengan perkataan, jangan dengan pukulan, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Baik. Waqad yakunu aw qad yakunu sahibuha munafiqan nifaqal kufri. Dan terkadang pula orang yang tersifati dengan munafik nifaqul amali ini tadi, dia sebagai seorang munafik dengan kemunafikan yang mengantarkan pada kekufuran. Waqad yakunu munafiqan nifaqul amali. Dan terkadang munafik itu munafik yang amalnya saja, wa bihasabil hal. Nah, semuanya tergantung keadaan dan kondisi orangnya masing-masing. Idza kana musliman fana khuduhu ala zahirihi. Kalau dia sebagai seorang muslim, ya kita hukumi dia sebagai tampilan luarnya, zahirnya. Kalau zahirnya muslim, ya muslim. Dahulu di masa Rasul alaihi salatu wasallam di Madinah, bukan enggak banyak orang-orang munafik, banyak orang-orang munafik, ramai mereka. Ya kan? Tapi ketika hadir salat, hadir taklim, hadir jihad, hadir di berbagai amal-amal ibadah, ya dihukumi sebagai zahirnya. Barakallahu fikum. Wa naqul, dan kita katakan, inna hadza nifaqun amali. Kita katakan ini adalah nifaqun amali, munafik amalannya. Wa idza kana fihi wahidatun min hadhil arba' allati dzakaraha Abdullah bin Amr ibn al-'As, fa fihi khaslatun minan nifaq. Naam. Wa in ijtama'at fihi kana munafiqan khalisa. Wa hadhihi fiha ishkalun. Lakin ta'awwaluha. Dan apabila pada diri seseorang itu ada salah satu dari empat ciri kemunafikan tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, lafadznya fihi lafadznya khoslatun minan nifak, salah satu ciri kemunafikan. Tapi kalau sudah empat-empatnya terkumpul pada dia, maka dia sebagai munafik yang benar-benar jelas, murni. Hadi fiha iskalun. Nah, di sini ada sedikit iskal oleh para ulama di ta'wil, ta'awwaluha. Karena li'anna zahiraha annahu munafikun kafir. Karena secara zahirnya ialah munafik ini adalah munafik yang kafir. Ya, kalau dikatakan munafik khalisa, munafik yang murni, munafik murni ya kafir, Pak. Ya. Fa khalisun la yashubu syai'un minal Islam. Dikatakan munafik khalis itu adalah munafik yang memang sudah tidak tersisipi sedikit pun dari keislaman. Ya, wallahu a'lam. Lakin ta'awwaluha bi annahu yushbihul munafiqin musyabahatan qawiyah. Namun ditakwil oleh para ulama munafikan khalisa, hadis yang menyebutkan kalau empat ini terkumpul pada dia, maka dia betul-betul munafik yang jelas, murni. Ini ditakwil, diarahkan maknanya bahwasanya ini orang menyerupai orang-orang munafikin, tapi penyerupaannya itu sangat-sangat kuat. Dengan penyerupaannya sangat kuat. Wallahu a'lam bisawab. Taib. Mungkin waktunya sudah lewat, Pak. Jadi kita cukupkan sekian. Fa insyaallah taala akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bi idznillahi taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihadza wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakum alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله kembali kita lanjutkan kajian kita di dalam pembahasan kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dengan pembacaan syarah dari Fadilatul Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Naam, selanjutnya qala rahimahullah wa tarkul khusumat watarkul julusi ma'a ashabil ahwa. Berkata Al-Imam Ahmad rahimahullah bahwa di antara prinsip sunnah adalah meninggalkan segala bentuk permusuhan, demikian pula perdebatan, dan meninggalkan bermajelis atau tidak bermajelis bersama para ahlul ahwa dari kalangan ahlul bid'ah. Qala Syekh Zaid rahimahullah, min usul sunnati allati masha 'alayha salafuna salihun wa hum qudwatuna li'annahum lam yughayyiru wa lam yubaddilu ma sami'uhu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara prinsip sunnah yang para salafun salih mereka berjalan di atasnya, mereka beramal di atas prinsip-prinsip sunnah yang merupakan prinsip Islam, ya. Dan mereka adalah qudwah kita. Para salafus salih itu merupakan contohan kita, panutan kita di dalam beragama, di dalam menjalani agama Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi contoh suri tauladan bagi kita adalah para salafus salih. Mengapa mereka harus dan wajib untuk dijadikan sebagai qudwah dalam perkara agama, ya, dijelaskan oleh Syekh di sini, karena mereka adalah orang-orang yang tidak merubah-rubah, demikian pula tidak mengganti apa yang mereka dengarkan dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam berupa wahyu, berupa sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada mereka. Sehingga mereka lah panutan, mereka lah sumber dan qudwah di dalam pengambilan ilmu syar'i. Ya, sepeninggal Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam pengambilan ilmu syar'i. Ya, sepeninggal Nabi kita alaihi salatu wassalam, para salafun salih dari kalangan generasi para sahabat, kemudian generasi para tabi'in, dan generasi para atba'ut tabi'in. Qala fala mahalla lil jadal wal khusumat. Sehingga tidak ada tempat untuk melakukan perdebatan dan permusuhan. Wal muradu bil khusumatil manfiyati wal jadal al-khusumatu fi dinillahi tabaraka wa ta'ala biduni hadafin sahih wa biduni ghayatin hasanah. Dan yang dimaksud dengan permusuhan yang terlarang, demikian pula perdebatan yang terlarang, adalah permusuhan dan perdebatan dalam perkara-perkara dan urusan-urusan agama Allah tabaraka ta'ala yang dilakukan dengan tanpa tujuan yang benar dan dengan tanpa maksud yang baik. Ya. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perdebatan ataupun ya permusuhan yang terlarang untuk kita melakukan perdebatan, ya, dalam urusan agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa adanya tujuan dan maksud yang benar. Wa illa fa innal khusumata qa'imatun baina ar-rusuli wal umam wa baina ahli sunnati wal ahli bid'ah wa ahli bid'ah. Nah, meskipun yang namanya perdebatan ataupun permusuhan itu sudah terjadi di antara para rasul yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala dengan para kaumnya. Demikian pula di antara ahlu sunnah dan ahlu bid'ah. Nah, qala fa amma khusumatu ahli sunnati li ahli bid'ahi fahiya tanhasiru fil bayani lahum wa iqamati al-hujjati alaihim wa raddi bid'ahihim wa dhalalatihim wa ittafuna bidzalik. Adapun bentuk permusuhan ahlu sunnah terhadap para ahli bid'ah adalah dengan cara terbatas dengan penjelasan yang dilakukan oleh ahlu sunnah kepada manusia terhadap ahlu bid'ah tersebut, terhadap hakikat dari ahlu bid'ah. Demikian pula ahlu sunnah menegakkan hujjah atas ahlu bid'ah tersebut dari kesesatan dan kebatilan dan mereka berada di atasnya, dan bentuk permusuhan dan permusuhan ahlu sunnah terhadap ahlu bid'ah adalah dengan cara membantah kebid'ahan-kebid'ahan mereka dan kesesatan-kesesatan mereka. Dan ahlu sunnah hanya mencukupkan yang demikian ini. Permusuhan dengan ahlu bid'ah itu dilakukan dengan apa? Dengan cara menjelaskan kepada umat siapa hakikat dari ahlu bid'ah tersebut. Dilakukan dengan cara menegakkan hujjah yang benar di hadapan para ahlu bid'ah tersebut dan membantah kebid'ahan dan kesesatan mereka di hadapan umat. Fala ya'qiduna majalisa muta'addidatan li ashabil ahwa'i wal dhalalat. Sehingga ahlu sunnah tidaklah kemudian mereka melakukan majlis-majlis yang berbilang-bilang, majlis-majlis yang berkelanjutan dengan para ashabul ahwa wadhalalat dalam forum-forum perdebatan, dalam forum-forum debat kusir sebagaimana ini yang dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok dakwah. Ada sebagian kelompok dakwah yang kita saksikan di berbagai media yang suka memperdebatkan hukum-hukum syariat dengan para ahli bid'ah. Yang terjadi bukanlah kemudian untuk membantah kebatilan. Yang terjadi bukanlah dalam rangka untuk menegakkan hujjah al-haq di hadapan para ahli batil dari kalangan ahli bid'ah. Yang terjadi bukanlah untuk meninggikan kebenaran, tetapi adalah apa? Yang terjadi adalah dalam rangka untuk membela masing-masing, membela nama baik masing-masing kelompok tersebut. Inilah bentuk perjidalan, perdebatan yang terlarang. Dan ini yang dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok yang menisbahkan diri mereka kepada dakwah. Nah, adapun ahlu sunnah tidak demikian. Qala wa inna ma yansahuna bi bayani sunnati wa tahdhiri min mukhalafatiha wa raddi ala ahli al-bid'i sawa'un bil kalami aw bil mu'allafati wa la yaziduna ala dhalik. Adapun ahlu sunnah yang mereka lakukan hanyalah dengan cara memberikan nasihat, dengan menjelaskan sunnah dan memberikan peringatan dari menyelisih sunnah tersebut, dengan cara melakukan bantahan-bantahan ilmiah kepada ahlu bid'ah, apakah dilakukan dengan ucapan maupun dengan karangan-karangan ilmiah, dan mereka tidak lebih daripada yang demikian itu di dalam memerangi dan membantah ahlul batil dari kalangan ahlul bid'ah. Qala wal munadharatu munadharatun laha ghayatun syar'iyyah wa munadharatun aqimah. Fal munadharatu allati laha ghayatun syar'iyyatun hiya allati tatadammanu badlan nasihati lil musabi bi marad asy-syubhat. Fayubayyinu lahu al-haqqa sawa'un fima yata'allaqu bil i'tiqad aw fima yata'allaqu bi ghayrihi min takalif syar'iyyah. Yubayyinu al-haqqa يبين الحق بالدليل والتوضيح نصرة للسنة ودحضا للبدعة هذه الغاية الصحيحة. نعم. Adapun diskusi, مناظرة
2: diskusi yang memiliki tujuan yang baik, diskusi yang masyru', yang disyariatkan. Ya. Fal munadharatu allati laha ghayatun syar'iyyah hiya allati tatadamman badla an-nasihah. Sehingga diskusi yang memiliki tujuan ya syar'iyyah, yaitu diskusi yang terdapat padanya nasihat, ya, yang diberikan kepada orang yang terkena penyakit syubhat, ya, sehingga kita berdiskusi, berdialog dengannya, ya, dengan orang yang kita tahu telah termakan satu syubhat dari syubhat-syubhat yang batil yang ditebarkan oleh ahlul bid'ah dan ahlul dhalal, ya, fayubayyan lahu al-haqqa, sehingga dijelaskan kepada orang tersebut hakikat kebenaran. Sama saja perkara yang didiskusikan itu berkaitan dengan perkara keyakinan ataukah perkara-perkara yang berkenaan dengan cabang-cabang syariat dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, dijelaskan kepadanya kebenaran dengan dalilnya, ya, disampaikan kepadanya kebenaran tersebut dengan dalilnya dalam rangka untuk menolong sunnah dan dalam rangka untuk melenyapkan kebid'ahan. Hadhil ghayatus sahihah, inilah tujuan yang benar di dalam melakukan suatu forum dialog ataupun diskusi, ya, ya, ini tujuan yang benar. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, bila kita berdialog, bila kita berdiskusi dalam sebuah forum dengan saudara kita yang kita ketahui dia termakan oleh sebuah syubhat dari suatu fitnah yang terjadi, maka ya, tujuan yang baik dan maksud yang baik di dalam melakukan diskusi tersebut adalah dalam rangka untuk menjelaskan kebenaran kepadanya dengan dalil dan dalam rangka untuk menolong sunnah Nabi alaihissalatu wassalam dan dalam rangka untuk melenyapkan kesesatan dan kebid'ahan. Qala amma kafatul jadali litaghallubi bihaqqin aw bighairi haqq aw nusratan li madhhabin muayyan mukhalifin li usuli ahli sunnati wal jama'ah aw li hawa fa inna ahli sunnati yajtanibuna majalis haula alladhina yaqubuna al khusumat fid din. Na'am. Wa akhdhu al majalis lil jadal wal munadharat biduni an yakuna lahum hadafun liya'lamul haqqa wa ya'malu bihi. Adapun seorang yang sering melakukan perdebatan-perdebatan, ya, hanya dalam rangka untuk mengalahkan lawannya, ya, tujuannya adalah untuk mencari siapa yang paling pintar, tujuannya adalah untuk mencari siapa yang paling lihai dalam berargumen, ya, tujuannya adalah untuk mengalahkan lawan, ya, debatnya. Apakah memang dia dalam posisi yang benar atau bahkan dia dalam posisi yang salah? Ya, dia melakukan perdebatan, diskusi itu hanya dalam rangka untuk menampakkan siapa yang paling pintar, siapa yang kemudian bisa mengalahkan lawan debatnya. Ya. Nah, atau perdebatan itu dilakukan dalam rangka untuk menolong suatu mazhab tertentu, ya, untuk memenangkan suatu mazhab tertentu, nah, yang menyelisihi prinsip ahlus sunnah wal jamaah, ya, atau perdebatan itu dilakukan dalam rangka untuk membela hawa nafsu, maka ahlus sunnah wal jamaah mereka adalah orang-orang yang menjauhkan diri mereka, ya, meninggalkan majlis-majlis, ya, di ruang-ruang diskusi, ruang-ruang perdebatan yang seperti itu, yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya ingin mencari permusuhan di dalam agama melalui apa? Melalui perdebatan dan forum diskusi, nah, ataupun debat kusir itu. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidaklah ada dua orang yang saling berdebat. Ya. Tidak ada dua orang yang saling berdebat dan kemudian perdebatan itu tidak lagi ya ilmiah dan tidak lagi pada batasannya. Sudah menjadi debat kusir. Sudah lagi debat untuk menolong hawa nafsu, membela hawa nafsu masing-masing. Meskipun dia berada dalam posisi yang benar, maka mesti perdebatan itu akan mewariskan apa? Kebencian. Akan mewariskan permusuhan dengan lawan debatnya. Ya, terlebih lagi kalau itu adalah saudaranya. Terlebih lagi kalau dia itu adalah ikhwah. Yang dia dan antara dia dan saudara tersebut memiliki hubungan, kedekatan. Tidak seperti keumuman kaum muslimin. Maka yang demikian itu tidak sepantasnya untuk dilakukan. Nah, fa inna ahla sunnati yajtanibuna majalisi haula alladziina yatlubuna al-khusuma fid din. Maka ahlu sunnah wal jamaah meninggalkan, ya, tidak mau ikut-ikutan dalam majelis orang-orang yang demikian maksud dalam melakukan suatu forum diskusi hanya untuk mencari fitnah dalam agama, ya, wa aqdil majalis al-jadal wal munadharat. Nah, meninggalkan majelis orang-orang yang melakukan ataupun mengadakan forum majelis tersebut hanya untuk berdebat saja, hanya untuk, ya, melakukan debat kusir dengan tanpa adanya tujuan dan maksud yang benar, seperti dalam rangka untuk mengetahui kebenaran, ya, dan beramal dengannya. Nah, wa innama liyulabbisu 'alan nas wa yudhallilu man qalla 'ilmuhu hatta yakuna fardan min afradihim min ahlil bid'i wad dalalat. Nah, ahlul batil, ya, ahlul batil dari kalangan ahlul bid'ah, ya, mereka melakukan perdebatan, mereka melakukan diskusi dalam forum debat kusir itu hanya saja yang mereka maksudkan dengannya untuk mengkaburkan kebenaran, ya, di hadapan orang-orang yang sedikit ilmunya. Nah, sehingga orang tersebut termakan syubhat dan akhirnya membela mereka, ya, menjadi salah satu dari barisan mereka dari kalangan ahlu bid'ah dan ahlu dhalal. Ya, sehingga majelis-majelis perdebatan, majelis-majelis debat kusir dalam urusan agama kita tidak boleh untuk mendatanginya, tidak boleh untuk menghadirinya. Nah, terlebih bila kita tidak memiliki kapasitas ilmu yang cukup. Khawatir, ya, ahlul bid'ah, mereka adalah orang yang lihai dalam berdebat. Mereka adalah orang-orang yang pintar di dalam bermain kata. Ya, jangan sampai karena lemahnya iman, lemahnya ilmu, ya, satu syubhat menyambar hati kita. Sehingga kita pun berbalik, ya, yang tadinya mengingkari suatu kebatilan yang kita anggap, ya, suatu kebenaran itu diingkari. Yang tadinya meyakini suatu kebenaran, ketika telah tersambar syubhat, dia meyakini itu adalah sebuah kebatilan. Ya, sehingga kemudian dia meninggalkan kebenaran, meninggalkan keistiqomahan, meninggalkan al-haq yang dulu dia bela, yang dahulu dia berpegang dengannya, bahkan dahulu dia menyuruh manusia untuk mengikuti kebenaran tersebut. Namun ketika syubhat telah menyambar, ya, hatinya, dia pun berbalik, ya, mengingkari sesuatu yang dulu dia yakini kebenaran dan meyakini sesuatu yang dulu batil diyakini sebagai kebenaran. Nas'alullah salamah wal afiyah. Naam, oleh karena itulah Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, na'udzubillah, ataupun berdoa, na'udzubillah minal hur ba'dal hur. Nah, Rasulullah SAW dalam sebuah doanya, beliau berdoa, ya, kami berlindung kepada Allah dari kesesatan setelah hidayah. Ya, berlindung kepada Allah dari berbalik hati. Yang tadinya berada dalam istiqomah di atas kesalehan, berbalik akhirnya menjadi para pengekor hawa nafsu, yang meninggalkan istiqomah, meninggalkan kebenaran. Na'udzubillah. Nah, qala fa idza badala sahibus sunnati an-nasihata wa nashara al-ilma wa nashara sunnah Faman qabila fadzaka huwal matlub. Wa man aqada yujadilu wa yulabbisu ala nafsihi wa ala an-nas tarakahu al-sunnati huwa wa tadlilahu wa talbisatihi wa hadarun nas minhu. Naam. Maka seorang al-sunnah ya, apabila ya mereka menyampaikan suatu nasihat, mereka menebarkan ilmu, mereka menolong sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, menebarkannya di tengah-tengah umat, maka barang siapa yang menerima itu semua, itu sesuatu yang diharapkan. Ya. Namun barang siapa yang kemudian ya membantah, melakukan perdebatan ya, dan dia menyamarkan kebenaran tersebut ya atas dirinya dan atas orang lain, maka orang seperti ini akan ditinggalkan oleh al-sunnah wal jamaah. Al-sunnah wal jamaah tidak akan mempedulikan orang tersebut, tidak akan mempedulikannya, dia dan kesesatannya, dan pengkaburan yang dia lakukan terhadap kebenaran tersebut. Dan al-sunnah memperingatkan manusia dari keburukan lisan dan keburukan maksud orang tersebut. Qala fal jadalu naw'an. Jadalun ma'murun bihi wa mahmudun fa'iluhu wa musabun. Wa huwa al-jadal li'idhahil haqq wa bayanihi wa raddil batili bi adillatil kitab wa sunnah. Wa hadha huwa alladhi adina Allahu fihi bi qawlih wa jadilhum billati hiya ahsan. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Nah, kemudian kata Syekh Zaid rahimahullah, yang namanya perdebatan itu, yang namanya diskusi ya, dialog ya, itu ada dua macamnya. Ada perdebatan yang memang diperintah kita untuk melakukannya. Ya, perdebatan ataupun diskusi yang dipuji orangnya dan dia akan mendapatkan pahala. Ya, bagaimana itu? Ya, diskusi yang akan mendatangkan pahala dan diskusi yang diperintahkan kita untuk melakukannya. Diskusi yang padanya kita hendak menampakkan kebenaran ya di atas kebatilan. Diskusi yang dengan kita menjelaskan kebenaran tersebut dan dalam rangka untuk membantah kebatilan dengan dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah ya, maka perdebatan, diskusi, forum dialog yang seperti inilah yang kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, wajadilhum billati ahsan. Ya, debatlah mereka ya dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik, dengan lemah lembut ya, dengan lemah lembut, dengan bahasa yang tidak menyakiti, dengan bahasa yang tidak memancing emosi ya. Sebagian kita kalau berdebat tidak memperhatikan kata-kata dan kalimat-kalimat yang dipakai. Ya. Sebagian orang kalau berdebat justru kata-kata yang dipakai, kata-kata dan kalimat yang menjatuhkan lawannya, yang memancing emosi, yang memancing kemudian apa? Amarah lawannya, sehingga tidak lagi ilmiah, sehingga tidak lagi penuh dengan kebijakan, ya penuh dengan kearifan. Yang ada adalah bagaimana untuk mengalahkan lawannya dan bagaimana memalukan lawannya ya, dalam perdebatan tersebut. Na'udzubillah. Demikian pula seperti Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayatnya, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kalian debat para ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara kecuali dengan cara yang baik, itu dengan cara metode yang baik dan ucapan yang baik ya, yang sopan santun ya. Demikian tata krama dan sopan santun yang dibimbingkan oleh Allah ya, dalam melakukan perdebatan untuk menampakkan al-haq di hadapan al-batil dan membantah kebatilan tersebut. Ini macam perdebatan yang dipuji ya, yang bahkan diperintahkan kita untuk lakukannya untuk menampakkan kebenaran tersebut. Wa jadalul mazmum huwa min sifati ahli al-bid'ah wa dhalalat wa qablahum min sifati ahli al-kufri billahi tabaraka wa ta'ala. Macam diskusi perdebatan yang kedua adalah perdebatan yang tercela. Ya, ini merupakan sifatnya ahlul bid'ah dan wadhalalat. Orang-orang ya di kalangan ahlul bid'ah dan orang-orang yang berada di atas kesesatan bila berdebat maka mereka melakukan perdebatan dari macam yang kedua ini, yaitu perdebatan yang tercela. Dan sebelum mereka, ini juga merupakan sifatnya orang-orang kafir. Ya, sifatnya orang-orang kafir, ya mereka pun ya bila melakukan perdebatan, perdebatan yang dilakukan adalah perdebatan ataupun diskusi yang tercela. Nah, wa huwa jidalun bil batil li idhadil haqq. Nah, bagaimana itu perdebatan, diskusi, ya, dialog yang batil, yang tercela, yang dilakukan oleh ahlu bid'ah sebelum mereka adalah orang kafir, yaitu perdebatan yang dimaksudkan dengannya adalah untuk, ya, menampakkan kebatilan dan melenyapkan kebenaran, ya, untuk menolong kebatilan, meninggikan kebatilan dan melenyapkan dan mematahkan al-haq tersebut, melenyapkan al-haq tersebut. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yujadilu fi ayatillah ila alladziina kafaru fala yaqrubka taqallubuhum fil bilad." Kata Allah, tidaklah ya orang-orang kafir tersebut ya melakukan perdebatan mengingkari ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang telah kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa jadalu ahlul bid'ah yatashabbahun bil kafirin fi jadalihim li idhad as-sunnah li tahulla mahallaha al-bid'ah wa ad-dalalat wa hadha syarrun mustatir. Fa hadha huwa al-jadal al-madhmum sawa'un sadara min al-kafirin aw sadara min ahlul bid'ah. Wa kullu jarimatin 'inda Allah laha jazaa' jazaa'an wifaqa. Nah, dan perdebatan yang dilakukan oleh ahli bid'ah, ya, perdebatan mereka itu seperti sama seperti orang-orang kafir. Ya, sama sisi kesamaannya apa? Sisi kesamaannya adalah dalam rangka untuk mematahkan kebenaran, dalam rangka untuk melenyapkan sunnah, untuk kemudian digantikan tempatnya dengan apa? Kebid'ahan dan kesesatan. Ini merupakan kejelekan yang begitu besar, kata Syekh. Nah, maka inilah perdebatan yang tercela, ya, sama saja yang dilakukan oleh orang-orang kafir ataupun yang dilakukan oleh ahlul bid'ah. Dan setiap kejahatan, keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala akan menuai balasan dari sisi Allah Azza wa Jalla dengan balasannya setimpal. Qala fal mubtadi'u imma ayansura bid'atan kufriyatan tukhriju sahibaha min millatil islam in kana musliman wa imma ayad'uwa ila bid'atin khatiratin dakhilatin ala dinil islam la yakfuru sahibuha wa innama hiya akbar minal kaba'ir. Ya, dan seorang pelaku kebid'ahan, apakah kebid'ahannya dia munculkan dalam rangka ya membela kebid'ahan yang telah sampai kepada kekufuran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam apabila dia adalah seorang muslim, ya, atau dia adalah seorang yang menyuruh kepada kebid'ahan yang berbahaya yang disisipkan dan disusupkan ke dalam Islam yang tidak sampai mengkafirkan pelakunya. Nah, saja dia sebatas ya dosa dari dosa-dosa besar. Dosa besar yang paling besar. Naam. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa kebid'ahan itu terbagi menjadi dua. Kebid'ahan itu terbagi menjadi dua. Ada kebid'ahan kufriyah. Ada kebid'ahan yang sampai kepada tingkatan kekufuran yang akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bila dia adalah seorang muslim, maka kebid'ahan yang diyakininya itu yang telah sampai kepada kekufuran itu dapat mengeluarkannya dari Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, kebid'ahan yang tidak sampai mengkufurkan, mengkafirkan orangnya. Ya, kebid'ahan yang tidak sampai mengkafirkan orangnya. Namun ini adalah apa? Dosa besar yang paling besar. Baik, kita akhiri. Qala al-syaikh al-ulama rahimahumullah bitatabbu'i wal-istiqra' lamma nadharu fil atham wa dhunub wasalu ila tartibiha min haythul ism wal khata. Para ulama dengan penelitian panjang ya dan riset yang panjang yang mereka lakukan, ketika mereka memperhatikan dosa-dosa ya, maka sampailah para ulama kita kepada urutan-urutan dosa itu sesuai dengan tingkat besarnya dan bahayanya. Nah, di sini Syekh akan menyebutkan kepada kita tingkatan-tingkatan dosa. Ya kan, kita mengetahui betapa besarnya ya dosa kebid'ahan itu. Ya, betapa bahayanya kebid'ahan tersebut. Nah, qala fa syirkul akbar wal kufrul akbar a'zamu dzunub. Syirik besar tingkatan pertama ini. Ini tingkatan teratas ya dari tingkatan dosa. Yang pertama adalah apa? Syirik besar dan kufur akbar, kufur besar, kufur akbar. Ini a'zamu dzunub. Ini dosa yang paling besar, tidak ada lagi di atasnya. Ya. Kemudian di bawahnya yalihi syirkul asghar. Di bawah syirkul akbar ataupun kufur akbar, di bawahnya adalah apa? Dosa syirik kecil. Ya. Yali syirkul asghar al-bid'ah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammahu dhalalah. Kemudian dosa yang di bawah dari syirk asghar, syirik kecil adalah kebid'ahan. Ya. Karena Rasulullah alaihi wasallam menyebut kebid'ahan itu adalah kesesatan. Yali bid'ah al-kaba'ir. Kaba'iru dhunub al-mubiqat. Ya, di bawah dosa kebid'ahan ada dosa apa? Dosa-dosa besar ya yang membinasakan pelakunya. Ya lidzalika as-shagha'ir, kemudian di bawah dosa besar adalah dosa-dosa ke dosa kecil. Nah, perhatikan di sini ya. Dosa kebid'ahan itu adalah dosa yang menempati urutan ketiga antara syirik asghar dan dosa-dosa besar. Jadi dia berada di atas dari dosa-dosa besar kebid'ahan itu. Ya. Wa min huna kata Syekh nudriku khataral bid'ah wa khataral mubtadi'in 'ala al-ummah. Dari sini kita dapat mengetahui, dapat memahami bahaya kebid'ahan dan bahaya para pelaku kebid'ahan ya, terhadap umat ini. Fala yastaqillu al-insan syai'an min al-bid'ah wa la yuhawwinu min sya'ni syai'in min al-bid'ah abadan. Bila demikian maka tidak boleh untuk kita menganggap remeh, dia menganggap enteng satu dari kebid'ahan atau menganggap remeh satu perkara dari perkara-perkara kebid'ahan. Ya, ini tidak boleh untuk kita lakukan. Satu kebid'ahan yaitu sesuatu yang besar. Lihatlah bagaimana urutan dosa bid'ah itu berada pada urutan ketiga antara syirik asghar dan apa? Dosa-dosa besar. Sehingga ini perkara menunjukkan bahaya na'am dari kebid'ahan tersebut. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada kesimpulan yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam penjelasan kali ini, bahwa di antara prinsip sunnah adalah untuk kita tidak melakukan perdebatan, perdebatan yang tercela dan terlarang dalam Islam, dan tidak ataupun meninggalkan majlisnya para ahlul ahwa dari kalangan ahlul bid'ah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kiranya apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا ربكم فإن التقوى زاد في الدنيا والآخرة وهي sekalian manusia jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah, karena sungguhnya takwa itu merupakan sebaik-baik bekal seorang hamba ketika di dunia dan di akhiratnya. Ma'asyiral ikhwah al-hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adanya pergantian dari malam dan siang. Demikian pula ditunjukkan dengan beragamnya musim-musim yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dunia ini. Dari musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim yang lainnya. Demikian pula tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan dengan cuaca yang panas dan cuaca yang dingin. Itu semua Allah Azza wa Jalla tetapkan. Itu semua Allah Azza wa Jalla berlakukan di alam semesta ini. Terjadi di alam semesta dan dirasakan oleh makhluk-makhluknya untuk satu hikmah yang besar, untuk satu tujuan dan hikmah yang begitu besarnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla khabarkan tentang hikmah dari penciptaan langit dan bumi, demikian pula pergantian siang dan malam. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab." Kata Allah Azza wa Jalla, ketahuilah, renungkanlah dan pikirkanlah wahai orang-orang yang berakal, dari orang-orang yang beriman, sungguhnya pada penciptaan langit-langit, demikian pula penciptaan bumi, yang tidak ada sesuatu yang semisal dengan langit dan bumi sebelumnya yang diciptakan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ciptaan Allah Azza wa Jalla adalah ciptaan dan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Waqtilafil laili wan nahar, dan demikian pula saling bergantinya malam dan siang. Demikian pula perbedaan antara panjang dan pendeknya malam dan siang itu. Itu semua akan menjadi dalil, akan menjadi bukti akan kebesaran Allah, akan menjadi tanda-tanda dan bukti serta dalil yang menunjukkan dialah Allah Zat yang Maha Esa. Dialah Allah Ilah yang satu, yang hanya mampu, tidak selainnya dari menciptakan itu semua. Itu dapat diketahui oleh orang-orang yang beriman lagi memikirkan dengan akalnya. Ayuhan nas ibadallah, panasnya cuaca yang terkadang akan silih berganti menghampiri dan dirasakan oleh manusia, seharusnya seorang mukmin dengan panasnya cuaca tersebut
4: dia teringat, dia mengingat akan panasnya cuaca pada yaumul qiyamah, ketika matahari pada yaumul mahsyar, di padang mahsyar, ketika semua manusia dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan jadi satu di sebuah padang mahsyar, dan ketika itulah matahari akan didekatkan di atas kepala-kepala mereka dan sedekat-dekatnya, sehingga panas, cuaca panas dan sengatan matahari di hari itu sungguh sangat tidak terbayangkan. Dan demikian pula cuaca yang panas di dunia ini hendaknya membawa seorang mukmin, hendaknya membawa seorang mukmin untuk mengingat akan panasnya api neraka Allah Azza wa Jalla, akan dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala, siksaan bagi orang-orang kafir, siksaan bagi orang-orang fasik. Na'udzubillah minan nar. Tidak seperti keumuman dan kebanyakan manusia, ketika sedikit merasakan panasnya cuaca di siang hari, maka masing-masing mereka akan mengeluh, maka masing-masing mereka bahkan mencela, mencela cuaca tersebut, yang itu sama saja mencela Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan cuaca itu. Sehingga seorang mukmin ketika mengingat panasnya cuaca dunia ini, dia teringat akan panasnya cuaca pada yaumul qiyamah, dia pun teringat akan dahsyatnya panasnya neraka jahannam. Itu akan membawa seorang mukmin untuk senantiasa bertaubat kepada Allah, membawa seorang mukmin untuk memperbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal dari segala dosa yang dilakukannya, dan membawa seorang mukmin untuk bersungguh-sungguh melakukan kedekatan kepada Allah Azza wa Jal, melakukan amal-amal saleh dan ketaatan kepada Allah, yang dengannya dia akan selamat dari kengerian pada yaumul qiyamah dengan cuaca yang sangat panas, yang sungguhnya lisan ini tidak akan mampu untuk menggambarkannya. Ibadallah, sungguhnya apa yang dirasakan oleh manusia dari panasnya cuaca pada musim panas, pada musim kekeringan, pada musim paceklik, pada musim tidak kunjung turunnya hujan, sungguh itu cuaca panas itu merupakan hembusan nafas dari nafas neraka. Sebagaimana yang dikabarkan Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, Ishtakit an-naru ila rabbiha faqalat ya rab akala ba'dhi ba'dan fa'adhina laha binafasain, nafasin fi syita wa nafasin fi shayf, fa huwa ashaddu ma tajidun minal har wa ashaddu ma tajiduna minaz zamahrir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, neraka pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, ya Rabb, saking panasnya neraka itu, sebagian dari neraka memakan sebagian yang lainnya. Maka diberikanlah untuk neraka tersebut dua nafas, satu nafas di musim dingin dan satu nafas di musim panas. Nafas di musim panas itulah apa yang kalian rasakan wahai manusia, ketika cuaca begitu teriknya, ketika cuaca begitu panasnya, itulah yang merupakan hembusan nafas dari neraka. Dan hembusan nafas dan nafas neraka pada musim dingin adalah cuaca dingin yang sangat menusuk tulang kalian yang kalian rasakan di dunia ini. Ayuhan nas, ayuhal uqala, sungguh panasnya dunia tidak sebanding dengan panasnya api neraka Allah Azza wa Jal. Neraka atau panas al-akhirah adalah panas yang begitu dahsyatnya, sebagaimana Allah Azza wa Jal khabarkan dalam ayatnya yang mulia, kata Allah, wa qalu la tanfiru fil har, qul naru jahannam ashaddu harran law kanu yafqahun. Kata Allah Azza wa Jalla, sebagian penggembos-penggembos yang menghalangi kaum mukminin dan kaum mujahidin untuk keluar bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan wa qalu la tanfiru fil har, jangan kalian keluar untuk berperang di cuaca yang sangat panas ini. Qul, katakan wahai Nabi kepada mereka, naru jahannam ashaddu harran law kanu yafqahun, sungguh neraka jahannam itu lebih panas kalau mereka memahaminya. Ayuhan nas, ibadallah, demikian telah disebutkan dalam sahih Muslim bahwa Rasul kita alaihi salatu wassalam bersabda, kata Rasulullah, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu adam juz'un min sab'ina juz'a min harri jahannam. Qalu wallahi wa in kanat lakafiyah ya Rasulullah. Qala fa innaha

hari jahannam. Qalu wallahi wa in kanat lakafiyah ya Rasulullah. Qala fa innaha fuddilat 'alayha bi 69 juz'a kulluha mithlu harriha. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, api kalian ini, api di dunia ini yang kalian hidupkan dan kalian nyalakan, itu sungguhnya hanya satu bagian saja. Itu sungguhnya hanya satu derajat saja dari 70 derajat panasnya api neraka. Qalu wallahi wa in kanat lakafiyah. Maka para sahabat pun berkata, ya Rasulullah, demi Allah, satu panas dari panas dunia ini sungguh sangat cukup untuk menyiksa dan binasakan orang kafir dalam penyiksaannya. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam melanjutkan sabdanya, kata Rasulullah, sungguh yang demikian itu tidaklah cukup. Sungguh api dunia itu pada yaumul qiyamah akan dilipat gandakan panasnya menjadi 69 kali derajat dan panasnya, yang satu derajatnya semisal dengan derajat yang sebelumnya. Demikianlah panasnya api dari neraka jahannam itu yang telah dilipat gandakan panasnya dari api dunia sebanyak 69 kali. Oleh karena itulah para salaf, mereka senantiasa mengambil pelajaran dan hikmah dari panasnya cuaca di dunia ini, sehingga mereka teringat akan panasnya pada yaumul qiyamah. Ada salah seorang dari kalangan para salafus saleh, suatu ketika dia mengguyurkan air di atas kepalanya, maka dia dapati air itu sangat panas. Dengan seketika dia pun menangis sambil mengatakan, dzakartu qaulahu ta'ala an adabi ahli nar. Ketika aku merasakan panasnya api itu, ketika aku merasakan panasnya air itu, maka aku akan, maka pun aku teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang panasnya azab penduduk neraka. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tersebut di dalam Al-Qur'an, kata Allah tentang siksa kaum kafir, kaum kufar di neraka. Kata Allah, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid kullama aradu ayakhruju minha min gham u'idu fiha wa dhuku 'adzabal hariq. Kata Allah azza wa jalla, orang-orang kafir itu pada yaumul qiyamah di dalam neraka akan diguyurkan di atas kepala mereka al-hamim, air yang sudah dipanaskan dengan derajat yang sangat-sangat panas, yang saking panasnya air yang diguyurkan pada tubuh mereka membuat meleleh semua apa yang ada di dalam perut mereka dan menghancurkan dan melelehkan kulit-kulit mereka. Belum cukup, mereka pun akan dipukul dengan palu-palu dari besi oleh para malaikat setiap kali mereka merintih, setiap kali mereka berangan-angan untuk keluar dari neraka itu. Justru mereka akan dikembalikan padanya, dikatakan kepada mereka, dzuku adzabal harir, rasakanlah saat ini azab yang begitu membakar. Ayuhan nas, sudah sepantasnya lah kita di dunia ini ketika kita berlindung dari panasnya cuaca dunia dengan menyalakan AC atau dan pergi ke tempat-tempat yang sejuk, bertamasya ke tempat-tempat yang akan melindungi kita dari panas, maka hendaknya kita bertanya kepada diri-diri kita, apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi panasnya hari akhirat, dan amal apakah yang dengannya akan melindungi kita dari panasnya neraka itu, dari kengerian pada yaumul qiyamah. Ibadallah, di sana ada beberapa amalan yang dengannya akan melindungi seorang mukmin dari panasnya cuaca yaumul akhirah. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

0: صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Di antara amalan di dunia ini yang akan menyelamatkan seseorang dari kengerian dan panasnya cuaca pada yaumul qiyamah, lebih daripada itu yang akan menyelamatkannya dari panasnya siksa neraka Allah, adalah mewujudkan tauhid dalam semua sisi kehidupan kita dan berlepas diri serta menjauhkan diri dari melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang mulia, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa dari dosa kesyirikan, dan Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa dari selain dosa kesyirikan tersebut. Demikian pula ma'asyiral ikhwah, di antara amalan yang akan melindungi seorang dari panasnya cuaca yaumul akhirah dan dahsyatnya panas neraka jahannam, adalah memperbanyak untuk melakukan amalan-amalan sunnah, melakukan amalan-amalan nawafil dari salat, dari berpuasa dan yang lainnya. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda tentang puasa sunnah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah karena Allah keutamaannya, maka akan dijauhkan wajahnya pada yaumul qiyamah dari api neraka sejauh-jauhnya selama 70 tahun lamanya. Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sumu yawman shadidan harrahu liharrin liharri yaumin nusyur wa sallu rak'ataini fi dhulmatil lail li dhulmatil qubur. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu ardhah, puasalah kalian satu hari saja di tengah teriknya panas matahari untuk melindungi kalian dari panasnya hari berbangkit yang kita dikumpulkan pada padang mahsyar, dan salatlah kalian dari salat sunnah dan salat tahajud pada malam hari di kegelapan malam untuk melindungi kalian dari kegelapan kubur. Demikian pula ayuhan nas, di antara amalan yang akan melindungi seseorang dari panasnya cuaca pada yaumul qiyamah dan akan menyelamatkannya dari panasnya siksa neraka Allah Azza wa Jalla, adalah melakukan kebaikan dan berbuat baik kepada manusia secara umum. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ar-rajulu fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas, hatta yuqda bainan nas. Seorang itu pada yaumul qiyamah akan berada dalam naungan amalan sedekahnya sampai diputuskan urusan setiap manusia. Sehingga sedekah infak fi sabilillah melalui hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang mulia ini akan menjadi pelindung, akan menjadi naungan, penyejuk bagi orang melakukannya pada yaumul qiyamah. Demikian pula memberikan kemudahan bagi orang yang berhutang kepada kita, itu juga amalannya akan menyelamatkan kita dari panasnya cuaca pada yaumul qiyamah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allahu yaumul qiyamah tahta dhilli 'arsyhi yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang memberi tambahan tangguh, waktu tangguh untuk seorang yang berhutang kepadanya, atau dia memaafkan hutang itu, dia memutihkan hutang tersebut untuknya, maka pada yaumul qiyamah Allah akan beri untuknya naungan. Maka Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah akan menaunginya di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, demikian apa yang bisa disampaikan dalam khutbah singkat ini, semoga menjadi pengingat kepada kita semua untuk kita mengingat akan betapa dahsyatnya panas pada yaumul qiyamah. dan panasnya neraka Allah Azza wa Jal. Dengan panasnya cuaca dunia ini membawa kita untuk bertaubat dan beristighfar dan memperbanyak amal saleh yang akan menyelamatkan kita dari kengerian pada yaumul qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين سيدنا جمعات يمليكنا الله سبحانه وتعالى ketahuilah sungguhnya kalimat tauhid la ilaha illallah itu merupakan asal dari keislaman seseorang dan itu merupakan pondasi dari agama Islam. Kalimat ini, kalimat tauhid la ilaha illallah, merupakan kalimat pemisah antara kesyirikan dan tauhid. Kalimat la ilaha illallah itu merupakan kalimat pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Dan makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah tafsirnya yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagaimana yang ditafsirkan para a'immah salaf dengan ucapan mereka makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga persaksian syahadat la ilaha illallah mengharuskan seorang yang mengucapkannya untuk mentauhidkan apa yang dia sembah, untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sebagai sesembahannya. Demikian pula persaksian wa anna Muhammadar Rasulullah berkonsekuensi untuk ia menjadikan Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai satu-satunya panutan, sebagai satu-satunya contohan di dalam mengamalkan seluruh syariat dan agama Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyar muslimin ayuhan nas, ketahuilah bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki dua rukun yang asasi, memiliki dua rukun yang akan menjadi konsekuensi dari setiap orang yang mengucapkannya, dan dia telah beriman dan jujur di dalam mengucapkan ataupun bersaksi terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Dua rukun tersebut adalah apa yang dikenal dengan rukun an-nafi wal itsbat, yaitu rukun an-nafi penafian, dan al-itsbat yaitu penetapan. Rukun penafian dari kalimat tauhid la ilaha illallah itu ditunjukkan pada potongan kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan yang benar atau tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Dan al-ithbat penetapan, rukun yang kedua itu ditunjukkan pada penggalan kalimat illallah dari kalimat tauhid la ilaha illallah, menetapkan bahwa satu-satunya sembahan yang disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari dua rukun tersebut menunjukkan kepada kita bahwa makna la ilaha illallah terdapat pada keharusan dan kewajiban serta keyakinan untuk seseorang yang telah bersaksi, yang bersyahadat la ilaha illallah dengan lisannya dan hatinya, untuk yang menafikan segala bentuk peribadahan, segala bentuk untuk menafikan segala sesuatu yang disembah dan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk ia meyakini, untuk ia beriktikad dalam hatinya dan keyakinan yang mantap dan keyakinan yang jujur bahwa seluruh sesembahan-sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sembahan yang batil, sembahan yang merupakan tipu daya dari syaitan yang memain-mainkan akal-akal manusia sehingga menutup dan menghalangi mereka untuk menyembah zat yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pula kalimat illallah bermakna untuk setiap orang yang bersaksi dengan kalimat tersebut, untuk ia menetapkan seluruh bentuk-bentuk ibadah, untuk menetapkan semua bentuk-bentuk ibadah dia serahkan, dia peruntukkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata, yang tidak ada sekutu baginya dalam ibadah tersebut, sebagaimana pula tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaan dan sifat-sifat rububiyahnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh telah datang sekian ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan kalimat tauhid yang terkandung di dalamnya, kalimat tauhid dan dua rukunnya dalam ayat yang banyak dalam Al-Quran. Di antaranya adalah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam satu ayat yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Allah, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ta'budu Allah." Kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang mulia ini menegaskan, dan sungguh kami telah utus dalam setiap umat dan generasi seorang rasul yang rasul ini memiliki tugas dan misi untuk menyuruh manusia agar mereka hanya beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, agar mereka menjadi Allah Azza wa Jalla satu-satunya Tuhan yang mereka sembah. Inilah makna kalimat tauhid illallah dan kewajiban ibu tauhid, dan agar mereka menjauhkan diri mereka meninggalkan tauhid. Tauhid maknanya ada segala sesuatu yang disembah atau segala sesuatu yang diikuti dari selain Allah dari kalangan makhluk, sehingga wajiban ibu tauhid. Ayat ini mengarah, ayat ini menunjukkan makna la ilaha illallah, menunjukkan makna la ilaha. Sehingga pada firman Allah Azza wa Jalla, "Ami'budullah wa jatanibut ta'ud," itu terkandung di dalamnya. Ayat tersebut menunjukkan kepada kalimat la ilaha illallah dengan dua rukunnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas, bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla dari setiap generasi umat manusia, baik itu generasi yang terdahulu maupun yang datang belakangan ini, dari umat Muhammad dan generasi dari umat Muhammad, Allah Azza wa Jalla senantiasa akan mengutus dari setiap generasi umat manusia seorang rasul. Yang setiap rasul yang diutus pada setiap umat itu memiliki tugas yang sama, visi dan misi yang sama, yaitu untuk meninggikan dan menyuruh umat manusia beriman, bersaksi, bersyahadat, menetapkan la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah dan persaksian wa anna Muhammadar Rasulullah itu merupakan salah satu dari rukun Islam, dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang ditegaskan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bunya Islam makna khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaum ramadan, wa hajjil baitillahi alharam man istata'a ilaihi sabila. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Islam itu tegak di atas lima rukun, di atas lima tiang. Yang pertama adalah persaksian seseorang dengan lisannya dan hatinya bahwa la ilaha illallah, tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan bahwa wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah Al-Haram bagi mereka yang mampu untuk melakukannya. Aku lupa tersemahu, astaghfirullah li wa lakum, innahu huwa al-ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، سيدنا جمعة بن الله سبحانه وتعالى، ketahuilah sesungguhnya kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki setiap yang tertanggung di dalamnya, setiap keutamaan bagi mereka-mereka yang telah mengucapkan dan bersaksi dengan lisannya, membenarkan dengan hati dan keyakinannya. Kalimat tauhid memiliki keutamaan-keutamaan yang begitu banyaknya. Di antara keutamaan kalimat tauhid ini, bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah, bila seseorang bersaksi dengan lisannya, diyakini dengan hatinya dan diamalkan dengan anggota tubuhnya, itu semua menjadi sebab mendatangkan keberuntungan dan kemenangan, sebagaimana yang disabdakan Nabi alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Kata Rasulullah, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Kata Rasulullah alaihi wasallam menyuruh kepada orang musyrikin ketika itu, wahai sekalian manusia, ucapkan kepada kalian la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Demikian pula di antara keutamaan kalimat tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah akan menjadi sebab seorang menjadi penuh syurga Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi sebab seorang dimasukkan setelah kematiannya ke dalam syurga Allah, sebagaimana yang dikhabarkan Nabi alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Kata Rasulullah, man mata wa huwa ya'lam anna ilaha illallah dakhala jannah. Kata Rasulullah alaihi wasallam, barang siapa yang mati dalam keadaan dia meyakini dan mengetahui bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah dari Allah, maka dia akan masuk surga. Kata Rasulullah alaihi wasallam. Demikian pula ayuhan nas, ibadallah, di antara keutamaan dari kalimat tauhid la ilaha illallah, bahwa kalimat tauhid itu akan menjadi sebab diselamatkannya seorang hamba dari kerugian dan ancaman dahsyatnya siksa neraka, sebagaimana yang dikabarkan Nabi alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Kata Rasulullah, man min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramahullahu ala nar. Kata Rasulullah ala salatu wassalam, tidaklah ada seorang yang bersaksi dan bersyahadat alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia ucapkan itu dan dia bersaksikan dengan penuh kejujuran dalam hatinya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan haramkan atasnya siksa neraka. Ma'asyiral muslimin rahimahullah wa rahimahumullah, sidang Jumat yang berbahagia, ketahuilah bahwa di antara keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah, kalimat tauhid tersebut yang diucapkan seorang di dunia dengan penuh kejujuran dan keikhlasan, akan jadi sebab yang akan mengeluarkannya dari siksa neraka, bila Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadilannya menjerumuskan orang tersebut ke dalam nerakanya, maka kalimat tauhid akan menjadi perkara yang akan menjamin dan menjadi sesuatu yang membuat dia aman dari kekalan di dalam neraka. Dia akan keluar dan dikeluarkan dari siksa neraka tersebut disebabkan kalimat tauhid yang diucapkannya. Dan Rasulullah SAW, ya khruju minan nar man qala la ilaha illallah wa bi qalbihi wa istasha'iratin min khair. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, akan keluar dari sisa neraka orang-orang yang timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya dari kalangan kaum muslimin, sehingga pesakitan sehingga adil Allah azza wa jalla pun harus menebus dosa-dosa tersebut dengan rasa kasih sama Allah yang ada di hadapan billah. Namun ketika dia di dunia mengucapkan kalimat tauhid dengan penuh kejujuran, kalimat itu yang dia ucapkan dan terdapat dalam hatinya seberat biji gandum dari keimanan, maka dia akan keluar, dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya siksa neraka tersebut. Kemudian terakhir dari sekian keutamaan kalimat tauhid adalah bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah yang diucapkan dengan penuh kejujuran dan keyakinan itu merupakan sebab yang terbesar yang dapat menghapuskan dosa-dosa seorang hamba dan sebab yang paling besar yang akan memperbanyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikabarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin mi'ata marrah kanat lahu 'ashra riqabin وكتبت له مئة حسنة وكحيت عنه مئة سيئة وكانت له حفظا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما يأتيه إلا رجل عمل أكثر منه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام barang siapa yang mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam satu hari 100 kali maka keutamaannya besok akan mendapatkan pahala seperti orang yang membebaskan 10 orang budak dan akan dicatat pahala baginya 100 kebaikan dari pahala dan akan diampunkan dan dihapus darinya 100 dari dosa dan akan dijadikan untuknya penjagaan dari Allah sebabkan karena zikir itu pada harinya sampai sore harinya dan tidak ada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lebih afdal dari orang itu kecuali seorang yang memperbanyak mengucapkan zikir tersebut. Ma'asyiral muslimin, demikian keutamaan dari kalimat tauhid yang begitu besar dan agungnya. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر البلاد المسلمين اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى وخذ بناصيتهم للبر والتقوى واجعل عملهم في رضاك اللهم اغفر لنا وللأحياء منا والأموات وفرج همومنا واقض ديوننا واشف مرضانا يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
2: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang saya muliakan, ketaatan dan ibadah yang kita lakukan setiap hari, setiap waktu dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan dari kita semua, dari masing-masing kita adanya as-sabr. As-sabr, sabar di atas istiqamah, di atas ta'ah, di atas ibadah. Dan kesabaran itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa continue. Kita bisa secara terus-menerus di atas ta'ah, ketaatan kepada Allah, di atas ibadah. Karena hal ini merupakan salah satu kunci dari sekian kunci keberhasilan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Karena memang ketaatan itu butuh sabar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Sesungguhnya jannah itu dikelilingi oleh sekian kesulitan-kesulitan dan perkara yang dibenci oleh manusia yang berat. Itu al-jannah, dikelilingi oleh perkara ini. Sehingga seorang ingin, ketika ingin untuk sampai ke jannah, dia harus menembus pagar itu tadi, pagar yang penuh dengan kesulitan. Makanya Allah nyatakan sabar. Wa huffatin nar bisyahawat, sementara an-nar dikelilingi, dikitari oleh syahwat-syahwat. Ini berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian Allah menyatakan, nah wasabiru, dan hendaknya kalimat pertama isbiru, yang kedua sabiru. Yakni yang kedua ini, kalau pertama tadi perintah untuk bersabar, yang kedua perintah untuk continue terus menerus di atas kesabaran ini tadi. Nah, yang ketiga warabifu, lakukanlah ar-ribat di atas kebaikan. Ar-ribat di atas ibadah. Ar-ribat itu mulazamat mahallal ibadah. Mulazamat mahallil ibadah, yakni berposisi secara terus menerus berkesinambungan di tempat ibadah. Nah, ini dinamakan ar-ribat. Nah, kadang-kadang ribat itu, atau seringnya, bukan kadang-kadang, seringnya dimaknakan adalah menjaga perbatasan-perbatasan kaum muslimin, perbatasan negeri Islam dengan negeri-negeri kufur. Itu dinamakan ar-ribat, menjaga di perbatasan secara khusus. Tetapi maknanya secara umum lebih luas lagi, ar-ribat mengandung makna yang sangat luas dalam perkara ibadah. Apa dalilnya? Bahwa kalimat ar-ribat bukan hanya dimaknakan menjaga perbatasan negeri-negeri muslimin dengan negeri kafir, yakni para mujahidin, para tentara Islam yang menjaga di perbatasan. Bukan hanya ini maknanya. Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab ut-taharah. Beliau menyatakan, ala unabbi'ukum bima yam'ullah bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian, kata Rasulullah, aku kabarkan dengan beberapa perkara yang dengannya Allah bisa menghapuskan dosa-dosa, dan dengannya pula Allah mengangkat derajat seseorang sekian tingkatan. Maukah kalian aku beri kabar ini, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah merinci, kata beliau, asbighil wudu. Nah, dalam riwayat lain, isbaghul wudu fil makarih, yakni selalu berusaha berwudu dengan menyempurnakan wudunya di masa-masa yang, atau di waktu yang sangat memberatkan. Misalkan mau tidur, wah sudah ngantuk ya. Padahal disunnahkan, disyariatkan bagi seorang muslim sebelum tidur untuk berwudu. Wah ini kalau saya wudu hilang ngantuknya nanti, akhirnya malas. Barang siapa yang berwudu pada masa-masa seperti ini, ini salah satu kelebihan. Atau di masa musim dingin misalkan ya, mau berwudu, malas nanti aja kalau mau sholat aja, padahal baru batal nih wudunya. Ya. Ini masa-masa atau saat-saat yang berat. Barang siapa yang membiasakan berwudu di masa-masa seperti ini satu ciri penting yang dengannya Allah bisa menghapuskan dosa-dosanya. Yang kedua, kata Rasulullah, kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Nah, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Nah, ini kriteria yang kedua yang akan mendapatkan keutamaan yang tadi disebutkan pada awal hadis. Yang ketiga, intibarus salati ba'da salat, menunggu waktu salat yang akan datang pada berikutnya setelah dia salat. Ya. Di masjid nunggu. Nah, ini juga tiga keutamaan, tiga perbuatan, tiga jenis ketaatan yang Allah bisa menghapuskan dengannya dosa seseorang dan mengangkat derajatnya. Kemudian baru Rasulullah menyatakan pada akhir hadis, zalikumur ribat, zalikumur ribat, zalikumur ribat. Itulah yang dinamakan dengan ar-ribat. Itulah yang dinamakan dengan ar-ribat. Itulah yang dinamakan dengan ar-ribat, kata Rasulullah. Berkesinambungan melakukan hal itu, berwudu dan menyempurnakan di masa-masa orang malas berwudu. Ya. Yang kedua, memperbanyak langkah ke masjid. Sering dia mendatangi rumah Allah. Yang ketiga adalah menunggu waktu sholat yang berikutnya setelah dia melakukan sholat wajib yang sebelumnya itu. Ini dalil yang menunjukkan bahwa ar-ribat bermakna amalan-amalan sholat yang dilakukan secara terus menerus dengan penuh kesabaran, nunggu waktu sholat, nunggu daripada di rumah. Paling kalau di rumah anak nangis, sebentar-sebentar mau minta ini, sebentar-sebentar itu. Nah, tapi kalau di masjid dia tenang. Ya. Ketika dia jam-jam segini, waduh, ini sekarang anak harus ketemu sama si fulan ini di pertigaan jalan sana, karena janjian ada yang mau beli sepeda motor anak. Nah, dia tahan dirinya, dia tahan hawa nafsunya. Tunggu habis ini isya, enggak lama, beberapa menit lagi azan isya. Nah, berzikir kepada Allah, bertasbih, qiraatul Quran, mendengarkan taklim. Ini adalah yang dinamakan oleh Rasulullah apa? Ar-ribat. Termasuk yang diperintahkan dalam ayat yang tadi, di akhir ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Ini termasuk makna yang dicakup dalam perintah ini tadi. Dalam perintahnya warabitu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, menukilkan dari penafsiran para sahabat dan para ulama salaf. Para hadirin yang saya muliakan, memang kesabaran ini memiliki posisi yang sangat besar dalam Islam. Keberhasilan bagi seseorang juga terletak pada kesabaran dia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an. Ini kadang-kadang menimpa kita para hadirin. Ngaji terus, belajar terus. Ya kumpulnya sama orang-orang itu, kapan bisnis anak mau maju? Ya. Kapan anak bisa dapat rezeki? Padahal hari raya sudah kurang 2 bulan lagi nih. Nah, untuk beli persiapan hari raya gimana? Nah. Hah? Atau berbagai macam target bisnis yang dia targetin. Lah kalau anak cuma ngumpul sama orang-orang yang sebentar-sebentar, qaulullah, sebentar-sebentar Rasulullah berkata. Nah, kapan ketinggalan zaman? Ya, enggak maju-maju nanti. Apa Allah menyatakan sebagai bentuk nasihat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menepis syubhat-syubhat yang seperti ini? Menepis ajakan-ajakan hawa nafsu dan syaitan, Allah menyatakan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha. Sabarlah, ini perintah kepada Rasul ini. Wasbir wa ya Muhammad, sabar dirimu ini, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di waktu petang dan di waktu pagi. Yuriduna wajhah, yang mereka itu adalah orang-orang yang menginginkan keridhaan Allah, menginginkan fadilah dari Allah. Sabarlah kamu, sabarkan dirimu, duduk bersama mereka mendengarkan pernyataan mereka, memberikan faedah kepada mereka, memberikan ilmu kepada mereka, sabarlah. Sabarkan dirimu bersama mereka. Kemudian Allah menyatakan, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan sekali-kali matamu atau kedua matamu itu melirik kepada selain daripada kepentingan mereka, kaum muslimin yang beribadah kepada Allah. Jangan kemudian penglihatanmu berpaling kepada selain daripada mereka dari urusan dunia, hanya sekedar engkau mengharapkan sedikit dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Jangan. Ini perintah kepada Nabi. Tentunya padahal Rasulullah sudah sabarnya seperti itu, ya, bersama para sahabatnya siang dan malam menasihati mereka, siang dan malam berjuang bersama mereka, membela kepentingan para du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau sendiri pun miskin. Toh ternyata Allah masih nyatakan wasbir, sabarkan dirimu bersama mereka. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Jangan sekali-kali engkau mengikuti orang-orang yang telah aku lalaikan hatinya. Hatinya menjadi lalai dari berzikir kepada Allah. Yang dia berzikir tiap hari itu rial Saudi sekarang berapa rupiah ya? Kalau anda berangkat ke Saudi kerja sebulan dapat 1000 rial, berarti 2 juta sekian. Nah, ingatnya zikirnya, dolar sekarang berapa ya? Nah, 9000. Wah, anda simpen nih, punya dolar 5000 dolar, anda simpen, mungkin bulan depan nanti naik dolar. Nah, hitungannya ini aja. Nah, ini yang Allah nyatakan, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan sekali-kali engkau mengikuti jejaknya orang-orang yang telah kami jadikan lalai hati mereka itu dari berzikir kepada Allah, dari mengingat kepada Allah, mengingat akhirat. Jangan, kata Allah. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan kebiasaan mereka itu adalah dalam perkaranya selalu melampaui batas. Jangan, kata Allah. Perintah kepada nabinya untuk bersabar. Para hadirin, memang ini menuntut sabar dari kita. Benar-benar menuntut dari kita sabar. Syaitan tidak pernah berhenti di dalam berusaha untuk menghancurkan kita dan membayangkan kepada kita bayang-bayang yang menakutkan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sesungguhnya syaitan itu selalu membayang-bayangkan kepada kita al-faqr, kemiskinan. Terus dibayangkan, nah, kalau kamu terus belajar, terus begini, sampai apa? Apa? Seperti kisah yang pernah saya ceritakan ketika saya sampai di Hadramut, ada seorang tua, ya Luqman, entah ta'alam, kamu datang sini untuk apa? Ya anu ya ammi, belajar. Belajar, bas ta'alam, ewa. Kayak belajarnya, anak bilang belajar mulai pagi sampai subuh, terus duhur berhenti sholat, kemudian setelah itu belajar lagi, sore belajar lagi, sampai malam. Pas belajar aja? Iya. Terus kayak maishahnya, bagaimana penghidupan kamu? Ya alhamdulillah, alhamdulillah anak masih makan, tanpa minta. Labut, kata dia, harus, al-harakah barakah, katanya. Ingat pepatah ini ya. Al-haraka barakah, bergeraklah. Dia nyatakan, qala Allah fil Qur'an ya Luqman, al-haraka barakah. Coba, Allah menyatakan di Al-Qur'an berfirman, al-haraka barakah. Loh, anda bilang, ya ammi, ayat ini di mana di Al-Qur'an? Al-haraka barakah ini. Di mana, di surat apa ya ammi? Di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an, kata dia. Pokoknya di Al-Qur'an. Enggak ada ya ammi di Al-Qur'an. Halas, hadis, kata dia. Ya sudah, ini hadis, kata dia. Wala hadis. Dari mana hadis? Al-haraka barokah. Artinya, al-haraka itu bergeraklah kamu. Berusahalah kamu. Barokah itu dari Allah. Artinya, kerjalah kamu itu. Maksudnya begitu. Ini kita dengar dulu dari jiddi-jiddi kita itu. Nah. Enggak ada hadis ya, ammi. Terus apa? Nah, ini maqalah, sebuah apa, perumpamaan atau permisalan, kata-kata pepatah. Hati-hati, masa dinyatakan kalamullah ngawur. Nah, ini karena sibuk sama apa? Sama dunia, sampai enggak tahu mana itu Quran dan mana itu hadis. Nah, para hadirin yang saya muliakan, maka memang kondisi yang seperti ini butuh sabar dari kita. Butuh sabar. Kadang-kadang para thullabul ilm, penuntut ilmu agama itu dilirik dengan lirikan yang sinis. Nah, butuh benar-benar kesabaran. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita ini merasa pesimis ketika orang-orang di sekitar kita adalah para fuqara. Jangan kita merasa kecil hati kalau orang-orang di sekitar kita itu bukan orang-orang yang agniya, orang-orang yang mampu, para donatur, ya, pemilik-pemilik perusahaan, ya. Jangan merasa kecil hati. Jangan merasa kecil hati kalau orang di sekitar kita itu hanya rakyat biasa, bukan orang-orang yang memiliki kedudukan dan suara yang didengar. Jangan, jangan merasa kecil hati, jangan pesimis. Ingat, kita punya Allah dan pertolongan Allah itu bersama orang-orang yang lemah. Rasulullah SAW menyatakan, innamakum saruna bidu'asaikum, hanyalah sesungguhnya kamu ini, kalian ini ditolong wahai umatku oleh Allah, dibantu dan didatangkan pertolongan oleh Allah, disebabkan karenanya, karena adanya orang-orang lemah di tengah-tengah kalian, orang-orang yang du'afa, fuqara, yang berada di tengah-tengah kalian. Karena sebab adanya mereka lah Allah datangkan pertolongan kepada kalian. Para hadirin, di sini ada beberapa hadis yang mungkin bisa kita sebutkan tentang apa yang tadi kita dengarkan bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam suatu hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari seorang sahabat yang bernama Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah kalian aku beri kabar tentang penghuni al-jannah itu, siapa mereka? Dan maukah kalian aku beri kabar siapa sih sebenarnya penghuni an-nar itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, qala dha'ifun, dha'ifun lu dha'ifin, law aqsama billahi la abarrahu. Penduduk jannah itu adalah setiap orang yang lemah, yang apabila dia memohon kepada Allah, bersumpah atas nama Allah, meminta apa yang dia inginkan, mengeluhkan apa yang dia keluhkan kepada Allah, yang dia derita, niscaya Allah akan mendengar keluhannya dan menjawabnya, merealisasikan keluhan dia. Ini ciri-ciri ahli jannah. Kullu dha'ifin, setiap orang yang lemah, yang apabila mereka ini mengeluh dan bersumpah atas nama Allah, mengadukan apa yang dia derita, mengadukan pihak-pihak yang menzalimi dia, niscaya akan Allah dengar dan Allah realisasikan permintaannya. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian Rasulullah menyatakan, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah kalian aku beri kabar tentang ahlin nar, penduduk an-nar? Rasulullah menyatakan, kullu utullin jawwadin mutakabbirin, setiap orang yang utullin, bersikap kasar, keras, dan jawwad, yang selalu mencegah dari kebaikan, menghalangi dari kebaikan. Disebutkan di antara maknanya, jawab adalah orang-orang yang senang untuk banyak pengikutnya, banyak orang-orang yang di sekitarnya, banyak orang-orang yang menyukainya, yang menyuarakan dia. Ini jawab. berusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pengikut. Kullu utullin jawazin mustakbir mutakabbirin, yang juga sombong. Para hadirin yang saya muliakan, ini berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata kita melihat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa peristiwa sebagai bentuk pelajaran bagi umat ini, untuk kita tidak meremehkan seseorang karena penampilannya, karena kondisi dia yang tidak mampu, yang lemah. Jangan. Dan jangan kita merasa bangga ketika ada kawan kita atau kita memiliki kawan dan partner orang yang kuat, punya kedudukan yang kaya, yang semisalnya dari perkara dunia. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di tengah-tengah sahabatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan, qala marra rajulun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala li rajulin 'indahu jalisin ma ra'yuka fi hadha. Suatu hari Rasulullah duduk, tiba-tiba ada orang lewat. Rasulullah sering ketika ada suatu peristiwa itu langsung Rasulullah mengambil sebuah hikmah dari peristiwa tersebut. Benar-benar masuk ke benak sahabat. Inilah cara mendidiknya Rasul. Dan memang benar-benar hasilnya luar biasa, hasil didikannya. Nah, ketika itu Rasulullah melihat orang ini berjalan, Rasulullah menyatakan kepada orang yang duduk di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat tentang orang yang lewat ini tadi? Subhanallah, orang yang lewat ini tadi gagah, pakaiannya rapi, tampan. Nah, nampak berseri-seri wajahnya. Langkahnya nampak mantap gitu. Jalannya itu. Nah. Kemudian dengan polos sahabat tersebut menjawab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala rajulun min asyrafin nas, hadza wallah hariyun in khataba an yunkaha wa in syafa'a an yushaffa. Ini benar-benar orang yang lewat ini di antara orang yang paling mulia. Dan orang ini, kalau seandainya, kata si penjawab ini kepada Rasul, dengan polosnya dia menyatakan, kalau seandainya dia melamar putri seseorang, niscaya akan dinikahkan langsung oleh ayahnya. Wong gagah, pakaiannya masya Allah, jalannya mantap. Nah, mukanya bersih, berseri. Nah, kemudian, kalau seandainya orang ini memberi syafaat, memberi rekomendasi dalam suatu perkara, niscaya rekomendasi dia akan diterima dan dipertimbangkan. Wah, dari si fulan rekomendasinya, oh langsung terima, sobor, langsung diangkat dan dinaikkan jabatannya karena rekomendasinya dari orang tersebut. Nah, kemudian Rasulullah SAW terdiam, tidak memberi komentar kepada jawaban ini tadi ini, tidak menyatakan ya benar kamu atau salah. Kemudian summa marra rajulun akhar, tiba-tiba muncul subhanallah orang lain jalan dengan wajah yang kusut, pakaian yang compang-camping, lemah, nampak dia sedang kelaparan. Orang kalau melihat ini enggak ditoleh. Kalau yang tadi pertama, assalamualaikum. Nah, assalamualaikum. Kesalam khair. Nah, mau kemana ente, ha? Nah, karena memang masya Allah. Tetapi orang yang kedua ini jenisnya kalau sedang lewat di jalan, orang lihatnya gini dengan melirik satu gitu. Capek. Ya? Capek. Nah, ini paling mau minta-minta. Paling ini wes. Gitu. Nah. Ini modelnya. Nah. Tiba-tiba ditanya oleh Rasulullah, "Ma ra'yuka fi hadza?" Tanya kepada orang yang duduk sebelahnya dari sahabatnya ini, menurut engkau gimana pendapatnya tentang orang ini? Orang sahabat ini jawab pun dengan polos, hadza ya Rasulullah rajulun min fuqara'il muslimin, hadza hariyun in khababa alla yunkaha wa in syafa'a alla yushaffa. Sebaliknya, ini orang diantara fakir dari sekian fuqara kalangan muslimin, yang apabila dia melamar anaknya orang, Oh, ditolak langsung. Ayo, ha, sana ini siapa ini? Ah, dari kabilah apa ini? Ha? Nah, apa? Nah, direndahkan. Nah, kalau memberi rekomendasi, jangan kan beri rekomendasi, orang ngelamar aja nggak diterima, beri rekomendasi. Nah, ya jelas-jelas nggak diterima. Nah, ini kondisi dua manusia. Subhanallah, tiba-tiba Rasulullah menyatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza khairun min mil'il ardi misli hadza. Ini orang yang kedua yang lewat terakhir ini tadi jauh-jauh lebih baik, bahkan nilainya melebihi bumi dan yang seisinya dibandingkan orang ini.

jauh-jauh lebih baik, bahkan nilainya melebihi bumi dan yang seisinya dibandingkan orang ini. Bumi dan seisinya. Kalau kita berebut jabatan jadi camat aja, paling cuma tak kecamatan, itu pun bukan milik kita. Tadi ya, cuma jadi camat itu, itu pun bukan milik kita. Nah, paling pol yang dapat baby band, tol-polnya, itu pun sudah dicurigai, enggak, karena bukan milik kita. Nah, kita disenengin di saat kita punya jabatan. Wah, monggo, bukan. Nah, kalau mau datang Pak Camat, apalagi yang di atasannya, wah, rumah ditupoin. Nah, wangi. Nah, kalau yang mau datang sebelahnya ini orang ya, anu, kusir dokar misalkan. Nah, jangan kan mau dupain kasih wangian rumahnya. Pintunya dibuka sedikit gini, mau apa? Nah, ini para hadirin. Ini melebihi bumi dan seisinya kebaikannya dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Para hadirin yang saya muliakan, sehingga apa yang ada di tengah-tengah umat sekarang ini dari berbagai macam mizan atau takaran di dalam menilai kondisi, di dalam menilai seseorang, di dalam menilai keadaan, adalah mizan yang sama sekali tidak syar'i, mizan yang carut marut, yang hak bisa batil, yang zalim bisa menjadi mazlum, orang yang berbuat zalim bisa dinyatakan sebagai orang yang terzalimi, dan orang yang terzalimi dinyatakan sebagai orang yang zalim. Sehingga kita jangan sampai tergolong apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti' aktsara man fil ard dhilluka an sabilillah. Jika seandainya engkau mengikuti mayoritas orang di muka bumi ini, ya, mengikuti suara mayoritas, maka niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengikuti suara mayoritas. Nah, ini manusia seperti inilah, zaluman jahula. Manusia itu zalum, selalu berbuat zalim, bukan zalim ya kata-katanya ini, zaluman. Lebih jahat daripada zalim. Zalum itu adalah yang selalu bersifat zalim kepada dirinya dengan perbuatan kemaksiatan dan pelanggaran kepada Allah dan menzalimi pihak lain. Ini zalum. Jahula, bukan jahil, tetapi jahul. Ini adalah yang sangat bodoh. Ini manusia. Para hadirin yang saya muliakan, pernah suatu hari juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, kunna indan nabi sallallahu alaihi wasallam wa nafarin min ashabi ana wa ibnu mas'ud wa bilal wa rajulun min hudain wa rajulani la usammihima. Suatu hari aku pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama Rasul inda akabiril musyrikin, di hadapan pembesar-pembesar kaum musyrikin Quraisy, di mana Rasulullah mendatangin mereka di dalam rangka mendakwahi mereka, dalam rangka mengajak mereka kepada Islam, yang diharapkan jika para pimpinan-pimpinan ini saja sudah mau masuk ke Islam, diharapkan yang lainnya akan dengan mudah akan menerima Islam, menerima tauhid. Kemudian ketika Rasulullah datang begitu di tengah bersama para sahabatnya ini tadi, ya, Abdullah bin Amr al-As, kemudian Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini orangnya hitam, kecil, kurus, ya, kakinya itu kecil. Nah, ini Bilal seorang budak, ya, Suhaib juga orang-orang lemah bersama Rasul, di sekitar Rasul. Nah, kemudian orang-orang Quraisy menyatakan, utrudu ha'ula la yatajarrauna alaina, usir mereka wahai Muhammad, utrud ha'ula, usir, jauhkan, keluarkan mereka dari majlis kita ini, jangan sampai mereka itu mengotori majlis kita ini. Rasulullah berpikir, ini saya sedang mendakwah ini sekarang, apa saya suruh keluar mereka dulu.

0: ya, dalam rangka agar para pembesar-pembesar ini tadi mau mendengarkan dakwah Rasul. Ya sudahlah, ngalah sebentar. Rasulullah sempat terdiam. Begitu Rasulullah terdiam, langsung turun ayat dari langit. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهًا. Jangan sekali-kali, wahai Muhammad, engkau usir mereka-mereka itu, orang-orang yang lemah itu yang selalu beribadah kepada Allah petang dan pagi. Mereka mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan, kata Allah, jangan kemudian engkau memperhitungkan, mempertimbangkan kepentingan mereka, kemudian engkau abaikan ini. Rasul, Rasul ini sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari langit. Bukan Rasulullah punya kepentingan dunia, enggak. Rasulullah hanya memikirkan kepentingan hidayah untuk mereka. Tetapi karena pertimbangan itu konsekuensinya adalah mengeluarkan atau mengusir orang-orang lemah ini tadi, langsung Allah nyatakan jangan. Allah enggak mempertimbangkan mereka, para pembesar-pembesar. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Jangan diusir orang-orang itu tadi, orang-orang lemah itu. Jangan. Para hadirin yang saya muliakan, subhanallah, inilah pertimbangan dakwah ilahiyah, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah pertimbangan ini di zaman kita? Adakah pertimbangan-pertimbangan yang seperti ini masuk di dalam dakwah kita dan pergerakan dakwah kita ahli sunnah dan kaum muslimin secara umum? Ini suatu pelajaran. Suatu pelajaran bagi kita umat Islam, selama umat Islam masih menjadikan pertimbangan-pertimbangan selain daripada pertimbangan Allah dan Rasulnya di dalam dakwahnya, di dalam membenahi masyarakat dan negerinya, ketahuilah bahwa itu adalah kehancuran. Pasti, lambat ataupun cepat, kehancuran itu akan datang. Para hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu kita tentunya berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita ini digolongkan kepada hamba-hambanya yang mulia di dunia dan di akhirat. Digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang bertawadhu, merendahkan dirinya, tidak berusaha mengejar dan menganggap kepentingan dunia itu adalah perhitungan yang segala-galanya. Ini suatu titik terang dan penting di dalam sebuah dakwah, berhasil atau tidaknya sebuah dakwah. Para hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu kita tentunya telah mendengar apa yang kita dengarkan bersama dari ayat Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kita diberi oleh Allah kesabaran, diberi istiqamah untuk kita terus melangkahkan kaki ke rumah Allah, memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersabar duduk dengan para du'afa, kita sabar duduk dengan orang-orang yang lemah. Kita sama sekali tidak butuh kepada mereka-mereka yang hidupnya hanya mengejar dunia. Kita sama sekali tidak sedikit pun butuh kepada mereka-mereka yang sekarang hanya mengejar kedudukan dan jabatan. Sama sekali. Perlu ketahuilah bahwa itu adalah alamat kehancuran. Kehancuran dan kehancuran. Buktikan pembicaraan ini cepat ataupun lambat. Selama masih Al-Quran dan Sunnah dikesampingkan, selama masih pertimbangan-pertimbangan Allah dan Rasulnya di nomor dua kan, tunggu, kehancuran itu pasti akan datang. Kita sama sekali tidak membutuhkan yang seperti ini. Kita mati dalam keadaan kita fuqara lebih utama daripada kita meninggal dunia dalam keadaan kita aghnia. Karena itu Rasulullah pernah menyatakan dalam suatu hari ketika Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, seorang sahabah yang terkenal dengan amanatnya sampai diberi julukan inna likulli ummatin amina wa aminu hadhihi al-ummah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, sesungguhnya setiap umat yang dimunculkan di muka bumi ini pasti ada seorang yang terkenal sebagai pengemban amanahnya. Maka pengemban amanah di umat Islam ini adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Abu Ubaidah yang memenggal kepala ayahnya di pertempuran menghadapi musyrikin. Dia ketika pulang dari Bahrain, pulang membawa sekian ghanimah yang besar, emas, berlian dan berbagai macam hasil daripada al-ghanimah. Ketika melihat ini, ya, Rasulullah langsung mengingatkan sahabatnya, subhanallah, memang didikan Rasul ini, ya. Ketika melihat ini para sahabat, Rasulullah langsung menyatakan, mal faqra akhsha alaikum, tidaklah kemiskinan dan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian, wahai umatku. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kepada kalian, wahai umatku. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya, tetapi yang justru aku khawatirkan, wahai umatku, terhadap kalian ini adalah kemudian dilapangkan, dibukakan pintu-pintu dunia untuk kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum, kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian berlomba-lomba mendapatkan dunia itu tadi, dan dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan umat yang sebelum kalian. Nah, ini kita sering mendengar slogan-slogan umat Islam harus kaya, berbagai bentuk bisnis harus dikuasai oleh umat Islam, perekonomian dan pasar saham harus dimiliki oleh umat Islam. Sampai-sampai seorang khatib di atas mimbar Jumat berbicara, wahai kaum muslimin, sampai kapan kita ini hanya mau belajar bulughul maram? Sampai kapan? Ya, ini seorang pimpinan sebuah organisasi ternama di Indonesia menyatakan seperti ini. Sampai kapan kita hanya mau belajar tentang macam-macam air yang najis mana yang tidak? Sementara orang-orang sudah belajar bagaimana hukum pasar bursa dan yang semisalnya. Sampai kapan? Para hadirin, kita berbicara yang ini Sunni, yang ini Syi'i. Dulu. Sampai kapan katanya? Kita berbicara ini ahli sunnah, ini Syiah. Kita harus bersatu. Sunnah dengan Syiah bersatu. Kita diajak bersatu dengan siapa? Subhanallah. Nah, para hadirin yang saya muliakan. Nah, di atas mimbar Jumat didengarkan oleh kaum muslimin yang seperti ini. Kita harus belajar ekonomi dan menguasai perekonomian agar umat Islam ini menang. Coba sebutkan satu hadis atau satu ayat yang menyebutkan bahwa umat Islam harus menguasai perekonomian supaya menang. Coba tolong sebutkan di surat apa, di ayat berapa, di hadis nomor berapa, di dalam buku apa saja. Dengan syarat hadisnya sahih, jangan hadis buatan. Dengan syarat juga Qurannya adalah Qurannya muslimin, jangan Qurannya Syiah. Ya. Ini dijadikan pertimbangan. Sekolah yang pinter ke sana, ke Oxford atau ke mana? Wimbledon nggak main tenis dan. Nah, iya. Atau kemana saja, silakan. Nah, para hadirin yang saya muliakan, mana dasar dan cara bimbingan yang seperti ini? Apakah Allah dan Rasulnya membimbingkan yang seperti ini? Para hadirin yang saya muliakan, tidak ada sedikit pun. Justru Rasulullah menyatakan, aku yang khawatir kepada kalian ini apabila dibukakan kepada kalian pintu-pintu dunia, wahai umatku. Khawatir aku. Coba lihat sahabat. Coba kita pertimbangkan bagaimana perjuangan sahabat. Orang kaya semacam Abu Bakar dan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf menjadi miskin. Kalau mereka perhitungannya adalah perhitungan perekonomian, mereka akan pikirkan bersama Rasul, bagaimana kita mengepung kota Mekah sehingga para kafilah-kafilah, para pedagang-pedagang dari Syam, dari Yaman dan yang lainnya kita halangin, kita blokade perekonomian mereka, kemudian kita tingkatkan kemampuan bisnis kita. Nggak ada. Yang ada adalah mendidik para sahabat di atas tauhid, di atas fakir, di atas kemiskinan. Ini yang dididikkan oleh Rasul. Tadi kita baru mendengar hadis innamatun saruna bi du'afaikum. Hanyalah kalian ini ditolong oleh Allah dengan sebab adanya orang-orang miskin, orang-orang lemah. di antara kalian. Dan inilah generasi sahabat. Tidak lupa masih dari ingatan kita kisah bagaimana Abu Bakar dan Umar bin Khattab keluar di tengah malam dalam keadaan lapar. Lapar loh, gak ada yang mau dimakan. Kalau kita gak ada nasi, masih ada cemblem, masih ada kue apa saja, roti macam-macamnya, lepet katanya orang sini, macam-macamnya masih ada di rumah. Alhamdulillah. Nah, gak ada di rumah, keluar jam 11 malam di negeri kita ini, di depan sana ada orang jual nasi goreng, ada terlalu mewah lah nasi goreng lu katanya orang sini ya. Hah? Masih bisa alhamdulillah punya uang 500 ribu rupiah masih. Umar bin Khattab, Umar yang memimpin umat ini dan berhasil, itu keluar dalam keadaan juk lapar. Keluar loh, dari rumah bingung yang dimakan, gak ada. Inilah generasi yang berhasil, yang Islam sampai kepada puncak kejayaannya, gak pernah mengenal bursa saham dan yang semisalnya. Bukan berarti kita tidak boleh belajar perkara ekonomian, boleh. Tetapi untuk dijadikan itu sebagai slogan utama, sampai melupakan tauhid, sampai melupakan bahaya syirik di tengah-tengah umat, sampai melupakan sunnah Rasul, dan bertebaranlah bid'ah di tengah-tengah umat Islam. Inilah yang akan meruntuhkan bangunan Islam dan kaum muslimin. Para hadirin, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Jika ada yang perlu disampaikan, mungkin ada waktu maksimal 5 menit. Nah, ya, tolong. Iya. Membawa kekufuran ya. Hah? Kadal fakru an yakuna kufra. Allah musta'an. Wallahu a'lam, mana belum pernah tahu hadis itu sahih. Cuma sering dengar dulu. Wallahu a'lam. Kalau toh sahih, kalau toh itu hadis yang sahih, maknanya bukan berarti kita disuruh berlomba-lomba untuk kaya. Nah. Enggak. Rasulullah menyatakan ni'mar rajul ni'ma al-malis salih inda ar-rajulis salih. Sebaik-baik harta yang saleh, harta yang bersih, yang halal apabila berada di tangan orang yang saleh. Nah, dia punya harta tapi enggak disibukkan dengan harta. Dia punya harta, digunakan dakwahnya, hartanya untuk Islam, untuk kaum muslimin, bersedekah, melihat orang-orang lemah, untuk perjuangan umat Islam. Nah, ini jika dia seorang yang kaya. Bahkan Rasulullah juga menyatakan la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad itu kecuali dalam dua perkara. Rajulun a'tahu Allahu ilman wa hikmatan wa qadha bihima, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, seorang yang Allah beri ilmu dan di Allah beri hikmah kepadanya sehingga dia memutuskan dan menjawab perkara-perkara tersebut dengan ilmu dan hikmah yang ada padanya. Ah, ini boleh hasad, dia pingin memiliki yang seperti itu. Nah, atau kata Rasulullah, seseorang yang diberi harta, diberi kekayaan, kemudian dia habiskan kekayaannya itu dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga boleh, tetapi dengan syarat tetap menjalani jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak tahu lah. Pertanyaannya, apakah ada hadis yang sah yang memerintahkan kita untuk kaya? Anda belum pernah tahu kecuali itu tadi al-haraka baraka. Enggak tahu, kalau ada yang tahu mungkin saya diberitahu. Iya. Iya. Minta apa? Minta. Iya, nah.
1: Jadilah kamu dia itu seolah-olah kamu tidak mati.
0: Nah. Nah, hadis itu apa? Ada yang tahu hadis itu sahih? Jadi hadis itu memang sering diucapkan di mimbar-mimbar dan juga di buletin-buletin, ya. Saya lupa apa? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li'akhiratika aw limautika ka'annaka tamutu ghadan. Berusahalah untuk perkara duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Inilah Adnan Khashoggi. Nah, dan berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Nah, Arab belum pernah tahu ini adalah pernyataan Nabi. Tidak pernah tahu bahwa ini adalah pernyataan Nabi dengan sanad yang sah. Nah, ini musibah yang menimpa banyak dari umat Islam ketika tersebarnya kebiasaan menisbahkan suatu perkataan kepada Nabi tanpa memeriksanya. Dari mana dia mendapatkan itu? Biasanya para khutbah itu membaca buku kumpulan khutbah Jum'ah. Ya, ini biasanya para khutbah punya buku ini di rumah, kumpulan khutbah Jum'at. Nah, dengan bahasa Indonesia, sehingga dia tinggal siap sudah baca itu. Nah, di sana ada hadis, ada berbagai macam hal, tanpa dia mau memeriksa apakah hadis itu sah ataukah tidak, benar ataukah tidak. Padahal kalau dalam urusan dunia, ketika dia sakit, misalkan dia sakit ginjal, terus ada tukang becak nyatakan kalau kamu sakit ginjal ya Aki, minum Redoxon sehari 5, kemudian minum Paramek setiap habis makan 2. Nah, ini siapa ini tukang becak kok berani kasih resep? Kan ya, dia nggak bisa kamu saya terima pernyataan kamu. Kamu nggak punya disiplin ilmu tentang ini, ya. Saya mau tanya kepada ahlinya, cari dokter atau dia akan membuka buku-buku ilmiah, ya. Kalau dia bukunya berbahasa Inggris, dia akan membeli kamus bahasa Inggris supaya dia bisa paham. Tapi urusan din, ya, urusan agama, urusan ahadis Rasul, ucapan-ucapan Nabi yang itu adalah wahyu dari Allah. Saya nanya, cukup beli kumpulan khutbah Jum'ah? Cukup. Loh ya akhi, periksa. Gimana merisanya? Ada buku-buku hadis. Waduh, sulit mau beli, anak gak punya uang. Ya sudah, gak beli kan? Ya saya gak bisa baca. Gak mau berusaha untuk belajar. Ya. Das, kerjanya gitu. Nah, ini yang musibah yang menimpa umat ini. Sehingga banyak hadis-hadis yang dhaif, yang bahkan palsu dinisbahkan kepada Rasul, padahal Rasul menyatakan man qala anni ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengatakan suatu perkataan atas namaku yang aku sendiri enggak pernah mengatakannya, hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya dari annar. Hati-hati. Ini pernyataan Rasul berkaitan dengan hati dan akidah manusia, bukan berkaitan dengan ginjal dan paru-paru manusia, bukan. Berkaitan dengan hati akidah manusia yang urusannya adalah jannah wan nar. Bukan urusannya itu rumah sakit dan tempat tidur, bukan. Itu pun enggak dibenarkan oleh Allah. Urusan jannah wan nar segampangnya kita. Nah, ini yang menyebabkan umat ini semakin lemah, umat Islam ini semakin tercerai-berai yang seperti ini, dan pertolongan Allah semakin jauh. Nah, para hadirin yang saya muliakan, ini yang bisa saya jawab sampai di sini kajian.
2: Bagaimana dengan doa kita? Karena kita di dunia sana. Untuk kebaikan di dunia, artinya kebaikan di dunia itu kan bukan
0: seluruh. Iya, rumah yang bagus. Iya betul. Wah, betul itu tafsirnya memang begitu. Hasanatud dunya di antara maknanya itu kelapangan rezeki, kemudian rumah yang cukup luas, kemudian istri yang taat, kendaraan yang cukup baik, ya. Nah, iya betul. Kita minta kepada ini, bahkan ini doa yang sering diucap oleh Rasul. doa yang sering diucapkan oleh Nabi, Rabbana atina dunya hasana wa bil akhirati hasana. Tapi prakteknya gimana Rasul? Umar bin Khattab, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, doanya yang sering ya ini. Nabi gimana sih? Rasulullah kalau mau berdiri di rumahnya kebentuk kepalanya. Subhanallah. Mau sholat gak cukup rumahnya, ya sampai kakinya Aisyah disuruh minggir, diginikan oleh Rasul. Mau sujud gak cukup tempatnya. Lah kalau kita kan punya musola sedikit di rumah sendiri di rumah ya, rumahnya luas, ada tamannya, ada air mancur. Nah, ya kurang apa? Masih kurang apa umat ini dibandingkan sahabat? Dari sisi kekayaan dunia kurang apa? Apa yang kurang dari umat ini? Yang kurang adalah tauhid, sunnah Rasul. Tersebarnya di zaman sahabat sunnah, di zaman kita tersebar beda. Rasulullah dilanggar. Ini yang menyebabkan umat ini enggak berhasil. Nah, boleh kita cari dunia. Allah menyatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Para pedagang di Pasar Turi dan di mana? Di Jakarta sana, Blok M, Tanah Abang, paling hafal ayat ini. Wala tansa nasibaka minad dunya, businessman ya. Ini yang dihafal. Jangan lupalah tentang nasibmu di dunia.
3: Betul.
0: Apakah Rasulullah orang yang lupa terhadap nasibnya di dunia? Ayo. Nah ini kan, kalau kita mau memahami ayat, fahami sesuai dengan apa yang telah difahami oleh orang yang paling ngerti ya tentang Quran dan telah diterapkan dengan tepat. Nah ini, pernah saya didatangin seorang anak muda. Dia mau menikah, melamar putri seseorang. Kemudian orang tua anak ini menyatakan kepada saya melalui telepon, dia bicara, Pak Ustadz maaf, anak saya ini bukan saya melarang menikah ya, tapi apa yang mau diberikan untuk makan istrinya itu apa? Dia belum punya rumah, dia takut terhadap lingkungannya, dia khawatir terhadap imannya, sehingga dia lebih mementingkan ridha Allah. Dia itu ingin menikah. Tapi gimana pekerjaan Ustaz, enggak bisa beri makan. Sekarang saya mau tanya kepada ibu, definisi cukup dan tidak cukup itu siapa yang mendefinisikannya? Definisi kewajiban memberi nafkah itu siapa yang mendefinisikan? Yang mendefinisikan itu adalah orang-orang soleh, ataukah yang mendefinisikan itu adalah gubernur Bank BI? Kira-kira siapa yang mendefinisikan? Seorang sarjana ekonomi ataukah seorang yang soleh? Ya, ya kan tentu anu ya Ustaz, ya menurut Al-Quran dan Rasul. Nah, kalau begitu sekarang coba kita nilai bersama-sama. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Coba ibu ya, kira-kira nih, coba kita nilai. Sebelum itu saya tanya, kira-kira kalau ada seorang tidak mampu memberi makan istrinya sehari, jangankan beras putih, beras jagung gak ada di rumah, kira-kira dosa gak? Oh ya gak boleh Ustaz, dosa, mana tanggung jawab dia sebagai suami. Ini jawabannya. Kemudian, oh begitu Bu ya, mari kita dengarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa kata Aisyah, selama 3 bulan berturut-turut muncul bulan, hilang di akhir bulan, muncul di awal bulan lagi, hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi, selama 3 bulan berturut-turut di rumah kami, kata Aisyah, enggak ada asap. Yani enggak ada yang mau dimasak 3 bulan. Kira-kira gimana Bu? Rasulullah dosa enggak? Hah? Menurut penilaian kita Rasulullah gak bertanggung jawab. Waduh, gak bener. Astagfirullah. Nah ini, siapa yang mau menilai sekarang? Masalah rumah saya bilang insya Allah Allah mudahkan. Yang penting takwa kepada Allah dan usaha. Yang dilarang itu kalau kita minta-minta ketuk pintu, ya, menggantungkan kepada orang tua itu. Anak ini sudah siap untuk mengarungi hidup ini. Biarkan. Nah, ini para hadirin yang saya lihat, kita lihat kondisi umat ini. Mizan, ya, takaran itu sudah berbolak-balik. Enggak menentu. Kenapa? Karena umat Islam sudah dicekoki pemikirannya ini dengan berbagai macam pemikiran. Tempo masuk, Jawa Pos masuk, ya. Apa namanya? Femina masuk, ya, sejak masih kecil Bobo sudah masuk, Sukubidu sudah masuk. Hah? Macam-macam. Nah, kacau ini pemikiran. Belajarnya filsafat, belajarnya ilmu ekonomi barat. Waduh, hancur-hancuran benak kita ini. Sehingga mizan kitabullah dan mizan sunnatul rasul itu sudah tidak mengerti di nomor berapa itu adanya. Inilah umat yang menyebabkan umat ini tidak berhasil ya di sini nih. Sudah. Sudahlah kontang-panting pikiran, seminar silakan, muktamar, macam-macam muktamar silakan adakan untuk memeras pikiran bagaimana mencari jalan keluar bagi umat ini. Selama Al-Quran dan Sunnah tidak dijadikan sebagai panutan, para sahabat Rasul tidak mau dicontoh dan ditauladani, sudahlah hancur. Sudah pasti. Siapa yang nyatakan gini? Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini pembahasan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan Allah memberi kepada kita ilmu yang bermanfaat dan diberi kita istiqomah sampai bertemu Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudahu amma ba'du.

Kita kembali melanjutkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Pagi hari, hari Ahad, tanggal 25 Safar 1448 Hijriah. Kita sedikit melanjutkan penjelasan dari Al-Allamah Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahallahu Ta'ala tentang berkurangnya iman dengan kemaksiatan. Dan yang dimaksud dengan berkurang di sini adalah berkurangnya kesempurnaan iman tersebut. Barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa minal adillati aydah, dan di antara dalilnya juga حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ. Aku mendatangi Nabi عليه الصلاة والسلام, dan di antara dalil barakallahu fikum yang menunjukkan bahwa kemaksiatan itu berkurang atau iman itu berkurang dengan kemaksiatan, yaitu berkurang kesempurnaan iman, yaitu pada hadis dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, yaitu sahabat Jundub bin Junadah Abu Dzar Al-Ghifari, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar, wa alaihi thawbun abyad, dan beliau sedang mengenakan thawbun abyad, pakaian putih. Dan pakaian yang berwarna putih, gamis atau yang lainnya, ini adalah warna yang disukai oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, yang kemudian menjadi sunnah fi'liyah dan juga sunnah al-qawliyah, sunnah yang dilakukan oleh beliau dan juga sunnah yang diperintahkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Wa huwa na'im, beliau mengenakan aku mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan mengenakan pakaian putih dan dalam kondisi beliau tidur. Tsumma ataituhu, kemudian ketika saya datang, waqad istayqadha, beliau sudah terbangun. Faqala ma min 'abdin qala la ilaha illallah tsumma mata 'ala dzalika illa dakhala al-jannah. Maka tidak ada seorang pun, kata beliau alaihi salatu wassalam, baru bangun dari tidurnya, ya, tidak ada seorang pun, tidak ada seorang hamba pun yang mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, kemudian ia meninggal di atas ikrar kalimat tauhid tersebut, illa dakhalal jannah, kecuali pasti ia masuk ke dalam al-jannah. Qultu, maka aku bertanya kepada beliau, kata Abu Dzar, wa in zana wa in saraka, walaupun hamba tersebut berzina dan mencuri, ya Rasulullah. Qala wa in zana wa in saraqa, walaupun ia berzina, walaupun ia mencuri. Qultu wa in zana wa in saraqa, wahai Rasulullah, benar nih, walaupun hamba tersebut akan masuk jannah walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Qala wa in zana wa in saraqa, iya, walaupun ia berzina, walaupun ia mencuri. Qultu, aku ulangi yang ketiga kalinya, wa in zana wa in zana wa in saraqa, betul Rasulullah, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Qala wa in zana wa in saraqa ala raghmi anfi Abi Dzarrin,
walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Fahada minal adillati ala annal mu'mina la yakhruju minal imani birtikabil kabirati wabil ma'asi. Naam. Ini, hadis ini merupakan salah satu dalil yang menjelaskan bahwa seorang yang beriman itu la yakhruju minal iman, tidak sekonyong-konyong keluar dari keimanannya birtikabil kabirati wabil ma'asi, semata-mata pelanggaran dia terhadap dosa besar, semata-mata ia melakukan berbagai kemaksiatan. Wa innama yakhruju minha bil kufril wadih. Wa innama yakhruju minha bil kufri al wadih. Dia itu hanya bisa keluar dari lingkup keislamannya, dari agama Islamnya, bil kufril wadih, hanya dengan kekufuran yang benar-benar nampak jelas. Bukti yang benar-benar tidak bisa disangkal. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengampuni, la yaghfiru dengan fi'il mudhari', bermakna apa? Bermakna terus menerus. Allah Jalla wa Ala tidak akan mengampuni ayushraka bihi. Tidak akan mengampuni dosa kesyirikan yang dilakukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Jalla wa Ala masih mengampuni dosa-dosa lain yang di bawah kesyirikan bagi hamba-hamba yang Allah kehendaki. Fasyirku la yughfar. Maka kata Syekh Rabi rahimahullah, maka kesyirikan itulah yang tidak diampuni. Adapun dosa-dosa yang lainnya masih ada kemungkinan diampuni. Kata beliau, wa ma duna dzalika minal ma'asi fa yata'allaqu bi masyiatillah 'azza wa jalla. Adapun kemaksiatan-kemaksiatan yang di bawah kesyirikan level dosanya itu, maka semuanya dosa-dosa tersebut berkaitan dengan masyiatullah, berkaitan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Insya'a afa anhu, apabila Allah menghendaki, Allah akan mengampuni dosa tersebut. Dosa yang mana, Pak? Dosa yang di bawah kesyirikan. Wa insya'a azzabahu bidzambih, dan apabila Allah berkehendak, maka Allah akan menyiksa hamba tersebut dengan dosanya. Maka kembali kepada keputusan Allah dan kehendaknya. Thumma labudda minal afwi. Kemudian, tadi ya, pertama, kalau hamba itu mau diampuni oleh Allah, maka akan Allah ampuni. Tidak akan disiksa. Atau, yang kedua Allah pilih, jika Allah menghendaki, Allah menyiksa hamba tersebut, maka akan Allah siksa. Tapi yang jelas setelah itu, entah diampuni, dimaafkan, ataukah disiksa, ujung hasil akhirnya, si mukmin tersebut yang melanggar dosa-dosa besar, ujungnya kata Syekh, minal afwi, pasti akan dimaafkan. Ya. Selama iman itu masih ada di dalam hatinya, masih bercokol di dalam sanubarinya, labudda minal afwi, pasti akan diampuni oleh Allah. Wala budda minal khuruj minan nar, dan pasti akan Allah keluarkan dari neraka. Hadza huwal haqqul ladzi dalla alaihi alkitab wassunnah. Inilah al-haq yang diperkuat dan ditunjukkan dan dijelaskan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Seorang mukmin dengan dosanya bukan habis begitu saja keimanannya, tetapi berkurang. Kalau berkurang iya, tapi kalau habis secara total enggak. Semata-mata dengan maksiat. Habis total semua amalannya, habis hilang keimanannya hanya dengan apa? Al-kufur al-wadih. Dengan kekufuran yang begitu jelas. Kekufuran yang benar-benar gamblang.
Taib, Allah Ta'ala yakulu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, was-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seorang pencuri baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan keduanya, jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan atas perbuatannya, nakalam minallah, sebagai bentuk hukuman dari Allah Jalla wa'ala. Wa yakulu, dan Allah Jalla wa'ala juga berfirman, az-zaniyatu wa-z-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah. Maka az-zaniyah atau az-zaniyah penzina wanita, wazani dan juga pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka cambuklah masing-masing dari keduanya sebanyak 100 cambukan. Nah, kalau apa? Kalau keduanya ini belum muhsan, atau mohon maaf, statusnya bukan muhsan, yaitu orang yang belum menikah, belum terjaga. Orang itu kalau dikatakan muhsan dari hasana, hasana itu kan terjaga, terbentengi, terlindungi. Terlindungi dari perbuatan fahisyah, terlindungi dari perbuatan kotor dengan apa? Dengan pernikahan yang ia jalani. Itu dikatakan muhsan. Nah, orang-orang yang belum menikah maka dia belum muhsan. Maka hukumannya apa? Lebih ringan, dicambuk. Tapi kalau orang yang sudah muhsan atau muhsanah melakukan perzinahan dan terbukti dengan bukti yang syar'i dia melakukannya, maka ditegakkan hukum had padanya 2 jam sampai ia mati. Nah, wala ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah, jangan sampai kalian terbawa kasihan di dalam penegakan hukum Allah Jalla wa'ala. Jangan merasa kasihan, ya sudah, hukum dia dalam rangka apa? Membersihkan dosanya. Ini hukum had, hukum pidananya. Kemudian kata Syekh, beliau menjelaskan dari dua dalil yang beliau sampaikan ini, falau kana murtaddan birtikabil kabirah, andaikan seorang muslim atau seorang mukmin itu sudah dihukumi murtad gara-gara melanggar dosa besar, gara-gara melakukan dosa besar, bi ayyakuna mustahilan lirtikabiha, kalau ia menganggap halal ya dosa yang ia langgar, fahuna ya'ti haditsun man baddala dinahu faqtuluh, maka di sini yang berlaku bukan dua ayat tadi, bukan dua ayat tentang penegakan hukum had, yang pencuri dipotong tangannya, yang pezina kalau belum menikah dicambuk 100 kali, yang sudah menikah dirajam sampai mati. Bukan itu hukumannya. Maka hukumannya seperti sabda Rasul alaihi salatu wassalam berikut, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang telah mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Nah, perintah beliau alaihi salatu wassalam kepada pemerintah muslim yang mengganti agamanya, faqtuluh. Tapi kan nyatanya orang yang melakukan dosa-dosa besar tersebut bukan dibunuh, Pak. Tapi ditegakkan hukum had, menunjukkan apa? Status iman masih ada pada dia. Ya kan? Nah, kalau seorang muhsan atau muhsanah melakukan zina dan dianggap zina itu sebagai tindakan murtad, ya sudah, gak perlu dirajam, Pak. Langsung aja dipenggal lehernya. Nah, dipenggal lehernya, bukan dirajam. Dirajam itu biar dia tersiksa, merasakan penyiksaan untuk menghapus dosa-dosanya. Itu muslim, itu mukmin, itu muslimah, itu mukminah. Masih ada status iman dan masih ada status Islam pada orang yang melakukan dosa besar tersebut. Tapi kalau orang sudah murtad, ya enggak perlu diperlakukan demikian, langsung dipenggal lehernya. Kan gitu. Tapi kenyataannya pencuri diapakan? Dibunuh. Dibunuh, Pak.
Iya, pencuri dibunuh. Hah? Dibunuh atau dipotong tangannya? Di mana? Oh, di masa. Enggak, bukan. Ya, maksudnya ini yang ini kacamata adalah dalil-dalil syar'i, dalil syariat. Dipotong tangannya kan? Iya, apa ada hukum Al-Qur'an pencuri dibunuh? Enggak ada, dipotong. Menunjukkan apa? Menunjukkan si pencuri masih muslim. Si pencuri masih mukmin. Kan gitu. Maka dibersihkan dosanya dengan pemotongan tangannya dengan hukum had tadi ditegakkan. Kalau dia sudah kafir, ya enggak perlu dipotong tangannya, penggal lehernya, selesai. Gitu. Taib. Idza kana murtaddan, kita simak penjelasan Syekh. Idza kana murtaddan wa qad qatala as-sahabatu man irtaddu tanfidan li amri rasuli alaihi salatu wassalam. Kalau dia itu murtad, maka yang harus dilakukan pada orang-orang yang murtad ialah harus dibunuh sebagaimana dahulu para sahabat telah memerangi orang-orang yang murtad setelah meninggalnya Rasul alaihi salatu wassalam, ya kan? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk sebagai khalifah pengganti beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian kan berbondong-bondong ini bangsa Arab, ya, orang-orang Badui di pedalaman-pedalaman di pelosok-pelosok padang pasir itu pada murtad, rame-rame murtad. Maka ya, Ar-Rasul alaihi salatu atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengutus Khalid ibn al-Walid untuk mendatangi kem-kemnya mereka. Ya, memerangi mereka, membunuh mereka. Ya. Membunuh siapa? Membunuh nabi-nabi palsu. Ketika itu, dan golongan orang-orang yang murtad ini diutus, ya, para sahabat, nah, untuk memerangi mereka dan membunuh mereka semuanya, tanfidzan li amri rasuli alaihi salatu wasalam, dalam rangka melaksanakan perintah Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, murtad kan, dibunuh, diperangi, ya, di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa hukumnya? Ya dibunuh. Nah, ini sekarang pencuri dibunuh apa enggak? Enggak. Allah enggak menyatakan dibunuh. Demikian pula Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak menyatakan untuk dibunuh. Wa hadhihi kulluha hujajun ala ahli al-ahwa'i wa barahin wa hujajun li ahli sunnati ahli al-wasat. ضد المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب والعمل ليس من الإيمان. Ini semuanya merupakan dalil-dalil dan argumennya Ahlus Sunnah wal Jamaah barakallahu fikum untuk melawan hujah-hujahnya Ahlul Ahwa, para pengekor hawa nafsu. Dan inilah bukti-bukti serta argumen yang mendukung dan menguatkan Ahlus Sunnah, Ahlul Wasat. Nah, Ahlul Wasat, orang yang pertengahan. Diddul Murji'ah, yang adil. Ya, bertentangan dengan prinsipnya kaum Murji'ah yang mereka meyakini innahu la yadurru ma'al imani dhanbun. Bahwasannya iman itu tidak akan rugi sedikit pun walaupun tidak terugikan oleh dosa apapun. Ana ulangi, menurut kaum Murji'ah, iman itu tidak akan terugikan oleh dosa apapun. Nah, walaupun pelakunya murtad, kalau sudah beriman sudah enggak boleh diperangi. Walaupun sudah melakukan dosa apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, hatta melakukan syirik, melakukan pemurtadan, ya, gak berpengaruh, gak berefek sama sekali kemaksiatan itu. Dan mereka menyatakan wal amalu laisa minal iman, dan mereka menyatakan amalan itu bukan bagian dari iman. Jadi kalau kita sholat, puasa, apalagi pak, zakat, haji itu enggak masuk dalam ranah iman menurut mereka.
Waddidul khawarij, dan inilah hujah-hujah, argumen-argumen ahlu sunnah yang bertentangan dengan akidah dan keyakinannya al-khawarij al-ghulah. Al-khawarij yang is ekstrim. Wal-mu'tazilah, dan kaum mu'tazilah. Alladzina yukhrijunal muslima min da'iratil iman, yang telah mengeluarkan seorang muslim dari lingkup keimanan. Wa yahkumuna alaihi bil khuludi bin nar au fin nar, yang dan mereka telah menghukumi naam seorang muslim tersebut kekal abadi di dalam an-nar. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Dengan demikian selesai penjelasan Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mujahid Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala dari bab ini, bab penjelasan tentang berkurangnya keimanan dengan kemaksiatan. Dan yang dimaksud dengan berkurangnya iman tersebut adalah kurangnya kesempurnaan iman. Dan berikutnya kita beralih kepada pembahasan bab yang selanjutnya, bab yang disebutkan dalam kitab Al-Ibtihaj di syarah kitab Al-Iman min Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Ini kitab Al-Ibtihaj karya Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, yang memuat hadis-hadis naam dalam Kitabul Iman dari Sahih Al-Imami Muslim. Baik, kita beralih pada bab yang berikutnya, babu bayani khisalil munafiq. Bab yang berisi penjelasan tentang ciri-ciri orang-orang munafik. Naam. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, berkata al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Abdullah bin Numair ha wa haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana al-A'mash ha قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها. Empat perkara, empat hal yang barang siapa terkumpul padanya empat hal tersebut, maka ia telah benar-benar menjadi seorang munafikun khalisa, seorang munafik yang benar-benar munafik. Wa man kanat fihi khallatun minhunna kanat fihi khallatun minan nifaq, dan barang siapa yang kalau salah satu dari empat ini ada pada dirinya, maka dia telah memiliki salah satu ciri-ciri kemunafikan sampai ia meninggalkan ya perbuatannya tersebut, perbuatan salah satu dari empat ciri ini tadi. Apa empat ciri tersebut? Kata beliau alaihi salatu wassalam, idza haddatsa kadzaba, kalau bicara itu bohong, kalau berbicara berdusta. Wa idza ahada ghadara, dan apabila ia berjanji maka ia menyelisihinya. Afwan, apabila ia terlibat perjanjian maka ia mengingkarinya. Wa idza wa'ada akhlafa, yang ketiga, apabila ia berjanji ia pun menyelisihinya. Yang keempat, wa idza khasama fajara, apabila kalau ia terlibat pertikaian, terjadi konflik, fajara, balasnya itu melampaui batas. Ghaira anna fi hadithi Sufyan, naam, selain
lafaz yang disebutkan dalam hadis dari Sufyan Ats-Tsauri, wa in kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq. Kalau tadi lafadznya khallah, yang ini lafadznya khoslah dari al-Imam Sufyan. Dan apabila ada salah satu ciri ini ada pada diri seseorang, maka ia telah memiliki salah satu ciri kemunafikan. Baik. Hadis yang berikutnya, wa haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Sa'id wa lafdhu li Yahya qala haddatsana Ismail bin Ja'far qala akhbarani Abu Suhail Nafi' bin Malik bin Abi Amir an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun. Hadis yang berikutnya ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau alaihi salatu wassalam, tanda kemunafikan itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila ia berjanji ia menyelisihi. Wa idza tumina khana, dan apabila ia diberi amanah ia pun mengkhianati amanat tersebut. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Ishaq qala akhbarna Ibnu Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Al-Ala bin Abdurrahman bin Ya'qub maula al-Huraqah an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min alamatil munafiqi thalathatun. Kalau hadis Abu Hurairah yang sebelumnya lafadznya apa? Lafadznya thalathun. Naam. Ayatul munafik, ayatnya itu bentuknya tunggal. Kalau sekarang menggunakan kata alamat. Alamatil munafik atau min alamatil munafiqi thalathatun. Di antara tanda-tanda orang yang munafik ialah tiga. Belum menyebutkan idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ia menyelisihi. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanat dia mengkhianati. Kemudian Syekh Rabi memberikan ta'liq, memberikan catatan,

tumina khana, apabila diberi amanat dia mengkhianati. Kemudian Syekh Rabi memberikan ta'liq, memberikan catatan, wal lafdzul awal ayatul munafik, lafadz hadis Abu Hurairah yang pertama itu ayah, itu tunggal lafadznya ayatun, ayatul munafik salasun, salasnya itu muzakkar. Wasani, riwayat yang kedua menyebutkan min alamati jamak, ya jamak apa? Jamak muannas. Min alamatil munafiki salasatun, salasannya menggunakan muannas. Kalau yang tadi salasun menggunakan muzakkar. Baik. Wa haddatsana Uqbah bin Mukram al-Ammi qala haddatsana Yahya bin Muhammad bin Qais Abu Zukair qala sami'tu al-Ala bin Abdul Rahman yuhaddithu bi hadha al-isnad wa qala ayatul munafiki salatun wa in sama wa shalla wa za'ama annahu muslim. Naam. Hadis Abu Hurairah juga, ya. Cuma kalau dari sanad yang baru kita baca ini ada tambahan. Kalau tadi disebutkan ayatul munafik salas, tanda kemunafikan itu ada tiga. Nah di sini ada tambahan lafad wa in soma wa shalla wa za'ama annahu muslim, walaupun dia itu puasa, walaupun dia itu sholat, selama tiga tanda ini masih ada pada dirinya, ya, maka dia tetap seorang munafik, walaupun puasa, walaupun sholat. Wa za'ama annahu muslim, walaupun dia meyakini dirinya muslim, tapi kalau tiga tanda ini masih ada pada dirinya, maka dia telah memiliki ciri-ciri kemunafikan. Baik. Disebutkan satu sanad lagi oleh dinukil oleh Syekh Rabi dari Sahih Muslim. Wa haddatsani Abu Nasr At-Tammar wa Abdul A'la ibn Hammad qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Dawud bin Abi Hind an Sa'id bin al-Musayyib an Abi Hurairah. Ini sama yang ke berikutnya, ini juga dari Abu Hurairah pula. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bimitsli hadis Yahya bin Muhammad, membawakan hadis dari al-Imam Yahya bin Muhammad. Nah. Ini tadi hadis yang ketiga. Ayatul munafik salas. Wa in salasun in hadatsa idza hadatsa kadzaba aw idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nah di sini ditambahkan apa, wa in soma wa shalla wa za'ama annahu muslim, walaupun dia puasa, walaupun dia salat, walaupun dia meyakini dirinya muslim. Ta'liq, catatan dari Syekh Rabi, hadithu ayatul munafiq madarhu ala Abdullah bin Amr ibn al-As. Hadis tanda orang munafik itu poros, ya, poros sanadnya itu kepada sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Maka kalau dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As disebutkan arbaun, tanda kemunafikannya itu empat, ya. Man kunna fi kana munafikan khalisah, barang siapa yang keempat-empatnya ada pada diri seseorang, maka dia adalah benar-benar munafik. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sementara hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan ayatul munafik salas, ya, dari sahabat Abdullah bin Amr ibn As itu empat tanda kemunafikannya, kalau dari sahabat Abu Hurairah tiga tanda kemunafikannya. Wa fi riwayatin min alamatil munafiki salasatun, tanda kemunafikan itu ada tiga. Kalau dari jalan Imam Yahya bin Muhammad bin Qais, dari jalan Hammad bin Salamah, Hammad bin Salamah imam besar, wa in sama wa shalla wa za'ama annahu muslim, ada tambahan lafaz wa in sama, walaupun dia puasa, walaupun dia sholat dan meyakini dirinya seorang muslim.

0: Syekh Rabi, wa hadhi ziyadah, tambahan teks atau tambahan lafaz ini insyaallah makbulah, itu diterima. Hasalat fiha mutaba'atun min Hammad bin Salamah li Yahya bin Muhammad bin Qais. Kenapa? Karena riwayat riwayat ini yang ada tambahannya ini itu dikuatkan oleh riwayatnya Imam Hammad bin Salamah. Ya, Imam Hammad bin Salamah imam muhaddithin qawi fil hadis. Naam. Maka kalau ada riwayat lemah dikuatkan dengan riwayatnya perawi yang siqah, maka riwayat lemah tersebut bisa terangkat, Pak. Mungkin seperti pada beberapa pertemuan yang lalu ya. Kalau riwayat yang lemah itu ya, kelemahannya itu bukan kelemahan yang berat dan parah ya. Kalau kelemahannya masih bisa ditoleransi, itu kalau dikuatkan dengan riwayat lain dari perawi-perawi yang siqah, maka derajat kelemahannya itu bisa apa? Bisa terobati, bisa terkuatkan. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian kita membaca makna dari hadis ini. Ini Pak, itulah keistimewaannya kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim itu dalam satu bab bisa mengumpulkan satu hadis dikumpulkan dari sekian banyak jalan. Walaupun dari sekian sanad-sanad itu gak semuanya sahih. Iya, ada yang sahih biasanya ditaruh di paling atas, kedua, ketiga, itu yang sahih. Kemudian riwayat-riwayat di bawah-bawahnya ini, riwayat yang sahih ada tambahan-tambahan. Ya, dan juga ada juga riwayat-riwayat yang lemah. Barakallahu fikum. Nah, kata para ulama, dengan jam'u turuq, dengan mengumpulkan jalan-jalan dalam hadis ini tadi, itu gambaran hadis tersebut bisa apa? Bisa diketahui secara lengkap. Sama kayak kita ya, Pak ya. Kalau ada sebuah kasus permasalahan terjadi, ya, ditanya sekian banyak saksi-saksinya. Artinya apa? Keterangan itu diperoleh dari sekian banyak jalan. Kan gambarnya tambah lengkap. Gitu ya. Nah, inilah keistimewaannya Sahih Al-Imam Muslim. Ya, kitab Sahih Al-Imam Muslim demikian menjamak sekian banyak jalan-jalan turuqul hadis. Sehingga apa? Sehingga memahaminya itu benar-benar lengkap. Nah, ini kan kita dapat faedah baru ini. Kalau dia tidak bertaubat dari ciri-ciri kemunafikan tersebut, maka dia akan tetap sebagai seorang munafik. Walaupun puasa, kan gitu. Walaupun sholat, walaupun meyakini dirinya seorang muslim. Nah, diketahui dari mana? Dari jam'ut turuq. Mengkompromikan dan mengumpulkan sekian banyak jalan ini tadi. Sekian banyak sanad. Nah, ini dia, ini termasuk apa? Termasuk dalam mempelajari ad-din, mempelajari agama demikian. Ya, disebutkan oleh para ulama, mempelajari agama itu demikian, dari mengumpulkan sekian jalannya, sehingga pengetahuan yang diperoleh itu benar-benar gambarannya lengkap. Amma ma'na al-hadis, adapun makna hadis kata Syekh Rabi' rahimahullah, فَمَعْنَاهُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّفَاقِ هُنَا النِّفَاقُ الْعَمَلِ. Adapun mana hadis ini, menurut para ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang dimaksud dengan kemunafikan pada hadis-hadis ini adalah النِّفَاقُ الْعَمَلِ. Nifakul amali, nifak ya kemunafikan yang sifatnya amalan. Yang disebutkan pula oleh para ulama, nifakul amali itu adalah kemunafikan yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari lingkup keislaman. Itu nifakul amali. Lal i'tiqadi, bukan nifakul i'tiqadi. Fa inna bainahuma farqan, kata Syekh Rabi' rahimahullah, karena pada keduanya, dua jenis nifak. Nifak apa tadi yang pertama? Al-amali. Yang kedua? Al-i'tiqadi. Nifakul amali yang kedua adalah al-i'tiqadi. Keyakinan, akidahnya, munafik. Maka kedua jenis ini ada perbedaan. Fan nifaqul i'tiqadi, kata beliau, huwa ayyudhhiral islama wa yubtinu aw yubtina al kufra. Kemunafikan al-i'tiqadi itu adalah menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Wa hadzan nifaqul i'tiqadi kufrun billahi azza wa jal. Nah ini hukumnya. Kalau kufur i'tiqadi seperti ini adalah bentuk kekufuran kepada Allah azza wa jal. Wa ahluhu fid darkil asfali minan nar. Dan para pelakunya dan orang yang memiliki sifat seperti ini akan dihukum, diikop oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam neraka di kerak yang paling bawah. Azabnya yang paling berat, yang paling pedih. Amma hadhihi sifatu fahiya min alamatin nifaq. Adapun sifat-sifat ini yang tadi pada hadis Abu Hurairah disebutkan 3, yang pada hadis Abdullah bin Amr bin Al-As disebutkan 4. Iya, kalau bicara pedusta, kalau diberi amanah berkhianat, kalau berjanji mengingkari janji, kalau sudah bertikai membalasnya itu berlebihan. Fajar. Nah, membalasnya itu berlebihan. Sampai pun bertikai, Pak, konflik sekalipun, tidak boleh melampaui batas, Pak. Ya, makanya kita ini perlu kadang mendidik hal ini pada anak-anak kita. Ya, ada anak-anak kita di misalnya di apa, dikata-katain sama temannya misalnya. Balasnya mukul, buk misalnya. Lah ini juga apa? Enggak boleh. Kita perlu mendidik, jangan, Nak. Kalau anak temanmu ini apa mengganggu kamu dengan perkataan, ya balas dengan perkataan. Jangan dengan pukulan, enggak boleh. Ya, tidak boleh. Baik. Wa qad yakunu aw qad yakunu sahibuha munafiqan nifaqal kufri. Dan terkadang pula orang yang tersifati dengan munafik nifaqul amali ini tadi, dia sebagai seorang munafik dengan kemunafikan yang mengantarkan pada kekufuran. Waqad yakunu munafiqan nifaqal amali. Dan terkadang munafik itu munafik yang amalnya saja. Wa bihasabil hal. Nah, semuanya tergantung keadaan dan kondisi orangnya masing-masing. Idza kana musliman fana khuduhu ala zahirihi. Kalau dia sebagai seorang muslim, ya kita hukumi dia sebagai tampilan luarnya, zahirnya. Kalau zahirnya muslim, ya muslim. Sedahulu di masa Rasul alaihi salatu wasallam di Madinah, bukan enggak banyak orang-orang munafik, banyak orang-orang munafik, ramai mereka. Ya kan? Tapi ketika hadir sholat, hadir taklim, hadir jihad, hadir di berbagai amal-amal ibadah, ya dihukumi sebagai zahirnya. Barakallahu fikum. Wa naqul, dan kita katakan, inna hadza nifaqun amali. Kita katakan ini adalah nifaqun amali, munafik amalannya. Wa idza kana fihi wahidatun min hadhil arba' allati dzakaraha Abdullah bin Amr ibn al-'As, fa fihi khaslatun minan nifaq. Naam. Wa in ijtama'at fihi kana munafiqan khalisa. Wa hadhihi fiha ishkalun. Lakin ta'awwaluha. Dan apabila pada diri seseorang itu ada salah satu dari 4 ciri kemunafikan tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, lafadznya khoslatun minan nifaq, salah satu ciri kemunafikan. Tapi kalau sudah 4-4-nya terkumpul pada dia, maka dia sebagai munafik yang benar-benar jelas murni. Hadi fiha iskalun. Nah, di sini ada sedikit iskal oleh para ulama di ta'wil ta'awwaluha. Karena li'anna zahiraha annahu munafikun kafir. Karena secara zahirnya ialah munafik ini adalah munafik yang kafir. Ya, kalau dikatakan munafik khalisah, munafik yang murni, munafik murni ya kafir, Pak. Ya. Fa khalisun la yashubu syai'un minal Islam. Dikatakan munafik khalis itu adalah munafik yang memang sudah tidak tersisipi sedikit pun dari keislaman. Ya, wallahu a'lam. Lakin ta'awwaluha bi annahu yushbihul munafiqin musyabahatan qawiyah. Namun ditakwil oleh para ulama munafikan khalisa, hadis yang menyebutkan kalau empat ini terkumpul pada dia maka dia betul-betul munafik yang jelas murni. Ini ditakwil, diarahkan maknanya bahwasanya ini orang menyerupai orang-orang munafikin, tapi penyerupaannya itu sangat-sangat kuat. Dengan penyerupaan yang sangat kuat. Wallahu a'lam bisawab. Taib. Mungkin waktunya sudah lewat, Pak. Jadi kita cukupkan sekian. Fa insyaallah taala akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillahi taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihadza wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakum alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayuhal al-ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dengan pembacaan syarah dari Fadilatul Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Nah, selanjutnya qala rahimahullah wa tarkul khusumat wa tarkul julusi ma'a ashabil ahwa. Berkata Al-Imam Ahmad rahimahullah bahwa di antara prinsip sunnah adalah meninggalkan segala bentuk permusuhan, demikian pula perdebatan, dan meninggalkan bermajelis atau tidak bermajelis bersama para ahlul ahwa dari kalangan ahlul bid'ah. Qala Syekh Zaid rahimahullah min usul sunnati allati masha 'alayha salafuna salihun wa hum qudwatuna li'annahum lam yughayyiru wa lam yubaddilu ma sami'uhu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara prinsip sunnah yang para salafun salih mereka berjalan di atasnya, mereka beramal di atas prinsip-prinsip sunnah yang merupakan prinsip Islam, ya. Dan mereka adalah qudwah kita. Para salafus salih itu merupakan contohan kita, panutan kita di dalam beragama, di dalam menjalani agama Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi contoh suri tauladan bagi kita adalah para salafus salih. Mengapa mereka harus dan wajib untuk menjadikan sebagai qudwah dalam perkara agama, ya, dijelaskan oleh Syekh di sini, karena mereka adalah orang-orang yang tidak merubah-rubah. Demikian pula tidak mengganti apa yang mereka dengarkan dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam, berupa wahyu, berupa sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada mereka. Sehingga merekalah panutan, merekalah sumber dan qudwah di dalam pengambilan ilmu syar'i. Ya, sepeninggal Nabi kita alaihi salatu wassalam, di dalam pengambilan ilmu syar'i. Ya, sepeninggal Nabi kita alaihi salatu wassalam, para salafun salih dari kalangan generasi para sahabat, kemudian generasi para tabi'in dan generasi para atba'ut tabi'in. Qala fala mahalla lil jadal wal khusumat, sehingga tidak ada tempat untuk melakukan perdebatan dan permusuhan. Wal muradu bil khusumatil manfiyati wal jadal al-khusumatu fi dinillahi tabaraka wa ta'ala biduni hadafin sahih wa biduni ghayatin hasanah. Dan yang dimaksud dengan permusuhan yang terlarang, demikian pula perdebatan yang terlarang, adalah permusuhan dan perdebatan dalam perkara-perkara dan urusan-urusan agama Allah tabaraka ta'ala yang dilakukan dengan tanpa tujuan yang benar dan dengan tanpa maksud yang baik. Ya. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perdebatan ataupun ya permusuhan yang terlarang untuk kita melakukan perdebatan, ya, dalam urusan agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa adanya tujuan dan maksud yang benar. Wa illa fa innal khusumata qa'imatun baina ar-rusuli wal umam wa baina ahli sunnati wal ahli bid'ah wa ahli bid'ah. Nah, meskipun yang namanya perdebatan ataupun permusuhan itu sudah terjadi di antara para rasul yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala dengan para kaumnya. Demikian pula di antara ahlu sunnah dan ahlul bid'ah. Nah. Qala fa'amma khusumatu ahli sunnati li ahlil bid'ai fahiyatan hasiru fil bayani lahum wa iqamatil hujjati alaihim wa raddi bid'aihim wa dalalatihim wa iktafuna bidhalik. Adapun bentuk permusuhan ahlu sunnah terhadap para ahlu bid'ah, ya, adalah dengan cara terbatas dengan penjelasan yang dilakukan oleh ahlu sunnah kepada manusia terhadap ahlu bid'ah tersebut, terhadap hakikat dari ahlu bid'ah. Ya, demikian pula ahlu sunnah menegakkan hujjah atas ahlu bid'ah tersebut, ya, dari kesesatan dan kebatilan yang mereka berada di atasnya. Dan bentuk permusuhan dan permusuhan ahlu sunnah terhadap ahlu bid'ah adalah dengan cara membantah kebid'ahan-kebid'ahan mereka dan kesesatan-kesesatan mereka. Dan ahlu sunnah hanya mencukupkan yang demikian ini. Ya, permusuhan dengan ahlu bid'ah itu dilakukan dengan apa? Dengan cara menjelaskan kepada umat siapa hakikat dari ahlu bid'ah tersebut. Ya. Dilakukan dengan cara menegakkan hujjah, ya, yang benar di hadapan para ahlu bid'ah tersebut dan membantah kebid'ahan dan kesesatan mereka, ya, di hadapan umat. Fala ya'qiluna majalisa muta'addidatan li ashabil ahwa'i wad dalalat. Sehingga ahlu sunnah tidaklah kemudian Mereka melakukan majlis-majlis yang berbilang-bilang, majlis-majlis yang berkelanjutan, ya, dengan para ashabul ahwa wadhalalat, dalam forum-forum perdebatan, dalam forum-forum debat kusir, ya, sebagaimana ini yang dilakukan oleh sebagian, ya, kelompok-kelompok dakwah, ya, ada sebagian kelompok dakwah yang kita saksikan, ya, di berbagai media yang suka memperdebatkan hukum-hukum syariat dengan para ahli bid'ah, ya, yang terjadi bukanlah kemudian untuk membantah kebatilan, yang terjadi bukan adalah rangka untuk menegakkan hujjah al-haq di hadapan para ahli batil dari kalangan ahli bid'ah, ya, yang terjadi bukanlah untuk meninggikan kebenaran, tetapi adalah apa? Yang terjadi adalah dalam rangka untuk membela masing-masing, ya, membela nama baik masing-masing kelompok tersebut. Ya, inilah bentuk perjidalan, perdebatan yang terlarang. Ya, dan ini dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok yang menisbahkan diri mereka kepada dakwah. Nah, adapun Ahlussunnah tidak demikian. Qala wa inna ma yansahuna bi bayani sunnati wa tahdhiri min mukhalafatiha wa raddi ala ahli al-bid'i sawa'un bil kalami aw bil mu'allafati wa la yaziduna ala dhalik. Adapun Ahlussunnah, ya, yang mereka lakukan hanyalah dengan cara memberikan nasihat, dengan menjelaskan sunnah dan memberikan peringatan dari menyelisih sunnah tersebut, dengan cara melakukan bantahan-bantahan ilmiah kepada ahli bid'ah, ya, apakah dilakukan dengan ucapan maupun dengan karangan-karangan ilmiah, dan mereka tidak lebih daripada yang demikian itu di dalam memerangi dan membantah ahlul batil dari kalangan ahlul bid'ah. Qala wal munadharatu munadharatun laha ghayatun syar'iyyah wa munadharatun aqimah. Fal munadharatu allati laha ghayatun syar'iyyatun hiya allati tatadammanu badla an-nasihati lil musabi bi marad asy-syubhat. Fayubayyinu lahu al-haqqa sawa'un fima yata'allaqu bil i'tiqad aw fima yata'allaqu bi ghayrihi نتكالف شرعية يبين الحق بالدليل والتوضيح نصرة للسنة ودحضا للبدعة هذه الغاية الصحيحة. نعم. Adapun diskusi, ya, munazara, diskusi yang memiliki tujuan yang baik, diskusi yang masyru' yang disyariatkan, ya. Fal munadharatu allati laha ghayatun syar'iyyah hiya allati tatadamman badla an-nasihah. Sehingga diskusi yang memiliki tujuan, ya, syar'iyyah, yaitu diskusi yang terdapat padanya nasihat, ya, yang diberikan kepada orang yang terkena penyakit syubhat. Ya. Sehingga kita berdiskusi, berdialog dengannya, ya, dengan orang yang kita tahu telah termakan satu syubhat dari syubhat-syubhat yang batil yang ditebarkan oleh ahlu bid'ah dan ahlu dhalal. Ya. Fayubayyan lahu al-haqqa. Sehingga dijelaskan kepada orang tersebut hakikat kebenaran. Sama saja perkara yang didiskusikan itu berkaitan dengan perkara keyakinan ataukah perkara-perkara yang berkenaan dengan cabang-cabang syariat dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, dijelaskan kepadanya kebenaran dengan dalilnya, ya, disampaikan kepadanya kebenaran tersebut dengan dalilnya dalam rangka untuk menolong sunnah dan dalam rangka untuk melenyapkan kebid'ahan. Hadhil ghayatus sahihah. Inilah tujuan yang benar di dalam melakukan suatu forum dialog ataupun diskusi. Ya. Ya. Ini tujuan yang benar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bila kita berdialog, bila kita berdiskusi dalam sebuah forum dengan saudara kita yang kita ketahui dia termakan oleh sebuah syubhat dari sebuah fitnah yang terjadi, maka ya, tujuan yang baik dan maksud yang baik di dalam melakukan diskusi tersebut adalah dalam rangka untuk menjelaskan kebenaran kepadanya dengan dalil, dan dalam rangka untuk menolong sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, dan dalam rangka untuk melenyapkan kesesatan dan kebid'ahan. Qala amma kafatul jadali litaghallubi bihaqqin aw bighairi haqq aw nusratan li madhhabin muayyan mukhalifin li usuli ahli sunnati wal jamaah aw li hawa fa inna ahli sunnati yajtanibuna majalis haula alladhina yatlubuna al khusumat fid din. Na'am. Wa akhdhu al majalis lil jadal wal munadharat biduni an yakuna lahum hadafun liya'lamu al-haqqa wa ya'malu bihi. Adapun seorang yang sering melakukan perdebatan-perdebatan ya, hanya dalam rangka untuk mengalahkan lawannya ya, tujuannya adalah untuk mencari siapa yang paling pintar, tujuannya adalah untuk mencari siapa yang paling lihai dalam berargumen ya, tujuannya adalah untuk mengalahkan lawan ya, debatnya. Apakah memang dia dalam posisi yang benar atau bahkan dia dalam posisi yang salah ya, dia melakukan perdebatan, diskusi itu hanya dalam rangka untuk menampakkan siapa yang paling pintar, siapa yang kemudian bisa mengalahkan lawan debatnya ya. Nah, atau perdebatan itu dilakukan dalam rangka untuk menolong suatu mazhab tertentu ya, untuk memenangkan suatu mazhab tertentu. Nah, yang menyisihi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Atau perdebatan itu dilakukan dalam rangka untuk membela hawa nafsu, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka adalah orang-orang yang menjauhkan diri mereka ya, meninggalkan majlis-majlis ya, di ruang-ruang diskusi, ruang-ruang perdebatan yang seperti itu, yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya ingin mencari permusuhan di dalam agama melalui apa? Melalui perdebatan dan forum diskusi na'amat pun debat kusir itu. Nabi Fadlifillah rahimahni rahimahkumullah, tidaklah ada dua orang yang saling berdebat ya, tidak ada dua orang yang saling berdebat dan kemudian perdebatan itu tidak lagi ya ilmiah dan tidak lagi pada batasannya sudah menjadi debat kusir, sudah lagi debat untuk menolong hawa nafsu, membela hawa nafsu masing-masing. Meskipun dia berada dalam posisi yang benar, maka mesti perdebatan itu akan mewariskan apa? Kebencian, akan mewariskan permusuhan dengan lawan debatnya ya, terlebih lagi kalau itu adalah saudaranya, terlebih lagi kalau dia itu adalah ikhwah yang dia dan antara dia dan saudara tersebut memiliki hubungan kedekatan tidak seperti keumuman kaum muslimin, maka yang demikian itu tidak sepantasnya untuk dilakukan. Nah, fa inna ana sunnati yajtanibuna majalis haula alladziina yatlubuna al-khusumat fid din, maka al-sunnah wal jamaah meninggalkan ya, tidak mau ikut-ikutan dalam majelis orang-orang yang demikian maksud dalam melakukan suatu forum diskusi hanya untuk mencari fitnah dalam agama ya, wa aqdil majalis al-jadal wal munadharat. Naam, meninggalkan majelis orang-orang yang melakukan ataupun mengadakan forum majelis tersebut hanya untuk berdebat saja, hanya untuk ya, melakukan debat kusir dengan tanpa adanya tujuan dan maksud yang benar, seperti dalam rangka untuk mengetahui kebenaran ya, dan beramal dengannya. Nah, wa innama liyulabbisu 'alan nas wa yudhallilu man qalla 'ilmuhu hatta yakuna fardan min afradihim min ahlil bid'ah wal dalalat. Nah, ahlul batil, ya, ahlul batil dari kalangan ahlul bid'ah, ya, mereka melakukan perdebatan. Mereka melakukan diskusi dalam forum debat kusir, itu hanya saja yang mereka maksudkan dengannya untuk mengkaburkan kebenaran, ya, di hadapan orang-orang yang sedikit ilmunya. Nah, sehingga orang tersebut termakan syubhat dan akhirnya membela mereka, ya, menjadi salah satu dari barisan mereka dari kalangan ahlu bid'ah dan ahlu dhalal. Ya, sehingga majlis-majlis perdebatan, majlis-majlis debat kusir dalam urusan agama, kita tidak boleh untuk mendatanginya, tidak boleh untuk menghadirinya. Nah, terlebih bila kita tidak memiliki kapasitas ilmu yang cukup, khawatir, ya, ahlul bid'ah, mereka adalah orang yang lihai dalam berdebat. Mereka adalah orang-orang yang pintar di dalam bermain kata. Ya, jangan sampai karena lemahnya iman, lemahnya ilmu, ya, satu syubhat menyambar hati kita. Sehingga kita pun berbalik, ya, yang tadinya mengingkari suatu kebatilan yang kita anggap, ya, suatu kebenaran itu diingkari. Yang tadinya meyakini suatu kebenaran, ketika telah tersambar syubhat, dia meyakini itu adalah sebuah kebatilan. Ya, sehingga kemudian dia meninggalkan kebenaran, meninggalkan keistiqomahan, meninggalkan al-haq yang dulu dia bela, yang dahulu dia berpegang dengannya, bahkan dahulu dia menyuruh manusia untuk mengikuti kebenaran tersebut. Namun ketika syubhat telah menyambar, ya, hatinya, dia pun berbalik, ya, mengingkari sesuatu yang dulu dia yakini kebenaran dan meyakini sesuatu yang dulu batil diyakini sebagai kebenaran. Nas'alullah salamah wal afiyah. Naam, oleh karena itulah Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, na'udzubillah, ataupun berdoa, na'udzubillah minal hur ba'dal hur. Naam, Rasulullah alaihissalatu wassalam dalam sebuah doanya beliau berdoa, ya, kami berlindung kepada Allah dari kesesatan setelah hidayah. Ya, berlindung kepada Allah dari berbalik hati. Yang tadinya berada dalam istiqomah di atas kesalehan, berbalik akhirnya menjadi para pengekor hawa nafsu, yang meninggalkan istiqomah, meninggalkan kebenaran. Na'udzubillah. Nah. Qala fa idza badala sahibus sunnati an-nasihata wa nashara al-ilma wa nashara sunnah faman qabila fadzaka huwa al-matlub wa man aqada yujadilu wa yulabbisu ala nafsihi wa ala an-nas tarakahu al-sunnati huwa wa tadlilahu wa talbisatihi wa hadharu an-nas minhu. Na'am, maka seorang al-sunnah, ya, apabila, ya, mereka menyampaikan suatu nasihat, mereka menebarkan ilmu, mereka menolong sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, menebarkannya di tengah-tengah umat, maka barang siapa yang menerima itu semua, itu sesuatu yang diharapkan. Ya. Namun barang siapa yang kemudian, ya, membantah, melakukan perdebatan, ya, dan dia menyamarkan kebenaran tersebut, ya, atas dirinya dan atas orang lain, maka orang seperti ini akan ditinggalkan oleh al-sunnah wal-jamaah. Al-sunnah wal-jamaah tidak akan memperdulikan orang tersebut, tidak akan mempedulikannya, dia dan kesesatannya, dan pengkaburan yang dia lakukan terhadap kebenaran tersebut. Dan al-sunnah memperingatkan manusia dari keburukan lisan dan keburukan maksud orang tersebut. Qala fal jadalu naw'an, jadalun ma'murun bihi wa mahmudun fa'iluhu wa musabun wa huwa al-jadal li idhahi al-haq wa bayanihi wa raddil batili bi adillatil kitab wa sunnah wa hadha huwa alladhi adina Allahu fihi bi qawlihi wa jadilhum billati hiya ahsan wa qala subhanahu wa ta'ala wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Naam, kemudian kata Al-Syekh Zaid rahimahullah, yang namanya perdebatan itu, yang namanya diskusi, ya, dialog, ya, itu ada dua macamnya.
2: ada perdebatan yang memang diperintah kita untuk melakukannya. Ya, perdebatan ataupun diskusi yang dipuji orangnya dan dia akan mendapatkan pahala. Ya, bagaimana itu? Ya, diskusi yang akan mendatangkan pahala dan diskusi yang diperintahkan kita untuk melakukannya. Diskusi yang padanya kita hendak menampakkan kebenaran, ya, di atas kebatilan. Diskusi yang dengan kita menjelaskan kebenaran tersebut dan dalam rangka untuk membantah kebatilan dengan dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah, ya, maka perdebatan, diskusi, forum dialog yang seperti inilah yang kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Azza wa Jal, wajadilhum billati ahsan. Ya, debatlah mereka, ya, dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, ya, dengan lemah lembut, dengan bahasa yang tidak menyakiti, dengan bahasa yang tidak memancing emosi. Ya, sebagian kita kalau berdebat tidak memperhatikan kata-kata dan kalimat-kalimat yang dipakai. Ya. Sebagian orang kalau berdebat justru kata-kata yang dipakai, kata-kata dan kalimat yang menjatuhkan lawannya, yang memancing emosi, yang memancing kemudian apa? Amarah lawannya, sehingga tidak lagi ilmiah, sehingga tidak lagi penuh dengan kebijakan, ya, penuh dengan kearifan. Yang ada adalah bagaimana untuk mengalahkan lawannya dan bagaimana untuk memalukan lawannya, ya, dalam perdebatan tersebut. Na'udzubillah. Demikian pula seperti Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayatnya, wala tujadilu al-kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kalian debat para ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara kecuali dengan cara yang baik, itu dengan cara metode yang baik dan ucapan yang baik, ya, dengan sopan santun. Ya. Demikian tata kerama dan sopan santun yang dibimbingkan oleh Allah, ya, dalam melakukan perdebatan untuk menampakkan al-haq di hadapan al-batil dan membantah kebatilan tersebut. Ini macam perdebatan yang dipuji, ya, yang bahkan diperintahkan kita untuk melakukannya untuk menampakkan kebenaran tersebut. Wajadalul mazmum huwa min sifati ahli al-bid'ah wa dhalalat wa qablahum min sifati ahli al-kufri billahi tabaraka wa ta'ala. Macam diskusi perdebatan yang kedua adalah perdebatan yang tercela. Ya, ini merupakan sifatnya ahlul bid'ah dan wadhalalat. Orang-orang, ya, di kalangan ahlul bid'ah dan orang-orang yang berada di atas kesesatan bila berdebat maka mereka melakukan perdebatan dari macam yang kedua ini, yaitu perdebatan yang tercela. Dan sebelum mereka ini juga merupakan sifatnya orang-orang kafir. Ya, sifatnya orang-orang kafir, ya, mereka pun, ya, bila melakukan perdebatan, perdebatan yang dilakukan adalah perdebatan ataupun diskusi yang tercela. Nah, wahwa jidalun bil batil li idhadil haq. Nah, bagaimana itu perdebatan, diskusi, ya, dialog yang batil, yang tercela, yang dilakukan oleh ahli bid'ah sebelum mereka adalah orang kafir. Yaitu perdebatan yang dimaksudkan dengannya adalah untuk, ya, menampakkan kebatilan dan melenyapkan kebenaran, ya, untuk menolong kebatilan, meninggikan kebatilan dan melenyapkan dan mematahkan al-haq tersebut, melenyapkan al-haq tersebut. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yujadilu fi ayatillah ila alladziina kafaru fala yaqrubka taqallubuhum fil bilad. Kata Allah, tidaklah, ya, orang-orang kafir tersebut, ya, melakukan perdebatan mengingkari, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang telah kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa jadalu anil bid'ah yatashabbahun bil kafirin fi jadalihim li idhad as-sunnah li tahulla mahallaha al-bid'ah wa ad-dalalat wa hadha syarrun mustatir. Fa hadha huwa al-jadal al-madhmum sawa'un sadara min al-kafirin aw sadara min ahli al-bid'ah wa kullu jarimatin 'indallah laha jazaan wifaqa. Nah, dan perdebatan yang dilakukan oleh ahli bid'ah, ya, perdebatan mereka itu seperti sama seperti orang-orang kafir. Ya, sama sisi kesamaannya apa? Sisi kesamaannya adalah dalam rangka untuk mematahkan kebenaran, dalam rangka untuk melenyapkan sunnah, untuk kemudian digantikan tempatnya dengan apa? Kebid'ahan dan kesesatan. Ini merupakan kejelekan yang begitu besar, kata Syekh. Nah, maka inilah perdebatan yang tercela, ya, sama saja yang dilakukan oleh orang-orang kafir ataupun yang dilakukan oleh ahlul bid'ah. Dan setiap kejahatan, keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala akan menuai balasan dari sisi Allah Azza wa Jalla dengan balasan yang setimpal. Qala fal mubtadi'u imma ayansura bid'atan kufriyatan tukhriju sahibaha min millatil Islam in kana musliman wa imma ayad'uwa ila bid'atin khatiratin dakhilatin ala dinil Islam la yakfuru sahibuha wa innama hiya akbar minal kabair. Dan seorang pelaku kebid'ahan, apakah kebid'ahannya dia munculkan dalam rangka, ya, membela kebid'ahan yang telah sampai kepada kekufuran, yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam apabila dia adalah seorang muslim, ya, atau dia adalah seorang yang menyuruh kepada kebid'ahan yang berbahaya, yang disisipkan dan disusupkan ke dalam Islam yang tidak sampai mengkafirkan pelakunya. Nah, saja dia sebatas, ya, dosa besar. Naam. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa kebid'ahan itu terbagi menjadi dua. Kebid'ahan itu terbagi menjadi dua. Ada kebid'ahan kufriyah. Ada kebid'ahan yang sampai kepada tingkatan kekufuran, yang akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bila dia adalah seorang muslim, maka kebid'ahan yang diyakininya itu, yang telah sampai kepada kekufuran, itu dapat mengeluarkannya dari Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, kebid'ahan yang tidak sampai mengkufurkan, mengkafirkan orangnya. Ya, kebid'ahan yang tidak sampai mengkafirkan orangnya. Namun ini adalah apa? Dosa besar yang paling besar. Baik, kita akhiri. Qala asy-syaikh al-ulama rahimahumullah bitatabbu'i wal istiqra' lamma nadharu fil athan wa dhunub wasalu ila tartibiha min haythul ithm wal khata'. Para ulama dengan penelitian panjang, ya, dan riset yang panjang yang mereka lakukan, ketika mereka memperhatikan dosa-dosa, ya, maka sampailah para ulama kita kepada urutan-urutan dosa itu sesuai dengan tingkat besarnya dan bahayanya. Nah, di sini Syekh akan menyebutkan kepada kita tingkatan-tingkatan dosa. Ya kan, kita mengetahui betapa besarnya, ya, dosa kebid'ahan itu. Ya. Betapa bahayanya kebid'ahan tersebut. Nah, qala fa syirkul akbar wal kufrul akbar a'zamu dzunub. Syirik besar tingkatan pertama ini. Ini tingkatan teratas, ya, dari tingkatan dosa. Yang pertama adalah apa? Syirik besar dan kufur akbar, kufur besar, kufur akbar. Ini a'zamu dzunub. Ini dosa yang paling besar, tidak ada lagi di atasnya. Ya. Kemudian di bawahnya yali syirkul asghar. Di bawah syirkul akbar ataupun kufur akbar, di bawahnya adalah apa? Dosa syirik kecil. Ya. Yali syirkal asghar al-bid'ah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammahu dhalalah. Kemudian dosa yang di bawah dari syirk asghar, syirik kecil, adalah kebid'ahan. Ya. Karena Rasulullah alaihi wasallam menyebut kebid'ahan itu adalah kesesatan. Yali bid'ah al-kaba'ir. Kaba'iru dhunub al-mubiqat. Ya, di bawah dosa kebid'ahan ada dosa apa? Dosa-dosa besar, ya, yang membinasakan pelakunya. Ya lidzalika as-shagha'ir, kemudian di bawah dosa besar adalah dosa-dosa dosa kecil. Nah, perhatikan di sini, ya. Dosa kebid'ahan itu adalah dosa yang menempati urutan ketiga antara syirik asghar dan dosa-dosa besar. Jadi dia berada di atas dari dosa-dosa besar kebid'ahan itu. Ya. Wa min huna kata Syekh nudriku khatarul bid'ah wa khatarul mubtadi'in 'alal ummah. Dari sini kita dapat mengetahui, dapat memahami bahaya kebid'ahan dan bahaya para pelaku kebid'ahan ya, terhadap umat ini. Fala yastaqilul insan syai'an minal bid'ah wala yuhawwinu min sya'ni syai'in minal bid'ah abadan. Bila demikian maka tidak boleh untuk kita menganggap remeh, dia menganggap enteng satu dari kebid'ahan, atau menganggap remeh satu perkara dari perkara-perkara kebid'ahan. Ya, ini tidak boleh untuk kita lakukan. Satu kebid'ahan yaitu sesuatu yang besar. Lihatlah bagaimana urutan dosa bid'ah itu berada pada urutan ketiga antara syirik asghar dan apa? Dosa-dosa besar. Sehingga ini perkara menunjukkan bahaya na'am dari kebid'ahan tersebut. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada kesimpulan yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam penjelasan kali ini, bahwa di antara prinsip sunnah adalah untuk kita tidak melakukan perdebatan, perdebatan yang tercela dan terlarang dalam Islam, dan tidak atau meninggalkan majelisnya para ahlul ahwa dari kalangan ahlul bid'ah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kiranya apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Jazakumullahu khairan wa barakallahu.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bir'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar ayuhan nas ittaqu rabbakum fa inna taqwa zadun fid dunya wal akhirah. Wahai sekalian manusia jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah, karena sungguhnya takwa itu merupakan sebaik-baik bekal seorang hamba ketika di dunia dan di akhiratnya. Ma'asyiral ikhwah al-hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adanya pergantian dari malam dan siang. Demikian pula ditunjukkan dengan beragamnya musim-musim yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dunia ini, dari musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim yang lainnya. Demikian pula tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan dengan cuaca yang panas dan cuaca yang dingin. Itu semua Allah Azza wa Jal tetapkan. Itu semua Allah Azza wa Jal berlakukan di alam semesta ini. Terjadi di alam semesta dan dirasakan oleh makhluk-makhluknya untuk satu hikmah yang besar, untuk satu tujuan dan hikmah yang begitu besarnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jal khabarkan tentang hikmah dari penciptaan langit dan bumi, demikian pula pergantian siang dan malam. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab." Kata Allah Azza wa Jal, ketahuilah, renungkanlah dan fikirkanlah wahai orang-orang yang berakal, dari orang-orang yang beriman, sungguhnya pada penciptaan langit-langit, demikian pula penciptaan bumi, yang tidak ada sesuatu yang semisal dengan langit dan bumi sebelumnya yang diciptakan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ciptaan Allah Azza wa Jal adalah ciptaan dan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Waqtilafil laili wan nahar, dan demikian pula saling bergantinya malam dan siang. Demikian pula perbedaan antara panjang dan pendeknya malam dan siang itu. Itu semua akan menjadi dalil, akan menjadi bukti akan kebesaran Allah, akan menjadi tanda-tanda dan bukti serta dalil yang menunjukkan dialah Allah Zat yang Maha Esa. Dialah Allah Ilah yang satu, yang hanya mampu, tidak selainnya dari menciptakan itu semua. Itu dapat diketahui oleh orang-orang yang beriman, lagi memikirkan dengan akalnya. Ayuhan nas ibadallah, panasnya cuaca yang terkadang akan silih berganti menghampiri dan dirasakan oleh manusia, seharusnya seorang mukmin dengan panasnya cuaca tersebut dia teringat, dia mengingat akan panasnya cuaca pada yaumul qiyamah, ketika matahari pada yaumul mahsyar, di padang mahsyar, ketika semua manusia dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan menjadi satu di sebuah padang mahsyar, dan ketika itulah matahari akan didekatkan di atas kepala-kepala mereka dan sedekat-dekatnya, sehingga panas, cuaca panas dan sengatan matahari di hari itu sungguh sangat tidak terbayangkan. Dan demikian pula cuaca yang panas di dunia ini hendaknya membawa seorang mukmin, hendaknya membawa seorang mukmin untuk mengingat akan panasnya api neraka Allah Azza wa Jalla, akan dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala, siksaan bagi orang-orang kafir, siksaan bagi orang-orang fasik. Na'udzubillah minan nar. Tidak seperti keumuman dan kebanyakan manusia, ketika sedikit merasakan panasnya cuaca di siang hari, maka masing-masing mereka akan mengeluh, maka masing-masing mereka bahkan mencela, mencela cuaca tersebut, yang itu sama saja mencela Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan cuaca itu. Sehingga seorang mukmin ketika mengingat panasnya cuaca dunia ini, dia teringat akan panasnya cuaca pada yaumul qiyamah, dia pun teringat akan dahsyatnya panasnya neraka jahannam itu akan membawa seorang mukmin untuk senantiasa bertaubat kepada Allah, membawa seorang mukmin untuk memperbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dari segala dosa yang dilakukannya, dan membawa seorang mukmin untuk bersungguh-sungguh melakukan kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla, melakukan amal-amal saleh dan ketaatan kepada Allah, yang dengannya dia akan selamat dari kengerian pada yaumul qiyamah dengan cuaca yang sangat panas, yang sungguhnya lisan ini tidak akan mampu untuk menggambarkannya. Ibadallah, sungguhnya apa yang dirasakan oleh manusia dari panasnya cuaca pada musim panas, pada musim kekeringan, pada musim paceklik, pada musim tidak kunjung turun hujan,

pada musim tidak kunjung pernah hujan. Sungguh itu, cuaca panas itu merupakan hembusan nafas dari nafas neraka. Sebagaimana yang dikabarkan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, Ishtakit an-naru ila rabbiha. Faqalat ya Rabb, akala ba'di ba'dan. Fa'adhina laha binafasain. Nafasin fi syita wa nafasin fi shayf. Fahuwa ashaddu ma tajidun minal har wa ashaddu ma tajiduna minal zamahrir. Kata Nabi SAW, neraka pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, ya Rabb, saking panasnya neraka itu, sebagian dari neraka memakan sebagian yang lainnya. Maka diberikanlah untuk neraka tersebut dua nafas. Satu nafas di musim dingin dan satu nafas di musim panas. Nafas di musim panas, itulah apa yang kalian rasakan, wahai manusia, ketika cuaca begitu teriknya, ketika cuaca begitu panasnya, itulah yang merupakan hembusan nafas dari neraka. Dan hembusan nafas dan nafas neraka pada musim dingin adalah cuaca dingin yang sangat menusuk tulang kalian yang kalian rasakan di dunia ini. Ayuhan nas, ayuhal uqala, sungguh panasnya dunia tidak sebanding dengan panasnya api neraka Allah Azza wa Jal. Neraka atau panas al-akhirah adalah panas yang begitu dahsyatnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jal khabarkan dalam ayatnya yang mulia, kata Allah, wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam ashaddu harran law kanu yafqahun. Kata Allah Azza wa Jal, sebagian penggembos-penggembos yang menghalangi kaum mukminin dan kaum mujahidin untuk keluar bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, wa qalu la tanfiru fil har, jangan kalian keluar untuk berperang di cuaca yang sangat panas ini. Qul, katakan wahai Nabi kepada mereka, naru jahannam ashaddu harran law kanu yafqahun, sungguh neraka jahannam itu lebih panas kalau mereka memahaminya. Ayuhan nas, ibadallah, demikian telah disebutkan dalam sahih Muslim, neraka Allah Azza wa Jal, neraka atau panas al-akhirah adalah panas yang begitu dahsyatnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jal khabarkan dalam ayatnya yang mulia, kata Allah, wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam ashaddu harran law kanu yafqahun. Kata Allah Azza wa Jal, sebagian penggembos-penggembos yang menghalangi kaum mukminin dan kaum mujahidin untuk keluar bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, wa qalu la tanfiru fil har, jangan kalian keluar untuk berperang di cuaca yang sangat panas ini. Qul, katakan wahai Nabi kepada mereka, naru jahannam ashaddu harran law kanu yafqahun, sungguh neraka jahannam itu lebih panas kalau mereka memahaminya. Ayuhan nas, ibadallah, demikian telah disebutkan dalam sahih Muslim bahwa Rasul kita alaihi salatu wassalam bersabda, kata Rasulullah, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu adam juz'un min sab'ina juz'a min harri jahannam. Qalu wallahi wa in kanat lakafiyah ya Rasulullah. Qala fa innaha fuddilat 'alayha bi 69 juz'a kulluha mithlu harriha. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, api kalian ini, api di dunia ini yang kalian hidupkan dan kalian nyalakan, itu sungguhnya hanya satu bagian saja, itu sungguhnya hanya satu derajat saja dari 70 derajat panasnya api neraka. Qalu wallahi wa in kanat lakafiyah, maka para sahabat pun berkata, ya Rasulullah, demi Allah, satu panas dari panas dunia ini sungguh sangat cukup untuk menyiksa dan binasakan orang kafir dalam penyiksaannya. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam

0: melanjutkan sabdanya. Kata Rasulullah, sungguh yang demikian itu tidaklah cukup. Sungguh api dunia itu pada yaumul qiyamah akan dilipat gandakan panasnya menjadi 69 kali derajat dan panasnya, yang satu derajatnya semisal dengan derajat yang sebelumnya. Demikianlah panasnya api dari neraka jahanam itu yang telah dilipat gandakan panasnya dari api dunia sebanyak 69 kali. Oleh karena itulah para salaf, mereka senantiasa mengambil pelajaran dan hikmah dari panasnya cuaca di dunia ini, sehingga mereka teringat akan panasnya pada yaumul qiyamah. Ada salah seorang dari kalangan para salafus saleh, suatu ketika dia mengguyurkan air di atas kepalanya, maka dia dapati air itu sangat panas. Dengan seketika dia pun menangis sambil mengatakan, dzakartu qaulahu ta'ala an adabi ahli nar. Ketika aku merasakan panasnya api itu, ketika aku merasakan panasnya air itu, maka pun aku teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang panasnya azab penduduk neraka. Itu firman Allah Subhanahu wa taala tersebut di dalam Al-Qur'an. Kata Allah tentang siksa kaum kafir, kaum kufar di neraka. Kata Allah, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid kullama aradu ayakhruju minha min gham u'idu fiha wa dhuku 'adzabal hariq. Kata Allah azza wa jalla, orang-orang kafir itu pada yaumul qiyamah di dalam neraka akan diguyurkan di atas kepala mereka al-hamim, air yang sudah dipanaskan dengan derajat yang sangat-sangat panas, yang saking panasnya air yang diguyurkan pada tubuh mereka membuat meleleh semua apa yang ada di dalam perut mereka dan menghancurkan dan melelehkan kulit-kulit mereka. Belum cukup, mereka pun akan dipukul dengan palu-palu dari besi oleh para malaikat setiap kali mereka merintih, setiap kali mereka berangan-angan untuk keluar dari neraka itu. Justru mereka akan dikembalikan padanya, dikatakan kepada mereka, dzuku adzabal hariq, rasakanlah saat ini azab yang begitu membakar. Ayuhan nas, sudah sepantasnya lah kita di dunia ini ketika kita berlindung dari panasnya cuaca dunia dengan menyalakan AC atau dan pergi ke tempat-tempat yang sejuk, bertamasya ke tempat-tempat yang akan melindungi kita dari panas, maka hendaknya kita bertanya kepada diri-diri kita, apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi panasnya hari akhirat, dan amalan apakah yang dengannya akan melindungi kita dari panasnya neraka itu, dari kengerian pada yaumul qiyamah. Ibadallah, di sana ada beberapa amalan yang dengannya akan melindungi seorang mukmin dari panasnya cuaca yaumul akhirah. Aqulu ma tasma'un استغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Di antara amalan di dunia ini yang akan menyelamatkan seseorang dari kengerian dan panasnya cuaca pada yaumul qiyamah, lebih daripada itu yang akan menyelamatkannya dari panasnya siksa neraka Allah, adalah mewujudkan tauhid dalam semua sisi kehidupan kita dan berlepas diri serta menjauhkan diri dari melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang mulia, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa dari dosa kesyirikan, dan Allah Azza wa Jal akan mengampuni dosa dari selain dosa kesyirikan tersebut. Demikian pula ma'asyiral ikhwah, di antara amalan yang akan melindungi seorang dari panasnya cuaca yaumul akhirah dan dahsyatnya panas neraka jahannam adalah memperbanyak untuk melakukan amalan-amalan sunnah, melakukan amalan-amalan nawafil dari salat, dari berpuasa dan yang lainnya. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda tentang puasa sunnah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah karena Allah keutamaannya, maka akan dijauhkan wajahnya pada yaumul qiyamah dari api neraka sejauh-jauhnya selama 70 tahun lamanya. Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Sumu yauman syadidan harrahu liharrin liharri yaumin nusyur wa shollu rak'ataini fi dhulmatil lail li dhulmatil qubur." Kata Abu Darda radhiyallahu anhu ardhah, puasalah kalian satu hari saja di tengah teriknya panas matahari untuk melindungi kalian dari panasnya hari berbangkit yang kita dikumpulkan pada padang mahsyar, dan salatlah kalian dari salat sunnah dan salat tahajud pada malam hari di kegelapan malam untuk melindungi kalian dari kegelapan kubur. Demikian pula ayuhan nas, di antara amalan yang akan melindungi seseorang dari panasnya cuaca pada yaumul qiyamah dan akan menyelamatkannya dari panasnya siksa neraka Allah Azza wa Jal adalah melakukan kebaikan dan berbuat baik kepada manusia secara umum. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Ar-rajulu fi dhilli shadaqatih hatta yuqda bainan nas, hatta yuqda bainan nas." Seorang itu pada yaumul qiyamah akan berada dalam naungan amalan sedekahnya sampai diputuskan urusan setiap manusia. Sehingga sedekah infak fisabilillah melalui hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang mulia ini akan menjadi pelindung, akan menjadi naungan, penyejuk bagi orang melakukannya pada yaumul qiyamah. Demikian pula memberikan kemudahan bagi orang yang berhutang kepada kita, itu juga amalannya akan menyelamatkan kita dari panasnya cuaca pada yaumul qiyamah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allahu yaumul qiyamah tahta dhilli 'arsyhi yauma la dhilla illa dhilluh." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang memberi tambahan tangguh, waktu tangguh untuk seorang yang berhutang kepadanya, atau dia memaafkan hutang itu, dia memutihkan hutang tersebut untuknya, maka pada yaumul qiyamah Allah akan beri untuknya naungan. Maka Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah akan menaunginya di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, demikian apa yang bisa disampaikan dalam khutbah singkat ini. Semoga menjadi pengingat kepada kita semua untuk kita mengingat akan betapa dahsyatnya panas pada yaumul qiyamah dan panasnya neraka Allahu Azza wa Jal. Dengan panasnya cuaca dunia ini membawa kita untuk bertaubat dan beristighfar dan memperbanyak amal saleh yang akan menyelamatkan kita dari kengerian pada yaumul qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن عبده ورسوله. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sungguhnya kalimat tauhid la ilaha illallah itu merupakan asal dari keislaman seseorang. Dan itu merupakan pondasi dari agama Islam. Kalimat ini, kalimat tauhid la ilaha illallah, merupakan kalimat pemisah antara kesyirikan dan tauhid. Kalimat la ilaha illallah itu merupakan kalimat pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Dan makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah tafsirnya yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagaimana yang ditafsirkan para a'immah salaf dengan ucapan mereka makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga persaksian syahadat la ilaha illallah mengharuskan seorang yang mengucapkannya untuk mentauhidkan apa yang dia sembah, untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sebagai sesembahannya. Demikian pula persaksian wa anna Muhammadar Rasulullah berkonsekuensi untuk ia menjadikan Rasulullah alaihi wasallam sebagai satu-satunya panutan, sebagai satu-satunya contohan di dalam mengamalkan seluruh syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ayuhan nas, ketahuilah bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki dua rukun yang asasi, memiliki dua rukun yang akan menjadi konsekuensi dari setiap orang yang mengucapkannya dan dia telah beriman dan jujur di dalam mengucapkan atau bersaksi terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Dua rukun tersebut adalah apa yang dikenal dengan rukun an-nafi wal itsbat, yaitu rukun an-nafi penafian al-isbat, yaitu penetapan rukun penafian dari kalimat tauhid la ilaha illallah, itu ditunjukkan pada potongan kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan yang benar atau tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Dan al-isbat penetapan rukun yang kedua itu ditunjukkan pada penggalan kalimat illallah dari kalimat tauhid la ilaha illallah, menetapkan bahwa satu-satunya sembahan yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari dua rukun tersebut menunjukkan kepada kita bahwa makna la ilaha illallah terdapat pada keharusan dan kewajiban serta keyakinan untuk seseorang yang telah bersaksi, yang bersyahadat la ilaha illallah dengan lisannya dan hatinya, untuk yang menafikan segala bentuk peribadahan, segala bentuk untuk menafikan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, untuk ia meyakini, untuk ia beriktikad dalam hatinya dan keyakinan yang mantap dan keyakinan yang jujur bahwa seluruh sesembahan-sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala adalah sembahan yang batil, sembahan yang merupakan tipu daya dari setan yang memain-mainkan akal-akal manusia sehingga menutup dan menghalangi mereka untuk menyembah zat yang sesungguhnya, itu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula kalimat illallah bermakna untuk setiap orang yang bersaksi dengan kalimat tersebut, untuk ia tetapkan seluruh bentuk-bentuk ibadah, untuk menetapkan semua bentuk-bentuk ibadah dia serahkan, dia peruntukkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata, yang tidak sekutu baginya dalam ibadah tersebut, sebagaimana pula tidak sekutu bagi Allah dalam kerajaan dan sifat-sifat rububiyahnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang sekian ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan kalimat tauhid yang terkandung di dalamnya, kalimat tauhid dan dua rukunnya dalam ayat yang banyak di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Allah, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yattabi'u ath-thaghut." Kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang mulia ini menjelaskan, dan sungguh kami telah utus dalam setiap umat dan generasi seorang rasul, yang rasul ini memiliki tugas dan misi untuk menyuruh manusia an-ya'budullah, agar mereka hanya beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, agar mereka menjadi Allah Azza wa Jalla satu-satunya Tuhan yang mereka sembah. Inilah makna kalimat tauhid illallah dan wajibani bertawud, dan agar mereka menjauhkan diri mereka, meninggalkan at-tawud. At-tawud maknanya adalah segala sesuatu disembah atau segala sesuatu diikuti dari selain Allah dari kalangan makhluk, sehingga wajibnya ta'ud. Ayat ini pun dalam ayat ini menunjukkan makna la ilaha illallah, menunjukkan makna la ilaha, sehingga pada firman Allah azza wa jalla ami'budullah wajibnya ta'ud itu terkandung di dalamnya. Ayat tersebut menunjukkan kepada kalimat la ilaha illallah dengan dua rukunnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah azza wa jalla dari setiap generasi umat manusia, baik itu generasi yang terdahulu maupun yang datang belakangan ini, dari umat Muhammad dan generasi dari umat Muhammad, Allah Azza wa Jalla senantiasa akan mengutus dari setiap generasi umat manusia seorang rasul, yang setiap rasul yang diutus pada setiap umat itu memiliki tugas yang sama, visi dan misi yang sama, yaitu untuk meninggikan dan menyuruh umat manusia beriman, bersaksi, bersyahadat, menetapkan la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah dan persaksian wa anna Muhammadar Rasulullah itu merupakan salah satu dari rukun Islam, dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang ditegaskan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, hujjah Islam ma'na khams syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamish shalah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan وحج البيت الذي الحرام ما استطاع اليه سبيلا. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Islam itu tegak di atas lima rukun, di atas lima tiang. Yang pertama adalah persaksian seseorang dengan lisannya dan hatinya bahwa la ilaha illallah, tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, dan bahwa wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah Al-Haram bagi mereka yang mampu untuk melakukannya. Aqulu ma tasma'u astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبع هداه الى يوم الدين، اما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki sekian yang terkandung di dalamnya, sekian keutamaan bagi mereka-mereka yang telah mengucapkan dan bersaksi dengan lisannya, membenarkan dengan hati dan keyakinannya. Kalimat tauhid memiliki keutamaan-keutamaan yang begitu banyaknya. Di antara keutamaan kalimat tauhid, bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah, bila seorang bersaksi dengan lisannya, diyakini dengan hatinya dan diamalkan dengan anggota tubuhnya, itu semua menjadi sebab mendatangkan keberuntungan dan kemenangan, sebagaimana yang disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis sahih Kata Rasulullah, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada orang musyrikin ketika itu, wahai sekalian manusia, ucapkan kepada kalian la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Demikian pula di antara keutamaan kalimat tauhid. Kalimat tauhid la ilaha illallah akan menjadi sebab seorang menjadi penduduk syurga Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi sebab seorang dimasukkan setelah kematiannya ke dalam surga Allah. Sebagaimana yang dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah, man mata wa huwa ya'lam anna ilaha illallah dakhala jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mati dalam keadaan dia meyakini dan mengetahui bahwa tidak ada selain yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia akan masuk surga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ayuhan nas, ibadallah, di antara keutamaan dari kalimat tauhid la ilaha illallah, bahwa kalimat tauhid itu akan menjadi sebab diselamatkannya seorang hamba dari kekerian dan ancaman dahsyatnya siksa neraka, sebagaimana yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Kata Rasulullah, man min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramahu Allah 'ala an-nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang yang bersaksi dan bersyahadat an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia ucapkan itu dan dia bersaksikan dengan penuh kejujuran dalam hatinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan haramkan atasnya siksa neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, ketahuilah bahwa di antara keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah, kalimat tauhid tersebut yang diucapkan seorang di dunia dengan penuh kejujuran dan keikhlasan akan jadi sebab yang akan mengeluarkannya dari siksa neraka bila Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya menjerumuskan orang tersebut ke dalam nerakanya, maka kalimat tauhid akan menjadi perkara yang akan menjamin dan menjadi sesuatu yang membuat dia aman dari kekalan di dalam neraka. Dia akan keluar dan dikeluarkan dari siksa neraka tersebut disebabkan kalimat tauhid yang diucapkannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya khruju minan nar man qala la ilaha illallah wa bi qalbihi wa sha'iratin min khair. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan keluar dari siksa neraka orang-orang yang timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya dari kalangan kaum muslimin, sehingga pesakitnya keadilan Allah Azza wa Jalla dia harus menebus dosa-dosa tersebut dengan merasa sama Allah ya ilahi billah. Namun ketika dia di dunia mengucapkan kalimat tauhid dengan penuh kejujuran, kalimat itu yang dia ucapkan dan terdapat dalam hatinya seberat biji gandum dari keimanan, maka dia akan keluar, dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya siksa neraka tersebut. Kemudian yang terakhir dari sekian keutamaan kalimat tauhid adalah bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah yang diucapkan dengan penuh kejujuran dan keyakinan itu merupakan sebab yang terbesar yang dapat menghapuskan dosa-dosa seorang hamba, dan sebab yang paling besar yang akan memperbanyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikabarkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Rasulullah sallallahu wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin min al-marrah Dalamu aku asrar rekabin Wakutibat lahu mi'atu hasanah Wakuhiyat anhu mi'atu sayyah Wakalat lahu Hibzan minas syaitan Yawmahu dalika hatta yumsi Walam yakni ahlun bi'afdali mimma Ya'afi illa rajulun amil aqtara minhu Kata Rasulullah alaihissalatu wassalam Barang siapa yang mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam satu hari 100 kali, maka keutamaannya besok akan mendapatkan pahala seperti orang membebaskan 10 orang budak, dan akan dicatat pahala baginya 100 kebaikan dari pahala, dan akan diampunkan dan dihapus darinya 100 dari dosa, dan akan dijadikan untuknya penjagaan dari Allah sebabkan karena zikir itu pada harinya sampai sore harinya. Dan tidak ada seorang lebih afdal dari orang itu kecuali seorang yang memperbanyak mengucapkan zikir tersebut. Ma'asyiral muslimin, demikian keutamaan dari kalimat tauhid yang begitu besar dan agungnya. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa aslih ahwalana wa ahwal al muslimin waj'al hadha al balada aminan mutma'inna wa sa'ir al bilad al muslimin. Allahumma waffiq ulata umurina liman tuhibbu wa tarda wa khudh bi nasiyatihim lil taqwa wa taqwa واجعل عمله في رضاك. اللهم اغفر لنا وللاحياء منا والاموات وفرج همومنا واقض ديوننا واشف مرضانا يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang saya muliakan, ketaatan dan ibadah yang kita lakukan setiap hari, setiap waktu dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan dari kita semua, dari masing-masing kita, adanya as-sabr. As-sabr, sabar di atas istiqamah, di atas taat, di atas ibadah. Dan kesabaran itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa continue. Kita bisa secara terus-menerus di atas taat, ketaatan kepada Allah, di atas ibadah. Yang mana hal ini merupakan salah satu kunci dari sekian kunci keberhasilan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Karena memang ketaatan itu butuh sabar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Sesungguhnya jannah itu dikelilingi oleh sekian kesulitan-kesulitan dan perkara yang dibenci oleh manusia yang berat, itu al-jannah, dikelilingi oleh perkara ini. Sehingga seorang ingin, ketika ingin untuk sampai ke jannah, dia harus menembus pagar itu tadi, pagar yang penuh dengan kesulitan. Makanya Allah nyatakan sabar. Wa huffatin nar bisyahawat, sementara an-nar dikelilingi, dikitari oleh syahwat-syahwat. Ini berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan. Kemudian Allah menyatakan, na wasabiru, dan hendaknya kalimat pertama isbiru, yang kedua sabiru. Yakni yang kedua ini, kalau pertama tadi perintah untuk bersabar, yang kedua perintah untuk continue terus menerus di atas kesabaran ini tadi. Nah, yang ketiga warabitu, lakukanlah ar-ribat di atas kebaikan. Ar-ribat di atas ibadah, ar-ribat itu mulazamat mahallal ibadah, mulazamat mahallil ibadah, yakni berposisi secara terus-menerus berkesinambungan di tempat ibadah. Nah, ini dinamakan ar-ribat. Nah, kadang-kadang ribat itu, atau seringnya, bukan kadang-kadang, seringnya dimaknakan adalah menjaga perbatasan-perbatasan kaum muslimin, perbatasan negeri Islam dengan negeri-negeri kufur. Itu dinamakan ar-ribat, menjaga di perbatasan secara khusus. Tetapi maknanya secara umum lebih luas lagi, ar-ribat mengandung makna yang sangat luas dalam perkara ibadah. Apa dalilnya? Bahwa kalimat ar-ribat bukan hanya dimaknakan menjaga perbatasan negeri-negeri muslimin dengan negeri kafir, yakni para mujahidin, para tentara Islam yang menjaga di perbatasan. Bukan hanya ini maknanya. Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah di dalam Kitabut Thaharah. Beliau menyatakan, ala unabbiukum bima yam'ullah bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian, kata Rasulullah, aku kabarkan dengan beberapa perkara yang dengannya Allah bisa menghapuskan dosa-dosa, dan dengannya pula Allah mengangkat derajat seseorang sekian tingkatan. Maukah kalian aku beri kabar ini, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah merinci, kata beliau, asbighil wudu. Nah, dalam riwayat lain, isbaghul wudu fil makarih, yakni selalu berusaha berwudu dengan menyempurnakan wudunya di masa-masa yang, atau di waktu yang sangat memberatkan. Misalkan mau tidur, sudah ngantuk ya. Padahal disunnahkan, disyariatkan bagi seorang muslim sebelum tidur untuk berwudu. Wah, ini kalau saya wudu hilang ngantuknya nanti, akhirnya malas. Nah, barang siapa yang berwudu pada masa-masa seperti ini salah satu kelebihan. Atau di masa musim dingin misalkan, ya mau berwudu, malas nanti aja kalau mau sholat aja, padahal baru batal nih wudunya. Ya. Ini masa-masa atau saat-saat yang berat. Ah, barang siapa yang membiasakan berwudu di masa-masa seperti ini satu ciri penting yang dengannya Allah bisa menghapuskan dosa-dosanya. Yang kedua, kata Rasulullah, kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Nah, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Nah, ini kriteria yang kedua yang akan mendapatkan keutamaan yang tadi disebutkan pada awal hadis. Yang ketiga, intibarus salati ba'das salat, menunggu waktu sholat yang akan datang pada berikutnya setelah dia sholat ya. Di masjid nunggu. Nah, ini juga tiga keutamaan. dan tiga perbuatan, tiga jenis ketaatan yang Allah bisa menghapuskan dengannya dosa seseorang dan mengangkat derajatnya. Kemudian baru Rasulullah menyatakan pada akhir hadis, zalikumur ribat, zalikumur ribat, zalikumur ribat. Itulah yang dinamakan dengan ar-ribat. Itulah yang dinamakan dengan ar-ribat. Itulah yang dinamakan dengan ar-ribat, kata Rasulullah. Berkesinambungan melakukan hal itu, berwudu dan menyempurnakan di masa-masa orang malas berwudu. Ya. Yang kedua, memperbanyak langkah ke masjid. Sering dia mendatangi rumah Allah. Yang ketiga adalah menunggu waktu sholat yang berikutnya setelah dia melakukan sholat wajib yang sebelumnya itu. Ini dalil yang menunjukkan bahwa ar-ribat bermakna amalan-amalan sholat yang dilakukan secara terus menerus dengan penuh kesabaran, nunggu waktu sholat, nunggu daripada di rumah. Paling kalau di rumah anak nangis sebentar-sebentar mau minta ini sebentar-sebentar itu. Nah, tapi kalau di masjid dia tenang. Ya. Ketika dia jam-jam segini, waduh, ini sekarang anak harus ketemu sama si fulan ini di pertigaan jalan sana, karena janjian ada yang mau beli sepeda motor anak. Nah, dia tahan dirinya, dia tahan hawa nafsunya, tunggu habis ini isya, enggak lama, beberapa menit lagi azan isya. Nah, berzikir kepada Allah, bertasbih, qiraatul Quran, mendengarkan taklim. Ini adalah yang dinamakan oleh Rasulullah apa? Ar-ribat. Termasuk yang diperintahkan dalam ayat yang tadi, di akhir ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ini termasuk makna yang dicakup dalam perintah ini tadi. Dalam perintahnya warabitu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, menukilkan dari penafsiran para sahabat dan para ulama salaf. Para hadirin yang saya muliakan, memang kesabaran ini memiliki posisi yang sangat besar dalam Islam. Keberhasilan bagi seseorang juga terletak pada kesabaran dia. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, ini kadang-kadang menimpa kita para hadirin. Ngaji terus, belajar terus, ya kumpulnya sama orang-orang itu, kapan bisnis anak mau maju? Ya. Kapan anak bisa dapat rezeki? Padahal hari raya sudah kurang 2 bulan lagi nih. Nah, untuk beli persiapan hari raya gimana? Nah. Atau berbagai macam target bisnis yang dia targetin. Nah, kalau anak cuma ngumpul sama orang-orang yang sebentar-sebentar, qaulullah, sebentar-sebentar Rasulullah berkata. Nah, kapan ketinggalan zaman? Ya, enggak maju-maju nanti. Apa Allah menyatakan sebagai bentuk nasihat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menepis syubhat-syubhat yang seperti ini, menepis ajakan-ajakan hawa nafsu dan syaitan, Allah menyatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Sabarlah, ini perintah kepada Rasul ini. Wasbir wa ya Muhammad, sabar dirimu ini, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di waktu petang dan di waktu pagi. Yuriduna wajhah, yang mereka itu adalah orang-orang yang menginginkan keridhaan Allah, menginginkan fadilah dari Allah. Sabarlah kamu, sabarkan dirimu, duduk bersama mereka, mendengarkan pernyataan mereka, memberikan faedah kepada mereka, memberikan ilmu kepada mereka. Sabarlah, sabarkan dirimu bersama mereka. Kemudian Allah menyatakan wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan sekali-kali matamu atau kedua matamu itu melirik kepada selain daripada kepentingan mereka, kaum muslimin yang beribadah kepada Allah. Jangan kemudian penglihatanmu berpaling kepada selain daripada mereka dari urusan dunia, hanya sekedar engkau mengharapkan sedikit dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Jangan. Ini perintah kepada Nabi. Tentunya, padahal Rasulullah sudah sabarnya seperti itu, ya, bersama para sahabatnya. siang dan malam menasihati mereka, siang dan malam berjuang bersama mereka, membela kepentingan para du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau sendiri pun miskin. Toh ternyata Allah masih nyatakan wasbir, sabarkan dirimu bersama mereka. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu. Jangan sekali-kali engkau mengikuti orang-orang yang telah aku lalaikan hatinya. Hatinya menjadi lalai dari berzikir kepada Allah. Yang dia berzikir tiap hari itu rial Saudi sekarang berapa rupiah ya? Kalau Anda berangkat ke Saudi kerja sebulan dapat 1000 rial, berarti 2 juta sekian. Nah, ingatnya zikirnya. Dolar sekarang berapa ya? 9.000. Wah, Anda simpen nih, punya dolar 5.000 dolar Anda simpen, mungkin bulan depan nanti naik dolar. Nah, hitungannya ini aja. Nah, nah, ini yang Allah nyatakan, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan sekali-kali engkau mengikuti jejaknya orang-orang yang telah kami jadikan lalai hati mereka itu dari berzikir kepada Allah, dari mengingat kepada Allah, mengingat akhirat. Jangan, kata Allah. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuqa, dan kebiasaan mereka itu adalah dalam perkaranya selalu melampaui batas. Jangan, kata Allah. Perintah kepada nabinya untuk bersabar. Para hadirin, memang ini menuntut sabar dari kita. Benar-benar menuntut dari kita sabar. Syaitan tidak pernah berhenti di dalam berusaha untuk menghancurkan kita dan membayangkan kepada kita bayang-bayang yang menakutkan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sesungguhnya syaitan itu selalu membayang-bayangkan kepada kita al-faqr, kemiskinan. Terus dibayangkan, nah, kalau kamu terus belajar, terus begini, sampai apa? Apa? Itu seperti kisah yang pernah saya ceritakan ketika saya sampai di Hadramut. Ada seorang tua, ya Luqman, kan? Entah ta'alam, kamu datang sini untuk apa? Ya anu ya ammi, belajar. Belajar, bas ta'alam, ewa. Kayak belajarnya, anak bilang belajar mulai pagi sampai subuh, terus duhur berhenti sholat, kemudian setelah itu belajar lagi, sore belajar lagi, sampai malam. Hah? Belajar aja? Iya. Terus kayak maishahnya, bagaimana penghidupan kamu? Ya alhamdulillah, alhamdulillah anak masih makan, tanpa minta. Nah, labut, kata dia, harus, al-haraka barakah, katanya. Ingat pepatah ini ya. Al-haraka barakah, bergeraklah. Dia nyatakan, qala Allah fil Qur'an ya Luqman, al-haraka barakah. Coba, Allah menyatakan di Al-Qur'an berfirman, al-haraka barakah. Loh, Anda bilang, ya ammi, ayat ini di mana di Al-Qur'an? Al-haraka barakah ini. Hah? Di mana, di surat apa ya ammi? Di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an, kata dia. Pokoknya di Al-Qur'an. Enggak ada ya ammi di Al-Qur'an. Halas, hadis, kata dia. Ya sudah, ini hadis, kata dia. Anda bilang, wala hadis. Dari mana hadis? Al-haraka barokah. Artinya, al-haraka itu bergeraklah kamu, berusahalah kamu, barokah itu dari Allah. Artinya, kerjalah kamu itu. Maksudnya begitu. Ini kita dengar dulu dari jiddi-jiddi kita itu. Nah, enggak ada hadis ya, ammi. Terus apa? Nah, ini makalah. Sebuah apa? Perumpamaan atau permisalan, kata-kata pepatah. Hati-hati, masa dinyatakan kalamullah? Ngawur. Nah, ini karena sibuk sama apa? Sama dunia, sampai enggak tahu mana itu Quran dan mana itu hadis. Nah, para hadirin yang saya muliakan, maka memang kondisi yang seperti ini butuh sabar dari kita. Butuh sabar. Kadang-kadang para thullabul ilm, penuntut ilmu agama itu dilirik dengan lirikan yang sinis. Nah, butuh benar-benar kesadaran. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita ini merasa pesimis ketika orang-orang di sekitar kita adalah para fuqara. Jangan kita merasa kecil hati kalau orang-orang di sekitar kita itu bukan orang-orang yang agnia, orang-orang yang mampu, para donatur, ya, pemilik-pemilik perusahaan, ya, jangan merasa kecil hati. Jangan merasa kecil hati kalau orang di sekitar kita itu hanya rakyat biasa, bukan orang-orang yang memiliki pendudukan dan suara yang didengar. Jangan, jangan merasa kecil hati, jangan pesimis. Ingat kita punya Allah, dan pertolongan Allah itu bersama orang-orang yang lemah. Rasulullah SAW menyatakan, innamakum saruna bidu'asaikum, hanyalah sesungguhnya kamu ini, kalian ini ditolong wahai umatku oleh Allah, dibantu dan didatangkan pertolongan oleh Allah, disebabkan karenanya, karena adanya orang-orang lemah di tengah-tengah kalian, orang-orang yang du'asa, fukara, yang berada di tengah-tengah kalian. Karena sebab adanya merekalah Allah datangkan pertolongan kepada kalian. Para hadirin, di sini ada beberapa hadis yang mungkin bisa kita sebutkan tentang apa yang tadi kita dengarkan bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam suatu hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari seorang sahabat yang bernama Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah kalian aku beri kabar tentang penghuni al-jannah itu, siapa mereka? Dan maukah kalian aku beri kabar siapa sih sebenarnya penghuni an-nar itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, qala dha'ifun, dha'ifun lu dha'ifin, law aqsama billahi la abarrahu. Penduduk jannah itu adalah setiap orang yang lemah, yang apabila dia memohon kepada Allah, bersumpah atas nama Allah, meminta apa yang dia inginkan, mengeluhkan apa yang dia keluhkan kepada Allah, yang dia derita, niscaya Allah akan mendengar keluhannya dan menjawabnya, merealisasikan keluhan dia. Ini ciri-ciri ahli jannah. Kullu dha'ifin, setiap orang yang lemah, yang apabila mereka ini mengeluh dan bersumpah atas nama Allah, mengadukan apa yang dia derita, mengadukan pihak-pihak yang menzalimi dia, niscaya akan Allah dengar dan Allah realisasikan permintaannya. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian Rasulullah menyatakan, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah kalian aku beri kabar tentang ahlin nar, penduduk an-nar? Rasulullah menyatakan, kullu utullin jawwazin mutakabbirin, setiap orang yang utullin, bersikap kasar, keras, dan jawwaz, yang selalu mencegah dari kebaikan, menghalangi dari kebaikan. Disebutkan di antara maknanya jawab adalah orang-orang yang senang untuk banyak pengikutnya, banyak orang-orang yang di sekitarnya, banyak orang-orang yang menyukainya, yang menyuarakan dia. Ini jawab, berusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pengikut. Kullu utullin jawazin mustakbir mutakabbirin, yang juga sombong. Para hadirin yang saya muliakan, ini berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata kita melihat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa peristiwa sebagai bentuk pelajaran bagi umat ini, untuk kita tidak meremehkan seseorang karena penampilannya, karena kondisi dia yang tidak mampu, yang lemah. Jangan. Dan jangan kita merasa bangga ketika ada kawan kita atau kita memiliki kawan dan partner, orang yang kuat, punya kedudukan yang kaya, yang semisalnya dari perkara dunia. Pernah suatu hari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di tengah-tengah sahabatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan qala marra rajulun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala li rajulin 'indahu jalisin ma ra'yuka fi hadha. Suatu hari Rasulullah duduk, tiba-tiba ada orang lewat. Rasulullah sering ketika ada suatu peristiwa itu langsung Rasulullah mengambil sebuah hikmah dari peristiwa tersebut, benar-benar masuk ke benak sahabat. Inilah cara mendidiknya Rasul, dan memang benar-benar hasilnya luar biasa hasil didikannya. Nah, ketika itu Rasulullah melihat orang ini berjalan, Rasulullah menyatakan kepada orang yang duduk di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat tentang orang yang lewat ini tadi? Subhanallah, orang yang lewat ini tadi gagah, pakaiannya rapih, tampan. Nah, nampak berseri-seri wajahnya, langkahnya nampak mantap gitu, jalannya itu. Nah, kemudian dengan polos sahabat tersebut menjawab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala rajulun min asyrafin

paling mulia. Dan orang ini, kalau seandainya kata si pada Rasul, dengan polosnya dia menyatakan, kalau seandainya dia melarang orang, niscaya akan dinikah langsung ayahnya. Wong gagah, kayaknya masya Allah, jalannya mantap, mukanya bersih. Nah, kemudian kalau seandainya syafaat memberi rekomendasi suatu perkara, rekomendasi dia akan diterima dan dilaksanakan. Wah, dari rekomendasinya langsung terima, tabol, langsung angkat dan dinaikkan jabatannya dari orang tersebut. Nah, kemudian Rasulullah SAW tidak memberi komentar kepada tadi ini, tidak menyatakan ya benar kamu. Kemudian mamarra rajulun akhar, tiba-tiba subhanallah orang lain dengan wajah yang kata si penjawab ini kepada Rasul, dengan polosnya dia menyatakan, kalau seandainya dia melamar putri seseorang, niscaya akan dinikahkan langsung oleh ayahnya. Wong gagah, pakaiannya masya Allah, jalannya mantap. Nah, mukanya bersih, berseri. Nah, kemudian kalau seandainya orang ini memberi syafaat, memberi rekomendasi dalam suatu perkara, niscaya rekomendasi dia akan diterima dan dipertimbangkan. Wah, dari si fulan rekomendasinya, oh langsung terima, tobol, langsung diangkat dan dinaikkan jabatannya karena rekomendasinya dari orang tersebut. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdiam, tidak memberi komentar kepada jawaban ini tadi ini, tidak menyatakan ya benar kamu atau salah. Kemudian summa marra rajulun akhar, tiba-tiba muncul subhanallah orang lain jalan dengan wajah yang kusut, pakaian yang compang-camping, lemah, nampak dia sedang kelaparan. Orang kalau melihat ini enggak ditoleh. Kalau yang tadi pertama, assalamualaikum. Nah, assalamualaikum. Kaifa halak? Bukhair. Nah, mau ke mana ente? Nah, karena memang masya Allah. Tetapi orang yang kedua ini jenisnya kalau sedang lewat di jalan, orang lihatnya gini dengan melirik satu gitu. Apa ini? Apa ini? Nah, ini paling mau minta-minta ini, paling ini besar, gitu. Nah, ini modelnya. Nah, tiba-tiba ditanya oleh Rasulullah, "Mara'yuka fi hadza?" Tanya kepada orang yang duduk sebelahnya dari sahabatnya ini, menurut engkau gimana pendapatnya tentang orang ini? Orang sahabat ini jawab pun dengan polos, "Hadza ya Rasulullah, rajulun min fuqara'il muslimin, hadza hariyun in khadaba alla yumkaha wa in syafa'a la yushaffa." Sebaliknya, ini orang diantara fakir dari sekian fuqara' kalangan muslimin, yang apabila dia melamar anaknya orang, oh, ditolak langsung. Ayo, ha, sana ini siapa ini? Ha, dari kabilah apa ini? Ha? Nah, apa? Nah, direndahkan. Nah, kalau memberi rekomendasi, jangan kan beri rekomendasi, orang ngelamar aja nggak diterima, beri rekomendasi. Nah, ya jelas-jelas nggak diterima. Nah, ini kondisi dua manusia. Subhanallah, tiba-tiba Rasulullah menyatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza khairun min mil'il ardi misli hadza." Ini orang yang kedua yang lewat terakhir ini tadi, jauh-jauh lebih baik, bahkan nilainya melebihi bumi dan yang seisinya dibandingkan orang ini. Bumi dan seisinya. Kalau kita berebut jabatan jadi camat aja, paling cuma satu kecamatan, itu pun bukan milik kita. Tadi ya, cuma jadi camat itu. Nah, itu pun bukan milik kita. Nah, paling pol ya dapat baby band. Pol-polnya itu pun sudah dicurigai, enggak, karena bukan milik kita. Nah, kita disenengin di saat kita punya jabatan. Wah, monggo. Wah, buka. Nah, kalau mau datang Pak Camat, apalagi yang di atasannya, wah, rumah ditupain, tupo. Nah, wangi. Nah, kalau yang mau datang sebelahnya ini orang dia kusir dokar misalkan, jangan kan mau dupain kasih wangian rumahnya. Pintunya dibuka sedikit gini, mau apa? Nah, ini para hadirin. Ini

0: di bumi dan seisinya kebaikannya dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Para hadirin yang saya muliakan, sehingga apa yang ada di tengah-tengah umat sekarang ini dari berbagai macam mizan atau takaran di dalam menilai kondisi, di dalam menilai seseorang, di dalam menilai keadaan adalah mizan yang sama sekali tidak syar'i, mizan yang carut marut, yang hak bisa batil, yang zalim bisa menjadi mazlum, orang yang berbuat zalim bisa dinyatakan sebagai orang yang terzalimi, dan orang yang terzalimi dinyatakan sebagai orang yang zalim. Sehingga kita jangan sampai tergolong apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti aktsara man fil ardh yudilluka an sabilillah. Jika seandainya engkau mengikuti mayoritas orang di muka bumi ini, ya, mengikuti suara mayoritas, maka niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengikuti suara mayoritas. Nah, ini manusia seperti inilah, zaluman jahula. Manusia itu zalum, selalu berbuat zalim, bukan zalim ya kata-katanya ini, zaluman. Lebih jahat daripada zalim. Zalum itu adalah yang selalu bersifat zalim kepada dirinya dengan perbuatan kemaksiatan dan pelanggaran kepada Allah dan menzalimi pihak lain. Ini zalum. Jahula, bukan jahil, tetapi jahul. Ini adalah yang sangat bodoh. Ini manusia. Para hadirin yang saya muliakan, pernah suatu hari juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, kunna indan nabi sallallahu alaihi wasallam wa nafarin min ashabi ana wa ibnu mas'ud wa bilal wa rajulun min hudail wa rajulani la usammihima. Suatu hari aku pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama Rasul inda akabiril musyrikin, di hadapan pembesar-pembesar kaum musyrikin Quraisy, di mana Rasulullah mendatangi mereka di dalam rangka mendakwahi mereka, dalam rangka mengajak mereka kepada Islam, yang diharapkan jika para pimpinan-pimpinan ini saja sudah mau masuk ke Islam, diharapkan yang lainnya akan dengan mudah akan menerima Islam, menerima tauhid. Kemudian ketika Rasulullah datang begitu di tengah bersama para sahabatnya ini tadi, ya, Abdullah bin Amr al-As, kemudian Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini orangnya hitam, kecil, kurus, ya, kakinya itu kecil. Nah, ini Bilal seorang budak, ya, Suhaib juga, orang-orang lemah bersama Rasul, di sekitar Rasul. Nah, kemudian orang-orang Quraisy menyatakan, utrudu ha'ula la yatajarrauna alaina. Usir mereka wahai Muhammad, utrud ha'ula, ha? Usir, jauhkan, keluarkan mereka dari majlis kita ini, jangan sampai mereka itu mengotori majlis kita ini. Rasulullah berpikir, ini saya sedang mendakwahi ini sekarang, apa saya suruh keluar mereka dulu, ya, dalam rangka agar para pembesar-pembesar ini tadi mau mendengarkan dakwah Rasul. Ya sudahlah, ngalah sebentar. Rasulullah sempat terdiam. Begitu Rasulullah terdiam, langsung turun ayat dari langit. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Jangan sekali-kali wahai Muhammad, engkau usir mereka-mereka itu, orang-orang yang lemah itu yang selalu beribadah kepada Allah petang dan pagi. Mereka mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan, kata Allah. Jangan kemudian engkau memperhitungkan, mempertimbangkan kepentingan mereka, kemudian engkau abaikan ini. Rasul ini sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Bukan Rasulullah punya kepentingan dunia, enggak. Rasulullah hanya pikirkan kepentingan hidayah untuk mereka. Tetapi karena pertimbangan itu konsekuensinya adalah mengeluarkan atau mengusir orang-orang lemah ini tadi, langsung Allah nyatakan jangan. Allah enggak mempertimbangkan mereka, para pembesar-pembesar. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman, barang siapa yang mau kafir silakan kafir. Jangan diusir orang-orang itu tadi, orang-orang lemah itu. Jangan. Para hadirin yang saya muliakan, subhanallah, inilah pertimbangan dakwah ilahiyah, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah pertimbangan ini di zaman kita? Adakah pertimbangan-pertimbangan yang seperti ini masuk di dalam dakwah kita dan pergerakan dakwah kita ahli sunnah dan kaum muslimin secara umum? Ini suatu pelajaran. Suatu pelajaran bagi kita umat Islam, selama umat Islam masih menjadikan pertimbangan-pertimbangan selain daripada pertimbangan Allah dan Rasulnya di dalam dakwahnya, di dalam membenahi masyarakat dan negerinya, ketahuilah bahwa itu adalah kehancuran. Pasti, lambat ataupun cepat, kehancuran itu akan datang. Para hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu kita tentunya berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita ini digolongkan kepada hamba-hambanya yang mulia di dunia dan di akhirat. Digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang bertawadhu, merendahkan dirinya, tidak berusaha mengejar dan menganggap kepentingan dunia itu adalah perhitungan yang segala-galanya. Ini suatu titik terang dan penting di dalam sebuah dakwah, berhasil atau tidaknya sebuah dakwah. Para hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu kita tentunya telah mendengar apa yang kita dengarkan bersama dari ayat Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kita diberi oleh Allah kesabaran, diberi istiqamah untuk kita terus melangkahkan kaki ke rumah Allah, memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersabar duduk dengan para du'afa, kita sabar duduk dengan orang-orang yang lemah. Kita sama sekali tidak butuh kepada mereka-mereka yang hidupnya hanya mengejar dunia. Kita sama sekali tidak sedikit pun butuh kepada mereka-mereka yang sekarang hanya mengejar kedudukan dan jabatan. Sama sekali. Perlu ketahuilah bahwa itu adalah alamat kehancuran. Kehancuran dan kehancuran. Buktikan pembicaraan ini cepat ataupun lambat. Selama masih Al-Quran dan Sunnah dikesampingkan, selama masih pertimbangan-pertimbangan Allah dan Rasulnya di nomor dua kan, tunggu kehancuran itu pasti akan datang. Kita sama sekali tidak membutuhkan yang seperti ini. Kita mati dalam keadaan kita fuqara lebih utama daripada kita meninggal dunia dalam keadaan kita aghnia. Karena itu Rasulullah pernah menyatakan dalam suatu hari ketika Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, seorang sahabah yang terkenal dengan amanatnya sampai diberi julukan inna likulli ummatin amina wa aminu hadhihi al-ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, sesungguhnya setiap umat yang dimunculkan di muka bumi ini pasti ada seorang yang terkenal sebagai pengemban amanatnya, maka pengemban amanah di umat Islam ini adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah yang memenggal kepala ayahnya di pertempuran menghadapi musyrikin. Dia ketika pulang dari Bahrain, pulang membawa sekian ghanimah yang besar, emas, berlian dan berbagai macam hasil daripada al-ghanimah. Ketika melihat ini ya, Rasulullah langsung mengingatkan sahabatnya, subhanallah, memang didikan Rasul ini ya. Ketika melihat ini para sahabat, Rasulullah langsung menyatakan mal faqra akhsha alaikum, tidaklah kemiskinan dan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian wahai umatku. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kepada kalian wahai umatku. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya. Tetapi yang justru aku khawatirkan wahai umatku terhadap kalian ini ada kemudian dilapangkan, dibukakan pintu-pintu dunia untuk kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian berlomba-lomba mendapatkan dunia itu tadi, dan dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan umat yang sebelum kalian. Nah, ini kita sering mendengar slogan-slogan umat Islam harus kaya, berbagai bentuk bisnis harus dikuasai oleh umat Islam, perekonomian dan pasar saham harus dimiliki oleh umat Islam. Sampai-sampai seorang khatib di atas mimbar Jumat berbicara, wahai kaum muslimin, sampai kapan kita ini hanya mau belajar bulughul maram? Sampai kapan? Ya, ini seorang pimpinan sebuah organisasi ternama di Indonesia menyatakan seperti ini. Sampai kapan kita hanya mau belajar tentang macam-macam air yang najis mana yang tidak? Sementara orang-orang sudah belajar bagaimana hukum pasar bursa dan yang semisalnya. Sampai kapan? Para hadirin, kita berbicara yang ini Sunni, yang ini Syi'i. Dulu. Sampai kapan katanya? Kita berbicara ini ahli sunnah, ini Syiah. Kita harus bersatu. Sunnah dengan Syiah bersatu. Kita diajak bersatu dengan siapa? Subhanallah. Nah, para hadirin yang saya muliakan. Nah, di atas mimbar Jumat didengarkan oleh kaum muslimin yang seperti ini. Kita harus belajar ekonomi dan menguasai perekonomian agar umat Islam ini menang. Coba sebutkan satu hadis atau satu ayat yang menyebutkan bahwa umat Islam harus menguasai perekonomian supaya menang. Coba tolong sebutkan di surat apa, di ayat berapa, di hadis nomor berapa, di dalam buku apa saja. Dengan syarat hadisnya sahih, jangan hadis buatan. Jangan, dengan syarat juga Qurannya adalah Qurannya muslimi, jangan Qurannya Syiah. Ya. Ini dijadikan pertimbangan. Sekolah yang pinter ke sana, ke Oxford atau ke mana? Wimbledon tak main tenis dan. Nah, iya, atau kemana saja, silakan. Nah, para hadirin yang saya muliakan, mana dasar dan cara bimbingan yang seperti ini? Apakah Allah dan Rasulnya membimbingkan yang seperti ini? Para hadirin yang saya muliakan, tidak ada sedikit pun. Justru Rasulullah menyatakan, aku yang khawatir kepada kalian ini apabila dibukakan kepada kalian pintu-pintu dunia, wahai umatku. Khawatir aku. Coba lihat sahabat. Coba kita pertimbangkan bagaimana perjuangan sahabat. Orang kaya semacam Abu Bakar dan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf menjadi miskin. Kalau mereka perhitungannya adalah perhitungan perekonomian, mereka akan pikirkan bersama Rasul, bagaimana kita mengepung kota Mekah sehingga para kafilah-kafilah, para pedagang-pedagang dari Syam, dari Yaman dan yang lainnya kita halangin, kita blokade perekonomian mereka, kemudian kita tingkatkan kemampuan bisnis kita. Nggak ada. Yang ada adalah mendidik para sahabat di atas tauhid, di atas fakir, di atas kemiskinan. Ini yang dididikkan oleh Rasul. Tadi kita baru mendengar hadis innamatum saruna bi du'ataikum. Hanyalah kalian ini ditolong oleh Allah dengan sebab adanya orang-orang miskin, orang-orang lemah di antara kalian. Dan inilah generasi sahabat. Tidak lupa masih dari ingatan kita kisah bagaimana Abu Bakar dan Umar bin Khattab keluar di tengah malam dalam keadaan lapar. Lapar loh, enggak ada yang mau dimakan. Kalau kita enggak ada nasi, masih ada cemblem. Masih ada kue apa saja, roti macam-macamnya. Lepet katanya orang sini. Macam-macamnya masih ada di rumah. Alhamdulillah. Nah, enggak ada di rumah, keluar jam 11 malam di negeri kita ini, di depan sana ada orang jual nasi goreng, ada terlalu mewah kali nasi goreng lu katanya orang sini ya. Masih bisa alhamdulillah. Punya uang 500 ribu rupiah masih. Umar bin Khattab, Umar yang memimpin umat ini dan berhasil, itu keluar dalam keadaan juk lapar. Keluar loh dari rumah bingung yang mau dimakan, enggak ada. Inilah generasi yang berhasil, yang Islam sampai kepada puncak kejayaannya, gak pernah mengenal bursa saham dan yang semisalnya. Bukan berarti kita tidak boleh belajar perkara ekonomian, boleh, tetapi untuk dijadikan itu sebagai slogan utama, sampai melupakan tauhid, sampai melupakan bahaya syirik di tengah-tengah umat, sampai melupakan sunnah rasul, dan bertebaranlah bid'ah di tengah-tengah umat Islam. Inilah yang akan meruntuhkan bangunan Islam dan kaum muslimin. Para hadirin, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Jika ada yang perlu disampaikan, mungkin ada waktu maksimal 5 menit. Nah, ya, tafadhol. Iya. Membawa kekufuran ya. Hah? Kadal fakru ayyakuna kufra. Allah musta'an. Wallahu a'lam, mana belum tahu hadis itu sahih. Cuma sering dengar dulu. Wallahu a'lam. Kalau toh sahih, kalau toh itu hadis yang sahih, maknanya bukan berarti kita disuruh berlomba-lomba untuk kaya. Nah. Enggak. Rasulullah menyatakan ni'mar rajul ni'ma al-mali salih 'inda ar-rajul salih. Sebaik-baik harta yang saleh, harta yang bersih, yang halal apabila berada di tangan orang yang saleh. Nah, dia punya harta tapi enggak disibukkan dengan harta. Dia punya harta digunakan dakwahnya, hartanya untuk Islam, untuk kaum muslimin, bersedekah, melihat orang-orang lemah, untuk perjuangan umat Islam. Nah, ini jika dia seorang yang kaya. Bahkan Rasulullah juga menyatakan la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad itu kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahullahu ilman wa hikmatan wa qadha bihima, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, seorang yang Allah beri ilmu dan di Allah beri hikmah kepadanya sehingga dia memutuskan dan menjawab perkara-perkara tersebut dengan ilmu dan hikmah yang ada padanya. Ini boleh hasad, dia pingin memiliki yang seperti itu. Nah, atau kata Rasulullah, seseorang yang diberi harta, diberi kekayaan, kemudian dia habiskan kekayaannya itu dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga boleh, tetapi dengan syarat tetap menjalani jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak tahu lah. Pertanyaannya, apakah ada hadis yang sah yang memerintahkan kita untuk kaya? Anda belum pernah tahu kecuali itu tadi al-haraka baraka. Enggak tahu, kalau ada yang tahu mungkin saya diberitahu. Iya. Iya. Minta apa? Pendapatan. Iya, nah.
1: Jadi kamu dia itu seolah-olah tadi tidak ada.
0: Nah, hadis itu apa? Ada yang tahu hadis itu sahih? Jadi hadis itu memang sering diucapkan di mimbar-mimbar dan juga di buletin-buletin, ya. Saya lupa apa? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika aw li mautika ka'annaka tamutu ghadan. Berusahalah untuk perkara duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Inilah Adnan Khashoggi. Nah, dan berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Nah, Anda belum pernah tahu ini adalah pernyataan Nabi. Tidak pernah tahu bahwa ini adalah pernyataan Nabi dengan sanad yang sah. Ini musibah yang menimpa banyak dari umat Islam ketika tersebarnya kebiasaan menisbahkan suatu perkataan kepada Nabi tanpa memeriksanya. Dari mana dia mendapatkan itu? Biasanya para khutbah itu membaca buku kumpulan khutbah Jumat. Ya, ini biasanya para khutbah punya buku ini di rumah, kumpulan khutbah Jumat. Nah, dengan bahasa Indonesia, sehingga dia tinggal siap sudah baca itu. Nah, di sana ada hadis, ada berbagai macam hal, tanpa dia mau memeriksa apakah hadis itu sah ataukah tidak, benar ataukah tidak. Padahal kalau dalam urusan dunia, ketika dia sakit, misalkan dia sakit ginjal, terus ada tukang becak nyatakan, kalau kamu sakit ginjal ya Aki, minum Redoxon sehari 5, kemudian minum Paramex setiap habis makan 2. Nah, ini siapa ini tukang becak kok berani kasih resep? Nah, kan ya, dia enggak dong, enggak bisa kamu saya terima pernyataan kamu. Kamu enggak punya disiplin ilmu tentang ini, ya. Saya mau tanya kepada ahlinya, cari dokter, atau dia akan membuka buku-buku ilmiah, ya. Kalau dia bukunya berbahasa Inggris, dia akan membeli kamus bahasa Inggris supaya dia bisa paham. Tapi urusan din, ya, urusan agama, urusan ahadis Rasul, ucapan-ucapan Nabi yang itu adalah wahyu dari Allah, saya nanya, cukup beli kumpulan khutbah Jumat? Cukup. Loh ya akhi, periksa. Gimana periksanya? Ada buku-buku hadis. Waduh, sulit mau beli, anak gak punya uang. Ya sudah, anak belikan. Ya saya gak bisa baca, gak mau berusaha untuk belajar, ya. Das, kerjanya gitu. Nah, ini yang musibah yang menimpa umat ini, sehingga banyak hadis-hadis yang dhaif, yang bahkan palsu, dinisbahkan kepada Rasul, padahal Rasul menyatakan, man qala anni ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengatakan suatu perkataan atas namaku yang aku sendiri enggak pernah mengatakannya, hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya dari an-nar. Hati-hati. Ini pernyataan Rasul berkaitan dengan hati dan akidah manusia, bukan berkaitan dengan ginjal dan paru-paru manusia, bukan. Berkaitan dengan hati, akidah manusia yang urusannya adalah jannah wan nar. Bukan urusannya itu rumah sakit dan tempat tidur, bukan. Itu pun tidak dibenarkan oleh Allah. Urusan jannah wan nar segampangnya kita. Nah, ini yang menyebabkan umat ini semakin lemah, umat Islam ini semakin tercerai berai yang seperti ini, dan pertolongan Allah semakin jauh. Nah, para hadirin yang saya muliakan, ini yang di sana jawab sampai di sini kajian.
2: Bagaimana dengan doa kita? Karena kita dipinjamkan. Untuk kebaikan di dunia, punya kebaikan di dunia itu kan tidak
0: cukup. Iya, rumah yang bagus. Iya betul. Wah, betul, itu tafsirnya memang begitu. Hasanatud dunya di antara maknanya itu kelapangan rezeki, kemudian rumah yang cukup luas, kemudian istri yang taat, kendaraan yang cukup baik, ya. Nah, iya betul. Kita minta kepada ini, bahkan ini doa yang sering diucapkan oleh Rasul. Doa yang sering diucapkan oleh Nabi, Rabbana atina dunya hasana wa fil akhirati hasana. Tapi prakteknya gimana Rasul? Umar bin Khattab, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, doanya yang sering ya ini. Tapi gimana sih? Rasulullah kalau mau berdiri di rumahnya kebentuk kepalanya. Subhanallah. Mau sholat gak cukup rumahnya, ya, sampai kakinya Aisyah disuruh minggir, diginikan oleh Rasul. Mau sujud gak cukup tempatnya. Lah kalau kita kan punya musola sedikit di rumah, sendiri di rumah ya, rumahnya luas, ada tamannya, ada air mancur. Nah, cek kurang apa? Masih kurang apa umat ini dibandingkan sahabat? Dari sisi kekayaan dunia kurang apa? Apa yang kurang dari umat ini? Yang kurang adalah tauhid, sunnah Rasul. Tersebarnya di zaman sahabat sunnah, di zaman kita tersebar bid'ah. Rasulullah dilanggar. Ini yang menyebabkan umat ini enggak berhasil. Nah, boleh kita cari dunia. Allah menyatakan wala tansa nasibaka minad dunya, para pedagang di Pasar Turi dan di mana? Di Jakarta sana, Blok M, Tanah Abang, paling hafal ayat ini. Wala tansa nasibaka minad dunya, bisnismen ya. Ini yang dihafal. Jangan lupalah tentang nasibmu di dunia.
3: Betul.
0: Apakah Rasulullah orang yang lupa terhadap nasibnya di dunia? Ayo. Nah, ini kan kalau kita mau memahami ayat, fahami sesuai dengan apa yang telah difahami oleh orang yang paling ngerti ya tentang Quran dan telah diterapkan dengan tepat. Nah, ini. Pernah saya didatangin seorang anak muda. Dia mau menikah, melamar putri seseorang. Kemudian orang tua anak ini menyatakan kepada saya melalui telepon, dia bicara, Pak Ustaz maaf, anak saya ini bukan saya melarang menikah ya, nah, tapi apa yang mau diberikan untuk makan istrinya itu apa? Dia belum punya rumah, dia takut terhadap lingkungannya, dia khawatir terhadap imannya, sehingga dia lebih mementingkan ridha Allah. Dia itu ingin menikah. Tapi gimana pekerjaan Ustaz, enggak bisa beri makan. Sekarang saya mau tanya kepada ibu, definisi cukup dan tidak cukup itu siapa yang mendefinisikannya? Definisi kewajiban memberi nafkah itu siapa yang mendefinisikan? Yang mendefinisikan itu adalah orang-orang soleh, ataukah yang mendefinisikan itu adalah gubernur Bank BI? Kira-kira siapa yang mendefinisikan? Seorang sarjana ekonomi ataukah seorang yang soleh? Ya, ya kan tentu anu ya Ustaz, ya menurut Al-Quran dan Rasul. Nah, kalau begitu sekarang coba kita nilai bersama-sama. Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Coba Ibu ya, kira-kira nih. Coba kita nilai. Sebelum itu saya tanya, kira-kira kalau ada seorang tidak mampu memberi makan istrinya sehari, jangankan beras putih, beras jagung gak ada di rumah, kira-kira dosa gak? Ya gak boleh Ustaz, dosa, mana tanggung jawab dia sebagai suami. Ini jawabannya. Kemudian, oh begitu Bu ya, mari kita dengarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa kata Aisyah, selama 3 bulan berturut-turut muncul bulan, hilang di akhir bulan, muncul di awal bulan lagi, hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi, selama 3 bulan berturut-turut di rumah kami, kata Aisyah, enggak ada asap. Yani enggak ada yang dimasak 3 bulan. Kira-kira gimana, Bu? Rasulullah dosa enggak? Hah? Menurut penilaian kita, Rasulullah enggak bertanggung jawab. Waduh, astagfirullah. Nah, ini siapa yang mau menilai sekarang? Masalah rumah saya bilang insya Allah mudahkan. Yang penting takwa kepada Allah dan usaha. Yang dilarang itu kalau kita minta-minta ketuk pintu, ya, menggantungkan kepada orang tua itu. Anak ini sudah siap untuk mengarungi hidup ini. Biarkan. Nah, ini para hadirin yang saya lihat, kita lihat kondisi umat ini. Mizan, ya, takaran itu sudah berbolak-balik, gak menentu. Kenapa? Karena umat Islam sudah dicekoki pemikirannya ini dengan berbagai macam pemikiran. Tempo masuk, Jopos masuk, ya, apalah, Femina masuk, ya, sejak masih kecil Bobo sudah masuk, Skubidu sudah masuk, macam-macam. Nah, kacau ini pemikiran. Belajarnya filsafat, belajarnya ilmu ekonomi barat, waduh, ancur-ancuran benak kita ini, sehingga mizan kitabullah dan mizan sunnatul rasul itu sudah tidak mengerti di nomor berapa itu adanya. inilah umat yang menyebabkan umat ini enggak berhasil ya di sini nih. Sudah. Sudahlah pontang-panting pikiran seminar, silakan muktamar, macam-macam muktamar silakan adakan untuk memeras pikiran bagaimana mencari jalan keluar bagi umat ini. Selama Al-Quran dan Sunnah enggak dijadikan sebagai panutan, para sahabat Rasul tidak mau dicontoh dan ditauladani, sudahlah, hancur. Sudah pasti. Siapa yang menyatakan gini? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pembahasan kita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita ilmu yang bermanfaat dan diberi kita istiqomah sampai bertemu Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد

Kita kembali melanjutkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Pagi hari, hari Ahad, tanggal 25 Safar 1448 Hijriah. Kita sedikit melanjutkan penjelasan dari Al-Allamah Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala tentang berkurangnya iman dengan kemaksiatan. Dan yang dimaksud dengan berkurang di sini adalah berkurangnya kesempurnaan iman tersebut. Barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa minal adillati aydah, dan di antara dalilnya juga حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ. Aku mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, dan di antara dalil barakallahu fikum yang menunjukkan bahwa kemaksiatan itu berkurang atau iman itu berkurang dengan kemaksiatan, yaitu berkurang kesempurnaan iman, yaitu pada hadis dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, yaitu sahabat Jundub bin Junadah Abu Dzar Al-Ghifari, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar, wa alaihi thawbun abyad, dan beliau sedang mengenakan thawbun abyad, pakaian putih. Dan pakaian yang berwarna putih, gamis atau yang lainnya, ini adalah warna yang disukai oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, yang kemudian menjadi sunnah fi'liyah dan juga sunnah al-qawliyah, sunnah yang dilakukan oleh beliau dan juga sunnah yang diperintahkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Wa huwa na'im, beliau mengenakan, aku mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan mengenakan pakaian putih dan dalam kondisi beliau tidur. Tsumma ataituhu, kemudian ketika saya datang, waqad istayqadha, beliau sudah terbangun. Faqala ma min 'abdin qala la ilaha illallah tsumma mata 'ala dzalika illa dakhala al-jannah. Maka tidak ada seorang pun, kata beliau alaihi salatu wassalam, baru bangun dari tidurnya, ya, tidak ada seorang pun, tidak ada seorang hamba pun yang mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, kemudian ia meninggal di atas ikrar kalimat tauhid tersebut, illa dakhala al-jannah, kecuali pasti ia masuk ke dalam al-jannah. Qultu, maka aku bertanya kepada beliau, kata Abu Dzar, wa in zana wa in saraka, walaupun hamba tersebut berzina dan mencuri, ya Rasulullah. Qala wa in zana wa in saraqa, walaupun ia berzina, walaupun ia mencuri. Qultu wa in zana wa in saraqa, wahai Rasulullah, benar nih, walaupun hamba tersebut akan masuk jannah walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Qala wa in zana wa in saraqa, iya, walaupun ia berzina, walaupun ia mencuri. Qultu, aku ulangi yang ketiga kalinya, wa in zana wa in zana wa in saraqa, betul Rasulullah, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Qala wa in zana wa in saraqa ala raghmi anfi Abi Dzarrin,
walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Fahada minal adillati ala annal mu'mina la yakhruju minal imani birtikabil kabirati wabil ma'asi. Naam. Ini, hadis ini merupakan salah satu dalil yang menjelaskan bahwa seorang yang beriman itu la yakhruju minal iman, tidak sekonyong-konyong keluar dari keimanannya birtikabil kabirati wabil ma'asi, semata-mata pelanggaran dia terhadap dosa besar, semata-mata ia melakukan berbagai kemaksiatan. Wa innama yakhruju minha bil kufril wadih. Dia itu hanya bisa keluar dari lingkup keislamannya, dari agama Islamnya, bil kufril wadih, hanya dengan kekufuran yang benar-benar nampak jelas, bukti yang benar-benar tidak bisa disangkal. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan pernah mengampuni, la yaghfiru dengan fi'il mudhari', bermakna apa? Bermakna terus menerus. Allah Jalla wa Ala tidak akan mengampuni ayyushraka bihi, tidak akan mengampuni dosa kesyirikan yang dilakukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Jalla wa Ala masih mengampuni dosa-dosa lain yang di bawah kesyirikan bagi hamba-hamba yang Allah kehendaki. Fasyirku la yughfar. Maka kata Syekh Rabi' rahimahullah, maka kesyirikan itulah yang tidak diampuni. Adapun dosa-dosa yang lainnya masih ada kemungkinan diampuni. Kata beliau, wa ma duna dzalika minal ma'asi fayata'allaqu bimasyiatillahi 'azza wa jalla. Adapun kemaksiatan-kemaksiatan yang di bawah kesyirikan level dosanya itu, maka semuanya dosa-dosa tersebut berkaitan dengan masyiatullah, berkaitan dengan kehendak Allah 'azza wa jalla. Insya'a 'afa 'anhu. Apabila Allah menghendaki, Allah akan mengampuni dosa tersebut. Dosa yang mana, Pak? Dosa yang di bawah kesyirikan. Wa insya'a 'adzabahu bidzambih. Dan apabila Allah berkehendak, maka Allah akan menyiksa hamba tersebut dengan dosanya. Maka kembali kepada keputusan Allah dan kehendaknya. Tsumma labudda minal 'afwi. Kemudian tadi ya, pertama, kalau hamba itu mau diampuni oleh Allah, maka akan Allah ampuni, tidak akan disiksa. Atau yang kedua, Allah pilih, jika Allah menghendaki Allah menyiksa hamba tersebut, maka akan Allah siksa. Tapi yang jelas setelah itu, entah diampuni, dimaafkan, ataukah disiksa, ujung hasil akhirnya si mukmin tersebut yang melanggar dosa-dosa besar, ujungnya kata Syekh, minal afwi, pasti akan dimaafkan. Iya. Selama iman itu masih ada di dalam hatinya, masih bercokol di dalam sanubarinya, labudda minal afwi, pasti akan diampuni oleh Allah. Walabudda minal khuruji minan nar, dan pasti akan Allah keluarkan dari neraka. Hadza huwal haqqul ladzi dalla alaihi alkitab wassunnah. Inilah al-haq yang diperkuat dan ditunjukkan dan dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Seorang mukmin dengan dosanya bukan habis begitu saja keimanannya, tetapi berkurang. Kalau berkurang iya, tapi kalau habis secara total enggak. Semata-mata dengan maksiat. Habis total semua amalannya, habis hilang keimanannya hanya dengan apa? Al-kufur al-wadih. Dengan kekufuran yang begitu jelas. Kekufuran yang benar-benar gamblang.
Taib. Fallahu ta'ala yakulu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wassariq wassariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan minallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, seorang pencuri baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan keduanya, jaza'an bima kasaba, sebagai balasan atas perbuatannya, nakalam minallah, sebagai bentuk hukuman dari Allah jalla wa'ala. Wa yakulu, dan Allah jalla wa'ala juga berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah. Maka az-zaniyah atau az-zaniyah, penzina wanita, waz-zani, dan juga pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka cambuklah masing-masing dari keduanya sebanyak 100 cambukan. Nah, kalau apa? Kalau keduanya ini belum muhsan, atau mohon maaf, statusnya bukan muhsan, yaitu orang yang belum menikah, belum terjaga. Orang itu kalau dikatakan muhsan dari hasana, hasan itu kan terjaga, terbentengi, terlindungi. Terlindungi dari perbuatan fahisyah, terlindungi dari perbuatan kotor dengan apa? Dengan pernikahan yang ia jalani. Itu dikatakan muhsan. Nah, orang-orang yang belum menikah maka dia belum muhsan. Maka hukumannya apa? Lebih ringan, dicambuk. Tapi kalau orang yang sudah muhsan atau muhsanah melakukan perzinahan dan terbukti dengan bukti yang syar'i dia melakukannya, maka ditegakkan hukum had padanya, dirajam sampai ia mati. Nah, wala ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah, jangan sampai kalian terbawa kasihan di dalam penegakan hukum Allah jalla wa ala. Jangan merasa kasihan, ya sudah, hukum dia dalam rangka apa? Membersihkan dosanya. Ini hukum had, hukum pidananya. Kemudian kata Syekh, beliau menjelaskan dari dua dalil yang beliau sampaikan ini, falau kana murtaddan birtikabil kabirah, andaikan seorang muslim atau seorang mukmin itu sudah dihukumi murtad gara-gara melanggar dosa besar, gara-gara melakukan dosa besar, bi ayyakuna mustahilan lirtikabiha, kalau ia menganggap halal ya dosa yang ia langgar, fahuna ya'ti hadits man baddala dinahu faqtuluh, maka di sini yang berlaku bukan dua ayat tadi, bukan dua ayat tentang penegakan hukum had, yang pencuri dipotong tangannya, yang pezina kalau belum menikah dicambuk 100 kali, yang sudah menikah dirajam sampai mati. Bukan itu hukumannya. Maka hukumannya seperti sabda Rasul alaihi salatu wassalam berikut, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang telah mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Nah, perintah beliau alaihi salatu wassalam kepada pemerintah muslim yang mengganti agamanya, faqtuluh. Tapi kan nyatanya orang yang melakukan dosa-dosa besar tersebut bukan dibunuh, Pak. Tapi ditegakkan hukum had, menunjukkan apa? Status iman masih ada pada dia. Ya kan? Nah, kalau seorang muhsan atau muhsanah melakukan zina dan dianggap zina itu sebagai tindakan murtad, ya sudah, enggak perlu dirajam, Pak. Langsung aja dipenggal lehernya. Nah, dipenggal lehernya, bukan dirajam. Dirajam itu biar dia tersiksa, merasakan penyiksaan untuk menghapus dosa-dosanya. Itu muslim, itu mukmin, itu muslimah, itu mukminah. Masih ada status iman dan masih ada status Islam pada orang yang melakukan dosa besar tersebut. Tapi kalau orang sudah murtad, ya enggak perlu diperlakukan demikian, langsung di penggal lehernya. Kan gitu. Tapi kenyataannya pencuri diapakan? Dibunuh? Dibunuh, Pak.
Iya, pencuri dibunuh. Hah? Dibunuh atau dipotong tangan ya? Di mana? Oh, di masa. Enggak, bukan. Ya maksudnya ini yang ini kacamata adalah dalil-dalil syar'i, dalil syariat. Dipotong tangannya kan? Iya, apa ada hukum Al-Qur'an pencuri dibunuh? Enggak ada, dipotong. Menunjukkan apa? Menunjukkan si pencuri masih muslim. Si pencuri masih mukmin. Kan gitu. Maka dibersihkan dosanya dengan pemotongan tangannya dengan hukum had tadi ditegakkan. Kalau dia sudah kafir, ya enggak perlu dipotong tangannya, penggal lehernya, selesai. Gitu. Taib. Idza kana murtaddan, kita simak penjelasan Syekh. Idza kana murtaddan wa qad qatala as-sahabatu man irtaddu tanfidzan li amri ar-rasul alaihi salatu wassalam. Kalau dia itu murtad, maka yang harus dilakukan pada orang-orang yang murtad ialah harus dibunuh sebagaimana dahulu para sahabat telah memerangi orang-orang yang murtad setelah meninggalnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ya kan? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk sebagai khalifah pengganti beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian kan berbondong-bondong ini bangsa Arab, ya, orang-orang Badui di pedalaman-pedalaman di pelosok-pelosok padang pasir itu pada murtad, rame-rame murtad. Maka ya, Ar-Rasul alaihi salatu atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengutus Khalid ibn al-Walid untuk mendatangi kem-kemnya mereka. Ya, memerangi mereka, membunuh mereka. Ya. Membunuh siapa? Membunuh nabi-nabi palsu. Ketika itu, dan golongan orang-orang yang murtad ini diutus ya, para sahabat. Nah, untuk memerangi mereka dan membunuh mereka semuanya tanfidzan li amri Rasul alaihi salatu wasalam dalam rangka melaksanakan perintah Rasul alaihi salatu wasalam. Ya ya, murtad kan? Dibunuh, diperangi. Ya, di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu apa hukumnya? Ya dibunuh. Lah ini sekarang pencuri dibunuh apa enggak? Enggak. Allah enggak menyatakan dibunuh. Demikian beliau, demikian pula Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam tidak menyatakan untuk dibunuh. Wa hadhihi kulluha hujajun ala ahli al-ahwa'i wa barahin wa hujajun li ahli sunnati ahli al-wasat ضد المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب والعمل ليس من الإيمان. Ini semuanya merupakan dalil-dalil dan argumennya Ahlus Sunnah wal Jamaah barakallahu fikum untuk melawan hujah-hujahnya Ahlul Ahwa, para pengekor hawa nafsu. Dan inilah bukti-bukti serta argumen yang mendukung dan menguatkan Ahlus Sunnah Ahlul Wasat. Nah, Ahlul Wasat, orang yang pertengahan. Diddul Murji'ah, yang adil. Ya, bertentangan dengan prinsipnya kaum Murji'ah yang mereka meyakini innahu la yadurru ma'al imani dhanbun. Bahwasannya iman itu tidak akan rugi sedikit pun walaupun tidak terugikan oleh dosa apapun. Ana ulangi, menurut kaum Murji'ah, iman itu tidak akan terugikan oleh dosa apapun. Nah, walaupun pelakunya murtad, kalau sudah beriman sudah enggak boleh diperangi. Walaupun sudah melakukan dosa apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, hatta melakukan syirik, melakukan pemurtadan, ya, gak berpengaruh, gak berefek sama sekali kemaksiatan itu. Dan mereka menyatakan wal amalu laisa minal iman, dan mereka menyatakan amalan itu bukan bagian dari iman. Jadi kalau kita sholat, puasa, apalagi pak, zakat, haji itu enggak masuk dalam ranah iman menurut mereka.
Waddidul khawarij, dan inilah hujah-hujah, argumen-argumen ahlu sunnah yang bertentangan dengan akidah dan keyakinannya al-khawarij al-ghulah, al-khawarij yang is ekstrim, wal-mu'tazilah dan kaum mu'tazilah, alladzina yukhrijunal muslima min da'iratil iman, yang telah mengeluarkan seorang muslim dari lingkup keimanan, wa yahkumuna alaihi bil khuludi bin nar au finnar, yang dan mereka telah menghukumi naam seorang muslim tersebut kekal abadi di dalam an-nar. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Dengan demikian selesai penjelasan Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mujahid Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala dari bab ini, bab penjelasan tentang berkurangnya keimanan dengan kemaksiatan. Dan yang dimaksud dengan berkurangnya iman tersebut adalah kurangnya kesempurnaan iman. Dan berikutnya kita beralih kepada pembahasan bab yang selanjutnya, bab yang disebutkan dalam kitab Al-Ibtihaj bi syarh kitab Al-Iman min Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Ini kitab Al-Ibtihaj karya Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, yang memuat hadis-hadis naam dalam Kitabul Iman dari Sahih Al-Imami Muslim. Baik, kita beralih pada bab yang berikutnya, babu bayani khisalil munafiq. Bab yang berisi penjelasan tentang ciri-ciri orang-orang munafik. Naam. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, berkata al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Abdullah bin Numair ha wa haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana al-A'mash ha قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها. Empat perkara, empat hal yang barang siapa terkumpul padanya empat hal tersebut, maka ia telah benar-benar menjadi seorang munafikun khalisah, seorang munafik yang benar-benar munafik. Wa man kanat fihi khallatun minhunna kanat fihi khallatun minan nifaq, dan barang siapa yang kalau salah satu dari empat ini ada pada dirinya, maka dia telah memiliki salah satu ciri-ciri kemunafikan sampai ia meninggalkan ya perbuatannya tersebut, perbuatan salah satu dari empat ciri ini tadi. Apa empat ciri tersebut? Kata beliau alaihi salatu wassalam, idza haddatsa kadzaba, kalau bicara itu bohong, kalau berbicara berdusta. Wa idza ahada ghadara, dan apabila ia berjanji maka ia menyelisihinya. Afwan, apabila ia terlibat perjanjian maka ia mengingkarinya. Wa idza wa'ada akhlafa, yang ketiga, apabila ia berjanji ia pun menyelisihinya. Yang keempat, wa idza khasama fajara, apabila kalau

terlibat pertikaian, terjadi konflik, fajarok, balasnya itu melampaui batas. Ghaira anna fi hadis Sufyan. Naam. Selain lafaz yang disebutkan dalam hadis dari Sufyan Ats-Tsauri, wa in kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq. Kalau tadi lafadznya khallah, yang ini lafadznya khoslah dari al-imam Sufyan. Dan apabila ada salah satu ciri ini ada pada diri seseorang, maka ia telah memiliki salah satu ciri kemunafikan. Taib. Hadis yang berikutnya, wa haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Sa'id wa lafdhu li Yahya qala haddatsana Ismail bin Ja'far qala akhbarani Abu Suhail Nafi' bin Malik bin Abi Amir an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun. Hadis yang berikutnya ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau alaihi salatu wassalam, tanda kemunafikan itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila ia berjanji ia menyelisihi. Wa idza tumina khana, dan apabila ia diberi amanah ia pun mengkhianati amanat tersebut. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Ishaq qala akhbarna Ibnu Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Al-Ala bin Abdurrahman bin Ya'qub maula al-Huraqah an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min alamatil munafiqin thalathatun. Kalau hadis Abu Hurairah yang sebelumnya lafadznya apa? Lafadznya salatun. Naam. Ayatul munafik, ayatnya itu bentuknya tunggal. Kalau sekarang menggunakan kata alamat. Alamatil munafik au min alamatil munafiki salatun. Di antara tanda-tanda naam orang yang munafik ialah tiga. Belum menyebutkan idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ia menyelisihi. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanat dia mengkhianati. Kemudian Syekh Rabi memberikan ta'liq, memberikan catatan, wal lafdzul awwal ayatul munafiq, lafaz hadis Abu Hurairah yang pertama itu ayah, itu tunggal lafaznya ayatun. Ayatul munafiq salasun, salasnya itu muzakkar. Wasani, riwayat yang kedua menyebutkan min alamati jamak. Ya, jamak apa? Jamak muannas. Min alamatil munafiki salasatun. Salasannya menggunakan muannas. Kalau yang tadi salasun menggunakan muzakkar. Baik. Wa haddatsana Uqbah bin Mukram al-Ammi قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال آية المنافق ثلاث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. نعم. حديث أبو هريرة juga ya. Cuma kalau dari sanad yang baru kita baca ini ada tambahan. Kalau tadi disebutkan ayatul munafik salas, tanda kemunafikan itu ada tiga. Nah di sini ada tambahan lafadz wa in soma wa sholla wa za'ama annahu muslim, walaupun dia itu puasa, walaupun dia itu sholat, selama tiga tanda ini masih ada pada dirinya, ya, maka dia tetap seorang munafik, walaupun puasa, walaupun sholat. Wa za'ama annahu muslim, walaupun dia meyakini dirinya muslim, tapi kalau tiga tanda ini masih ada pada dirinya

0: maka dia telah memiliki ciri-ciri kemunafikan. Taib. Disebutkan satu sanad lagi oleh dinukilkan oleh Syekh Rabi dari Sahih Muslim. Wa haddatsani Abu Nasr At-Tammar wa Abdul A'la ibn Muhammad qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Dawud bin Abi Hind an Sa'id bin al-Musayyib an Abi Hurairah. Ini sama yang berikutnya, ini juga dari Abu Hurairah pula. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bi mithli hadits Yahya bin Muhammad, membawakan hadis dari al-Imam Yahya bin Muhammad. Naam. Itu tadi hadis yang ketiga. Ayatul munafik thalath. Wa in thalathun in hadatsa ka idza hadatsa kadzaba au idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nah, di sini ditambahkan apa? Wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslim. Walaupun dia puasa, walaupun dia salat, walaupun dia meyakini dirinya muslim. Ta'liq, catatan dari Syekh Rabi, haditsu ayatul munafiq madarhu ala Abdullah bin Amr ibn al-As. Hadis tanda orang munafik itu poros, ya, poros sanatnya itu kepada sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Maka kalau dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As disebutkan arbaun, tanda kemunafikannya itu empat. Ya, man kunna fi kana munafikan khalisa, barang siapa yang keempat-empatnya ada pada diri seseorang, maka benar, dia adalah benar-benar munafik. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sementara hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan ayatul munafik thalas. Ya, dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As itu empat tanda kemunafikannya. Kalau dari sahabat Abu Hurairah tiga tanda kemunafikannya. Wa fi riwayatin min alamatil munafiki thalasatun, tanda kemunafikan itu ada tiga. Kalau dari jalan Imam Yahya bin Muhammad bin Qais, dari jalan Hammad bin Salamah, Hammad bin Salamah imam besar, wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslim, ada tambahan lafaz wa in shoma, walaupun dia puasa, walaupun dia salat dan meyakini dirinya seorang muslim. Kata Syekh Rabi, wa hadhihi ziyadah, tambahan teks atau tambahan lafaz ini insyaallah maqbulah, itu diterima. Hasalat fiha mutaba'atun min Hammad bin Salamah li Yahya bin Muhammad bin Qais. Kenapa? Karena riwayat riwayat ini yang ada tambahannya ini itu dikuatkan oleh riwayatnya Imam Hammad bin Salamah. Ya, Imam Hammad bin Salamah imam muhaddithin qawi fil hadis. Naam. Maka kalau ada riwayat lemah dikuatkan dengan riwayatnya perawi yang thiqah, maka riwayat lemah tersebut bisa terangkat, Pak. Mungkin seperti pada beberapa pertemuan yang lalu, ya. Kalau riwayat yang lemah itu, ya, kelemahannya itu bukan kelemahan yang berat dan parah, ya. Kalau kelemahan yang masih bisa ditoleransi, itu kalau dikuatkan dengan riwayat lain dari perawi-perawi yang thiqah, maka derajat kelemahannya itu bisa apa? Bisa terobati, bisa terkuatkan. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian kita membaca makna dari hadis ini. Ini, Pak, itulah keistimewaannya kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim itu dalam satu bab bisa mengumpulkan satu hadis dikumpulkan dari sekian banyak jalan. Walaupun dari sekian sanad-sanad itu gak semuanya sahih. Iya, ada yang sahih biasanya ditaruh di paling atas, kedua, ketiga, itu yang sahih. Kemudian riwayat-riwayat di bawah-bawahnya ini, riwayat yang sahih ada tambahan-tambahan. ya. Dan juga ada juga riwayat-riwayat yang lemah. Barakallahu fikum. Nah, kata para ulama, dengan jam'ut turuq, dengan mengumpulkan jalan-jalan dalam hadis ini tadi, itu gambaran hadis tersebut bisa apa? Bisa diketahui secara lengkap. Sama kayak kita ya, Pak ya. Kalau ada sebuah kasus permasalahan terjadi, ya, ditanya sekian banyak saksi-saksinya. Artinya apa? Keterangan itu diperoleh dari sekian banyak jalan. Kan gambarnya tambah lengkap. Gitu ya. Nah, inilah keistimewaannya Sahih Al-Imam Muslim. Ya, kitab Sahih Al-Imam Muslim demikian menjamak sekian banyak jalan-jalan turuqul hadis. Sehingga apa? Sehingga memahaminya itu benar-benar lengkap. Nah, ini kan kita dapat faedah baru ini. Kalau dia tidak bertaubat dari ciri-ciri kemunafikan tersebut, maka dia akan tetap sebagai seorang munafik. Walaupun puasa, kan gitu. Walaupun sholat, walaupun meyakini dirinya seorang muslim. Nah, diketahui dari mana? Dari jam'ut turuq. Mengkompromikan dan mengumpulkan sekian banyak jalan ini tadi. Sekian banyak sanad. Nah, ini dia ini termasuk apa? Termasuk dalam mempelajari ad-din, mempelajari agama demikian. Ya, disebutkan oleh para ulama, mempelajari agama itu demikian, dari mengumpulkan sekian jalannya, sehingga pengetahuan yang diperoleh itu benar-benar gambarannya lengkap. Amma ma'nal hadis, adapun makna hadis, kata Syekh Rabi' rahimahullah, fa ma'nahu 'inda ahli sunnati annal murada bin nifaki huna an-nifaqul 'amali. Adapun makna hadis ini, menurut para ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang dimaksud dengan kemunafikan pada hadis-hadis ini adalah an-nifaqul 'amali. Nifaqul 'amali, nifaq ya kemunafikan yang sifatnya amalan. Yang disebutkan pula oleh para ulama, nifaqul 'amali itu adalah kemunafikan yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari lingkup keislaman. Itu nifaqul 'amali. Lal i'tiqadi, bukan nifaqul i'tiqadi. Fa inna bainahuma farqan, kata Syekh Rabi' rahimahullah, karena pada keduanya dua jenis nifaq. Nifaq apa tadi yang pertama? Al-'amali, yang kedua al-i'tiqadi. Nifaqul 'amali yang kedua adalah al-i'tiqadi. Keyakinan, akidahnya munafik. Maka kedua jenis ini ada perbedaan. Fan nifaqul i'tiqadi, kata beliau, huwa ayyudhhirul islam wa yubtinu aw yubtina al-kufra. Kemunafikan al-i'tiqadi itu adalah menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Wa hadzan nifaqul i'tiqadi kufrun billahi 'azza wa jall. Nah, ini hukumnya. Kalau kufur i'tiqadi seperti ini adalah bentuk kekufuran kepada Allah Azza wa Jal. Wa ahluhu fid darkil asfali minan nar. Dan para pelakunya dan orang yang memiliki sifat seperti ini akan dihukum, diikop oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam neraka di kerak yang paling bawah. Azab yang paling berat, yang paling pedih. Amma hadhihi sifatu fahiya min alamatin nifaq. Adapun sifat-sifat ini yang tadi pada hadis Abu Hurairah disebutkan 3, yang pada hadis Abdullah bin Amr bin Al-As disebutkan 4. Iya, kalau bicara pedusta, kalau diberi amanah berkhianat, kalau berjanji mengingkari janji, kalau sudah bertikai membalasnya itu berlebihan. Fajar. Nah, membalasnya itu berlebihan. Sampai pun bertikai, Pak, konflik sekalipun, tidak boleh melampaui batas, Pak. Ya, makanya kita ini perlu kadang mendidik hal ini pada anak-anak kita. Ya, ada anak-anak kita di misalnya di apa dikata-katain sama temennya misalnya. Balasnya mukul, buk misalnya. Lah ini juga apa? Enggak boleh. Kita perlu mendidik, jangan nak, kalau anak temanmu ini apa mengganggu kamu dengan perkataan, ya balas dengan perkataan. Jangan dengan pukulan, enggak boleh. Ya, tidak boleh. Baik. Wa qad yakunu aw qad yakunu sahibuha munafiqan nifaqal kufri. Dan terkadang pula orang yang tersifati dengan munafik, munafik nifaqul amali ini tadi, dia sebagai seorang munafik dengan kemunafikan yang mengantarkan pada kekufuran. Wa qad yakunu munafiqan nifaqal amali. Dan terkadang munafik itu munafik yang amalnya, amalnya saja. Wa bihasabil hal. Nah, semuanya tergantung keadaan dan kondisi orangnya masing-masing. Idza kana musliman fana khudhuhu ala zahirihi. Kalau dia sebagai seorang muslim, ya kita hukumi dia sebagai tampilan luarnya, zahirnya. Kalau zahirnya muslim, ya muslim. Sedahulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah bukan enggak banyak orang-orang munafik, banyak orang-orang munafik, ramai mereka. Ya kan? Tapi ketika hadir sholat, hadir taklim, hadir jihad, hadir di berbagai amal-amal ibadah, ya dihukumi sebagai zahirnya. Barakallahu fikum. Wa naqul, dan kita katakan inna hadza nifaqun amali. Kita katakan ini adalah nifaqun amali, munafik amalannya. Wa idza kana fihi wahidatun min hadhil arba' allati dzakaraha Abdullah bin Amr ibn al-'As fa fihi khaslatun minan nifaq. Naam. Wa in ijtama'at fihi kana munafiqan khalisa. Wa hadhihi fiha ishkalun. Lakin ta'awwaluha. Dan apabila pada diri seseorang itu ada salah satu dari empat ciri kemunafikan tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, lafadznya fihi lafadznya khoslatun minan nifaq, salah satu ciri kemunafikan. Tapi kalau sudah empat-empatnya terkumpul pada dia, maka dia sebagai munafik yang benar-benar jelas murni. Hadi fiha iskalun. Nah, di sini ada sedikit iskal oleh para ulama di ta'wil ta'awwaluha. Karena li'anna zahiraha annahu munafikun kafir. Karena secara zahirnya ialah munafik ini adalah munafik yang kafir. Ya, kalau dikatakan munafik khalisa, munafik yang murni, munafik murni ya kafir, Pak. Ya. Wa khalisun la yashubu syai'un min al-islam. Dikatakan munafik khalis itu adalah munafik yang memang sudah tidak tersisipi sedikit pun dari keislaman. Ya, wallahu a'lam. Lakin ta'awwaluha bi annahu yushbihul munafiqin musyabahatan qawiyyah. Namun ditakwil oleh para ulama munafikan khalisa, hadis yang menyebutkan kalau empat ini terkumpul pada dia maka dia betul-betul munafik yang jelas murni. Ini ditakwil, diarahkan maknanya bahwasanya ini orang menyerupai orang-orang munafikin, tapi penyerupaannya itu sangat-sangat kuat. Dengan penyerupaannya sangat kuat. Wallahu a'lam bisawab. Taib, mungkin waktunya sudah lewat, Pak. Jadi kita cukupkan sekian. Fa insyaallah taala akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biiznillah taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihadza wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakum alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. وأشهد أن لا ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dengan pembacaan syarah dari Fadilat Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Nah, selanjutnya qala rahimahullah, wa tarkul khusumat wa tarkul julusi ma'a ashabil ahwa. Berkata Al-Imam Ahmad rahimahullah bahwa di antara prinsip sunnah adalah meninggalkan segala bentuk permusuhan, demikian pula perdebatan, dan meninggalkan bermajelis atau tidak bermajelis bersama para ahlul ahwa dari kalangan ahlul bid'ah. Qala Syekh Zaid rahimahullah, min usuli sunnati allati masha 'alayha salafuna salihun wa hum qudwatuna li'annahum lam yughayyiru wa lam yubaddilu ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Di antara prinsip sunnah yang para salafun salih mereka berjalan di atasnya, mereka beramal di atas prinsip-prinsip sunnah yang merupakan prinsip Islam, ya. Dan mereka adalah qudwah kita. Para salafus salih itu merupakan contohan kita, panutan kita di dalam beragama, di dalam menjalani agama Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi contoh suri tauladan bagi kita adalah para salafun salih. Mengapa mereka harus dan wajib untuk dijadikan sebagai qudwah dalam perkara agama? Ya, dijelaskan oleh Syekh di sini, karena mereka adalah orang-orang yang tidak merubah-rubah, demikian pula tidak mengganti apa yang mereka dengarkan dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam, berupa wahyu, berupa sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada mereka. Sehingga mereka lah panutan, mereka lah sumber dan qudwah di dalam pengambilan ilmu syar'i. Ya, sepeninggal Nabi kita alaihi salatu wassalam, di dalam pengambilan ilmu syar'i. Ya, sepeninggal Nabi kita alaihi salatu wassalam, para salafun salih dari kalangan generasi para sahabat, kemudian generasi para tabi'in, dan generasi para atba'ut tabi'in. Qala fala mahalla lil jadal wal khusumat, sehingga tidak ada tempat untuk melakukan perdebatan dan permusuhan. والمراد بالخصومات المنفية والجدل الخصومات في دين الله تبارك وتعالى بدون هدف صحيح وبدون غاية حسنة. Dan yang dimaksud dengan permusuhan yang terlarang, demikian pula perdebatan yang terlarang, adalah permusuhan dan perdebatan dalam perkara-perkara dan urusan-urusan agama Allah tabaraka ta'ala yang dilakukan dengan tanpa tujuan yang benar dan dengan tanpa maksud yang baik. Ya. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perdebatan ataupun ya permusuhan yang terlarang untuk kita melakukan perdebatan ya dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa adanya tujuan dan maksud yang benar. Wa illa fa innal khusumata qa'imatun bainar rusuli wal umam wa baina ahli sunnati wal ahli bid'ah wa ahli bid'ah. Nah, meskipun yang namanya perdebatan ataupun permusuhan itu sudah terjadi di antara para rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala dengan para kaumnya. Demikian pula di antara ahlu sunnah dan ahlu bid'ah. Nah, qala fa amma khusumatu ahli sunnati li ahli bid'ah fa hiya tanhasiru fil bayan lahum wa iqamati al hujjati alaihim wa raddi bid'ahihim wa dhalalatihim wa ittafuna bidzalik. Adapun bentuk permusuhan ya, ahlu sunnah terhadap para ahlu bid'ah ya, adalah dengan cara ya, terbatas dengan penjelasan yang dilakukan oleh ahlu sunnah kepada manusia terhadap ahlu bid'ah tersebut, terhadap hakikat dari ahlu bid'ah ya. Demikian pula ahlu sunnah menegakkan hujjah atas ahlu bid'ah tersebut ya, dari kesesatan dan kebatilan yang mereka berada di atasnya, dan bentuk permusuhan dan permusuhan ahlu sunnah terhadap ahlu bid'ah adalah dengan cara membantah kebid'ahan-kebid'ahan mereka dan kesesatan-kesesatan mereka. Dan ahlu sunnah hanya mencukupkan yang demikian ini ya. Permusuhan dengan ahlu bid'ah itu dilakukan dengan apa? Dengan cara menjelaskan kepada umat siapa hakikat dari ahlu bid'ah tersebut. Ya. Dilakukan dengan cara menegakkan hujjah ya, yang benar di hadapan para ahlu bid'ah tersebut dan membantah kebid'ahan dan kesesatan mereka ya, di hadapan umat. Fala ya'qiduna majalisa muta'addidatan li ashabil ahwa'i wadh-dhalalat. Sehingga ahlu sunnah tidaklah kemudian mereka melakukan majlis-majlis yang berbilang-bilang, majlis-majlis yang berkelanjutan ya, dengan para ashabul ahwa wadh-dhalalat dalam forum-forum perdebatan, dalam forum-forum debat kusir ya, sebagaimana ini yang dilakukan oleh sebagian ya, kelompok-kelompok dakwah ya. Ada sebagian kelompok dakwah yang kita saksikan ya, di berbagai media yang suka memperdebatkan hukum-hukum syariat dengan para ahlu bid'ah ya. Yang terjadi bukanlah kemudian untuk membantah kebatilan, yang terjadi bukan dalam rangka untuk menegakkan hujjah al-haq di hadapan para ahlu batil dari kalangan ahlu bid'ah. Yang terjadi bukanlah untuk meninggikan kebenaran, tetapi adalah apa? Yang terjadi adalah dalam rangka untuk membela masing-masing, ya, membela nama baik masing-masing kelompok tersebut. Ya, inilah bentuk perjidalan, perdebatan yang terlarang. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok yang menisbahkan diri mereka kepada dakwah. Nah, adapun ahlu sunnah tidak demikian. Qala wa inna ma yansahuna bi bayani sunnati wa tahdhiri min mukhalafatiha wa raddi ala ahli al-bid'ah sawa'un bil kalami aw bil mu'allafati wa la yaziduna ala dhalik. Adapun ahlu sunnah ya, yang mereka lakukan hanyalah dengan cara memberikan nasihat, dengan menjelaskan sunnah dan memberikan peringatan dari menyelisih sunnah tersebut dengan cara melakukan bantahan-bantahan ilmiah kepada ahlul bid'ah.
2: ya, apakah dilakukan dengan ucapan maupun dengan karangan-karangan ilmiah, dan mereka tidak lebih daripada yang demikian itu di dalam memerangi dan membantah ahlul batil dari kalangan ahlul bid'ah. Qala wal munadharatu munadharatun laha ghayatun syar'iyyah wa munadharatun aqimah. Fal munadharatu allati laha ghayatun syar'iyyah هي التي تتضمن بذل النصيحة للمصاب بمرض الشبهات فيبين له الحق سواء فيما يتعلق بالاعتقاد أو فيما يتعلق بغيره من تكاليف شرعية يبين الحق بالدليل والتوضيح نصرة للسنة ودحضا للبدعة هذه الغاية الصحيحة. نعم. Adapun diskusi, ya, munazarah, diskusi yang memiliki tujuan yang baik, diskusi yang masyru', yang disyariatkan, ya, fal munazaratu allati laha ghayatun syar'iyyah hiya allati tatadamman badla nasiha, sehingga diskusi yang memiliki tujuan, ya, syar'iyah, yaitu diskusi yang terdapat padanya nasihat, ya, yang diberikan kepada orang yang terkena penyakit syubhat, ya, sehingga kita berdiskusi, berdialog dengannya, ya, dengan orang yang kita tahu telah termakan satu syubhat dari syubhat-syubhat yang batil yang ditebarkan oleh ahlu bid'ah dan ahlul dhalal, ya, fayubayyan lahu al-haqqa, sehingga dijelaskan kepada orang tersebut hakikat kebenaran. Sama saja perkara yang didiskusikan itu berkaitan dengan perkara keyakinan ataukah perkara-perkara yang berkenaan dengan cabang-cabang syariat dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, dijelaskan kepadanya kebenaran dengan dalilnya, ya, disampaikan kepadanya kebenaran tersebut dengan dalilnya dalam rangka untuk menolong sunnah dan dalam rangka untuk melenyapkan kebid'ahan. Hadhil ghayatus sahihah, inilah tujuan yang benar di dalam melakukan suatu forum dialog ataupun diskusi, ya, ya, ini tujuan yang benar. Ikhwatikillah rahimah wa rahimakumullah. Bila kita berdialog, bila kita berdiskusi dalam sebuah forum dengan saudara kita yang kita ketahui dia termakan oleh sebuah syubhat dari suatu fitnah yang terjadi, maka, ya, tujuan yang baik dan maksud yang baik di dalam melakukan diskusi tersebut adalah dalam rangka untuk menjelaskan kebenaran kepadanya dengan dalil dan dalam rangka untuk menolong sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan dalam rangka untuk melenyapkan kesesatan dan kebid'ahan. Qala amma kafatul jadali li taghallubi bi haqqin aw bi ghairi haqq aw nusratan li madhhabin muayyan mukhalifin li usuli ahli sunnati wal jamaah aw li hawa fa inna ahli sunnati yajtanibuna majalis haula'i alladhina yaqubuna الخصومات في الدين. نعم. وأخذ المجالس للجدل والمناظرات بدون أن يكون لهم هدف ليعلموا الحق ويعملوا به. Adapun seorang yang sering melakukan perdebatan-perdebatan, ya, hanya dalam rangka untuk mengalahkan lawannya, ya, tujuannya adalah untuk mencari siapa yang paling pintar. Tujuannya adalah untuk mencari siapa yang paling lihai dalam berargumen. Ya. Tujuannya adalah untuk mengalahkan lawan, ya, debatnya. Apakah memang dia dalam posisi yang benar atau bahkan dia dalam posisi yang salah? Ya. Dia melakukan perdebatan, diskusi itu hanya dalam rangka untuk menampakkan siapa yang paling pintar. Siapa yang kemudian bisa mengalahkan lawan debatnya? Ya. Nah. atau perdebatan itu dilakukan dalam rangka untuk menolong suatu mazhab tertentu, ya, untuk memenangkan suatu mazhab tertentu. Nah, yang menyelisihi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, atau perdebatan itu dilakukan dalam rangka untuk membela hawa nafsu, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka adalah orang-orang yang menjauhkan diri mereka, ya, meninggalkan majlis-majlis, ya, ruang-ruang diskusi, ruang-ruang perdebatan yang seperti itu, yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya ingin mencari permusuhan di dalam agama melalui apa? Melalui perdebatan dan forum diskusi, ataupun debat kusir itu. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidaklah ada dua orang yang saling berdebat. Ya. Tidak ada dua orang yang saling berdebat dan kemudian perdebatan itu tidak lagi ya ilmiah dan tidak lagi pada batasannya. Sudah menjadi debat kusir. Sudah lagi debat untuk menolong hawa nafsu, membela hawa nafsu masing-masing. Meskipun dia berada dalam posisi yang benar, maka mesti perdebatan itu akan mewariskan apa? Kebencian. Akan mewariskan permusuhan dengan lawan debatnya. Ya, terlebih lagi kalau itu adalah saudaranya. Terlebih lagi kalau dia itu adalah ikhwah. Yang dia dan antara dia dan saudara tersebut memiliki hubungan, kedekatan. Tidak seperti keumuman kaum muslimin. Maka yang demikian itu tidak sepantasnya untuk dilakukan. Nah, fa inna ahlus sunnati yajtanibuna majalisi haula alladziina yatlubuna al-khusumat fid din. Maka ahlus sunnah wal jamaah meninggalkan, ya, tidak mau ikut-ikutan dalam majelis orang-orang yang demikian maksud dalam melakukan suatu forum diskusi hanya untuk mencari fitnah dalam agama, ya, wa aqdil majalis lil jadal wal munadharat. Nah, meninggalkan majelis orang-orang yang melakukan ataupun mengadakan forum majelis tersebut hanya untuk berdebat saja, hanya untuk, ya, melakukan debat kusir dengan tanpa adanya tujuan dan maksud yang benar, seperti dalam rangka untuk mengetahui kebenaran, ya, dan beramal dengannya. Nah, wa innama liyulabbisu 'ala an-nas wa yudhallilu man qalla 'ilmuhu hatta yakuna fardan min afradihim min ahli al-bid'i wadh-dhalalat. Nah, ahlul batil, ya, ahlul batil dari kalangan ahlul bid'ah, ya, mereka melakukan perdebatan, mereka melakukan diskusi dalam forum debat kusir itu hanya saja yang mereka maksudkan dengannya untuk mengkaburkan kebenaran, ya, di hadapan orang-orang yang sedikit ilmunya. Nah, sehingga orang tersebut termakan syubhat dan akhirnya membela mereka, ya, menjadi salah satu dari barisan mereka dari kalangan ahlul bid'ah dan ahlul dhalal. Ya, sehingga majelis-majelis perdebatan, majelis-majelis debat kusir dalam urusan agama kita tidak boleh untuk mendatanginya, tidak boleh untuk menghadirinya. Nah, terlebih bila kita tidak memiliki kapasitas ilmu yang cukup. Khawatir, ya, ahlul bid'ah, mereka adalah orang yang lihai dalam berdebat. Mereka adalah orang-orang yang pintar di dalam bermain kata. Ya, jangan sampai karena lemahnya iman, lemahnya ilmu, ya, satu syubhat menyambar hati kita. Sehingga kita pun berbalik, ya, yang tadinya mengingkari suatu kebatilan yang kita anggap, ya, suatu kebenaran itu diingkari. Yang tadinya meyakini suatu kebenaran, ketika telah tersambar syubhat, dia meyakini itu adalah sebuah kebatilan. Ya, sehingga kemudian dia meninggalkan kebenaran, meninggalkan keistiqomahan, meninggalkan al-haq yang dulu dia bela, yang dahulu dia berpegang dengannya, bahkan dahulu dia menyuruh manusia untuk mengikuti kebenaran tersebut. Namun ketika syubhat telah menyambar, ya, hatinya, dia pun berbalik, ya, mengingkari sesuatu yang dulu dia yakini kebenaran dan meyakini sesuatu yang dulu batil diyakini sebagai kebenaran. Nas'alullah salamah wal afiyah. Nah, oleh karena itulah Nabi alaihi salatu wassalam bersabda na'udzubillah, ataupun berdoa na'udzubillah minal hur ba'dal hur. Nah, Rasulullah alaihi wasallam dalam sebuah doanya beliau berdoa, ya, kami berlindung kepada Allah dari kesesatan setelah hidayah. Ya, berlindung kepada Allah dari berbalik hati yang tadinya berada dalam istiqomah di atas kesalehan, berbalik akhirnya menjadi para pengekor hawa nafsu yang meninggalkan istiqomah, meninggalkan kebenaran. Na'udzubillah. Nah, qala fa idza badala sahibus sunnati an-nasihata wa nashara al-ilma wa nashara as-sunnah faman qabila fadzaka huwal matlub wa man aqada yujadilu wa yulabbisu ala nafsihi wa ala an-nas tarakahu al-sunnati huwa wa tadlilahu wa talbisatihi wa hadaru an-nas minhu. Nah, maka seorang al-sunnah, ya, apabila ya mereka menyampaikan suatu nasihat, mereka menebarkan ilmu, mereka menolong sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, menebarkannya di tengah-tengah umat, maka barang siapa yang menerima itu semua, yaitu sesuatu yang diharapkan. Ya, namun barang siapa yang kemudian ya membantah, melakukan perdebatan, ya, dan dia menyamarkan kebenaran tersebut, ya, atas dirinya dan atas orang lain, maka orang seperti ini akan ditinggalkan oleh al-sunnah wal-jamaah. Al-sunnah wal-jamaah tidak akan memperdulikan orang tersebut, tidak akan memperdulikannya, dia dan kesesatannya, dan pengkaburan yang dia lakukan terhadap kebenaran tersebut. Dan al-sunnah memperingatkan manusia dari keburukan lisan dan keburukan maksud orang tersebut. Qala fal jadalu naw'an. Jadalun ma'murun bihi wa mahmudun fa'iluhu wa musabun. Wa wal jadal li'adhahil haq wa bayanihi wa raddil batili bi adillatil kitabi wa sunnah. Wa hadha huwa alladhi adinallahu fihi biqawlih wa jadilhum billati hiya ahsan. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa la tujadilu ahlil kitab illa billati hiya ahsan. Nah, kemudian kata Syekh Zaid rahimahullah, yang namanya perdebatan itu, yang namanya diskusi, ya, dialog, ya, itu ada dua macamnya. Ada perdebatan yang memang diperintah kita untuk melakukannya. Ya, perdebatan ataupun diskusi yang dipuji orangnya dan dia akan mendapatkan pahala. Ya, bagaimana itu? Ya, diskusi yang akan mendatangkan pahala dan diskusi yang diperintahkan kita untuk melakukannya. Diskusi yang padanya kita hendak menampakkan kebenaran, ya, di atas kebatilan. Diskusi yang dengan kita menjelaskan kebenaran tersebut. Dan dalam rangka untuk membantah kebatilan dengan dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah, ya, maka perdebatan, diskusi, forum dialog yang seperti inilah yang kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, wajadilhum billati ahsan. Ya, debatlah mereka, ya, dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, ya, dengan lemah lembut, dengan bahasa yang tidak menyakiti, dengan bahasa yang tidak memancing emosi. Ya, sebagian kita kalau berdebat tidak memperhatikan kata-kata dan kalimat-kalimat yang dipakai. Ya. Sebagian orang kalau berdebat justru kata-kata yang dipakai, kata-kata dan kalimat yang menjatuhkan lawannya, yang memancing emosi, yang memancing kemudian apa? Amarah lawannya, sehingga tidak lagi ilmiah, sehingga tidak lagi penuh dengan kebijakan, ya, penuh dengan kearifan. Yang ada adalah bagaimana untuk mengalahkan lawannya dan bagaimana untuk memalukan lawannya, ya, dalam perdebatan tersebut. Na'udzubillah. Demikian pula seperti Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayatnya, wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kalian debat para ahlul kitab dari kalangan Yahudi Nasara kecuali dengan cara yang baik, itu dengan cara metode yang baik dan ucapan yang baik, ya, dengan sopan santun. Ya. Demikian tata kerama dan sopan santun yang dibimbingkan oleh Allah, ya, dalam melakukan perdebatan untuk menampakkan al-haq di hadapan al-batil dan membantah kebatilan tersebut. Ini macam perdebatan yang dipuji, ya, yang bahkan diperintahkan kita untuk melakukannya untuk menampakkan kebenaran tersebut. Wa jadalul mazmum wa min sifati ahli al-bid'ah wa dhalalat wa qablahum min sifati ahli al-kufri billahi tabaraka wa ta'ala. Macam diskusi perdebatan yang kedua adalah perdebatan yang tercela. Ya, ini merupakan sifatnya ahlul bid'ah dan wadhalalat. Orang-orang, ya, di kalangan ahlul bid'ah dan orang-orang yang berada di atas kesesatan, bila berdebat maka mereka melakukan perdebatan dari macam yang kedua ini, yaitu perdebatan yang tercela. Dan sebelum mereka ini juga merupakan sifatnya orang-orang kafir. Ya, sifatnya orang-orang kafir, ya, mereka pun, ya, bila melakukan perdebatan, perdebatan yang dilakukan adalah perdebatan ataupun diskusi yang tercela. Nah, wa huwa jidalun bil batil li idhadil haqq. Nah, bagaimana itu perdebatan, diskusi, ya, dialog yang batil, yang tercela, yang dilakukan oleh ahlul bid'ah sebelum mereka adalah orang kafir, yaitu perdebatan yang dimaksudkan dengannya adalah untuk, ya, menampakkan kebatilan dan melenyapkan kebenaran, ya, untuk menolong kebatilan, meninggikan kebatilan dan melenyapkan dan mematahkan al-haq tersebut, melenyapkan al-haq tersebut. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. Kata Allah, tidaklah, ya, orang-orang kafir tersebut, ya, melakukan perdebatan mengingkari, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang telah kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa jadalu ahli bid'ah yatashabbahun bil kafirin fi jadalihim li idhad sunnah li tahulla mahallaha al bid'ah wad dalalat wa hadha sharrun mustatir fa hadha huwa al jadal al madmum sawa'un sadara min al kafirin aw sadara min ahli al bid'ah wa kullu jarimatin 'inda Allah laha al jazaa' jazaan wifaqa. Nah, dan perdebatan yang dilakukan oleh ahli bid'ah, ya, perdebatan mereka itu seperti, sama seperti orang-orang kafir. Ya, sama sisi kesamaannya apa? Sisi kesamaannya adalah dalam rangka untuk mematahkan kebenaran, dalam rangka untuk melenyapkan sunnah, untuk kemudian digantikan tempatnya dengan apa? Kebid'ahan dan kesesatan. Ini merupakan kejelekan yang begitu besar, kata Syekh. Nah, maka inilah perdebatan yang tercela. Ya, sama saja yang dilakukan oleh orang-orang kafir ataupun yang dilakukan oleh ahlul bid'ah. Dan setiap kejahatan, keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala akan menuai balasan dari sisi Allah Azza wa Jalla dengan balasan yang setimpal. Qala fal mubtadi'u imma ayansura bid'atan kufriyatan tukhriju sahibaha min millatil Islam in kana musliman wa imma ayad'uwa ila bid'atin khatiratin dakhilatin ala dinil Islam la yakfuru sahibuha wa innama hiya akbar minal kabair. Ya. Dan seorang pelaku kebid'ahan, apakah kebid'ahannya dia munculkan dalam rangka, ya, membela kebid'ahan yang telah sampai kepada kekufuran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam apabila dia adalah seorang Muslim, ya, atau dia adalah seorang yang menyuruh kepada kebid'ahan yang berbahaya, yang disisipkan dan disusupkan ke dalam Islam yang tidak sampai mengkafirkan pelakunya. Nah, saja dia sebatas, ya, dosa dari dosa besar. Dosa besar yang paling besar. Naam. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa kebid'ahan itu terbagi menjadi dua. Kebid'ahan itu terbagi menjadi dua. Ada kebid'ahan kufriyah. Ada kebid'ahan yang sampai kepada tingkatan kekufuran. Yang akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bila dia adalah seorang muslim, maka kebid'ahan yang diyakinannya itu, yang telah sampai kepada kekufuran, itu dapat mengeluarkannya dari Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, kebid'ahan yang tidak sampai mengkufurkan, mengkafirkan orangnya. Ya, kebid'ahan yang tidak sampai mengkafirkan orangnya. Namun ini adalah apa? Dosa besar yang paling besar. Baik, kita akhiri. Qala asy-syaikh al-ulama rahimahumullah bitatabbu'i wal istiqra' lamma nadharu fil athan wa dhunub wasalu ila tartibiha min haythul ithm wal khatar. Para ulama dengan penelitian panjang ya dan riset yang panjang yang mereka lakukan, ketika mereka memperhatikan dosa-dosa ya, maka sampailah para ulama kita kepada urutan-urutan dosa itu sesuai dengan tingkat besarnya dan bahayanya. Nah, di sini Syekh akan menyebutkan kepada kita tingkatan-tingkatan dosa. Ya kan, kita mengetahui betapa besarnya ya dosa kebid'ahan itu. Ya, betapa bahayanya kebid'ahan tersebut. Nah, qala fa syirkul akbar wal kufrul akbar a'zamu dzunub. Syirik besar ini tingkatan pertama ini. Ini tingkatan teratas ya dari tingkatan dosa. Yang pertama adalah apa? Syirik besar dan kufur akbar. Kufur besar. Kufur akbar. Ini a'zamu dzunub. Ini dosa yang paling besar. Tidak ada lagi di atasnya. Ya. Kemudian di bawahnya, yalihi syirkul asghar. Di bawah syirkul akbar, ataupun kufur akbar, di bawahnya adalah apa? Dosa syirik kecil. Ya. Yalihi syirkul asghar al-bid'ah. Lianna Rasulullah SAW sammahu dhalalah. Kemudian dosa yang di bawah dari syirik asghar, syirik kecil adalah kebid'ahan. Ya. Karena Rasulullah alaihissalam menyebut kebid'ahan itu adalah kesesatan. Yalil bid'ah al-kaba'ir. Kaba'irul dhunub al-mubiqat. Ya, di bawah dosa kebid'ahan ada dosa apa? Dosa-dosa besar ya yang membinasakan pelakunya. Yalil dzalika as-sagha'ir. Kemudian di bawah dosa besar adalah dosa-dosa ke dosa kecil. Nah, perhatikan di sini ya. Dosa kebid'ahan itu adalah dosa yang menempati urutan ketiga antara syirik asghar dan dosa-dosa besar. Jadi dia berada di atas dari dosa-dosa besar kebid'ahan itu. Ya. Wa min huna kata Syekh nudriku khataral bid'ah wa khataral mubtadi'in 'alal ummah. Dari sini kita dapat mengetahui, dapat memahami bahaya kebid'ahan dan bahaya para pelaku kebid'ahan ya, terhadap umat ini. Fala yastaqilul insan syai'an minal bid'ah wa la yuhawwinu min sya'ni syai'in minal bid'ah abadan. Bila demikian maka tidak boleh untuk kita menganggap remeh, ya, menganggap enteng satu dari kebid'ahan atau menganggap remeh satu perkara dari perkara-perkara kebid'ahan. Ya, ini tidak boleh untuk kita lakukan. Satu kebid'ahan yaitu sesuatu yang besar. Lihatlah bagaimana urutan dosa bid'ah itu berada pada urutan ketiga antara syirik asghar dan apa? Dosa-dosa besar. Sehingga ini perkara menunjukkan bahaya na'am dari kebid'ahan tersebut. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada kesimpulan yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam penjelasan kali ini, bahwa di antara prinsip sunnah adalah untuk kita tidak melakukan perdebatan, perdebatan yang tercela dan terlarang dalam Islam, dan tidak ataupun meninggalkan majelisnya para ahlul ahwa dari kalangan ahlul bid'ah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kiranya apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Jazakumullah khairan katsiran.
3: Innal hamdalillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا ربكم فإن التقوى زاد في الدنيا والآخرة وهي sekalian manusia jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah, karena sungguhnya takwa itu merupakan sebaik-baik bekal seorang hamba ketika di dunia dan di akhiratnya. Ma'asyiral ikhwah al-hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adanya pergantian dari malam dan siang. Demikian pula ditunjukkan dengan beragamnya musim-musim yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dunia ini. Dari musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim yang lainnya. Demikian pula tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan dengan cuaca yang panas dan cuaca yang dingin. Itu semua Allah Azza wa Jalla tetapkan. Itu semua Allah Azza wa Jalla berlakukan di alam semesta ini. Terjadi di alam semesta dan dirasakan oleh makhluk-makhluknya untuk satu hikmah yang besar, untuk satu tujuan dan hikmah yang begitu besarnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jal khabarkan tentang hikmah dari penciptaan langit dan bumi, demikian pula pergantian siang dan malam. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab." Kata Allah Azza wa Jalla, ketahuilah, renungkanlah dan fikirkanlah wahai orang-orang yang berakal, dari orang-orang yang beriman, sungguhnya pada penciptaan langit-langit, demikian pula penciptaan bumi, yang tidak ada sesuatu yang semisal dengan langit dan bumi sebelumnya yang diciptakan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ciptaan Allah Azza wa Jalla adalah ciptaan dan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Waqtilafil laili wan nahar, dan demikian pula saling bergantinya malam dan siang. Demikian pula perbedaan antara panjang dan pendeknya malam dan siang itu semua akan menjadi dalil, akan menjadi bukti akan kebesaran Allah, akan menjadi tanda-tanda dan bukti serta dalil yang menunjukkan dialah Allah Zat yang Maha Esa, dialah Allah Ilah yang satu yang hanya mampu, tidak selainnya dari menciptakan itu semua. Itu dapat diketahui oleh orang-orang yang beriman lagi memikirkan dengan akalnya. Ayuhan nas ibadallah, panasnya cuaca

dipikirkan dengan akalnya. Ayuhan nas ibadallah. Panasnya cuaca yang terkadang akan silih berganti menghampiri dan dirasakan oleh manusia. Seharusnya seorang mukmin dengan panasnya cuaca tersebut, dia teringat, dia mengingat akan panasnya cuaca pada yaumul qiyamah, ketika matahari pada yaumul mahsyar, di padang mahsyar, ketika semua manusia, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan jadi satu di sebuah padang mahsyar, dan ketika itulah matahari akan didekatkan di atas kepala-kepala mereka dan sedekat-dekatnya, sehingga panas, cuaca panas dan sengatan matahari di hari itu sungguh sangat tidak terbayangkan. Dan demikian pula cuaca yang panas di dunia ini hendaknya membawa seorang mukmin, hendaknya membawa seorang mukmin untuk mengingat akan panasnya api neraka Allah Azza wa Jalla, akan dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala, siksaan bagi orang-orang kafir, siksaan bagi orang-orang fasik. Na'udzubillah minan nar. Tidak seperti keumuman dan kebanyakan manusia, ketika sedikit merasakan panasnya cuaca di siang hari, maka masing-masing mereka akan mengeluh, maka masing-masing mereka bahkan mencela cuaca tersebut, yang itu sama saja mencela Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan cuaca itu. Sehingga seorang mukmin ketika mengingat panasnya cuaca dunia ini, dia teringat akan panasnya cuaca pada yaumul qiyamah, dia pun teringat akan dahsyatnya panasnya neraka jahannam. Itu akan membawa seorang mukmin untuk senantiasa bertaubat kepada Allah, membawa seorang mukmin untuk memperbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal dari segala dosa yang dilakukannya, dan membawa seorang mukmin untuk bersungguh-sungguh melakukan kedekatan kepada Allah Azza wa Jal, melakukan amal-amal saleh dan ketaatan kepada Allah, yang dengannya dia akan selamat dari kengerian pada yaumul qiyamah dengan cuaca yang sangat panas, yang sungguhnya lisan ini tidak akan mampu untuk menggambarkannya. Ibadallah, sungguhnya apa yang dirasakan oleh manusia dari panasnya cuaca pada musim panas, pada musim kekeringan, pada musim paceklik, pada musim tidak kunjung turunnya hujan, sungguh itu cuaca panas itu merupakan hembusan pada yaumul qiyamah. Dia pun teringat akan dahsyatnya panasnya neraka jahannam. Itu akan membawa seorang mukmin untuk senantiasa bertaubat kepada Allah, membawa seorang mukmin untuk memperbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal dari segala dosa yang dilakukannya, dan membawa seorang mukmin untuk bersungguh-sungguh melakukan kedekatan kepada Allah Azza wa Jal, melakukan amal-amal saleh dan ketaatan kepada Allah, yang dengannya dia akan selamat dari kengerian pada yaumul qiyamah dengan cuaca yang sangat panas, yang sungguhnya lisan ini tidak akan mampu untuk menggambarkannya. Ibadallah, sungguhnya apa yang dirasakan oleh manusia dari panasnya cuaca pada musim panas, pada musim kekeringan, pada musim paceklik, pada musim tidak kunjung turunnya hujan, sungguh itu cuaca panas itu merupakan hembusan nafas dari nafas neraka. Sebagaimana yang dikabarkan Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, Ishtakatin naru ila rabbiha faqalat ya rab akala ba'di ba'dan fa'adhina laha binafasain, nafasin fi syita wa nafasin fi shayf, fa huwa ashaddu ma tajidun minal har wa ashaddu ma tajiduna minaz zamahrir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, neraka

0: pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, ya Rabb, saking panasnya neraka itu, sebagian dari neraka memakan sebagian yang lainnya. Maka diberikanlah untuk neraka tersebut dua nafas. Satu nafas di musim dingin dan satu nafas di musim panas. Nafas di musim panas, itulah apa yang kalian rasakan, wahai manusia, ketika cuaca begitu teriknya, ketika cuaca begitu panasnya, itulah yang merupakan hembusan nafas dari neraka. Dan hembusan nafas dan nafas neraka pada musim dingin adalah cuaca dingin yang sangat menusuk tulang kalian yang kalian rasakan di dunia ini. Ayuhan nas, ayuhal uqala, sungguh panasnya dunia tidak sebanding dengan panasnya api neraka Allah Azza wa Jal. Neraka atau panas al-akhirah adalah panas yang begitu dahsyatnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jal khabarkan dalam ayatnya yang mulia, kata Allah, wa qalu la tanfiru fil har, qul naru jahannam ashaddu harran law kanu yafqahun. Kata Allah Azza wa Jal, sebagian penggembos-penggembos yang menghalangi kaum mukminin dan kaum mujahidin untuk keluar bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, wa qalu la tanfiru fil har, jangan kalian keluar untuk berperang di cuaca yang sangat panas ini. Qul, katakan wahai Nabi kepada mereka, naru jahannam ashaddu harran law kanu yafqahun, sungguh neraka jahannam itu lebih panas kalau mereka memahaminya. Ayuhan nas, ibadallah, demikian telah disebutkan dalam sahih Muslim bahwa Rasul kita alaihi salatu wassalam bersabda, kata Rasulullah, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu adam juz'un min sab'ina juz'a min hari jahannam. Qalu wallahi wa in kanat lakafiyah ya Rasulullah. Qala fa innaha fuddilat 'alayha bi 69 juz'a kulluha mithlu harriha. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, api kalian ini, api di dunia ini yang kalian hidupkan dan kalian nyalakan, itu sungguhnya hanya satu bagian saja. Itu sungguhnya hanya satu derajat saja dari 70 derajat panasnya api neraka. Qalu wallahi wa in kanat lakafiyah. Maka para sahabat pun berkata, ya Rasulullah, demi Allah, satu panas dari panas dunia ini sungguh sangat cukup untuk menyiksa dan membinasakan orang kafir dalam penyiksaannya. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam melanjutkan sabdanya, kata Rasulullah, sungguh yang demikian itu tidaklah cukup, sungguh api dunia itu pada yaumul qiyamah akan dilipat gandakan panasnya menjadi 69 kali derajat dan panasnya yang satu derajatnya semisal dengan derajat yang sebelumnya. Demikianlah panasnya api dari neraka jahannam itu yang telah dilipat gandakan panasnya dari api dunia sebanyak 69 kali. Oleh karena itulah para salaf, mereka senantiasa mengambil pelajaran dan hikmah dari panasnya cuaca di dunia ini, sehingga mereka teringat akan panasnya pada yaumul qiyamah. Ada salah seorang dari kalangan para salafus saleh, suatu ketika dia mengguyurkan air di atas kepalanya, maka dia dapati air itu sangat panas. Dengan seketika dia pun menangis sambil mengatakan, dzakartu qaulahu ta'ala an adabi ahli nar. Ketika aku merasakan panasnya api itu, ketika aku merasakan panasnya air itu, maka aku akan, maka pun aku teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang panasnya azab penduduk neraka, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tersebut di dalam Al-Qur'an. Kata Allah tentang siksa kaum kafir, kaum kufar di neraka, kata Allah, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid kullama aradu ayakhruju minha min gham u'idu fiha wa dhuku 'adzabal hariq. Kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang kafir itu pada yaumul di dalam neraka akan diguyurkan di atas kepala mereka al-hamim, air yang sudah dipanaskan dengan derajat yang sangat-sangat panas, yang saking panasnya air yang diguyurkan pada tubuh mereka membuat meleleh semua apa yang ada di dalam perut mereka dan menghancurkan dan melelehkan kulit-kulit mereka. Belum cukup, mereka pun akan dipukul dengan palu-palu dari besi oleh para malaikat setiap kali mereka merintih, setiap kali mereka berangan-angan untuk keluar dari neraka itu. Justru mereka akan dikembalikan padanya, dikatakan kepada mereka, "Dzuqu adzabal hariq," rasakanlah saat ini azab yang begitu membakar. Ayuhan nas, sudah sepantasnya lah kita di dunia ini ketika kita berlindung dari panasnya cuaca dunia dengan menyalakan AC atau dan pergi ke tempat-tempat yang sejuk, bertamasya ke tempat-tempat yang akan melindungi kita dari panas, maka hendaknya kita bertanya kepada diri-diri kita, apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi panasnya hari akhirat, dan amal apakah yang dengannya akan melindungi kita dari panasnya neraka itu, dari kengerian pada yaumul qiyamah. Ibadallah, di sana ada beberapa amalan yang dengannya akan melindungi seorang mukmin dari panasnya cuaca yaumul akhirah. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda ila yaumiddin. Amma ba'd, di antara amalan di dunia ini yang akan menyelamatkan seseorang dari kengerian dan panasnya cuaca pada yaumul qiyamah, lebih daripada itu yang akan menyelamatkannya dari panasnya siksa neraka Allah, adalah mewujudkan tauhid dalam semua sisi kehidupan kita dan berlepas diri serta menjauhkan diri dari melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang mulia, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa dari dosa kesyirikan, dan Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa dari selain dosa kesyirikan tersebut. Demikian pula ma'asyiral ikhwah, di antara amalan yang akan melindungi seorang dari panasnya cuaca yaumul akhirah dan dahsyatnya panas neraka jahannam adalah memperbanyak untuk melakukan amalan-amalan sunnah, melakukan amalan-amalan nawafil dari salat, dari berpuasa dan yang lainnya. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda tentang puasa sunnah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah karena Allah keutamaannya, maka akan dijauhkan wajahnya pada yaumul qiyamah dari api neraka sejauh-jauhnya selama 70 tahun lamanya. Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Sumu yauman syadidan harrahu liharrin liharri yaumin nusyur wa sallu rak'ataini fi dhulmatil lail li dhulmatil qubur." Kata Abu Darda radhiyallahu anhu ardhah, "Puasalah kalian satu hari saja di tengah teriknya panas matahari untuk melindungi kalian dari panasnya hari berbangkit yang kita dikumpulkan pada padang mahsyar, dan salatlah kalian dari salat sunnah dan salat tahajud pada malam hari di kegelapan malam." untuk melindungi kalian dari kegelapan kubur. Demikian pula ayuhan nas, di antara amalan yang akan melindungi seseorang dari panasnya cuaca pada yaumul qiyamah dan akan menyelamatkannya dari panasnya siksa neraka Allah Azza wa Jalla adalah melakukan kebaikan dan berbuat baik kepada manusia secara umum. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ar-rajulu fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas, hatta yuqda bainan nas. Seorang itu pada yaumul qiyamah akan berada dalam naungan amalan sedekahnya sampai diputuskan urusan setiap manusia. Sehingga sedekah infak fisabilillah melalui hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang mulia ini akan menjadi pelindung, akan menjadi naungan, penyejuk bagi orang melakukannya pada yaumul qiyamah. Demikian pula memberikan kemudahan bagi orang yang berhutang kepada kita, itu juga amalannya akan menyelamatkan kita dari panasnya cuaca pada yaumul qiyamah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allahu yaumul qiyamah tahta dhilli 'arsyhi yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang memberi tambahan tangguh, waktu tangguh untuk seorang yang berhutang kepadanya, atau dia memaafkan hutang itu, dia memutihkan hutang tersebut untuknya, maka pada yaumul qiyamah Allah akan beri untuknya naungan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pada yaumul qiyamah akan menaunginya di bawah naungan arasy Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah azza wa jal. Ma'asyiral muslimin, demikian apa yang bisa disampaikan dalam khutbah singkat ini. Semoga menjadi pengingat kepada kita semua untuk kita mengingat akan betapa dahsyatnya panas pada yaumul qiyamah dan panasnya neraka Allah Azza wa Jal. Dengan panasnya cuaca dunia ini membawa kita untuk bertaubat dan beristighfar dan memperbanyak amal saleh yang akan menyelamatkan kita dari kengerian pada yaumul qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، سيدنا الجمعة يوم Ketahuilah sungguhnya kalimat tauhid la ilaha illallah itu merupakan asal dari keislaman seseorang, dan itu merupakan pondasi dari agama Islam. Kalimat ini, kalimat tauhid la ilaha illallah, merupakan kalimat pemisah antara kesyirikan dan tauhid. Kalimat la ilaha illallah itu merupakan kalimat pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Dan makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah, tafsirnya yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, adalah sebagaimana yang ditafsirkan para a'immatus salaf dengan ucapan mereka, makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, bahwa tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga persaksian syahadat la ilaha illallah mengharuskan seorang yang mengucapkannya untuk mentauhidkan apa yang dia sembah, untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sebagai sesembahannya. Demikian pula persaksian wa anna Muhammadar Rasulullah berkonsekuensi untuk ia menjadikan Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai satu-satunya panutan, sebagai satu-satunya contohan di dalam mengamalkan seluruh syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin ayuhan nas, ketahuilah bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki dua rukun yang asasi, memiliki dua rukun yang akan menjadi konsekuensi dari setiap orang yang mengucapkannya. Dan dia telah beriman dan jujur di dalam mengucapkan ataupun bersaksi terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Dua rukun tersebut adalah apa yang dikenal dengan rukun an-nafi wal itsbat, yaitu rukun an-nafi penafian, dan al-itsbat yaitu penetapan. Rukun penafian dari kalimat tauhid la ilaha illallah itu ditunjukkan pada pokoknya kalimat la ilaha, tidak ada sembahan yang benar atau tidak ada sembahan yang berhak disembah. Dan al-ibad tetapan rukun yang kedua itu ditunjukkan pada penggalan kalimat illallah dari kalimat tauhid la ilaha illallah, menetapkan bahwa satu-satunya sembahan yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari dua rukun tersebut menunjukkan kepada kita bahwa makna la ilaha illallah terdapat padanya keharusan dan kewajiban serta keyakinan untuk seseorang yang telah bersaksi, yang bersyahadat la ilaha illallah dengan lisannya dan hatinya, untuk yang menafikan segala bentuk peribadahan, segala bentuk untuk menafikan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, untuk ia meyakini, untuk ia beriktikad dalam hatinya dan keyakinan yang mantap dan keyakinan yang jujur bahwa seluruh sesembahan-sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala adalah sembahan yang batil, sembahan yang merupakan tipu daya dari syaitan yang memain-mainkan akal-akal manusia sehingga menutup dan menghalangi mereka untuk menyembah zat yang sesungguhnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula kalimat innallah bermakna untuk setiap orang yang bersaksi dengan kalimat tersebut untuk ia menetapkan seluruh bentuk-bentuk ibadah, untuk menetapkan semua bentuk-bentuk ibadah dia serahkan, dia peruntukkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata, yang tidak ada sekutu baginya dalam ibadah tersebut sebagaimana pula tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaan dan sifat-sifat rububiyahnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah datang sekian ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kalimat tauhid yang terkandung di dalamnya, kalimat tauhid dan dua rukunnya dalam ayat yang banyak dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam satu ayat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Allah, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wastajibul ta'bud." Kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang mulia ini menegaskan dan sungguh kami telah utus dalam setiap umat dan generasi seorang rasul yang rasul ini memiliki tugas dan misi untuk menyuruh manusia ibadullah agar mereka hanya beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, agar mereka menjadi Allah Azza wa Jalla satu-satunya Tuhan yang mereka sembah. Inilah makna kalimat tauhid illallah dan wajib dari tauhid, dan agar mereka menjauhkan diri mereka meninggalkan tauhid. Tauhid maknanya ada segala sesuatu yang disembah atau segala sesuatu yang diikuti dari selain Allah dan kawan makhluk, sehingga wajib dari tauhid. Ayat ini mengarah, ayat ini menunjukkan makna la ilaha illallah, menunjukkan makna la ilaha, sehingga pada firman Allah Azza wa Jalla an ya'budullaha wa tajtanibu tagut, itu terkandung di dalamnya. Ayat tersebut menunjukkan kepada kalimat la ilaha illallah dengan dua rukunnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla dari setiap generasi umat manusia, baik itu generasi yang terdahulu maupun yang datang belakangan ini, dari umat Muhammad dan generasi dari umat Muhammad, Allah Azza wa Jalla senantiasa akan mengutus dari setiap generasi umat manusia seorang rasul, yang setiap rasul yang diutus pada setiap umat itu memiliki tugas yang sama, visi dan misi yang sama, yaitu untuk meninggikan dan menyuruh umat manusia beriman, bersaksi, bersyahadat, menetapkan la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah dan persaksian wa anna Muhammadar Rasulullah itu merupakan salah satu dari rukun Islam dari rukun Islam dan lima sebagaimana yang ditegaskan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, bunyal Islam ma'na khams syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaa'iz zakah wa shaum ramadan wa hajjal baitil haram man istata'a ilaihi sabila. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Islam itu tegak di atas lima rukun, di atas lima tiang. Yang pertama adalah persaksian seseorang dengan lisannya dan hatinya bahwa la ilaha illallah, tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, dan bahwa wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah Al-Haram bagi orang yang mampu untuk melakukannya. Aku lupa tersenahu astagfirullah li wa lakum innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبع هداه الى يوم الدين اما بعد. Ma'asyar muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki sekian dan terkandung di dalamnya sekian keutamaan bagi mereka-mereka yang telah mengucapkan dan bersaksi dengan lisannya, membenarkan dengan hati dan keyakinannya. Kalimat tauhid memiliki keutamaan-keutamaan yang begitu banyaknya. Di antara keutamaan kalimat tauhid, bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah, bila seseorang bersaksi dengan lisannya, diyakini dengan hatinya dan diamalkan dengan anggota tubuhnya, itu semua menjadi sebab mendatangkan keberuntungan dan kemenangan. Sebagaimana yang disabdakan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam menyeru kepada orang musyrikin di ketika itu, wahai sekalian manusia, ucapkan kepada kalian la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Demikian pula di antara keutamaan kalimat tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah akan menjadi sebab seorang menjadi penuh syurga Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi sebab seorang dimasukkan setelah kematiannya ke dalam syurga Allah, sebagaimana yang dikhabarkan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah, man mata wa huwa ya'lam an la ilaha illallah dakhala jannah. Kata Rasulullah alaihi wasallam, barang siapa yang mati dalam keadaan dia meyakini dan mengetahui bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia akan masuk surga, kata Rasulullah alaihi wasallam. Demikian pula ayuhan nas, ibadallah, di antara keutamaan dari kalimat tauhid la ilaha illallah, bahwa kalimat tauhid itu akan menjadi sebab diselamatkannya seorang hamba dari kekerian dan ancaman dahsyatnya siksa neraka, sebagaimana yang dikatakan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah, man min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramahu Allahu 'alan nar. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidaklah ada seorang yang bersaksi dan bersyahadat Allah ilaha illallah Muhammad Rasulullah di ucapkan itu dan dia bersaksikan dengan penuh kejujuran dalam hatinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan haramkan atasnya siksa neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, ketahuilah bahwa di antara keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah, kalimat tauhid tersebut yang diucapkan seorang di dunia dengan penuh kejujuran dan keikhlasan akan jadi sebab yang akan mengeluarkannya dari siksa neraka, bila Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya menjerumuskan orang tersebut ke dalam nerakanya, maka kalimat tauhid akan menjadi perkara yang akan menjamin dan menjadi sesuatu yang membuat dia aman dari kekalahan di dalam neraka. Dia akan keluar dan dikeluarkan dari siksa neraka tersebut disebabkan kalimat tauhid yang diucapkannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wasfu sha'iratin min khair. Rasulullah sallallahu wasallam akan keluar dari sisa neraka orang-orang yang timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya dari kalangan kaum muslimin, sehingga pesakitan keadilan Allah azza wa jalla yang harus menebus dosa-dosa tersebut dengan rasa siksa neraka Allah wa'alaikum billah. Namun ketika dia di dunia mengucapkan kalimat tauhid yang penuh kejujuran, kalimat itu yang diucapkan dan terdapat dalam hatinya seberat biji gandum dari keimanan, maka dia akan keluar, dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya siksa neraka tersebut. Kemudian yang terakhir dari sekian keutamaan kalimat tauhid adalah bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah yang diucapkan dengan penuh kejujuran dan keyakinan itu merupakan sebab yang terbesar yang dapat menghapuskan dosa-dosa seorang hamba, dan sebab yang paling besar yang akan memperbanyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikabarkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Rasulullah sallallahu wasallam, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir fi yawmin mi'ata marrah kanat lahu 'ashra riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanah wa muhiyat 'anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu hifzan min asy-syaitan yawmahu dhalika hatta yumsi walam ya'ti ahadun bi afdali mimma ya'ti illa rajulun 'amila aktsara minhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa 'ala kulli syai'in qadir dalam satu hari 100 kali, maka keutamaannya Yesus akan mendapatkan pahala seperti orang membebaskan 10 orang budak, dan akan dicatat pahala baginya 100 kebaikan dari pahala, dan akan diampunkan dan dihapus darinya 100 dari dosa, dan akan dijadikan untuknya penjagaan dari Allah sebabkan karena zikir itu pada harinya sampai sore harinya. Dan tidaklah ada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lebih afdal dari orang itu kecuali seorang yang memperbanyak mengucapkan zikir tersebut. Ma'asyiral muslimin, demikian keutamaan dari kalimat tauhid yang begitu besar dan agungnya. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa aslih ahwalana wa ahwal al muslimin waj'al hadzal balada aminan mutma'inna wa sa'ir al bilad al muslimin. Allahumma waffiq ulata umurina lima tuhibbu wa tarda wa khudh bi nasiyatina lit-taqwa wa taqwa. واجعل عمله في رضاك. اللهم اغفر لنا وللأحياء منا والأموات، وفرج همومنا واقض ديوننا واشف مرضانا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang saya muliakan, ketaatan dan ibadah yang kita lakukan setiap hari, setiap waktu dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan dari kita semua, dari masing-masing kita, adanya as-sabr. As-sabr, sabar di atas istiqamah, di atas ta'ah, di atas ibadah. Dan kesabaran itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa continue, kita bisa secara terus-menerus di atas ta'ah, ketaatan kepada Allah, di atas ibadah, yang mana hal ini merupakan salah satu kunci dari sekian kunci keberhasilan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Karena memang ketaatan itu butuh sabar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Sesungguhnya jannah itu dikelilingi oleh sekian kesulitan-kesulitan dan perkara yang dibenci oleh manusia, yang berat. Itu al-jannah, dikelilingi oleh perkara ini. Sehingga seorang ingin, ketika ingin untuk sampai ke jannah, dia harus menembus pagar itu tadi, pagar yang penuh dengan kesulitan. Makanya Allah nyatakan sabar. Wa huffatin nar bisyahawat, sementara an-nar dikelilingi, dikitari oleh syahwat-syahwat. Ini berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian Allah menyatakan, nah wasabiru, dan hendaknya kalimat pertama isbiru, yang kedua sabiru. Yakni yang kedua ini, kalau pertama tadi perintah untuk bersabar, yang kedua perintah untuk continue, terus menerus di atas kesabaran ini tadi. Nah, yang ketiga warabifu, lakukanlah ar-ribat di atas kebaikan. Ar-ribat di atas ibadah. Ar-ribat itu mulazamat mahallal ibadah. Mulazamat mahallil ibadah, yakni berposisi secara terus-menerus berkesinambungan di tempat ibadah. Nah, ini dinamakan ar-ribat. Nah, kadang-kadang ribat itu, atau seringnya, bukan kadang-kadang, seringnya dimaknakan adalah menjaga perbatasan-perbatasan kaum muslimin, perbatasan negeri Islam dengan negeri-negeri kufur. itu dinamakan ar-ribat, menjaga di perbatasan secara khusus. Tetapi maknanya secara umum lebih luas lagi, ar-ribat mengandung makna yang sangat luas dalam perkara ibadah. Apa dalilnya? Bahwa kalimat ar-ribat bukan hanya dimaknakan menjaga perbatasan negeri-negeri muslimin dengan negeri kafir, yakni para mujahidin, para tentara Islam yang menjaga di perbatasan. Bukan hanya ini maknanya. Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab Ut-Taharah. Beliau menyatakan, "Ala unabbi'ukum bima yam'ullah bil khataya wa yarfa'u bihi darajat?" Maukah kalian, kata Rasulullah, aku kabarkan dengan beberapa perkara yang dengannya Allah bisa menghapuskan dosa-dosa, dan dengannya pula Allah mengangkat derajat seseorang sekian tingkatan. Maukah kalian aku beri kabar ini, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah merinci, kata beliau, asbighil wudu. Nah, dalam riwayat lain, isbaghul wudu fil makarih, yakni selalu berusaha berwudu dengan menyempurnakan wudunya di masa-masa yang atau di waktu yang sangat memberatkan. Misalkan mau tidur, wah sudah ngantuk ya. Padahal disunnahkan, disyariatkan bagi seorang muslim sebelum tidur untuk berwudu. Wah ini kalau saya wudu hilang ngantuknya nanti, akhirnya malas. Barang siapa yang berwudu pada masa-masa seperti ini, ini salah satu kelebihan. Atau di masa musim dingin misalkan, ya mau berwudu, malas nanti aja kalau mau sholat aja, padahal baru batal nih wudunya. Ya. Ini masa-masa atau saat-saat yang berat. Barang siapa yang membiasakan berwudu di masa-masa seperti ini satu ciri penting yang dengannya Allah bisa menghapuskan dosa-dosanya. Yang kedua, kata Rasulullah, kasratul khuta ilal masjid, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Nah, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Nah, ini kriteria yang kedua yang akan mendapatkan keutamaan yang tadi disebutkan pada awal hadis. Yang ketiga, intibarus salati ba'da salat, menunggu waktu sholat yang akan datang pada berikutnya setelah dia sholat ya. Di masjid nunggu. Nah, ini juga tiga keutamaan, tiga perbuatan, tiga jenis ketaatan yang Allah bisa menghapuskan dengannya dosa seseorang dan mengangkat derajatnya. Kemudian baru Rasulullah menyatakan pada akhir hadis, zalikumur ribat, zalikumur ribat, zalikumur ribat. Itulah yang dinamakan dengan ar-ribat. Itulah yang dinamakan dengan ar-ribat. Itulah yang dinamakan dengan ar-ribat, kata Rasulullah. Berkesinambungan melakukan hal itu, berwudu dan menyempurnakan di masa-masa orang malas berwudu. Ya. Yang kedua, memperbanyak langkah ke masjid. Sering dia mendatangi rumah Allah. Yang ketiga adalah menunggu waktu sholat yang berikutnya setelah dia melakukan sholat wajib yang sebelumnya itu. Ini dalil yang menunjukkan bahwa ar-ribat bermakna amalan-amalan sholat yang dilakukan secara terus menerus dengan penuh kesabaran, nunggu waktu sholat, nunggu daripada di rumah. Ya, paling kalau di rumah anak nangis, sebentar-sebentar mau minta ini, sebentar-sebentar itu. Nah, tapi kalau di masjid dia tenang. Ya. Ketika dia jam-jam segini, waduh, ini sekarang anak harus ketemu sama si fulan ini di pertigaan jalan sana, karena janjian ada yang mau beli sepeda motor anak. Nah, dia tahan dirinya, dia tahan hawa nafsunya, tunggu habis ini isya, enggak lama, beberapa menit lagi azan isya. Nah, berzikir kepada Allah, bertasbih, qiraatul Quran, mendengarkan ta'lim. Ini adalah yang dinamakan oleh Rasulullah apa? Ar-ribat. Termasuk yang diperintahkan dalam ayat yang tadi, di akhir ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ini termasuk makna yang dicakup dalam perintah ini tadi. Dalam perintahnya warabitu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, menukilkan dari penafsiran para sahabat dan para ulama salaf. Para hadirin yang saya muliakan, memang kesabaran ini memiliki posisi yang sangat besar dalam Islam. Keberhasilan bagi seseorang juga terletak pada kesabaran dia. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, ini kadang-kadang menimpa kita para hadirin. Ngaji terus, belajar terus, ya kumpulnya sama orang-orang itu, kapan bisnis anak mau maju? Ya. Kapan anak bisa dapat rezeki? Padahal hari raya sudah kurang 2 bulan lagi nih. Nah, untuk beli persiapan hari raya gimana? Nah. Atau berbagai macam target bisnis yang dia targetin. Nah, kalau anak cuma ngumpul sama orang-orang yang sebentar-sebentar, qaulullah, sebentar-sebentar Rasulullah berkata. Nah, kapan ketinggalan zaman? Ya, gak maju-maju nanti. Apa Allah menyatakan sebagai bentuk nasihat dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menepis syubhat-syubhat yang seperti ini, menepis ajakan-ajakan hawa nafsu dan syaitan, Allah menyatakan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha. Sabarlah, ini perintah kepada Rasul ini. Wasbir wa ya Muhammad, sabar dirimu ini, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di waktu petang dan di waktu pagi. Yuriduna wajhah, yang mereka itu adalah orang-orang yang menginginkan keridhaan Allah, menginginkan fadilah dari Allah. Sabarlah kamu, sabarkan dirimu, duduk bersama mereka, mendengarkan pernyataan mereka, memberikan faedah kepada mereka, memberikan ilmu kepada mereka. Sabarlah, sabarkan dirimu bersama mereka. Kemudian Allah menyatakan wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan sekali-kali matamu atau kedua matamu itu melirik kepada selain daripada kepentingan mereka, kaum muslimin yang beribadah kepada Allah. Jangan kemudian penglihatanmu berpaling kepada selain daripada mereka dari urusan dunia, hanya sekedar engkau mengharapkan sedikit dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Jangan. Ini perintah kepada Nabi. Tentunya, padahal Rasulullah sudah sabarnya seperti itu. Ya, bersama para sahabatnya siang dan malam menasihati mereka, siang dan malam berjuang bersama mereka, membela kepentingan para du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau sendiri pun miskin. Toh ternyata Allah masih nyatakan wasbir, sabarkan dirimu bersama mereka. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Jangan sekali-kali engkau mengikuti orang-orang yang telah aku lalaikan hatinya. Hatinya menjadi lalai dari berzikir kepada Allah. Yang dia berzikir tiap hari itu rial Saudi sekarang berapa rupiah ya? Kalau anda berangkat ke Saudi kerja sebulan dapat 1000 rial, berarti 2 juta sekian. Nah, ingatnya zikirnya, dolar sekarang berapa ya? Nah, 9000. Wah, anda simpen nih, punya dolar 5000 dolar, anda simpen, mungkin bulan depan nanti naik dolar. Nah, hitungannya ini aja. Nah, ini yang Allah nyatakan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan sekali-kali engkau mengikuti jejaknya orang-orang yang telah kami jadikan lalai hati mereka itu dari berzikir kepada Allah, dari mengingat kepada Allah, mengingat akhirat. Jangan, kata Allah. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan kebiasaan mereka itu adalah dalam perkaranya selalu melampaui batas. Jangan, kata Allah. Perintah kepada nabinya untuk bersabar. Para hadirin, memang ini menuntut sabar dari kita. Benar-benar menuntut dari kita sabar. Syaitan tidak pernah berhenti di dalam berusaha untuk menghancurkan kita dan membayangkan kepada kita bayang-bayang yang menakutkan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sesungguhnya syaitan itu selalu membayang-bayangkan kepada kita al-faqr, kemiskinan. Terus dibayangkan, lah kalau kamu terus belajar, terus begini, sampai apa? Apa? Seperti kisah yang pernah saya ceritakan ketika saya sampai di Hadramut, ada seorang tua, ya Luqman, kamu datang sini untuk apa? Ya an ya ammi, belajar. Belajar, bas ta'allam, ewa. Kayak belajarnya, anak bilang belajar mulai pagi sampai subuh, terus duhur berhenti sholat, kemudian setelah itu belajar lagi, sore belajar lagi, sampai malam. Hah? Belajar aja? Iya. Terus kayak ma'isyahnya, bagaimana penghidupan kamu? Ya Alhamdulillah, Alhamdulillah anak masih makan, tanpa minta. Lah, labut, kata dia, harus, al-harakah barakah, katanya. Ingat pepatah ini ya. Al-haraka barakah, bergeraklah. Dia nyatakan, qala Allah fil Qur'an ya Luqman, al-haraka barakah. Coba, Allah menyatakan di Al-Qur'an berfirman, al-haraka barakah. Loh. Ana bilang, ya ammi, ayat ini di mana di Al-Qur'an? Al-haraka barakah ini. Hah? Di mana, di surat apa ya ammi? Di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an, kata dia. Pokoknya di Al-Qur'an. Enggak ada ya ammi di Al-Qur'an. Halas, hadis, kata dia. Ya sudah, ini hadis, kata dia. Anak dia, wala hadis. Dari mana hadis? Al-haraka barokah. Artinya, al-haraka itu bergeraklah kamu. Berusahalah kamu. Barokah itu dari Allah. Artinya, kerjalah kamu itu. Maksudnya begitu. Ini kita dengar dulu dari jiddi-jiddi kita itu. Nah. Enggak ada hadis ya, ammi. Terus apa? Nah, ini maqalah. Sebuah apa? Perumpamaan atau permisalan kata-kata pepatah. Hati-hati, masa dinyatakan kalamullah ngawur. Nah, ini karena sibuk sama apa? Sama dunia, sampai enggak tahu mana itu Quran dan mana itu hadis. Nah, para hadirin yang saya muliakan, maka memang kondisi yang seperti ini butuh sabar dari kita. Butuh sabar. Kadang-kadang para thullabul ilm, penuntut ilmu agama itu dilirik dengan lirikan yang sinis. Nah, butuh benar-benar kesabaran. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita ini merasa pesimis ketika orang-orang di sekitar kita adalah para fuqara. Jangan kita merasa kecil hati kalau orang-orang di sekitar kita itu bukan orang-orang yang agniya, orang-orang yang mampu, para donatur. Ya. Pemilik-pemilik perusahaan, ya, jangan merasa kecil hati. Jangan merasa kecil hati kalau orang di sekitar kita itu hanya rakyat biasa, bukan orang-orang yang memiliki kedudukan dan suara yang didengar. Jangan, jangan merasa kecil hati, jangan pesimis. Ingat kita punya Allah dan pertolongan Allah itu bersama orang-orang yang lemah. Rasulullah SAW menyatakan, innamakum saruna bibu'asaikum. Hanyalah sesungguhnya kamu ini, kalian ini ditolong wahai umatku oleh Allah, dibantu dan didatangkan pertolongan oleh Allah, disebabkan karenanya, karena adanya orang-orang lemah di tengah-tengah kalian. Orang-orang yang du'afa, fuqara, yang berada di tengah-tengah kalian. Karena sebab adanya merekalah Allah datangkan pertolongan kepada kalian. Para hadirin, di sini ada beberapa hadis yang mungkin bisa kita sebutkan tentang apa yang tadi kita dengarkan bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam suatu hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari seorang sahabat yang bernama Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah kalian aku beri kabar tentang penghuni al-jannah itu, siapa mereka, dan maukah kalian aku beri kabar siapa sih sebenarnya penghuni an-nar itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ala ukhbirukum bi ahli al-jannah?" Qala, "Dha'ifun. Dha'ifun lu dha'ifin. Law aqsama billahi la abarrahu." Penduduk jannah itu adalah setiap orang yang lemah, yang apabila dia memohon kepada Allah, bersumpah atas nama Allah, meminta apa yang dia inginkan, mengeluhkan apa yang dia keluhkan kepada Allah, yang dia derita, niscaya Allah akan mendengar keluhannya dan menjawabnya, merealisasikan keluhan dia. Ini ciri-ciri ahli jannah. Kullu dha'ifin, setiap orang yang lemah, yang apabila mereka ini mengeluh dan bersumpah atas nama Allah, mengadukan apa yang dia derita, mengadukan pihak-pihak yang membalimi dia, niscaya akan Allah dengar dan Allah realisasikan permintaannya. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian Rasulullah menyatakan, "Ala ukhbirukum bi ahli an-nar?" Maukah kalian aku beri kabar tentang ahli an-nar, penduduk an-nar? Rasulullah menyatakan, "Kullu utullin jawadin

yang selalu mencegah dari kebaikan, menghalangi dari kebaikan. Disebutkan di antara maknanya, Jawab adalah orang-orang yang senang untuk banyak pengikutnya, banyak orang-orang yang di sekitarnya, banyak orang-orang yang menyukainya, yang menyuarakan dia. Ini Jawab berusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pengikut. Kullu utullin jawazin mustakbir mutakabbirin, yang juga sombong. Para hadirin yang saya muliakan, ini berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata kita melihat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa peristiwa sebagai bentuk pelajaran bagi umat ini, untuk kita tidak meremehkan seseorang karena penampilannya, karena kondisi dia yang tidak mampu, yang lemah. Jangan. Dan jangan kita merasa bangga ketika ada kawan kita atau kita memiliki kawan dan partner orang yang kuat, punya kedudukan yang kaya, yang semisalnya dari perkara dunia. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di tengah-tengah sahabatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan, qala marra rajulun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala li rajulin 'indahu jalisin ma ra'yuka fi hadha. Suatu hari Rasulullah duduk, tiba-tiba ada orang lewat. Rasulullah sering ketika ada suatu peristiwa itu langsung Rasulullah mengambil sebuah hikmah dari peristiwa tersebut, benar-benar masuk ke benak sahabat. Inilah cara mendidiknya Rasul, dan memang benar-benar hasilnya luar biasa hasil didikannya. Nah, ketika itu Rasulullah melihat orang ini berjalan, Rasulullah menyatakan kepada orang yang duduk di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat tentang orang yang lewat ini tadi? Subhanallah, orang yang lewat ini tadi gagah, pakaiannya rapih, tampan. Nah, nampak berseri-seri wajahnya. Langkahnya nampak mantap gitu. Jalannya itu. Nah. Kemudian dengan polos sahabat tersebut menjawab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala rajulun min asrafin nas, hadza wallah hariyun in khataba an yunkaha wa in syafa'a an yushaffa. Ini benar-benar orang yang lewat ini di antara orang yang paling mulia. Dan orang ini kalau seandainya, kata si penjawab ini kepada Rasul, dengan polosnya dia menyatakan, kalau seandainya dia melamar putri seseorang, niscaya akan dinikahkan langsung oleh ayahnya. Wong gagah, pakaiannya masya Allah, jalannya mantap. Nah, mukanya bersih, berseri. Nah, kemudian kalau seandainya orang ini memberi syafaat, memberi rekomendasi dalam suatu perkara, niscaya rekomendasi dia akan diterima dan dipertimbangkan. Wah, dari si fulan rekomendasinya, oh langsung terima, sobor, langsung diangkat dan dinaikkan jabatannya karena rekomendasinya dari orang tersebut. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam, tidak memberi komentar kepada jawaban ini tadi ini, tidak menyatakan ya benar kamu atau salah. Kemudian summa marra rajulun akhar, tiba-tiba muncul subhanallah orang lain jalan dengan wajah yang kusut, pakaian yang compang-camping, lemah, nampak dia sedang kelaparan. Orang kalau melihat ini enggak ditoleh. Kalau yang tadi pertama, assalamualaikum. Nah, assalamualaikum, kaifa halak, bukhair. Nah, mau kemana ente? Nah, karena memang masya Allah. Tetapi orang yang kedua ini jenisnya kalau sedang lewat di jalan, orang lihatnya gini dengan melirik satu gitu. Apa ini? Apa ini? Apa sih? Nah, ini pasti mau minta rekomendasinya. Oh, langsung terima, sobor, langsung diangkat dan dinaikkan jabatannya karena rekomendasinya.

dari orang tersebut. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam, tidak memberi komentar kepada jawaban ini tadi ini, tidak menyatakan ya benar kamu atau salah. Kemudian summa marra rajulun akhar, tiba-tiba muncul subhanallah orang lain jalan dengan wajah yang kusut, pakaian yang compang-camping, lemah, nampak dia sedang kelaparan. Orang kalau melihat ini enggak ditoleh. Kalau yang tadi pertama, assalamualaikum. Nah, assalamualaikum. Kaifa halak? Bukhair. Nah, mau ke mana ente, ha? Nah, karena memang masya Allah. Tetapi orang yang kedua ini jenisnya kalau sedang lewat di jalan, orang lihatnya gini dengan melirik satu gitu. Apa ini? Ha? Apa? Apa sih? Nah, ha? Nah, ini paling mau minta-minta ini. Paling ini wes. Gitu. Nah, ini modelnya. Nah, tiba-tiba ditanya oleh Rasulullah, "Ma ra'yuka fi hadza?" Tanya kepada orang yang duduk sebelahnya dari sahabatnya ini, "Menurut engkau gimana pendapatnya tentang orang ini?" Orang sahabat ini jawab pun dengan polos, "Hadza ya Rasulullah, rajulun min fuqara'il muslimin, hadza hariyun in khadaba alla yumtaha wa in syafa'a alla yushafa'." Sebaliknya, ini orang diantara fakir dari sekian fukara kalangan muslimin yang apabila dia melamar anaknya orang, oh, ditolak langsung. Ayo, sana ini siapa ini? Ah, dari kabilah apa ini? Ah, nah, apa? Nah, direndahkan. Nah, kalau memberi rekomendasi, jangan kan beri rekomendasi orang ngelamar aja nggak diterima, beri rekomendasi. Nah, ya jelas-jelas nggak diterima. Nah, ini kondisi dua manusia. Subhanallah, tiba-tiba Rasulullah menyatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza khairun min mil'il ardi misli hadza. Ini orang yang kedua yang lewat terakhir ini tadi jauh-jauh lebih baik, bahkan nilainya melebihi bumi dan yang seisinya dibandingkan orang ini. Bumi dan seisinya. Kalau kita berebut jabatan jadi camat aja paling cuma satu kecamatan. Itu pun bukan milik kita. Kan iya? Cuma jadi camat itu. Hah? Itu pun bukan milik kita. Nah, paling pol ya dapat baby band. Tol-tolnya. Itu pun sudah dicurigai. Enggak, karena bukan milik kita. Nah, kita disenengin di saat kita punya jabatan. Wah, wah, buka. Nah, kalau mau datang Pak Camat, apalagi yang di atasannya, wah, rumah ditupain, ditupain, tupo. Nah, wangi. Nah, kalau yang mau datang sebelahnya ini orang dia anu kusir dokar misalkan, nah, jangan kan mau dupain kasih wangian rumahnya. Pintunya dibuka sedikit gini, mau apa? Nah, ini para hadirin. Ini melebihi bumi dan seisinya kebaikannya dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Para hadirin yang saya muliakan, sehingga apa yang ada di tengah-tengah umat sekarang ini dari berbagai macam mizan atau takaran di dalam menilai kondisi, di dalam menilai seseorang, di dalam menilai keadaan adalah mizan yang sama sekali tidak syar'i. Mizan yang carut marut, yang hak bisa batil, yang zalim bisa menjadi mazlum, orang yang berbuat zalim bisa dinyatakan sebagai orang yang terzalimi, dan orang yang terzalimi dinyatakan sebagai orang yang zalim. Sehingga kita jangan sampai tergolong apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti' akthar man fil ard dhilluka an sabilillah. Jika seandainya engkau mengikuti mayoritas orang di muka bumi ini, mengikuti suara mayoritas, maka niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengikuti suara mayoritas. Nah, ini manusia seperti inilah, zaluman jahula. Manusia itu zalum, selalu berbuat zalim, bukan zalim ya kata-katanya ini, zaluman. Lebih jahat daripada zalim. Zalum itu adalah yang selalu bersifat zalim kepada dirinya dengan perbuatan kemaksiatan dan pelanggaran kepada Allah dan menzalimi pihak lain. Ini zalum. Jahul.

0: bukan jahil, tetapi jahul. Ini adalah yang sangat bodoh. Ini manusia. Para hadirin yang saya muliakan, pernah suatu hari juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nafarin min ashabi ana wa ibnu mas'ud wa bilal wa rajulun min hudail wa rajulani la usammihima. Suatu hari aku pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama Rasul inda akabiril musyrikin, di hadapan pembesar-pembesar kaum musyrikin Quraisy, di mana Rasulullah mendatangi mereka di dalam rangka mendakwahi mereka, dalam rangka mengajak mereka kepada Islam, yang diharapkan jika para pimpinan-pimpinan ini saja sudah mau masuk ke Islam, diharapkan yang lainnya akan dengan mudah akan menerima Islam, menerima tauhid. Kemudian ketika Rasulullah datang begitu di tengah bersama para sahabatnya ini tadi, ya, Abdullah bin Amr al-As, kemudian Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini orangnya hitam, kecil, kurus, ya, kakinya itu kecil. Nah, ini Bilal seorang budak, ya, Suhaib juga orang-orang lemah bersama Rasul, di sekitar Rasul. Nah, kemudian orang-orang Quraisy menyatakan, utrudu ha'ula la yatajarra'una alaina, usir mereka wahai Muhammad, utrud ha'ula, ha? Usir, jauhkan, keluarkan mereka dari majlis kita ini, jangan sampai mereka itu mengotori majlis kita ini. Rasulullah berpikir, ini saya sedang mendakwahi ini sekarang, apa saya suruh keluar mereka dulu, ya, dalam rangka agar para pembesar-pembesar ini tadi mau mendengarkan dakwah Rasul. Ya sudahlah, ngalah sebentar. Rasulullah sempat terdiam. Begitu Rasulullah terdiam, langsung turun ayat dari langit. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Jangan sekali-kali wahai Muhammad, engkau usir mereka-mereka itu, orang-orang yang lemah itu yang selalu beribadah kepada Allah petang dan pagi. Mereka mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan, kata Allah, jangan kemudian engkau memperhitungkan, mempertimbangkan kepentingan mereka, kemudian engkau abaikan ini. Rasul ini sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari langit. Bukan Rasulullah punya kepentingan dunia, enggak. Rasulullah hanya memikirkan kepentingan hidayah untuk mereka. Tetapi karena pertimbangan itu konsekuensinya adalah mengeluarkan atau mengusir orang-orang lemah ini tadi, langsung Allah nyatakan, jangan. Allah enggak mempertimbangkan mereka, para pembesar-pembesar. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, silahkan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silahkan kafir. Jangan diusir orang-orang itu tadi, orang-orang lemah itu. Jangan. Para hadirin yang saya muliakan, subhanallah, inilah pertimbangan dakwah ilahiyah, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah pertimbangan ini di zaman kita? Adakah pertimbangan-pertimbangan yang seperti ini masuk di dalam dakwah kita dan pergerakan dakwah kita ahli sunnah dan kaum muslimin secara umum? Ini suatu pelajaran. Suatu pelajaran bagi kita umat Islam. Selama umat Islam masih menjadikan pertimbangan-pertimbangan selain daripada pertimbangan Allah dan Rasulnya di dalam dakwahnya, di dalam membenahi masyarakat dan negerinya, ketahuilah bahwa itu adalah kehancuran. Pasti lambat ataupun cepat kehancuran itu akan datang. Para hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu kita tentunya berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita ini digolongkan kepada hamba-hambanya yang mulia di dunia dan di akhirat. digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang bertawadhu, merendahkan dirinya, tidak berusaha mengejar dan menganggap kepentingan dunia itu adalah perhitungan yang segala-galanya. Ini suatu titik terang dan penting di dalam sebuah dakwah, berhasil atau tidaknya sebuah dakwah. Para hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu kita tentunya telah mendengar apa yang kita dengarkan bersama dari ayat Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kita diberi oleh Allah kesabaran, diberi istiqamah untuk kita terus melangkahkan kaki ke rumah Allah, memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersabar duduk dengan para du'afa, kita sabar duduk dengan orang-orang yang lemah. Kita sama sekali tidak butuh kepada mereka-mereka yang hidupnya hanya mengejar dunia. Kita sama sekali tidak sedikit pun butuh kepada mereka-mereka yang sekarang hanya mengejar kedudukan dan jabatan. Sama sekali. Perlu ketahuilah bahwa itu adalah alamat kehancuran. Kehancuran dan kehancuran. Buktikan pembicaraan ini cepat ataupun lambat. Selama masih Al-Quran dan Sunnah dikesampingkan, selama masih pertimbangan-pertimbangan Allah dan Rasulnya di nomor dua kan, tunggu kehancuran itu pasti akan datang. Kita sama sekali tidak membutuhkan yang seperti ini. Kita mati dalam keadaan kita fuqara lebih utama daripada kita meninggal dunia dalam keadaan kita aghnia. Karena itu Rasulullah pernah menyatakan dalam suatu hari ketika Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, seorang sahabah yang terkenal dengan amanatnya sampai diberi julukan inna likulli ummatin amina wa aminu hadhihi al-ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, sesungguhnya setiap umat yang dimunculkan di muka bumi ini pasti ada seorang yang terkenal sebagai pengemban amanahnya, maka pengemban amanah di umat Islam ini adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah yang memenggal kepala ayahnya di pertempuran menghadapi musyrikin. Dia ketika pulang dari Bahrain, pulang membawa sekian ghanimah yang besar, emas, berlian dan berbagai macam hasil daripada al-ghanimah. Ketika melihat ini, ya, Rasulullah langsung mengingatkan sahabatnya, subhanallah, memang didikan Rasul ini, ya. Ketika melihat ini para sahabat, Rasulullah langsung menyatakan mal faqra akhsha alaikum, tidaklah kemiskinan dan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian wahai umatku. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kepada kalian wahai umatku. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya. Tetapi yang justru aku khawatirkan wahai umatku terhadap kalian ini adalah kemudian dilapangkan, dibukakan pintu-pintu dunia untuk kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian berlomba-lomba mendapatkan dunia itu tadi, dan dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan umat yang sebelum kalian. Nah, ini kita sering mendengar slogan-slogan umat Islam harus kaya, berbagai bentuk bisnis harus dikuasai oleh umat Islam, perekonomian dan pasar saham harus dimiliki oleh umat Islam. Sampai-sampai seorang khatib di atas mimbar Jumat berbicara, wahai kaum muslimin, sampai kapan kita ini hanya mau belajar bulughul maram, sampai kapan? Ya, ini seorang pimpinan sebuah organisasi ternama di Indonesia menyatakan seperti ini. Sampai kapan kita hanya mau belajar tentang macam-macam air yang najis mana yang tidak? Sementara orang-orang sudah belajar bagaimana hukum pasar bursa dan yang semisalnya. Sampai kapan? Para hadirin, kita berbicara yang ini Sunni, yang ini Syi'i. Dulu. Sampai kapan katanya? Kita berbicara ini ahli sunnah, ini Syiah. Kita harus bersatu. Sunnah dengan Syiah bersatu. Kita diajak bersatu dengan siapa? Subhanallah. Nah, para hadirin yang saya muliakan. Nah, di atas mimbar Jumat didengarkan oleh kaum muslimin yang seperti ini. Kita harus belajar ekonomi dan menguasai perekonomian agar umat Islam ini menang. Coba sebutkan satu hadis atau satu ayat yang menyebutkan bahwa umat Islam harus menguasai perekonomian supaya menang. Coba tolong sebutkan di surat apa, di ayat berapa, di hadis nomor berapa, di dalam buku apa saja. Dengan syarat hadisnya sahih, jangan hadis buatan. Jangan, dengan syarat juga Qurannya adalah Qurannya muslimi, jangan Qurannya Syiah. Ya. Ini dijadikan pertimbangan. Sekolah yang pinter ke sana, ke Oxford atau ke mana? Wimbledon nggak main tenis dan. Nah, iya, atau kemana saja silakan. Nah, para hadirin yang saya muliakan, mana dasar dan cara bimbingan yang seperti ini? Apakah Allah dan Rasulnya membimbingkan yang seperti ini? Para hadirin yang saya muliakan, tidak ada sedikit pun. Justru Rasulullah menyatakan, aku yang khawatir kepada kalian ini apabila dibukakan kepada kalian pintu-pintu dunia, wahai umatku. Khawatir aku. Coba lihat sahabat. Coba kita pertimbangkan bagaimana perjuangan sahabat. Orang kaya semacam Abu Bakar dan Umar, Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf menjadi miskin. Nah, kalau mereka perhitungannya adalah perhitungan perekonomian, mereka akan pikirkan bersama Rasul, bagaimana kita mengepung kota Mekah sehingga para kafilah-kafilah, para pedagang-pedagang dari Syam, dari Yaman dan yang lainnya kita halangin, kita blokade perekonomian mereka, kemudian kita tingkatkan kemampuan bisnis kita. Nah, ada yang ada adalah mendidik para sahabat di atas tauhid, di atas fakir, di atas kemiskinan. Ini yang dididikkan oleh Rasul. Tadi kita baru mendengar hadis innamatun saruna bi du'ataikum. Hanyalah kalian ini ditolong oleh Allah dengan sebab adanya orang-orang miskin, orang-orang lemah di antara kalian. Dan inilah generasi sahabat. Tidak lupa masih dari ingatan kita kisah bagaimana Abu Bakar dan Umar bin Khattab keluar di tengah malam dalam keadaan lapar. Lapar loh, enggak ada yang mau dimakan. Kalau kita enggak ada nasi, masih ada cemblem. Masih ada kue apa saja, ha? Roti macam-macamnya. Lepet katanya orang sini. Macam-macamnya masih ada di rumah. Alhamdulillah. Nah, enggak ada di rumah, keluar jam 11 malam di negeri kita ini, di depan sana ada orang jual nasi goreng, ada terlalu mewah lah nasi goreng lu katanya orang sini ya. Ha? Masih bisa alhamdulillah. Punya uang 500 ribu rupiah masih. Umar bin Khattab, Umar yang memimpin umat ini dan berhasil, itu keluar dalam keadaan juk lapar. Keluar loh dari rumah, bingung yang mau dimakan, gak ada. Inilah generasi yang berhasil, yang Islam sampai kepada puncak kejayaannya, gak pernah mengenal bursa saham dan yang semisalnya. Bukan berarti kita tidak boleh belajar perkara ekonomian, boleh. Tetapi untuk dijadikan itu sebagai slogan utama, sampai melupakan tauhid, sampai melupakan bahaya syirik di tengah-tengah umat, sampai melupakan sunnah Rasul, dan bertebaranlah bid'ah di tengah-tengah umat Islam. Inilah yang akan meruntuhkan bangunan Islam dan kaum muslimin. Para hadirin, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Jika ada yang perlu disampaikan, mungkin ada waktu maksimal 5 menit. Nah, ya, tolong. Iya. Membawa kekufuran ya. Hah? Kadal fakru an yakuna kufra. Allah musta'an. Wallahu a'lam. Mana belum pernah tahu hadis itu sahih. Cuma sering dengar dulu. Wallahu a'lam. Kalau toh sahih, kalau toh itu hadis yang sahih, maknanya bukan berarti kita disuruh berlomba-lomba untuk kaya. Nah. Enggak. Mm-mm. Rasulullah menyatakan ni'mal mali salih inda ar-rajulis salih. Sebaik-baik harta yang saleh, harta yang bersih, yang halal apabila berada di tangan orang yang saleh. Nah, dia punya harta tapi enggak disibukkan dengan harta. Dia punya harta digunakan dakwahnya, hartanya untuk Islam, untuk kaum muslimin, bersedekah, melihat orang-orang lemah, untuk perjuangan umat Islam. Nah, ini jika dia seorang yang kaya. Bahkan Rasulullah juga menyatakan la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad itu kecuali dalam dua perkara. Rajulun a'tahu Allahu ilman wa hikmatan wa qadha bihima, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang Allah beri ilmu dan di Allah beri hikmah kepadanya sehingga dia memutuskan dan menjawab perkara-perkara tersebut dengan ilmu dan hikmah yang ada padanya. Ah, ini boleh hasad. Dia pingin memiliki yang seperti itu. Nah, atau kata Rasulullah, seseorang yang diberi harta, diberi kekayaan, kemudian dia habiskan kekayaannya itu dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga boleh, tetapi dengan syarat tetap menjalani jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak tahu anak. Pertanyaannya apakah ada hadis yang sah yang memerintahkan kita untuk kaya. Anak belum pernah tahu kecuali itu tadi al-haraka baraka. Nggak tahu, kalau ada yang tahu mungkin saya diberitahu. Iya. Ya. Minta apa? Iya, nah.
1: Jadilah kamu dia seolah-olah kamu tidak ingat.
0: Nah. Nah. Hadis itu apa? Ada yang tahu hadis itu sahih? Nah. Jadi hadis itu memang sering diucapkan di mimbar-mimbar dan juga di buletin-buletin, ya. Saya lupa apa? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika aw li mautika ka'annaka tamutu ghadan. Berusahalah untuk perkara duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Inilah Adnan Khashoggi. Nah, dan berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Nah, Anda belum pernah tahu ini adalah pernyataan Nabi. Tidak pernah tahu bahwa ini adalah pernyataan Nabi dengan sanad yang sah. Nah, ini musibah yang menimpa banyak dari umat Islam ketika tersebarnya kebiasaan menisbahkan suatu perkataan kepada Nabi tanpa memeriksanya. Dari mana dia mendapatkan itu? Biasanya para khutbah itu membaca buku kumpulan khutbah Jum'ah. Ya, ini biasanya para khutbah punya buku ini di rumah, kumpulan khutbah Jum'at. Nah, dengan bahasa Indonesia, sehingga dia tinggal siap sudah baca itu. Nah, di sana ada hadis, ada berbagai macam hal, tanpa dia mau memeriksa apakah hadis itu sah ataukah tidak, benar ataukah tidak. Padahal kalau dalam urusan dunia ketika dia sakit, misalkan dia sakit ginjal, terus ada tukang becak nyatakan kalau kamu sakit ginjal ya Afi, minum Redoxon sehari 5, kemudian minum Paramex setiap habis makan 2. Nah, ini siapa ini tukang becak kok berani kasih resep? Nah, kan ya, dia nggak bisa kamu saya terima pernyataan kamu. Kamu nggak punya disiplin ilmu tentang ini, ya. Saya mau tanya kepada ahlinya, cari dokter atau dia akan membuka buku-buku ilmiah, ya. Kalau dia bukunya berbahasa Inggris, dia akan membeli kamus bahasa Inggris supaya dia bisa paham Tapi urusan din, ya, urusan agama, urusan ahadis Rasul, ucapan-ucapan Nabi, yang itu adalah wahyu dari Allah, saya nanya, cukup beli kumpulan khutbah Jum'ah? Cukup. Loh ya akhi, periksa. Gimana periksanya? Ada buku-buku hadis. Waduh, sulit mau beli, anak gak punya uang. Ya sudah, anak belikan. Ya saya gak bisa baca. Gak mau berusaha untuk belajar. Ya. Das, kerjanya gitu. Nah, ini yang musibah yang menimpa umat ini. Sehingga banyak hadis-hadis yang dhaif, yang bahkan palsu, dinisbahkan kepada Rasul. Padahal Rasul menyatakan, man qala anni ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengatakan suatu perkataan atas namaku yang aku sendiri enggak pernah mengatakannya, hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya dari an-nar. Hati-hati. Ini pernyataan Rasul berkaitan dengan hati dan akidah manusia, bukan berkaitan dengan ginjal dan paru-paru manusia, bukan. Berkaitan dengan hati akidah manusia yang urusannya adalah jannah wan nar. Bukan urusannya itu rumah sakit dan tempat tidur, bukan. Itu pun enggak dibenarkan oleh Allah. Urusan jannah wan nar segampangnya kita. Nah, ini yang menyebabkan umat ini semakin lemah, umat Islam ini semakin tercerai-berai yang seperti ini, dan pertolongan Allah semakin jauh. Nah, para hadirin yang saya muliakan, ini yang di sana jawab sampai di sini kajian.
2: Bagaimana dengan sama kita, bagaimana dengan di dunia sana?
0: Ah.
2: Untuk kebaikan di dunia, artinya kebaikan di dunia itu kan bisa turun.
0: Iya, rumah yang bagus. Iya betul. Wah, betul itu tafsirnya memang begitu. Hasanatud dunya di antara maknanya itu kelapangan rezeki, kemudian rumah yang cukup luas, kemudian istri yang taat, kendaraan yang cukup baik, ya. Nah, iya betul. Kita minta kepada ini, bahkan ini doa yang sering diucapkan oleh Rasul. Doa yang sering diucapkan oleh Nabi, Rabbana atina dunya hasana wa fil akhirati hasana. Tapi prakteknya gimana Rasul? Umar bin Khattab, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, doanya yang sering ya ini. Tapi gimana sih? Rasulullah kalau mau berdiri di rumahnya kebentuk kepalanya. Subhanallah. Mau sholat gak cukup rumahnya, ya, sampai kakinya Aisyah disuruh minggir, diginikan oleh Rasul. Mau sujud gak cukup tempatnya. Lah kalau kita kan punya musola sedikit di rumah, sendiri di rumah ya, rumahnya luas, ada tamannya, ada air mancur. Nah, cek kurang apa? Masih kurang apa umat ini dibandingkan sahabat? Dari sisi kekayaan dunia kurang apa? Apa yang kurang dari umat ini? Yang kurang adalah tauhid, sunnah Rasul. Tersebarnya di zaman sahabat sunnah, di zaman kita tersebar beda. Rasulullah dilanggar. Ini yang menyebabkan umat ini enggak berhasil. Nah, boleh kita cari dunia. Allah menyatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Para pedagang di Pasar Turi dan di mana? Di Jakarta sana, Blok M, Tanah Abang, paling hafal ayat ini. Wala tansa nasibaka minad dunya. Bisnismen, ya, ini yang dihafal. Jangan lupalah tentang nasibmu di dunia. Betul. Apakah Rasulullah orang yang lupa terhadap nasibnya di dunia? Ayo. Nah, ini kan, kalau kita mau memahami ayat, fahami sesuai dengan apa yang telah difahami oleh orang yang paling ngerti, ya, tentang Quran dan telah diterapkan dengan tepat. Nah, ini. Pernah saya didatangin seorang anak muda. Dia mau menikah, melamar putri seseorang. Kemudian orang tua anak ini menyatakan kepada saya melalui telepon, dia bicara, Pak Ustadz maaf, anak saya ini bukan saya melarang menikah ya, tapi apa yang mau diberikan untuk makan istrinya itu apa? Dia belum punya rumah, dia takut terhadap lingkungannya, dia khawatir terhadap imannya, sehingga dia lebih mementingkan ridha Allah. Dia itu ingin menikah. Tapi gimana pekerjaan Ustaz yang gak bisa beri makan? Sekarang saya mau tanya kepada ibu, definisi cukup dan tidak cukup itu siapa yang mendefinisikannya? Definisi kewajiban memberi nafkah itu siapa yang mendefinisikan? Yang mendefinisikan itu adalah orang-orang soleh, ataukah yang mendefinisikan itu adalah gubernur Bank BI? Kira-kira siapa yang mendefinisikan? Seorang sarjana ekonomi ataukah seorang yang soleh? Ya, ya kan tentu anu ya Ustaz, ya menurut Al-Quran dan Rasul. Nah, kalau begitu, sekarang coba kita nilai bersama-sama. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Coba ibu ya, kira-kira nih, coba kita nilai. Sebelum itu saya tanya, kira-kira kalau ada seorang tidak mampu memberi makan istrinya sehari, jangankan beras putih, beras jagung gak ada di rumah, kira-kira dosa gak? Oh ya gak boleh Ustaz, dosa, mana tanggung jawab dia sebagai suami, huh? Ini jawabannya. Nah, kemudian, oh begitu Bu ya, mari kita dengarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa kata Aisyah, selama 3 bulan berturut-turut muncul bulan, hilang di akhir bulan, muncul di awal bulan lagi, hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi, selama 3 bulan berturut-turut di rumah kami, kata Aisyah, gak ada asap, yakni gak ada yang mau dimasak 3 bulan. Kira-kira gimana Bu? Rasulullah dosa gak? Hah? Menurut penilaian kita, Rasulullah gak bertanggung jawab. Waduh, astagfirullah. Nah, ini siapa yang mau menilai sekarang? Masalah rumah saya bilang insyaallah Allah mudahkan. Yang penting takwa kepada Allah dan usaha. Yang dilarang itu kalau kita minta-minta ketuk pintu, ya, menggantungkan kepada orang tua itu. Anak ini sudah siap untuk mengarungi hidup ini. Biarkan. Nah, ini para hadirin yang saya lihat, kita lihat kondisi umat ini. Mizan, ya, takaran itu sudah berbolak-balik, gak menentu. Kenapa? Karena umat Islam sudah dicekoki pemikirannya ini dengan berbagai macam pemikiran. Tempo masuk, Jopos masuk, ya, apalah, Femina masuk, ya, sejak masih kecil Bobo sudah masuk, Sukubidu sudah masuk, hah? Macam-macam. Nah, kacau ini pemikiran. Belajarnya filsafat, belajarnya ilmu ekonomi barat. Waduh, ancur-ancuran benak kita ini. Sehingga mizan kitabullah dan mizan sunnatur rasul itu sudah tidak mengerti di nomor berapa itu adanya. Inilah umat yang menyebabkan umat ini tidak berhasil ya di sini nih. Sudah. Sudahlah, pontang-panting pikiran, seminar, silakan, muktamar, macam-macam muktamar, silakan adakan untuk memeras pikiran bagaimana mencari jalan keluar bagi umat ini. Selama Al-Quran dan Sunnah tidak dijadikan sebagai panutan, para sahabat Rasul tidak mau dicontoh dan ditauladani, sudahlah, hancur. Sudah pasti. Siapa yang nyatakan gini? Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini pembahasan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan Allah memberi kepada kita ilmu yang bermanfaat dan diberi kita istiqomah sampai bertemu Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bihudahu amma ba'du.

Kita kembali melanjutkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Pagi hari, hari Ahad, tanggal 25 Safar 1448 Hijriah. Kita sedikit melanjutkan penjelasan dari Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala tentang berkurangnya iman dengan kemaksiatan. Dan yang dimaksud dengan berkurang di sini adalah berkurangnya kesempurnaan iman tersebut. Barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa minal adillati aidha, dan di antara dalilnya juga, hadith Abi Dzar radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun abyad wa huwa na'imun thumma ataituhu wa qad istayqadha. Aku mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam, dan di antara dalil barakallahu fikum yang menunjukkan bahwa kemaksiatan itu berkurang atau iman itu berkurang dengan kemaksiatan, yaitu berkurang kesempurnaan iman, yaitu pada hadis dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, yaitu sahabat Jundub bin Junadah Abu Dzar Al-Ghifari, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar, wa alaihi thawbun abyad, dan beliau sedang mengenakan thawbun abyad, pakaian putih. Dan pakaian yang berwarna putih, gamis atau yang lainnya, ini adalah warna yang disukai oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, yang kemudian menjadi sunnah fi'liyah dan juga sunnah al-qawliyah, sunnah yang dilakukan oleh beliau dan juga sunnah yang diperintahkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Wa huwa na'im, beliau mengenakan, aku mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan mengenakan pakaian putih dan dalam kondisi beliau tidur. Tsumma ataituhu, kemudian ketika saya datang, waqad istayqadha, beliau sudah terbangun. Faqala ma min 'abdin qala la ilaha illallah tsumma mata 'ala dzalika illa dakhala al-jannah. Maka tidak ada seorang pun, kata beliau alaihi salatu wassalam, baru bangun dari tidurnya. Ya. Tidak ada seorang hamba pun yang mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, kemudian ia meninggal di atas ikrar kalimat tauhid tersebut, illa dakhalal jannah, kecuali pasti ia masuk ke dalam al-jannah. Qultu, maka aku bertanya kepada beliau, kata Abu Dzar, wa in zana wa in saraka, walaupun hamba tersebut berzina dan mencuri ya Rasulullah. Qala wa in zana wa in saraka, walaupun ia berzina walaupun ia mencuri. Qultu wa in zana wa in saraka, wahai Rasulullah, benar nih, walaupun hamba tersebut akan masuk jannah walaupun dia berzina walaupun dia mencuri. Qala wa in zana wa in saraka, iya, walaupun ia berzina walaupun ia mencuri. Qultu, aku ulangi yang ketiga kalinya, wa in zana wa in saraka, betul Rasulullah, walaupun dia berzina walaupun dia mencuri. Qala wa in zana wa in saraka ala rahmi anfi Abi Dzarrin,
walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Fahada minal adillati ala annal mu'mina la yakhruju minal imani birtikabil kabirati wabil ma'asi. Ini hadis ini merupakan salah satu dalil yang menjelaskan bahwa seorang yang beriman itu la yakhruju minal iman, tidak sekonyong-konyong keluar dari keimanannya birtikabil kabirati wabil ma'asi, semata-mata pelanggaran dia terhadap dosa besar, semata-mata ia melakukan berbagai kemaksiatan. Wa innama yakhruju minha bil kufril wadih. Wa innama yakhruju minha bil kufri al wadih. Dia itu hanya bisa keluar dari lingkup keislamannya, dari agama Islamnya, bil kufril wadih, hanya dengan kekufuran yang benar-benar nampak jelas. Bukti yang benar-benar tidak bisa disangkal. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengampuni, la yaghfiru dengan fi'il mudhari', bermakna apa? Bermakna terus menerus. Allah Jalla wa Ala tidak akan mengampuni ayushraka bihi, tidak akan mengampuni dosa kesyirikan yang dilakukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Jalla wa Ala masih mengampuni dosa-dosa lain yang di bawah kesyirikan bagi hamba-hamba yang Allah kehendaki. Fasyirku la yughfar. Maka kata Syekh Rabi' rahimahullah, maka kesyirikan itulah yang tidak diampuni. Adapun dosa-dosa yang lainnya masih ada kemungkinan diampuni. Kata beliau, wa ma duna dzalika minal ma'asi fayata'allaqu bimasyiatillahi 'azza wa jalla. Adapun kemaksiatan-kemaksiatan yang di bawah kesyirikan level dosanya itu, maka semuanya dosa-dosa tersebut berkaitan dengan masyiatullah, berkaitan dengan kehendak Allah azza wa jalla. Insya'a 'afa 'anhu, apabila Allah menghendaki, Allah akan mengampuni dosa tersebut. Dosa yang mana, Pak? Dosa yang di bawah kesyirikan. Wa insya'a 'adzabahu bidzambih, dan apabila Allah berkehendak, maka Allah akan menyiksa hamba tersebut dengan dosanya. Maka kembali kepada keputusan Allah dan kehendaknya. Tsumma la budda minal 'afwi. Kemudian tadi ya, pertama, kalau hamba itu mau diampuni oleh Allah, maka akan Allah ampuni, tidak akan disiksa. Atau yang kedua Allah pilih, jika Allah menghendaki Allah menyiksa hamba tersebut, maka akan Allah siksa. Tapi yang jelas setelah itu, entah diampuni, dimaafkan, ataukah disiksa, ujung hasil akhirnya si mukmin tersebut yang melanggar dosa-dosa besar, ujungnya kata Syekh, minal afwi, pasti akan dimaafkan. Iya. Selama iman itu masih ada di dalam hatinya, masih bercokol di dalam sanubarinya, la budda minal afwi, pasti akan diampuni oleh Allah. Wala budda minal khuruji minan nar, dan pasti akan Allah keluarkan dari neraka. Hadha huwal haqqul ladzi dalla alaihi alkitab was sunnah. Inilah al-haq yang diperkuat dan ditunjukkan dan dijelaskan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Seorang mukmin dengan dosanya bukan habis begitu saja keimanannya, tetapi berkurang. Kalau berkurang iya, tapi kalau habis secara total enggak. Semata-mata dengan maksiat. Habis total semua amalannya, habis hilang keimanannya hanya dengan apa? Al-kufur al-wadih, dengan kekufuran yang begitu jelas. Kekufuran yang benar-benar gamblang.
Taib, fallahu ta'ala yaqulu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, was-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, seorang pencuri baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan keduanya, jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan atas perbuatannya, nakalam minallah, sebagai bentuk hukuman dari Allah jalla wa ala. Wa yaqulu, dan Allah jalla wa ala juga berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Maka az-zaniyah atau az-zaniyah penzina wanita, waz-zani dan juga pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka cambuklah masing-masing dari keduanya sebanyak 100 cambukan. Nah, kalau apa? Kalau keduanya ini belum muhsan, atau mohon maaf, statusnya bukan muhsan, yaitu orang yang belum menikah, belum terjaga. Orang itu kalau dikatakan muhsan dari hasana, hasan itu kan terjaga, terbentengi, terlindungi. Terlindungi dari perbuatan fahisyah, terlindungi dari perbuatan kotor dengan apa? Dengan pernikahan yang ia jalani. Itu dikatakan muhsan. Nah, orang-orang yang belum menikah maka dia belum muhsan. Maka hukumannya apa? Lebih ringan, dicambuk. Tapi kalau orang yang sudah muhsan atau muhsanah melakukan perzinahan dan terbukti dengan bukti yang syar'i dia melakukannya, maka ditegakkan hukum had padanya, dirajam sampai ia mati. Nah, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, jangan sampai kalian terbawa kasihan di dalam penegakan hukum Allah jalla wa ala. Jangan merasa kasihan, ya sudah, hukum dia dalam rangka apa? Membersihkan dosanya. Ini hukum had, hukum pidananya. Kemudian kata Syekh, beliau menjelaskan dari dua dalil yang beliau sampaikan ini, falau kana murtaddan birtikabil kabirah, andaikan seorang muslim atau seorang mukmin itu sudah dihukumi murtad gara-gara melanggar dosa besar, gara-gara melakukan dosa besar, bi ayyakuna mustahilan lirtikabiha, kalau ia menganggap halal ya dosa yang ia langgar, fahuna ya'ti haditsun man baddala dinahu faqtuluh, maka di sini yang berlaku bukan dua ayat tadi, bukan dua ayat tentang penegakan hukum had, yang pencuri dipotong tangannya, yang pezina kalau belum menikah dicambuk 100 kali, yang sudah menikah dirajam sampai mati. Bukan itu hukumannya. Maka hukumannya seperti sabda Rasul alaihi salatu wassalam berikut, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang telah mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Nah, perintah beliau alaihi salatu wassalam kepada pemerintah muslim yang mengganti agamanya, faqtuluh. Tapi kan nyatanya orang yang melakukan dosa-dosa besar tersebut bukan dibunuh, Pak. Tapi ditegakkan hukum had, menunjukkan apa? Status iman masih ada pada dia. Ya kan? Nah, kalau seorang muhsan atau muhsanah melakukan zina dan dianggap zina itu sebagai tindakan murtad, ya sudah, enggak perlu dirajam, Pak. Langsung aja dipenggal lehernya. Nah, dipenggal lehernya, bukan dirajam. Dirajam itu biar dia tersiksa, merasakan penyiksaan untuk menghapus dosa-dosanya. Itu muslim, itu mukmin, itu muslimah, itu mukminah. Masih ada status iman dan masih ada status Islam pada orang yang melakukan dosa besar tersebut. Tapi kalau orang sudah murtad, ya enggak perlu diperlakukan demikian, langsung dipenggal lehernya. Kan gitu. Tapi kenyataannya pencuri diapakan? Dibunuh. Dibunuh, Pak. Iya,
Pencuri dibunuh? Hah? Dibunuh atau dipotong tangannya? Di mana? Oh, di masa? Enggak, bukan. Ya, maksudnya ini yang ini kacamata adalah dalil-dalil syar'i, dalil syariat. Dipotong tangannya kan? Iya. Apa ada hukum Al-Qur'an pencuri dibunuh? Enggak ada, dipotong. Menunjukkan apa? Menunjukkan si pencuri masih muslim. Si pencuri masih mukmin. Kan gitu. Maka dibersihkan dosanya dengan pemotongan tangannya dengan hukum had tadi ditegakkan. Kalau dia sudah kafir, ya enggak perlu dipotong tangannya, penggal lehernya, selesai. Gitu. Baik. Idza kana murtaddan, kita simak penjelasan Syekh. Idza kana murtaddan wa qad qatala as-sahabatu man irtaddu tanfidan li amri ar-rasul alaihi salatu wassalam. Kalau dia itu murtad, maka yang harus dilakukan pada orang-orang yang murtad ialah harus dibunuh sebagaimana dahulu para sahabat telah memerangi orang-orang yang murtad setelah meninggalnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ya kan? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk sebagai khalifah pengganti beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian kan berbondong-bondong ini bangsa Arab, ya, orang-orang Badui di pedalaman, di pelosok-pelosok padang pasir itu pada murtad, rame-rame murtad. Maka ya, Ar-Rasul alaihi salatu atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengutus Khalid ibn al-Walid untuk mendatangi kem-kemnya mereka. Ya, memerangi mereka, membunuh mereka. Ya. Membunuh siapa? Membunuh nabi-nabi palsu. Ketika itu, dan golongan orang-orang yang murtad ini diutus, ya, para sahabat, nah, untuk memerangi mereka dan membunuh mereka semuanya, tanfidzan li amri Rasul alaihi salatu wasalam, dalam rangka melaksanakan perintah Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, murtad kan, dibunuh, diperangi, ya, di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa hukumnya? Ya dibunuh. Nah, ini sekarang pencuri dibunuh apa enggak? Enggak. Allah enggak menyatakan dibunuh. Demikian pula Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak menyatakan untuk dibunuh. Wa hadhihi kulluha hujajun ala ahli al-ahwa'i wa barahin wa hujajun li ahli sunnati ahli al-wasat. ضد المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب والعمل ليس من الإيمان. Ini semuanya merupakan dalil-dalil dan argumennya Ahlus Sunnah wal Jamaah barakallahu fikum untuk melawan hujah-hujahnya Ahlul Ahwa, para pengekor hawa nafsu. Dan inilah bukti-bukti serta argumen yang mendukung dan menguatkan Ahlus Sunnah, Ahlul Wasat. Nah, Ahlul Wasat, orang yang pertengahan. Diddul Murji'ah, yang adil. Ya, bertentangan dengan prinsipnya kaum Murji'ah yang mereka meyakini innahu la yadurru ma'al imani dhanbun. Bahwasannya iman itu tidak akan rugi sedikit pun, walaupun tidak terugikan oleh dosa apapun. Ana ulangi, menurut kaum Murji'ah, iman itu tidak akan terugikan oleh dosa apapun. Nah, walaupun pelakunya murtad, kalau sudah beriman, sudah nggak boleh diperangi. Walaupun sudah melakukan dosa apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, hatta melakukan syirik, melakukan pemurtadan, ya, gak berpengaruh, gak berefek sama sekali kemaksiatan itu. Dan mereka menyatakan wal amalu laysa minal iman, dan mereka menyatakan amalan itu bukan bagian dari iman. Jadi kalau kita sholat, puasa, apalagi pak, zakat, haji, itu gak masuk dalam ranah iman menurut mereka.
Waddidul khawarij, dan inilah hujah-hujah, argumen-argumen ahlu sunnah yang bertentangan dengan akidah dan keyakinannya al-khawarij al-ghulah, al-khawarij yang is ekstrim, wal-mu'tazilah dan kaum mu'tazilah, alladzina yukhrijunal muslima min da'iratil iman, yang telah mengeluarkan seorang muslim dari lingkup keimanan, wa yahkumuna alaihi bil khulud bin nar au finnar, yang dan mereka telah menghukumi naam seorang muslim tersebut kekal abadi di dalam an-nar. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Dengan demikian selesai penjelasan Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mujahid Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala dari bab ini, bab penjelasan tentang berkurangnya keimanan dengan kemaksiatan. Dan yang dimaksud dengan berkurangnya iman tersebut adalah kurangnya kesempurnaan iman. Dan berikutnya kita beralih kepada pembahasan bab yang selanjutnya, bab yang disebutkan dalam kitab Al-Ibtihaj bisyarah kitab Al-Iman.

hadis nam dalam Kitabul Iman dari Sahih Al-Imami Muslim. Baik, kita beralih pada bab yang berikutnya, babu bayani khisalil munafiq. Bab yang berisi penjelasan tentang ciri-ciri orang-orang munafik. Naam. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Berkata al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah. Qala haddatsana Abdullah bin Numair. Ha wa haddatsana Ibnu Numair. Qala haddatsana Abi. Qala haddatsana al-A'mash. Ha قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها. Empat perkara, empat hal yang barang siapa terkumpul padanya empat hal tersebut, maka ia telah benar-benar menjadi seorang munafikun khalisah, seorang munafik yang benar-benar munafik. وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنَ النِّفَاقِ. Dan barang siapa yang kalau salah satu dari empat ini ada pada dirinya, maka dia telah memiliki salah satu ciri-ciri kemunafikan sampai ia meninggalkan ya perbuatannya tersebut. Perbuatan salah satu dari empat ciri ini tadi. Apa empat ciri tersebut? Kata beliau alaihi salatu wassalam, idza haddatsa kadzaba, kalau bicara itu bohong, kalau berbicara berdusta. Wa idza ahada ghadara, dan apabila ia berjanji maka ia menyelisihinya. Afwan, apabila ia terlibat perjanjian maka ia mengingkarinya. Wa idza wa'ada akhlafa, yang ketiga, apabila ia berjanji ia pun menyelisihinya. Yang keempat, wa idza khasama fajara, apabila kalau ia terlibat pertikaian, terjadi konflik, fajar, balasnya itu melampaui batas. Ghaira anna fi hadithi Sufyan. Naam. Selain lafaz yang disebutkan dalam hadith dari Sufyan Ats-Tsauri, wa in kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq. Kalau tadi lafadznya khallah, yang ini lafadznya khoslah dari al-imam Sufyan. Dan apabila ada salah satu ciri ini ada pada diri seseorang, maka ia telah memiliki salah satu ciri kemunafikan. Taib, hadis yang berikutnya, wa haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaybah bin Sa'id wa lafdhu li Yahya qala haddathana Isma'il bin Ja'far qala akhbarani Abu Suhail Nafi' bin Malik bin Abi Amir an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun. Hadis yang berikutnya ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau alaihi salatu wassalam, tanda kemunafikan itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila ia berjanji ia menyelisihi. Wa idza tumina khana, dan apabila

0: Bila ia diberi amanah, ia pun mengkhianati amanat tersebut. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Ishaq qala akhbarna Ibnu Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Al-Ala bin Abdurrahman bin Ya'qub maula al-Huraqah an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min alamatil munafiqi thalathatun. Kalau hadis Abu Hurairah yang sebelumnya lafadznya apa? Lafadznya thalathun. Nah, ayatul munafik, ayatnya itu bentuknya tunggal. Kalau sekarang menggunakan kata alamat. Alamatil munafik atau min alamatil munafiki thalathatun. Di antara tanda-tanda orang yang munafik ialah tiga. Belum menyebutkan idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara dia berbohong, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ia menyelisihi, wa idza tumina khana, apabila diberi amanat dia mengkhianati. Kemudian Syekh Rabi memberikan ta'liq, memberikan catatan, wal lafdzul awwal ayatul munafiq, lafaz hadis Abu Hurairah yang pertama itu ayah, itu tunggal lafaznya ayatun, ayatul munafiq salasun, salasnya itu muzakkar. Wasani, riwayat yang kedua menyebutkan min alamati jamak. Ya, jamak apa? Jamak muannas. Min alamatil munafiki salasatun. Salasannya menggunakan muannas. Kalau yang tadi salasun menggunakan muzakkar. Baik. Wa haddatsana Uqbah bin Mukram al-Ammi قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال آية المنافق ثلاث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. نعم. حديث أبو هريرة juga ya. Cuma kalau dari sanad yang baru kita baca ini ada tambahan. Kalau tadi disebutkan ayatul munafik salas, tanda kemunafikan itu ada tiga. Nah, di sini ada tambahan lafaz wa in soma wa shalla wa za'ama annahu muslim, walaupun dia itu puasa, walaupun dia itu sholat, selama tiga tanda ini masih ada pada dirinya, ya, maka dia tetap seorang munafik, walaupun puasa, walaupun sholat. Wa za'ama annahu muslim, walaupun dia meyakini dirinya muslim, tapi kalau tiga tanda ini masih ada pada dirinya, maka dia telah memiliki ciri-ciri kemunafikan. Baik. Disebutkan satu sanad lagi oleh dinukilkan oleh Syekh Rabi dari Sahih Muslim. Wa haddatsani Abu Nasr At-Tammar wa Abdul A'la ibn Hammad qala haddathana Hammad ibn Salamah an Dawud bin Abi Hind an Sa'id bin al-Musayyib an Abi Hurairah. Ini sama yang ke berikutnya, ini juga dari Abu Hurairah pula. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bimitsli hadits Yahya bin Muhammad, membawakan hadis dari al-Imam Yahya bin Muhammad. Nah. Ini tadi hadis yang ketiga. Ayatul munafik salas. Wa in salasun in hadatsa idza hadatsa kadzaba aw idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nah, di sini ditambahkan apa? Wa in soma wa shalla wa za'ama annahu muslim, walaupun dia puasa, walaupun dia salat, walaupun dia meyakini dirinya muslim. Ta'liq, catatan dari Syekh Rabi, hadithu ayatul munafiq madarhu ala Abdullah bin Amr ibn al-As. Hadis tanda orang munafik itu poros, ya, poros sanadnya itu kepada sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Maka Kalau dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As disebutkan arbaun, tanda kemunafikannya itu empat. Ya. Man kunna fi kana munafiqan khalisa. Barang siapa yang keempat-empatnya ada pada diri seseorang, maka benar, dia adalah benar-benar munafik. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sementara hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan ayatul munafik thalas. Ya, dari sahabat Abdullah bin Amr ibn As itu empat tanda kemunafikannya. Kalau dari sahabat Abu Hurairah tiga tanda kemunafikannya. Wa fi riwayatin min alamatil munafiki thalathatun. Tanda kemunafikan itu ada tiga. Kalau dari jalan Imam Yahya bin Muhammad bin Qais, dari jalan Hammad bin Salamah, Hammad bin Salamah imam besar, wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim, ada tambahan lafaz wa in sama, walaupun dia puasa, walaupun dia salat dan meyakini dirinya seorang muslim. Kata Syekh Rabi, wa hadhi ziyadah, tambahan teks atau tambahan lafaz ini insyaallah maqbulah, itu diterima. Hasalat fiha mutaba'atun min Hammad bin Salamah li Yahya bin Muhammad bin Qais. Kenapa? Karena riwayat riwayat ini yang ada tambahannya ini itu dikuatkan oleh riwayatnya Imam Hammad bin Salamah. Ya, Imam Hammad bin Salamah imam muhaddithin qawi fil hadis. Nah, maka kalau ada riwayat lemah dikuatkan dengan riwayatnya perawi yang thiqah, maka riwayat lemah tersebut bisa terangkat, Pak. Mungkin seperti pada beberapa pertemuan yang lalu ya. Kalau riwayat yang lemah itu, ya, kelemahannya itu bukan kelemahan yang berat dan parah ya. Kalau kelemahan yang masih bisa ditoleransi, itu kalau dikuatkan dengan riwayat lain dari perawi-perawi yang thiqah, maka derajat kelemahannya itu bisa apa? Bisa terobati, bisa terkuatkan. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian kita membaca makna dari hadis ini. Ini Pak, itulah keistimewaannya kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim itu dalam satu bab bisa mengumpulkan satu hadis dikumpulkan dari sekian banyak jalan. Walaupun dari sekian sanad-sanad itu gak semuanya sahih. Iya, ada yang sahih biasanya ditaruh di paling atas, kedua, ketiga, itu yang sahih. Kemudian riwayat-riwayat di bawah-bawahnya ini, riwayat yang sahih ada tambahan-tambahan ya, dan juga ada juga riwayat-riwayat yang lemah. Barakallahu fikum. Nah, kata para ulama, dengan jam'ut turuq, dengan mengumpulkan jalan-jalan dalam hadis ini tadi, itu gambaran hadis tersebut bisa apa? Bisa diketahui secara lengkap. Sama kayak kita ya, Pak ya. Kalau ada sebuah kasus permasalahan terjadi, ya, ditanya sekian banyak saksi-saksinya. Artinya apa? Keterangan itu diperoleh dari sekian banyak jalan. Kan gambarnya tambah lengkap. Gitu ya. Nah, inilah keistimewaannya Sahih Al-Imam Muslim. Ya, kitab Sahih Al-Imam Muslim demikian menjamak sekian banyak jalan-jalan turuqul hadis. Sehingga apa? Sehingga memahaminya itu benar-benar lengkap. Nah, ini kan kita dapat faedah baru ini. Kalau dia tidak bertaubat dari ciri-ciri kemunafikan tersebut, maka dia akan tetap sebagai seorang munafik. Walaupun puasa, kan gitu. Walaupun sholat, walaupun meyakin dirinya seorang muslim. Nah, diketahui dari mana? Dari jam'ut turuq. Mengkompromikan dan mengumpulkan sekian banyak jalan tadi, sekian banyak sanad. Nah, ini dia, ini termasuk apa? Termasuk dalam mempelajari ad-din, mempelajari agama demikian. Ya, disebutkan oleh para ulama, mempelajari agama itu demikian, dari mengumpulkan sekian jalannya, sehingga pengetahuan yang diperoleh itu benar-benar gambarannya lengkap. Amma ma'na al-hadith, adapun makna hadis, kata Syekh Rabi' rahimahullah, Famaknahu 'inda ahli sunnati annal murada bin nifaki huna an-nifaqul 'amali. Adapun makna hadis ini menurut para ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang dimaksud dengan kemunafikan pada hadis-hadis ini adalah an-nifaqul 'amali. Nifaqul 'amali, nifaq ya kemunafikan yang sifatnya amalan. Yang disebutkan pula oleh para ulama, nifaqul 'amali itu adalah kemunafikan yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari lingkup keislaman. Itu nifaqul 'amali. Lal i'tiqadi, bukan nifaqul i'tiqadi. Fa inna bainahuma farqan, kata Syekh Rabi' rahimahullah, karena pada keduanya dua jenis nifaq. Nifaq apa tadi yang pertama? Al-amali. Yang kedua? Al-i'tiqadi. Nifaqul 'amali yang kedua adalah al-i'tiqadi. Keyakinan, akidahnya munafik. Maka kedua jenis ini ada perbedaan. Fan nifaqul i'tiqadi, kata beliau, huwa ayyudhhirul islam wa yubtinu aw yubtina al-kufra. Kemunafikan al-i'tiqadi itu adalah menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Wa hadzan nifaqul i'tiqadi kufrun billahi azza wa jal. Nah ini hukumnya. Kalau kufur i'tiqadi seperti ini adalah bentuk kekufuran kepada Allah azza wa jal. Wa ahluhu fid darkil asfali minan nar, dan para pelakunya dan orang yang memiliki sifat seperti ini akan dihukum, diikop oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam neraka di kerak yang paling bawah, azab yang paling berat, yang paling pedih. Amma hadhihi sifatu fahiya min alamatin nifaq. Adapun sifat-sifat ini, yang tadi pada hadis Abu Hurairah disebutkan 3, yang pada hadis Abdullah bin Amr bin Al-As disebutkan 4. Iya, kalau bicara pedusta, kalau diberi amanah berkhianat, kalau berjanji mengingkari janji, kalau sudah bertikai membalasnya itu berlebihan. Fajar. Nah, membalasnya itu berlebihan. Sampai pun bertikai, Pak, konflik sekalipun, tidak boleh melampaui batas, Pak. Ya, makanya kita ini perlu kadang mendidik hal ini pada anak-anak kita. Ya, ada anak-anak kita di misalnya di apa, dikata-katain sama temannya misalnya. Balasnya mukul, buk misalnya. Lah ini juga apa? Enggak boleh. Kita perlu mendidik, jangan nak, kalau anak temanmu ini apa mengganggu kamu dengan perkataan, ya balas dengan perkataan, jangan dengan pukulan, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Taib. Waqad yakunu aw qad yakunu sahibuha munafiqan nifaqal kufri. Dan terkadang pula orang yang tersifati dengan munafik nifaqul 'amali ini tadi, dia sebagai seorang munafik dengan kemunafikan yang mengantarkan pada kekufuran. Waqad yakunu munafiqan nifaqal 'amali. Dan terkadang munafik itu munafik yang amalnya saja. Wa bihasabil hal. Nah, semuanya tergantung keadaan dan kondisi orangnya masing-masing. Idza kana musliman fana khudhuhu ala zahirihi. Kalau dia sebagai seorang muslim, ya kita hukumi dia sebagai tampilan luarnya, zahirnya. Kalau zahirnya muslim, ya muslim. Dahulu di masa Rasul alaihi salatu wasallam di Madinah, bukan enggak banyak orang-orang munafik, banyak orang-orang munafik, ramai mereka. Iya kan? Tapi ketika hadir salat, hadir taklim, hadir jihad, hadir di berbagai amal-amal ibadah, ya dihukumi sebagai zahirnya. Barakallahu fikum. Wa naqul, dan kita katakan inna hadza nifaqun 'amali.
1: kita katakan ini adalah nifakun amali, munafik amalannya.
0: Wa idza kana fihi wahidatun min hadhil arba' allati dzakaraha Abdullah bin Amr ibn al-'As fa fihi khaslatun minan nifaq.
1: Naam.
0: Wa in ijtama'at fihi kana munafiqan khalisa. Wa hadhihi fiha ishkalun. Lakin ta'awwaluha.
1: Dan apabila pada diri seseorang itu ada salah satu dari empat ciri kemunafikan tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, lafadznya fihi lafadznya khoslatun minan nifaq, salah satu ciri kemunafikan. Tapi kalau sudah empat-empatnya terkumpul pada dia, maka dia sebagai munafik yang benar-benar jelas murni.
0: Hadi fiha iskalun. Nah, di sini ada sedikit iskal oleh para ulama di ta'wil ta'awwaluha. Karena li'anna zahiraha annahu munafikun kafir. Karena secara zahirnya ialah munafik ini adalah munafik yang kafir.
1: Ya, kalau dikatakan munafik khalisah, munafik yang murni, munafik murni ya kafir, Pak.
0: Iya.
1: Fa khalisun la yashubu syai'un min al-Islam. Dikatakan munafik khalis itu adalah munafik yang memang sudah tidak tersisipi sedikit pun dari keislaman.
0: Ya.
1: Wallahu a'lam. Lakin ta'awwaluha bi annahu yushbihul munafiqin musyabahatan qawiyyah. Namun ditakwil oleh para ulama munafikan khalisa, hadis yang menyebutkan kalau empat ini terkumpul pada dia, maka dia betul-betul munafik yang jelas, murni.
0: Ini ditakwil, diarahkan maknanya bahwasanya ini orang menyerupai orang-orang munafikin, tapi penyerupaannya itu sangat-sangat kuat.
1: Dengan penyerupaannya sangat kuat.
0: Wallahu a'lam bisawab.
1: Taib, mungkin waktunya sudah lewat, Pak. Jadi kita cukupkan sekian. Fa insyaallah taala akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihadza wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakum alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dengan pembacaan syarah dari Fadilatu Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Nah, selanjutnya qala rahimahullah, wa tarkul khusumat wa tarkul julusi ma'a ashabil ahwa. Berkata Al-Imam Ahmad rahimahullah bahwa di antara prinsip sunnah adalah meninggalkan segala bentuk permusuhan, demikian pula perdebatan, dan meninggalkan bermajelis atau tidak bermajelis bersama para ahlul ahwa dari kalangan ahlul bid'ah. Qala Syekh Zaid rahimahullah, min usul sunnati allati masya alaiha salafuna salihun, wahum qudwatuna li'annahum lam yughayyiru wa lam yubaddilu ma sami'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara prinsip sunnah yang para salafun salih mereka berjalan di atasnya, mereka beramal di atas prinsip-prinsip sunnah yang merupakan prinsip Islam, ya. Dan mereka adalah qudwah kita. Para salafus salih itu merupakan contohan kita, panutan kita di dalam beragama, di dalam menjalani agama Allah Subhanahu wa taala yang menjadi contoh suri tauladan bagi kita adalah para salafus salih. Mengapa mereka harus dan wajib untuk dijadikan sebagai qudwah dalam perkara agama, ya, dijelaskan oleh Syekh di sini, karena mereka adalah orang-orang yang tidak merubah-ubah, demikian pula tidak mengganti apa yang mereka dengarkan dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam berupa wahyu, berupa sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada mereka. Sehingga mereka lah panutan, mereka lah sumber dan qudwah di dalam pengambilan ilmu syar'i. Ya, sepeninggal Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam pengambilan ilmu syar'i. Ya, sepeninggal Nabi kita alaihi salatu wassalam. Para salafun salih dari kalangan generasi para sahabat, kemudian generasi para tabi'in, dan generasi para atba'ut tabi'in. Qala fala mahalla lil jadal wal khusumat. Sehingga tidak ada tempat untuk melakukan perdebatan dan permusuhan. Wal muradu bil khusumatil manfiyati wal jadal al-khusumatu fi dinillahi tabaraka wa ta'ala biduni hadafin sahih wa biduni ghayatin hasanah. Dan yang dimaksud dengan permusuhan yang terlarang, demikian pula perdebatan yang terlarang, adalah permusuhan dan perdebatan dalam perkara-perkara dan urusan-urusan agama Allah tabaraka ta'ala yang dilakukan dengan tanpa tujuan yang benar dan dengan tanpa maksud yang baik, ya. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perdebatan ataupun ya permusuhan yang terlarang untuk kita melakukan perdebatan, ya, dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa adanya tujuan dan maksud yang benar. Wa illa fa innal khusumata qa'imatun bainar rusuli wal umam wa baina ahli sunnati wal ahli bid'ah wa ahli bid'ah. Nah, meskipun yang namanya perdebatan ataupun permusuhan itu sudah terjadi di antara para rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala dengan para kaumnya. Demikian pula di antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Nah. Qala fa amma khusumatu ahli sunnati li ahlil bid'ah fa hiya tanhasiru fil bayan lahum wa iqamatil hujjati alaihim wa raddi bid'ahihim wa dhalalatihim wa ittaquna bidzalik. Adapun bentuk permusuhan, ya, ahlus sunnah terhadap para ahlul bid'ah, ya, adalah dengan cara, ya, terbatas dengan penjelasan yang dilakukan oleh ahlus sunnah kepada manusia terhadap ahlul bid'ah tersebut, terhadap hakikat dari ahlul bid'ah. Ya. Demikian pula Ahlus Sunnah menegakkan hujjah atas ahlul bid'ah tersebut, ya, dari kesesatan dan kebatilan yang mereka berada di atasnya, dan bentuk permusuhan dan permusuhan Ahlus Sunnah terhadap ahlul bid'ah adalah dengan cara membantah kebid'ahan-kebid'ahan mereka dan kesesatan-kesesatan mereka. Dan Ahlus Sunnah hanya mencukupkan yang demikian ini. Ya, permusuhan dengan ahlul bid'ah itu dilakukan dengan apa? Dengan cara menjelaskan kepada umat siapa hakikat dari ahlul bid'ah tersebut. Ya. Dilakukan dengan cara menegakkan hujjah, ya, yang benar di hadapan para ahlul bid'ah tersebut dan membantah kebid'ahan dan kesesatan mereka, ya, di hadapan umat. Fala ya'qiduna majalisa muta'addidatan li ashabil ahwa'i wal dhalalat. Sehingga Ahlus Sunnah tidaklah kemudian mereka melakukan majlis-majlis yang berbilang-bilang, majlis-majlis yang berkelanjutan, ya, dengan para ashabul ahwa' wal dhalalat dalam forum-forum perdebatan, dalam forum-forum debat kusir, ya, sebagaimana ini yang dilakukan oleh sebagian, ya, kelompok-kelompok dakwah, ya, ada sebagian kelompok dakwah yang kita saksikan, ya, di berbagai media yang suka memperdebatkan hukum-hukum syariat dengan para ahli bid'ah, ya, yang terjadi bukanlah kemudian untuk membantah kebatilan. Yang terjadi bukan adalah rangka untuk menegakkan hujjah al-haq di hadapan para ahli batil dari kalangan ahli bid'ah. Yang terjadi bukanlah untuk meninggikan kebenaran, tetapi adalah apa? Yang terjadi adalah dalam rangka untuk membela masing-masing, ya, membela nama baik masing-masing kelompok tersebut. Ya, inilah bentuk perjidalan, perdebatan yang terlarang. Ya. Dan ini dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok yang menisbahkan diri mereka kepada dakwah. Nah, adapun Ahlus Sunnah tidak demikian. Qala wa inna ma yansahuna bi bayani sunnati wa tahdhiri min mukhalafatiha wa raddi ala ahli al-bid'i sawa'un bil kalami aw bil mu'allafati wa la yaziduna ala dhalik. Adapun Ahlus Sunnah, ya, yang mereka lakukan hanyalah dengan cara memberikan nasihat, dengan menjelaskan sunnah dan memberikan peringatan dari menyelisih sunnah tersebut, dengan cara melakukan bantahan-bantahan ilmiah kepada ahlul bid'ah, ya, apakah dilakukan dengan ucapan maupun dengan karangan-karangan ilmiah, dan mereka tidak lebih daripada yang demikian itu di dalam memerangi dan membantah ahlul batil dari kalangan ahlul bid'ah. Qala wal munadharatu munadharatun laha ghayatun syar'iyyah wa munadharatun aqimah. Fal munadharatu allati laha ghayatun syar'iyyatun hiya allati tatadammanu badl an-nasihati lil musabi bi marad asy-syubhat fayubayyinu lahu al-haqqa sawa'un fima yata'allaqu bil i'tiqad aw fima yata'allaqu bi ghayrihi min takalif syar'iyyah yubayyinu al-haqqa يبين الحق بالدليل والتوضيح نصرة للسنة ودحضا للبدعة هذه الغاية الصحيحة. نعم. Adapun diskusi, ya, munazarah, diskusi yang memiliki tujuan yang baik, diskusi yang masyru', yang disyariatkan, ya. فالمناظرات التي لها غاية شرعية هي التي تتضمن بذل النصيحة. Sehingga diskusi yang memiliki tujuan, ya, syar'iyah, yaitu diskusi yang terdapat padanya nasihat, ya, yang diberikan kepada orang yang terkena penyakit syubhat, ya. Sehingga kita berdiskusi, berdialog dengannya, ya, dengan orang yang kita tahu telah termakan satu syubhat dari syubhat-syubhat yang batil yang disebarkan oleh ahlu bid'ah dan ahlu dhalal. Ya. Fayubayyan lahu al-haqqa. Sehingga dijelaskan kepada orang tersebut hakikat kebenaran. Sama saja perkara yang didiskusikan itu berkaitan dengan perkara keyakinan ataukah perkara-perkara yang berkenaan dengan cabang-cabang syariat dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, dijelaskan kepadanya kebenaran dengan dalilnya, ya, disampaikan kepadanya kebenaran tersebut dengan dalilnya dalam rangka untuk menolong sunnah dan dalam rangka untuk melenyapkan kebid'ahan. Hadhil ghayatus sahihah, inilah tujuan yang benar di dalam melakukan suatu forum dialog ataupun diskusi. Ya. Ya. Ini tujuan yang benar ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, bila kita berdialog, bila kita berdiskusi dalam sebuah forum dengan saudara kita yang kita ketahui dia termakan oleh sebuah syubhat dari suatu fitnah yang terjadi, maka ya, tujuan yang baik dan maksud yang baik di dalam melakukan diskusi tersebut adalah dalam rangka untuk menjelaskan kebenaran kepadanya dengan dalil dan dalam rangka untuk menolong sunnah Nabi alaihissalatu wassalam dan dalam rangka untuk melenyapkan kesesatan dan kebid'ahan. Qala amma kafratul jadali li taghallubi bihaqqin aw bighairi haqq aw nusratan li madhhabin muayyan mukhalifin li usuli ahli sunnati wal jamaah au li hawa fa inna ahli sunnati yajtanibuna majalis haula alladhina yaqubuna al khusumat fid din. Na'am, wa akhdhu al majalis lil jadal wal munadharat biduni an yakuna lahum hadafun liya'lamu al haqqa wa ya'malu bihi. Adapun seorang yang sering melakukan perdebatan-perdebatan, ya, hanya dalam rangka untuk mengalahkan lawannya. Ya, tujuannya adalah untuk mencari siapa yang paling pintar. Tujuannya adalah untuk mencari siapa yang paling lihai dalam berargumen. Ya, tujuannya adalah untuk mengalahkan lawan, ya, debatnya. Apakah memang dia dalam posisi yang benar atau bahkan dia dalam posisi yang salah, ya, dia melakukan perdebatan, diskusi itu hanya dalam rangka untuk menampakkan siapa yang paling pintar, siapa yang kemudian bisa mengalahkan lawan debatnya, ya. Nah, atau perdebatan itu dilakukan dalam rangka untuk menolong suatu mazhab tertentu, ya, untuk memenangkan suatu mazhab tertentu, nah, yang menyisihi prinsip ahlu sunnah wal jamaah, ya, atau perdebatan itu dilakukan dalam rangka untuk membela hawa nafsu, maka ahlu sunnah wal jamaah mereka adalah orang-orang yang menjauhkan diri mereka, ya, meninggalkan majlis-majlis, ya, di ruang-ruang diskusi, ruang-ruang perdebatan yang seperti itu, yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya ingin mencari permusuhan di dalam agama melalui apa? Melalui perdebatan dan forum diskusi, nah, ataupun debat kusir itu. Nah, bismillah rahimani rahimakumullah, tidaklah ada dua orang yang saling berdebat, ya, tidak ada dua orang yang saling berdebat dan kemudian perdebatan itu tidak lagi, ya, ilmiah dan tidak lagi pada batasannya, sudah menjadi debat kusir, sudah lagi debat untuk menolong hawa nafsu, membela hawa nafsu masing-masing. Meskipun dia berada dalam posisi yang benar, maka mesti perdebatan itu akan mewariskan apa? Kebencian, akan mewariskan permusuhan dengan lawan debatnya. Ya, terlebih lagi kalau itu adalah saudaranya. Terlebih lagi kalau dia itu adalah ikhwah, yang dia dan antara dia dan saudara tersebut memiliki hubungan, kedekatan, tidak seperti keumuman kaum muslimin. Maka yang demikian itu tidak sepantasnya untuk dilakukan. Nah, fa inna ala sunnati yajtanibuna majalisi haula alladzina yatlubuna al-khusumat fid din. Maka al-sunnah wal jamaah meninggalkan, ya, tidak mau ikut-ikutan dalam majelis orang-orang yang demikian maksud dalam melakukan suatu forum diskusi hanya untuk mencari fitnah dalam agama, ya, wa aqdil majalis al-jadal wal munadharat. Naam, meninggalkan majelis orang-orang yang melakukan ataupun mengadakan forum majelis tersebut hanya untuk berdebat saja, hanya untuk, ya, melakukan debat kusir dengan tanpa adanya tujuan dan maksud yang benar, seperti dalam rangka untuk mengetahui kebenaran, ya, dan beramal dengannya. Nah, wa innama liyulabbisu 'alan nas wa yudhallilu man qalla 'ilmuhu hatta yakuna fardan min afradihim min ahli al-bid'i wadh-dhalalat. Nah, ahlul batil, ya, ahlul batil dari kalangan ahlul bid'ah, ya, mereka melakukan perdebatan, mereka melakukan diskusi dalam forum debat kusir itu hanya saja yang mereka maksudkan dengannya untuk mengkaburkan kebenaran, ya, di hadapan orang-orang sedikit ilmunya. Nah, sehingga orang tersebut termakan syubhat dan akhirnya membela mereka, ya, menjadi salah satu dari barisan mereka dari kalangan ahlul bid'ah dan ahlul dhalal. Ya, sehingga majelis-majelis perdebatan, majelis-majelis debat kusir dalam urusan agama, kita tidak boleh untuk mendatanginya, tidak boleh untuk menghadirinya. Nah, terlebih bila kita tidak memiliki kapasitas ilmu yang cukup. Khawatir, ya, ahlul bid'ah, mereka adalah orang yang lihai dalam berdebat. Mereka adalah orang-orang yang pintar di dalam bermain kata. Jangan sampai karena lemahnya iman, lemahnya ilmu, ya, satu syubhat menyambar hati kita, sehingga kita pun berbalik, ya, yang tadinya mengingkari suatu kebatilan yang kita anggap, ya, suatu kebenaran itu diingkari. Yang tadinya meyakini suatu kebenaran, ketika telah tersambar syubhat, dia meyakini itu adalah sebuah kebatilan. Ya, sehingga kemudian dia meninggalkan kebenaran, meninggalkan keistiqomahan, meninggalkan al-haq yang dulu dia bela, yang dahulu dia berpegang dengannya, bahkan dahulu dia menyuruh manusia untuk mengikuti kebenaran tersebut. Namun ketika syubhat telah menyambar, ya, hatinya, dia pun berbalik, ya, mengingkari sesuatu yang dulu dia yakini kebenaran dan meyakini sesuatu yang dulu batil diyakini sebagai kebenaran. Nas'alallahu salamah wal afiyah. Naam, oleh karena itulah Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, na'udzubillah, ataupun berdoa, na'udzubillah minal hur ba'dal hur. Naam. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebuah doanya beliau berdoa, ya, kami berlindung kepada Allah dari kesesatan setelah hidayah. Ya, berlindung kepada Allah dari berbalik hati yang tadinya berada dalam istiqomah di atas kesalehan, berbalik akhirnya menjadi para pengekor hawa nafsu yang meninggalkan istiqomah, meninggalkan kebenaran. Na'udzubillah. Naam. Qala fa idza badala sahibu sunnati an-nasihata wa nashara al-ilma wa nasara sunnah faman qabila fadzaka huwal matlub wa man aqada yujadilu wa yulabbisu ala nafsihi wa ala an-nas tarakahu al-sunnati huwa wa tadlilahu wa talbisatihi wa hadaru an-nas minhu. Naam. Maka seorang al-sunnah, ya, apabila, ya, mereka menyampaikan suatu nasihat, mereka menebarkan ilmu, mereka menolong sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, menebarkannya di tengah-tengah umat, maka barang siapa yang menerima itu semua, yaitu sesuatu yang diharapkan. Ya. Namun barang siapa yang kemudian, ya, membantah, melakukan perdebatan, ya, dan dia menyamarkan kebenaran tersebut, ya, atas dirinya dan atas orang lain, maka orang seperti ini akan ditinggalkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan mempedulikan orang tersebut, tidak akan mempedulikannya, dia dan kesesatannya dan pengkaburan yang dia lakukan terhadap kebenaran tersebut. Dan Ahlussunnah memperingatkan manusia dari keburukan lisan dan keburukan maksud orang tersebut. Qala fal jadalu naw'an. Jadalun ma'murun bihi wa mahmudun fa'iluhu wa musabun. Wa huwa al-jadal li idhahil haqq wa bayanihi wa raddil batili bi adillatil kitabi wa sunnah. Wa hadha huwa alladhi adzina Allahu fihi bi qawlihi wa jadilhum billati hiya ahsan. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Nah, kemudian kata Syekh Zaid rahimahullah, yang namanya perdebatan itu, yang namanya diskusi, ya, dialog, ya, itu ada dua macamnya. Ada perdebatan yang memang diperintah kita untuk melakukannya. Ya, perdebatan ataupun diskusi yang dipuji orangnya dan dia akan mendapatkan pahala. Ya, bagaimana itu? Ya, diskusi yang akan mendatangkan pahala dan diskusi yang diperintahkan kita untuk melakukannya. Diskusi yang padanya kita hendak menampakkan kebenaran, ya, di atas kebatilan. Diskusi yang dengan kita menjelaskan kebenaran tersebut dan dalam rangka untuk membantah kebatilan dengan dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah, ya, maka perdebatan, diskusi, forum dialog yang seperti inilah yang kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, wajadilhum billati ahsan. Ya, debatlah mereka, ya, dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, ya, dengan lemah lembut, dengan bahasa yang tidak menyakiti, dengan bahasa yang tidak memancing emosi, ya. Sebagian kita kalau berdebat tidak memperhatikan kata-kata dan kalimat-kalimat yang dipakai. Ya. Sebagian orang kalau berdebat justru kata-kata yang dipakai, kata-kata dan kalimat yang menjatuhkan lawannya, yang memancing emosi, yang memancing kemudian apa? Amarah lawannya, sehingga tidak lagi ilmiah, sehingga tidak lagi penuh dengan kebijakan, ya, penuh dengan kearifan. Yang ada adalah bagaimana untuk mengalahkan lawannya dan bagaimana untuk memalukan lawannya, ya, dalam perdebatan tersebut. Na'udzubillah. Demikian pula seperti Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayatnya, wala tujadilu al-kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kalian debat pada ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara kecuali dengan cara yang baik, itu dengan cara metode yang baik dan ucapan yang baik, ya, dengan sopan santun, ya. Demikian tata kerama dan sopan santun yang dibimbingkan oleh Allah, ya, dalam melakukan perdebatan untuk menampakkan al-haq di hadapan al-batil dan membantah kebatilan tersebut. Ini macam perdebatan yang dipuji, ya, yang bahkan diperintahkan kita untuk melakukannya untuk menampakkan kebenaran tersebut. Wa jadalul mazmum huwa min sifati ahli al-bid'ah wal dalalat wa qablahum min sifati ahli al-kufri billahi tabaraka wa ta'ala. Macam diskusi perdebatan yang kedua adalah perdebatan yang tercela. Ya, ini merupakan sifatnya ahlul bid'ah dan wadhalalat. Orang-orang, ya, di kalangan ahlul bid'ah dan orang-orang yang berada di atas kesesatan, bila berdebat maka mereka melakukan perdebatan dari macam yang kedua ini, yaitu perdebatan yang tercela. Dan sebelum mereka ini juga merupakan sifatnya orang-orang kafir. Ya, sifatnya orang-orang kafir, ya, mereka pun, ya, bila melakukan perdebatan, perdebatan yang dilakukan adalah perdebatan ataupun diskusi yang tercela. Nah, wa huwa jidalun bil batil li idhadil haqq. Nah, bagaimana itu perdebatan, diskusi, ya, dialog yang batil, yang tercela, yang dilakukan oleh ahli bid'ah sebelum mereka adalah orang kafir. Yaitu perdebatan yang dimaksudkan dengannya adalah untuk, ya, menampakkan kebatilan, dan melenyapkan kebenaran, ya, untuk menolong kebatilan, meninggikan kebatilan dan melenyapkan dan mematahkan al-haq tersebut, melenyapkan al-haq tersebut. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yujadilu fi ayatillah illa alladziina kafaru fala yaqrubka taqallubuhum fil bilad." Kata Allah, tidaklah ya orang-orang kafir tersebut ya melakukan perdebatan, mengingkari ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang telah kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa jadalu ahlul bid'ah yatashabbahun bil kafirin fi jadalihim li idhad sunnah li tahulla mahallaha al bid'ah wal dalalat wa hadha sharrun mustatir. Fa hadha huwa al jadal al madhmum sawa'un sadara min al kafirin aw sadara min ahlul bid'ah. وَكُلُّ جَرِيمَةٍ عِنْدَ اللَّهِ لَهَا جَزَاءٌ جَزَاءً وِفَاقًا. Nah, dan perdebatan yang dilakukan oleh ahli bid'ah, ya, perdebatan mereka itu seperti sama seperti orang-orang kafir. Ya, sama sisi kesamaannya apa? Sisi kesamaannya adalah dalam rangka untuk mematahkan kebenaran, dalam rangka untuk melenyapkan sunnah, untuk kemudian digantikan tempatnya dengan apa? Kebid'ahan dan kesesatan. Ini merupakan kejelekan yang begitu besar, kata Syekh. Nah, maka inilah perdebatan yang tercela, ya, sama saja yang dilakukan oleh orang-orang kafir ataupun yang dilakukan oleh ahlul bid'ah. Dan setiap kejahatan, keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala akan menuai balasan dari sisi Allah Azza wa Jalla dengan balasannya setimpal. Qala fal mubtadi'u imma ayansura bid'atan kufriyatan tukhriju sahibaha min millatil islam in kana musliman wa imma ayad'uwa ila bid'atin khatiratin dakhilatin ala dinil islam la yakfuru sahibuha wa innama hiya akbar min al kaba'ir. Ya, dan seorang pelaku kebid'ahan, apakah kebid'ahannya dia munculkan dalam rangka ya membela kebid'ahan yang telah sampai kepada kekufuran yang dapat na'am, maka inilah perdebatan yang tercela, ya, sama saja yang dilakukan oleh orang-orang kafir ataupun yang dilakukan oleh ahlul bid'ah. Dan setiap kejahatan, keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala akan menuai balasan dari sisi Allah Azza wa Jal dengan balasannya setimpal. Qala fal mubtadi'u imma ayansura bir'atan kufriyatan tukhriju sahibaha min millatil islam in kana musliman wa imma ayad'uwa ila bid'atin khatiratin dakhilatin ala dinil islam la yakfuru sahibuha wa innama hiya akbar min al kaba'ir. Ya, dan seorang pelaku kebid'ahan, apakah kebid'ahannya dia munculkan dalam rangka ya membela kebid'ahan yang telah sampai kepada kekufuran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam apabila dia adalah seorang muslim, ya, atau dia adalah seorang yang menyuruh kepada kebid'ahan yang berbahaya, yang disisipkan dan disusupkan ke dalam Islam yang tidak sampai mengkafirkan pelakunya. Nah, saja dia sebatas ya dosa dari dosa-dosa besar. Dosa besar yang paling besar. Naam. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa kebid'ahan itu terbagi menjadi dua. Ada kebid'ahan kufriyah, ada kebid'ahan yang sampai kepada tingkatan kekufuran yang akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bila dia adalah seorang muslim, maka kebid'ahan yang diyakininya itu yang telah sampai kepada kekufuran itu dapat mengeluarkannya dari Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, kebid'ahan yang tidak sampai mengkufurkan, mengkafirkan orangnya. Ya, kebid'ahan yang tidak sampai mengkafirkan orangnya.

0: Namun ini adalah apa? Dosa besar yang paling besar. Baik, kita akhiri. Qala asy-syekh al-ulama rahimahumullah bitatabbu'i wal istiqra' lamma nadharu fil athan wa dhunub wasalu ila tartibiha min haythul ism wal khata'. Para ulama dengan penelitian panjang ya dan riset yang panjang yang mereka lakukan, ketika mereka memperhatikan dosa-dosa ya, maka sampailah para ulama kita kepada urutan-urutan dosa itu sesuai dengan tingkat besarnya dan bahayanya. Nah, di sini Syekh akan menyebutkan kepada kita tingkatan-tingkatan dosa. Ya kan, kita mengetahui betapa besarnya ya dosa kebid'ahan itu. Ya, betapa bahayanya kebid'ahan tersebut. Nah, qala fasyirkul akbar wal kufrul akbar a'zamu dzunub. Syirik besar ini tingkatan pertama ini. Ini tingkatan teratas ya dari tingkatan dosa. Yang pertama adalah apa? Syirik besar dan kufur akbar, kufur besar, kufur akbar. Ini a'zamu dzunub. Ini dosa yang paling besar, tidak ada lagi di atasnya. Ya. Kemudian di bawahnya yalihi syirkul asghar. Di bawah syirkul akbar ataupun kufur akbar, di bawahnya adalah apa? Dosa syirik kecil. Ya. Yali syirkul asghar al-bid'ah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammahu dhalalah. Kemudian dosa yang di bawah dari syirk asghar, syirik kecil adalah kebid'ahan. Ya. Karena Rasulullah alaihi wasallam menyebut kebid'ahan itu adalah kesesatan. Yalil bid'ah al-kaba'ir. Kaba'irul dhunub al-mubiqat. Ya, di bawah dosa kebid'ahan ada dosa apa? Dosa-dosa besar ya yang membinasakan pelakunya. Ya lidzalika as-shagha'ir, kemudian di bawah dosa besar adalah dosa-dosa ke dosa kecil. Nah, perhatikan di sini ya. Dosa kebid'ahan itu adalah dosa yang menempati urutan ketiga antara syirik asghar dan dosa-dosa besar. Jadi dia berada di atas dari dosa-dosa besar kebid'ahan itu. Ya. Wa min huna kata Syekh nudriku khataral bid'ah wa khataral mubtadi'in 'alal ummah. Dari sini kita dapat mengetahui, dapat memahami bahaya kebid'ahan dan bahaya para pelaku kebid'ahan ya, terhadap umat ini. Falastaqillul insan syai'an minal bid'ah wa la yuhawwinu min sya'ni syai'in minal bid'ah abadan. Bila demikian maka tidak boleh untuk kita menganggap remeh, ya, menganggap enteng satu dari kebid'ahan atau menganggap remeh satu perkara dari perkara-perkara kebid'ahan. Ya, ini tidak boleh untuk kita lakukan. Satu kebid'ahan, yaitu sesuatu yang besar. Lihatlah bagaimana urutan dosa, bid'ah itu berada pada urutan ketiga antara syirik, asghar dan apa? Dosa-dosa besar. Sehingga ini perkara menunjukkan bahaya na'am dari kebid'ahan tersebut. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada kesimpulan yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam penjelasan kali ini, bahwa di antara prinsip sunnah adalah untuk kita tidak melakukan perdebatan, perdebatan yang tercela dan terlarang dalam Islam, dan tidak ataupun meninggalkan majelisnya para ahlul ahwa dari kalangan ahlul bid'ah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kiranya apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جزاكم الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل في علاه يا
1: Ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala jalla sya'nuhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin fin nar ayuhan nas ittaqu rabbakum fa inna taqwa zadun fid dunya wal akhirah. Wahai sekalian manusia jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah, karena sungguhnya takwa itu merupakan sebaik-baik bekal seorang hamba ketika di dunia dan di akhiratnya. Ma'asyiral ikhwah

adanya pergantian dari malam dan siang. Demikian pula ditunjukkan dengan beragamnya musim-musim yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dunia ini. Dari musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim yang lainnya. Demikian pula tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan dengan cuaca yang panas dan cuaca yang dingin. Itu semua Allah Azza wa Jal tetapkan. Itu semua Allah Azza wa Jal berlakukan di alam semesta ini. Terjadi di alam semesta dan dirasakan oleh makhluk-makhluknya untuk satu hikmah yang besar. Untuk satu tujuan dan hikmah yang begitu besarnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jal khabarkan tentang hikmah dari penciptaan langit dan bumi. Demikian pula pergantian siang dan malam. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab." Kata Allah Azza wa Jal, ketahuilah, renungkanlah dan pikirkanlah, wahai orang-orang yang berakal, dari orang-orang yang beriman, sungguhnya pada penciptaan langit-langit, demikian pula penciptaan bumi, yang tidak ada sesuatu yang semisal dengan langit dan bumi sebelumnya yang diciptakan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ciptaan Allah Azza wa Jal adalah ciptaan dan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Waqtilafil laili wan nahar. Dan demikian pula saling bergantinya malam dan siang. Demikian pula perbedaan antara panjang dan pendeknya malam dan siang itu. Itu semua akan menjadi dalil, akan menjadi bukti akan kebesaran Allah, akan menjadi tanda-tanda dan bukti serta dalil yang menunjukkan dialah Allah Zat yang Maha Esa, dialah Allah Ilah yang satu, yang hanya mampu, tidak selainnya dari menciptakan itu semua. Itu dapat diketahui oleh orang-orang yang beriman lagi memikirkan dengan akalnya. Ayuhan nas ibadallah, panasnya cuaca yang terkadang akan silih berganti menghampiri dan dirasakan oleh manusia, seharusnya seorang mukmin dengan panasnya cuaca tersebut dia teringat, dia mengingat akan panasnya cuaca pada yaumul qiyamah, ketika matahari pada yaumul mahsyar, di padang mahsyar, ketika semua manusia dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan menjadi satu di sebuah padang mahsyar, dan ketika itulah matahari akan didekatkan di atas kepala-kepala mereka dan sedekat-dekatnya, sehingga panas, cuaca panas dan sengatan matahari di hari itu sungguh sangat tidak terbayangkan. Dan demikian pula cuaca yang panas di dunia ini hendaknya membawa seorang mukmin, hendaknya membawa seorang mukmin untuk mengingat akan panasnya api neraka Allah Azza wa Jalla, akan dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala, siksaan bagi orang-orang kafir, siksaan bagi orang-orang fasik. Na'udzubillah minan nar. Tidak seperti keumuman dan kebanyakan manusia ketika sedikit merasakan panasnya cuaca di siang hari, maka masing-masing mereka akan mengeluh, maka masing-masing mereka bahkan mencela cuaca tersebut, yang itu sama saja

0: Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan cuaca itu, sehingga seorang mukmin ketika mengingat panasnya cuaca dunia ini, dia teringat akan panasnya cuaca pada yaumul qiyamah. Dia pun teringat akan dahsyatnya panasnya neraka jahannam. Itu akan membawa seorang mukmin untuk senantiasa bertaubat kepada Allah, membawa seorang mukmin untuk memperbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal dari segala dosa yang dilakukannya, dan membawa seorang mukmin untuk bersungguh-sungguh melakukan kedekatan kepada Allah Azza wa Jal, melakukan amal-amal saleh dan ketaatan kepada Allah, yang dengannya dia akan selamat dari kengerian pada yaumul qiyamah dengan cuaca yang sangat panas, yang sungguhnya lisan ini tidak akan mampu untuk menggambarkannya. Ibadallah, sungguhnya apa yang dirasakan oleh manusia dari panasnya cuaca pada musim panas, pada musim kekeringan, pada musim paceklik, pada musim tidak kunjung turunnya hujan, sungguh itu cuaca panas itu merupakan hembusan nafas dari nafas neraka. Sebagaimana yang dikabarkan Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, Ishtakatin naru ila rabbiha faqalat ya rab akala ba'di ba'dan fa'adhina laha binafasain, nafasin fi syita wa nafasin fi sayf, fahuwa ashaddu ma tajidun minal har wa ashaddu ma tajiduna minal zamahrir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, neraka pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, ya Rabb, saking panasnya neraka itu, sebagian dari neraka memakan sebagian yang lainnya. Maka diberikanlah untuk neraka tersebut dua nafas. Satu nafas di musim dingin dan satu nafas di musim panas. Nafas di musim panas, itulah apa yang kalian rasakan wahai manusia ketika cuaca begitu teriknya, ketika cuaca begitu panasnya, itulah yang merupakan hembusan nafas dari neraka. Dan hembusan nafas dan nafas neraka pada musim dingin adalah cuaca dingin yang sangat menusuk tulang kalian yang kalian rasakan di dunia ini. Ayuhan nas, ayuhan uqala, sungguh panasnya dunia tidak sebanding dengan panasnya api neraka Allah Azza wa Jal. Neraka atau panas al-akhirah adalah panas yang begitu dahsyatnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jal kabarkan dalam ayatnya yang mulia, kata Allah, wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam ashadu harran law kanu yafqahun. Kata Allah Azza wa Jal, sebagian penggembos-penggembos yang menghalangi kaum mukminin dan kaum mujahidin untuk keluar bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, wa qalu la tanfiru fil har, jangan kalian keluar untuk berperang di cuaca yang sangat panas ini. Qul, katakan wahai Nabi kepada mereka, naru jahannam ashaddu harran law kanu yafqahun, sungguh neraka jahannam itu lebih panas kalau mereka memahaminya. Ayuhan nas, ibadallah, demikian telah disebutkan dalam sahih Muslim bahwa Rasul kita alaihi salatu wassalam bersabda, kata Rasulullah, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu adam juz'un min 70 juz'a min hari jahannam. Qalu wallahi wa in kanat lakafiyah ya Rasulullah, qala fa innaha fuddilat 'alayha bi 69 juz'a kulluha mithlu harriha. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, api kalian ini, api di dunia ini yang kalian hidupkan dan kalian nyalakan, itu sungguhnya hanya satu bagian saja, itu sungguhnya hanya satu derajat saja dari 70 derajat panasnya api neraka. Qalu wallahi wa in kanat lakafiyah, maka para sahabat pun berkata, ya Rasulullah, demi Allah, satu panas dari panas dunia ini sungguh sangat cukup untuk menyiksa dan membinasakan orang kafir dalam penyiksaannya. Maka Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, kata Rasulullah, sungguh yang demikian itu tidaklah cukup. Sungguh api dunia itu pada yaumul qiyamah akan dilipat gandakan panasnya menjadi 69 kali derajat dan panasnya, yang satu derajatnya semisal dengan derajat yang sebelumnya. Demikianlah panasnya api dari neraka jahanam itu yang telah dilipat gandakan panasnya dari api dunia sebanyak 69 kali. Oleh karena itulah para salaf, mereka senantiasa mengambil pelajaran dan hikmah dari panasnya cuaca di dunia ini, sehingga mereka teringat akan panasnya pada yaumul qiyamah. Ada salah seorang dari kalangan para salafus saleh, suatu ketika dia mengguyurkan air di atas kepalanya, maka dia dapati air itu sangat panas. Dengan seketika dia pun menangis sambil mengatakan, dzakartu qaulahu ta'ala an adzabi ahli an-nar. Ketika aku merasakan panasnya api itu, ketika aku merasakan panasnya air itu, maka aku akan, maka pun aku teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang panasnya azab penduduk neraka. Itu firman Allah Subhanahu wa taala tersebut di dalam Al-Qur'an, kata Allah tentang siksa kaum kafir, kaum kufar di neraka. Kata Allah, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid kullama aradu ayakhruju minha min gham u'idu fiha wa dhuqu 'adzabal hariq. Kata Allah azza wa jalla, orang-orang kafir itu pada yaumul qiyamah di dalam neraka akan diguyurkan di atas kepala mereka al-hamim, air yang sudah dipanaskan dengan derajat yang sangat-sangat panas, yang saking panasnya air yang diguyurkan pada tubuh mereka membuat meleleh semua apa yang ada di dalam perut mereka dan menghancurkan dan melelehkan kulit-kulit mereka. Belum cukup, mereka pun akan dipukul dengan palu-palu dari besi oleh para malaikat setiap kali mereka merintih, setiap kali mereka berangan-angan untuk keluar dari neraka itu. Justru mereka akan dikembalikan padanya, dikatakan kepada mereka, dzuqu adzabal hariq, rasakanlah saat ini azab yang begitu membakar. Ayuhan nas, sudah sepantasnya lah kita di dunia ini, ketika kita berlindung dari panasnya cuaca dunia dengan menyalakan AC atau dan pergi ke tempat-tempat yang sejuk, bertamasya ke tempat-tempat yang akan melindungi kita dari panas, maka hendaknya kita bertanya kepada diri-diri kita, apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi panasnya hari akhirat, dan amal apakah yang dengannya akan melindungi kita dari panasnya neraka itu, dari kengerian pada yaumul qiyamah. Ibadallah, di sana ada beberapa amalan yang dengannya akan melindungi seorang mukmin dari panasnya cuaca yaumul akhirah. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda ila yaumiddin amma ba'd. Di antara amalan di dunia ini yang akan menyelamatkan seseorang dari kengerian dan panasnya cuaca pada yaumul qiyamah, lebih daripada itu yang akan menyelamatkannya dari panasnya siksa neraka Allah, adalah mewujudkan tauhid dalam semua sisi kehidupan kita dan berlepas diri serta menjauhkan diri dari melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam yang mulia, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa dari dosa kesyirikan, dan Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa dari selain dosa kesyirikan tersebut. Demikian pula ma'asyiral ikhwah, di antara amalan yang akan melindungi seorang dari panasnya cuaca yaumul akhirah dan dahsyatnya panas neraka jahannam adalah memperbanyak untuk melakukan amalan-amalan sunnah, melakukan amalan-amalan nawafil dari salat, dari berpuasa dan yang lainnya. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda tentang puasa sunnah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah karena Allah keutamaannya, maka akan dijauhkan wajahnya pada yaumul qiyamah dari api neraka sejauh-jauhnya selama 70 tahun lamanya. Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Sumu yauman syadidan harrahu liharrin liharri yaumin nusyur wa shollu rak'ataini fi dhulmatil lail li dhulmatil qubur." Kata Abu Darda radhiyallahu anhu ardhah, puasalah kalian satu hari saja di tengah teriknya panas matahari untuk melindungi kalian dari panasnya hari berbangkit yang kita dikumpulkan pada padang mahsyar, dan salatlah kalian dari salat sunnah dan salat tahajud pada malam hari di kegelapan malam untuk melindungi kalian dari kegelapan kubur. Demikian pula ayuhan nas, di antara amalan yang akan melindungi seseorang dari panasnya cuaca pada yaumul qiyamah dan akan menyelamatkannya dari panasnya siksa neraka Allah Azza wa Jalla adalah melakukan kebaikan dan berbuat baik kepada manusia secara umum. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Ar-rajulu fi dhilli shadaqatih hatta yuqda bainan nas, hatta yuqda bainan nas." Seorang itu pada yaumul qiyamah akan berada dalam naungan amalan sedekahnya sampai diputuskan urusan setiap manusia. Sehingga sedekah infak fisabilillah melalui hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang mulia ini akan menjadi pelindung, akan menjadi naungan, penyejuk bagi orang melakukannya pada yaumul qiyamah. Demikian pula memberikan kemudahan bagi orang yang berhutang kepada kita, itu juga amalannya akan menyelamatkan kita dari panasnya cuaca pada yaumul qiyamah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allahu yaumul qiyamah tahta dhilli 'arsyhi yauma la dhilla illa dhilluh." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang memberi tambahan tangguh, waktu tangguh untuk seorang yang berhutang kepadanya, atau dia memaafkan hutang itu, dia memutihkan hutang tersebut untuknya, maka pada yaumul qiyamah Allah akan beri untuknya naungan. Maka Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah akan menaunginya di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, demikian apa yang bisa disampaikan dalam khutbah singkat ini. Semoga menjadi pengingat kepada kita semua untuk kita mengingat akan betapa dahsyatnya panas pada yaumul qiyamah dan panasnya neraka Allahu Azza wa Jal. Dengan panasnya cuaca dunia ini membawa kita untuk bertaubat dan beristighfar dan memperbanyak amal saleh yang akan menyelamatkan kita dari kengerian pada yaumul qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sungguhnya kalimat tauhid la ilaha illallah itu merupakan asal dari keislaman seseorang dan itu merupakan pondasi dari agama Islam. Kalimat ini, kalimat tauhid la ilaha illallah, merupakan kalimat pemisah antara kesyirikan dan tauhid. Kalimat la ilaha illallah itu merupakan kalimat pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Dan makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah tafsirnya yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagaimana yang ditafsirkan para a'immah salaf dengan ucapan mereka makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga persaksian syahadat la ilaha illallah mengharuskan seorang yang mengucapkannya untuk mentauhidkan apa yang dia sembah, untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sebagai sesembahannya. Demikian pula persaksian wa anna Muhammadar Rasulullah berkonsekuensi untuk ia menjadikan Rasulullah alaihi wasallam sebagai satu-satunya panutan, sebagai satu-satunya contohan di dalam mengamalkan seluruh syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ayuhan nas, ketahuilah bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki dua rukun yang asasi, memiliki dua rukun yang akan menjadi konsekuensi dari setiap orang yang mengucapkannya dan dia telah beriman dan jujur di dalam mengucapkan ataupun bersaksi terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Dua rukun tersebut adalah apa yang dikenal dengan rukun an-nafi wal itsbat, yaitu rukun an-nafi penafian dan al-itsbat yaitu penetapan. Rukun penafian dari kalimat tauhid la ilaha illallah itu ditunjukkan pada pokokan kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan yang benar atau tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Dan al-ibadah penetapan rukun yang kedua itu ditunjukkan pada penggalan kalimat illallah dari kalimat tauhid la ilaha illallah, menetapkan bahwa satu-satunya sembahan yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari dua rukun tersebut menunjukkan kepada kita bahwa makna la ilaha illallah terdapat pada keharusan dan kewajiban serta keyakinan untuk seseorang yang telah bersaksi, yang bersyahadat la ilaha illallah dengan lisannya dan hatinya, untuk yang menafikan segala bentuk peribadahan, segala bentuk untuk menafikan segala sesuatu yang disembah dan selain Allah Subhanahu wa taala, untuk ia meyakini, untuk ia beriktikad dalam hatinya dan keyakinan yang mantap dan keyakinan yang jujur bahwa seluruh sesembahan-sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala adalah sembahan yang batil, sembahan yang merupakan tipu daya dari syaitan yang memain-mainkan akal-akal manusia sehingga menutup dan menghalangi mereka untuk menyembah zat yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula kalimat illallah bermakna untuk setiap orang yang bersaksi dengan kalimat tersebut, untuk ia menetapkan seluruh bentuk-bentuk ibadah, untuk menetapkan semua bentuk-bentuk ibadah dia serahkan, dia peruntukkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata, yang tidak sekutu baginya dalam ibadah tersebut, sebagaimana pula tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaan dan sifat-sifat rububiyahnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang sekian ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kalimat tauhid yang terkandung di dalamnya, kalimat tauhid dan dua rukunnya dalam ayat yang banyak di dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Allah, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yattabi'u ar-rasul." Kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang mulia ini menegaskan, dan sungguh kami telah utus dalam setiap umat dan generasi seorang Rasul, yang Rasul ini memiliki tugas dan misi untuk menyuruh manusia an-ya'budullah, agar mereka hanya beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, agar mereka menjadi Allah Azza wa Jalla satu-satunya Tuhan yang mereka sembah. Inilah makna kalimat tauhid illallah dan wajib tadi kepada
2: di neraka meninggalkan al-tawud. Al-tawud maknanya ada segala sesuatu yang disembah atau segala sesuatu yang diikuti dari selain Allah dari kalangan makhluk. Sehingga wajibnya al-tawud. Ayat ini pendapat ayat ini menunjukkan makna la ilaha illallah, menunjukkan makna la ilaha. Sehingga pada firman Allah Azza wa Jalla, "Ami'budullah wa jatanibut tawud." Itu terkandung di dalamnya. Ayat tersebut menunjukkan kepada kalimat la ilaha illallah dengan dua rukunnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla dari setiap generasi umat manusia, baik itu generasi yang terdahulu maupun yang datang belakangan ini, dari umat Muhammad dan generasi dari umat Muhammad, Allah Azza wa Jalla senantiasa akan mengutus dari setiap generasi umat manusia seorang rasul. Yang setiap rasul yang diutus pada setiap umat itu memiliki tugas yang sama, visi dan misi yang sama, yaitu untuk meninggikan dan menyuruh umat manusia beriman, bersaksi, bersyahadat, menetapkan la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah dan persaksian wa anna Muhammadar Rasulullah itu merupakan salah satu dari rukun Islam, dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang ditegaskan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hujjah Islam ma'ana khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqami as-salah wa ita'i zakah wa shaumi ramadan wa hajji baitillahi al-haram man istata'a ilaihi sabila. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Islam itu tegak di atas lima rukun, di atas lima tiang. Yang pertama adalah persaksian seseorang dengan lisannya dan hatinya bahwa la ilaha illallah, tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, dan bahwa wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji kebaik Allah al-haram bagi mereka yang mampu untuk melakukannya. Aku lupa tersenahu astagfirullah li walahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، سيدنا جمعة بن الله سبحانه وتعالى، ketahuilah sesungguhnya kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki sekian dan terkandung di dalamnya sekian keutamaan bagi mereka-mereka yang telah mengucapkan dan bersaksi dengan lisannya, membenarkan dengan hati dan keyakinannya. Kalimat tauhid memiliki keutamaan-keutamaan yang begitu banyaknya. Di antara keutamaan kalimat tauhid, bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah, bila seseorang bersaksi dengan lisannya, diyakini dengan hatinya dan diamalkan dengan anggota tubuhnya, itu semua menjadi sedekah, datangkan keberuntungan, dan kemenangan sebagaimana yang disabdakan Nabi alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Kata Rasulullah, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Kata Rasulullah alaihi wasallam menyuruh kepada orang musyrikin ketika itu, wahai sekalian manusia, ucapkan kepada kalian la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Demikian pula di antara keutamaan kalimat tauhid. Kalimat tauhid la ilaha illallah akan menjadi sebab seorang menjadi penduduk syurga Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi sebab seorang dimasukkan setelah kematiannya ke dalam syurga Allah. Sebagaimana yang dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah, man mata wa huwa ya'lam anna ilaha illallah dakhala jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mati dalam keadaan dia meyakini dan mengetahui bahwa tidak ada selain yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia akan masuk surga ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ayuhan nas, ibadallah, di antara keutamaan dari kalimat tauhid la ilaha illallah, bahwa kalimat tauhid itu akan menjadi sebab diselamatkannya seorang hamba dari penyerian dan ancaman dahsyatnya siksa neraka, sebagaimana yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Kata Rasulullah, man min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramahullahu ala nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang yang bersaksi dan bersyahadat alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia ucapkan itu dan dia bersaksikan dengan penuh kejujuran dalam hatinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan haramkan atasnya siksa neraka. Ma'asyiral muslimin rahimahullah wa rahimahumullah, sidang Jumat yang berbahagia, ketahuilah bahwa di antara keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah, kalimat tauhid tersebut yang diucapkan seorang di dunia dengan penuh kejujuran dan keikhlasan akan jadi sebab yang akan mengeluarkannya dari siksa neraka bila Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya menjerumuskan orang tersebut ke dalam nerakanya, maka kalimat tauhid akan menjadi perkara yang akan menjamin dan menjadi sesuatu yang membuat dia aman dari kekalan di dalam neraka. Dia akan keluar dan dikeluarkan dari siksa neraka tersebut disebabkan kalimat tauhid yang diucapkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wasfu sha'iratin min khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keluar dari sisa neraka orang-orang yang timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya dari kalangan kaum muslimin, sehingga sesuai sikap keadilan Allah azza wa jalla dia harus menebus dosa-dosa tersebut dengan bersaksi sama Allah yang ada di ada billah. Namun ketika dia di dunia mengucapkan kalimat tauhid dengan penuh kejujuran, kalimat itu yang dia ucapkan dan terdapat dalam hatinya seberat biji gandum dari iman, maka dia akan keluar, dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya siksa neraka tersebut. Kemudian yang terakhir dari sekian keutamaan kalimat tauhid adalah bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah yang diucapkan dengan penuh kejujuran dan keyakinan itu merupakan sebab yang terbesar yang dapat menghapuskan dosa-dosa seorang hamba, dan sebab yang paling besar yang akan memperbanyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikabarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mulku wa al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fi yawmin mi'ata marrah kanat lahu 'ashra riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanah wa kuhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu hifzan min ash-shaytan yawmahu dhalika hatta yumsi ولم يأتي أحد بأفضل مما يأتي إلا رجل عمل أكثر منه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام barang siapa yang mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam satu hari 100 kali maka keutamaannya besok akan mendapatkan pahala seperti orang membebaskan 10 orang budak dan akan dicatat pahala baginya 100 kebaikan dari pahala dan akan diampunkan dan dihapus darinya 100 dari dosa dan akan dijadikan untuknya penjagaan dari Allah sebabkan karena zikir itu pada harinya sampai sore harinya dan tidak ada Rasulullah SAW seorang lebih afdal dari orang itu kecuali seorang yang memperbanyak mengucapkan zikir tersebut. Ma'asyiral muslimin, demikian keutamaan dari kalimat tauhid yang begitu besar dan agungnya. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa aslih ahwalana wa ahwal al muslimin waj'al hadzal balada aminan mutma'inna wa sa'iral biladil muslimin. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى وخذ بناصيتهم للذل والتقوى واجعل عمله في رضاك. اللهم اغفر لنا وللأحياء منا والأموات وفرج همومنا واقض ديوننا واشف مرضانا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: والحمد لله
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang saya muliakan, ketaatan dan ibadah yang kita lakukan setiap hari, setiap waktu dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan dari kita semua, dari masing-masing kita, adanya as-sabr. As-sabr, sabar di atas istiqamah, di atas taat, di atas ibadah. Dan kesabaran itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa continue. Kita bisa secara terus-menerus di atas taat, ketaatan kepada Allah, di atas ibadah. Yang mana hal ini merupakan salah satu kunci dari sekian kunci keberhasilan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Karena memang ketaatan itu butuh sabar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Huffatil jannatu bil makarih." wa huffatin naru bisyahawat. Sesungguhnya jannah itu dikelilingi oleh sekian kesulitan-kesulitan dan perkara yang dibenci oleh manusia yang berat. Itu al-jannah, dikelilingi oleh perkara ini. Sehingga seorang ingin, ketika ingin untuk sampai ke jannah, dia harus menembus pagar itu tadi, pagar yang penuh dengan kesulitan. Makanya Allah nyatakan sabar. Wa huffatin naru bisyahawat, sementara an-nar dikelilingi, dikitari oleh syahwat-syahwat. Ini berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian Allah menyatakan, nah wasabiru, dan hendaknya kalimat pertama isbiru, yang kedua sabiru. Yakni yang kedua ini, kalau pertama tadi perintah untuk bersabar, yang kedua perintah untuk continue terus menerus di atas kesabaran ini tadi. Nah, yang ketiga warabifu, lakukanlah ar-ribat di atas kebaikan. Ar-ribat di atas ibadah, ar-ribat itu mulazamat mahallal ibadah, mulazamat mahallil ibadah, yakni berposisi secara terus menerus berkesinambungan di tempat ibadah. Nah, ini dinamakan ar-ribat. Nah, kadang-kadang ribat itu, atau seringnya, bukan kadang-kadang, seringnya dimaknakan adalah menjaga perbatasan-perbatasan kaum muslimin, perbatasan negeri Islam dengan negeri-negeri kufur. Itu dinamakan ar-ribat, menjaga di perbatasan secara khusus. Tetapi maknanya secara umum lebih luas lagi, ar-ribat mengandung makna yang sangat luas dalam perkara ibadah. Apa dalilnya? Bahwa kalimat ar-ribat bukan hanya dimaknakan menjaga perbatasan negeri-negeri muslimin dengan negeri kafir, yakni para mujahidin, para tentara Islam yang menjaga di perbatasan. Bukan hanya ini maknanya. Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam Kitabut Taharah. Beliau menyatakan, ala unabbi'ukum bima yam'ullah bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian, kata Rasulullah, aku kabarkan dengan beberapa perkara yang dengannya Allah bisa menghapuskan dosa-dosa, dan dengannya pula Allah mengangkat derajat seseorang sekian tingkatan. Maukah kalian aku beri kabar ini, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah merinci, kata beliau, asbighil wudu. Nah, dalam riwayat lain, isbaghul wudu fil makarih, yakni selalu berusaha berwudu dengan menyempurnakan wudunya di masa-masa yang, atau di waktu yang sangat memberatkan. Misalkan mau tidur, sudah ngantuk, ya. Padahal disunnahkan, disyariatkan bagi seorang muslim sebelum tidur untuk berwudu. Wah, ini kalau saya wudu hilang ngantuknya nanti, akhirnya malas. Nah, barang siapa yang berwudu pada masa-masa seperti ini salah satu kelebihan. Atau di masa musim dingin misalkan, ya, mau berwudu, malas nanti aja kalau mau sholat aja, padahal baru batal nih wudunya. Ya. Ini masa-masa atau saat-saat yang berat. Ah, barang siapa yang membiasakan berwudu di masa-masa seperti ini satu ciri penting yang dengannya Allah bisa menghapuskan dosa-dosanya. Yang kedua, kata Rasulullah, kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Nah, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Nah, ini kriteria yang kedua yang akan mendapatkan keutamaan yang tadi disebutkan pada awal hadis. Yang ketiga, intidharus salati ba'da salat, menunggu waktu sholat yang akan datang pada berikutnya setelah dia sholat. Ya. di masjid nunggu. Nah, ini juga tiga keutamaan, tiga perbuatan, tiga jenis ketaatan yang Allah bisa menghapuskan dengannya dosa seseorang dan mengangkat derajatnya. Kemudian baru Rasulullah menyatakan pada akhir hadis, zalikumur ribat, zalikumur ribat, zalikumur ribat. Itulah yang dinamakan dengan ar-ribat. Itulah yang dinamakan dengan ar-ribat. Itulah yang dinamakan dengan ar-ribat, kata Rasulullah. Berkesinambungan melakukan hal itu, berwudu dan menyempurnakan di masa-masa orang malas berwudu. Ya. Yang kedua, memperbanyak langkah ke masjid. Sering dia mendatangi rumah Allah. Yang ketiga adalah menunggu waktu sholat yang berikutnya setelah dia melakukan sholat wajib yang sebelumnya itu. Ini dalil yang menunjukkan bahwa ar-ribat bermakna amalan-amalan sholat yang dilakukan secara terus menerus dengan penuh kesabaran, nunggu waktu sholat, nunggu daripada di rumah. Ya, paling kalau di rumah anak nangis, sebentar-sebentar mau minta ini, sebentar-sebentar itu. Nah, tapi kalau di masjid dia tenang. Ya. Ketika dia jam-jam segini, waduh, ini sekarang anak harus ketemu sama si fulan, ini di pertigaan jalan sana, karena janjian ada yang mau beli sepeda motor anak. Nah, dia tahan dirinya, dia tahan hawa nafsunya, tunggu habis ini isya, enggak lama, beberapa menit lagi azan isya. Nah, berzikir kepada Allah, bertasbih, qiraatul Quran, mendengarkan taklim. Ini adalah yang dinamakan oleh Rasulullah apa? Ar-ribat. Termasuk yang diperintahkan dalam ayat yang tadi, di akhir ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ini termasuk makna yang dicakup dalam perintah ini tadi. Dalam perintahnya warabitu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, menukilkan dari penafsiran para sahabat dan para ulama salaf. Para hadirin yang saya muliakan, memang kesabaran ini memiliki posisi yang sangat besar dalam Islam. Keberhasilan bagi seseorang juga terletak pada kesabaran dia. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, ini kadang-kadang menimpa kita para hadirin. Ngaji terus, belajar terus, ya kumpulnya sama orang-orang itu, kapan bisnis anak mau maju? Ya. Kapan anak bisa dapat rezeki? Padahal hari raya sudah kurang 2 bulan lagi nih. Nah, untuk beli persiapan hari raya gimana? Nah. Atau berbagai macam target bisnis yang dia targetin. Nah, kalau anak cuma ngumpul sama orang-orang yang sebentar-sebentar, qaulullah, sebentar-sebentar Rasulullah berkata. Nah, kapan ketinggalan zaman? Ya, enggak maju-maju nanti. Apa Allah menyatakan sebagai bentuk nasihat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menepis syubhat-syubhat yang seperti ini, menepis ajakan-ajakan hawa nafsu dan syaitan, Allah menyatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Sabarlah, ini perintah kepada Rasul ini. Wasbir wa ya Muhammad, sabar dirimu ini, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di waktu petang dan di waktu pagi. Yuriduna wajhah, yang mereka itu adalah orang-orang yang menginginkan keridhaan Allah, menginginkan fadilah dari Allah. Sabarlah kamu, sabarkan dirimu, duduk bersama mereka, mendengarkan pernyataan mereka, memberikan faedah kepada mereka, memberikan ilmu kepada mereka. Sabarlah, sabarkan dirimu bersama mereka. Kemudian Allah menyatakan wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan sekali-kali matamu atau kedua matamu itu melirik kepada selain daripada kepentingan mereka, kaum muslimin yang beribadah kepada Allah. Jangan kemudian penglihatanmu berpaling kepada selain daripada mereka dari urusan dunia, hanya sekedar engkau mengharapkan sedikit dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Jangan. Ini perintah kepada Nabi.
4: Tentunya. Padahal Rasulullah sudah sabarnya seperti itu. Ya, bersama para sahabatnya siang dan malam menasihati mereka, siang dan malam berjuang bersama mereka, membela kepentingan para du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau sendiri pun miskin. Toh ternyata Allah masih nyatakan wasbir, sabarkan dirimu bersama mereka. Wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Jangan sekali-kali engkau mengikuti orang-orang yang telah aku lalaikan hatinya. Hatinya menjadi lalai dari berzikir kepada Allah. Yang dia berzikir tiap hari itu rial Saudi sekarang berapa rupiah ya? Kalau anda berangkat ke Saudi kerja sebulan dapat 1000 rial, berarti 2 juta sekian. Nah, ingatnya zikirnya, dolar sekarang berapa ya? 9.000. Wah, anda simpen nih, punya dolar 5.000 dolar, anda simpen, mungkin bulan depan nanti naik dolar. Nah, hitungannya ini aja. Nah, ini yang Allah nyatakan, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan sekali-kali engkau mengikuti jejaknya orang-orang yang telah kami jadikan lalai hati mereka itu. Dari berzikir kepada Allah, dari mengingat kepada Allah, mengingat akhirat. Jangan, kata Allah. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan kebiasaan mereka itu adalah dalam perkaranya selalu melampaui batas. Jangan, kata Allah. Perintah kepada nabinya untuk bersabar. Para hadirin, memang ini menuntut sabar dari kita. Benar-benar menuntut dari kita sabar. Syaitan tidak pernah berhenti di dalam berusaha untuk menghancurkan kita dan membayangkan kepada kita bayang-bayang yang menakutkan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sesungguhnya syaitan itu selalu membayang-bayangkan kepada kita al-faqr, kemiskinan. Terus dibayangkan, nah, kalau kamu terus belajar, terus begini, sampai apa? Hah? Apa? Seperti kisah yang pernah saya ceritakan, ketika saya sampai di Hadramut, ada seorang tua, ya Luqman, entah ta'alam, entah kamu datang sini untuk apa? Ya anu ya ammi, belajar. Belajar, bas ta'alam, ewa. Kayak belajarnya, anak bilang belajar mulai pagi habis subuh terus duhur berhenti sholat, kemudian setelah itu belajar lagi, sore belajar lagi sampai malam. Pas belajar aja, iya. Terus kayak maishahnya, bagaimana penghidupan kamu? Ya alhamdulillah, alhamdulillah anak masih makan tanpa minta. Anak bilang, nah labut, kata dia, harus al-harakah barakah, katanya. Ingat pepatah ini ya. Al-harakah barakah, bergeraklah. Dia nyatakan, qala Allah fil Qur'an ya Luqman, al-harakah barakah. Coba, Allah menyatakan di Al-Qur'an berfirman, al-harakah barakah. Loh, ana bilang, ya ammi, ayat ini di mana di Al-Qur'an? Al-harakah barakah ini. Hah? Di mana, di surat apa ya ammi? Di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an, kata dia. Pokoknya di Al-Qur'an. Enggak ada ya ammi di Al-Qur'an. Halas, hadis, kata dia. Ya sudah, ini hadis, kata dia. Anda bilang, wala hadis. Dari mana hadis? Al-harakah barakah. Artinya, al-harakah itu bergeraklah kamu. Berusahalah kamu. Barakah itu dari Allah. Artinya, kerjalah kamu itu. Maksudnya begitu. Ini kita dengar dulu dari jiddi-jiddi kita itu. Nah, enggak ada hadis ya, ammi. Terus apa? Nah, ini makalah. Sebuah apa? Perumpamaan atau permisalan, kata-kata pepatah. Hati-hati, masa dinyatakan kalamullah? Ngawur. Ini karena sibuk sama apa? Sama dunia, sampai enggak tahu mana itu Quran dan mana itu hadis. Nah, para hadirin yang saya muliakan, maka memang kondisi yang seperti ini butuh sabar dari kita. Butuh sabar. Kadang-kadang para tulabul ilm, penuntut ilmu agama itu dilirik dengan lirikan yang sinis. Nah, butuh benar-benar kesabaran. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita ini merasa pesimis ketika orang-orang di sekitar kita adalah para fuqara. Jangan kita merasa kecil hati kalau orang-orang di sekitar kita itu bukan orang-orang yang agnia, orang-orang yang mampu, para donatur, ya, pemilik-pemilik perusahaan, ya. Jangan merasa kecil hati. Jangan merasa kecil hati kalau orang di sekitar kita itu hanya rakyat biasa, bukan orang-orang yang memiliki kedudukan dan suara yang didengar. Jangan, jangan merasa kecil hati, jangan pesimis. Ingat kita punya Allah, dan pertolongan Allah itu bersama orang-orang yang lemah. Rasulullah SAW menyatakan, innama tunsaruna bibu'asaikum,

itu bersama orang-orang yang lemah. Rasulullah SAW menyatakan, innama tunsaruna bibu'asaikum. Hanyalah sesungguhnya kamu ini, kalian ini ditolong wahai umatku oleh Allah, dibantu dan didatangkan pertolongan oleh Allah, disebabkan karenanya, karena adanya orang-orang lemah di tengah-tengah kalian. Orang-orang yang bu'asa, fukara, yang berada di tengah-tengah kalian. Karena sebab adanya mereka lah Allah datangkan pertolongan kepada kalian. Para hadirin, di sini ada beberapa hadis yang mungkin bisa kita sebutkan tentang apa yang tadi kita dengarkan bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam suatu hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari seorang sahabat yang bernama Haritha bin Wahab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala ukhbirukum bi ahli al-jannah, maukah kalian aku beri kabar tentang penghuni al-jannah itu, siapa mereka, dan maukah kalian aku beri kabar siapa sih sebenarnya penghuni an-nar itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ala ukhbirukum bi ahli al-jannah, qala dha'ifun ضعيف كل ضعيف لو أقسم بالله لأبره. Penduduk jannah itu adalah setiap orang yang lemah, yang apabila dia memohon kepada Allah, bersumpah atas nama Allah, meminta apa yang dia inginkan, mengeluhkan apa yang dia keluhkan kepada Allah, yang dia derita, niscaya Allah akan mendengar keluhannya dan menjawabnya, merealisasikan keluhan dia. Ini ciri-ciri ahli jannah. Kullu dha'ifin, setiap orang yang lemah, yang apabila mereka ini mengeluh dan bersumpah atas nama Allah, mengadukan apa yang dia derita, mengadukan pihak-pihak yang menzalimi dia, niscaya akan Allah dengar dan Allah realisasikan permintaannya. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian Rasulullah menyatakan, ala ukhbirukum bi ahli nar, maukah kalian aku beri kabar tentang ahli nar, penduduk an-nar. Rasulullah menyatakan, kullu utullin jawadin mutakabbirin. Setiap orang yang utullin, bersikap kasar, keras, dan jawab, yang selalu mencegah dari kebaikan, menghalangi dari kebaikan. Disebutkan di antara maknanya, jawab adalah orang-orang yang senang untuk banyak pengikutnya, banyak orang-orang yang di sekitarnya, banyak orang-orang yang menyukainya, yang menyuarakan dia. Ini jawab, berusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pengikut. Kullu utullin jawabin mustakbir mutakabbirin, yang juga sombong. Para hadirin yang saya muliakan, ini berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata kita melihat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa peristiwa sebagai bentuk pelajaran bagi umat ini, untuk kita tidak meremehkan seseorang karena penampilannya, karena kondisi dia yang tidak mampu, yang lemah. Jangan. Dan jangan kita merasa bangga ketika ada kawan kita atau kita memiliki kawan dan partner, orang yang kuat, punya kedudukan yang kaya, yang semisalnya dari perkara dunia. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di tengah-tengah sahabatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan, qala marra rajulun 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin 'indahu jalisin ma ra'yuka fi hadza. Suatu hari Rasulullah duduk, tiba-tiba ada orang lewat.

0: Rasulullah sering ketika ada suatu peristiwa itu langsung Rasulullah mengambil sebuah hikmah dari peristiwa tersebut. Benar-benar masuk ke benak sahabat, inilah cara mendidiknya Rasul. Dan memang benar-benar hasilnya luar biasa hasil didikannya. Nah, ketika itu Rasulullah melihat orang ini berjalan, Rasulullah menyatakan kepada orang yang duduk di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat tentang orang yang lewat ini tadi? Subhanallah, orang yang lewat ini tadi gagah, pakaiannya rapi, tampan. Nah, nampak berseri-seri wajahnya. Langkahnya nampak mantap gitu. Jalannya itu. Nah. Kemudian dengan polos sahabat tersebut menjawab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala rajulun min asrafin nas, hadza wallah hariyun in khataba an yunkaha wa in syafa'a an yushaffa. Ini benar-benar orang yang lewat ini di antara orang yang paling mulia. Dan orang ini, kalau seandainya, kata si penjawab ini kepada Rasul, dengan polosnya dia menyatakan, kalau seandainya dia melamar putri seseorang, niscaya akan dinikahkan langsung oleh ayahnya. Oh, gagah, pakaiannya masya Allah, jalannya mantap. Nah, mukanya bersih, berseri. Nah, kemudian, kalau seandainya orang ini memberi syafaat, memberi rekomendasi dalam suatu perkara, niscaya rekomendasi dia akan diterima dan dipertimbangkan. Wah, dari si fulan rekomendasinya, oh langsung terima, kobol, langsung diangkat dan dinaikkan jabatannya karena rekomendasinya dari orang tersebut. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdiam, tidak memberi komentar kepada jawaban ini tadi ini, tidak menyatakan ya benar kamu atau salah. Kemudian summa marra rajulun akhar, tiba-tiba muncul subhanallah orang lain jalan dengan wajah yang kusut, pakaian yang compang-camping, lemah, nampak dia sedang kelaparan. Orang kalau melihat ini enggak ditoleh. Kalau yang tadi pertama, assalamualaikum. Nah, assalamualaikum. Kesalahan bukhair. Nah, mau kemana ente? Nah, karena memang masya Allah. Tetapi orang yang kedua ini jenisnya kalau sedang lewat di jalan, orang lihatnya gini dengan melirik satu gitu. Sate. Sate. Sate sih. Nah, ini paling mau minta-minta ini. Paling ini wes. Gitu. Nah, ini modelnya. Nah, tiba-tiba ditanya oleh Rasulullah, "Ma ra'yuka fi hadza?" Tanya kepada orang yang duduk sebelahnya dari sahabatnya ini, "Menurut engkau gimana pendapatnya tentang orang ini?" Orang sahabat ini jawab pun dengan polos, "Hadza ya Rasulullah, rajulun min fuqara'il muslimin, hadza hariyun in khadaba an la yumtaha wa in syafa'a an la yushaffa." Sebaliknya, ini orang di antara fakir dari sekian fuqara kalangan muslimin yang apabila dia melamar anaknya orang, oh ditolak langsung. Ayo ha, sana ini siapa ini? Ah, dari kabilah apa ini? Ah, nah apa? Nah, direndahkan. Nah, kalau memberi rekomendasi, jangan kan beri rekomendasi orang ngelamar aja nggak diterima, beri rekomendasi. Nah, ya jelas-jelas nggak diterima. Nah, ini kondisi dua manusia. Subhanallah, tiba-tiba Rasulullah menyatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza khairun min mil'il ardi misli hadza. Ini orang yang kedua yang lewat terakhir ini tadi jauh-jauh lebih baik, bahkan nilainya melebihi bumi dan yang seisinya dibandingkan orang ini. Bumi dan seisinya. Kalau kita berebut jabatan jadi camat aja paling cuma satu kecamatan. Itu pun bukan milik kita. Kan iya? Cuma jadi camat itu. Itu pun bukan milik kita. Nah, paling pol ya dapat baby band. Pol-polnya. Itu pun sudah dicurigai. Enggak, karena bukan milik kita. Nah, kita disenengin di saat kita punya jabatan. Wah, monggo. Bukan. Nah, kalau mau datang Pak Camat, apalagi yang di atasannya, wah, rumah ditupain, tupo. Nah, wangi. Nah, kalau yang mau datang sebelahnya ini orang dia anu kusir dokar misalkan, nah, jangankan mau dupain kasih uangnya rumahnya, pintunya dibuka sedikit gini, mau apa? Nah, ini para hadirin, ini melebihi bumi dan seisinya kebaikannya dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Para hadirin yang saya muliakan, sehingga apa yang ada di tengah-tengah umat sekarang ini dari berbagai macam mizan atau takaran di dalam menilai kondisi, di dalam menilai seseorang, di dalam menilai keadaan adalah mizan yang sama sekali tidak syar'i, mizan yang carut marut, yang hak bisa batil, yang zalim bisa menjadi mazlum, orang yang berbuat zalim bisa dinyatakan sebagai orang yang terzalimi, dan orang yang terzalimi dinyatakan sebagai orang yang zalim. Sehingga kita jangan sampai tergolong apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Jika seandainya engkau mengikuti mayoritas orang di muka bumi ini, ya, mengikuti suara mayoritas, maka niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengikuti suara mayoritas. Nah, ini manusia seperti inilah, zaluman jahula. Manusia itu zalum, selalu berbuat zalim, bukan zalim ya kata-katanya ini, zaluman. Lebih jahat daripada zalim. Zalum itu adalah yang selalu bersifat zalim kepada dirinya dengan perbuatan kemaksiatan dan pelanggaran kepada Allah dan menzalimi pihak lain. Ini zalum. Jahula, bukan jahil, tetapi jahul. Ini adalah yang sangat bodoh. Ini manusia. Para hadirin yang saya muliakan, pernah suatu hari juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nafarin min ashabi ana wa ibnu mas'ud wa bilal wa rajulun min hudain wa rajulani la usammihima. Suatu hari aku pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama Rasul inda akabiril musyrikin, di hadapan pembesar-pembesar kaum musyrikin Quraisy, di mana Rasulullah mendatangi mereka di dalam rangka mendakwahi mereka, dalam rangka mengajak mereka kepada Islam, yang diharapkan jika para pimpinan-pimpinan ini saja sudah mau masuk ke Islam, diharapkan yang lainnya akan dengan mudah akan menerima Islam, menerima tauhid. Kemudian ketika Rasulullah datang begitu di tengah bersama para sahabatnya ini tadi, ya, Abdullah bin Amr al-As, kemudian Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini orangnya hitam, kecil, kurus, ya, kakinya itu kecil. Nah, ini Bilal seorang budak, ya, Suhaib juga orang-orang lemah bersama Rasul, di sekitar Rasul. Nah, kemudian orang-orang Quraisy menyatakan, utrudu ha'ula la yatajarrauna alaina, usir mereka wahai Muhammad, utrud ha'ula, ha? Usir, jauhkan, keluarkan mereka dari majlis kita ini, jangan sampai mereka itu mengotori majlis kita ini. Rasulullah berpikir, ini saya sedang mendakwahi ini sekarang, apa saya suruh keluar mereka dulu, ya, dalam rangka agar para pembesar-pembesar ini tadi mau mendengarkan dakwah Rasul. Ya sudahlah, ngalah sebentar. Rasulullah sempat terdiam. Begitu Rasulullah terdiam, langsung turun ayat dari langit. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Jangan sekali-kali wahai Muhammad engkau usir mereka-mereka itu, orang-orang yang lemah itu yang selalu beribadah kepada Allah petang dan pagi. Mereka mengharapkan wajah Allah, mengharapkan riba Allah Subhanahu wa taala. Jangan, kata Allah. Jangan kemudian engkau memperhitungkan, mempertimbangkan kepentingan mereka, kemudian engkau abaikan ini. Rasul, Rasul ini sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Bukan Rasulullah punya kepentingan dunia, enggak. Rasulullah hanya memikirkan kepentingan hidayah untuk mereka. Tetapi karena pertimbangan itu konsekuensinya adalah mengeluarkan atau mengusir orang-orang lemah ini tadi, langsung Allah nyatakan jangan. Allah enggak mempertimbangkan mereka, para pembesar-pembesar. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Jangan diusir orang-orang itu tadi, orang-orang lemah itu. Jangan. Para hadirin yang saya muliakan, subhanallah, inilah pertimbangan dakwah ilahiyah, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah pertimbangan ini di zaman kita? Adakah pertimbangan-pertimbangan yang seperti ini masuk di dalam dakwah kita dan pergerakan dakwah kita ahli sunnah dan kaum muslimin secara umum? Ini suatu pelajaran. Suatu pelajaran bagi kita umat Islam, selama umat Islam masih menjadikan pertimbangan-pertimbangan selain daripada pertimbangan Allah dan Rasulnya di dalam dakwahnya, di dalam membenahi masyarakat dan negerinya, ketahuilah bahwa itu adalah kehancuran. Pasti, lambat ataupun cepat, kehancuran itu akan datang. Para hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu kita tentunya berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita ini digolongkan kepada hamba-hambanya yang mulia di dunia dan di akhirat. Digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang bertawadhu, merendahkan dirinya, tidak berusaha mengejar dan menganggap kepentingan dunia itu adalah perhitungan yang segala-galanya. Ini suatu titik terang dan penting di dalam sebuah dakwah, berhasil atau tidaknya sebuah dakwah. Para hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu kita tentunya telah mendengar apa yang kita dengarkan bersama dari ayat Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kita diberi oleh Allah kesabaran, diberi istiqamah untuk kita terus melangkahkan kaki ke rumah Allah, memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersabar duduk dengan para du'afa, kita sabar duduk dengan orang-orang yang lemah. Kita sama sekali tidak butuh kepada mereka-mereka yang hidupnya hanya mengejar dunia. Kita sama sekali tidak sedikit pun butuh kepada mereka-mereka yang sekarang hanya mengejar kedudukan dan jabatan. Sama sekali. Perlu ketahuilah bahwa itu adalah alamat kehancuran. Kehancuran dan kehancuran. Buktikan pembicaraan ini cepat ataupun lambat. Selama masih Al-Quran dan Sunnah dikesampingkan, selama masih pertimbangan-pertimbangan Allah dan Rasulnya di nomor dua kan, tunggu kehancuran itu pasti akan datang. Kita sama sekali tidak membutuhkan yang seperti ini. Kita mati dalam keadaan kita fuqara lebih utama daripada kita meninggal dunia dalam keadaan kita aghnia. Karena itu Rasulullah pernah menyatakan dalam suatu hari ketika Abu Ubaidah Ibn Jarrah, seorang sahabah yang terkenal dengan amanatnya sampai diberi julukan inna likulli ummatin amina wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, sesungguhnya setiap umat yang dimunculkan di muka bumi ini pasti ada seorang yang terkenal sebagai pengemban amanahnya. Maka pengemban amanah di umat Islam ini adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Abu Ubaidah yang memenggal kepala ayahnya di pertempuran menghadapi musyrikin. Dia ketika pulang dari Bahrain, pulang membawa sekian ghanimah yang besar, emas, berlian dan berbagai macam hasil daripada al-ghanimah. Ketika melihat ini ya, Rasulullah langsung mengingatkan sahabatnya, subhanallah, memang didikan Rasul ini ya. Ketika melihat ini para sahabat, Rasulullah langsung menyatakan mal faqra akhsha alaikum, tidaklah kemiskinan dan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian wahai umatku. Bukan kemiskinan. kemungkinan yang aku khawatirkan menimpa kepada kalian, wahai umatku. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya. Tetapi yang justru aku khawatirkan, wahai umatku, terhadap kalian ini adalah kemudian dilapangkan, dibukakan pintu-pintu dunia untuk kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian berlomba-lomba mendapatkan dunia itu tadi. Dan dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan umat yang sebelum kalian. Nah, ini kita sering mendengar slogan-slogan umat Islam harus kaya, berbagai bentuk bisnis harus dikuasai oleh umat Islam, perekonomian dan pasar saham harus dimiliki oleh umat Islam. Sampai-sampai seorang khatib di atas mimbar Jumat berbicara, wahai kaum muslimin, sampai kapan kita ini hanya mau belajar bulughul maram? Sampai kapan? Ya, ini seorang pimpinan sebuah organisasi ternama di Indonesia menyatakan seperti ini. Sampai kapan kita hanya mau belajar tentang macam-macam air yang najis, mana yang tidak? Sementara orang-orang sudah belajar bagaimana hukum pasar bursa dan yang semisalnya. Sampai kapan? Para hadirin, kita berbicara yang ini Sunni, yang ini Syi'i. Dulu. Sampai kapan katanya? Kita berbicara ini ahli sunnah, ini Syiah. Kita harus bersatu. Sunnah dengan Syiah bersatu. Kita diajak bersatu dengan siapa? Subhanallah. Nah, para hadirin yang saya muliakan. Nah, di atas mimbar Jumat didengarkan oleh kaum muslimin yang seperti ini. Kita harus belajar ekonomi dan menguasai perekonomian agar umat Islam ini menang. Coba sebutkan satu hadis atau satu ayat yang menyebutkan bahwa umat Islam harus menguasai perekonomian supaya menang. Coba tolong sebutkan di surat apa, di ayat berapa, di hadis nomor berapa, di dalam buku apa saja. Dengan syarat hadisnya sahih, jangan hadis buatan. Dengan syarat juga Qurannya adalah Qurannya muslimi, jangan Qurannya Syiah. Ya. Ini dijadikan pertimbangan. Sekolah yang pinter ke sana, ke Oxford atau ke mana? Wimbledon enggak main tenis dan. Nah. Iya, atau ke mana saja, silakan. Nah. Para hadirin yang saya muliakan, mana dasar dan cara bimbingan yang seperti ini? Apakah Allah dan Rasulnya membimbingkan yang seperti ini? Para hadirin yang saya muliakan, tidak ada sedikit pun. Justru Rasulullah menyatakan, aku yang khawatir kepada kalian ini apabila dibukakan kepada kalian pintu-pintu dunia, wahai umatku. Khawatir aku. Coba lihat sahabat. Coba kita pertimbangkan bagaimana perjuangan sahabat. Orang kaya semacam Abu Bakar dan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf menjadi miskin. Kalau mereka perhitungannya adalah perhitungan perekonomian, mereka akan pikirkan bersama Rasul, bagaimana kita mengepung kota Mekah sehingga para kafilah-kafilah, para pedagang-pedagang dari Syam, dari Yaman dan yang lainnya kita halangin, kita blokade perekonomian mereka, kemudian kita tingkatkan kemampuan bisnis kita. Nggak ada. Yang ada adalah mendidik para sahabat di atas tauhid, di atas fakir, di atas kemiskinan. Ini yang dididikkan oleh Rasul. Tadi kita baru mendengar hadis innamatun saruna bi du'afaikum. Hanyalah kalian ini ditolong oleh Allah dengan sebab adanya orang-orang miskin, orang-orang lemah di antara kalian. Dan inilah generasi sahabat. Tidak lupa masih dari ingatan kita kisah bagaimana Abu Bakar dan Umar bin Khattab keluar di tengah malam dalam keadaan lapar. Lapar loh, enggak ada yang mau dimakan. Kalau kita enggak ada nasi, masih ada cemblem. Masih ada kue apa saja, roti macam-macamnya. Lepet katanya orang sini. Macam-macamnya masih ada di rumah. Alhamdulillah. Nah, enggak ada di rumah, keluar jam 11 malam di negeri kita ini, di depan sana ada orang jual nasi goreng, ada terlalu mewah kali nasi goreng lu kulu katanya orang sini ya. Hah? masih bisa, alhamdulillah, punya uang 500.000 rupiah masih. Umar bin Khattab, Umar yang memimpin umat ini dan berhasil, itu keluar dalam keadaan juk lapar. Keluar loh dari rumah, bingung yang mau dimakan, nggak ada. Inilah generasi yang berhasil, yang Islam sampai kepada puncak kejayaannya, nggak pernah mengenal bursa saham dan yang semisalnya. Bukan berarti kita tidak boleh belajar perkara ekonomian, boleh, tetapi untuk dijadikan itu sebagai slogan utama, sampai melupakan tauhid, sampai melupakan bahaya syirik di tengah-tengah umat, sampai melupakan sunnah Rasul, dan bertebaranlah bid'ah di tengah-tengah umat Islam. Inilah yang akan meruntuhkan bangunan Islam dan kaum muslimin. Para hadirin, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Jika ada yang perlu disampaikan, mungkin ada waktu maksimal 5 menit. Nah, ya, tolong. Iya. Membawa kekufuran ya. Hah? Kadal fakru an yakuna kufra. Allah musta'an. Wallahu a'lam. Mana belum pernah tahu hadis itu sahih. Cuma sering dengar dulu. Wallahu a'lam. Kalau toh sahih, kalau toh itu hadis yang sahih, maknanya bukan berarti kita disuruh berlomba-lomba untuk kaya. Nah. Enggak. Rasulullah menyatakan ni'mar rajul ni'ma al-malis salih inda ar-rajulis salih. Sebaik-baik harta yang saleh, harta yang bersih, yang halal apabila berada di tangan orang yang saleh. Nah, dia punya harta tapi enggak disibukkan dengan harta. Dia punya harta, digunakan dakwahnya, hartanya untuk Islam, untuk kaum muslimin, bersedekah, melihat orang-orang lemah, untuk perjuangan umat Islam. Nah, ini jika dia seorang yang kaya, bahkan Rasulullah juga menyatakan la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad itu kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahu Allahu ilman wa hikmatan wa qadha bihima, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, seorang yang Allah beri ilmu dan di Allah beri hikmah kepadanya sehingga dia memutuskan dan menjawab perkara-perkara tersebut dengan ilmu dan hikmah yang ada padanya. Ah, ini boleh hasad, dia pingin memiliki yang seperti itu. Nah, atau kata Rasulullah, seseorang yang diberi harta, diberi kekayaan, kemudian dia habiskan kekayaannya itu dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga boleh, tetapi dengan syarat tetap menjalani jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak tahu nah. Pertanyaannya apakah ada hadis yang sah yang memerintahkan kita untuk kaya. Anda belum pernah tahu kecuali itu tadi al-haraka baraka. Enggak tahu, kalau ada yang tahu mungkin saya diberitahu, ya. Iya. Minta apa? Pendapatan. Iya, nah.
1: Jadilah kamu dia itu seolah-olah kamu tidak mampu.
0: Ah.
1: Jadilah akhiratnya akan mati itu bagaimana?
0: Nah, hadis itu apa? Ada yang tahu hadis itu sahih? Nah, jadi hadis itu memang sering diucapkan di mimbar-mimbar dan juga di buletin-buletin, ya. Saya lupa apa? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika aw li mautika ka'annaka tamutu ghadan. Berusahalah untuk perkara duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Inilah Adnan Khashoggi. Nah, dan berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Nah, Anda belum pernah tahu ini adalah pernyataan Nabi. Tidak pernah tahu bahwa ini adalah pernyataan Nabi dengan sanad yang sah. Nah, ini musibah yang menimpa banyak dari umat Islam ketika tersebarnya kebiasaan menisbahkan suatu perkataan kepada Nabi tanpa memeriksanya. Dari mana dia mendapatkan itu? Biasanya para khutbah itu membaca buku kumpulan khutbah Jum'ah. Ya, ini biasanya para khutbah punya buku ini di rumah, kumpulan khutbah Jum'at. Nah, dengan bahasa Indonesia, sehingga dia tinggal siap sudah baca itu. Nah, di sana ada hadis, ada berbagai macam hal, tanpa dia mau memeriksa apakah hadis itu sah ataukah tidak, benar ataukah tidak. Padahal kalau dalam urusan dunia, ketika dia sakit, misalkan dia sakit ginjal, terus ada tukang becak nyatakan kalau kamu sakit ginjal ya Aki, minum Redoxon sehari 5, kemudian minum Paramex setiap habis makan 2. Nah, ini siapa ini tukang becak kok berani kasih resep? Kan ya, dia nggak bisa kamu saya terima pernyataan kamu. Kamu nggak punya disiplin ilmu tentang ini, ya. Saya mau tanya kepada ahlinya, cari dokter, atau dia akan membuka buku-buku ilmiah, ya. Kalau dia bukunya berbahasa Inggris, dia akan membeli kamus bahasa Inggris supaya dia bisa paham. Tapi urusan din, ya, urusan agama, urusan ahadis Rasul, ucapan-ucapan Nabi yang itu adalah wahyu dari Allah, saya nanya, cukup beli kumpulan khutbah Jum'ah? Cukup. Loh ya akhi, periksa. Gimana meriksanya? Ada buku-buku hadis. Waduh, sulit mau beli, anak gak punya uang. Ya sudah, nak belikan. Ya saya gak bisa baca. Gak mau berusaha untuk belajar. Ya. Das, kerjanya gitu. Nah, ini yang musibah yang menimpa umat ini. Sehingga banyak hadis-hadis yang dhaif, yang bahkan palsu, dinisbahkan kepada Rasul. Padahal Rasul menyatakan, man qala anni ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengatakan suatu perkataan atas namaku yang aku sendiri enggak pernah mengatakannya, hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya dari an-nar. Hati-hati. Ini pernyataan Rasul berkaitan dengan hati dan akidah manusia, bukan berkaitan dengan ginjal dan paru-paru manusia, bukan. Berkaitan dengan hati, akidah manusia yang urusannya adalah jannah wan nar. Bukan urusannya itu rumah sakit dan tempat tidur, bukan. Itu pun enggak dibenarkan oleh Allah. Urusan jannah wan nar segampangnya kita. Nah, ini yang menyebabkan umat ini semakin lemah, umat Islam ini semakin tercerai-berai yang seperti ini, dan pertolongan Allah semakin jauh. Nah, para hadirin yang saya muliakan, ini yang bisa saya jawab sampai di sini kajian.
2: Bagaimana dengan doa kita? Karena kita di dunia sana. Untuk kebaikan di dunia, artinya kebaikan di dunia itu kan bukan cukup.
0: Iya, rumah yang bagus. Iya betul. Wah, betul, itu tafsirnya memang begitu. Hasanatud dunia di antara maknanya itu kelapangan rezeki, kemudian rumah yang cukup luas, kemudian istri yang taat, kendaraan yang cukup baik, ya. Nah, iya betul. Kita minta kepada ini, bahkan ini doa yang sering diucap oleh Rasul. Doa yang sering diucapkan oleh Nabi, Rabbana atina dunya hasana wa bil akhirati hasana. Tapi prakteknya gimana Rasul? Umar bin Khattab, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, doanya yang sering ya ini. Tapi gimana sih? Rasulullah kalau mau berdiri di rumahnya kebentuk kepalanya. Subhanallah. Mau sholat gak cukup rumahnya, ya, sampai kakinya Aisyah disuruh minggir, diginikan oleh Rasul. Mau sujud gak cukup tempatnya. Lah kalau kita kan punya musola sedikit di rumah, sendiri di rumah ya, rumahnya luas, ada tamannya, ada air mancur. Nah, Kayak kurang apa? Masih kurang apa umat ini dibandingkan sahabat? Dari sisi kekayaan dunia, kurang apa? Apa yang kurang dari umat ini? Yang kurang adalah tauhid, sunnah Rasul. Tersebarnya di zaman sahabat, sunnah di zaman kita tersebar beda. Rasulullah dilanggar. Ini yang menyebabkan umat ini enggak berhasil. Nah, boleh kita cari dunia. Allah menyatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Para pedagang di Pasar Turi dan di mana? Di Jakarta sana, Blok M, Tanah Abang, paling hafal ayat ini. Wala tansa nasibaka minad dunya, bisnismen ya. Ini yang dihafal. Jangan lupalah tentang nasibmu di dunia. Betul. Apakah Rasulullah orang yang lupa terhadap nasibnya di dunia? Ayo. Nah, ini kan, kalau kita mau memahami ayat, fahami sesuai dengan apa yang telah difahami oleh orang yang paling ngerti ya tentang Quran dan telah diterapkan dengan tepat. Nah, ini. Pernah saya didatangin seorang anak muda. Dia mau menikah, melamar putri seseorang. Kemudian orang tua anak ini menyatakan kepada saya melalui telepon, dia bicara, Pak Ustadz maaf, anak saya ini bukan saya melarang menikah ya, tapi apa yang mau diberikan untuk makan istrinya itu apa? Dia belum punya rumah, dia takut terhadap lingkungannya, dia khawatir terhadap imannya, sehingga dia lebih mementingkan ridha Allah. Dia itu pingin menikah. Tapi gimana pekerjaan Ustaz? Enggak bisa beri makan. Sekarang saya mau tanya kepada ibu, definisi cukup dan tidak cukup itu siapa yang mendefinisikannya? Definisi kewajiban memberi nafkah itu siapa yang mendefinisikan? Yang mendefinisikan itu adalah orang-orang soleh, ataukah yang mendefinisikan itu adalah gubernur Bank BI? Kira-kira siapa yang mendefinisikan? Seorang sarjana ekonomi ataukah seorang yang soleh? Ya, ya kan tentu anu ya Ustaz, ya menurut Al-Quran dan Rasul. Nah, kalau begitu sekarang coba kita nilai bersama-sama. Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Coba Ibu ya, kira-kira nih, coba kita nilai. Sebelum itu saya tanya, kira-kira kalau ada seorang tidak mampu memberi makan istrinya sehari, jangankan beras putih, beras jagung gak ada di rumah, kira-kira dosa gak? Oh ya gak boleh Ustaz, dosa, mana tanggung jawab dia sebagai suami. Ini jawabannya. Kemudian, oh begitu Bu ya, mari kita dengarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa kata Aisyah, selama 3 bulan berturut-turut muncul bulan, hilang di akhir bulan, muncul di awal bulan lagi, hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi, selama 3 bulan berturut-turut di rumah kami, kata Aisyah, enggak ada asap, yakni enggak ada yang dimasak 3 bulan. Kira-kira gimana Bu? Rasulullah dosa enggak? Hah? Menurut penilaian kita, Rasulullah gak bertanggung jawab. Waduh, astagfirullah. Nah, ini siapa yang mau menilai sekarang? Masalah rumah saya bilang insya Allah Allah mudahkan. Yang penting takwa kepada Allah dan usaha. Yang dilarang itu kalau kita minta-minta ketuk pintu ya, menggantungkan kepada orang tua itu. Anak ini sudah siap untuk mengarungi hidup ini, biarkan. Nah, ini para hadirin yang saya lihat, kita lihat kondisi umat ini. Mizan ya, takaran itu sudah berbolak-balik, enggak menentu. Kenapa? Karena umat Islam sudah dicekoki pemikirannya ini dengan berbagai macam pemikiran. Tempo masuk, Jawa Pos masuk ya. Apalah? Femina masuk. Ya, sejak masih kecil Bobo sudah masuk, Skubidu sudah masuk. Macam-macam. Nah, kacau ini pemikiran. belajarnya filsafat, belajarnya ilmu ekonomi barat, waduh, ancur-ancuran benak kita ini, sehingga mizan kitabullah dan mizan sunnatur rasul itu sudah tidak mengerti di nomor berapa itu adanya. Inilah umat yang menyebabkan umat ini enggak berhasil ya di sini nih. Sudahlah pontang-panting pikiran, seminar silakan, muktamar macam-macam muktamar silakan adakan untuk memeras pikiran bagaimana mencari jalan keluar bagi umat ini. Selama Al-Quran dan Sunnah enggak dijadikan sebagai panutan, para sahabat Rasul tidak mau dicontoh dan ditauladani, sudahlah hancur. Sudah pasti. Siapa yang nyatakan gini? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pembahasan kita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita ilmu yang bermanfaat dan diberi kita istiqomah sampai bertemu Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudahu amma ba'du.

Kita kembali melanjutkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Pagi hari, hari Ahad, tanggal 25 Safar 1448 Hijriah. Kita sedikit melanjutkan penjelasan dari Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala tentang berkurangnya iman dengan kemaksiatan. Dan yang dimaksud dengan berkurang di sini adalah berkurangnya kesempurnaan iman tersebut. Barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa minal adillati aydah, dan di antara dalilnya juga hadithu Abi Dharrin radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun abyad wa huwa na'imun thumma ataituhu wa qad istayqadha. Aku mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam, dan di antara dalil barakallahu fikum yang menunjukkan bahwa kemaksiatan itu berkurang atau iman itu berkurang dengan kemaksiatan, yaitu berkurang kesempurnaan iman, yaitu pada hadis dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, yaitu sahabat Jundub bin Junadah Abu Dzar Al-Ghifari, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar, wa alaihi thawbun abyad, dan beliau sedang mengenakan thawbun abyad, pakaian putih. Dan pakaian yang berwarna putih, gamis atau yang lainnya, ini adalah warna yang disukai oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, yang kemudian menjadi sunnah fi'liyah dan juga sunnah al-qawliyah, sunnah yang dilakukan oleh beliau dan juga sunnah yang diperintahkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Wa huwa na'im, beliau mengenakan, aku mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan mengenakan pakaian putih dan dalam kondisi beliau tidur. Tsumma ataituhu, kemudian ketika saya datang, wa qad istayqadha, beliau sudah terbangun. Faqala ma min 'abdin qala la ilaha illallah tsumma mata 'ala dzalika illa dakhala al-jannah. Maka tidak ada seorang pun, kata beliau alaihi salatu wassalam, baru bangun dari tidurnya, ya, tidak ada seorang pun, tidak ada seorang hamba pun yang mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, kemudian ia meninggal di atas ikrar kalimat tauhid tersebut, illa dakhalal jannah, kecuali pasti ia masuk ke dalam al-jannah. Qultu, maka aku bertanya kepada beliau, kata Abu Dzar, wa in zana wa in saraka, walaupun hamba tersebut berzina dan mencuri ya Rasulullah. Qala wa in zana wa in saraka, walaupun ia berzina, walaupun ia mencuri. Qultu wa in zana wa in saraka, wahai Rasulullah, benar nih, walaupun hamba tersebut akan masuk jannah walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Qala wa in zana wa in saraka, iya, walaupun ia berzina, walaupun ia mencuri. Qultu, aku ulangi yang ketiga kalinya, wa in zana wa in zana wa in saraka, betul Rasulullah, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Qala wa in zana wa in saraka ala raghmi anfi Abi Dzarrin,
walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Fahada minal adillati ala annal mu'mina la yakhruju minal imani birtikabil kabirati wabil ma'asi. Nah, ini hadis ini merupakan salah satu dalil yang menjelaskan bahwa seorang yang beriman itu la yakhruju minal iman, tidak sekonyong-konyong keluar dari keimanannya birtikabil kabirati wabil ma'asi, semata-mata pelanggaran dia terhadap dosa besar, semata-mata ia melakukan berbagai kemaksiatan. Wa innama yakhruju minha bil kufril wadih. Wa innama yakhruju minha bil kufri al wadih. Dia itu hanya bisa keluar dari lingkup keislamannya, dari agama Islamnya, bil kufril wadih, hanya dengan kekufuran yang benar-benar nampak jelas, bukti yang benar-benar tidak bisa disangkal. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengampuni, la yaghfiru dengan fi'il mudhari', bermakna apa? Bermakna terus-menerus. Allah Jalla wa Ala tidak akan mengampuni ayyushraka bihi. Tidak akan mengampuni dosa kesyirikan yang dilakukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Jalla wa'ala masih mengampuni dosa-dosa lain yang dibawa kesyirikan bagi hamba-hamba yang Allah kehendaki. Fasyirku la yughfar. Maka kata Syekh Rabi' rahimahullah, maka kesyirikan itulah yang tidak diampuni. Adapun dosa-dosa yang lainnya masih ada kemungkinan diampuni. Kata beliau, wa maduna dzalika minal ma'asi fayata'allaqu bimasyiatillahi azza wa jalla. Adapun kemaksiatan-kemaksiatan yang di bawah kesyirikan level dosanya itu, maka semuanya dosa-dosa tersebut berkaitan dengan masyiatullah, berkaitan dengan kehendak Allah azza wa jalla. Insya'a 'afa 'anhu, apabila Allah menghendaki, Allah akan mengampuni dosa tersebut. Dosa yang mana, Pak? Dosa yang di bawah kesyirikan. Wa insya'a 'adzabahu bidzambih. Dan apabila Allah berkehendak, maka Allah akan menyiksa hamba tersebut dengan dosanya. Maka kembali kepada keputusan Allah dan kehendaknya. Tsumma la budda minal 'afwi. Kemudian tadi ya, pertama, kalau hamba itu mau diampuni oleh Allah, maka akan Allah ampuni, tidak akan disiksa. Atau yang kedua, Allah pilih, jika Allah menghendaki Allah menyiksa hamba tersebut, maka akan Allah siksa. Tapi yang jelas setelah itu, entah diampuni, dimaafkan, ataukah disiksa, ujung hasil akhirnya si mukmin tersebut yang melanggar dosa-dosa besar, ujungnya kata Syekh, minal afwi, pasti akan dimaafkan. Ya. Selama iman itu masih ada di dalam hatinya, masih bercokol di dalam sanubarinya, la budda minal afwi, pasti akan diampuni oleh Allah. Wala budda minal khuruji minan nar, dan pasti akan Allah keluarkan dari neraka. Hadza huwal haqqul ladzi dalla 'alaihil kitab was sunnah. Inilah al-haq yang diperkuat dan ditunjukkan dan dijelaskan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Seorang mukmin dengan dosanya bukan habis begitu saja keimanannya, tetapi berkurang. Kalau berkurang iya, tapi kalau habis secara total enggak. Semata-mata dengan maksiat. Habis total semua amalannya, habis hilang keimanannya hanya dengan apa? Al-kufur al-wadih. Dengan kekufuran yang begitu jelas. Kekufuran yang benar-benar gamblang.
Taib. Fallahu ta'ala yakulu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wassarik wassarikatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan minallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, seorang pencuri, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan keduanya, jaza'an bima kasaba, sebagai balasan atas perbuatannya, nakalam minallah, sebagai bentuk hukuman dari Allah jalla wa'ala. Wa yakulu, dan Allah jalla wa'ala juga berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah. Maka az-zaniyah atau az-zaniyah, penzina wanita, waz-zani, dan juga pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka cambuklah masing-masing dari keduanya sebanyak 100 cambukan. Nah, kalau apa? Kalau keduanya ini belum muhsan, atau mohon maaf, statusnya bukan muhsan, yaitu orang yang belum menikah, belum terjaga. Orang itu kalau dikatakan muhsan dari hasana, hasan itu kan terjaga, terbentengi, terlindungi. Terlindungi dari perbuatan fahisyah, terlindungi dari perbuatan kotor dengan apa? Dengan pernikahan yang ia jalani. Itu dikatakan muhsan. Nah, orang-orang yang belum menikah maka dia belum muhsan. Maka hukumannya apa? Lebih ringan, dicambuk. Tapi kalau orang yang sudah muhsan atau muhsanah melakukan perzinahan dan terbukti dengan bukti yang syar'i dia melakukannya, maka ditegakkan hukum had padanya, dirajam sampai ia mati. Nah, wala ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah, jangan sampai kalian terbawa kasihan di dalam penegakan hukum Allah jalla wa ala. Jangan merasa kasihan, ya sudah, hukum dia dalam rangka apa? Membersihkan dosanya. Ini hukum had, hukum pidananya. Kemudian kata Syekh, beliau menjelaskan dari dua dalil yang beliau sampaikan ini, falau kana murtad dan birtikabil kabirah, andaikan seorang muslim atau seorang mukmin itu sudah dihukumi murtad gara-gara melanggar dosa besar, gara-gara melakukan dosa besar, bi ayyakuna mustahilan lirtikabiha, kalau ia menganggap halal ya dosa yang ia langgar, fahuna ya'ti haditsun man baddala dinahu faqtuluh, maka di sini yang berlaku bukan dua ayat tadi, bukan dua ayat tentang penegakan hukum had, yang pencuri dipotong tangannya, yang pezina kalau belum menikah dicambuk 100 kali, yang sudah menikah dirajam sampai mati. Bukan itu hukumannya. Maka hukumannya seperti sabda Rasul alaihi salatu wassalam berikut, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang telah mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Nah, perintah beliau alaihi salatu wassalam kepada pemerintah muslim yang mengganti agamanya, faqtuluh. Tapi kan nyatanya orang yang melakukan dosa-dosa besar tersebut bukan dibunuh, Pak. Tapi ditegakkan hukum had, menunjukkan apa? Status iman masih ada pada dia. Ya kan? Nah, kalau seorang muhsan atau muhsanah melakukan zina dan dianggap zina itu sebagai tindakan murtad, ya sudah, enggak perlu dirajam, Pak. Langsung aja dipenggal lehernya. Nah, dipenggal lehernya, bukan dirajam. Dirajam itu biar dia tersiksa, merasakan penyiksaan untuk menghapus dosa-dosanya. Itu muslim, itu mukmin, itu muslimah, itu mukminah. Masih ada status iman dan masih ada status Islam pada orang yang melakukan dosa besar tersebut. Tapi kalau orang sudah murtad, ya enggak perlu diperlakukan demikian, langsung dipenggal lehernya. Kan gitu. Tapi kenyataannya pencuri diapakan? Dibunuh. Dibunuh, Pak.
Iya, pencuri dibunuh. Hah, dibunuh atau dipotong tangannya? Di mana? Oh, di masa. Enggak, bukan. Ya, maksudnya ini yang ini kacamata adalah dalil-dalil syar'i, dalil syariat. Dipotong tangannya kan? Iya, apa ada hukum Al-Qur'an pencuri dibunuh? Enggak ada, dipotong. Menunjukkan apa? Menunjukkan si pencuri masih muslim. Si pencuri masih mukmin. Kan gitu. Maka dibersihkan dosanya dengan pemotongan tangannya dengan hukum had tadi ditegakkan. Kalau dia sudah kafir, ya enggak perlu dipotong tangannya, penggal lehernya, selesai. Gitu. Baik. Idza kana murtaddan, kita simak penjelasan Syekh. Idza kana murtaddan wa qad qatala as-sahabatu man irtaddu tanfidzan li amri ar-rasul alaihi salatu wassalam. Kalau dia itu murtad, maka yang harus dilakukan pada orang-orang yang murtad ialah harus dibunuh sebagaimana dahulu para sahabat telah memerangi orang-orang yang murtad setelah meninggalnya Rasul alaihi salatu wassalam, ya kan? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk sebagai khalifah pengganti beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian kan berbondong-bondong ini bangsa Arab, ya, orang-orang Baduy di pedalaman, berjalan di pelosok-pelosok padang pasir itu pada murtad, rame-rame murtad. Maka ya, Ar-Rasul alaihi salatu atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengutus Khalid ibnul Walid untuk mendatangi kem-kemnya mereka. Ya, memerangi mereka, membunuh mereka. Ya. Membunuh siapa? Membunuh nabi-nabi palsu. Ketika itu, dan golongan orang-orang yang murtad ini diutus, ya, para sahabat, nah, untuk memerangi mereka dan membunuh mereka semuanya, tanfidzan li amri rasul alaihi salatu wasalam, dalam rangka melaksanakan perintah Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, ya, murtad kan dibunuh, diperangi, ya, di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa hukumnya? Ya dibunuh. Nah, ini sekarang pencuri dibunuh apa enggak? Enggak. Allah enggak menyatakan dibunuh. Demikian pula Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak menyatakan untuk dibunuh. Wa hadhihi kulluha hujajun ala ahli al-ahwa'i wa barahin wa hujajun li ahli sunnati ahli al-wasat. ضد المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب والعمل ليس من الإيمان. Ini semuanya merupakan dalil-dalil dan argumennya Ahlus Sunnah wal Jamaah barakallahu fikum untuk melawan hujah-hujahnya Ahlul Ahwa, para pengekor hawa nafsu. Dan inilah bukti-bukti serta argumen yang mendukung dan menguatkan Ahlus Sunnah Ahlul Wasat.

Dan inilah bukti-bukti serta argumen yang mendukung dan menguatkan ahlus sunnah, ahlul wasat. Nah, ahlul wasat, orang yang pertengahan. Diddul murjiah, yang adil. Ya, bertentangan dengan prinsipnya kaum murjiah yang mereka meyakini innahu la yadurru ma'al imani dhanbun. Bahwasannya iman itu tidak akan rugi sedikit pun walaupun tidak terugikan oleh dosa apapun. Ana ulangi, menurut kaum murjiah, iman itu tidak akan terugikan oleh dosa apapun. Nah, walaupun pelakunya murtad, kalau sudah beriman sudah nggak boleh diperangi. Walaupun sudah melakukan dosa apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, hatta melakukan syirik, melakukan pemurtadan, ya, nggak berpengaruh, nggak berefek sama sekali kemaksiatan itu. Dan mereka menyatakan wal amalu laysa minal iman, dan mereka menyatakan amalan itu bukan bagian dari iman. Jadi kalau kita sholat, puasa, apalagi pak, zakat, haji, itu nggak masuk dalam ranah iman menurut mereka. Waddidul khawarij, dan inilah hujah-hujah, argumen-argumen ahlus sunnah yang bertentangan dengan akidah dan keyakinannya al-khawarij al-ghulah. Al-khawarij yang is ekstrim, wal mu'tazilah dan kaum mu'tazilah, alladzina yukhrijunal muslima min dairatil iman, yang telah mengeluarkan seorang muslim dari lingkup keimanan, wa yahkumuna alaihi bil khulud bin nar au finnar, yang dan mereka telah menghukumi seorang muslim tersebut kekal abadi di dalam an-nar. Nasallallahu assalamatu wal afiyah. Dengan demikian selesai penjelasan Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mujahid Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala dari bab ini, bab penjelasan tentang berkurangnya keimanan dengan kemaksiatan. Dan yang dimaksud dengan berkurangnya iman tersebut adalah kurangnya kesempurnaan iman. Dan berikutnya kita beralih kepada pembahasan bab yang selanjutnya, bab yang disebutkan dalam kitab Al-Ibtihaj bi syarh kitab al-iman min sahih Muslim Ibn al-Hajjaj. Ini kitab Al-Ibtihaj karya Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullahu taala, yang memuat hadis-hadis dalam kitabul iman dari sahih al-imami Muslim. Baik, kita beralih pada bab yang berikutnya, babu bayani khisalil munafiq. Bab yang berisi penjelasan tentang ciri-ciri orang-orang munafik. Naam. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, berkata al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, qala haddatsana Abdullah bin Numair, ha wa haddatsana Ibnu Numair, qala haddatsana Abi, qala haddatsana al-A'mash, ha قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها. Empat perkara, empat hal yang barang siapa terkumpul padanya empat hal tersebut, maka ia telah benar-benar menjadi seorang munafikun khalisa, seorang munafik yang benar-benar munafik. Wa man kanat fihi khallatun minhunna kanat fihi khallatun minan nifaq, dan barang siapa yang kalau salah satu dari empat ini ada pada dirinya, maka dia telah

0: memiliki salah satu ciri-ciri kemunafikan sampai ia meninggalkan ya perbuatannya tersebut. Perbuatan salah satu dari empat ciri ini tadi. Apa empat ciri tersebut? Kata beliau alaihi salatu wassalam, idza haddatsa kadzaba. Kalau bicara itu bohong. Kalau berbicara berdusta. Wa idza ahada ghadara. Dan apabila ia berjanji, maka ia menyelisihinya. Afwan. Apabila ia terlibat perjanjian, maka ia mengingkarinya. Wa idza wa'ada akhlafa. Yang ketiga, apabila ia berjanji, ia pun menyelisihinya. Yang keempat, wa idza khasama fajara. Apabila kalau ia terlibat pertikaian, terjadi konflik, fajara, balasnya itu melampaui batas. Ghaira anna fi hadits Sufyan. Naam. Selain lafaz yang disebutkan dalam hadis dari Sufyan Ats-Tsauri, wa in kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq. Kalau tadi lafadznya khallah, yang ini lafadznya khoslah dari al-imam Sufyan. Dan apabila ada salah satu ciri ini ada pada diri seseorang, maka ia telah memiliki salah satu ciri kemunafikan. Baik. Hadis yang berikutnya, wa haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Sa'id wa lafdhu li Yahya qala haddatsana Isma'il bin Ja'far qala akhbarani Abu Suhail Nafi' bin Malik bin Abi Amir an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun. Hadis yang berikutnya ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau alaihi salatu wassalam, tanda kemunafikan itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila ia berjanji ia menyelisihi. Wa idza tumina khana, dan apabila ia diberi amanah, ia pun mengkhianati amanat tersebut. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Ishaq qala akhbarna Ibnu Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Al-Ala bin Abdurrahman bin Ya'qub maula al-Huraqah an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min alamatil munafiqi thalathatun. Kalau hadis Abu Hurairah yang sebelumnya lafadznya apa? Lafadznya thalathun. Naam. Ayatul munafik. Ayatnya itu bentuknya tunggal. Kalau sekarang menggunakan kata alamat. Alamatil munafik au min alamatil munafiki thalathatun. Di antara tanda-tanda naam, orang yang munafik ialah tiga. Belum menyebutkan idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ia menyelisihi. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanat dia mengkhianati. Kemudian Syekh Rabi memberikan ta'liq, memberikan catatan, wal lafdzul awwal ayatul munafiq, lafaz hadis Abu Hurairah yang pertama itu ayah, itu tunggal lafaznya ayatun. Ayatul munafiq salasun, salasnya itu muzakkar. Wasani, riwayat yang kedua menyebutkan min alamati jamak. Ya, jamak apa? Jamak muannas. Min alamatil munafiki salasatun. Salasannya menggunakan muannas. Kalau yang tadi salasun menggunakan muzakkar. Baik. Wa haddatsana Uqbah bin Mukram Al-Ammi qala haddatsana Yahya bin Muhammad bin Qais Abu Zukair qala sami'tu Al-Ala bin Abdul Rahman yuhaddithu bi hadzal isnad wa qala ayatul munafiqi thalathun wa in sama wa shalla wa za'ama annahu muslim. Naam. Hadis Abu Hurairah juga ya. Cuma kalau dari sanad yang baru kita baca ini ada tambahan. Kalau tadi disebutkan ayatul munafik salas, tanda kemunafikan itu ada tiga. Nah di sini ada tambahan lafad wa in soma wa sholla wa za'ama annahu muslim, walaupun dia itu puasa, walaupun dia itu sholat, selama tiga tanda ini masih ada pada dirinya, ya, maka dia tetap seorang munafik walaupun puasa, walaupun sholat. Wa za'ama annahu muslim, walaupun dia meyakini dirinya muslim, tapi kalau tiga tanda ini masih ada pada dirinya, maka dia telah memiliki ciri-ciri kemunafikan. Baik. Disebutkan satu sanad lagi oleh dinukil oleh Syekh Rabi dari Sahih Muslim. Wa haddatsani Abu Nasr At-Tammar wa Abdul A'la ibn Muhammad qala haddatsana Muhammad ibn Salamah an Dawud bin Abi Hind an Sa'id bin al-Musayyib an Abi Hurairah. Ini sama yang berikutnya, ini juga dari Abu Hurairah pula. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bimitsli hadis Yahya bin Muhammad, membawakan hadis dari al-Imam Yahya bin Muhammad. Naam. Itu tadi hadis yang ketiga. Ayatul munafik salas. Wa in salasun in hadatsa ka idza hadatsa kadzaba au idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nah di sini ditambahkan apa? Wa in soma wa shalla wa za'ama annahu muslim. Walaupun dia puasa, walaupun dia salat, walaupun dia meyakini dirinya muslim. Ta'liq catatan dari Syekh Rabi, hadithu ayatul munafiq madarhu ala Abdullah bin Amr ibn al-As. Hadith tanda orang munafik itu poros, ya, poros sanatnya itu kepada sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Maka kalau dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As disebutkan arba'un, tanda kemunafikannya itu empat. Ya. Man kunna fi kana munafiqan khalisah. Barang siapa yang keempat-empatnya ada pada diri seseorang, maka benar, dia adalah benar-benar munafik. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sementara hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan ayatul munafik thalas. Ya, dari sahabat Abdullah bin Amr ibn As itu empat tanda kemunafikannya. Kalau dari sahabat Abu Hurairah tiga tanda kemunafikannya. Wa fi riwayatin min alamatil munafiki thalathatun. Tanda kemunafikan itu ada tiga. Kalau dari jalan Imam Yahya bin Muhammad bin Qais, dari jalan Hammad bin Salamah, Hammad bin Salamah imam besar, wa in sama wa shalla wa za'ama annahu muslim, ada tambahan lafaz wa in sama, walaupun dia puasa, walaupun dia salat dan meyakini dirinya seorang muslim. Kata Syekh Rabi, wa hadhihi ziyadah, tambahan teks atau tambahan lafaz ini insyaallah maqbulah, itu diterima. Hasalat fiha mutaba'atun min Hammad bin Salamah li Yahya bin Muhammad bin Qais. Kenapa? Karena riwayat riwayat ini yang ada tambahannya ini itu dikuatkan oleh riwayatnya Imam Hammad bin Salamah. Ya, Imam Hammad bin Salamah imam muhaddithin qawi fil hadis. Naam. Maka kalau ada riwayat lemah dikuatkan dengan riwayatnya perawi yang thiqah, maka riwayat lemah tersebut bisa terangkat, Pak. Mungkin seperti pada beberapa pertemuan yang lalu ya. Kalau riwayat yang lemah itu, ya, kelemahannya itu bukan kelemahan yang berat dan parah ya. Kalau kelemahan yang masih bisa ditoleransi, itu kalau dikuatkan dengan riwayat lain dari perawi-perawi yang tsikah, maka derajat kelemahannya itu bisa apa? Bisa terobati, bisa terkuatkan. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian kita membaca makna dari hadis ini. Ini Pak, itulah keistimewaannya kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim itu dalam satu bab bisa mengumpulkan satu hadis dikumpulkan dari sekian banyak jalan. Walaupun dari sekian sanad-sanad itu gak semuanya sahih. Iya, ada yang sahih biasanya ditaruh di paling atas, kedua, ketiga, itu yang sahih. Kemudian riwayat-riwayat di bawah-bawahnya ini, riwayat yang sahih ada tambahan-tambahan ya. Dan juga ada juga riwayat-riwayat yang lemah. Barakallahu fikum. Nah, kata para ulama, dengan jam'ut turuq, dengan mengumpulkan jalan-jalan dalam hadis ini tadi, itu gambaran hadis tersebut bisa apa? Bisa diketahui secara lengkap. Sama kayak kita ya, Pak ya. Kalau ada sebuah kasus permasalahan terjadi, ya, ditanya sekian banyak saksi-saksinya. Artinya apa? Keterangan itu diperoleh dari sekian banyak jalan. Kan gambarnya tambah lengkap. Gitu ya. Nah, inilah keistimewaannya Sahih Al-Imam Muslim. Ya, kitab Sahih Al-Imam Muslim demikian menjamak sekian banyak jalan-jalan turuqul hadis. Sehingga apa? Sehingga memahaminya itu benar-benar lengkap. Nah, ini kan kita dapat faedah baru ini. Kalau dia tidak bertaubat dari ciri-ciri kemunafikan tersebut, maka dia akan tetap sebagai seorang munafik. Walaupun puasa, kan gitu. Walaupun sholat, walaupun meyakin dirinya seorang muslim. Nah, diketahui dari mana? Dari jam'ut turuq. Mengkompromikan dan mengumpulkan sekian banyak jalan ini tadi. Sekian banyak sanad. Nah, ini dia, ini termasuk apa? Termasuk dalam mempelajari ad-din, mempelajari agama demikian. Ya, disebutkan oleh para ulama, mempelajari agama itu demikian, dari mengumpulkan sekian jalannya, sehingga pengetahuan yang diperoleh itu benar-benar gambarannya lengkap. Amma ma'na al-hadis, adapun makna hadis, kata Syekh Rabi' rahimahullah, fama'nahu 'inda ahli sunnati anna al-murada bin nifaki huna an-nifakul 'amali. Adapun makna hadis ini, menurut para ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang dimaksud dengan kemunafikan pada hadis-hadis ini adalah an-nifakul amali. Nifakul amali, nifak ya, kemunafikan yang sifatnya amalan. Yang disebutkan pula oleh para ulama, nifakul amali itu adalah kemunafikan yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari lingkup keislaman. Itu nifakul amali. Lal i'tiqadi, bukan nifakul i'tiqadi. Fa inna bainahuma farqan, kata Syekh Rabi' rahimahullah, karena pada keduanya, dua jenis nifak. Nifak apa tadi yang pertama? Al amali. Yang kedua al i'tiqadi. Nifakul amali yang kedua al i'tiqadi, keyakinan, akidahnya munafik. Maka kedua jenis ini ada perbedaan. Fan nifakul i'tiqadi, kata beliau, huwa ayyudhhirul islama wa yubtinu aw yubtina al kufra. Kemunafikan al i'tiqadi itu adalah menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Wa hadzan nifakul i'tiqadi kufrun billahi azza wa jal. Nah, ini hukumnya. Kalau kufur i'tiqadi seperti ini adalah bentuk kekufuran kepada Allah Azza wa Jal. Wa ahluhu fid darkil asfal an-nar, dan para pelakunya dan orang yang memiliki sifat seperti ini akan dihukum, diikop oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam neraka di kerak yang paling bawah. Azab yang paling berat, yang paling pedih. Amma hadhihi sifatu fahiya min alamatin nifaq. Adapun sifat-sifat ini yang tadi pada hadis Abu Hurairah disebutkan 3, yang pada hadis Abdullah bin Amr bin Al-As disebutkan 4. Iya, kalau bicara pedusta, kalau diberi amanah berkhianat, kalau berjanji mengingkari janji, kalau sudah bertikai membalasnya itu berlebihan. Fajar. Nah, membalasnya itu berlebihan. Sampai pun bertikai, Pak, konflik sekalipun, tidak boleh melampaui batas, Pak. Ya, makanya kita ini perlu kadang mendidik hal ini pada anak-anak kita. Ya, ada anak-anak kita di misalnya di apa, dikata-katain sama temannya misalnya. Balasnya mukul, buk misalnya. Lah ini juga apa? Enggak boleh. Kita perlu mendidik, jangan, Nak. Kalau anak temanmu ini apa mengganggu kamu dengan perkataan, ya balas dengan perkataan. Jangan dengan pukulan, enggak boleh. Ya, tidak boleh. Baik. Wa qad yakunu aw qad yakunu sahibuha munafiqan nifaqal kufri. Dan terkadang pula orang yang tersifati dengan munafik, munafik nifaqul amali ini tadi, dia sebagai seorang munafik dengan kemunafikan yang mengantarkan pada kekufuran. Waqad yakunu munafiqan nifaqal amali. Dan terkadang munafik itu munafik yang amalnya, amalnya saja. Wa bihasabil hal. Nah, semuanya tergantung keadaan dan kondisi orangnya masing-masing. Idza kana musliman fana khudhuhu ala zahirihi. Kalau dia sebagai seorang muslim, ya kita hukumi dia sebagai tampilan luarnya, zahirnya. Kalau zahirnya muslim, ya muslim. Dahulu di masa Rasul alaihi salatu wasallam di Madinah, bukan enggak banyak orang-orang munafik, banyak orang-orang munafik, ramai mereka. Ya kan? Tapi ketika hadir sholat, hadir taklim, hadir jihad, hadir di berbagai amal-amal ibadah, ya dihukumi sebagai zahirnya. Barakallahu fikum. Wa naqul, dan kita katakan, inna hadza nifaqun amali. Kita katakan ini adalah nifaqun amali, munafik amalannya. Wa idza kana fihi wahidatun min hadhil arba' allati dzakaraha Abdullah bin Amr ibn al-'As fa fihi khaslatun minan nifaq. Naam. Wa in ijtama'at fihi kana munafiqan khalisa. Wa hadhihi fiha ishkalun. Lakin ta'awwaluha. Dan apabila pada diri seseorang itu ada salah satu dari 4 ciri kemunafikan tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, lafadznya fihi lafadznya khoslatun minan nifaq, salah satu ciri kemunafikan. Tapi kalau sudah 4-4-nya terkumpul pada dia, maka dia sebagai munafik yang benar-benar jelas murni. Hadi fiha iskalun. Nah, di sini ada sedikit iskal oleh para ulama di ta'wil ta'awwaluha. Karena li'anna zahiraha annahu munafikun kafir. Karena secara zahirnya ialah munafik ini adalah munafik yang kafir. Ya, kalau dikatakan munafik khalisah, munafik yang murni, munafik murni ya kafir, Pak. Ya. Fa khalisun la yashubu syai'un minal Islam. Dikatakan munafik khalis itu adalah munafik yang memang sudah tidak tersisipi sedikit pun dari keislaman. Ya, wallahu a'lam. Lakin ta'awwaluha bi annahu yushbihul munafiqin musyabahatan qawiyah. Namun ditakwil oleh para ulama, munafiqan khalisa, hadis yang menyebutkan kalau empat ini terkumpul pada dia maka dia betul-betul munafik yang jelas murni. Ini ditakwil, diarahkan maknanya bahwasanya ini orang menyerupai orang-orang munafikin, tapi penyerupaannya itu sangat-sangat kuat. Dengan penyerupaan yang sangat kuat. Wallahu a'lam bisawab. Taib. Mungkin waktunya sudah lewat, Pak. Jadi kita cukupkan sekian. Pak, insyaallah taala akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihadza wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum wa hafizakum alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dengan pembacaan syarah dari Fadilatul Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Nah, selanjutnya qala rahimahullah, wa tarkul khusumat wa tarkul julusi ma'a ashabil ahwa. Berkata Al-Imam Ahmad rahimahullah bahwa di antara prinsip sunnah adalah meninggalkan segala bentuk permusuhan, demikian pula perdebatan, dan meninggalkan bermajelis atau tidak bermajelis bersama para ahlul ahwa dari kalangan ahlul bid'ah. Qala Syekh Zaid rahimahullah, min usul sunnati allati masha 'alayha salafuna salihun wa hum qudwatuna li'annahum lam yughayyiru wa lam yubaddilu ma sami'uhu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara prinsip sunnah yang para salafun salih mereka berjalan di atasnya, mereka beramal di atas prinsip-prinsip sunnah yang merupakan prinsip Islam, ya. Dan mereka adalah qudwah kita. Para salafus salih itu merupakan contohan kita, panutan kita di dalam beragama, di dalam menjalani agama Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi contoh suri tauladan bagi kita adalah para salafun salih. Mengapa mereka harus dan wajib untuk dijadikan suri qudwah dalam perkara agama? Ya, dijelaskan oleh Syekh di sini, karena mereka adalah orang-orang yang tidak merubah-rubah, demikian pula tidak mengganti apa yang mereka dengarkan dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam berupa wahyu, berupa sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada mereka, sehingga merekalah panutan, merekalah sumber dan qudwah di dalam pengambilan ilmu syar'i ya, sepeninggal Nabi kita alaihissalam di dalam pengambilan ilmu syar'i ya, sepeninggal Nabi kita alaihissalatu wassalam. Para salafun salih dari kalangan generasi para sahabat, kemudian generasi para tabi'in, dan generasi para atba'ut tabi'in. Qala fala mahalla lil jadal wal khusumat, sehingga tidak ada tempat untuk melakukan perdebatan dan permusuhan. Wal muradu bil khusumatil manfiyati wal jadal al khusumatu fi dinillahi tabaraka wa ta'ala biduni hadafin sahih wa biduni ghayatin hasanah. Dan yang dimaksud dengan permusuhan yang terlarang, demikian pula perdebatan yang terlarang, adalah permusuhan dan perdebatan dalam perkara-perkara dan urusan-urusan agama Allah tabaraka ta'ala yang dilakukan dengan tanpa tujuan yang benar dan dengan tanpa maksud yang baik. Ya. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perdebatan ataupun ya permusuhan yang terlarang untuk kita melakukan perdebatan ya, dalam urusan agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa adanya tujuan dan maksud yang benar. Wa illa fa innal khusumata qa'imatun bainar rusuli wal umam wa baina ahli sunnati wal ahli bid'ah wa ahli bid'ah. Nah, meskipun yang namanya perdebatan ataupun permusuhan itu sudah terjadi di antara para rasul yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala dengan para kaumnya, demikian pula di antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Nah, qala fa amma khusumatu ahli sunnati li ahlil bid'ahi fahiyya tanhasiru fil bayani lahum wa iqamatil hujjati alaihim wa raddi bid'ahihim wa dhalalatihim wa ittafuna bidhalik. Adapun bentuk permusuhan ya, ahlu sunnah terhadap para ahlu bid'ah ya, adalah dengan cara ya, terbatas dengan penjelasan yang dilakukan oleh ahlu sunnah kepada manusia terhadap ahlu bid'ah tersebut, terhadap hakikat dari ahlu bid'ah ya. Demikian pula ahlu sunnah menegakkan hujjah atas ahlu bid'ah tersebut ya, dari kesesatan dan kebatilan yang mereka berada di atasnya. Dan bentuk permusuhan dan permusuhan ahlu sunnah terhadap ahlu bid'ah adalah dengan cara membantah kebid'ahan-kebid'ahan mereka dan kesesatan-kesesatan mereka. Dan ahlu sunnah hanya mencukupkan yang demikian ini ya, permusuhan dengan ahlu bid'ah itu dilakukan dengan apa? Dengan cara menjelaskan kepada umat siapa hakikat dari ahlu bid'ah tersebut. Ya. Dilakukan dengan cara menegakkan hujjah ya, yang benar di hadapan para ahlu bid'ah tersebut dan membantah kebid'ahan dan kesesatan mereka ya, di hadapan umat. Fala ya'qiduna majalisa muta'addidatan li ashabil ahwa'i wad dhalalat. Sehingga ahlu sunnah tidaklah kemudian mereka melakukan majlis-majlis yang berbilang-bilang, majlis-majlis yang berkelanjutan ya, dengan para ashabul ahwa wad-dalalat dalam forum-forum perdebatan, dalam forum-forum debat kusir ya, sebagaimana ini yang dilakukan oleh sebagian ya, kelompok-kelompok dakwah ya. Ada sebagian kelompok dakwah yang kita saksikan ya, di berbagai media yang suka memperdebatkan hukum-hukum syariat dengan para ahli bid'ah. Ya. Yang terjadi bukanlah kemudian untuk membantah kebatilan, yang terjadi bukan dalam rangka untuk menegakkan hujjah al-haq di hadapan para ahli batil dari kalangan ahli bid'ah. Yang terjadi bukanlah untuk meninggikan kebenaran, tetapi adalah apa? Yang terjadi adalah dalam rangka untuk membela masing-masing, ya, membela nama baik masing-masing kelompok tersebut. Ya, inilah bentuk perjidalan, perdebatan yang terlarang. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok yang menisbahkan diri mereka kepada dakwah. Nah, adapun al-sunnah tidak demikian. Qala wa inna ma yansahuna bi bayani sunnati wa tahdhiri min mukhalafatiha wa raddi ala ahli al-bid'i sawa'un bil kalami aw bil mu'allafati wa la yaziduna ala dhalik. Adapun al-sunnah, ya, yang mereka lakukan hanyalah dengan cara memberikan nasihat, dengan menjelaskan sunnah dan memberikan peringatan dari menyelisih sunnah tersebut, dengan cara melakukan bantahan-bantahan ilmiah kepada ahli bid'ah, ya, apakah dilakukan dengan ucapan maupun dengan karangan-karangan ilmiah, dan mereka tidak lebih daripada yang demikian itu di dalam memerangi dan membantah ahlul batil dari kalangan ahlul bid'ah. Qala wal munadharatu munadharatun laha ghayatun syar'iyyah wa munadharatun aqimah. Fal munadharatu allati laha ghayatun syar'iyyatun hiya allati tatadammanu badla an-nasihati lil musabi bi marad asy-syubhat. Fayubayyinu lahu al-haqqa sawa'un fima yata'allaqu bil i'tiqad أو فيما يتعلق بغيره من تكاليف شرعية. يبين الحق بالدليل والتوضيح نصرة للسنة ودحضا للبدعة. هذه الغاية الصحيحة. نعم. Adapun diskusi, ya, munazara, diskusi yang memiliki tujuan yang baik, diskusi yang masyru', yang disyariatkan, ya. Fal munadharatu allati laha ghayatun syar'iyyah hiya allati tatadamman badla an-nasihah. Sehingga diskusi yang memiliki tujuan, ya, syar'iyyah, yaitu diskusi yang terdapat padanya nasihat, ya, yang diberikan kepada orang yang terkena penyakit syubhat. Ya. Sehingga kita berdiskusi, berdialog dengannya, ya, dengan orang yang kita tahu telah termakan satu syubhat dari syubhat-syubhat yang batil yang disebarkan oleh ahlu bid'ah dan ahlu dhalal. Ya. Fayubayyan lahu al-haqqa. Sehingga dijelaskan kepada orang tersebut hakikat kebenaran. Sama saja perkara yang didiskusikan itu berkaitan dengan perkara keyakinan ataukah perkara-perkara yang berkenaan dengan cabang-cabang syariat dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijelaskan kepadanya kebenaran dengan dalilnya. Ya, disampaikan kepadanya kebenaran tersebut dengan dalilnya, dalam rangka untuk menolong sunnah dan dalam rangka untuk melenyapkan kebid'ahan. Hadhil ghayatus sahihah, inilah tujuan yang benar di dalam melakukan suatu forum dialog ataupun diskusi. Ya, ya, ini tujuan yang benar. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Bila kita berdialog, bila kita berdiskusi dalam sebuah forum dengan saudara kita yang kita ketahui dia termakan oleh sebuah syubhat dari suatu fitnah yang terjadi, maka, ya, tujuan yang baik dan maksud yang baik di dalam melakukan diskusi tersebut adalah dalam rangka untuk menjelaskan kebenaran kepadanya dengan dalil dan dalam rangka untuk menolong sunnah Nabi alaihissalatu wassalam dan dalam rangka untuk melenyapkan kesesatan dan kebid'ahan. Qala amma kathratul jadali li taghallubi bi haqqin aw bi ghairi haqq aw nusratan li madhhabin muayyan مخالف لأصول أهل السنة والجماعة أو لهوى فإن أهل السنة يجتنبون مجالس هؤلاء الذين يطلبون الخصومات في الدين. نعم. وأخذ المجالس للجدل والمناظرات بدون أن يكون لهم هدف ليعلموا الحق ويعملوا به. Adapun seorang yang sering melakukan perdebatan-perdebatan, ya, hanya dalam rangka untuk mengalahkan lawannya, ya, tujuannya adalah untuk mencari siapa yang paling pintar. Tujuannya adalah untuk mencari siapa yang paling lihai dalam berargumen. Ya, tujuannya adalah untuk mengalahkan lawan, ya, debatnya. Apakah memang dia dalam posisi yang benar atau bahkan dia dalam posisi yang salah? Ya, dia melakukan perdebatan, diskusi itu hanya dalam rangka untuk menampakkan siapa yang paling pintar, siapa yang kemudian bisa mengalahkan lawan debatnya. Ya. Nah, atau perdebatan itu dilakukan dalam rangka untuk menolong suatu mazhab tertentu, ya, untuk memenangkan suatu mazhab tertentu, nah, yang menyelisihi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, atau perdebatan itu dilakukan dalam rangka untuk membela hawa nafsu, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka adalah orang-orang yang menjauhkan diri mereka, ya, meninggalkan majlis-majlis, ya, di ruang-ruang diskusi, ruang-ruang perdebatan yang seperti itu, yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya ingin mencari permusuhan di dalam agama melalui apa? Melalui perdebatan dan forum diskusi, nah, ataupun debat kusir itu. Nabi Fadlillah rahimahnya rahimahumullah, tidaklah ada dua orang yang saling berdebat, ya, tidak ada dua orang yang saling berdebat dan kemudian perdebatan itu tidak lagi, ya, ilmiah dan tidak lagi pada batasannya, sudah menjadi debat kusir, sudah lagi debat untuk menolong hawa nafsu, membela hawa nafsu masing-masing. Meskipun dia berada dalam posisi yang benar, maka mesti perdebatan itu akan mewariskan apa? Kebencian, akan mewariskan permusuhan dengan lawan debatnya. Ya, terlebih lagi kalau itu adalah saudaranya. Terlebih lagi kalau dia itu adalah ikhwah, yang dia dan antara dia dan saudara tersebut memiliki hubungan, kedekatan, tidak seperti keumuman kaum muslimin. Maka yang demikian itu tidak sepantasnya untuk dilakukan. Nah, fa inna ahla sunnati yajtanibuna majalisi haula alladziina yatlubuna al-khusumata fid-din. Maka al-sunnah wal jamaah meninggalkan, ya, tidak mau ikut-ikutan dalam majelis orang-orang yang demikian maksud dalam melakukan suatu forum diskusi hanya untuk mencari fitnah dalam agama, ya, wa aqdil majalis fil jadal wal munadharat. Naam, meninggalkan majelis orang-orang yang melakukan ataupun mengadakan forum majelis tersebut hanya untuk berdebat saja, hanya untuk, ya, melakukan debat kusir dengan tanpa adanya tujuan dan maksud yang benar, seperti dalam rangka untuk mengetahui kebenaran, ya, dan beramal dengannya. Nah, wa innama liyulabbisu 'alan nas wa yudhallilu man qalla 'ilmuhu hatta yakuna fardan min afradihim min ahlil bid'i wad dalalat. Nah, ahlul batil, ya, ahlul batil dari kalangan ahlul bid'ah, ya, mereka melakukan perdebatan, mereka melakukan diskusi dalam forum debat kusir itu hanya saja yang mereka maksudkan dengannya untuk mengkaburkan kebenaran, ya, di hadapan orang-orang yang sedikit ilmunya. Nah, sehingga orang tersebut termakan syubhat dan akhirnya membela mereka, ya, menjadi salah satu dari barisan mereka dari kalangan ahlul bid'ah dan ahlul dhalal. Ya, sehingga majelis-majelis perdebatan, majelis-majelis debat kusir dalam urusan agama kita tidak boleh untuk mendatanginya, tidak boleh untuk menghadirinya. Nah, terlebih bila kita tidak memiliki kapasitas ilmu yang cukup. Khawatir, ya, al-bid'ah, mereka adalah orang yang lihai dalam berdebat. Mereka adalah orang-orang yang pintar di dalam bermain kata. Ya, jangan sampai karena lemahnya iman, lemahnya ilmu, ya, satu syubhat menyambar hati kita. Sehingga kita pun berbalik, ya, yang tadinya mengingkari suatu kebatilan yang kita anggap, ya, suatu kebenaran itu diingkari. Yang tadinya meyakini suatu kebenaran, ketika telah tersambar syubhat, dia meyakini itu adalah sebuah kebatilan. Ya, sehingga kemudian dia meninggalkan kebenaran, meninggalkan keistiqomahan, meninggalkan al-haq yang dulu dia bela, yang dahulu dia berpegang dengannya, bahkan dahulu dia menyuruh manusia untuk mengikuti kebenaran tersebut. Namun ketika syubhat telah menyambar, ya, hatinya, dia pun berbalik, ya, mengingkari sesuatu yang dulu dia yakini kebenaran dan meyakini sesuatu yang dulu batil diyakini sebagai kebenaran. Nas'alullah salamah wal afiyah. Nah, oleh karena itulah Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, na'udzubillah, ataupun berdoa, na'udzubillah minal hur ba'dal hur. Nah, Rasulullah alaihissalatu wassalam dalam sebuah doanya beliau berdoa, ya, kami berlindung kepada Allah dari kesesatan setelah hidayah. Ya, berlindung kepada Allah dari berbalik hati. Yang tadinya berada dalam istiqomah di atas kesalehan, berbalik akhirnya menjadi para penyekor hawa nafsu, dia meninggalkan istiqomah, meninggalkan kebenaran. Na'udzubillah. Nah, qala fa idza badala sahibu sunnati an-nasihata wa nashra al-ilma wa nashra sunnah faman qabila fadzaka huwal matlub wa man aqada yujadilu wa yulabbisu ala nafsihi wa ala an-nas tarakahu al-sunnati huwa wa tadlilahu wa talbisatihi wa hadaru an-nas minhu. Na'am, maka seorang al-sunnah, ya, apabila, ya, mereka menyampaikan suatu nasihat, mereka menebarkan ilmu, mereka menolong sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, menebarkannya di tengah-tengah umat, maka barang siapa yang menerima itu semua, itu sesuatu yang diharapkan. Ya. Namun barang siapa yang kemudian, ya, membantah, melakukan perdebatan, ya, dan dia menyamarkan kebenaran tersebut, ya, atas dirinya dan atas orang lain, maka orang seperti ini akan ditinggalkan oleh al-sunnah wal-jamaah. Al-sunnah wal-jamaah tidak akan mempedulikan orang tersebut, tidak akan mempedulikannya, dia dan kesesatannya, dan pengkaburan yang dia lakukan terhadap kebenaran tersebut. Dan al-sunnah memperingatkan manusia dari keburukan lisan dan keburukan maksud orang tersebut. Qala fal jadalu naw'an, jadalun ma'murun bihi wa mahmudun fa'iluhu wa musabun wa wal jadal li idhahil haqq wa bayanihi wa raddil batili bi adillatil kitab wa sunnah wa hadha huwa alladhi adinallahu fihi bi qawlih wa jadilhum billati hiya ahsan wa qala subhanahu wa ta'ala wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Nah, kemudian kata Syekh Zaid rahimahullah, yang namanya perdebatan itu, yang namanya diskusi, ya, dialog, ya, itu ada dua macamnya. Ada perdebatan yang memang diperintah kita untuk melakukannya. Ya, perdebatan ataupun diskusi yang dipuji orangnya dan dia akan mendapatkan pahala. Ya, bagaimana itu? Ya, diskusi yang akan mendatangkan pahala dan diskusi yang diperintahkan kita untuk melakukannya. Diskusi yang padanya kita hendak menampakkan kebenaran, ya, di atas kebatilan. Diskusi yang dengan kita menjelaskan kebenaran tersebut. Dan dalam rangka untuk membantah kebatilan dengan dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah, ya, maka perdebatan, diskusi, forum dialog, Yang seperti inilah yang kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, "Wajadilhum billati ahsan." Ya, debatlah mereka ya dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, ya, dengan lemah lembut, dengan bahasa yang tidak menyakiti, dengan bahasa yang tidak memancing emosi. Ya, sebagian kita kalau berdebat tidak memperhatikan kata-kata dan kalimat-kalimat yang dipakai. Ya, sebagian orang kalau berdebat justru kata-kata yang dipakai, kata-kata dan kalimat yang menjatuhkan lawannya, yang memancing emosi, yang memancing kemudian apa, amarah lawannya, sehingga tidak lagi ilmiah, sehingga tidak lagi penuh dengan kebijakan, ya, penuh dengan kearifan. Yang ada adalah bagaimana untuk mengalahkan lawannya dan bagaimana untuk memalukan lawannya, ya, dalam perdebatan tersebut. Na'udzubillah. Demikian pula seperti Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayatnya, "Wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan." Jangan kalian debat pada ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara kecuali dengan cara yang baik, itu dengan cara metode yang baik dan ucapan yang baik, ya, yang sopan santun. Ya. Demikian tata kerama dan sopan santun yang dibimbingkan oleh Allah, ya, dalam melakukan perdebatan untuk menampakkan al-haq di hadapan al-batil dan membantah kebatilan tersebut. Ini macam perdebatan yang dipuji, ya, yang bahkan diperintahkan kita untuk lakukannya untuk menampakkan kebenaran tersebut. Wajadalul mazmum wa min sifati ahli al-bid'ah wa dhalalat wa qablahum min sifati ahli al-kufri billahi tabaraka wa ta'ala. Macam diskusi perdebatan yang kedua adalah perdebatan yang tercela. Ya, ini merupakan sifatnya ahlul bid'ah dan wadhalalat. Orang-orang, ya, di kalangan ahlul bid'ah dan orang-orang yang berada di atas kesesatan, bila berdebat maka mereka melakukan perdebatan dari macam yang kedua ini, yaitu perdebatan yang tercela. Dan sebelum mereka ini juga merupakan sifatnya orang-orang kafir. Ya, sifatnya orang-orang kafir, ya, mereka pun, ya, bila melakukan perdebatan, perdebatan yang dilakukan adalah perdebatan ataupun diskusi yang tercela. Nah, wa huwa jidalun bil batil li idhadil haq. Nah, bagaimana itu perdebatan, diskusi, ya, dialog yang batil, yang tercela, yang dilakukan oleh ahlu bid'ah sebelum mereka adalah orang kafir. Yaitu perdebatan yang dimaksudkan dengannya adalah untuk, ya, menampakkan kebatilan dan melenyapkan kebenaran. Ya, untuk menolong kebatilan, meninggikan kebatilan dan melenyapkan dan mematahkan al-haq tersebut. Melenyapkan al-haq tersebut. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma yujadilu fi ayatillah ila alladhina kafaru fala yaqrubka taqallubuhum fil bilad." Kata Allah, tidaklah, ya, orang-orang kafir tersebut, ya, melakukan perdebatan mengingkari, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang telah kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa jadalu anil bid'ah yatashabbahun bil kafirin fi jadalihim li idhad sunnah li tahulla mahallaha al bid'ah wal dalalat wa hadha syarrun mustatir. Fa hadha huwa al jadal al madhmum sawa unsalara min al kafirin aw sadara min ahli al bid'ah wa kullu jarimatin 'inda Allah laha jazaa' jazaan wifaqa. Nah, dan perdebatan yang dilakukan oleh ahli bid'ah, ya, perdebatan mereka itu seperti, sama seperti orang-orang kafir. Ya, sama sisi kesamaannya apa? Sisi kesamaannya adalah dalam rangka untuk mematahkan kebenaran, dalam rangka untuk melenyapkan sunnah, untuk kemudian digantikan tempatnya dengan apa? Kebid'ahan dan kesesatan. Ini merupakan kejelekan yang begitu besar, kata Syekh. Nah, maka inilah perdebatan yang tercela, ya, sama saja yang dilakukan oleh orang-orang kafir ataupun yang dilakukan oleh ahlul bid'ah. dan setiap kejahatan, keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala akan mendapat balasan dari sisi Allah Azza wa Jalla dengan balasan yang setimpal. Qala fal mubtadi'u imma ayansura bid'atan kufriyatan tukhriju sahibaha min millatil Islam in kana musliman wa imma ayad'u ila bid'atin khatiratin dakhilatin ala dinil Islam la yakfuru sahibuha wa innama hiya akbar minal kaba'ir. Ya. Dan seorang pelaku kebid'ahan, apakah kebid'ahannya dia munculkan dalam rangka ya membela kebid'ahan yang telah sampai kepada kekufuran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam apabila dia adalah seorang muslim, ya. Atau dia adalah seorang yang menyuruh kepada kebid'ahan yang berbahaya, yang disisipi, yang disisipkan dan disusupkan ke dalam Islam yang tidak sampai mengkafirkan pelakunya. Nah saja dia sebatas ya dosa dari dosa-dosa besar. Dosa besar yang paling besar. Naam. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa kebid'ahan itu terbagi menjadi dua. Ada kebid'ahan kufriyah. Ada kebid'ahan yang sampai kepada tingkatan kekufuran yang akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bila dia seorang muslim, maka kebid'ahan yang diyakininya itu yang telah sampai kepada kekufuran itu dapat mengeluarkannya dari dalam Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, kebid'ahan yang tidak sampai mengkufurkan, mengkafirkan orangnya. Ya, kebid'ahan yang tidak sampai mengkafirkan orangnya. Namun ini adalah apa? Dosa besar yang paling besar. Baik, kita akhiri. Qala asy-syaikh al-ulama rahimahumullah bitatabbu'i wal istiqra' lamma nadharu fil athan wa dhunub wasalu ila tartibiha min haythul ithm wal khatar. Para ulama dengan penelitian panjang ya dan riset yang panjang yang mereka lakukan, ketika mereka memperhatikan dosa-dosa ya, maka sampailah para ulama kita kepada urutan-urutan dosa itu sesuai dengan tingkat besarnya dan bahayanya. Nah, di sini Syekh akan menyebutkan kepada kita tingkatan-tingkatan dosa. Ya kan kita mengetahui betapa besarnya ya dosa kebid'ahan itu. Ya, betapa bahayanya kebid'ahan tersebut. Nah, qala fa syirkul akbar wal kufrul akbar a'zamu dzunub. Syirik besar ini tingkatan pertama ini. Ini tingkatan teratas ya dari tingkatan dosa. Yang pertama adalah apa? Syirik besar dan kufur akbar, kufur besar, kufur akbar. Ini a'zamu dzunub. Ini dosa yang paling besar, tidak ada lagi di atasnya. Ya. Kemudian di bawahnya yali syirkul asghar. Di bawah syirkul akbar ataupun kufur akbar, di bawahnya adalah apa? Dosa syirik kecil. Ya. Yali syirkul asghar al-bid'ah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammahu dhalalah. Kemudian dosa yang di bawah dari syirk asghar, syirik kecil adalah kebid'ahan. Ya. Karena Rasulullah alaihi wasallam menyebut kebid'ahan itu adalah kesesatan. Yali bid'ah al-kaba'ir. Kaba'irul dhunub al-mubiqat. Ya, di bawah dosa kebid'ahan ada dosa apa? Dosa-dosa besar ya yang membinasakan pelakunya. Ya lidzalika as-shagha'ir, kemudian di bawah dosa besar adalah dosa-dosa ke dosa kecil. Nah, perhatikan di sini ya. Dosa kebid'ahan itu adalah dosa yang menempati urutan ketiga antara syirik asghar dan dosa-dosa besar. Jadi dia berada di atas dari dosa-dosa besar kebid'ahan itu. Ya. Wa min huna kata Syekh nudriku khatarul bid'ah wa khatarul mubtadi'in 'alal ummah. Dari sini kita dapat mengetahui, dapat memahami bahaya kebid'ahan dan bahaya para pelaku kebid'ahan ya, terhadap umat ini. Fala yastaqillul insan syai'an minal bid'ah wa la yuhawwinu min sya'ni syai'in minal bid'ah abadan. Bila demikian maka tidak boleh untuk kita menganggap remeh, dia menganggap enteng satu dari kebid'ahan atau menganggap remeh satu perkara dari perkara-perkara kebid'ahan. Ya, ini tidak boleh untuk kita lakukan. Satu kebid'ahan, yaitu sesuatu yang besar. Lihatlah bagaimana urutan dosa, bid'ah itu berada pada urutan ketiga antara syirik, asghar dan apa? Dosa-dosa besar. Sehingga ini perkara menunjukkan bahaya na'am dari kebid'ahan tersebut. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada kesimpulan yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam penjelasan kali ini, bahwa di antara prinsip sunnah adalah untuk kita tidak melakukan perdebatan, perdebatan yang tercela dan terlarang dalam Islam, dan tidak ataupun meninggalkan majelisnya para ahlul

0: dan tidak ataupun meninggalkan majelisnya para ahlul ahwa dari kalangan ahlul bidah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kiranya apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jazakumullah khairan wa barakallahu.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ فَإِنَّ التَّقْوَى زَادٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَهَيْ sekalian manusia jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah, karena sungguhnya takwa itu merupakan sebaik-baik bekal seorang hamba ketika di dunia dan di akhiratnya. Ma'asyiral ikhwah al-hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adanya pergantian dari malam dan siang. Demikian pula ditunjukkan dengan beragamnya musim-musim yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dunia ini. Dari musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim yang lainnya. Demikian pula tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan dengan cuaca yang panas dan cuaca yang dingin. Itu semua Allah Azza wa Jalla tetapkan. Itu semua Allah Azza wa Jalla berlakukan di alam semesta ini. Terjadi di alam semesta dan dirasakan oleh makhluk-makhluknya untuk satu hikmah yang besar, untuk satu tujuan dan hikmah yang begitu besarnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla khabarkan tentang hikmah dari penciptaan langit dan bumi, demikian pula pergantian siang dan malam. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman: Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Kata Allah Azza wa Jalla, ketahuilah, renungkanlah dan fikirkanlah wahai orang-orang yang berakal, dari orang-orang yang beriman, sungguhnya pada penciptaan langit-langit, demikian pula penciptaan bumi yang tidak ada

0: sesuatu yang semisal dengan langit dan bumi sebelumnya, yang diciptakan oleh selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ciptaan Allah azza wa jalla adalah ciptaan dan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Waqtilafil layli wan nahar, dan demikian pula saling bergantinya malam dan siang. Demikian pula perbedaan antara panjang dan pendeknya malam dan siang itu. Itu semua akan menjadi dalil, akan menjadi bukti akan kebesaran Allah, akan menjadi tanda-tanda dan bukti serta dalil yang menunjukkan dialah Allah Zat yang Maha Esa. Dialah Allah Ilah yang satu, yang hanya mampu, tidak selainnya dari menciptakan itu semua. Itu dapat diketahui oleh orang-orang yang beriman lagi memikirkan dengan akalnya. Ayuhan nas ibadallah, panasnya cuaca yang terkadang akan silih berganti menghampiri dan dirasakan oleh manusia, seharusnya seorang mukmin dengan panasnya cuaca tersebut dia teringat, dia mengingat akan panasnya cuaca pada yaumul qiyamah, ketika matahari pada yaumul mahsyar, di padang mahsyar, ketika semua manusia dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikumpulkan jadi satu di sebuah padang mahsyar, dan ketika itulah matahari akan didekatkan di atas kepala-kepala mereka dan sedekat-dekatnya, sehingga panas, cuaca panas dan sengatan matahari di hari itu sungguh sangat tidak terbayangkan. Dan demikian pula cuaca yang panas di dunia ini hendaknya membawa seorang mukmin, hendaknya membawa seorang mukmin untuk mengingat akan panasnya api neraka Allah azza wa jalla, akan dahsyatnya neraka Allah subhanahu wa ta'ala, siksaan bagi orang-orang kafir, siksaan bagi orang-orang fasik. Na'udzubillah minan nar. Tidak seperti keumuman dan kebanyakan manusia ketika sedikit merasakan panasnya cuaca di siang hari, maka masing-masing mereka akan mengeluh, maka masing-masing mereka bahkan mencela, mencela cuaca tersebut, yang itu sama saja mencela Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan cuaca itu. Sehingga seorang mukmin ketika mengingat panasnya cuaca dunia ini, dia teringat akan panasnya cuaca pada yaumul qiyamah, dia pun teringat akan dahsyatnya panasnya neraka jahannam. Itu akan membawa seorang mukmin untuk senantiasa bertaubat kepada Allah, membawa seorang mukmin untuk memperbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah azza wa jalla dari segala dosa yang dilakukannya, dan membawa seorang mukmin untuk bersungguh-sungguh melakukan kedekatan kepada Allah azza wa jalla, melakukan amal-amal saleh dan ketaatan kepada Allah, yang dengannya dia akan selamat dari kengerian pada yaumul qiyamah dengan cuaca yang sangat panas, yang sungguhnya lisan ini tidak akan mampu untuk menggambarkannya. Ibadallah, sungguhnya apa yang dirasakan oleh manusia dari panasnya cuaca pada musim panas, pada musim kekeringan, pada musim paceklik, pada musim tidak kunjung turunnya hujan, sungguh itu cuaca panas itu merupakan hembusan nafas dari nafas neraka. Sebagaimana yang dikabarkan Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, Ishtakit an-naru ila rabbiha faqalat ya rabb akala ba'dhi ba'dan fa'adhina laha binafasain, nafasin fi syita wa nafasin fi shayf, fa huwa ashaddu ma tajidun min al-har wa ashaddu ma tajiduna min az-zamahrir. Dan Nabi alaihissalatu wassalam, neraka, pernah mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, ya Rabb, saking panasnya neraka itu, sebagian dari neraka memakan sebagian yang lainnya. Maka diberikanlah untuk neraka tersebut dua nafas. Satu nafas di musim dingin dan satu nafas di musim panas. Nafas di musim panas, itulah apa yang kalian rasakan, wahai manusia, ketika cuaca begitu teriknya, ketika cuaca begitu panasnya, itulah yang merupakan hembusan nafas dari neraka. Dan hembusan nafas dan nafas neraka pada musim dingin adalah cuaca dingin yang sangat menusuk tulang kalian yang kalian rasakan di dunia ini. Ayuhan nas, ayuhan uqala, sungguh panasnya dunia tidak sebanding dengan panasnya api neraka Allah Azza wa Jal. Neraka ataupun panas al-akhirah adalah panas yang begitu dahsyatnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jal khabarkan dalam ayatnya yang mulia, kata Allah, wa qalu la tanfiru fil har, qul naru jahannam ashaddu harran law kanu yafqahun. Kata Allah Azza wa Jal, sebagian penggembos-penggembos yang menghalangi kaum mukminin dan kaum mujahidin untuk keluar bertempur di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan, wa qalu la tanfiru fil har, jangan kalian keluar untuk berperang di cuaca yang sangat panas ini. Qul, katakan wahai Nabi kepada mereka, naru jahannam ashaddu harran law kanu yafqahun, sungguh neraka jahannam itu lebih panas kalau mereka memahaminya. Ayuhan nas, ibadallah, demikian telah disebutkan dalam sahih Muslim bahwa Rasul kita alaihi salatu wassalam bersabda, kata Rasulullah, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu adam juz'un min sab'ina juz'a min harri jahannam. Qalu wallahi wa in kanat lakafiyah ya Rasulullah. Qala fa innaha fuddilat 'alayha bi 69 juz'a kulluha mithlu harriha. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, api kalian ini, api di dunia ini yang kalian hidupkan dan kalian nyalakan, itu sungguhnya hanya satu bagian saja. Itu sungguhnya hanya satu derajat saja dari 70 derajat panasnya api neraka. Qalu wallahi wa in kanat lakafiyah. Maka para sahabat pun berkata, ya Rasulullah, demi Allah, satu panas dari panas dunia ini sungguh sangat cukup untuk menyiksa dan binasakan orang kafir dalam penyiksaannya. Maka Rasulullah alaihissalatu wassalam melanjutkan sabdanya, kata Rasulullah, sungguh yang demikian itu tidaklah cukup. Sungguh api dunia itu pada yaumul qiyamah akan dilipat gandakan panasnya menjadi 69 kali derajat dan panasnya, yang satu derajatnya semisal dengan derajat yang sebelumnya. Demikianlah panasnya api dari neraka jahannam itu yang telah dilipat gandakan panasnya dari api dunia sebanyak 69 kali. Oleh karena itulah para salaf, mereka senantiasa mengambil pelajaran dan hikmah dari panasnya cuaca di dunia ini, sehingga mereka teringat akan panasnya pada yaumul qiyamah. Ada salah seorang dari kalangan para salafus saleh, suatu ketika dia mengguyurkan air di atas kepalanya, maka dia dapati air itu sangat panas. Dengan seketika dia pun menangis sambil mengatakan, dzakartu qaulahu ta'ala an adabi ahli nar. Ketika aku merasakan panasnya api itu, ketika aku merasakan panasnya air itu, maka aku akan, maka pun aku teringat dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang panasnya azab penduduk neraka, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut di dalam Al-Quran. Kata Allah tentang siksa kaum kafir, kaum kufar di neraka, kata Allah, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid kullama aradu ayakhruju minha min ghamm u'idu fiha wa dhuku 'adzab al-harir. Kata Allah. Allah Azza wa Jalla. Orang-orang kafir itu pada yaumul kiamat di dalam neraka akan diguyurkan di atas kepala mereka al-hamim, air yang sudah dipanaskan dengan derajat yang sangat-sangat panas, yang saking panasnya air yang diguyurkan pada tubuh mereka membuat meleleh semua apa yang ada di dalam perut mereka dan menghancurkan dan melelehkan kulit-kulit mereka. Belum cukup, mereka pun akan dipukul dengan palu-palu dari besi oleh para malaikat setiap kali mereka merintih, setiap kali mereka berangan-angan untuk keluar dari neraka itu. Justru mereka akan dikembalikan padanya, dikatakan kepada mereka, dzuku adzabal harir, rasakanlah saat ini azab yang begitu membakar. Ayuhan nas, sudah sepantasnya lah kita di dunia ini ketika kita berlindung dari panasnya cuaca dunia dengan menyalakan AC atau dan pergi ke tempat-tempat yang sejuk, bertamasya ke tempat-tempat yang akan melindungi kita dari panas, maka hendaknya kita bertanya kepada diri-diri kita, apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi panasnya hari akhirat, dan amal apakah yang dengannya akan melindungi kita dari panasnya neraka itu, dari kengerian pada yaumul qiyamah. Ibadallah, di sana ada beberapa amalan yang dengannya akan melindungi seorang mukmin dari panasnya cuaca yaumul akhirah. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، لأنترى عملا لدنيا إني yang akan menyelamatkan seseorang dari kengerian dan panasnya cuaca pada yaumul qiyamah, lebih daripada itu yang akan menyelamatkannya dari panasnya siksa neraka Allah, adalah mewujudkan tauhid dalam semua sisi kehidupan kita dan berlepas diri serta menjauhkan diri dari melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang mulia, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa dari dosa kesyirikan, dan Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa dari selain dosa kesyirikan tersebut. Demikian pula ma'asyiral ikhwah, di antara amalan yang akan melindungi seorang dari panasnya cuaca yaumul akhirah dan dahsyatnya panas neraka jahannam, adalah memperbanyak untuk melakukan amalan-amalan sunnah, melakukan amalan-amalan nawafil dari salat, dari berpuasa dan yang lainnya. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda tentang puasa sunnah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah karena Allah keutamaannya, maka akan dijauhkan wajahnya pada yaumul qiyamah dari api neraka sejauh-jauhnya selama 70 tahun lamanya. Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sumu yawman shadidan harrahu liharrin liharri yaumin nusyur wa sallu rak'ataini fi dhulmatil lail li dhulmatil qubur. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu ardhah, puasalah kalian satu hari saja di tengah teriknya panas matahari untuk melindungi kalian dari panasnya hari berbangkit yang kita dikumpulkan pada padang mahsyar, dan salatlah kalian dari salat sunnah dan salat tahajud pada malam hari di kegelapan malam untuk melindungi kalian dari kegelapan kubur. Demikian pula ayuhan nas, di antara amalan yang akan melindungi seseorang dari panasnya cuaca pada yaumul qiyamah dan akan menyelamatkannya dari panasnya siksa neraka Allah Azza wa Jalla adalah melakukan kebaikan dan berbuat baik kepada manusia secara umum. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ar-rajulu fi dhilli sadaqatih hatta yuqda bainan nas, hatta yuqda bainan nas. Seorang itu pada yaumul qiyamah akan berada dalam naungan amalan sedekahnya sampai diputuskan urusan setiap manusia. Sehingga sedekah infak fisabilillah melalui hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mulia ini akan menjadi pelindung, akan menjadi naungan, penyejuk bagi orang melakukannya pada yaumul qiyamah. Demikian pula memberikan kemudahan bagi orang yang berhutang kepada kita, itu juga amalannya akan menyelamatkan kita dari panasnya cuaca pada yaumul qiyamah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allah yaumul qiyamah tahta dhilli 'arsyhi yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang memberi tambahan tangguh, waktu tangguh untuk seorang yang berhutang kepadanya, atau dia memaafkan hutang itu, dia memutihkan hutang tersebut untuknya, maka pada yaumul qiyamah Allah akan beri untuknya naungan. Maka Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah akan menaunginya di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, demikian apa yang bisa disampaikan dalam khutbah singkat ini. Semoga menjadi pengingat kepada kita semua untuk kita mengingat akan betapa dahsyatnya panas pada yaumul qiyamah dan panasnya neraka Allah Azza wa Jalla. Dengan panasnya cuaca dunia ini membawa kita untuk bertaubat dan beristighfar dan memperbanyak amal saleh yang akan menyelamatkan kita dari kengerian pada yaumul qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل شأنه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sungguhnya kalimat tauhid, la ilaha illallah, itu merupakan asal dari keislaman seseorang. Dan itu merupakan pondasi dari agama Islam. Kalimat ini, kalimat tauhid, la ilaha illallah, merupakan kalimat pemisah antara kesyirikan dan tauhid. Kalimat la ilaha illallah itu merupakan kalimat pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Dan makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah, tafsirnya yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah sebagaimana yang ditafsirkan para a'immatus salaf dengan ucapan mereka, makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, bahwa tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga persaksian syahadat la ilaha illallah mengharuskan seorang yang mengucapkannya untuk mentauhidkan apa yang dia sembah, untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sebagai sesembahannya. Demikian pula persaksian wa anna Muhammadar Rasulullah berkonsekuensi untuk ia menjadikan Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai satu-satunya panutan, sebagai satu-satunya contohan di dalam mengamalkan seluruh syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ayyuhan nas, ketahuilah bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki dua rukun yang asasi, memiliki dua rukun yang akan menjadi konsekuensi dari setiap orang yang mengucapkannya dan dia telah beriman dan jujur di dalam mengucapkan ataupun bersaksi terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Dua rukun tersebut adalah apa yang dikenal dengan rukun an-nafi wal itsbat, yaitu rukun an-nafi penafian dan al-itsbat yaitu penetapan. Rukun penafian dari kalimat tauhid la ilaha illallah itu ditunjukkan pada potongan kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan yang benar atau tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Dan al-ithbat penetapan, rukun yang kedua itu ditunjukkan pada penggalan kalimat illallah dari kalimat tauhid la ilaha illallah, menetapkan bahwa satu-satunya sembahan yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari dua rukun tersebut menunjukkan kepada kita bahwa makna la ilaha illallah terdapat pada keharusan dan kewajiban serta keyakinan untuk seseorang yang telah bersaksi, yang bersyahadat la ilaha illallah dengan lisannya dan hatinya, untuk yang menafikan segala bentuk peribadahan, segala bentuk untuk menafikan segala sesuatu yang disembah dan selain Allah Subhanahu wa taala, untuk ia meyakini, untuk ia
2: beriktikad dalam hatinya dan keyakinan yang mantap dan keyakinan yang jujur bahwa seluruh sesembahan-sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang batil, sesembahan yang merupakan tipu daya dari setan yang memain-mainkan akal-akal manusia sehingga menutup dan menghalangi mereka untuk menyembah zat yang sesungguhnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula kalimat innallah bermakna untuk setiap orang yang bersaksi dengan kalimat tersebut untuk ia menetapkan seluruh bentuk-bentuk ibadah, untuk menetapkan semua bentuk-bentuk ibadah dia serahkan, dia peruntukan hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata, yang tidak sekutu baginya dalam ibadah tersebut sebagaimana pula tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaan dan sifat-sifat rububiyahnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah datang sekian ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kalimat tauhid yang terkandung di dalamnya, kalimat tauhid dan dua rukunnya dalam ayat yang banyak di dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam satu ayat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Allah, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu al-taghut." Kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang mulia ini menegaskan, dan sungguh kami telah utus dalam setiap umat dan generasi seorang rasul yang memiliki tugas dan misi untuk menyuruh manusia ya'budu Allah, agar mereka hanya beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, agar mereka menjadi Allah Azza wa Jalla satu-satunya Tuhan yang mereka sembah. Inilah makna kalimat tauhid illallah dan wajibani tauhid, dan agar mereka menjauhkan diri mereka meninggalkan tauhid. Tauhid maknanya ada segala sesuatu yang disembah atau segala sesuatu yang diikuti dari selain Allah dari kalangan makhluk, sehingga wajibani tauhid. Ayat ini mengarah, ayat ini menunjukkan makna la ilaha illallah, menunjukkan makna la ilaha, sehingga pada firman Allah Azza wa Jalla ani'budullah wa jatanibu ta'ud, itu terkandung di dalamnya. Ayat tersebut menunjukkan kepada kalimat la ilaha illallah dengan dua rukunnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla dari setiap generasi umat manusia, baik itu generasi yang terdahulu maupun yang datang belakangan ini, dari umat Muhammad dan generasi dari umat Muhammad, Allah Azza wa Jalla senantiasa akan mengutus dari setiap generasi umat manusia seorang rasul, yang setiap rasul yang diutus pada setiap umat itu memiliki tugas yang sama, visi dan misi yang sama, yaitu untuk meninggikan dan menyuruh umat manusia beriman, bersaksi, bersyahadat, menetapkan la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa kalimat tauhid la Allah dan persaksian wa anna Muhammad Rasulullah itu merupakan salah satu dari rukun Islam, dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang ditegaskan lagi ada salat wassalam dalam hadis yang sahih kepada Rasulullah ada salat wassalam bunyal Islam makna khams syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqami as-salat wa ita'i az-zakah wa shaumi ramadan wa hajji baitillahi al-haram man istata'a ilayhi sabila. Kata Nabi ala salatu wassalam, Islam itu tegak di atas lima rukun, di atas lima tiang. Yang pertama adalah persaksian seseorang dengan lisannya dan hatinya bahwa la ilaha illallah, tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, dan bahwa wa anna Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah Al-Haram bagi mereka yang mampu untuk melakukannya. Aku lupa tasma'u astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبع هداه الى يوم الدين. اما بعد, ma'asyar muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki sekian dan terkandung di dalamnya sekian keutamaan bagi mereka-mereka yang telah mengucapkan dan bersaksi dengan lisannya, membenarkan dengan hati dan keyakinannya. Kalimat tauhid memiliki keutamaan-keutamaan yang begitu banyaknya. Di antara keutamaan kalimat tauhid, bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah, bila seseorang bersaksi dengan lisannya, diyakini dengan hatinya dan diamalkan dengan anggota tubuhnya, itu semua menjadi sebab mendatangkan keberuntungan dan kemenangan. Sebagaimana yang disabdakan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam menyeru kepada orang musyrikin ketika itu, wahai sekalian manusia, ucapkan kepada kalian la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Demikian pula di antara keutamaan kalimat tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah akan menjadi sebab seorang menjadi penuh syurga Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi sebab seorang dimasukkan setelah kematiannya ke dalam syurga Allah, sebagaimana yang dikhabarkan Nabi sallallahu wasallam dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah, man mata wa huwa ya'lam an la ilaha illallah dakhala jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mati dalam keadaan dia meyakini dan mengetahui bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ayuhan nas ibadallah, di antara keutamaan dari kalimat tauhid la ilaha illallah, bahwa kalimat tauhid itu akan menjadi sebab diselamatkannya seorang hamba dari kengerian dan ancaman dahsyatnya siksa neraka, sebagaimana yang dikabarkan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah, man min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramahu Allahu 'alan nar. Kata Rasulullah syahadat Allah ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia ucapkan itu dan dia bersaksikan dengan penuh kejujuran dalam hatinya. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan haramkan atasnya siksa neraka. Ma'asyar muslimin rahimahullah rahimahumullah, sidang Jumat yang berbahagia, ketahuilah bahwa di antara keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah, kalimat tauhid tersebut yang diucapkan seorang di dunia dengan penuh kejujuran dan keikhlasan akan jadi sebab yang akan mengeluarkannya dari siksa neraka. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keadilannya menjerumuskan orang tersebut ke dalam nerakanya, maka kalimat tauhid akan menjadi perkara yang akan menjamin dan menjadi sesuatu yang membuat dia aman dari kekalan di dalam neraka. Dia akan keluar dan dikeluarkan dari siksa neraka tersebut disebabkan kalimat tauhid yang diucapkannya. Dan Rasulullah SAW, ya khruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wasu sya'iratin min khair. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan keluar dari sisa neraka orang-orang yang timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya dari kalangan kaum muslimin, sehingga sesuai sikap keadilan Allah azza wa jalla yang harus menebus dosa-dosa tersebut, tidak merasakan siksa neraka Allah yang ada di hadapan Allah. Namun ketika dia di dunia mengucapkan kalimat tauhid yang penuh kejujuran, kalimat itu yang dia ucapkan dan terdapat dalam hatinya seberat biji gandum dari iman, maka dia akan keluar, dikeluarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari dahsyatnya siksa neraka tersebut. Kemudian yang terakhir dari sekian keutamaan kalimat tauhid adalah bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah yang diucapkan dengan penuh kejujuran dan keyakinan itu merupakan sebab yang terbesar yang dapat menghapuskan dosa-dosa seorang hamba, dan sebab yang paling besar yang akan memperbanyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikabarkan baginda Rasulullah sallallahu wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, kata Rasulullah sallallahu wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin mi'ata marrah kanat lahu 'ashra riqabin وكتبت له مئة حسنة وقضيت عنه مئة سيئة وكانت له حفظا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما يأتيه إلا رجل عمل أكثر منه. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام, barang siapa yang mengucapkan ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير dalam satu hari 100 kali, maka keutamaannya besok akan mendapatkan pahala seperti orang yang membebaskan 10 orang budak, dan akan dicatat pahala baginya 100 kebaikan dari pahala, dan akan diampunkan dan dihapus darinya 100 dari dosa, dan akan dijadikan untuknya penjagaan dari Allah sebabkan karena zikir itu pada harinya sampai sore harinya. Dan tidaklah ada kata Rasulullah SAW seorang lebih afdal dari orang itu kecuali seorang yang memperbanyak mengucapkan zikir tersebut. Ma'asyiral muslimin, demikian keutamaan dari kalimat tauhid yang begitu besar dan agungnya. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر البلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى وَمُؤْمِنَا سِيَاتِهِمْ لِلْتَقْلِمْدُنِ وَتَقْوَى وَجْعَلْ عَلَهُ فِي اللَّهِ اللهم اغفر لنا وللأحياء منا والأموات وفرق همومنا واقض ديوننا واشف مرضانا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
3: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang saya muliakan, ketaatan dan ibadah yang kita lakukan setiap hari, setiap waktu dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan dari kita semua, dari masing-masing kita, adanya as-sabr. As-sabr, sabar di atas istiqamah, di atas ta'ah, di atas ibadah. Dan kesabaran itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa continue. Kita bisa secara terus-menerus di atas ta'ah, ketaatan kepada Allah, di atas ibadah. Yang mana hal ini merupakan salah satu kunci dari sekian kunci keberhasilan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Karena memang ketaatan itu butuh sabar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Sesungguhnya jannah itu dikelilingi oleh sekian kesulitan-kesulitan dan perkara yang dibenci oleh manusia yang berat. Itu al-jannah, dikelilingi oleh perkara ini. Sehingga seorang ingin, ketika ingin untuk sampai ke jannah, dia harus menembus pagar itu tadi, pagar yang penuh dengan kesulitan. Makanya Allah nyatakan sabar. Wa huffatin nar bisyahawat, sementara an-nar dikelilingi, dikitari oleh syahwat-syahwat. Ini berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian Allah menyatakan, nah wasabiru, dan hendaknya kalimat pertama isbiru, yang kedua sabiru. Yakni yang kedua ini, kalau pertama tadi perintah untuk bersabar, yang kedua perintah untuk continue, terus menerus di atas kesabaran ini tadi. Nah, yang ketiga warabifu, lakukanlah ar-ribat di atas kebaikan. Ar-ribat di atas ibadah. Ar-ribat itu mulazamat mahallal ibadah. Mulazamat mahallil ibadah, yakni berposisi secara terus-menerus berkesinambungan di tempat ibadah. Nah, ini dinamakan ar-ribat. Nah, kadang-kadang ribat itu, atau seringnya, bukan kadang-kadang, seringnya dimaknakan adalah menjaga perbatasan-perbatasan kaum muslimin perbatasan negeri Islam dengan negeri-negeri kufur. Itu dinamakan ar-ribab, menjaga di perbatasan secara khusus. Tetapi maknanya secara umum lebih luas lagi, ar-ribab mengandung makna yang sangat luas dalam perkara ibadah. Apa dalilnya? Bahwa kalimat ar-ribab bukan hanya dimaknakan menjaga perbatasan negeri-negeri muslimin dengan negeri kafir, yakni para mujahidin, para tentara Islam yang menjaga di perbatasan. Bukan hanya ini maknanya. Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab At-Taharah. Beliau menyatakan, ala unabbi'ukum bima yam'ullah bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian, kata Rasulullah, aku kabarkan dengan beberapa perkara yang dengannya Allah bisa menghapuskan dosa-dosa, dan dengannya pula Allah mengangkat derajat seseorang sekian tingkatan. Maukah kalian aku beri kabar ini, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah merinci, kata beliau, asbighil wudu. Nah, dalam riwayat lain, isbaghul wudu fil makarih, yakni selalu berusaha berwudu dengan menyempurnakan wudunya di masa-masa yang atau di waktu yang sangat memberatkan. Misalkan mau tidur, wah sudah ngantuk ya. Padahal disunnahkan, disyariatkan bagi seorang muslim sebelum tidur untuk berwudu. Wah ini kalau saya wudu hilang ngantuknya nanti, akhirnya malas. Nah, barang siapa yang berwudu pada masa-masa seperti ini, ini salah satu kelebihan. Atau di masa musim dingin misalkan, ya mau berwudu, malas nanti aja kalau mau sholat aja, padahal baru batal nih wudunya. Ya. Ini masa-masa atau saat-saat yang berat. Ah, barang siapa yang membiasakan berwudu di masa-masa seperti ini satu ciri penting yang dengannya Allah bisa menghapuskan dosa-dosanya. Yang kedua, kata Rasulullah, kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Nah, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Nah, ini kriteria yang kedua yang akan mendapatkan keutamaan yang tadi disebutkan pada awal hadis. Yang ketiga, intibarus salati ba'das salat, menunggu waktu sholat yang akan datang pada berikutnya setelah dia sholat ya. Di masjid nunggu. Nah, ini juga tiga keutamaan, tiga perbuatan, tiga jenis ketaatan yang Allah bisa menghapuskan dengannya dosa seseorang dan mengangkat derajatnya. Kemudian baru Rasulullah menyatakan pada akhir hadis, zalikumur ribat, zalikumur ribat, zalikumur ribat. Itulah yang dinamakan dengan ar-ribat. Itulah yang dinamakan dengan ar-ribat. Itulah yang dinamakan dengan ar-ribat, kata Rasulullah. Berkesinambungan melakukan hal itu, berwudu dan menyempurnakan di masa-masa orang malas berwudu. Ya. Yang kedua, memperbanyak langkah ke masjid. Sering dia mendatangi rumah Allah. Yang ketiga adalah menunggu waktu sholat yang berikutnya setelah dia melakukan sholat wajib yang sebelumnya itu. Ini dalil yang menunjukkan bahwa ar-ribat bermakna amalan-amalan sholat yang dilakukan secara terus-menerus dengan penuh kesabaran. Nunggu waktu sholat, nunggu daripada di rumah. Ya, paling kalau di rumah anak nangis, sebentar-sebentar mau minta ini, sebentar-sebentar itu. Nah, tapi kalau di masjid dia tenang. Ya. Ketika dia jam-jam segini, waduh ini sekarang anak harus ketemu sama si fulan ini di pertigaan jalan sana, karena janjian ada yang mau beli sepeda motor anak. Nah, dia tahan dirinya, dia tahan hawa nafsunya, tunggu habis ini isya, enggak lama, beberapa menit lagi azan isya. Nah, berzikir kepada Allah, bertasbih, qiraatul Quran, mendengarkan taklim. Ini adalah yang dinamakan oleh Rasulullah apa? Ar-ribat. Termasuk yang diperintahkan dalam ayat yang tadi di akhir ayat terakhir dari surat Ali Imran, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ini termasuk makna yang dicakup dalam perintah ini tadi. Dalam perintahnya warabitu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, menukilkan dari penafsiran para sahabat dan para ulama salaf. Para hadirin yang saya muliakan, memang kesabaran ini memiliki posisi yang sangat besar dalam Islam. Keberhasilan bagi seseorang juga terletak pada kesabaran dia. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, ini kadang-kadang menimpa kita para hadirin, ngaji terus, belajar terus, ya kumpulnya sama orang-orang itu, kapan bisnis anak mau maju? Ya, kapan anak bisa dapat rezeki? Padahal hari raya sudah kurang 2 bulan lagi nih. Nah, untuk beli persiapan hari raya gimana? Nah, atau berbagai macam target bisnis yang dia targetin. Nah, kalau anak cuma ngumpul sama orang-orang yang sebentar-sebentar, qaulullah, sebentar-sebentar Rasulullah berkata. Nah, kapan ketinggalan zaman? Ya, enggak maju-maju nanti. Apa Allah menyatakan sebagai bentuk nasihat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menepis syubhat-syubhat yang seperti ini, menepis ajakan-ajakan hawa nafsu dan syaitan, Allah menyatakan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Sabarlah, ini perintah kepada Rasul ini. Wasbir wa ya Muhammad, sabar dirimu ini, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di waktu petang dan di waktu pagi. Yuriduna wajhah, yang mereka itu adalah orang-orang yang menginginkan keridhaan Allah, menginginkan fadilah dari Allah. Sabarlah kamu, sabarkan dirimu, duduk bersama mereka, mendengarkan pernyataan mereka, memberikan faedah kepada mereka, memberikan ilmu kepada mereka. Sabarlah, sabarkan dirimu bersama mereka. Kemudian Allah menyatakan wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan sekali-kali matamu atau kedua matamu itu melirik kepada selain daripada kepentingan mereka, kaum muslimin yang beribadah kepada Allah. Jangan kemudian penglihatanmu berpaling kepada selain daripada mereka dari urusan dunia, hanya sekedar engkau mengharapkan sedikit dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Jangan. Ini perintah kepada Nabi. Tentunya, padahal Rasulullah sudah sabarnya seperti itu, ya, bersama para sahabatnya siang dan malam menasihati mereka, siang dan malam berjuang bersama mereka, membela kepentingan para du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau sendiri pun miskin. Toh ternyata Allah masih nyatakan wasbir, sabarkan dirimu bersama mereka. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Jangan sekali-kali engkau mengikuti orang-orang yang telah aku lalaikan hatinya. Hatinya menjadi lalai dari berzikir kepada Allah. Yang dia berzikir tiap hari itu rial Saudi sekarang berapa rupiah ya? Kalau anda berangkat ke Saudi kerja sebulan dapat 1000 rial, berarti 2 juta sekian. Nah, ingatnya zikirnya, dolar sekarang berapa ya? 9.000. Wah, anda simpen nih, punya dolar 5.000 dolar, anda simpen, mungkin bulan depan nanti naik dolar. Nah, hitungannya ini aja. Nah, ini yang Allah nyatakan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan sekali-kali engkau mengikuti jejaknya orang-orang yang telah kami jadikan lalai hati mereka itu dari berzikir kepada Allah, dari mengingat kepada Allah, mengingat akhirat. Jangan, kata Allah. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuqa, dan kebiasaan mereka itu adalah dalam perkaranya selalu melampaui batas. Jangan, kata Allah. Perintah kepada nabinya untuk bersabar. Para hadirin, memang ini menuntut sabar. dari kita. Benar-benar menuntut dari kita sabar. Syaitan tidak pernah berhenti di dalam berusaha untuk menghancurkan kita dan membayangkan kepada kita bayang-bayang yang menakutkan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sesungguhnya syaitan itu selalu membayang-bayangkan kepada kita al-faqr, kemiskinan. Terus dibayangkan, lah kalau kamu terus belajar, terus begini, sampai kapan? Apa? Itu seperti kisah yang pernah saya ceritakan ketika saya sampai di Hadramaut, ada seorang tua

0: Apa?
1: Seperti kisah yang pernah saya ceritakan, ketika saya sampai di Hadramut, ada seorang tua, ya Luqman, ya. Entah ta'allam, kamu datang sini untuk apa? Ya anu ya ammi, belajar. Belajar, bas ta'allam. Kayak belajarnya? Anak bilang belajar mulai pagi sampai subuh, terus duhur berhenti sholat, kemudian setelah itu belajar lagi, sore belajar lagi, sampai malam. Pas belajar aja? Iya. Terus kayak ma'isyahnya, bagaimana penghidupan kamu? Ya alhamdulillah, alhamdulillah anak masih makan tanpa minta. Nah, labut, kata dia, harus al-haraka barakah, katanya. Ingat pepatah ini ya. Al-haraka barakah, bergeraklah. Dia nyatakan, qala Allah fil Qur'an ya Luqman, al-haraka barakah. Coba, Allah menyatakan di Al-Qur'an berfirman, al-haraka barakah. Loh, anak bilang, ya ammi, ayat ini di mana di Al-Qur'an? Al-haraka barakah ini. Hah? Di mana, di surat apa ya ammi? Di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an, kata dia. Pokoknya di Al-Qur'an. Enggak ada ya ammi di Al-Qur'an. Halas, hadis, kata dia. Ya sudah, ini hadis, kata dia. Anda bilang, wala hadis. Dari mana hadis? Al-haraka barokah. Artinya, al-haraka itu bergeraklah kamu. Berusahalah kamu. Barokah itu dari Allah. Artinya, kerjalah kamu itu. Maksudnya begitu. Ini kita dengar dulu dari jiddi-jiddi kita itu. Nah, enggak ada hadis ya, ammi. Terus apa? Nah, ini makalah. Sebuah apa? Perumpamaan atau permisalan kata-kata pepatah. Hati-hati, masa dinyatakan kalamullah? Ngawur. Nah, ini karena sibuk sama apa? Sama dunia, sampai enggak tahu mana itu Quran dan mana itu hadis. Nah, para hadirin yang saya muliakan, maka memang kondisi yang seperti ini butuh sabar dari kita. Butuh sabar. Kadang-kadang para thullabul ilm, penuntut ilmu agama itu dilirik dengan lirikan yang sinis. Nah, butuh benar-benar kesadaran. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita ini merasa pesimis ketika orang-orang di sekitar kita adalah para fuqara. Jangan kita merasa kecil hati kalau orang-orang di sekitar kita itu bukan orang-orang yang agnia, orang-orang yang mampu, para donatur, ya, pemilik-pemilik perusahaan, ya. Jangan merasa kecil hati. Jangan merasa kecil hati kalau orang di sekitar kita itu hanya rakyat biasa, bukan orang-orang yang memiliki kedudukan dan suara yang didengar. Jangan. Jangan merasa kecil hati. Jangan pesimis. Ingat, kita punya Allah dan pertolongan Allah itu bersama orang-orang yang lemah. Rasulullah SAW menyatakan, innamakum saruna bibu'asaikum. Hanyalah sesungguhnya kamu ini, kalian ini ditolong wahai umatku oleh Allah, dibantu dan didatangkan pertolongan oleh Allah, disebabkan karenanya, karena adanya orang-orang lemah di tengah-tengah kalian, orang-orang yang du'afa, fuqara, yang berada di tengah-tengah kalian. Karena sebab adanya mereka lah Allah datangkan pertolongan kepada kalian. Para hadirin, di sini ada beberapa hadis yang mungkin bisa kita sebutkan tentang apa yang tadi kita dengarkan bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam suatu hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari seorang sahabat yang bernama Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah kalian aku beri kabar tentang penghuni al-jannah itu, siapa mereka, dan maukah kalian aku beri kabar siapa sih sebenarnya penghuni an-nar itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, qala dha'ifun dha'ifun lu dha'ifin, lau aqsama billahi la abarrahu. Penduduk jannah itu adalah setiap orang yang lemah, yang apabila dia memohon kepada Allah, bersumpah atas nama Allah, meminta apa yang dia ingin.

0: mengeluhkan apa yang dia keluhkan kepada Allah, yang dia derita, niscaya Allah akan mendengar keluhannya dan menjawabnya, merealisasikan keluhan dia. Ini ciri-ciri ahli jannah. Kullu dha'ifin, setiap orang yang lemah, yang apabila mereka ini mengeluh dan bersumpah atas nama Allah, mengadukan apa yang dia derita, mengadukan pihak-pihak yang menzalimi dia, niscaya akan Allah dengar dan Allah realisasikan permintaannya. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian Rasulullah menyatakan, ala ukhbirukum bi ahli nar, maukah kalian aku beri kabar tentang ahli nar, penduduk an-nar? Rasulullah menyatakan, kullu utullin jawwazin mutakabbirin, setiap orang yang utullin, bersikap kasar, keras, dan jawwaz, yang selalu mencegah dari kebaikan, menghalangi dari kebaikan. Disebutkan di antara maknanya jawab adalah orang-orang yang senang untuk banyak pengikutnya, banyak orang-orang yang di sekitarnya, banyak orang-orang yang menyukainya, yang menyuarakan dia. Ini jawab, berusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pengikut. Kullu utullin jawazin mustakbir mutakabbirin, yang juga sombong. Para hadirin yang saya muliakan, ini berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata kita melihat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa peristiwa sebagai bentuk pelajaran bagi umat ini, untuk kita tidak meremehkan seseorang karena penampilannya, karena kondisi dia yang tidak mampu, yang lemah. Jangan. Dan jangan kita merasa bangga ketika ada kawan kita atau kita memiliki kawan dan partner, orang yang kuat, punya kedudukan yang kaya, yang semisalnya dari perkara dunia. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di tengah-tengah sahabatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan, qala marra rajulun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala li rajulin 'indahu jalisin ma ra'yuka fi hadha. Suatu hari Rasulullah duduk, tiba-tiba ada orang lewat. Rasulullah sering ketika ada suatu peristiwa itu langsung Rasulullah mengambil sebuah hikmah dari peristiwa tersebut, benar-benar masuk ke benak sahabat. Inilah cara mendidiknya Rasul, dan memang benar-benar hasilnya luar biasa hasil didikannya. Nah, ketika itu Rasulullah melihat orang ini berjalan, Rasulullah menyatakan kepada orang yang duduk di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat tentang orang yang lewat ini tadi? Subhanallah, orang yang lewat ini tadi gagah, pakaiannya rapi, tampan, nampak berseri-seri wajahnya, langkahnya nampak mantap gitu, jalannya itu. Nah, kemudian dengan polos sahabat tersebut menjawab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala rajulun min asrafin nas, hadza wallah hariyun in khataba an yunkaha wa in syafa'a an yushaffa. Ini benar-benar orang yang lewat ini di antara orang yang paling mulia, dan orang ini kalau seandainya, kata si penjawab ini kepada Rasul, dengan polosnya dia menyatakan, kalau seandainya dia melamar putri seseorang, niscaya akan dinikahkan langsung oleh ayahnya. Wong gagah, pakaiannya masya Allah, jalannya mantap, mukanya bersih, berseri. Nah, kemudian kalau seandainya orang ini memberi syafaat, memberi rekomendasi dalam suatu perkara, niscaya rekomendasi dia akan diterima dan dipertimbangkan. Wah, dari si fulan rekomendasinya. langsung terima qabul, langsung diangkat dan dinaikkan jabatannya karena rekomendasinya dari orang tersebut. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam, tidak memberi komentar kepada jawaban ini tadi ini, tidak menyatakan ya benar kamu atau salah. Kemudian summa marra rajulun akhar, tiba-tiba muncul subhanallah orang lain jalan dengan wajah yang kusut, pakaian yang compang-camping, lemah, nampak dia sedang kelaparan. Orang kalau melihat ini enggak ditoleh. Kalau yang tadi pertama, assalamualaikum. Nah, assalamualaikum. Kaifa halak? Bukhair. Nah, mau ke mana ente? Nah, karena memang masya Allah. Tetapi orang yang kedua ini jenisnya kalau sedang lewat di jalan, orang lihatnya gini dengan melirik satu gitu. Apa ini? Apa? Apa sih? Nah, ini paling mau minta-minta ini. Paling ini wes. Gitu. Nah, ini modelnya. Nah, tiba-tiba ditanya oleh Rasulullah, "Ma ra'yuka fi hadza?" Tanya kepada orang yang duduk sebelahnya dari sahabatnya ini, "Menurut engkau gimana pendapatnya tentang orang ini?" Orang sahabat ini jawab pun dengan polos, "Hadza ya Rasulullah, rajulun min fuqara'il muslimin, hadza hariyun in khababa an la yumkaha wa in syafa'a la yushaffa." Sebaliknya, ini orang di antara fakir dari sekian fuqara kalangan muslimin yang apabila dia melamar anaknya orang, oh, ditolak langsung. Ayo, ha, sana ente, siapa ente? Ah, dari kabilah apa ente? Ah, nah, apa? Nah, direndahkan. Nah, kalau memberi rekomendasi, jangan kan beri rekomendasi orang ngelamar aja nggak diterima, beri rekomendasi. Nah, ya jelas-jelas nggak diterima. Nah, ini kondisi dua manusia. Subhanallah, tiba-tiba Rasulullah menyatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza khairun min mil'il ardi misli hadza. Ini orang yang kedua yang lewat terakhir ini tadi jauh-jauh lebih baik, bahkan nilainya melebihi bumi dan yang seisinya dibandingkan orang ini. Bumi dan seisinya. Kalau kita berebut jabatan dan jadi camat aja paling cuma satu kecamatan. Itu pun bukan milik kita. Tadi ya. Cuma jadi camat itu. Itu pun bukan milik kita. Nah, paling pol ya dapat baby band. Pol-polnya. Itu pun sudah dicurigai. Enggak, karena bukan milik kita. Nah, kita disenengin di saat kita punya jabatan. Wah, monggo. Bukan. Nah, kalau mau datang Pak Camat, apalagi yang di atasannya, wah, rumah ditupo. Nah, wangi. Nah, kalau yang mau datang sebelahnya ini orang dia anu kusir dokar misalkan, jangan kan mau dupain kasih wangian rumahnya. Pintunya dibuka sedikit gini, mau apa? Nah, ini para hadirin. Ini melebihi bumi dan seisinya kebaikannya dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Para hadirin yang saya muliakan, sehingga apa yang ada di tengah-tengah umat sekarang ini dari berbagai macam mizan atau takaran di dalam menilai kondisi, di dalam menilai seseorang, di dalam menilai keadaan adalah mizan yang sama sekali tidak syar'i, mizan yang carut marut, yang hak bisa batil, yang zalim bisa menjadi mazlum. Orang yang berbuat zalim bisa dinyatakan sebagai orang yang terzalimi, dan orang yang terzalimi dinyatakan sebagai orang yang zalim. Sehingga kita jangan sampai tergolong apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti' aktsara man fil ard dhilluka an sabilillah. Jika seandainya engkau mengikuti mayoritas orang di muka bumi ini, mengikuti suara mayoritas, maka niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengikuti suara mayoritas. Nah, ini manusia seperti inilah, zaluman jahula. Manusia itu zalum, selalu berbuat zalim, bukan zalim ya kata-katanya ini, zaluman. Lebih jahat daripada zalim. Zalum itu adalah yang selalu bersifat zalim kepada dirinya dengan perbuatan kemaksiatan dan pelanggaran kepada Allah dan membolimi pihak lain. Ini zalum. Jahula, bukan jahil, tetapi jahul. Ini adalah yang sangat bodoh. Ini manusia. Para hadirin yang saya muliakan, pernah suatu hari juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nafarin min ashabi ana wa ibnu Mas'ud wa Bilal wa rajulun min Hudail wa rajulani la usammihima. Suatu hari aku pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama Rasul inda akabiril musyrikin, di hadapan pembesar-pembesar kaum musyrikin Quraisy, di mana Rasulullah mendatangi mereka di dalam rangka mendakwahi mereka, dalam rangka mengajak mereka kepada Islam, yang diharapkan jika para pimpinan-pimpinan ini saja sudah mau masuk ke Islam, diharapkan yang lainnya akan dengan mudah akan menerima Islam, menerima tauhid. Kemudian ketika Rasulullah datang begitu di tengah bersama para sahabatnya ini tadi, ya, Abdullah bin Amr al-As, kemudian Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini orangnya hitam, kecil, kurus, ya, kakinya itu kecil. Nah, ini Bilal seorang budak. Ya, Suhaib juga orang-orang lemah bersama Rasul, di sekitar Rasul. Nah, kemudian orang-orang Quraisy menyatakan, utrudu haula la yatajarrauna alaina. Usir mereka wahai Muhammad. Utrud haula. Ha? Usir, jauhkan, keluarkan mereka dari majlis kita ini. Jangan sampai mereka itu mengotori majlis kita ini. Rasulullah berpikir, ini saya sedang mendakwahi ini sekarang. Apa saya suruh keluar mereka dulu, ya, dalam rangka agar para pembesar-pembesar ini tadi mau mendengarkan dakwah Rasul. Ya sudahlah, ngalah sebentar. Rasulullah sempat terdiam. Begitu Rasulullah terdiam, langsung turun ayat dari langit. Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Jangan sekali-kali wahai Muhammad engkau usir mereka-mereka itu, orang-orang yang lemah itu yang selalu beribadah kepada Allah petang dan pagi. Mereka mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan, kata Allah, jangan kemudian engkau memperhitungkan, mempertimbangkan kepentingan mereka, kemudian engkau abaikan ini. Rasul, Rasul ini sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari langit. Bukan Rasulullah punya kepentingan dunia, enggak. Rasulullah hanya memikirkan kepentingan hidayah untuk mereka. Tetapi karena pertimbangan itu konsekuensinya adalah mengeluarkan atau mengusir orang-orang lemah ini tadi, langsung Allah nyatakan, jangan. Allah enggak mempertimbangkan mereka, para pembesar-pembesar. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Jangan diusir orang-orang itu tadi, orang-orang lemah itu. Jangan. Para hadirin yang saya muliakan, subhanallah, inilah pertimbangan dakwah ilahiyah, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah pertimbangan ini di zaman kita? Adakah pertimbangan-pertimbangan yang seperti ini masuk di dalam dakwah kita dan pergerakan dakwah kita ahli sunnah dan kaum muslimin secara umum? Ini suatu pelajaran. Suatu pelajaran bagi kita umat Islam, selama umat Islam masih menjadikan pertimbangan-pertimbangan selain daripada pertimbangan Allah dan Rasulnya di dalam dakwahnya, di dalam membenahi masyarakat dan negerinya, ketahuilah bahwa itu adalah kehancuran. Pasti, lambat ataupun cepat, kehancuran itu akan datang. para hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu kita tentunya berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita ini digolongkan kepada hamba-hambanya yang mulia di dunia dan di akhirat, digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang bertawadhu, merendahkan dirinya, tidak berusaha mengejar dan menganggap kepentingan dunia itu adalah perhitungan yang segala-galanya. Ini suatu titik terang dan penting di dalam sebuah dakwah, berhasil atau tidaknya sebuah dakwah. Para hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu kita tentunya telah mendengar apa yang kita dengarkan bersama dari ayat Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kita diberi oleh Allah kesabaran, diberi istiqamah untuk kita terus melangkahkan kaki ke rumah Allah, memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersabar duduk dengan para duafa, kita sabar duduk dengan orang-orang yang lemah. Kita sama sekali tidak butuh kepada mereka-mereka yang hidupnya hanya mengejar dunia. Kita sama sekali tidak sedikit pun butuh kepada mereka-mereka yang sekarang hanya mengejar kedudukan dan jabatan. Sama sekali. Perlu ketahuilah bahwa itu adalah alamat kehancuran. Kehancuran dan kehancuran. Buktikan pembicaraan ini cepat ataupun lambat. Selama masih Al-Quran dan Sunnah dikesampingkan, selama masih pertimbangan-pertimbangan Allah dan Rasulnya di nomor dua kan, tunggu kehancuran itu pasti akan datang. Kita sama sekali tidak membutuhkan yang seperti ini. Kita mati dalam keadaan kita fuqara, lebih utama daripada kita meninggal dunia dalam keadaan kita aghnia. Karena itu Rasulullah pernah menyatakan dalam suatu hari ketika Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, seorang sahabah yang terkenal dengan amanatnya sampai diberi julukan inna likulli ummatin amina wa aminu hadhihi al-ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, sesungguhnya setiap umat yang dimunculkan di muka bumi ini pasti ada seorang yang terkenal sebagai pengemban amanahnya, maka pengemban amanah di umat Islam ini adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah yang memenggal kepala ayahnya di pertempuran menghadapi musyrikin. Dia ketika pulang dari Bahrain, pulang membawa sekian ghanimah yang besar, emas, berlian dan berbagai macam hasil daripada al-ghanimah. Ketika melihat ini, ya, Rasulullah langsung mengingatkan sahabatnya, subhanallah, memang didikan Rasul ini, ya. Ketika melihat ini para sahabat, Rasulullah langsung menyatakan mal faqra akhsha alaikum. Tidaklah kemiskinan dan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian, wahai umatku. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kepada kalian, wahai umatku. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya. Tetapi yang justru aku khawatirkan, wahai umatku, terhadap kalian ini adalah kemudian dilapangkan, dibukakan pintu-pintu dunia untuk kalian. Fatana fasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian berlomba-lomba mendapatkan dunia itu tadi, dan dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan umat yang sebelum kalian. Nah, ini kita sering mendengar slogan-slogan umat Islam harus kaya, berbagai bentuk bisnis harus dikuasai oleh umat Islam, perekonomian dan pasar saham harus dimiliki oleh umat Islam. Sampai-sampai seorang khatib di atas mimbar Jumat berbicara, wahai kaum muslimin, sampai kapan kita ini hanya mau belajar bulughul maram, sampai kapan, ya? Ini seorang pimpinan sebuah organisasi ternama di Indonesia menyatakan seperti ini. Sampai kapan kita hanya mau belajar tentang macam-macam air yang najis mana yang tidak? Sementara orang-orang sudah belajar bagaimana hukum pasar bursa dan yang semisalnya. Sampai kapan? Para hadirin, kita berbicara yang ini Sunni, yang ini Syi'i. Dulu. Sampai kapan katanya? kita berbicara ini ahli sunnah, ini syiah. Kita harus bersatu. Sunnah dengan syiah bersatu. Kita diajak bersatu dengan siapa? Subhanallah. Nah, para hadirin yang saya muliakan. Nah, di atas mimbar Jumat didengarkan oleh kaum muslimin yang seperti ini. Kita harus belajar ekonomi dan menguasai perekonomian agar umat Islam ini menang. Coba sebutkan satu hadis atau satu ayat yang menyebutkan bahwa umat Islam harus menguasai perekonomian supaya menang. Coba tolong sebutkan di surat apa, di ayat berapa, di hadis nomor berapa, di dalam buku apa saja. Dengan syarat hadisnya sahih, jangan hadis buatan. Jangan, dengan syarat juga Qurannya adalah Qurannya muslimi, jangan Qurannya syiah. Ya. Ini dijadikan pertimbangan. Sekolah yang pinter ke sana, ke Oxford atau ke mana? Wimbledon lah, main tenis sudah. Nah, iya, atau kemana saja, silakan. Nah, para hadirin yang saya muliakan, mana dasar dan cara bimbingan yang seperti ini? Apakah Allah dan Rasulnya membimbingkan yang seperti ini? Para hadirin yang saya muliakan, tidak ada sedikit pun. Justru Rasulullah menyatakan, aku yang khawatir kepada kalian ini apabila dibukakan kepada kalian pintu-pintu dunia, wahai umatku. Khawatir aku. Coba lihat sahabat. Coba kita pertimbangkan bagaimana perjuangan sahabat. Orang kaya semacam Abu Bakar dan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf menjadi miskin. Nah, kalau mereka perhitungannya adalah perhitungan perekonomian, mereka akan pikirkan bersama Rasul, bagaimana kita mengepung kota Mekah sehingga para kafilah-kafilah, para pedagang-pedagang dari Syam, dari Yaman dan yang lainnya kita halangin, kita blokade perekonomian mereka, kemudian kita tingkatkan kemampuan bisnis kita. Nggak ada. Yang ada adalah mendidik para sahabat di atas tauhid, di atas fakir, di atas kemiskinan. Ini yang dididikkan oleh Rasul. Tadi kita baru mendengar hadis innamatun saruna bi du'aikum. Hanyalah kalian ini ditolong oleh Allah dengan sebab adanya orang-orang miskin, orang-orang lemah di antara kalian. Dan inilah generasi sahabat. Tidak lupa masih dari ingatan kita kisah bagaimana Abu Bakar dan Umar bin Khattab keluar di tengah malam dalam keadaan lapar. Lapar loh, enggak ada yang mau dimakan. Kalau kita enggak ada nasi, masih ada cemblem. Masih ada kue apa saja, roti macam-macamnya. Lepet katanya orang sini. Macam-macamnya masih ada di rumah. Alhamdulillah. Nah, enggak ada di rumah, keluar jam 11 malam di negeri kita ini, di depan sana ada orang jual nasi goreng, ada terlalu mewah lah nasi goreng lu katanya orang sini ya. Hah? Masih bisa alhamdulillah. Punya uang 500 ribu rupiah masih. Umar bin Khattab, Umar yang memimpin umat ini dan berhasil, itu keluar dalam keadaan juk lapar. Keluar loh, dari rumah bingung yang mau dimakan, gak ada. Inilah generasi yang berhasil, yang Islam sampai kepada puncak kejayaannya, gak pernah mengenal bursa saham dan yang semisalnya. Bukan berarti kita tidak boleh belajar perkara ekonomian, boleh. Tetapi untuk dijadikan itu sebagai slogan utama, sampai melupakan tauhid, sampai melupakan bahaya syirik di tengah-tengah umat, sampai melupakan sunnah Rasul, dan bertebaranlah bid'ah di tengah-tengah umat Islam. Inilah yang akan meruntuhkan bangunan Islam dan kaum muslimin. Para hadirin, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Jika ada yang perlu disampaikan, mungkin ada waktu maksimal 5 menit. Nah, ya, tolong. Iya. Membawa kekufuran ya. Hah? Kadal fakru an yakuna kufra. Allah musta'an. Wallahu a'lam. Mana belum tahu hadis itu sahih. Cuma sering dengar dulu. Wallahu a'lam. Kalau tau sahih, kalau tau itu hadis yang sahih, maknanya bukan berarti kita disuruh berlomba-lomba untuk kaya. Nah. Nah. Enggak. Rasulullah menyatakan ni'mar rajul ni'ma al-malis salih inda ar-rajulis salih. Sebaik-baik harta yang saleh, harta yang bersih, yang halal apabila berada di tangan orang yang saleh. Nah, dia punya harta tapi enggak disibukkan dengan harta. Dia punya harta digunakan dakwahnya, hartanya untuk Islam, untuk kaum muslimin, bersedekah, melihat orang-orang lemah, untuk perjuangan umat Islam. Nah, ini jika dia seorang yang kaya. Bahkan Rasulullah juga menyatakan la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad itu kecuali dalam dua perkara. Rajulun a'tahu Allahu ilman wa hikmatan wa qadha bihima, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang Allah beri ilmu dan di Allah beri hikmah kepadanya sehingga dia memutuskan dan menjawab perkara-perkara tersebut dengan ilmu dan hikmah yang ada padanya. Ah, ini boleh hasad. Dia pingin memiliki yang seperti itu. Nah, atau kata Rasulullah, seseorang yang diberi harta, diberi kekayaan, kemudian dia habiskan kekayaannya itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga boleh, tetapi dengan syarat tetap menjalani jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak tahu lah. Pertanyaannya apakah ada hadis yang sah yang memerintahkan kita untuk kaya? Anda belum pernah tahu kecuali itu tadi al-haraka baraka. Tidak tahu. Kalau ada yang tahu mungkin saya diberitahu. Ya. Ya. Minta apa? Iya. Nah.
1: Jadilah kamu dunia itu seolah-olah kamu tidak memiliki. Jadilah
0: akhirat itu seolah-olah kamu tidak memiliki. Nah, hadis itu apa? Ada yang tahu hadis itu sahih? Jadi hadis itu memang sering diucapkan di mimbar-mimbar dan juga di buletin-buletin, ya. Saya lupa apa? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika aw li mautika ka'annaka tamutu ghadan. Berusahalah untuk perkara duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Inilah Adnan Khashoggi. Nah, dan berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Nah, Anda belum pernah tahu ini adalah pernyataan Nabi. Tidak pernah tahu bahwa ini adalah pernyataan Nabi dengan sanad yang sah. Nah, ini musibah yang menimpa banyak dari umat Islam ketika tersebarnya kebiasaan menisbahkan suatu perkataan kepada Nabi tanpa memeriksanya. Dari mana dia mendapatkan itu? Biasanya para khutbah itu membaca buku kumpulan khutbah Jum'ah. Ya, ini biasanya para khutbah punya buku ini di rumah, kumpulan khutbah Jum'at. Nah, dengan bahasa Indonesia sehingga dia tinggal siap sudah baca itu. Nah, di sana ada hadis, ada berbagai macam hal tanpa dia mau memeriksa apakah hadis itu sah ataukah tidak, benar ataukah tidak. Padahal kalau dalam urusan dunia ketika dia sakit, misalkan dia sakit ginjal, terus ada tukang becak nyatakan kalau kamu sakit ginjal ya akhi, minum Redoxon sehari 5, kemudian minum Paramek setiap habis makan 2. Nah, ini siapa ini tukang becak kok berani kasih resep? Kan ya, dia aduh, gak bisa kamu saya terima pernyataan kamu. Kamu gak punya disiplin ilmu tentang ini, ya. Saya mau tanya kepada ahlinya. cari dokter, atau dia akan membuka buku-buku ilmiah. Ya, kalau dia bukunya berbahasa Inggris, dia akan membeli kamus bahasa Inggris supaya dia bisa paham. Tapi urusan din, ya, urusan agama, urusan ahadis Rasul, ucapan-ucapan Nabi, yang itu adalah wahyu dari Allah, saya nanya, cukup beli kumpulan khutbah Jumat? Cukup. Loh ya akhi, periksa, gimana merisanya? Ada buku-buku hadis. Waduh, sulit mau beli, anak gak punya uang. Ya sudah, nak belikan. Ya saya gak bisa baca. Gak mau berusaha untuk belajar. Ya. Das, kerjanya gitu. Nah ini yang musibah yang menimpa umat ini. Sehingga banyak hadis-hadis yang dhaif, yang bahkan palsu, dinisbahkan kepada Rasul. Padahal Rasul menyatakan, "Man qala anni ma lam aqul, falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mengatakan suatu perkataan atas namaku yang aku sendiri enggak pernah mengatakannya, hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya dari an-nar. Hati-hati. Ini pernyataan Rasul berkaitan dengan hati dan akidah manusia, bukan berkaitan dengan ginjal dan paru-paru manusia, bukan. Berkaitan dengan hati akidah manusia yang urusannya adalah jannah wan nar. Bukan urusannya itu rumah sakit dan tempat tidur, bukan. Itu pun enggak dibenarkan oleh Allah. Urusan jannah wan nar segampangnya kita. Nah, ini yang menyebabkan umat ini semakin lemah, umat Islam ini semakin tercerai-berai yang seperti ini, dan pertolongan Allah semakin jauh. Nah, para hadirin yang saya muliakan, ini yang bisa saya jawab sampai di sini kajian.
2: Bagaimana dengan doa kita, bagaimana dengan di dunia sana? Untuk kebaikan di dunia, artinya kebaikan di dunia itu kan bisa disuruh.
0: Iya, rumah yang bagus. Iya, betul. Wah, betul, itu tafsirnya memang begitu. Hasanatud dunya, di antara maknanya itu kelapangan rezeki, kemudian rumah yang cukup luas, kemudian istri yang taat, kendaraan yang cukup baik, ya. Nah, iya, betul. Kita minta kepada ini, bahkan ini doa yang sering diucapkan oleh Rasul, doa yang sering diucapkan oleh Nabi, Rabbana atina dunya hasana wa bil akhirati hasana. Tapi prakteknya gimana Rasul? Umar bin Khattab, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, doanya yang sering ya ini. Nabi gimana sih? Rasulullah kalau mau berdiri di rumahnya kebentuk kepalanya. Subhanallah. Mau sholat gak cukup rumahnya, ya, sampai kakinya Aisyah disuruh minggir, diginikan oleh Rasul. Mau sujud gak cukup tempatnya. Lah kalau kita kan punya musholat sedikit di rumah, sendiri di rumah ya, rumahnya luas, ada tamannya, ada air mancur. Nah, cek kurang apa? Masih kurang apa umat ini dibandingkan sahabat? Dari sisi kekayaan dunia kurang apa? Apa yang kurang dari umat ini? Yang kurang adalah tauhid, sunnah Rasul. Tersebarnya di zaman sahabat sunnah, di zaman kita tersebar beda. Rasulullah dilanggar. Ini yang menyebabkan umat ini enggak berhasil. Nah, boleh kita cari dunia. Allah menyatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Para pedagang di pasar turi dan di mana? Di Jakarta sana, Blok M, Tanah Abang, paling hafal ayat ini. Walakan sanasi baka minat dunia, bisnismen, ya, ini yang dihafal. Jangan lupalah tentang nasibmu di dunia. Betul. Apakah Rasulullah orang yang lupa terhadap nasibnya di dunia? Ayo. Nah, ini kan, kalau kita mau memahami ayat, fahami sesuai dengan apa yang telah difahami oleh orang yang paling ngerti, ya, tentang Quran dan telah diterapkan dengan tepat. Nah, ini pernah saya didatangin seorang anak muda, dia mau menikah, melamar putri seseorang. Kemudian orang tua anak ini menyatakan kepada saya melalui telepon, dia bicara, "Pak Ustadz, maaf, anak saya ini bukan saya melarang menikah ya, nah, tapi apa yang mau diberikan untuk makan istrinya itu apa? Dia belum punya rumah. Dia takut terhadap lingkungannya. Dia khawatir terhadap imannya. sehingga dia lebih mementingkan ridha Allah. Dia itu ingin menikah. Tapi gimana pekerjaan Ustaz, enggak bisa beri makan. Sekarang saya mau tanya kepada ibu, definisi cukup dan tidak cukup itu siapa yang mendefinisikannya? Definisi kewajiban memberi nafkah itu siapa yang mendefinisikan? Yang mendefinisikan itu adalah orang-orang soleh, ataukah yang mendefinisikan itu adalah gubernur Bank BI? Kira-kira siapa yang mendefinisikan? Seorang sarjana ekonomi ataukah seorang yang soleh? Ya, ya kan tentu anu ya Ustaz, ya menurut Al-Quran dan Rasul. Nah, kalau begitu, sekarang coba kita nilai bersama-sama. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Coba ibu ya, kira-kira nih, coba kita nilai. Sebelum itu saya tanya, kira-kira kalau ada seorang tidak mampu memberi makan istrinya sehari, jangankan beras putih, beras jagung gak ada di rumah, kira-kira dosa gak? Oh ya gak boleh Ustaz, dosa, mana tanggung jawab dia sebagai suami, ini jawabannya. Kemudian, oh begitu Bu ya, mari kita dengarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa kata Aisyah, selama 3 bulan berturut-turut muncul bulan, hilang di akhir bulan, muncul di awal bulan lagi, hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi, selama 3 bulan berturut-turut di rumah kami, kata Aisyah, gak ada asap, yakni gak ada yang dimasak 3 bulan. Kira-kira gimana Bu? Rasulullah dosa gak? Hah? Menurut penilaian kita, Rasulullah gak bertanggung jawab. Waduh, astagfirullah. Nah ini, siapa yang mau menilai sekarang? Masalah rumah, saya bilang insyaallah Allah mudahkan. Yang penting takwa kepada Allah dan usaha. Yang dilarang itu kalau kita minta-minta ketuk pintu, ya, menggantungkan kepada orang tua itu. Anak ini sudah siap untuk mengarungi hidup ini, biarkan. Nah, ini para hadirin yang saya lihat, kita lihat kondisi umat ini. Mizan, ya, takaran itu sudah berbolak-balik, gak menentu. Kenapa? Karena umat Islam sudah dicekoki pemikirannya ini dengan berbagai macam pemikiran. Tempo masuk, Yopos masuk, ya, apa namanya, Femina masuk, ya, sejak masih kecil Bobo sudah masuk, Sukubidu sudah masuk, macam-macam. Nah, kacau ini pemikiran. Belajarnya filsafat, belajarnya ilmu ekonomi barat. Waduh, ancur-ancuran benak kita ini, sehingga mizan kitabullah dan mizan sunnatul rasul itu sudah tidak mengerti di nomor berapa itu adanya. Inilah umat yang menyebabkan umat ini enggak berhasil ya di sini nih. Sudahlah, pontang-panting pikiran, seminar silakan, muktamar, macam-macam muktamar silakan adakan untuk memeras pikiran bagaimana mencari jalan keluar bagi umat ini. Selama Al-Quran dan Sunnah enggak dijadikan sebagai panutan, para sahabat Rasul tidak mau dicontoh dan ditauladani, sudahlah, hancur. Sudah pasti. Siapa yang nyatakan gini? Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini pembahasan kita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita ilmu yang bermanfaat dan diberi kita istiqomah sampai bertemu Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudahu amma ba'du.

Kita kembali melanjutkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Pagi hari, hari Ahad, tanggal 25 Safar 1448 Hijriah. Kita sedikit melanjutkan penjelasan dari Al-Allamah Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahallahu ta'ala tentang berkurangnya iman dengan kemaksiatan. Dan yang dimaksud dengan berkurang di sini adalah berkurangnya kesempurnaan iman tersebut. Barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa minal adillati aydah, dan di antara dalilnya juga حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ. Aku mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, dan di antara dalil barakallahu fikum yang menunjukkan bahwa kemaksiatan itu berkurang atau iman itu berkurang dengan kemaksiatan, yaitu berkurang kesempurnaan iman, yaitu pada hadis dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, yaitu sahabat Jundub bin Junadah Abu Dzar Al-Ghifari, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar, wa alaihi thawbun abyad, dan beliau sedang mengenakan thawbun abyad, pakaian putih. Dan pakaian yang berwarna putih, gamis atau yang lainnya, ini adalah warna yang disukai oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, yang kemudian menjadi sunnah fi'liyah dan juga sunnah al-qawliyah, sunnah yang dilakukan oleh beliau dan juga sunnah yang diperintahkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Wa huwa na'im, beliau mengenakan aku mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan mengenakan pakaian putih dan dalam kondisi beliau tidur. Tsumma ataituhu, kemudian ketika saya datang, waqad istayqadha, beliau sudah terbangun. Faqala ma min 'abdin qala la ilaha illallah tsumma mata 'ala dzalika illa dakhala al-jannah. Maka tidak ada seorang pun, kata beliau alaihi salatu wassalam, baru bangun dari tidurnya, ya, tidak ada seorang pun, tidak ada seorang hamba pun yang mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, kemudian ia meninggal di atas ikrar kalimat tauhid tersebut, illa dakhalal jannah, kecuali pasti ia masuk ke dalam al-jannah. Qultu, maka aku bertanya kepada beliau, kata Abu Dzar, wa in zana wa in saraka, walaupun hamba tersebut berzina dan mencuri, ya Rasulullah. Qala wa in zana wa in saraka, walaupun ia berzina, walaupun ia mencuri. Qultu wa in zana wa in saraka, wahai Rasulullah, benar nih, walaupun hamba tersebut akan masuk jannah walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Qala wa in zana wa in saraka, iya, walaupun ia berzina, walaupun ia mencuri. Qultu, aku ulangi yang ketiga kalinya, wa in zana wa in zana wa in saraka, betul Rasulullah, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Qala wa in zana wa in saraka ala raghmi anfi Abi Dzarrin,
walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Fahada minal adillati ala annal mu'mina la yakhruju minal imani birtikabil kabirati wabil ma'asi. Nah, ini hadis ini merupakan salah satu dalil yang menjelaskan bahwa seorang yang beriman itu la yakhruju minal iman, tidak sekonyong-konyong keluar dari keimanannya birtikabil kabirati wabil ma'asi, semata-mata pelanggaran dia terhadap dosa besar, semata-mata ia melakukan berbagai kemaksiatan. Wa innama yakhruju minha bil kufril wadih. Wa innama yakhruju minha bil kufri al wadih. Dia itu hanya bisa keluar dari lingkup keislamannya, dari agama Islamnya, bil kufril wadih, hanya dengan kekufuran yang benar-benar nampak jelas, bukti yang benar-benar tidak bisa disangkal. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengampuni, la yaghfiru dengan fi'il mudhari', bermakna apa? Bermakna terus menerus. Allah Jalla wa Ala tidak akan mengampuni ayushraka bihi, tidak akan mengampuni dosa kesyirikan yang dilakukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Jalla wa Ala masih mengampuni dosa-dosa lain yang di bawah kesyirikan bagi hamba-hamba yang Allah kehendaki. Fasyirku la yughfar. Maka kata Syekh Rabi' rahimahullah, maka kesyirikan itulah yang tidak diampuni. Adapun dosa-dosa yang lainnya masih ada kemungkinan diampuni. Kata beliau, wa ma duna dzalika minal ma'asi fayata'allaqu bimasyiatillah azza wa jalla. Adapun kemaksiatan-kemaksiatan yang di bawah kesyirikan level dosanya itu, maka semuanya dosa-dosa tersebut berkaitan dengan masyiatullah, berkaitan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Insya'a afa anhu, apabila Allah menghendaki, Allah akan mengampuni dosa tersebut. Dosa yang mana, Pak? Dosa yang di bawah kesyirikan. Wa insya'a azzabahu bidzambih, dan apabila Allah berkehendak, maka Allah akan menyiksa hamba tersebut dengan dosanya. Maka kembali kepada keputusan Allah dan kehendaknya. Tsumma la budda minal afwi. Kemudian tadi ya, pertama, kalau hamba itu mau diampuni oleh Allah, maka akan Allah ampuni, tidak akan disiksa. Atau yang kedua Allah pilih, jika Allah menghendaki Allah menyiksa hamba tersebut, maka akan Allah siksa. Tapi yang jelas setelah itu, entah diampuni, dimaafkan, ataukah disiksa, ujung hasil akhirnya si mukmin tersebut yang melanggar dosa-dosa besar, ujungnya kata Syekh, minal afwi, pasti akan dimaafkan. Ya. Selama iman itu masih ada di dalam hatinya, masih bercokol di dalam sanubarinya, labudda minal afwi, pasti akan diampuni oleh Allah. Wala budda minal khuruji minan nar, dan pasti akan Allah keluarkan dari neraka. Hadza huwal haqqul ladzi dalla alaihi alkitab wassunnah. Inilah al-haq yang diperkuat dan ditunjukkan dan dijelaskan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Seorang mukmin dengan dosanya bukan habis begitu saja keimanannya, tetapi berkurang. Kalau berkurang iya, tapi kalau habis secara total enggak. Semata-mata dengan maksiat. Habis total semua amalannya, habis hilang keimanannya hanya dengan apa? Al-kufur al-wadih. Dengan kekufuran yang begitu jelas. Kekufuran yang benar-benar gamblang.
Taib. Fallahu ta'ala yakulu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wassariq wassariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan minallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, seorang pencuri baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan keduanya, jaza'an bima kasaba, sebagai balasan atas perbuatannya, nakalam minallah, sebagai bentuk hukuman dari Allah jalla wa'ala. Wa yakulu, dan Allah jalla wa'ala juga berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah. Maka az-zaniyah atau az-zaniyah, penzina wanita, waz-zani, dan juga pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka cambuklah masing-masing dari keduanya sebanyak 100 cambukan. Nah, kalau apa? Kalau keduanya ini belum muhsan, atau mohon maaf, statusnya bukan muhsan, yaitu orang yang belum menikah, belum terjaga. Orang itu kalau dikatakan muhsan dari hasana, hasan itu kan terjaga, terbentengi, terlindungi. Terlindungi dari perbuatan fahisyah, terlindungi dari perbuatan kotor dengan apa? Dengan pernikahan yang ia jalani. Itu dikatakan muhsan. Nah, orang-orang yang belum menikah maka dia belum muhsan. Maka hukumannya apa? Lebih ringan, dicambuk. Tapi kalau orang yang sudah muhsan atau muhsanah melakukan perzinahan dan terbukti dengan bukti yang syar'i dia melakukannya, maka ditegakkan hukum had padanya, dirajam sampai ia mati. Nah, wala ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah, jangan sampai kalian terbawa kasihan di dalam penegakan hukum Allah jalla wa ala. Jangan merasa kasihan, ya sudah, hukum dia dalam rangka apa? Membersihkan dosanya. Ini hukum had, hukum pidananya. Kemudian kata Syekh, beliau menjelaskan dari dua dalil yang beliau sampaikan ini, falau kana murtaddan birtikabil kabirah, andaikan seorang muslim atau seorang mukmin itu sudah dihukumi murtad gara-gara melanggar dosa besar, gara-gara melakukan dosa besar, bi ayyakuna mustahilan lirtikabiha, kalau ia menganggap halal ya dosa yang ia langgar, fahuna ya'ti haditsun man baddala dinahu faqtuluh, maka di sini yang berlaku bukan dua ayat tadi, bukan dua ayat tentang penegakan hukum had, yang pencuri dipotong tangannya, yang pezina kalau belum menikah dicambuk 100 kali, yang sudah menikah dirajam sampai mati. Bukan itu hukumannya. Maka hukumannya seperti sabda Rasul alaihi salatu wassalam berikut, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang telah mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Nah, perintah beliau alaihi salatu wassalam kepada pemerintah muslim yang mengganti agamanya, faqtuluh. Tapi kan nyatanya orang yang melakukan dosa-dosa besar tersebut bukan dibunuh, Pak. Tapi ditegakkan hukum had, menunjukkan apa? Status iman masih ada pada dia. Ya kan? Nah, kalau seorang muhsan atau muhsanah melakukan zina dan dianggap zina itu sebagai tindakan murtad, ya sudah, enggak perlu dirajam, Pak. Langsung aja dipenggal lehernya. Nah, dipenggal lehernya, bukan dirajam. Dirajam itu biar dia tersiksa, merasakan penyiksaan untuk menghapus dosa-dosanya. Itu muslim, itu mukmin, itu muslimah, itu mukminah. Masih ada status iman dan masih ada status Islam pada orang yang melakukan dosa besar tersebut. Tapi kalau orang sudah murtad, ya enggak perlu diperlakukan demikian, langsung dipenggal lehernya. Kan gitu. Tapi kenyataannya pencuri diapakan? Dibunuh. Dibunuh, Pak.
Iya, pencuri dibunuh. Hah? Dibunuh atau dipotong tangan ya? Di mana? Oh, di masa. Enggak, bukan. Ya, maksudnya ini yang ini kacamata adalah dalil-dalil syar'i, dalil syariat. Dipotong tangannya kan? Iya, apa ada hukum Al-Qur'an pencuri dibunuh? Enggak ada, dipotong. Menunjukkan apa? Menunjukkan si pencuri

dipotong tangannya kan? Iya. Apa ada hukum Al-Quran pencuri dibunuh? Gak ada, dipotong. Menunjukkan apa? Menunjukkan si pencuri masih muslim. Si pencuri masih mukmin. Kan gitu. Maka dibersihkan dosanya dengan pemotongan tangannya dengan hukum had tadi ditegakkan. Kalau dia sudah kafir, ya gak perlu dipotong tangannya, penggal lehernya, selesai. Gitu. Taib. Idza kana murtaddan, kita simak penjelasan Syekh. Idza kana murtaddan wa qad qatala as-sahabatu man irtaddu tanfidan li amri ar-rasul alaihi salatu wassalam. Kalau dia itu murtad, maka yang harus dilakukan pada orang-orang yang murtad ialah harus dibunuh sebagaimana dahulu para sahabat telah memerangi orang-orang yang murtad setelah meninggalnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ya kan? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk sebagai khalifah pengganti beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian kan berbondong-bondong ini bangsa Arab, ya, orang-orang Badui di pedalaman-pedalaman di pelosok-pelosok padang pasir itu pada murtad, rame-rame murtad. Maka ya, Ar-Rasul alaihi salatu atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengutus Khalid ibnul Walid untuk mendatangi kem-kemnya mereka. Ya, memerangi mereka, membunuh mereka. Ya. Membunuh siapa? Membunuh nabi-nabi palsu. Ketika itu, dan golongan orang-orang yang murtad ini diutus. Ya, para sahabat. Nah, untuk memerangi mereka dan membunuh mereka semuanya tanfidzan li amri Rasul alaihi salatu wasalam dalam rangka melaksanakan perintah Rasul alaihi salatu wasalam. Ya ya, murtad kan, dibunuh, diperangi. Ya, di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu apa hukumnya? Ya dibunuh. Lah ini sekarang pencuri dibunuh apa enggak? Enggak. Allah enggak menyatakan dibunuh. Demikian beliau, demikian pula Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak menyatakan untuk dibunuh. Wa hadhihi kulluha hujajun ala ahli al-ahwa'i wa barahin wa hujajun li ahli sunnati ahli al-wasat ضد المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب والعمل ليس من الإيمان. Ini semuanya merupakan dalil-dalil dan argumennya Ahlus Sunnah wal Jamaah barakallahu fikum untuk melawan hujah-hujahnya Ahlul Ahwa, para pengekor hawa nafsu. Dan inilah bukti-bukti serta argumen yang mendukung dan menguatkan Ahlus Sunnah Ahlul Wasat. Nah, Ahlul Wasat, orang yang pertengahan. Diddul Murji'ah, yang adil. Ya, bertentangan dengan prinsipnya kaum Murji'ah yang mereka meyakini innahu la yadurru ma'al imani dhanbun. Bahwasannya iman itu tidak akan rugi sedikit pun walaupun tidak terugikan oleh dosa apapun. Ana ulangi, menurut kaum Murji'ah, iman itu tidak akan terugikan oleh dosa apapun. Nah, walaupun pelakunya murtad, kalau sudah beriman ini sudah enggak boleh diperangi. Walaupun sudah melakukan dosa apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, hatta melakukan syirik, melakukan pemurtadan, ya, gak berpengaruh, gak berefek sama sekali kemaksiatan itu. Dan mereka menyatakan wal amalu laysa minal iman, dan mereka menyatakan amalan itu bukan bagian dari iman. Jadi kalau kita sholat, puasa, apalagi pak, zakat, haji itu gak masuk dalam ranah iman menurut mereka. Waddidul khawarij, dan inilah hujah-hujah, argumen-argumen Ahlus Sunnah yang bertentangan dengan akidah dan keyakinannya al-khawarij al-ghulah, al-khawarij yang is ekstrim, wal-mu'tazilah dan kaum mu'tazilah, alladzina yukhrijunal muslima min da'iratil iman, yang telah

0: mengeluarkan seorang muslim dari lingkup keimanan, wa yahkumuna alaihi bil khulud bin nar au fin nar, yang dan mereka telah menghukumi naam seorang muslim tersebut kekal abadi di dalam an-nar. Nasallallahu alaihi wasallam atul afiyah. Dengan demikian selesai penjelasan Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mujahid Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala dari bab ini, bab penjelasan tentang berkurangnya keimanan dengan kemaksiatan. Dan yang dimaksud dengan berkurangnya iman tersebut adalah kurangnya kesempurnaan iman. Dan berikutnya kita beralih kepada pembahasan bab yang selanjutnya, bab yang disebutkan dalam kitab Al-Ibtihaj bi syarh kitab Al-Iman min Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Yani kitab Al-Ibtihaj karya Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, yang memuat hadis-hadis naam dalam Kitabul Iman dari Sahih Al-Imami Muslim. Baik, kita beralih pada bab yang berikutnya, babu bayani khisalil munafiq. Bab yang berisi penjelasan tentang ciri-ciri orang-orang munafik. Naam. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, berkata al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Abdullah bin Numair ha wa haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Al-A'mash ha قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها. Empat perkara, empat hal yang barang siapa terkumpul padanya empat hal tersebut, maka ia telah benar-benar menjadi seorang munafikun khalisa, seorang munafik yang benar-benar munafik. Wa man kanat fihi khallatun minhunna kanat fihi khallatun minan nifaq, dan barang siapa yang kalau salah satu dari empat ini ada pada dirinya, maka dia telah memiliki salah satu ciri-ciri kemunafikan sampai ia meninggalkan ya perbuatannya tersebut, perbuatan salah satu dari empat ciri ini tadi. Apa empat ciri tersebut? Kata beliau alaihi salatu wassalam, idza haddatsa kadzaba, kalau bicara itu bohong, kalau berbicara berdusta. Wa idza ahada ghadara, dan apabila ia berjanji maka ia menyelisihinya. Afwan, apabila ia terlibat perjanjian maka ia mengingkarinya. Wa idza wa'ada akhlafa, yang ketiga, apabila ia berjanji ia pun menyelisihinya. Yang keempat, wa idza khasama fajara, apabila kalau ia terlibat pertikaian, terjadi konflik, fajar, balasnya itu melampaui batas. Ghaira anna fi hadithi Sufyan, naam, selain lafaz yang disebutkan dalam hadith dari Sufyan Ats-Tsauri, wa in kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq. Kalau tadi lafadznya khallah, yang ini lafadznya khoslah dari al-Imam Sufyan. Dan apabila ada salah satu ciri ini ada pada diri seseorang, maka ia telah memiliki salah satu ciri kemunafikan. Taib. Hadis yang berikutnya. Wa haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Sa'id wa lafdhu li Yahya qala haddatsana Isma'il bin Ja'far qala akhbarani Abu Suhail Nafi' bin Malik bin Abi Amir an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun. Hadis yang berikutnya ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau alaihi salatu wassalam, tanda kemunafikan itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila ia berjanji ia menyelisihi. Wa idza tumina khana, dan apabila ia diberi amanah ia pun mengkhianati amanat tersebut. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya. Wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Ishaq qala akhbarna Ibnu Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Al-Ala bin Abdurrahman bin Ya'qub maula Al-Huraqah an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min alamatil munafiqi thalathatun. Kalau hadis Abu Hurairah yang sebelumnya lafadznya apa? Lafadznya salasun. Naam. Ayatul munafik. Ayatnya itu bentuknya tunggal. Kalau sekarang menggunakan kata alamat. Alamatil munafik au min alamatil munafiki salasatun. Di antara tanda-tanda orang yang munafik ialah tiga. Belum menyebutkan idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ia menyelisihi. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanat dia mengkhianati. Kemudian Syekh Rabi memberikan ta'liq, memberikan catatan. Wa lafdzul awwal ayatul munafiq, lafadz hadis Abu Hurairah yang pertama itu ayah, itu tunggal lafadznya ayatun. Ayatul munafiq salasun, salasnya itu muzakkar. Wasani, riwayat yang kedua menyebutkan min alamati jamak. Ya, jamak apa? Jamak muannas. Min alamatil munafiki salasatun. Salasannya menggunakan muannas. Kalau yang tadi salasun menggunakan muzakkar. Baik. Wa haddatsana Uqbah bin Mukram al-Ammi قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال آية المنافق ثلاث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. نعم. حديث أبو هريرة juga ya. Cuma kalau dari sanad yang baru kita baca ini ada tambahan. Kalau tadi disebutkan ayatul munafik salas, tanda kemunafikan itu ada tiga. Nah di sini ada tambahan lafadz wa in soma wa sholla wa za'ama annahu muslim, walaupun dia itu puasa, walaupun dia itu sholat, selama tiga tanda ini masih ada pada dirinya, ya, maka dia tetap seorang munafik walaupun puasa, walaupun sholat. Wa za'ama annahu muslim, walaupun dia meyakini dirinya muslim, tapi kalau tiga tanda ini masih ada pada dirinya, maka dia telah memiliki ciri-ciri kemunafikan. Taib. Disebutkan satu sanad lagi oleh dinukil oleh Syekh Rabi dari sahabat Muslim. Wa haddatsani Abu Nasr At-Tammar wa Abdul A'la ibn Muhammad qala haddatsana Muhammad ibn Salamah an Dawud bin Abi Hind an Sa'id bin al-Musayyib an Abi Hurairah. Ini sama yang berikutnya, ini juga dari Abu Hurairah pula. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bi mithli hadits Yahya bin Muhammad. membawakan hadis dari al-Imam Yahya bin Muhammad. Nah. Ini tadi hadis yang ketiga. Ayatul munafik salas. Wa in salasun in hadatsa idza hadatsa kadzaba au idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nah, di sini ditambahkan apa? Wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslim. Walaupun dia puasa, walaupun dia salat, walaupun dia meyakini dirinya muslim. Ta'liq, catatan dari Syekh Rabi, hadithu ayatul munafiq madarhu ala Abdullah bin Amr ibn al-As. Hadith tanda orang munafik itu poros, ya, poros sanatnya itu kepada sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Maka kalau dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As disebutkan arba'un, tanda kemunafikannya itu empat. Ya. Man kunna fi kana munafiqan khalisa. Barang siapa yang keempat-empatnya ada pada diri seseorang, maka benar, dia adalah benar-benar munafik. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sementara hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan ayatul munafik salas. Ya, dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As itu empat tanda kemunafikannya. Kalau dari sahabat Abu Hurairah tiga tanda kemunafikannya. Wa fi riwayatin min alamatil munafiki thalathatun. Tanda kemunafikan itu ada tiga. Kalau dari jalan Imam Yahya bin Muhammad bin Qais, dari jalan Hammad bin Salamah, Hammad bin Salamah imam besar, wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslim, ada tambahan lafaz wa in shoma, walaupun dia puasa, walaupun dia salat dan meyakini dirinya seorang muslim. Kata Syekh Rabi, wa hadhihi ziyadah, tambahan teks atau tambahan lafaz ini insyaallah maqbulah, itu diterima. Hasalat fiha mutaba'atun min Hammad bin Salamah li Yahya bin Muhammad bin Qais. Kenapa? Karena riwayat riwayat ini yang ada tambahannya ini itu dikuatkan oleh riwayatnya Imam Hammad bin Salamah. Ya, Imam Hammad bin Salamah imam muhaddithin qawi fil hadis. Nah, maka kalau ada riwayat lemah dikuatkan dengan riwayatnya perawi yang thiqah, maka riwayat lemah tersebut bisa terangkat, Pak. Mungkin seperti pada beberapa pertemuan yang lalu, ya. Kalau riwayat yang lemah itu, ya, kelemahannya itu bukan kelemahan yang berat dan parah, ya. Kalau kelemahannya masih bisa ditoleransi, itu kalau dikuatkan dengan riwayat lain dari perawi-perawi yang thiqah, maka derajat kelemahannya itu bisa apa? Bisa terobati, bisa terkuatkan. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian kita membaca makna dari hadis ini. Ini, Pak, itulah keistimewaannya kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim itu dalam satu bab bisa mengumpulkan satu hadis dikumpulkan dari sekian banyak jalan. Walaupun dari sekian sanad-sanad itu gak semuanya sahih. Iya, ada yang sahih biasanya ditaruh di paling atas, kedua, ketiga, itu yang sahih. Kemudian riwayat-riwayat di bawah-bawahnya ini, riwayat yang sahih ada tambahan-tambahan, ya. Dan juga ada juga riwayat-riwayat yang lemah. Barakallahu fikum. Nah, kata para ulama, dengan jam'ut turuq, dengan mengumpulkan jalan-jalan dalam hadis ini tadi, itu gambaran hadis tersebut bisa apa? Bisa diketahui secara lengkap. Sama kayak kita, ya, Pak, ya. Kalau ada sebuah kasus permasalahan terjadi, ya, ditanya sekian banyak saksi-saksinya. Artinya apa? Keterangan itu diperoleh dari sekian banyak jalan. Kan gambarnya tambah lengkap. Gitu, ya. Nah, inilah keistimewaannya Sahih Al-Imam Muslim. Ya, kitab Sahih Al-Imam Muslim. sekian, menjamak sekian banyak jalan-jalan turukul hadis. Sehingga apa? Sehingga memahaminya itu benar-benar lengkap. Nah ini kan kita dapat faedah baru ini. Kalau dia tidak bertaubat dari ciri-ciri kemunafikan tersebut, maka dia akan tetap sebagai seorang munafik. Walaupun puasa, kan gitu. Walaupun sholat, walaupun meyakin dirinya seorang muslim. Nah, diketahui dari mana? Dari jam'ut turuk. Mengkompromikan dan mengumpulkan sekian banyak jalan ini tadi. Sekian banyak sanad. Nah ini dia, ini termasuk apa? Termasuk dalam mempelajari ad-din, mempelajari agama demikian. Ya, disebutkan oleh para ulama, mempelajari agama itu demikian. Dari mengumpulkan sekian jalannya. Sehingga pengetahuan yang diperoleh itu benar-benar gambarannya lengkap. Amma makna hadis. Adapun makna hadis kata Syekh Rabi' rahimahullah. Fa ma'nahu 'inda ahli sunnati annal murada bin nifaki huna an-nifaqul 'amali. Adapun makna hadis ini menurut para ulama ahli sunnah wal jamaah, yang dimaksud dengan kemunafikan pada hadis-hadis ini adalah an-nifaqul 'amali. Nifakul amali, nifak ya kemunafikan yang sifatnya amalan. Yang disebutkan pula oleh para ulama, nifakul amali itu adalah kemunafikan yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari lingkup keislaman. Itu nifakul amali. Lal i'tiqadi, bukan nifakul i'tiqadi. Fa inna bainahuma farqan, kata Syekh Rabi' rahimahullah, karena pada keduanya dua jenis nifak. Nifak apa tadi yang pertama? Al-amali. Yang kedua? Al-i'tiqadi. Nifakul amali yang kedua adalah al-i'tiqadi. Keyakinan, akidahnya, munafik. Maka kedua jenis ini ada perbedaan. Fan-nifakul i'tiqadi kata beliau, huwa ayyudhiral islama wa yubtinu wa yubtina al-kufra. Kemunafikan al-i'tiqadi itu adalah menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Wa hadzan nifaqul i'tiqadi kufrun billahi azza wa jal. Nah ini hukumnya. Kalau kufur i'tiqadi seperti ini adalah bentuk kekufuran kepada Allah azza wa jal. Wa ahluhu fid darkil asfali minan nar. Dan para pelakunya dan orang yang memiliki sifat seperti ini akan dihukum, diikop oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam neraka di kerak yang paling bawah. Azab yang paling berat, yang paling pedih. Amma hadhihi sifatu fahiya min alamatin nifaq. Adapun sifat-sifat ini yang tadi pada hadis Abu Hurairah disebutkan 3, yang pada hadis Abdullah bin Amr bin Al-As disebutkan 4. Iya, kalau bicara berdusta, kalau diberi amanah berkhianat, kalau berjanji mengingkari janji, kalau sudah bertikai membalasnya itu berlebihan. Fajar. Nah, membalasnya itu berlebihan. Sampai pun bertikai, Pak. Konflik sekalipun enggak boleh melampaui batas, Pak. Ya, makanya kita ini perlu kadang mendidik hal ini pada anak-anak kita. Ya, ada anak-anak kita di misalnya di apa? Dikata-katain sama temannya misalnya. Balasnya mukul, buk misalnya. Lah ini juga apa? Enggak boleh. Kita perlu mendidik, jangan nak, kalau anak temanmu ini apa mengganggu kamu dengan perkataan, ya balas dengan perkataan, jangan dengan pukulan, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Baik. Waqad yakunu aw qad yakunu sahibuha munafiqan nifaqal kufri. Dan terkadang pula orang yang tersifati dengan munafik, munafik nifakul amali ini tadi, dia sebagai seorang munafik dengan kemunafikan yang mengantarkan pada kekufuran. Waqad yakunu munafiqan nifaqal amali. Dan terkadang munafik itu munafik yang amalnya, amalnya saja. Wa bihasabil hal. Nah, semuanya tergantung keadaan dan kondisi orangnya masing-masing. Idza kana musliman fana khudhuhu ala zahirihi. Kalau dia sebagai seorang muslim, ya kita hukumi dia sebagai tampilan luarnya, zahirnya. Kalau zahirnya muslim, ya muslim. Dahulu di masa Rasul alaihi salatu wasallam di Madinah, bukan enggak banyak orang-orang munafik, banyak orang-orang munafik, ramai mereka. Iya kan? Tapi ketika hadir salat, hadir taklim, hadir jihad, hadir di berbagai amal-amal ibadah, ya dihukumi sebagai zahirnya. Barakallahu fikum. Wa naqul, dan kita katakan, inna hadza nifaqun amali. Kita katakan ini adalah nifaqun amali, munafik amalannya. Wa idza kana fihi wahidatun min hadhil arba' allati dzakaraha Abdullah bin Amr ibn al-'As, fa fihi khaslatun minan nifaq. Naam. Wa in ijtama'at fihi kana munafiqan khalisa. Wa hadhihi fiha ishkalun. Lakin ta'awwaluha. Dan apabila pada diri seseorang itu ada salah satu dari empat ciri kemunafikan tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, lafadznya fihi lafadznya khoslatun minan nifak, salah satu ciri kemunafikan. Tapi kalau sudah empat-empatnya terkumpul pada dia, maka dia sebagai munafik yang benar-benar jelas murni. Hadi fiha iskalun. Nah, di sini ada sedikit iskal oleh para ulama di ta'wil ta'awwaluha. Karena li'anna zahiraha annahu munafikun kafir. Karena secara zahirnya ialah munafik ini adalah munafik yang kafir. Ya, kalau dikatakan munafik khalisah, munafik yang murni, munafik murni ya kafir, Pak. Ya. Fa khalisun la yashubu syai'un minal Islam. Dikatakan munafik khalis itu adalah munafik yang memang sudah tidak tersisipi sedikit pun dari keislaman. Ya, wallahu a'lam. Lakin ta'awwaluha bi annahu yushbihul munafiqin musyabahatan qawiyah. Namun ditakwil oleh para ulama munafikan khalisa, hadis yang menyebutkan kalau empat ini terkumpul pada dia, maka dia betul-betul munafik yang jelas murni. Ini ditakwil, diarahkan maknanya bahwasanya ini orang menyerupai orang-orang munafikin, tapi penyerupaannya itu sangat-sangat kuat, dengan penyerupaannya sangat kuat. Wallahu a'lam bisawab. Taib, mungkin waktunya sudah lewat, Pak. Jadi kita cukupkan sekian. Fa insyaallah taala akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bi idznillah taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihadza wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakum alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله kembali kita melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dengan pembacaan syarah dari Fadilatu Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Nah, selanjutnya qala rahimahullah wa tarkul khusumat wa tarkul julusi ma'a ashabil ahwa. Berkata Al-Imam Ahmad rahimahullah bahwa di antara prinsip sunnah adalah meninggalkan segala bentuk permusuhan, demikian pula perdebatan, dan meninggalkan bermajelis atau tidak bermajelis bersama para ahlul ahwa dari kalangan ahlul bid'ah. Qala Syekh Zaid rahimahullah min usul sunnati allati masha 'alayha salafuna salihun wa hum qudwatuna li'annahum lam yughayyiru wa lam yubaddilu ma sami'uhu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara prinsip sunnah yang para salafun salih mereka berjalan di atasnya, mereka beramal di atas prinsip-prinsip sunnah yang merupakan prinsip Islam, ya. Dan mereka adalah qudwah kita. Para salafus salih itu merupakan contohan kita, panutan kita di dalam beragama, di dalam menjalani agama Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi contoh suri tauladan bagi kita adalah para salafus salih. Mengapa mereka harus dan wajib untuk dijadikan sebagai qudwah dalam perkara agama? Ya, dijelaskan oleh Syekh di sini karena mereka adalah orang-orang yang tidak merubah-rubah. Demikian pula tidak mengganti apa yang mereka dengarkan dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam berupa wahyu, berupa sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada mereka. Sehingga merekalah panutan, merekalah sumber dan qudwah di dalam pengambilan ilmu syar'i. Ya, sepeninggal Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam pengambilan ilmu syar'i. Ya, sepeninggal Nabi kita alaihi salatu wassalam. Para salafun salih dari kalangan generasi para sahabat, kemudian generasi para tabi'in, dan generasi para atba'ut tabi'in. Qala fala mahalla lil jadal wal khusumat. Sehingga tidak ada tempat untuk melakukan perdebatan dan permusuhan. Wal muradu bil khusumatil manfiyati wal jadal al-khusumatu fi dinillahi tabaraka wa ta'ala biduni hadafin sahih wa biduni ghayatin hasanah. Dan yang dimaksud dengan permusuhan yang terlarang, demikian pula perdebatan yang terlarang, adalah permusuhan dan perdebatan dalam perkara-perkara dan urusan-urusan agama Allah tabaraka ta'ala yang dilakukan dengan tanpa tujuan yang benar dan dengan tanpa maksud yang baik. Ya. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perdebatan ataupun ya permusuhan yang terlarang untuk kita melakukan perdebatan, ya, dalam urusan agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa adanya tujuan dan maksud yang benar. Wa illa fa innal khusumata qa'imatun bainar rusuli wal umam
2: wa baina ahli sunnati wal ahli bid'ah wa ahli bid'ah. Nah, meskipun yang namanya perdebatan ataupun permusuhan itu sudah terjadi di antara para rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala dengan para kaumnya. Demikian pula di antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Nah, qala fa amma khusumatu ahli sunnati li ahli bid'ah fa hiya tanhasiru fil bayan lahum wa iqamati al hujjati alaihim wa raddi bid'ahihim wa dhalalatihim wa ittafuna bidzalik. Adapun bentuk permusuhan ahlus sunnah terhadap para ahlul bid'ah adalah dengan cara terbatas dengan penjelasan yang dilakukan oleh ahlus sunnah kepada manusia terhadap ahlul bid'ah tersebut, terhadap hakikat dari ahlul bid'ah. Demikian pula ahlus sunnah menegakkan hujjah atas ahlul bid'ah tersebut dari kesesatan dan kebatilan yang mereka berada di atasnya, dan bentuk permusuhan dan permusuhan ahlus sunnah terhadap ahlul bid'ah adalah dengan cara membantah kebid'ahan-kebid'ahan mereka dan kesesatan-kesesatan mereka. Dan ahlus sunnah hanya mencukupkan yang demikian ini. Permusuhan dengan ahlul bid'ah itu dilakukan dengan apa? Dengan cara menjelaskan kepada umat siapa hakikat dari ahlul bid'ah tersebut. Dilakukan dengan cara menegakkan hujjah yang benar di hadapan para ahlul bid'ah tersebut dan membantah kebid'ahan dan kesesatan mereka di hadapan umat. Fala ya'qiluna majalisa muta'addidatan li ashabil ahwa'i wal dhalalat. Sehingga ahlus sunnah tidaklah kemudian mereka melakukan majlis-majlis yang berbilang-bilang, majlis-majlis yang berkelanjutan dengan para ashabul ahwa wal dhalalat dalam forum-forum perdebatan, dalam forum-forum debat kusir sebagaimana ini yang dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok dakwah. Ada sebagian kelompok dakwah yang kita saksikan di berbagai media yang suka memperdebatkan hukum-hukum syariat dengan para ahli bid'ah. Yang terjadi bukanlah kemudian untuk membantah kebatilan. Yang terjadi bukan dalam rangka untuk menegakkan hujjah al-haq di hadapan para ahli batil dari kalangan ahli bid'ah. Yang terjadi bukanlah untuk meninggikan kebenaran, tetapi adalah apa? Yang terjadi adalah dalam rangka untuk membela masing-masing, membela nama baik masing-masing kelompok tersebut. Inilah bentuk perjidalan, perdebatan yang terlarang. Dan ini dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok yang menisbahkan diri mereka kepada dakwah. Nah, adapun ahlus sunnah tidak demikian. Qala wa inna ma yansahuna bi bayani sunnati wa tahdhiri min mukhalafatiha wa raddi ala ahli al-bid'i sawa'un bil kalami aw bil mu'allafati wa la yaziduna ala dhalik. Adapun ahlus sunnah yang mereka lakukan hanyalah dengan cara memberikan nasihat, dengan menjelaskan sunnah dan memberikan peringatan dari menyelisih sunnah tersebut dengan cara melakukan bantahan-bantahan ilmiah kepada ahlul bid'ah, apakah dilakukan dengan ucapan maupun dengan karangan-karangan ilmiah, dan mereka tidak lebih daripada yang demikian itu di dalam memerangi dan membantah ahlul batil dari kalangan ahlul bid'ah. Qala wal munadharatu munadharatun laha ghayatun syar'iyyah wa munadharatun aqimah. Fal munadharatun lati laha ghayatun syar'iyyatun hiya lati tatadammanu badla nasihati lil musabi bimarad syubhat fayubayinu lahu al-haqqa sawa'un fima yata'allaku bil-i'tiqad au fima yata'allaku bi-ghayrihi من تكاليف شرعية يبين الحق بالدليل والتوضيح نصرة للسنة ودحضا للبدعة هذه الغاية الصحيحة. نعم. على كل ديسكوسي يا مناظرة ديسكوسي yang memiliki tujuan yang baik, diskusi yang masyru', yang disyariatkan, ya. Fal munadharat allati laha ghayatun syar'iyyah hiya allati tatadamman badal nasihah. Sehingga diskusi yang memiliki tujuan ya syar'iyyah, yaitu diskusi yang terdapat padanya nasihat, ya, yang diberikan kepada orang yang terkena penyakit syubhat, ya, sehingga kita berdiskusi, berdialog dengannya, ya, dengan orang yang kita tahu telah termakan satu syubhat dari syubhat-syubhat yang batil yang disebarkan oleh ahlu bid'ah dan ahlu dhalal, ya, fayubayyan lahu al-haqqa. Sehingga dijelaskan kepada orang tersebut hakikat kebenaran. Sama saja perkara yang didiskusikan itu berkaitan dengan perkara keyakinan ataukah perkara-perkara yang berkenaan dengan cabang-cabang syariat dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, dijelaskan kepadanya kebenaran dengan dalilnya. Ya, disampaikan kepadanya kebenaran tersebut dengan dalilnya dalam rangka untuk menolong sunnah dan dalam rangka untuk melenyapkan kebid'ahan. Hadhil ghayat sahiha, inilah tujuan yang benar di dalam melakukan suatu forum dialog ataupun diskusi, ya, ya, ini tujuan yang benar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bila kita berdialog, bila kita berdiskusi dalam sebuah forum dengan saudara kita yang kita ketahui dia termakan oleh sebuah syubhat dari suatu fitnah yang terjadi, maka ya, tujuan yang baik dan maksud yang baik di dalam melakukan diskusi tersebut adalah dalam rangka untuk menjelaskan kebenaran kepadanya dengan dalil dan dalam rangka untuk menolong sunnah Nabi alaihissalatu wassalam dan dalam rangka untuk melenyapkan kesesatan dan kebid'ahan. Qala amma kathratul jadali li taghallubi bihaqqin aw bighairi haqq aw nusratan li madhhabin muayyan mukhalifin li usuli ahli sunnati wal jamaah aw li hawa fa inna ahli sunnati yajtanibuna majalis haula alladhina yaqubuna al khusumat fid din. Na'am. Wa akhdul majalis lil jadal wal munadharat biduni ayakuna lahum hadafun liya'lamul haqqa wa ya'malu bihi. Adapun seorang yang sering melakukan perdebatan-perdebatan, ya, hanya dalam rangka untuk mengalahkan lawannya, ya, tujuannya adalah untuk mencari siapa yang paling pintar, tujuannya adalah untuk mencari siapa yang paling lihai dalam berargumen, ya, tujuannya adalah untuk mengalahkan lawan, ya, debatnya. Apakah memang dia dalam posisi yang benar atau bahkan dia dalam posisi yang salah? Ya, dia melakukan perdebatan, diskusi itu hanya dalam rangka untuk menampakkan siapa yang paling pintar, siapa yang kemudian bisa mengalahkan lawan debatnya. Ya. Nah, atau perdebatan itu dilakukan dalam rangka untuk menolong suatu mazhab tertentu, ya, untuk memenangkan suatu mazhab tertentu, nah, yang menyelisihi prinsip ahlu sunnah wal jamaah, ya, atau perdebatan itu dilakukan dalam rangka untuk membela hawa nafsu, maka ahlu sunnah wal jamaah mereka adalah orang-orang yang menjauhkan diri mereka, ya, meninggalkan majlis-majlis, ya, di ruang-ruang diskusi. diisi ruang-ruang perdebatan yang seperti itu, yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya ingin mencari permusuhan di dalam agama melalui apa? Melalui perdebatan dan forum diskusi na'amat pun debat kusir itu. Nabi khawatifillah rahimahnya rahimahumullah, tidaklah ada dua orang yang saling berdebat. Ya. Tidak ada dua orang yang saling berdebat dan kemudian perdebatan itu tidak lagi ya ilmiah dan tidak lagi pada batasannya. Sudah menjadi debat kusir. Sudah lagi debat untuk menolong hawa nafsu, membela hawa nafsu masing-masing. Meskipun dia berada dalam posisi yang benar, maka mesti perdebatan itu akan mewariskan apa? Kebencian. Akan mewariskan permusuhan dengan lawan debatnya. Ya, terlebih lagi kalau itu adalah saudaranya. Terlebih lagi kalau dia itu adalah ikhwah. Yang dia dan antara dia dan saudara tersebut memiliki hubungan, kedekatan. Tidak seperti keumuman kaum muslimin. Maka yang demikian itu tidak sepantasnya untuk dilakukan. Nah, fa inna ala sunnati yajtanibuna majalisi haula alladziina yatlubuna al-khusumata fid din. Maka al-sunnah wal jamaah meninggalkan ya, tidak mau ikut-ikutan dalam majelis orang-orang yang demikian maksud dalam melakukan suatu forum diskusi hanya untuk mencari fitnah dalam agama ya, wa azil majalis al-jadal wal munadharat. Naam, meninggalkan majelis orang-orang yang melakukan ataupun mengadakan forum majelis tersebut hanya untuk berdebat saja, hanya untuk ya melakukan debat kusir dengan tanpa adanya tujuan dan maksud yang benar, seperti dalam rangka untuk mengetahui kebenaran ya dan beramal dengannya. Naam. Wa innama liyulabbisu 'alan nas wa yudhallilu man qalla 'ilmuhu hatta yakuna fardan min afradihim min ahli al-bid'i wadh-dhalalat. Ahlul batil ya, ahlul batil dari kalangan ahlul bid'ah ya, mereka melakukan perdebatan. Mereka melakukan diskusi dalam forum debat kusir itu hanya saja yang mereka maksudkan dengannya untuk mengkaburkan kebenaran ya, di hadapan orang-orang yang sedikit ilmunya. Nah, sehingga orang tersebut termakan syubhat dan akhirnya membela mereka ya, menjadi salah satu dari barisan mereka dari kalangan ahlul bid'ah dan ahlul dhalal. Ya, sehingga majelis-majelis perdebatan, majelis-majelis debat kusir dalam urusan agama kita tidak boleh untuk mendatanginya, tidak boleh untuk menghadirinya. Nah, terlebih bila kita tidak memiliki kapasitas ilmu yang cukup, khawatir ya ahlul bid'ah mereka adalah orang yang lihai dalam berdebat, mereka adalah orang-orang yang pintar di dalam bermain kata. Ya, jangan sampai karena lemahnya iman, lemahnya ilmu ya, satu syubhat menyambar hati kita sehingga kita pun berbalik ya, yang tadinya mengingkari suatu kebatilan yang kita anggap ya suatu kebenaran itu diingkari. Yang tadinya meyakini suatu kebenaran ketika telah tersambar syubhat dia meyakini itu adalah sebuah kebatilan. Ya, sehingga kemudian dia meninggalkan kebenaran, meninggalkan keistiqomahan, meninggalkan al-haq yang dulu dia bela, yang dahulu dia berpegang dengannya, bahkan dahulu dia menyuruh manusia untuk mengikuti kebenaran tersebut. Namun ketika syubhat telah menyambar ya, hatinya dia pun berbalik ya, mengingkari sesuatu yang dulu dia yakini kebenaran dan meyakini sesuatu yang dulu batil diyakini sebagai kebenaran. Nas'alullah salamah wal afiyah. Naam, oleh karena itulah Nabi alaihi salatu wassalam bersabda na'udzubillah ataupun berdoa na'udzubillah minal hur ba'dal hur. Naam. Rasulullah alaihi wasallam dalam sebuah doanya beliau berdoa ya, kami berlindung kepada Allah dari kesesatan setelah hidayah. Ya, berlindung kepada Allah dari berbalik hati yang tadinya berada dalam istiqomah di atas kesalehan, berbalik. akhirnya menjadi para pengekor hawa nafsu yang meninggalkan istiqamah, meninggalkan kebenaran. Na'udzubillah. Na'am. Qala fa idza badala sahibus sunnati an-nasihata wa nashara al-ilma wa nashara as-sunnah faman qabila fadzaka huwal matlub wa man aqada yujadilu wa yulabbisu ala nafsihi wa ala an-nas tarakahu al-sunnati huwa wa tadlilahu wa talbisatihi wa hadaru an-nas minhu. Na'am. Maka seorang ahlu sunnah, ya, apabila ya, mereka menyampaikan suatu nasihat, mereka menebarkan ilmu, mereka menolong sunnah Nabi SAW, menebarkannya di tengah-tengah umat, maka barang siapa yang menerima itu semua, ya, itu sesuatu yang diharapkan. Ya. Namun barang siapa yang kemudian ya, membantah, melakukan perdebatan, ya, dan dia menyamarkan kebenaran tersebut ya, atas dirinya dan atas orang lain, maka orang seperti ini akan ditinggalkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan mempedulikan orang tersebut, tidak akan mempedulikannya, dia dan kesesatannya dan pengkaburan yang dia lakukan terhadap kebenaran tersebut. Dan Ahlussunnah memperingatkan manusia dari keburukan lisan dan keburukan maksud orang tersebut. Qala fal jadalu naw'an. Jadalun ma'murun bihi wa mahmudun fa'iluhu wa musabun. Wa huwa al-jadal li idhahil haqq wa bayanihi wa raddil batili bi adillatil kitabi wa sunnah wa hadha huwa alladhi adina Allahu fihi bi qawlihi wa jadilhum billati hiya ahsan wa qala subhanahu wa ta'ala wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Nah, kemudian kata Syekh Zaid rahimahullah, yang namanya perdebatan itu, yang namanya diskusi, ya, dialog, ya, itu ada dua macamnya. Ada perdebatan yang memang diperintah kita untuk melakukannya. Ya, perdebatan ataupun diskusi yang dipuji orangnya dan dia akan mendapatkan pahala. Ya, bagaimana itu? Ya, diskusi yang akan mendatangkan pahala dan diskusi yang diperintahkan kita untuk melakukannya. Diskusi yang padanya kita hendak menampakkan kebenaran ya di atas kebatilan. Diskusi yang dengan kita menjelaskan kebenaran tersebut dan dalam rangka untuk membantah kebatilan dengan dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah, ya, maka perdebatan, diskusi, forum dialog yang seperti inilah yang kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Azza wa Jal, wajadilhum billati ahsan. Ya, debatlah mereka ya dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, ya, dengan lemah lembut, dengan bahasa yang tidak menyakiti, dengan bahasa yang tidak memancing emosi. Ya, sebagian kita kalau berdebat tidak memperhatikan kata-kata dan kalimat-kalimat yang dipakai. Ya. Sebagian orang kalau berdebat justru kata-kata yang dipakai, kata-kata dan kalimat yang menjatuhkan lawannya, yang memancing emosi, yang memancing kemudian apa? Amarah lawannya sehingga tidak lagi ilmiah, sehingga tidak lagi penuh dengan kebijakan, ya, penuh dengan kearifan. Yang ada adalah bagaimana untuk mengalahkan lawannya dan bagaimana memalukan lawannya ya, dalam perdebatan tersebut. Na'udzubillah. Demikian pula seperti Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayatnya, wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kalian debat pada ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara kecuali dengan cara yang baik, itu dengan cara metode yang baik dan ucapan yang baik ya, yang sopan santun ya. Demikian tata krama dan sopan santun yang dibimbingkan oleh Allah ya, dalam melakukan perdebatan untuk menampakkan al-haq di hadapan al-batil dan membantah kebatilan tersebut. Ini macam perdebatan yang dipuji ya, yang bahkan diperintahkan kita untuk melakukannya untuk menampakkan kebenaran tersebut. Wajadalul mazmum wa min sifati ahlil bid'ah wal dalalat wa qablahum min sifati ahlil kufri billahi tabarak wa ta'ala. macam diskusi, perdebatan yang kedua adalah perdebatan yang tercela. Ya, ini merupakan sifatnya ahlul bid'ah dan wadhalalat. Orang-orang ya di kalangan ahlul bid'ah dan orang-orang yang berada di atas kesesatan, bila berdebat maka mereka melakukan perdebatan dari macam yang kedua ini, yaitu perdebatan yang tercela. Dan sebelum mereka ini juga merupakan sifatnya orang-orang kafir. Ya, sifatnya orang-orang kafir, ya mereka pun ya bila melakukan perdebatan, perdebatan yang dilakukan adalah perdebatan ataupun diskusi yang tercela. Nah, wa huwa jidalun bil batil li idhadil haqq. Nah, bagaimana itu perdebatan, diskusi, ya, dialog yang batil, yang tercela, yang dilakukan oleh ahli bid'ah sebelum mereka adalah orang kafir, yaitu perdebatan yang dimaksudkan dengannya adalah untuk ya menampakkan kebatilan dan melenyapkan kebenaran, ya, untuk menolong kebatilan, meninggikan kebatilan dan melenyapkan dan mematahkan al-haq tersebut, melenyapkan al-haq tersebut. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yujadilu fi ayatillah ila alladhina kafaru fala yaqrubka taqallubuhum fil bilad. Kata Allah, tidaklah ya orang-orang kafir tersebut ya melakukan perdebatan, mengingkari ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jadalu anil bid'ah yatashabbahun bil kafirin fi jadalihim li idhad as-sunnah li tahulla mahallaha al bid'ah wal dalalat wa hadha sharrun mustatir fa hadha huwa al jadal al madhmum sawa'un sadara min al kafirin aw sadara min ahli al bid'ah wa kullu jarimatin 'inda Allah laha jazaa' jazaan wifaqa. Nah, dan perdebatan yang dilakukan oleh ahli bid'ah, ya, perdebatan mereka itu seperti sama seperti orang-orang kafir. Ya, sama sisi kesamaannya apa? Sisi kesamaannya adalah dalam rangka untuk mematahkan kebenaran, dalam rangka untuk melenyapkan sunnah, untuk kemudian digantikan tempatnya dengan apa? Kebid'ahan dan kesesatan. Ini merupakan kejelekan yang begitu besar, kata Syekh. Nah, maka inilah perdebatan yang tercela. Ya, sama saja yang dilakukan oleh orang-orang kafir ataupun yang dilakukan oleh ahlul bid'ah. Dan setiap kejahatan, keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala akan menuai balasan dari sisi Allah Azza wa Jalla dengan balasan yang setimpal. Qala fal mubtadi'u imma ayansura bid'atan kufriyatan tukhriju sahibaha min millatil Islam in kana musliman wa imma ayad'uwa ila bid'atin khatiratin dakhilatin ala dinil Islam la yakfuru sahibuha wa innama hiya akbar minal kabair. Ya. Dan seorang pelaku kebid'ahan, apakah kebid'ahannya dia munculkan dalam rangka ya membela kebid'ahan yang telah sampai kepada kekufuran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam apabila dia adalah seorang muslim. Ya. Atau dia adalah seorang yang menyuruh kepada kebid'ahan yang berbahaya, yang disisipkan dan disusupkan ke dalam Islam yang tidak sampai mengkafirkan pelakunya. Nah, saja dia sebatas ya dosa dari dosa-dosa besar. Dosa besar yang paling besar. Nah, baik, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa kebid'ahan itu terbagi menjadi dua. Ada kebid'ahan kufriyah. Ada kebid'ahan yang sampai kepada tingkatan kekufuran yang akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bila dia adalah seorang muslim, maka kebid'ahan yang diyakininya itu yang telah sampai kepada kekufuran itu dapat mengeluarkannya dari Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, kebid'ahan yang tidak sampai mengkufurkan, mengkafirkan orangnya. Ya, kebid'ahan yang tidak sampai mengkafirkan orangnya. Namun ini adalah apa? Dosa besar yang paling besar. Baik, kita akhiri. Qala asy-syekh al-ulama rahimahumullah bitatabbu'i wal istiqra' lamma nadharu fil athan wa dhunub wasalu ila tartibiha min haythul ithm wal khatar. Para ulama dengan penelitian panjang ya dan riset yang panjang yang mereka lakukan, ketika mereka memperhatikan dosa-dosa ya, maka sampailah para ulama kita kepada urutan-urutan dosa itu sesuai dengan tingkat besar

0: sampailah para ulama kita kepada urutan-urutan dosa itu sesuai dengan tingkat besarnya dan bahayanya. Nah, di sini Syekh akan menyebutkan kepada kita tingkatan-tingkatan dosa. Ya kan, kita mengetahui betapa besarnya ya dosa kebid'ahan itu. Ya, betapa bahayanya kebid'ahan tersebut. Nah, qala fa syirkul akbar wal kufrul akbar a'zamu dzunub. Syirik besar di tingkatan pertama ini. Ini tingkatan teratas ya dari tingkatan dosa. Yang pertama adalah apa? Syirik besar dan kufur akbar, kufur besar, kufur akbar. Ini a'zamu dzunub. Ini dosa yang paling besar, tidak ada lagi di atasnya. Ya. Kemudian di bawahnya yalihi syirkul asghar. Di bawah syirkul akbar ataupun kufur akbar, di bawahnya adalah apa? Dosa syirik kecil. Ya. Yali syirkul asghar al-bid'ah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammahu dhalalah. Kemudian dosa yang di bawah dari syirk asghar, syirik kecil adalah kebid'ahan. Ya. Karena Rasulullah alaihi wasallam menyebut kebid'ahan itu adalah kesesatan. Yali bid'ah al-kaba'ir. Kaba'irul dzunub al-mubiqat. Ya, di bawah dosa kebid'ahan ada dosa apa? Dosa-dosa besar ya yang membinasakan pelakunya. Ya lidzalika as-shagha'ir, kemudian di bawah dosa besar adalah dosa-dosa ke dosa kecil. Nah, perhatikan di sini ya. Dosa kebid'ahan itu adalah dosa yang menempati urutan ketiga antara syirik asghar dan dosa-dosa besar. Jadi dia berada di atas dari dosa-dosa besar kebid'ahan itu. Ya. Wa min huna kata Syekh nudriku khataral bid'ah wa khataral mubtadi'in 'ala al-ummah. Dari sini kita dapat mengetahui, dapat memahami bahaya kebid'ahan dan bahaya para pelaku kebid'ahan ya, terhadap umat ini. Fala yastaqillu al-insan syai'an min al-bid'ah wa la yuhawwinu min sya'ni syai'in min al-bid'ah abadan. Bila demikian maka tidak boleh untuk kita menganggap remeh, dia menganggap enteng satu dari kebid'ahan atau menganggap remeh satu perkara dari perkara-perkara kebid'ahan. Ya, ini tidak boleh untuk kita lakukan. Satu kebid'ahan yaitu sesuatu yang besar. Lihatlah bagaimana urutan dosa bid'ah itu berada pada urutan ketiga antara syirik asghar dan apa? Dosa-dosa besar. Sehingga ini perkara menunjukkan bahaya na'am dari kebid'ahan tersebut. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada kesimpulan yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam penjelasan kali ini, bahwa di antara prinsip sunnah adalah untuk kita tidak melakukan perdebatan, perdebatan yang tercela dan terlarang dalam Islam, dan tidak atau meninggalkan majelisnya para ahlul ahwa dari kalangan ahlul bid'ah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kiranya apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جزاكم الله خيرا وشكرا لكم.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا

0: سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا ربكم فإن التقوى زاد في الدنيا والآخرة وهي sekalian manusia jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah, karena sungguhnya takwa itu merupakan sebaik-baik bekal seorang hamba ketika di dunia dan di akhiratnya. Ma'asyiral ikhwah al-hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adanya pergantian dari malam dan siang. Demikian pula ditunjukkan dengan beragamnya musim-musim yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dunia ini. Dari musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim yang lainnya. Demikian pula tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan dengan cuaca yang panas dan cuaca yang dingin. Itu semua Allah Azza wa Jal tetapkan. Itu semua Allah Azza wa Jal berlakukan di alam semesta ini, terjadi di alam semesta dan dirasakan oleh makhluk-makhluknya untuk satu hikmah yang besar, untuk satu tujuan dan hikmah yang begitu besarnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jal khabarkan tentang hikmah dari penciptaan langit dan bumi, demikian pula pergantian siang dan malam. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab." Kata Allah Azza wa Jalla, ketahuilah, renungkanlah dan fikirkanlah wahai orang-orang yang berakal, dari orang-orang yang beriman, sungguhnya pada penciptaan langit-langit, demikian pula penciptaan bumi, yang tidak ada sesuatu yang semisal dengan langit dan bumi sebelumnya yang diciptakan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ciptaan Allah Azza wa Jalla adalah ciptaan dan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Waqtilafil laili wan nahar, dan demikian pula saling bergantinya malam dan siang. Demikian pula perbedaan antara panjang dan pendeknya malam dan siang itu. Itu semua akan menjadi dalil, akan menjadi bukti akan kebesaran Allah, akan menjadi tanda-tanda dan bukti serta dalil yang menunjukkan dialah Allah Zat yang Maha Esa, dialah Allah Ilah yang satu, yang hanya mampu, tidak selainnya dari menciptakan itu semua. Itu dapat diketahui oleh orang-orang yang beriman lagi memikirkan dengan akalnya. Ayuhan nas ibadallah, panasnya cuaca yang terkadang akan silih berganti menghampiri dan dirasakan oleh manusia, seharusnya seorang mukmin dengan panasnya cuaca tersebut dia teringat, dia mengingat akan panasnya cuaca pada yaumul qiyamah, ketika matahari pada yaumul mahsyar, di padang mahsyar, ketika semua manusia dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir
1: diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan jadi satu di sebuah padang mahsyar, dan ketika itulah matahari akan didekatkan di atas kepala-kepala mereka dan sedekat-dekatnya, sehingga panas, cuaca panas dan sengatan matahari di hari itu sungguh sangat tidak terbayangkan. Dan demikian pula cuaca yang panas di dunia ini hendaknya membawa seorang mukmin, hendaknya membawa seorang mukmin untuk mengingat akan panasnya api neraka Allah Azza wa Jalla, akan dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala, siksaan bagi orang-orang kafir, siksaan bagi orang-orang fasik. Na'udzubillah minan nar. Tidak seperti keumuman dan kebanyakan manusia, ketika sedikit merasakan panasnya cuaca di siang hari, maka masing-masing mereka akan mengeluh, maka masing-masing mereka bahkan mencela, mencela cuaca tersebut, yang itu sama saja mencela Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan cuaca itu. Sehingga seorang mukmin ketika mengingat panasnya cuaca dunia ini, dia teringat akan panasnya cuaca pada yaumul qiyamah, dia pun teringat akan dahsyatnya panasnya neraka jahannam, itu akan membawa seorang mukmin untuk senantiasa bertaubat kepada Allah, membawa seorang mukmin untuk memperbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal dari segala dosa yang dilakukannya, dan membawa seorang mukmin untuk bersungguh-sungguh melakukan kedekatan kepada Allah Azza wa Jal, melakukan amal-amal saleh dan ketaatan kepada Allah, yang dengannya dia akan selamat dari kengerian pada yaumul qiyamah dengan cuaca yang sangat panas, yang sungguhnya lisan ini tidak akan mampu untuk menggambarkannya. Ibadallah, sungguhnya apa yang dirasakan oleh manusia dari panasnya cuaca pada musim panas, pada musim kekeringan, pada musim paceklik, pada musim tidak kunjung turunnya hujan, sungguh itu cuaca panas itu merupakan hembusan nafas dari nafas neraka. Sebagaimana yang dikabarkan Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, Ishtakit an-naru ila rabbiha faqalat ya rab akala ba'dhi ba'dan fa'adhina laha binafasain, nafasin fi syita wa nafasin fi shayf, fa huwa ashaddu ma tajidun min al-har wa ashaddu ma tajiduna min az-zamahrir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, neraka pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, ya Rabb, saking panasnya neraka itu, sebagian dari neraka memakan sebagian yang lainnya, maka diberikanlah untuk neraka tersebut dua nafas, satu nafas di musim dingin dan satu nafas di musim panas. Nafas di musim panas itulah apa yang kalian rasakan wahai manusia, ketika cuaca begitu teriknya, ketika cuaca begitu panasnya, itulah yang merupakan hembusan nafas dari neraka. Dan hembusan nafas dan nafas neraka pada musim dingin adalah cuaca dingin yang sangat menusuk tulang kalian yang kalian rasakan di dunia ini. Ayuhan nas, ayuhan uqala, sungguh panasnya dunia tidak sebanding dengan panasnya api neraka Allah Azza wa Jal. Neraka ataupun panas al-akhirah adalah panas yang begitu dahsyatnya, sebagaimana Allah Azza wa Jal khabarkan dalam ayatnya yang mulia, kata Allah, wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam ashadu harran law kanu yafqahun. Kata Allah Azza wa Jal, sebagian penggembos-penggembos yang menghalangi kaum mukminin dan kaum mujahidin untuk keluar bertempur di dalam di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, wa qalu la tanfiru fil har, jangan kalian keluar untuk berperang di cuaca yang sangat panas ini. Qul, katakan wahai Nabi kepada mereka, naru jahannam asyaddu harran law kanu yafqahun. Sungguh neraka jahannam itu lebih panas kalaulah mereka memahaminya. Ayuhan nas, ibadallah. Demikian telah disebutkan dalam sahih Muslim bahwa Rasul kita alaihi salatu wassalam bersabda, kata Rasulullah, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min 70 juz'a min harri jahannam. Qalu wallahi wa in kanat lakafiyah ya Rasulullah. Qala fa innaha fuddilat 'alayha bi 69 juz'a kulluha mithlu harriha. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, api kalian ini, api di dunia ini yang kalian hidupkan dan kalian nyalakan, itu sungguhnya hanya satu bagian saja. Itu sungguhnya hanya satu derajat saja dari 70 derajat panasnya api neraka. Qalu wallahi wa in kanat lakafiyah. Maka para sahabat pun berkata, ya Rasulullah, demi Allah, satu panas dari panas dunia ini sungguh sangat cukup untuk menyiksa dan binasakan orang kafir dalam penyiksaannya. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam melanjutkan sabdanya, kata Rasulullah, sungguh yang demikian itu tidaklah cukup. Sungguh api dunia itu pada yaumul qiyamah akan dilipat gandakan panasnya menjadi 69 kali derajat dan panasnya, yang satu derajatnya semisal dengan derajat yang sebelumnya. Demikianlah panasnya api dari neraka jahannam itu yang telah dilipat gandakan panasnya dari api dunia sebanyak 69 kali. Oleh karena itulah para salaf, mereka senantiasa mengambil pelajaran dan hikmah dari panasnya cuaca di dunia ini, sehingga mereka teringat akan panasnya pada yaumul qiyamah. Ada salah seorang dari kalangan para salafus saleh, suatu ketika dia mengguyurkan air di atas kepalanya, maka dia dapati air itu sangat panas. Dengan seketika dia pun menangis sambil mengatakan, dzakartu qaulahu ta'ala an adzabi ahli nar. Ketika aku merasakan panasnya api itu, ketika aku merasakan panasnya air itu, maka aku akan, maka pun aku teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang panasnya azab penduduk neraka. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tersebut di dalam Al-Qur'an, kata Allah tentang siksa kaum kafir, kaum kufar di neraka. Kata Allah, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid kullama aradu ayakhruju minha min gham u'idu fiha wa dhuku 'adzabal hariq. Kata Allah azza wa jalla, orang-orang kafir itu pada yaumul qiyamah di dalam neraka akan diguyurkan di atas kepala mereka al-hamim, air yang sudah dipanaskan dengan derajat yang sangat-sangat panas, yang saking panasnya air yang diguyurkan pada tubuh mereka membuat meleleh semua apa yang ada di dalam perut mereka dan menghancurkan dan melelehkan kulit-kulit mereka. Belum cukup, mereka pun akan dipukul dengan palu-palu dari besi oleh para malaikat setiap kali mereka merintih, setiap kali mereka berangan-angan untuk keluar dari neraka itu, justru mereka akan dikembalikan padanya. Dikatakan kepada mereka, dzuku adzabal hariq, rasakanlah saat ini azab yang begitu membakar. Ayuhan nas, sudah sepantasnya lah kita di dunia ini ketika kita berlindung dari panasnya cuaca dunia dengan menyalakan AC atau dan pergi ke tempat-tempat yang sejuk, bertamasya ke tempat-tempat yang akan melindungi kita dari panas, maka hendaknya kita bertanya kepada diri-diri kita, apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi panasnya hari akhirat, dan amal apakah yang dengannya akan melindungi kita dari panasnya neraka itu, dari kengerian pada yaumul qiyamah. Ibadallah, di sana ada beberapa amalan yang dengannya akan melindungi seorang mukmin dari panasnya cuaca yaumul akhirah. Aqulu tasma'un. Astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda ila yaumiddin amma ba'd. Di antara amalan di dunia ini yang akan menyelamatkan seseorang dari kengerian dan panasnya cuaca pada yaumul qiyamah, lebih daripada itu yang akan menyelamatkannya dari panasnya siksa neraka Allah, adalah mewujudkan tauhid dalam semua sisi kehidupan kita dan berlepas diri serta menjauhkan diri dari melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang mulia, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa dari dosa kesyirikan, dan Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa dari selain dosa kesyirikan tersebut. Demikian pula ma'asyiral ikhwah, di antara amalan yang akan melindungi seorang dari panasnya cuaca yaumul akhirah dan dahsyatnya panas neraka jahannam adalah memperbanyak untuk melakukan amalan-amalan sunnah, melakukan amalan-amalan nawafil dari salat, dari berpuasa dan yang lainnya. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda tentang puasa sunnah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah karena Allah keutamaannya, maka akan dijauhkan wajahnya pada yaumul qiyamah dari api neraka sejauh-jauhnya selama 70 tahun lamanya. Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Sumu yauman syadidan harrahu li harri yaumin nusyur wa shollu rak'ataini fi dhulmatil lail li dhulmatil qubur." Kata Abu Darda radhiyallahu anhu ardhah, puasalah kalian satu hari saja di tengah teriknya panas matahari untuk melindungi kalian dari panasnya hari berbangkit yang kita dikumpulkan pada padang mahsyar, dan salatlah kalian dari salat sunnah dan salat tahajud pada malam hari di kegelapan malam untuk melindungi kalian dari kegelapan kubur. Demikian pula ayuhan nas, di antara amalan yang akan melindungi seseorang dari panasnya cuaca pada yaumul qiyamah dan akan menyelamatkannya dari panasnya siksa neraka Allah Azza wa Jalla adalah melakukan kebaikan dan berbuat baik kepada manusia secara umum. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Ar-rajulu fi dhilli shadaqatihi hatta yuqda bainan nas, hatta yuqda bainan nas." Seorang itu pada yaumul qiyamah akan berada dalam naungan amalan sedekahnya sampai diputuskan urusan setiap manusia. Sehingga sedekah infak fisabilillah melalui hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang mulia ini akan menjadi pelindung, akan menjadi naungan, penyejuk bagi orang melakukannya pada yaumul qiyamah. Demikian pula memberikan kemudahan bagi orang yang berhutang kepada kita, itu juga amalannya akan menyelamatkan kita dari panasnya cuaca pada yaumul qiyamah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allahu yaumul qiyamah tahta dhilli 'arsyhi yauma la dhilla illa dhilluh." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang memberi tambahan tangguh waktu tangguh untuk seorang yang berhutang kepadanya, atau dia memaafkan hutang itu, dia memutihkan hutang tersebut untuknya, maka pada yaumul qiyamah Allah akan beri untuknya naungan. Maka Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah akan menaunginya di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, demikian apa yang bisa disampaikan dalam khutbah singkat ini, semoga menjadi pengingat kepada kita semua untuk kita mengingat akan betapa dahsyatnya panas pada yaumul qiyamah dan panasnya neraka Allahu azza wajal. Dengan panasnya cuaca dunia ini membawa kita untuk bertaubat dan beristighfar dan memperbanyak amal saleh yang akan menyelamatkan kita dari kengerian pada yaumul qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin.
2: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، سيدنا جمعات لمليكنا الله سبحانه وتعالى، ketahuilah sungguhnya kalimat tauhid la ilaha illallah itu merupakan asal dari keislaman seseorang, dan itu merupakan pondasi dari agama Islam. Kalimat ini, kalimat tauhid la ilaha illallah, merupakan kalimat pemisah antara kesyirikan dan tauhid. Kalimat la ilaha illallah itu merupakan kalimat pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Dan makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah, tafsirnya yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagaimana yang ditafsirkan para a'immah salaf dengan ucapan mereka: makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga persaksian syahadat la ilaha illallah mengharuskan seorang yang mengucapkannya untuk mentauhidkan apa yang dia sembah, untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu dirinya sebagai sesembahannya. Demikian pula persaksian wa anna Muhammadar Rasulullah berkonsekuensi untuk ia menjadikan Rasulullah alaihi wasallam sebagai satu-satunya panutan, sebagai satu-satunya contohan di dalam mengamalkan seluruh syariat dan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin ayuhan nas, ketahuilah bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki dua rukun yang asasi, memiliki dua rukun yang akan menjadi konsekuensi dari setiap orang yang mengucapkannya dan dia telah beriman dan jujur di dalam mengucapkan atau bersaksi terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Dua rukun tersebut adalah apa yang dikenal dengan rukun an-nafi wal itsbat, yaitu rukun an-nafi penafian dan al-itsbat yaitu penetapan. Rukun penafian dari kalimat tauhid la ilaha illallah itu ditunjukkan pada potongan kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan yang benar atau tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Dan al-ihbar penetapan rukun yang kedua itu ditunjukkan pada penggalan kalimat illallah dari kalimat tauhid la ilaha illallah, menetapkan bahwa satu-satunya sembahan yang disembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari dua rukun tersebut menunjukkan kepada kita bahwa makna la ilaha illallah terdapat padanya keharusan dan kewajiban serta keyakinan untuk seseorang yang telah bersaksi dan bersyahadat la ilaha illallah dengan lisannya dan hatinya, untuk yang menafikan segala bentuk peribadahan, segala bentuk untuk menafikan segala sesuatu yang disembah dan selain Allah subhanahu wa ta'ala, untuk ia meyakini, untuk ia beriktikad dalam hatinya dan keyakinan yang mantap dan keyakinan yang jujur bahwa seluruh sesembahan-sesembahan dan selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah sembahan yang batil, sembahan yang merupakan tipu daya dari syaitan yang memain-mainkan akal-akal manusia sehingga menutup dan menghalangi mereka untuk menyembah zat yang sesungguhnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pula kalimat illallah bermakna untuk setiap orang yang bersaksi dengan kalimat tersebut, untuk ia menetapkan seluruh bentuk-bentuk ibadah, untuk menetapkan semua bentuk-bentuk ibadah dia serahkan, dia peruntukkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata, yang tidak ada sekutu baginya dalam ibadah tersebut, sebagaimana pula tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaan dan sifat-sifat rububiyahnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh telah datang sekian ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan kalimat tauhid yang terkandung di dalamnya, kalimat tauhid dan dua rukunnya dalam ayat yang banyak di dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah apa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Allah, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yattabi'u ar-rasul." Kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang mulia ini menegaskan, dan sungguh kami telah utus dalam setiap umat dan generasi seorang rasul yang mempunyai tugas dan misi untuk menyuruh manusia agar mereka hanya beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, agar mereka menjadi Allah Azza wa Jalla satu-satunya Tuhan yang mereka sembah. Inilah makna kalimat tauhid illallah dan wajibkan ibu tawud, dan agar mereka menjauhkan diri mereka meninggalkan tawud maknanya ada segala sesuatu yang disembah atau segala sesuatu yang diikuti dari selain Allah dari kalangan makhluk, sehingga wajibkan ibu tawud. Ayat ini pun dalam ayat ini menunjukkan makna la ilaha illallah, menunjukkan makna la ilaha, sehingga pada firman Allah Azza wa Jalla Amiyahdulullah wa jatani bertawud, itu terkandung di dalamnya. Ayat tersebut menunjukkan kepada kalimat la ilaha illallah dengan dua rukunnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas, bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla dari setiap generasi umat manusia, baik itu generasi yang terdahulu maupun yang datang belakangan ini, dari umat Muhammad dan generasi dari umat Muhammad, Allah Azza wa Jalla senantiasa akan mengutus dari setiap generasi umat manusia seorang rasul, yang setiap rasul yang diutus pada setiap umat itu memiliki tugas yang sama, visi dan misi yang sama, yaitu untuk meninggikan dan menyuruh umat manusia beriman, bersaksi, bersyahadat, menetapkan la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah dan persaksian wa anna Muhammadar Rasulullah itu merupakan salah satu dari rukun Islam, dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang ditegaskan Nabi Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih kepada Rasulullah Alaihi Wasallam, "Bunyal Islam ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamah salat wa ita'i zakah wa shaum ramadan وحج البيت الذي حرام فاستطاع اليه سبيلا." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Islam itu tegak di atas lima rukun, di atas lima tiang. Yang pertama adalah persaksian seseorang dengan lisannya dan hatinya bahwa la ilaha illallah, tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, dan bahwa wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah Al-Haram bagi mereka yang mampu untuk melakukannya. Aqulu ma tasma'u astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki sekian dan terkandung di dalamnya sekian keutamaan bagi mereka-mereka yang telah mengucapkan dan bersaksi dengan lisannya, membenarkan dengan hati dan keyakinannya. Kalimat tauhid memiliki keutamaan-keutamaan yang begitu banyaknya. Di antara keutamaan kalimat tauhid bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah bila seseorang bersaksi dengan lisannya, diyakini dengan hatinya dan diamalkan dengan anggota tubuhnya, itu semua menjadi sebab mendatangkan keberuntungan dan kemenangan sebagaimana yang disabdakan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih. Kata Rasulullah, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam menyeru kepada orang musyrikin ketika itu, wahai sekalian manusia, ucapkan kepada kalian la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Demikian pula di antara keutamaan kalimat tauhid. Kalimat tauhid la ilaha illallah akan menjadi sebab seorang menjadi penuh syukur Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi sebab seorang dimasukkan setelah kematiannya ke dalam syurga Allah sebagaimana yang dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Kata Rasulullah, man mata wa huwa ya'lam an la ilaha illallah dakhala jannah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mati dalam keadaan dia meyakini dan mengetahui bahwa tidak ada selain yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Rasulullah SAW. Demikian pula ayuhan nas, ibadah Allah, di antara keutamaan dari kalimat tauhid la ilaha illallah bahwa kalimat tauhid itu akan menjadi sebab diselamatkannya seorang hamba dari kengerian dan ancaman dahsyatnya siksa neraka sebagaimana yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Kata Rasulullah, man min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramahu Allah 'ala an-nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang yang bersaksi dan bersyahadat Allah ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia ucapkan itu dan dia bersaksikan dengan penuh kejujuran dalam hatinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan haramkan atasnya siksa neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, ketahuilah bahwa di antara keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah, kalimat tauhid tersebut yang diucapkan seorang di dunia dengan penuh kejujuran dan keikhlasan akan jadi sebab yang akan mengeluarkannya dari siksa neraka bila Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya menjerumuskan orang tersebut ke dalam nerakanya, maka kalimat tauhid akan menjadi perkara yang akan menjamin dan menjadi sesuatu yang membuat dia aman dari kekalan di dalam neraka. Dia akan keluar dan dikeluarkan dari siksa neraka tersebut disebabkan kalimat tauhid yang diucapkannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya khruju minan nar man qala la ilaha illallah wa bi qalbihi wa istusha'iratin min khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keluar dari siksa neraka orang-orang yang timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya dari kalangan kaum muslimin, sehingga sesuai keadilan Allah azza wa jalla harus menebus dosa-dosa tersebut kita merasa bersih sama Allah yang ada di Allah. Namun ketika dia di dunia mengucapkan kalimat tauhid yang penuh kejujuran, kalimat itu yang diucapkan dan terdapat dalam hatinya seberat biji gandum dari iman, maka dia akan keluar, dikeluarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dahsyatnya siksa neraka tersebut. Kemudian yang terakhir dari sekian keutamaan kalimat tauhid adalah bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah yang diucapkan dengan penuh kejujuran dan keyakinan itu merupakan sebab yang terbesar yang dapat menghapuskan dosa-dosa seorang hamba, dan sebab yang paling besar yang akan memperbanyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dikabarkan baginda Rasulullah sallallahu wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Rasulullah sallallahu wasallam, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir fi yawmin mi'ata marrah, kanat lahu 'ashra riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanah wa kuhiyat 'anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu hifzan min asyaitan yawmahu dhalika hatta yumsi walam ya'ti ahadun bi afdali mimma ya'tihi illa rajulun 'amila aktara minhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa 'ala kulli syai'in qadir dalam satu hari 100 kali, maka keutamaannya besok akan mendapatkan pahala seperti orang yang membebaskan 10 orang budak, dan akan dicatat pahala baginya 100 kebaikan dari pahala, dan akan diampunkan dan dihapus darinya 100 dari dosa, dan akan dijadikan untuknya penjagaan dari Allah sebabkan karena zikir itu pada harinya sampai sore harinya. Dan tidaklah ada Rasulullah SAW seorang lebih afdal dari orang itu kecuali seorang yang memperbanyak mengucapkan zikir tersebut. Ma'asyiral muslimin, demikian keutamaan dari kalimat tauhid yang begitu besar dan agungnya. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa aslih ahwalana wa ahwal al muslimin waj'al hadha al balda aminan mutma'inna wa sa'ir al bilad al muslimin. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للدين والتقوى، واجعل عمله في رضاك. اللهم اغفر لنا وللأحياء منا والأموات، وفرج همومنا، واقض ديوننا، واشف مرضانا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: والحمد لله.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang saya muliakan, ketaatan dan ibadah yang kita lakukan setiap hari, setiap waktu dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan dari kita semua, dari masing-masing kita, adanya as-sabr. As-sabr, kadar, di atas istiqamah, di atas ta'ah, di atas ibadah. Dan kesabaran itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa continue. Kita bisa secara terus-menerus di atas ta'ah, ketaatan kepada Allah, di atas ibadah. Yang mana hal ini merupakan salah satu kunci dari sekian kunci keberhasilan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian. Sabar dalam menjalankan ketaatan, karena memang ketaatan itu butuh sabar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Sesungguhnya jannah itu dikelilingi oleh sekian kesulitan-kesulitan dan perkara yang dibenci oleh manusia yang berat. Itu al-jannah, dikelilingi oleh perkara ini. Sehingga seorang ingin, ketika ingin untuk sampai ke jannah, dia harus menembus pagar itu tadi, pagar yang penuh dengan kesulitan. Makanya Allah nyatakan sabar. Wa huffatin nar bisyahawat, sementara an-nar dikelilingi, dikitari oleh syahwat-syahwat. Ini berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian Allah menyatakan, nah wasabiru, dan hendaknya kalimat pertama isbiru, yang kedua sabiru. Yakni yang kedua ini, kalau pertama tadi perintah untuk bersabar, yang kedua perintah untuk continue, terus menerus di atas kesabaran ini tadi. Nah, yang ketiga warabitu, lakukanlah ar-ribat, di atas kebaikan. Ar-ribat di atas ibadah. Ar-ribat itu mulazamat mahallal ibadah. Mulazamat mahallil ibadah, yakni berposisi secara terus-menerus berkesinambungan di tempat ibadah. Nah, ini dinamakan ar-ribat. Nah, kadang-kadang ribat itu, atau seringnya, bukan kadang-kadang, seringnya dimaknakan adalah menjaga perbatasan-perbatasan kaum muslimin, perbatasan negeri Islam dengan negeri-negeri kufur. Itu dinamakan ar-ribat, menjaga di perbatasan secara khusus. Tetapi maknanya secara umum lebih luas lagi, ar-ribat mengandung makna yang sangat luas dalam perkara ibadah. Apa dalilnya? Bahwa kalimat ar-ribat bukan hanya dimaknakan menjaga perbatasan negeri-negeri muslimin dengan negeri kafir, yakni para mujahidin, para tentara Islam yang menjaga di perbatasan. Bukan hanya ini maknanya. Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab ut-taharah. Beliau menyatakan, ala unabbi'ukum bima yam'ullah bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian, kata Rasulullah, aku kabarkan dengan beberapa perkara yang dengannya Allah bisa menghapuskan dosa-dosa, dan dengannya pula Allah mengangkat derajat seseorang sekian tingkatan. Maukah kalian aku beri kabar ini, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah merinci, kata beliau, asbighil wudu. Nah, dalam riwayat lain, isbaghul wudu fil makarih, yakni selalu berusaha berwudu dengan menyempurnakan wudunya di masa-masa yang, atau di waktu yang sangat memberatkan. Misalkan mau tidur, sudah ngantuk, ya. Padahal disunnahkan, disyariatkan bagi seorang muslim sebelum tidur untuk berwudu. Wah, ini kalau saya wudu hilang ngantuknya nanti. Akhirnya malas. Barang siapa yang berwudu pada masa-masa seperti ini, ini salah satu kelebihan. Atau di masa musim dingin misalkan, ya, mau berwudu, malas nanti aja kalau mau sholat aja, padahal baru batal nih wudunya. Ya. Ini masa-masa atau saat-saat yang berat. Barang siapa yang membiasakan berwudu di masa-masa seperti ini satu ciri penting yang dengannya Allah bisa menghapuskan dosa-dosanya. Yang kedua, kata Rasulullah, kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Nah, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Nah, ini kriteria yang kedua yang akan mendapatkan keutamaan yang tadi disebutkan pada awal hadis. Yang ketiga, intibarus salati ba'da salat, menunggu waktu sholat yang akan datang pada berikutnya setelah dia sholat, ya, di masjid nunggu. Nah, ini juga tiga keutamaan, tiga perbuatan, tiga jenis ketaatan yang Allah bisa menghapuskan dengannya dosa seseorang dan mengangkat derajatnya. Kemudian baru Rasulullah menyatakan pada akhir hadis, zalikumur ribat, zalikumur ribat, zalikumur ribat, itulah yang dinamakan dengan ar-ribat, itulah yang dinamakan dengan ar-ribat, itulah yang dinamakan dengan ar-ribat, kata Rasulullah. Berkesinambungan melakukan hal itu, berwudu dan menyempurnakan di masa-masa orang malas berwudu, ya. Yang kedua, memperbanyak langkah ke masjid, sering dia mendatangi rumah Allah. Yang ketiga adalah menunggu waktu sholat yang berikutnya setelah dia melakukan sholat wajib yang sebelumnya itu. Ini dalil yang menunjukkan bahwa ar-ribat bermakna amalan-amalan sholat yang dilakukan secara terus menerus dengan penuh kesabaran, nunggu waktu sholat, nunggu daripada di rumah. Paling kalau di rumah anak nangis, sebentar-sebentar mau minta ini, sebentar-sebentar itu. Nah, tapi kalau di masjid dia tenang, ya. Ketika dia jam-jam segini, waduh ini sekarang anak harus ketemu sama si fulan, ini di pertigaan jalan sana, karena janjian ada yang mau beli sepeda motor anak. Nah, dia tahan dirinya, dia tahan hawa nafsunya, tunggu habis ini isya, enggak lama, beberapa menit lagi azan isya. Nah, berzikir kepada Allah, bertasbih, qiraatul Quran, mendengarkan taklim. Ini adalah yang dinamakan oleh Rasulullah apa? Ar-ribat. Termasuk yang diperintahkan dalam ayat yang tadi, di akhir ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ini termasuk makna yang dicakup dalam perintah ini tadi. Dalam perintahnya warabitu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, menukilkan dari penafsiran para sahabat dan para ulama salaf. Para hadirin yang saya muliakan, memang kesabaran ini memiliki posisi yang sangat besar dalam Islam. Keberhasilan bagi seseorang juga terletak pada kesabaran dia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an. Ini kadang-kadang menimpa kita para hadirin. Ngaji terus, belajar terus. Ya kumpulnya sama orang-orang itu, kapan bisnis anak mau maju? Ya. Kapan anak bisa dapat rezeki? Padahal hari raya sudah kurang 2 bulan lagi nih. Nah, untuk beli persiapan hari raya gimana? Nah. Atau berbagai macam target bisnis yang dia targetin. Nah, kalau anak cuma ngumpul sama orang-orang yang sebentar-sebentar, qaulullah, sebentar-sebentar Rasulullah berkata. Nah, kapan ketinggalan zaman? Ya, enggak maju-maju nanti. Apa Allah menyatakan sebagai bentuk nasihat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menepis syubhat-syubhat yang seperti ini, menepis ajakan-ajakan hawa nafsu dan syaitan, Allah menyatakan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Sabarlah, ini perintah kepada Rasul ini, wasbir Ya Muhammad, sabar dirimu ini, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di waktu petang dan di waktu pagi. Yuriduna wajhah, yang mereka itu adalah orang-orang yang menginginkan keridhaan Allah, menginginkan fadilah dari Allah. Sabarlah kamu, sabarkan dirimu, duduk bersama mereka, mendengarkan pernyataan mereka, memberikan faedah kepada mereka, memberikan ilmu kepada mereka. Sabarlah, sabarkan dirimu bersama mereka. Kemudian Allah menyatakan, wala ta'du 'ainaka 'anhum.

kemudian Allah menyatakan wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, jangan sekali-kali matamu atau kedua matamu itu melirik kepada selain daripada kepentingan mereka, kaum muslimin yang beribadah kepada Allah. Jangan kemudian penglihatanmu berpaling kepada selain daripada mereka dari urusan dunia, hanya sekedar engkau mengharapkan sedikit dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Jangan. Ini perintah kepada Nabi. Tentunya, padahal Rasulullah sudah sabarnya seperti itu, ya, bersama para sahabatnya siang dan malam menasihati mereka, siang dan malam berjuang bersama mereka membela kepentingan para du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau sendiri pun miskin. Toh ternyata Allah masih nyatakan wasbir, sabarkan dirimu bersama mereka. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Jangan sekali-kali engkau mengikuti orang-orang yang telah aku lalaikan hatinya. Hatinya menjadi lalai dari berzikir kepada Allah. Yang dia berzikir tiap hari itu rial Saudi sekarang berapa rupiah ya? Kalau anda berangkat ke Saudi kerja sebulan dapat 1000 rial, berarti 2 juta sekian. Nah, ingatnya zikirnya, dolar sekarang berapa ya? Nah, 9000. Wah, anda simpen nih, punya dolar 5000 dolar, anda simpen, mungkin bulan depan nanti naik dolar. Hitungannya ini aja. Nah, ini yang Allah nyatakan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan sekali-kali engkau mengikuti jejaknya orang-orang yang telah kami jadikan lalai hati mereka itu dari berzikir kepada Allah, dari mengingat kepada Allah, mengingat akhirat. Jangan, kata Allah. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan kebiasaan mereka itu adalah dalam perkaranya selalu melampaui batas. Jangan, kata Allah. Perintah kepada nabinya untuk bersabar. Para hadirin, memang ini menuntut sabar dari kita. Benar-benar menuntut dari kita sabar. Syaitan tidak pernah berhenti di dalam berusaha untuk menghancurkan kita dan membayangkan kepada kita bayang-bayang yang menakutkan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sesungguhnya syaitan itu selalu membayang-bayangkan kepada kita al-faqr, kemiskinan. Terus dibayangkan, nah, kalau kamu terus belajar, terus begini, sampai apa? Apa? Seperti kisah yang pernah saya ceritakan, ketika saya sampai di Hadramaut, ada seorang tua, ya Luqman, ya, anta ta'allam, kamu datang sini untuk apa? Ya an, ya ammi, belajar. Belajar, bas, ta'allam, ewa. Kayak belajarnya, anak bilang belajar mulai pagi sampai subuh, terus duhur berhenti sholat, kemudian setelah itu belajar lagi, sore belajar lagi, sampai malam. Pas belajar aja, iya. Terus kayak maishahnya, bagaimana penghidupan kamu? Ya alhamdulillah, alhamdulillah anak masih makan, tanpa minta. Nah, labut, kata dia, harus, al-haraka barakah, katanya. Ingat pepatah ini ya. Al-haraka barakah, bergeraklah. Dia nyatakan qala Allah fil Qur'an ya Luqman, al-haraka barakah. Coba, Allah menyatakan di Al-Qur'an berfirman al-haraka barakah. Loh, anda bilang ya ammi, ayat ini di mana di Al-Qur'an? Al-haraka barakah ini. Hah? Di mana, di surat apa ya ammi? Di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an, kata dia. Pokoknya di Al-Qur'an. Enggak ada ya ammi di Al-Qur'an. Halal, hadis, kata dia. Ya sudah, ini hadis, kata dia. Anda bilang, wala hadis. Dari mana hadis? Al-haraka baraka. Artinya, al-haraka itu bergeraklah kamu. Berusahalah kamu. Baraka itu dari Allah. Artinya, kerjalah kamu itu. Maksudnya begitu. Ini kita dengar dulu dari jiddi-jiddi kita itu. Nah. Enggak ada hadis ya, ammi. Terus apa? Nah, ini maqalah. Sebuah apa? Perumpamaan atau permisalan, kata-kata pepatah. Hati-hati, masa dinyatakan kalamullah? Ngawur. Ini

0: sibuk sama apa? Sama dunia, sampai enggak tahu mana itu Quran dan mana itu hadis. Nah, para hadirin yang saya muliakan, maka memang kondisi yang seperti ini butuh sabar dari kita. Butuh sabar. Kadang-kadang para thullabul ilm, penuntut ilmu agama itu dilirik dengan lirikan yang sinis. Nah, butuh benar-benar kesabaran. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita ini merasa pesimis ketika orang-orang di sekitar kita adalah para fuqara. Jangan kita merasa kecil hati kalau orang-orang di sekitar kita itu bukan orang-orang yang agniya, orang-orang yang mampu, para donatur, ya, pemilik-pemilik perusahaan, ya. Jangan merasa kecil hati. Jangan merasa kecil hati kalau orang di sekitar kita itu hanya rakyat biasa, bukan orang-orang yang memiliki kedudukan dan suara yang didengar. Jangan merasa kecil hati, jangan pesimis. Ingat, kita punya Allah dan pertolongan Allah itu bersama orang-orang yang lemah. Rasulullah SAW menyatakan, innamakum saruna bibu'asaikum, hanyalah sesungguhnya kamu ini, kalian ini ditolong wahai umatku oleh Allah, dibantu dan didatangkan pertolongan oleh Allah, disebabkan karenanya, karena adanya orang-orang lemah di tengah-tengah kalian. Orang-orang yang du'afa, fuqara, yang berada di tengah-tengah kalian. Karena sebab adanya mereka lah Allah datangkan pertolongan kepada kalian. Para hadirin, di sini ada beberapa hadis yang mungkin bisa kita sebutkan tentang apa yang tadi kita dengarkan bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam suatu hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari seorang sahabat yang bernama Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah kalian aku beri kabar tentang penghuni al-jannah itu, siapa mereka? Dan maukah kalian aku beri kabar siapa sih sebenarnya penghuni an-nar itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, qala dha'ifun, dha'if kullu dha'ifin, law aqsama billahi la abarrahu. Penduduk jannah itu adalah setiap orang yang lemah, yang apabila dia memohon kepada Allah, bersumpah atas nama Allah, meminta apa yang dia inginkan, mengeluhkan apa yang dia keluhkan kepada Allah, yang dia derita, niscaya Allah akan mendengar keluhannya dan menjawabnya, merealisasikan keluhan dia. Ini ciri-ciri ahli jannah. Kullu dha'ifin, setiap orang yang lemah, yang apabila mereka ini mengeluh dan bersumpah atas nama Allah, mengadukan apa yang dia derita, mengadukan pihak-pihak yang menzalimi dia, niscaya akan Allah dengar dan Allah realisasikan permintaannya. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian Rasulullah menyatakan, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah kalian aku beri kabar tentang ahlin nar, penduduk an-nar? Rasulullah menyatakan, kullu utullin jawwadin mutakabbirin, setiap orang yang utullin, bersikap kasar, keras, dan jawwad, yang selalu mencegah dari kebaikan, menghalangi dari kebaikan. Disebutkan di antara maknanya jawab adalah orang-orang yang senang untuk banyak pengikutnya, banyak orang-orang yang di sekitarnya, banyak orang-orang yang menyukainya, yang menyuarakan dia. Ini jawab, berusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pengikut. Kullu utullin jawwadin mustakbir mutakabbirin, yang juga sombong. Para hadirin yang saya muliakan, ini berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata kita melihat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa peristiwa sebagai bentuk pelajaran bagi umat ini untuk kita tidak meremehkan seseorang karena penampilannya, karena kondisi dia yang tidak mampu, yang lemah. Jangan. Dan jangan kita merasa bangga ketika ada kawan kita atau kita memiliki kawan dan partner orang yang kuat, punya kedudukan yang kaya, yang semisalnya dari perkara dunia. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di tengah-tengah sahabatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan qala marra rajulun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala li rajulin 'indahu jalisin ma ra'yuka fi hadza. Suatu hari Rasulullah duduk, tiba-tiba ada orang lewat. Rasulullah sering ketika ada suatu peristiwa itu langsung Rasulullah mengambil sebuah hikmah dari peristiwa tersebut. Benar-benar masuk ke benak sahabat. Inilah cara mendidiknya Rasul. Dan memang benar-benar hasilnya luar biasa, hasil didikannya. Nah, ketika itu Rasulullah melihat orang ini berjalan, Rasulullah menyatakan kepada orang yang duduk di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat tentang orang yang lewat ini tadi? Subhanallah, orang yang lewat ini tadi gagah, pakaiannya rapi, tampan. Nah, nampak berseri-seri wajahnya. Langkahnya nampak mantap gitu. Jalannya itu. Nah. Kemudian dengan polos sahabat tersebut menjawab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala rajulun min asyrafin nas, hadza wallah hariyun in khataba an yunkaha wa in syafa'a an yushaffa. Ini benar-benar orang yang lewat ini di antara orang yang paling mulia. Dan orang ini kalau seandainya, kata si penjawab ini kepada Rasul, dengan polosnya dia menyatakan kalau seandainya dia melamar putri seseorang, niscaya akan dinikahkan langsung oleh ayahnya. Wong gagah, pakaiannya masya Allah, jalannya mantap. Nah, mukanya bersih, berseri. Nah, kemudian kalau seandainya orang ini memberi syafaat, memberi rekomendasi dalam suatu perkara, niscaya rekomendasi dia akan diterima dan dipertimbangkan. Wah, dari si fulan rekomendasinya, oh langsung terima, tobol, langsung diangkat dan dinaikkan jabatannya karena rekomendasinya dari orang tersebut. Nah, kemudian Rasulullah SAW terdiam, tidak memberi komentar kepada jawaban ini tadi ini, tidak menyatakan ya benar kamu atau salah. Kemudian summa marra rajulun akhar, tiba-tiba muncul subhanallah orang lain jalan dengan wajah yang kusut, pakaian yang compang-camping, lemah, nampak dia sedang kelaparan. Orang kalau melihat ini enggak ditoleh. Kalau yang tadi pertama assalamualaikum. Nah, assalamualaikum. Kaifalak? Bukhair? Nah, mau kemana ente? Nah, karena memang masya Allah. Tetapi orang yang kedua ini jenisnya kalau sedang lewat di jalan, orang lihatnya gini dengan melirik satu gitu. Capek. Ya? Capek. Nah, ini paling mau minta-minta ini. Paling ini wes. Gitu. Nah, ini modelnya. Nah, tiba-tiba ditanya oleh Rasulullah, "Ma ra'yuka fi hadza?" Tanya kepada orang yang duduk sebelahnya dari sahabatnya ini, "Menurut engkau gimana pendapatnya tentang orang ini?" Orang sahabat ini jawab pun dengan polos, "Hadza ya Rasulullah, rajulun min fuqara'il muslimin, hadza hariyun in khadaba an la yunkaha wa in syafa'a an la yushaffa." Sebaliknya, ini orang di antara fakir dari sekian fuqara kalangan muslimin yang apabila dia melamar anaknya orang, oh ditolak langsung. Hayya ha, sana ente, siapa ente? Ah, dari kabila apa ente? Ah, nah, apa? Nah, direndahkan. Nah, kalau memberi rekomendasi, jangan kan beri rekomendasi, orang ngelamar aja enggak. diterima, beri rekomendasi. Nah, ya jelas-jelas gak diterima. Nah, ini kondisi dua manusia. Subhanallah, tiba-tiba Rasulullah menyatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza khairun min mil'il ardi misli hadza. Ini orang yang kedua yang lewat terakhir ini tadi jauh-jauh lebih baik, bahkan nilainya melebihi bumi dan yang seisinya dibandingkan orang ini. Bumi dan seisinya. Kalau kita berebut jabatan jadi camat aja, paling cuma satu kecamatan. Itu pun bukan milik kita. Tadi ya, cuma jadi camat itu. Hah? Itu pun bukan milik kita. Nah, paling pol ya dapat baby band. Pol-polnya. Itu pun sudah dicurigai. Enggak, karena bukan milik kita. Nah, kita disenengin di saat kita punya jabatan. Wah, monggo. Bukan. Nah, kalau mau datang Pak Camat, apalagi yang di atasannya, wah, rumah ditupoin. Nah, wangi. Nah, kalau yang mau datang sebelahnya ini orangnya anu kusir dokar misalkan, nah, jangankan mau dupain kasih uangnya rumahnya, pintunya dibuka sedikit gini, mau apa? Nah, ini para hadirin, ini melebihi bumi dan seisinya kebaikannya dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Para hadirin yang saya muliakan, sehingga apa yang ada di tengah-tengah umat sekarang ini dari berbagai macam mizan atau takaran di dalam menilai kondisi, di dalam menilai seseorang, di dalam menilai keadaan adalah mizan yang sama sekali tidak syar'i, mizan yang carut marut, yang hak bisa batil, yang zalim bisa menjadi mazlum, orang yang berbuat zalim bisa dinyatakan sebagai orang yang terzalimi dan orang yang terzalimi dinyatakan sebagai orang yang zalim. Sehingga kita jangan sampai tergolong apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti' aktsara man fil ard dhilluka an sabilillah. Jika seandainya engkau mengikuti mayoritas orang di muka bumi ini, ya, mengikuti suara mayoritas, maka niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengikuti suara mayoritas. Nah, ini manusia seperti inilah, zaluman jahula. Manusia itu zalum, selalu berbuat zalim, bukan zalim ya kata-katanya ini, zaluman, lebih jahat daripada zalim. Zalum itu adalah yang selalu bersifat zalim kepada dirinya dengan perbuatan kemaksiatan dan pelanggaran kepada Allah dan menzalimi pihak lain, ini zalum. Jahula, bukan jahil, tetapi jahul. Ini adalah yang sangat bodoh. Ini manusia. Para hadirin yang saya muliakan, pernah suatu hari juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nafarin min ashabi ana wa ibnu mas'ud wa bilal wa rajulun min hudail wa rajulani la usammihima. Suatu hari aku pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama Rasul inda akabiril musyrikin, di hadapan pembesar-pembesar kaum musyrikin Quraisy, di mana Rasulullah mendatangin mereka di dalam rangka mendakwahi mereka, dalam rangka mengajak mereka kepada Islam, yang diharapkan jika para pimpinan-pimpinan ini saja sudah mau masuk ke Islam, diharapkan yang lainnya akan dengan mudah akan menerima Islam, menerima tauhid. Kemudian ketika Rasulullah datang begitu di tengah bersama para sahabatnya ini tadi, ya, Abdullah bin Amr al-As, kemudian Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini orangnya hitam, kecil, kurus, ya, kakinya itu kecil. Nah, ini Bilal seorang budak, ya, Suhaib juga, orang-orang lemah bersama Rasul, di sekitar Rasul. Nah, kemudian orang-orang Quraisy menyatakan, utrudu ha'ula la yatajarrauna alaina. Usir mereka wahai Muhammad. Utrud ha'ula. Ha? Usir, jauhkan, keluarkan mereka dari majlis kita ini. Jangan sampai mereka itu mengotori majlis kita ini. Rasulullah berpikir, ini saya sedang mendakwah ini sekarang. Apa saya suruh keluar mereka dulu, ya, dalam rangka agar para pembesar-pembesar ini tadi mau mendengarkan dakwah Rasul. Ya sudahlah, ngalah sebentar. Rasulullah sempat terdiam. Begitu Rasulullah terdiam, langsung turun ayat dari langit. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ. Jangan sekali-kali wahai Muhammad, engkau usir mereka-mereka itu, orang-orang yang lemah itu yang selalu beribadah kepada Allah petang dan pagi. Mereka mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan, kata Allah, jangan kemudian engkau memperhitungkan, mempertimbangkan kepentingan mereka, kemudian engkau abaikan ini. Rasul, Rasul ini sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari langit. Bukan Rasulullah punya kepentingan dunia, enggak. Rasulullah hanya memikirkan kepentingan hidayah untuk mereka. Tetapi karena pertimbangan itu konsekuensinya adalah mengeluarkan atau mengusir orang-orang lemah ini tadi, langsung Allah nyatakan jangan. Allah enggak mempertimbangkan mereka, para pembesar-pembesar. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Jangan diusir orang-orang itu tadi, orang-orang lemah itu. Jangan. Para hadirin yang saya muliakan, subhanallah, inilah pertimbangan dakwah ilahiyah, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah pertimbangan ini di zaman kita? Adakah pertimbangan-pertimbangan yang seperti ini masuk di dalam dakwah kita dan pergerakan dakwah kita ahli sunnah dan kaum muslimin secara umum? Ini suatu pelajaran. Suatu pelajaran bagi kita umat Islam, selama umat Islam masih menjadikan pertimbangan-pertimbangan selain daripada pertimbangan Allah dan Rasulnya di dalam dakwahnya, di dalam membenahi masyarakat dan negerinya, ketahuilah bahwa itu adalah kehancuran. Pasti, lambat ataupun cepat, kehancuran itu akan datang. Para hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu kita tentunya berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita ini digolongkan kepada hamba-hambanya yang mulia di dunia dan di akhirat. Digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang bertawadhu, merendahkan dirinya, tidak berusaha mengejar dan menganggap kepentingan dunia itu adalah perhitungan yang segala-galanya. Ini suatu titik terang dan penting di dalam sebuah dakwah, berhasil atau tidaknya sebuah dakwah. Para hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu kita tentunya telah mendengar apa yang kita dengarkan bersama dari ayat Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kita diberi oleh Allah kesabaran, diberi istiqamah untuk kita terus melangkahkan kaki ke rumah Allah, memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersabar duduk dengan para du'afa, kita sabar duduk dengan orang-orang yang lemah. Kita sama sekali tidak butuh kepada mereka-mereka yang hidupnya hanya mengejar dunia. Kita sama sekali tidak sedikit pun butuh kepada mereka-mereka yang sekarang hanya mengejar kedudukan dan jabatan. Sama sekali. Perlu ketahuilah bahwa itu adalah alamat kehancuran. Kehancuran dan kehancuran. Buktikan pembicaraan ini cepat ataupun lambat. Selama masih Al-Quran dan Sunnah dikesampingkan, selama masih pertimbangan-pertimbangan Allah dan Rasulnya di nomor dua kan, tunggu kehancuran itu pasti akan datang. Kita sama sekali tidak membutuhkan yang seperti ini. Kita mati dalam keadaan kita fuqara lebih utama daripada kita meninggal dunia dalam keadaan kita aghnia. Karena itu Rasulullah pernah menyatakan dalam suatu hari ketika Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, seorang sahabah yang terkenal dengan amanatnya sampai diberi julukan Inna likulli ummatin amina wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Sesungguhnya setiap umat yang dimunculkan di muka bumi ini pasti ada seorang yang terkenal sebagai pengemban amanahnya. Maka pengemban amanah di umat Islam ini adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Abu Ubaidah yang memenggal kepala ayahnya di pertempuran menghadapi musyrikin. Dia ketika pulang dari Bahrain, pulang membawa sekian ghanimah yang besar, emas, berlian dan berbagai macam hasil daripada al-ghanimah. Ketika melihat ini, ya, Rasulullah langsung mengingatkan sahabatnya, subhanallah, memang didikan Rasul ini, ya. Ketika melihat ini para sahabat, Rasulullah langsung menyatakan mal faqra akhsha alaikum. Tidaklah kemiskinan dan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian wahai umatku. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kepada kalian wahai umatku. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya. Tetapi yang justru aku khawatirkan wahai umatku terhadap kalian ini adalah kemudian dilapangkan, dibukakan pintu-pintu dunia untuk kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian berlomba-lomba mendapatkan dunia itu tadi, dan dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan umat yang sebelum kalian. Nah, ini kita sering mendengar slogan-slogan umat Islam harus kaya, berbagai bentuk bisnis harus dikuasai oleh umat Islam, perekonomian dan pasar saham harus dimiliki oleh umat Islam. Sampai-sampai seorang khatib di atas mimbar Jumat berbicara, wahai kaum muslimin, sampai kapan kita ini hanya mau belajar bulughul maram? Sampai kapan? Ya, ini seorang pimpinan sebuah organisasi ternama di Indonesia menyatakan seperti ini. Sampai kapan kita hanya mau belajar tentang macam-macam air yang najis mana yang tidak? Sementara orang-orang sudah belajar bagaimana hukum pasar bursa dan yang semisalnya. Sampai kapan? Para hadirin, kita berbicara yang ini Sunni, yang ini Syi'i. Dulu, sampai kapan katanya kita berbicara ini ahli sunnah, ini syiah? Kita harus bersatu, sunnah dengan syiah bersatu. Kita diajak bersatu dengan siapa? Subhanallah. Nah, para hadirin yang saya muliakan, nah, di atas mimbar Jumat didengarkan oleh kaum muslimin yang seperti ini, kita harus belajar ekonomi dan menguasai perekonomian agar umat Islam ini menang. Coba sebutkan satu hadis atau satu ayat yang menyebutkan bahwa umat Islam harus menguasai perekonomian supaya menang. Coba tolong sebutkan di surat apa, di ayat berapa, di hadis nomor berapa, di dalam buku apa saja. Dengan syarat hadisnya sahih, jangan hadis buatan. Jangan, dengan syarat juga Qurannya adalah Qurannya muslimin, jangan Qurannya syiah. Ya, ini dijadikan pertimbangan. Sekolah yang pinter ke sana, ke Oxford atau ke mana? Wimbledon nggak main tenis, dan. Nah, iya, atau kemana saja, silakan. Nah, para hadirin yang saya muliakan, mana dasar dan cara bimbingan yang seperti ini? Apakah Allah dan Rasulnya membimbingkan yang seperti ini? Para hadirin yang saya muliakan, tidak ada sedikit pun. Justru Rasulullah menyatakan, aku yang khawatir kepada kalian ini apabila dibukakan kepada kalian pintu-pintu dunia wahai umatku. Khawatir aku. Coba lihat sahabat. Coba kita pertimbangkan bagaimana perjuangan sahabat. Orang kaya semacam Abu Bakar dan Umar, Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf menjadi miskin. Kalau mereka perhitungannya adalah perhitungan perekonomian, mereka akan pikirkan bersama Rasul, bagaimana kita mengepung kota Mekah sehingga para kafilah-kafilah, para pedagang-pedagang dari Syam, dari Yaman dan yang lainnya kita halangin, kita blokade perekonomian mereka, kemudian kita tingkatkan kemampuan bisnis kita. Nggak ada. Yang ada adalah mendidik para sahabat di atas tauhid, di atas fakir, di atas kemiskinan. Ini yang dididikkan oleh Rasul. Tadi kita baru mendengar hadis innamatun saruna bi du'ataikum. Hanyalah kalian ini ditolong oleh Allah dengan sebab adanya orang-orang miskin, orang-orang lemah di antara kalian. Dan inilah generasi sahabat. Tidak lupa masih dari ingatan kita kisah bagaimana Abu Bakar dan Umar bin Khattab keluar di tengah malam dalam keadaan lapar. Lapar loh, enggak ada yang mau dimakan. Kalau kita enggak ada nasi, masih ada cemblem. Masih ada kue apa saja, ha? Roti macam-macamnya. Lepet katanya orang sini. Macam-macamnya masih ada di rumah. Alhamdulillah. Nah, enggak ada di rumah, keluar jam 11 malam di negeri kita ini, di depan sana ada orang jual nasi goreng, ada terlalu mewah lah nasi goreng lu kulu katanya orang sini ya. Hah? Masih bisa alhamdulillah punya uang 500 ribu rupiah masih. Umar bin Khattab, Umar yang memimpin umat ini dan berhasil, itu keluar dalam keadaan juk lapar. Keluar loh dari rumah bingung yang mau dimakan, enggak ada. Inilah generasi yang berhasil, yang Islam sampai kepada puncak kejayaannya, enggak pernah mengenal bursa saham dan yang semisalnya. Bukan berarti kita tidak boleh belajar perkara ekonomian, boleh, tetapi untuk dijadikan itu sebagai slogan utama sampai melupakan tauhid, sampai melupakan bahaya syirik di tengah-tengah umat, sampai melupakan sunnah Rasul, dan bertebaranlah bid'ah di tengah-tengah umat Islam. Inilah yang akan meruntuhkan bangunan Islam dan kaum muslimin. Para hadirin, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Jika ada yang perlu disampaikan, mungkin ada waktu maksimal 5 menit. Nah, ya, tolong. Iya. Membawa kekufuran ya. Hah? Kadal fakru an yakuna kufra. Allah musta'an. Wallahu a'lam. Mana belum pernah tahu hadis itu sahih. Cuma sering dengar dulu. Wallahu a'lam. Kalau toh sahih, kalau toh itu hadis yang sahih, maknanya bukan berarti kita disuruh berlomba-lomba untuk kaya. Nah. Enggak. Rasulullah menyatakan ni'mar rajul ni'ma al-malis salih 'inda ar-rajulis salih. Sebaik-baik harta yang saleh, harta yang bersih, yang halal apabila berada di tangan orang yang saleh. Nah, dia punya harta tapi enggak disibukkan dengan harta. Dia punya harta, digunakan dakwahnya, hartanya untuk Islam, untuk kaum muslimin, bersedekah, melihat orang-orang lemah, untuk perjuangan umat Islam. Nah, ini jika dia seorang yang kaya, bahkan Rasulullah juga menyatakan la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad itu kecuali dalam dua perkara. Rajulun a'tahu Allahu ilman wa hikmatan wa qadha bihima, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, seorang yang Allah beri ilmu dan di Allah beri hikmah kepadanya sehingga dia memutuskan dan menjawab perkara-perkara tersebut dengan ilmu dan hikmah yang ada padanya. Ah, ini boleh hasad, dia pingin memiliki yang seperti itu. Nah, atau kata Rasulullah, seseorang yang diberi harta, diberi kekayaan, kemudian dia habiskan kekayaannya itu dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga boleh, tetapi dengan syarat tetap menjalani jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, nggak tahu lah. Pertanyaannya apakah ada hadis yang sah yang memerintahkan kita untuk kaya? Anda belum pernah tahu kecuali itu tadi. harokah barokah. Nggak tahu, kalau ada yang tahu mungkin saya diberitahu. Iya. Ya. Minta apa? Iya, nah.
1: Jadilah kamu dia itu seolah-olah kamu tidak mati. Jadilah akhirnya kamu itu akan mati, itu bagaimana?
0: Nah.
1: Dua-duanya harus kita jadi kaya dan mati, itu
0: bagaimana? Nah, hadis itu apa? Ada yang tahu hadis itu sahih? Jadi hadis itu memang sering diucapkan di mimbar-mimbar dan juga di buletin-buletin, ya. Saya lupa apa? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika aw li mautika ka'annaka tamutu ghadan. Berusahalah untuk perkara duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Inilah Adnan Khashoggi. Nah, dan berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Nah, Anda belum pernah tahu ini adalah pernyataan Nabi. Tidak pernah tahu bahwa ini adalah pernyataan Nabi dengan sanad yang sah. Nah, ini musibah yang menimpa banyak dari umat Islam ketika tersebarnya kebiasaan menisbahkan suatu perkataan kepada Nabi tanpa memeriksanya. Dari mana dia mendapatkan itu? Biasanya para khutbah itu membaca buku kumpulan khutbah Jum'ah. Ya, ini biasanya para khutbah punya buku ini di rumah, kumpulan khutbah Jum'at. Nah, dengan bahasa Indonesia, sehingga dia tinggal siap sudah baca itu. Nah, di sana ada hadis, ada berbagai macam hal, tanpa dia mau memeriksa apakah hadis itu sah ataukah tidak, benar ataukah tidak. Padahal kalau dalam urusan dunia, ketika dia sakit, misalkan dia sakit ginjal, terus ada tukang becak nyatakan kalau kamu sakit ginjal ya akhi, minum Redoxon sehari 5, kemudian minum Paramek setiap habis makan 2. Nah, ini siapa ini tukang becak kok berani kasih resep? Kan ya, dia nggak bisa kamu saya terima pernyataan kamu. Kamu nggak punya disiplin ilmu tentang ini, ya. Saya mau tanya kepada ahlinya, cari dokter, atau dia akan membuka buku-buku ilmiah, ya. Kalau dia bukunya berbahasa Inggris, dia akan membeli kamus bahasa Inggris supaya dia bisa paham. Tapi urusan din, ya, urusan agama, urusan ahadis Rasul, ucapan-ucapan Nabi yang itu adalah wahyu dari Allah, saya nanya, cukup beli kumpulan khutbah Jum'ah? Cukup. Loh ya akhi, periksa. Gimana meriksanya? Ada buku-buku hadis. Waduh, sulit mau beli, anak gak punya uang. Ya sudah, nak belikan. Ya saya gak bisa baca. Gak mau berusaha untuk belajar, ya. Das, kerjanya gitu. Nah, ini yang musibah yang menimpa umat ini. Sehingga banyak hadis-hadis yang dhaif, yang bahkan palsu, dinisbahkan kepada Rasul. Padahal Rasul menyatakan, man qala anni ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengatakan suatu perkataan atas namaku yang aku sendiri enggak pernah mengatakannya, hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya dari an-nar. Hati-hati. Ini pernyataan Rasul berkaitan dengan hati dan akidah manusia, bukan berkaitan dengan ginjal dan paru-paru manusia, bukan. Berkaitan dengan hati, akidah manusia yang urusannya adalah jannah wan nar. Bukan urusannya itu rumah sakit dan tempat tidur, bukan. Itu pun enggak dibenarkan oleh Allah. Urusan jannah wan nar segampangnya kita. Nah, ini yang menyebabkan umat ini semakin lemah, umat Islam ini semakin tercerai berai yang seperti ini, dan pertolongan Allah semakin jauh. Nah, para hadirin yang saya muliakan, ini yang bisa saya jawab sampai di sini kajian.
2: Bagaimana dengan doa kita? Bagaimana dengan dunia? Untuk kebaikan di dunia, kebaikan di dunia itu kan bukan cukup.
0: ya, rumah yang bagus. Iya betul. Wah, nah. Betul, itu tafsirnya memang begitu. Hasanatud dunya di antara maknanya itu kelapangan rezeki, kemudian rumah yang cukup luas, kemudian istri yang taat, kendaraan yang cukup baik, ya. Nah, iya betul. Kita minta kepada ini, bahkan ini doa yang sering diucapkan oleh Rasul, doa yang sering diucapkan oleh Nabi. Rabbana atina dunya hasana wa fil akhirati hasana. Tapi prakteknya gimana Rasul? Umar bin Khattab, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, doanya yang sering ya ini. Tapi gimana sih Rasulullah kalau mau berdiri di rumahnya kebentuk kepalanya? Subhanallah. Mau sholat gak cukup rumahnya, ya, sampai kakinya Aisyah disuruh minggir, diginikan oleh Rasul. Mau sujud gak cukup tempatnya. Lah kalau kita kan punya musholat sedikit di rumah, sendiri di rumah ya, rumahnya luas, ada tamannya, ada air mancur. Nah, ya kurang apa? Masih kurang apa umat ini dibandingkan sahabat? Dari sisi kekayaan dunia kurang apa? Apa yang kurang dari umat ini? Yang kurang adalah tauhid, sunnah Rasul. Tersebarnya di zaman sahabat sunnah, di zaman kita tersebar beda. Rasulullah dilanggar. Ini yang menyebabkan umat ini enggak berhasil. Nah, boleh kita cari dunia. Allah menyatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Para pedagang di Pasar Turi dan di mana? Di Jakarta sana, Blok M, Tanah Abang, paling hafal ayat ini. Wala tansa nasibaka minad dunya, businessman, ya. Ini yang dihafal. Jangan lupalah tentang nasibmu di dunia. Betul. Apakah Rasulullah orang yang lupa terhadap nasibnya di dunia? Ayo. Nah ini kan, kalau kita mau memahami ayat, pahami sesuai dengan apa yang telah difahami oleh orang yang paling ngerti, ya, tentang Quran dan telah diterapkan dengan tepat. Nah ini, pernah saya didatangin seorang anak muda. Dia mau menikah, melamar putri seseorang. Kemudian orang tua anak ini menyatakan kepada saya melalui telepon, dia bicara, Pak Ustadz maaf, anak saya ini bukan saya melarang menikah ya, tapi apa yang mau diberikan untuk makan istrinya itu apa? Dia belum punya rumah, dia takut terhadap lingkungannya, dia khawatir terhadap imannya, sehingga dia lebih mementingkan ridha Allah. Dia itu pingin menikah. Tapi gimana pekerjaan Ustaz, enggak bisa beri makan. Sekarang saya mau tanya kepada ibu, definisi cukup dan tidak cukup itu siapa yang mendefinisikannya? Definisi kewajiban memberi nafkah itu siapa yang mendefinisikan? Yang mendefinisikan itu adalah orang-orang soleh, ataukah yang mendefinisikan itu adalah gubernur Bank BI? Kira-kira siapa yang mendefinisikan? Seorang sarjana ekonomi ataukah seorang yang saleh? Ya, ya kan tentu anu ya Ustaz, ya menurut Al-Qur'an dan Rasul. Kalau begitu, sekarang coba kita nilai bersama-sama. Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Coba Bu ya, kira-kira nih. Coba kita nilai. Sebelum itu saya tanya, kira-kira kalau ada seorang tidak mampu memberi makan istrinya sehari, jangankan beras putih, beras jagung gak ada di rumah, kira-kira dosa gak? Oh ya gak boleh Ustaz, dosa, mana tanggung jawab dia sebagai suami, ini jawabannya. Kemudian, oh begitu Bu ya, mari kita dengarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa kata Aisyah selama 3 bulan berturut-turut muncul bulan, hilang di akhir bulan, muncul di awal bulan lagi, hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi, selama 3 bulan berturut-turut di rumah kami, kata Aisyah, enggak ada asap, yakni enggak ada yang dimasak 3 bulan. Kira-kira gimana Bu? Rasulullah dosa enggak? Menurut penilaian kita. Rasulullah nggak bertanggung jawab, waduh, gatel. Astagfirullah. Nah, ini siapa yang mau menilai sekarang? Masalah rumah saya bilang insya Allah Allah mudahkan. Yang penting takwa kepada Allah dan usaha. Yang dilarang itu kalau kita minta-minta ketuk pintu, ya, menggantungkan kepada orang tua itu. Anak ini sudah siap untuk mengarungi hidup ini. Biarkan. Nah, ini para hadirin yang saya lihat, kita lihat kondisi umat ini. Mizan, ya, takaran itu sudah berbolak-balik, enggak menentu. Kenapa? Karena umat Islam sudah dicekoki pemikirannya ini dengan berbagai macam pemikiran. Tempo masuk, Jopos masuk, ya. Apalah? Femina masuk, ya, sejak masih kecil bobo sudah masuk, Scooby-Doo sudah masuk. Hah? Macam-macam. Nah, kacau ini pemikiran. Belajarnya filsafat, belajarnya ilmu ekonomi barat. Waduh, ancur-ancuran benak kita ini. Sehingga mizan kitabullah dan mizan sunnatur rasul itu sudah tidak mengerti di nomor berapa itu adanya. Inilah umat yang menyebabkan umat ini tidak berhasil ya di sini nih. Sudah. Sudahlah pontang-panting pikiran seminar, silakan muktamar, macam-macam muktamar silakan adakan untuk memeras pikiran bagaimana mencari jalan keluar bagi umat ini. Selama Al-Qur'an dan Sunnah enggak dijadikan sebagai panutan, para sahabat Rasul tidak mau dicontoh dan ditauladani, sudahlah hancur. Sudah pasti. Siapa yang nyatakan gini? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pembahasan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan Allah memberi kepada kita ilmu yang bermanfaat dan diberi kita istiqomah sampai bertemu Allah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudahu amma ba'du.

Kita kembali melanjutkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Pagi hari, hari Ahad, tanggal 25 Safar 1448 Hijriah. Kita sedikit melanjutkan penjelasan dari Al-Allamah Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala tentang berkurangnya iman dengan kemaksiatan. Dan yang dimaksud dengan berkurang di sini adalah berkurangnya kesempurnaan iman tersebut. Barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa minal adillati aidha, dan di antara dalilnya juga, حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ. Aku mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, dan di antara dalil barakallahu fikum yang menunjukkan bahwa kemaksiatan itu berkurang atau iman itu berkurang dengan kemaksiatan, yaitu berkurang kesempurnaan iman, yaitu pada hadis dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, yaitu sahabat Jundub bin Junadah, Abu Dzar Al-Ghifari, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar, wa alaihi thawbun abyad, dan beliau sedang mengenakan thawbun abyad, pakaian putih. Dan pakaian yang berwarna putih, gamis atau yang lainnya, ini adalah warna yang disukai oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, yang kemudian menjadi sunnah fi'liyah dan juga sunnah al-qawliyah, sunnah yang dilakukan oleh beliau dan juga sunnah yang diperintahkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Wa huwa na'im, beliau mengenakan aku mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan mengenakan pakaian putih dan dalam kondisi beliau tidur. Tsumma ataituhu, kemudian ketika saya datang, waqad istaiqadha, beliau sudah terbangun. Faqala ma min 'abdin qala la ilaha illallah tsumma mata 'ala dzalika illa dakhala al-jannah. Maka tidak ada seorang pun, kata beliau alaihi salatu wassalam, baru bangun dari tidurnya, ya, Tidak ada seorang hamba pun yang mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, kemudian ia meninggal di atas ikrar kalimat tauhid tersebut, illa dakhalal jannah, kecuali pasti ia masuk ke dalam al-jannah. Qultu, maka aku bertanya kepada beliau, kata Abu Dzar, wa in zana wa in saraka, walaupun hamba tersebut berzina dan mencuri ya Rasulullah. Qala wa in zana wa in saraqa, walaupun ia berzina walaupun ia mencuri. Qultu wa in zana wa in saraqa, wahai Rasulullah, benar nih, walaupun hamba tersebut akan masuk jannah walaupun dia berzina walaupun dia mencuri. Qala wa in zana wa in saraqa, iya, walaupun ia berzina walaupun ia mencuri. Qultu, aku ulangi yang ketiga kalinya, wa in zana wa in zana wa in saraqa, betul Rasulullah, walaupun dia berzina walaupun dia mencuri. Qala wa in zana wa in saraqa ala raghmi anfi Abi Dzarrin,
Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Fahada minal adillati ala annal mu'mina la yakhruju minal imani birtikabil kabirati wabil ma'asi. Naam. Ini, hadis ini merupakan salah satu dalil yang menjelaskan bahwa seorang yang beriman itu la yakhruju minal iman, tidak sekonyong-konyong keluar dari keimanannya birtikabil kabirati wabil ma'asi, semata-mata pelanggaran dia terhadap dosa besar, semata-mata ia melakukan berbagai kemaksiatan. Wa innama yakhruju minha bil kufril wadih. Wa innama yakhruju minha bil kufri al wadih. Dia itu hanya bisa keluar dari lingkup keislamannya, dari agama Islamnya, bil kufril wadih, hanya dengan kekufuran yang benar-benar nampak jelas. Bukti yang benar-benar tidak bisa disangkal. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengampuni, la yaghfiru dengan fi'il mudhari', bermakna apa? Bermakna terus-menerus. Allah Jalla wa Ala tidak akan mengampuni ayyushraka bihi. Tidak akan mengampuni dosa kesyirikan yang dilakukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Jalla wa Ala masih mengampuni dosa-dosa lain yang di bawah kesyirikan bagi hamba-hamba yang Allah kehendaki. Fasyirku la yughfar. Maka kata Syekh Rabi' rahimahullah, maka kesyirikan itulah yang tidak diampuni. Adapun dosa-dosa yang lainnya masih ada kemungkinan diampuni. Kata beliau, wa ma duna dzalika minal ma'asi fayata'allaqu bimasyiatillahi 'azza wa jalla. Adapun kemaksiatan-kemaksiatan yang di bawah kesyirikan level dosanya itu, maka semuanya dosa-dosa tersebut berkaitan dengan masyiatullah, berkaitan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Insya'a afa anhu, apabila Allah menghendaki, Allah akan mengampuni dosa tersebut. Dosa yang mana, Pak? Dosa yang di bawah kesyirikan. Wa insya'a azzabahu bidzambih. Dan apabila Allah berkehendak, maka Allah akan menyiksa hamba tersebut dengan dosanya. Maka kembali kepada keputusan Allah dan kehendaknya. Thumma la budda minal afwi. Kemudian tadi ya, pertama, kalau hamba itu mau diampuni oleh Allah, maka akan Allah ampuni, tidak akan disiksa. Atau yang kedua, Allah pilih, jika Allah menghendaki Allah menyiksa hamba tersebut, maka akan Allah siksa. Tapi yang jelas setelah itu, entah diampuni, dimaafkan, ataukah disiksa, ujung hasil akhirnya si mukmin tersebut yang melanggar dosa-dosa besar, ujungnya kata Syekh, minal afwi, pasti akan dimaafkan. Iya. Selama iman itu masih ada di dalam hatinya, masih bercokol di dalam sanubarinya, la budda minal afwi, pasti akan diampuni oleh Allah. Wala budda minal khuruji minan nar, dan pasti akan Allah keluarkan dari neraka. Hadza huwal haqqul ladzi dalla 'alaihi al-kitab was sunnah. Inilah al-haq yang diperkuat dan ditunjukkan dan dijelaskan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Seorang mukmin dengan dosanya bukan habis begitu saja keimanannya, tetapi berkurang. Kalau berkurang iya, tapi kalau habis secara total enggak. Semata-mata dengan maksiat. Habis total semua amalannya, habis hilang keimanannya hanya dengan apa? Al-kufur al-wadih. Dengan kekufuran yang begitu jelas. Kekufuran yang benar-benar gamblang.
Taib, fallahu ta'ala yaqulu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wassariq wassariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan minallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, seorang pencuri baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan keduanya, jaza'an bima kasaba, sebagai balasan atas perbuatannya, nakalam minallah, sebagai bentuk hukuman dari Allah jalla wa'ala. Wa yakulu, dan Allah jalla wa'ala juga berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah. Maka az-zaniyah atau az-zaniyah penzina wanita, waz-zani dan juga pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka cambuklah masing-masing dari keduanya sebanyak 100 cambukan. Nah, kalau apa? Kalau keduanya ini belum muhsan, atau mohon maaf, statusnya bukan muhsan, yaitu orang yang belum menikah, belum terjaga. Orang itu kalau dikatakan muhsan, dari hasana, hasan itu kan terjaga, terbentengi, terlindungi. Terlindungi dari perbuatan fahisyah, terlindungi dari perbuatan kotor, dengan apa? Dengan pernikahan yang ia jalani. Itu dikatakan muhsan. Nah, orang-orang yang belum menikah, maka dia belum muhsan, maka hukumannya apa? Lebih ringan, dicambuk. Tapi kalau orang yang sudah muhsan atau muhsanah, melakukan perzinahan dan terbukti dengan bukti yang syar'i, dia melakukannya, maka ditegakkan hukum had padanya, dirajam sampai ia mati. Nah, wala ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah, jangan sampai kalian terbawa kasihan di dalam penegakan hukum Allah jalla wa'ala. Jangan merasa

terbawa kasihan di dalam penegakan hukum Allah Jalla wa'ala. Jangan merasa kasihan. Ya sudah, hukum. Hukum dia. Dalam rangka apa? Membersihkan dosanya. Ini hukum had. Hukum pidananya. Kemudian kata Syekh, beliau menjelaskan dari dua dalil yang beliau sampaikan ini. Falau kana murtad dan birtika bil kabirah. Andaikan seorang muslim atau seorang mukmin itu sudah dihukumi murtad gara-gara melanggar dosa besar, gara-gara melakukan dosa besar, bi ayyakuna mustahilan lirtikabiha, kalau ia menganggap halal ya dosa yang ia langgar, fahuna ya'ti haditsun man baddala dinahu faqtuluh, maka di sini yang berlaku bukan dua ayat tadi. Bukan dua ayat tentang penegakan hukum had. Yang pencuri dipotong tangannya. Yang pezina kalau belum menikah dicambuk 100 kali. Yang sudah menikah dirajam sampai mati. Bukan itu hukumannya. Maka hukumannya seperti sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Berikut. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang telah mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Naam. Perintah beliau alaihi salatu wasallam kepada pemerintah muslim yang mengganti agamanya, faqtuluh. Tapi kan nyatanya orang yang melakukan dosa-dosa besar tersebut bukan dibunuh, Pak. Tapi ditegakkan hukum had, menunjukkan apa? Status iman masih ada pada dia. Ya kan? Nah. Kalau seorang muhsan atau muhsanah melakukan zina dan dianggap zina itu sebagai tindakan murtad, ya sudah, gak perlu dirajam, Pak. Langsung aja dipenggal lehernya. Nah, dipenggal lehernya, bukan dirajam. Dirajam itu biar dia tersiksa, merasakan penyiksaan untuk menghapus dosa-dosanya. Itu muslim, itu mukmin, itu muslimah, itu mukminah. Masih ada status iman dan masih ada status Islam pada orang yang melakukan dosa besar tersebut. Tapi kalau orang sudah murtad, ya gak perlu diperlakukan demikian. Langsung dipenggal lehernya. Kan gitu. Tapi kenyataannya pencuri diapakan? Dibunuh? Dibunuh, Pak? Iya, pencuri dibunuh. Dibunuh atau dipotong tangannya? Di mana? Oh, di masa? Enggak, bukan. Ya, maksudnya ini yang ini kacamata adalah dalil-dalil syar'i, dalil syariat. Dipotong tangannya kan? Iya. Apa ada hukum Al-Qur'an pencuri dibunuh? Enggak ada, dipotong. Menunjukkan apa? Menunjukkan si pencuri masih muslim. Si pencuri masih mukmin. Kan gitu. Maka dibersihkan dosanya dengan pemotongan tangannya, dengan hukum had tadi ditegakkan. Kalau dia sudah kafir, ya gak perlu dipotong tangannya, penggal lehernya, selesai. Gitu. Taib. Iza kana murtaddan, nih, kita simak penjelasan Syekh. Iza kana murtaddan, waqad qatala sahabatu manirtaddu, tanfidhan li amri rasuli alaihi salatu wassalam. Kalau dia itu murtad, maka yang harus dilakukan pada orang-orang yang murtad ialah harus dibunuh sebagaimana dahulu para sahabat telah memerangi orang-orang yang murtad setelah meninggalnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ya kan? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk sebagai khalifah pengganti beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian kan berbondong-bondong ini bangsa Arab, ya, orang-orang Badui di pedalaman, di pelosok-pelosok padang pasir itu pada murtad, rame-rame murtad. Maka ya, Ar-Rasul alaihi salatu atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengutus Khalid ibnul Walid untuk mendatangi kem-kemnya mereka. Ya, memerangi mereka, membunuh mereka. Ya. Membunuh siapa? Membunuh nabi-nabi palsu. Ketika itu, dan golongan orang-orang yang murtad ini diutus, ya, para sahabat, nah, untuk memerangi mereka dan membunuh mereka semuanya, tanfidhan li amri rasulih.

0: salatu wassalam dalam rangka melaksanakan perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya ya, murtad kan? Dibunuh, diperangi. Ya, di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa hukumnya? Ya dibunuh. Lah ini sekarang penjuru dibunuh apa enggak? Enggak. Allah enggak menyatakan dibunuh. Demikian beliau, demikian pula Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidak menyatakan untuk dibunuh. Wa hadhihi kulluha hujajun ala ahli al-ahwa'i wa barahin wa hujajun li ahli sunnati ahli al-wasat ضد المرجئه الذين يقولون انه لا يضر مع الايمان ذنب والعمل ليس من الايمان. Ini semuanya merupakan dalil-dalil dan argumennya Ahlus Sunnah wal Jamaah barakallahu fikum untuk melawan hujah-hujahnya Ahlul Ahwa, para pengekor hawa nafsu. Dan inilah bukti-bukti serta argumen yang mendukung dan menguatkan Ahlus Sunnah Ahlul Wasat. Nah, Ahlul Wasat, orang yang pertengahan. Diddul Murji'ah, yang adil, ya, bertentangan dengan prinsipnya kaum Murji'ah yang mereka meyakini innahu la yadurru ma'al imani dhanbun, bahwasannya iman itu tidak akan rugi sedikit pun, walaupun tidak terugikan oleh dosa apapun. Ana ulangi, menurut kaum Murji'ah, iman itu tidak akan terugikan oleh dosa apapun. Nah, walaupun pelakunya murtad, kalau sudah beriman, sudah nggak boleh diperangi. Walaupun sudah melakukan dosa apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, hatta melakukan syirik, melakukan pemurtadan, ya, nggak berpengaruh, nggak berefek sama sekali kemaksiatan itu. Dan mereka menyatakan wal amalu laysa minal iman, dan mereka menyatakan amalan itu bukan bagian dari iman. Jadi kalau kita sholat, puasa, apalagi pak, zakat, haji, itu nggak masuk dalam ranah iman menurut mereka. Wadidul khawarij, dan inilah hujah-hujah, argumen-argumen Ahlus Sunnah yang bertentangan dengan akidah dan keyakinannya al-khawarij al-ghulah, al-khawarij yang is ekstrim, wal mu'tazilah dan kaum mu'tazilah, alladzina yukhrijunal muslima min dairatul iman, yang telah mengeluarkan seorang muslim dari lingkup keimanan, wa yahkumuna alaihi bil khulud bin nar au fin nar, yang dan mereka telah menghukumi seorang muslim tersebut kekal abadi di dalam an-nar. Nasallallahu assalamatu wal afiyah. Dengan demikian selesai penjelasan Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mujahid Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala dari bab ini, bab penjelasan tentang berkurangnya keimanan dengan kemaksiatan. Dan yang dimaksud dengan berkurangnya iman tersebut adalah kurangnya kesempurnaan iman. Dan berikutnya kita beralih kepada pembahasan bab yang selanjutnya, bab yang disebutkan dalam kitab Al-Ibtihaj bi syarh kitab Al-Iman min Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Ini kitab Al-Ibtihaj karya Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, yang memuat hadis-hadis dalam Kitabul Iman dari Sahih Al-Imami Muslim. Baik, kita beralih pada bab yang berikutnya, babu bayani khisalil munafiq. Bab yang berisi penjelasan tentang ciri-ciri orang-orang munafiq. Naam. Qala Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Berkata Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش Qala wa haddathani Zuhair bin Harb. Qala haddathana Waki' Qala haddathana Sufyan anil A'mash an Abdullah bin Murrah an Masrukin an Abdullah bin Amr. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa wa man kanat fihi khallatun minhunna kanat fihi khallatun min nifaqin hatta yada'aha. Empat perkara, empat hal yang barang siapa terkumpul padanya empat hal tersebut, maka ia telah benar-benar menjadi seorang munafikun khalisa, seorang munafik yang benar-benar munafik. Wa man kanat fihi khallatun minhunna kanat fihi khallatun minan nifaq. Dan barang siapa yang kalau salah satu dari empat ini ada pada dirinya, maka dia telah memiliki salah satu ciri-ciri kemunafikan sampai ia meninggalkan ya perbuatannya tersebut, perbuatan salah satu dari empat ciri ini tadi. Apa empat ciri tersebut? Kata beliau alaihi salatu wassalam, idza haddatsa kadzaba, kalau bicara itu bohong, kalau berbicara berdusta. Wa idza ahada ghadara, dan apabila ia berjanji maka ia menyelisihinya. Afwan, apabila ia terlibat perjanjian maka ia mengingkarinya. Wa idza wa'ada akhlafa, yang ketiga, apabila ia berjanji ia pun menyelisihinya. Yang keempat, wa idza khasama fajara, apabila kalau ia terlibat pertikaian terjadi konflik, fajara, balasnya itu melampaui batas. Ghaira anna fi hadits Sufyan. Naam. Selain lafaz yang disebutkan dalam hadis dari Sufyan Ats-Tsauri, wa in kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq. Kalau tadi lafaznya khallah, yang ini lafaznya khoslah dari al-Imam Sufyan. Dan apabila ada salah satu ciri ini ada pada diri seseorang, maka ia telah memiliki salah satu ciri kemunafikan. Taib. Hadis yang berikutnya. Wa haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Sa'id wa lafdhu li Yahya. Qala haddatsana Ismail bin Ja'far. Qala akhbarani Abu Suhail Nafi' bin Malik bin Abi Amir an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun. Hadis yang berikutnya ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau alaihi salatu wassalam, tanda kemunafikan itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila ia berjanji ia menyelisihi. Wa idza tumina khana, dan apabila ia diberi amanah ia pun mengkhianati amanat tersebut. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Ishaq qala akhbarna Ibnu Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Al-Ala bin Abdurrahman bin Ya'qub maula al-Huraqah an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min alamatil munafiqi thalathatun. Kalau hadis Abu Hurairah yang sebelumnya lafadznya apa? Lafadznya thalathun. Naam. Ayatul munafiq, ayatnya itu bentuknya tunggal. fi'il. Kalau sekarang menggunakan kata alamat. Alamatil munafik atau min alamatil munafiki thalathatun. Di antara tanda-tanda orang yang munafik ialah tiga. Baru belum menyebutkan idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara dia berbohong, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ia menyelisihi, wa idza tumina khana, apabila diberi amanat dia mengkhianati. Kemudian Syekh Rabi memberikan ta'liq, memberikan catatan, wal lafdzul awwal ayatul munafik, lafaz hadis Abu Hurairah yang pertama itu ayah, itu tunggal lafaznya ayatun, ayatul munafik salasun, salasnya itu muzakkar. Wasani, riwayat yang kedua menyebutkan min alamati jamak. Ya, jamak apa? Jamak muannas. Min alamatil munafiki salasatun. Salasannya menggunakan muannas. Kalau yang tadi salasun menggunakan muzakkar. Baik. Wa haddatsana Uqbah bin Mukram al-Ammi قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال آية المنافق ثلاث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. نعم. حديث أبو هريرة juga ya. Cuma kalau dari sanad yang baru kita baca ini ada tambahan. Kalau tadi disebutkan ayatul munafik salas, tanda kemunafikan itu ada tiga. Nah di sini ada tambahan lafadz wa in soma wa sholla wa za'ama annahu muslim, walaupun dia itu puasa, walaupun dia itu sholat, selama tiga tanda ini masih ada pada dirinya, ya, maka dia tetap seorang munafik, walaupun puasa, walaupun sholat. Wa za'ama annahu muslim, walaupun dia meyakini dirinya muslim, tapi kalau tiga tanda ini masih ada pada dirinya, maka dia telah memiliki ciri-ciri kemunafikan. Taib. Disebutkan satu sanad lagi oleh dinukilkan oleh Syekh Rabi dari Sahih Muslim. Wa haddatsani Abu Nasr At-Tammar wa Abdul A'la ibn Muhammad قال حدثنا حمد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. Ini sama yang berikutnya, ini juga dari Abu Hurairah pula. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bimitsli hadis Yahya bin Muhammad, membawakan hadis dari al-Imam Yahya bin Muhammad. Nah. Itu tadi hadis yang ketiga. Ayatul munafik salas. Wa in salasun in hadatsa idza hadatsa kadzaba aw idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nah, di sini ditambahkan apa? Wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslim, walaupun dia puasa, walaupun dia salat, walaupun dia meyakini dirinya muslim. Ta'liq, catatan dari Syekh Rabi, hadithu ayatul munafiq madarhu ala Abdullah bin Amr ibn al-As. Hadis tanda orang munafik itu poros, ya, poros sanadnya itu kepada sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Maka kalau dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As disebutkan arbaun, tanda kemunafikannya itu empat. Ya. Man kunna fi kana munafiqan khalisah. Barang siapa yang keempat-empatnya ada pada diri seseorang, maka dia adalah benar-benar munafik. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sementara hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan ayatul munafik salas. Ya, dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As itu empat tanda kemunafikannya. Kalau dari sahabat Abu Hurairah tiga tanda kemunafikannya. Wa fi riwayatin min alamatil munafiki salasatun, tanda kemunafikannya kemunafikan itu ada tiga. Kalau dari jalan Imam Yahya bin Muhammad bin Qais, dari jalan Hammad bin Salamah, Hammad bin Salamah imam besar, wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim, ada tambahan lafaz wa in sama, walaupun dia puasa, walaupun dia salat dan meyakini dirinya seorang muslim. Kata Syekh Rabi, wa hadhi ziyadah, tambahan teks atau tambahan lafaz ini insyaallah makbulah, itu diterima. Hasalat fiha mutaba'atun min Hammad bin Salamah li Yahya bin Muhammad bin Qais. Kenapa? Karena riwayat riwayat ini yang ada tambahannya ini itu dikuatkan oleh riwayatnya Imam Hammad bin Salamah. Ya, Imam Hammad bin Salamah imam muhaddithin qawi fil hadis. Naam. Maka kalau ada riwayat lemah dikuatkan dengan riwayatnya perawi yang siqah, maka riwayat lemah tersebut bisa terangkat, Pak. Mungkin seperti pada beberapa pertemuan yang lalu ya. Kalau riwayat yang lemah itu ya, kelemahannya itu bukan kelemahan yang berat dan parah ya. Kalau kelemahan yang masih bisa ditoleransi, itu kalau dikuatkan dengan riwayat lain dari perawi-perawi yang siqah, maka derajat kelemahannya itu bisa apa? Bisa terobati. Bisa terkuatkan. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian kita membaca makna dari hadis ini. Ini Pak, itulah keistimewaannya kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim itu dalam satu bab bisa mengumpulkan satu hadis dikumpulkan dari sekian banyak jalan. Walaupun dari sekian sanad-sanad itu gak semuanya sahih. Iya, ada yang sahih biasanya ditaruh di paling atas, kedua, ketiga, itu yang sahih. Kemudian riwayat-riwayat di bawah-bawahnya ini, riwayat yang sahih ada tambahan-tambahan ya. Dan juga ada juga riwayat-riwayat yang lemah. Barakallahu fikum. Nah, kata para ulama, dengan jam'ut turuq, dengan mengumpulkan jalan-jalan dalam hadis ini tadi, itu gambaran hadis tersebut bisa apa? Bisa diketahui secara lengkap. Sama kayak kita ya, Pak ya. Kalau ada sebuah kasus permasalahan terjadi, ya, ditanya sekian banyak saksi-saksinya. Artinya apa? Keterangan itu diperoleh dari sekian banyak jalan. Kan gambarnya tambah lengkap. Gitu ya. Nah, inilah keistimewaannya Sahih Al-Imam Muslim. Ya, kitab Sahih Al-Imam Muslim demikian menjamak sekian banyak jalan-jalan turuqul hadis. Sehingga apa? Sehingga memahaminya itu benar-benar lengkap. Nah, ini kan kita dapat faedah baru ini. Kalau dia tidak bertaubat dari ciri-ciri kemunafikan tersebut, maka dia akan tetap sebagai seorang munafik. Walaupun puasa, kan gitu. Walaupun sholat, walaupun meyakin dirinya seorang muslim. Nah, diketahui dari mana? Dari jam'ut turuq. Mengkompromikan dan mengumpulkan sekian banyak jalan tadi. Sekian banyak sanad. Nah, ini dia ini termasuk apa? Termasuk dalam mempelajari ad-din, mempelajari agama demikian. Ya, disebutkan oleh para ulama, mempelajari agama itu demikian, dari mengumpulkan sekian jalannya, sehingga pengetahuan yang diperoleh itu benar-benar gambarannya lengkap. Amma ma'na al-hadith, adapun makna hadis kata Syekh Rabi' rahimahullah, fa ma'nahu 'inda ahli sunnati anna al-murada bin nifaki huna an-nifaqul 'amali. Adapun makna hadis ini menurut para ulama ahlus sunnah wal jamaah, yang dimaksud dengan kemunafikan pada hadis-hadis ini adalah an-nifaqul amali. Nifaqul amali, nifaq ya kemunafikan yang sifatnya amalan. Yang disebutkan pula oleh para ulama, nifaqul amali itu adalah kemunafikan yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari lingkup keislaman. Itu nifaqul amali. al-i'tiqadi, bukan nifakul i'tiqadi. Fa inna bainahuma farqan, kata Syekh Rabi' rahimahullah, karena pada keduanya dua jenis nifak. Nifak apa tadi yang pertama? Al-amali. Yang kedua al-i'tiqadi. Nifakul amali yang kedua adalah al-i'tiqadi, keyakinan, akidahnya munafik. Maka kedua jenis ini ada perbedaan. Fan nifakul i'tiqadi, kata beliau, huwa ayyudhhirul islam wa yubtinu aw yubtina al-kufra. Kemunafikan al-i'tiqadi itu adalah menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Wa hadha an-nifaqul i'tiqadi kufrun billahi 'azza wa jal. Nah ini hukumnya. Kalau kufur i'tiqadi seperti ini adalah bentuk kekufuran kepada Allah 'azza wa jal. Wa ahluhu fid darkil asfali minan nar. Dan para pelakunya dan orang yang memiliki sifat seperti ini akan dihukum, diikop oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam neraka di kerak yang paling bawah. Azab yang paling berat, yang paling pedih. Amma hadhihi sifatu fahiya min alamatin nifaq. Adapun sifat-sifat ini yang tadi pada hadis Abu Hurairah disebutkan 3, yang pada hadis Abdullah bin Amr bin Al-As disebutkan 4. Iya, kalau bicara pedusta, kalau diberi amanah berkhianat, kalau berjanji mengingkari janji, kalau sudah bertikai membalasnya itu berlebihan. Fajar. Nah, membalasnya itu berlebihan. Sampai pun bertikai, Pak, konflik sekalipun tidak boleh melampaui batas, Pak. Ya, makanya kita ini perlu kadang mendidik hal ini pada anak-anak kita. Ya, ada anak-anak kita di misalnya di apa, dikata-katain sama temannya misalnya. Balasnya mukul, buk misalnya. Lah ini juga apa? Enggak boleh. Kita perlu mendidik, jangan, Nak. Kalau anak temanmu ini apa mengganggu kamu dengan perkataan, ya balas dengan perkataan. Jangan dengan pukulan, enggak boleh. Ya, tidak boleh. Baik. Wa qad yakunu aw qad yakunu sahibuha munafiqan nifaqal kufri. Dan terkadang pula orang yang tersifati dengan munafik nifaqul amali ini tadi, dia sebagai seorang munafik dengan kemunafikan yang mengantarkan pada kekufuran. Waqad yakunu munafiqan nifaqal amali. Dan terkadang munafik itu munafik yang amalnya saja. Wa bihasabil hal. Nah, semuanya tergantung keadaan dan kondisi orangnya masing-masing. Idza kana musliman fanakhudhuhu ala zahirihi. Kalau dia sebagai seorang muslim, ya kita hukumi dia sebagai tampilan luarnya, zahirnya. Kalau zahirnya muslim, ya muslim. Sedahulu di masa Rasul alaihi salatu wasallam di Madinah, bukan enggak banyak orang-orang munafik, banyak orang-orang munafik, ramai mereka. Iya kan? Tapi ketika hadir salat, hadir taklim, hadir jihad, hadir di berbagai amal-amal ibadah, ya dihukumi sebagai zahirnya. Barakallahu fikum. Wa naqul, dan kita katakan, inna hadza nifaqun amali. Kita katakan ini adalah nifaqun amali, munafik amalannya. Wa idza kana fihi wahidatun min hadhil arba' allati dzakaraha Abdullah bin Amr ibn al-As, fa fihi khaslatun minan nifaq. Naam. Wa in ijtama'at fihi kana munafiqan khalisa. Wa hadhihi fiha ishkalun. Lakin ta'awwaluha. Dan apabila pada diri seseorang itu ada salah satu dari 4 ciri kemunafikan tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, lafadznya fihi lafadznya khoslatun minan nifaq, salah satu ciri kemunafikan. Tapi kalau sudah empat-empatnya terkumpul pada dia, maka dia sebagai munafik yang benar-benar jelas murni. Hadi fiha iskalun. Nah, di sini ada sedikit iskal oleh para ulama di ta'wil ta'awwaluha. Karena li'anna zahiraha annahu munafikun kafir. Karena secara zahirnya ialah munafik ini adalah munafik yang kafir. Ya, kalau dikatakan munafik khalisah, munafik yang murni, munafik murni ya kafir, Pak. Iya. Wa khalisun la yashubu syai'un minal Islam. Dikatakan munafik khalis itu adalah munafik yang memang sudah tidak tersisipi sedikit pun dari keislaman. Ya. Wallahu a'lam. Lakin ta'awwaluha bi annahu yushbihul munafiqin musyabahatan qawiyah. Namun ditakwil oleh para ulama munafikan khalisa, hadis yang menyebutkan kalau empat ini terkumpul pada dia, maka dia betul-betul munafik yang jelas murni. Ini ditakwil, diarahkan maknanya bahwasanya ini orang menyerupai orang-orang munafikin, tapi penyerupaannya itu sangat-sangat kuat. Dengan penyerupaannya sangat kuat. Wallahu a'lam bisawab. Taib, mungkin waktunya sudah lewat, Pak. Jadi kita cukupkan sekian. Fa insyaallah taala akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bi idznillah taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihadza wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakum alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dengan pembacaan syarah dari Fadilatu Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Nah, selanjutnya qala rahimahullah, wa tarkul khusumat wa tarkul julusi ma'a ashabil ahwa. Berkata Al-Imam Ahmad rahimahullah bahwa di antara prinsip sunnah adalah meninggalkan segala bentuk permusuhan, demikian pula perdebatan, dan meninggalkan bermajelis atau tidak bermajelis bersama para ahlu ahwa dari kalangan ahlu bid'ah. Qala Syekh Zaid rahimahullah, min usul sunnati allati masha 'alayha salafuna salihun wa hum qudwatuna li'annahum lam yughayyiru wa lam yubaddilu ma sami'uhu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara prinsip sunnah yang para salafun salih mereka berjalan di atasnya, mereka beramal di atas prinsip-prinsip sunnah yang merupakan prinsip Islam, ya. Dan mereka adalah qudwah kita. Para salafus salih itu merupakan contohan kita, panutan kita di dalam beragama, di dalam menjalani agama Allah Subhanahu wa taala yang menjadi contoh suri tauladan bagi kita adalah para salafun salih. Mengapa mereka harus dan wajib untuk dijadikan suri qudwah dalam perkara agama? Ya, dijelaskan oleh Syekh di sini karena mereka adalah orang-orang yang tidak merubah-rubah. Demikian pula tidak mengganti apa yang mereka dengarkan dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam berupa wahyu, berupa sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada mereka. Sehingga mereka lah panutan, mereka lah sumber dan qudwah di dalam pengambilan ilmu syar'i. Ya, sepeninggal Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam pengambilan ilmu syar'i. Ya, sepeninggal Nabi kita alaihi salatu wassalam, para salafun salih dari kalangan generasi para sahabat, kemudian generasi para tabi'in dan generasi para atba'ut tabi'in. Qala fala mahalla lil jadal wal khusumat, sehingga tidak ada tempat untuk melakukan perdebatan dan permusuhan. Wal muradu bil khusumatil manfiyati wal jadal al khusumatu fi dinillahi tabaraka wa ta'ala biduni hadafin sahih wa biduni ghayatin hasanah. Dan yang dimaksud dengan permusuhan yang terlarang, demikian pula perdebatan yang terlarang, adalah permusuhan dan perdebatan dalam perkara-perkara dan urusan-urusan agama Allah tabaraka wa ta'ala yang dilakukan dengan tanpa tujuan yang benar dan dengan tanpa maksud yang baik. Ya. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perdebatan ataupun ya permusuhan yang terlarang untuk kita melakukan perdebatan ya dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa adanya tujuan dan maksud yang benar. Wa illa fa innal khusumata qa'imatun bainar rusuli wal umam wa baina ahli sunnati wal ahli bid'ah wa ahli bid'ah. Nah, meskipun yang namanya perdebatan ataupun permusuhan itu sudah terjadi di antara para rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala dengan para kaumnya, demikian pula di antara ahli sunnah dan ahli bid'ah. Nah, qala fa amma khusumatu ahli sunnati li ahli al-bid'i fahiya tanhasiru fil bayani lahum wa iqamati al-hujjati alaihim wa raddi bid'ihim wa dhalalatihim wa yaktafuna bidzalik. Adapun bentuk permusuhan ya ahli sunnah terhadap para ahli bid'ah ya adalah dengan cara ya terbatas dengan penjelasan yang dilakukan oleh ahlu sunnah kepada manusia terhadap ahlu bid'ah tersebut, terhadap hakikat dari ahlu bid'ah. Ya, demikian pula ahlu sunnah menegakkan hujjah atas ahlu bid'ah tersebut ya, dari kesesatan dan kebatilan yang mereka berada di atasnya. Dan bentuk permusuhan dan permusuhan ahlu sunnah terhadap ahlu bid'ah adalah dengan cara membantah kebid'ahan-kebid'ahan mereka dan kesesatan-kesesatan mereka. Dan ahlu sunnah hanya mencukupkan yang demikian ini. Ya, permusuhan dengan ahlu bid'ah itu dilakukan dengan apa? Dengan cara menjelaskan kepada umat siapa hakikat dari ahlu bid'ah tersebut. Ya. dilakukan dengan cara menegakkan hujjah ya, yang benar di hadapan para ahli bid'ah tersebut dan membantah kebid'ahan dan kesesatan mereka ya, di hadapan umat. Fala ya'qiluna majalisa muta'addidatan li ashabil ahwa'i wad dalalat. Sehingga ahlu sunnah tidaklah kemudian mereka melakukan majlis-majlis yang berbilang-bilang, majlis-majlis yang berkelanjutan ya, dengan para ashabul ahwa wad dalalat dalam forum-forum perdebatan, dalam forum-forum debat kusir ya, sebagaimana ini yang dilakukan oleh sebagian ya, kelompok-kelompok dakwah ya. Ada sebagian kelompok dakwah yang kita saksikan ya, di berbagai media yang suka memperdebatkan hukum-hukum syariat dengan para ahli bid'ah ya. Yang terjadi bukanlah kemudian untuk membantah kebatilan, yang terjadi bukan dalam rangka untuk menegakkan hujjah al-haq di hadapan para ahli batil dari kalangan ahli bid'ah. Yang terjadi bukanlah untuk meninggikan kebenaran, tetapi adalah apa? Yang terjadi adalah dalam rangka untuk membela masing-masing, ya, membela nama baik masing-masing kelompok tersebut. Ya, inilah bentuk perjidalan, perdebatan yang terlarang. Ya. Dan ini dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok yang menisbahkan diri mereka kepada dakwah. Nah, adapun ahlus sunnah tidak demikian. Qala wa inna ma yansahuna bi bayani sunnati wa tahdhiri min mukhalafatiha wa raddi ala ahli al-bid'i sawa'un bil kalami aw bil mu'allafati wa la yaziduna ala dhalik. Adapun ahlus sunnah ya, yang mereka lakukan hanyalah dengan cara memberikan nasihat, dengan menjelaskan sunnah dan memberikan peringatan dari menyelisih sunnah tersebut dengan cara melakukan bantahan-bantahan ilmiah kepada ahlul bid'ah ya, apakah dilakukan dengan ucapan maupun dengan karangan-karangan ilmiah, dan mereka tidak lebih daripada yang demikian itu di dalam memerangi dan membantah ahlul batin dari kalangan ahlul bid'ah. Qala wal munadharatu مناظرة لها غاية شرعية ومناظرة عقيمة فالمناظرة التي لها غاية شرعية هي التي تتضمن بذل النصيحة للمصاب بمرض الشبهات فيبين له الحق سواء فيما يتعلق بالاعتقاد أو فيما يتعلق بغيره من تكاليف شرعية يبين الحق بالدليل والتوضيح نصرة للسنة ودحضا للبدعة هذه الغاية الصحيحة. نعم. Adapun diskusi ya, munazarah, diskusi yang memiliki tujuan yang baik, diskusi yang masyru', yang disyariatkan ya. فالمناظرات التي لها غاية شرعية هي التي تتضمن بذل النصيحة. Sehingga diskusi yang memiliki tujuan ya syar'iyah, yaitu diskusi yang terdapat padanya nasihat ya, yang diberikan kepada orang yang terkena penyakit syubhat ya. Sehingga kita berdiskusi, berdialog dengannya ya, dengan orang yang kita tahu telah termakan satu syubhat dari syubhat-syubhat yang batil yang ditebarkan oleh ahlu bid'ah dan ahlu dhalal ya. Fayubayyan lahu al-haqqa, sehingga dijelaskan kepada orang tersebut hakikat kebenaran. Sama saja perkara yang didiskusikan itu berkaitan dengan perkara keyakinan ataukah perkara-perkara yang berkenaan dengan cabang-cabang syariat dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ya, dijelaskan kepadanya kebenaran dengan dalilnya ya, disampaikan kepadanya kebenaran tersebut dengan dalilnya dalam rangka untuk menolong sunnah dan dalam rangka untuk melenyapkan kebid'ahan, hadhil ghayatus sahihah. Inilah tujuan yang benar di dalam melakukan suatu forum dialog ataupun diskusi. Ya. Ya. Ini tujuan yang benar ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bila kita berdialog, bila kita berdiskusi dalam sebuah forum dengan saudara kita yang kita ketahui dia termakan oleh sebuah syubhat dari suatu fitnah yang terjadi, maka ya, tujuan yang baik dan maksud yang baik di dalam melakukan diskusi tersebut adalah dalam rangka untuk menjelaskan kebenaran kepadanya dengan dalil, dan dalam rangka untuk menolong sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, dan dalam rangka untuk melenyapkan kesesatan dan kebid'ahan. Qala amma kafatul jadali litaghallubi bihaqqin aw bighairi haqq aw nusratan li madhhabin muayyan mukhalifin li usuli ahli sunnati wal jamaah aw li hawa fa inna ahli sunnati yajtanibuna majalis haula'i alladhina yaqubuna al-khusumat fid din. Na'am. Wa akhdhu al-majalis lil jadal wal munadharat biduni an yakuna lahum hadafun liya'lamu al-haqqa wa ya'malu bihi. Adapun seorang yang sering melakukan perdebatan-perdebatan, ya, hanya dalam rangka untuk mengalahkan lawannya. Ya, tujuannya adalah untuk mencari siapa yang paling pintar. Tujuannya adalah untuk mencari siapa yang paling lihai dalam berargumen. Ya, tujuannya adalah untuk mengalahkan lawan, ya, debatnya. Apakah memang dia dalam posisi yang benar, atau bahkan dia dalam posisi yang salah? Ya, dia melakukan perdebatan, diskusi itu hanya dalam rangka untuk menampakkan siapa yang paling pintar, siapa yang kemudian bisa mengalahkan lawan debatnya. Ya. Nah, atau perdebatan itu dilakukan dalam rangka untuk menolong suatu mazhab tertentu, ya, untuk memenangkan suatu mazhab tertentu. Nah, yang menyelisihi prinsip ahlu sunnah wal jamaah, ya, atau perdebatan itu dilakukan dalam rangka untuk membela hawa nafsu, maka ahlu sunnah wal jamaah mereka adalah orang-orang yang menjauhkan diri mereka, ya, meninggalkan majlis-majlis, ya, di ruang-ruang diskusi, ruang-ruang perdebatan yang seperti itu, yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya ingin mencari permusuhan di dalam agama melalui apa? Melalui perdebatan dan forum diskusi, nah, ataupun debat kusir itu. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidaklah ada dua orang yang saling berdebat. Ya. Tidak ada dua orang yang saling berdebat dan kemudian perdebatan itu tidak lagi, ya, ilmiah dan tidak lagi pada batasannya. Sudah menjadi debat kusir. Sudah lagi debat untuk menolong hawa nafsu, membela hawa nafsu masing-masing. Meskipun dia berada dalam posisi yang benar, maka mesti perdebatan itu akan mewariskan apa? Kebencian. Akan mewariskan permusuhan dengan lawan debatnya. Ya, terlebih lagi kalau itu adalah saudaranya. Terlebih lagi kalau dia itu adalah ikhwah. Yang dia dan antara dia dan saudara tersebut memiliki hubungan, kedekatan. Tidak seperti keumuman kaum muslimin. Maka yang demikian itu tidak sepantasnya untuk dilakukan. Nah, fa inna ahla sunnati yajtanibuna majalisi haula alladziina yatlubuna al-khusumata fid din. Maka al-sunnah wal jamaah meninggalkan, ya, tidak mau ikut-ikutan dalam majelis orang-orang yang demikian maksud dalam melakukan suatu forum diskusi hanya untuk mencari fitnah dalam agama, ya, wa aqdil majalis lil jadal wal munadharat. Naam, meninggalkan majelis orang-orang yang melakukan ataupun mengadakan forum majelis tersebut hanya untuk berdebat saja, hanya untuk, ya, melakukan debat kusir. dan tanpa adanya tujuan dan maksud yang benar, seperti dalam rangka untuk mengetahui kebenaran ya dan beramal dengannya. Nah, wa innama yulabbisu 'alan nas wa yudhallilu man qalla 'ilmuhu hatta yakuna fardan min afradihim min ahli al-bid'ah wadh-dhalalat. Nah, ahlul batil ya, ahlul batil dari kalangan ahlul bid'ah ya, mereka melakukan perdebatan, mereka melakukan diskusi dalam forum debat kusir, itu hanya saja yang mereka maksudkan dengannya untuk mengkaburkan kebenaran ya, di hadapan orang-orang yang sedikit ilmunya. Nah, sehingga orang tersebut termakan syubhat dan akhirnya membela mereka ya, menjadi salah satu dari barisan mereka dari kalangan ahlul bid'ah dan ahlul dhalal. Ya, sehingga majelis-majelis perdebatan, majelis-majelis debat kusir dalam urusan agama, kita tidak boleh untuk mendatanginya, tidak boleh untuk menghadirinya. Nah, terlebih bila kita tidak memiliki kapasitas ilmu yang cukup. Khawatir ya, ahlul bid'ah mereka adalah orang yang lihai dalam berdebat. Mereka adalah orang-orang yang pintar di dalam bermain kata. Jangan sampai karena lemahnya iman, lemahnya ilmu, ya satu syubhat menyambar hati kita, sehingga kita pun berbalik, ya yang tadinya mengingkari suatu kebatilan yang kita anggap, ya suatu kebenaran itu diingkari. Yang tadinya mengakini suatu kebenaran, ketika telah tersambar syubhat, dia meyakini itu adalah sebuah kebatilan. Ya, sehingga kemudian dia meninggalkan kebenaran, meninggalkan keistiqomahan, meninggalkan al-haq yang dulu dia bela, yang dahulu dia berpegang dengannya, bahkan dahulu dia menyuruh manusia untuk mengikuti kebenaran tersebut, namun ketika syubhat telah menyambar ya, hatinya, dia pun berbalik ya, mengingkari sesuatu yang dulu dia yakini kebenaran dan meyakini sesuatu yang dulu batil diyakini sebagai kebenaran. Nas'alullah salamah wal afiyah. Nah, oleh karena itulah Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, na'udzubillah, ataupun berdoa, na'udzubillah minal hur ba'dal hur. Nah, Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebuah doanya beliau berdoa ya, kami berlindung kepada Allah dari kesesatan setelah hidayah. Ya, berlindung kepada Allah dari berbalik hati yang tadinya berada dalam istiqomah di atas kesalehan, berbalik akhirnya menjadi para pengekor hawa nafsu yang meninggalkan istiqomah, meninggalkan kebenaran. Na'udzubillah. Na'am. Qala fa idza badala sahibus sunnati an-nasihata wa nashara al-ilma wa nasara sunnah faman qabila fadzaka huwal matlub. وَمَنْ أَقَدَ يُجَادِلُ وَيُلَبِّسُ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى النَّاسِ تَرَكَهُ أَلُ سُنَّةِ هُوَ وَتَضْلِيلَهُ وَتَلِبِسَاتِهِ وَحَذَرُ النَّاسِ مِنْهُ. Nah, maka seorang ahlu sunnah ya, apabila ya, mereka menyampaikan suatu nasihat, mereka menebarkan ilmu, mereka menolong sunnah Nabi SAW di menebarkannya di tengah-tengah umat, maka barang siapa yang menerima itu semua, itu sesuatu yang diharapkan. Ya. Namun barang siapa yang kemudian ya, membantah, melakukan perdebatan, ya, dan dia menyamarkan kebenaran tersebut ya, atas dirinya dan atas orang lain, maka orang seperti ini akan ditinggalkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan memperdulikan orang tersebut, tidak akan mempedulikannya, dia dan kesesatannya, dan pengkaburan yang dia lakukan terhadap kebenaran tersebut. Dan Ahlus Sunnah memperingatkan manusia dari keburukan lisan dan keburukan maksud orang tersebut. Qala fal jadalu naw'an, jadalun ma'murun bihi wa mahmudun fa'iluhu wa muthabun, wa huwal jadal li'adhahil haq wa bayanihi wa raddil batil bi adillatil kitab wa sunnah, wa hadha huwa alladhi adina Allahu fihi bi qawlihi wajadil billati hiya ahsan, wa qala subhanahu wa ta'ala wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Nah, kemudian kata Syekh Zaid rahimahullah, yang namanya perdebatan itu, yang namanya diskusi, ya, dialog, ya, itu ada dua macamnya. Ada perdebatan yang memang diperintah kita untuk melakukannya. Ya, perdebatan ataupun diskusi yang dipuji orangnya dan dia akan mendapatkan pahala. Ya, bagaimana itu? Ya, diskusi yang akan mendatangkan pahala dan diskusi yang diperintahkan kita untuk melakukannya. Diskusi yang padanya kita hendak menampakkan kebenaran, ya, di atas kebatilan. Diskusi yang dengan kita menjelaskan kebenaran tersebut dan dalam rangka untuk membantah kebatilan dengan dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah, ya, maka perdebatan, diskusi, forum dialog yang seperti inilah yang kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, debatlah mereka, ya, dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, ya, dengan lemah lembut, dengan bahasa yang tidak menyakiti, dengan bahasa yang tidak memancing emosi, ya. Sebagian kita kalau berdebat tidak memperhatikan kata-kata dan kalimat-kalimat yang dipakai, ya. Sebagian orang kalau berdebat justru kata-kata yang dipakai, kata-kata dan kalimat yang menjatuhkan lawannya, yang memancing emosi, yang memancing kemudian apa, amarah lawannya, sehingga tidak lagi ilmiah, sehingga tidak lagi penuh dengan kebijakan, ya, penuh dengan kearifan. Yang ada adalah bagaimana untuk mengalahkan lawannya dan bagaimana memalukan lawannya, ya, dalam perdebatan tersebut. Na'udzubillah. Demikian pula seperti Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayatnya, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kalian debat pada ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara kecuali dengan cara yang baik, itu dengan cara metode yang baik dan ucapan yang baik, ya, yang sopan santun, ya. Demikian tata kerama dan sopan santun yang dibimbingkan oleh Allah, ya, dalam melakukan perdebatan untuk menampakkan al-haq di hadapan al-batil dan membantah kebatilan tersebut. Ini macam perdebatan yang dipuji, ya, yang bahkan diperintahkan kita untuk lakukannya untuk menampakkan kebenaran tersebut. Wajadalul mazmum wa min sifati ahlil bid'ah wal dalalat wa qablahum min sifati ahlil kufri billahi tabaraka wa ta'ala. Macam diskusi perdebatan yang kedua adalah perdebatan yang tercela. Ya, ini merupakan sifatnya ahlul bid'ah dan wadhalalat. Orang-orang, ya, di kalangan ahlul bid'ah dan orang-orang yang berada di atas kesesatan, bila berdebat maka mereka melakukan perdebatan dari macam yang kedua ini, yaitu perdebatan yang tercela. Dan sebelum mereka ini juga merupakan sifatnya orang-orang kafir. Ya, sifatnya orang-orang kafir, ya, mereka pun, ya, bila melakukan perdebatan, perdebatan yang dilakukan adalah perdebatan ataupun diskusi yang tercela. Nah, wahwa jidalun bil batil li idhadil haq. Nah, bagaimana itu perdebatan, diskusi, ya, dialog yang batil, yang tercela, yang dilakukan oleh ahlul bid'ah sebelum mereka adalah orang kafir. Yaitu perdebatan yang dimaksudkan dengannya adalah untuk, ya, menampakkan kebatilan dan melenyapkan kebenaran. Ya, untuk menolong kebatilan, meninggikan kebatilan dan melenyapkan dan mematahkan al-haq tersebut. Melenyapkan al-haq tersebut. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yujadilu fi ayatillah ila alladhina kafaru fala yaqrubka taqallubuhum fil bilad. Kata Allah, tidaklah, ya, orang-orang kafir tersebut, ya, melakukan perdebatan mengingkari, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang telah kufur pada Allah Subhanahu wa taala.
2: wa jadalu anil bid'ah yatashabbahun bil kafirin fi jadalihim li idhad sunnah li tahulla mahallaha al bid'ah wad dalalat wa hadha syarrun mustatir fa hadha huwa al jadal al madhmum sawa'un sadara min al kafirin aw sadara min ahli al bid'ah wa kullu jarimatin 'inda Allah laha jazaa' jazaan wifaqa. Nah, dan perdebatan yang dilakukan oleh ahli bid'ah, ya, perdebatan mereka itu seperti sama seperti orang-orang kafir. Ya, sama sisi kesamaannya apa? Sisi kesamaannya adalah dalam rangka untuk mematahkan kebenaran, dalam rangka untuk melenyapkan

Sisi kesamaannya adalah dalam rangka untuk mematahkan kebenaran. Dalam rangka untuk melenyapkan sunnah. Untuk kemudian digantikan tempatnya dengan apa? Kebid'ahan dan kesesatan. Ini merupakan kejelekan yang begitu besar, kata Syekh. Nah, maka inilah perdebatan yang tercela, ya, sama saja yang dilakukan oleh orang-orang kafir ataupun yang dilakukan oleh ahlul bid'ah. Dan setiap kejahatan, keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala akan menuai balasan dari sisi Allah Azza wa Jalla dengan balasan yang setimpal. Qala fal mubtadi'u imma ayansura bid'atan kufriyatan tukhriju sahibaha min millatil Islam in kana musliman wa imma ayad'uwa ila bid'atin khatiratin dakhilatin ala dinil Islam la yakfuru sahibuha wa inna ma hiya akbar min al kaba'ir. Ya. Dan seorang pelaku kebid'ahan, apakah kebid'ahannya dia munculkan dalam rangka, ya, membela kebid'ahan yang telah sampai kepada kekufuran, yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam apabila dia adalah seorang Muslim, ya. Atau dia adalah seorang yang menyuruh kepada kebid'ahan yang berbahaya, yang disisipkan dan disusupkan ke dalam Islam yang tidak sampai mengkafirkan pelakunya. Nah, saja dia sebatas, ya, dosa dari dosa-dosa besar. Dosa besar yang paling besar. Naam. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa kebid'ahan itu terbagi menjadi dua. Ada kebid'ahan kufriyah. Ada kebid'ahan yang sampai kepada tingkatan kekufuran yang akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bila dia adalah seorang Muslim, maka kebid'ahan yang diyakininya itu yang telah sampai kepada kekufuran itu dapat mengeluarkannya dari Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, kebid'ahan yang tidak sampai mengkafirkan orangnya. Ya, kebid'ahan yang tidak sampai mengkafirkan orangnya. Namun ini adalah apa? Dosa besar yang paling besar. Baik, kita akhiri. Qala asy-syaikh al-ulama rahimahumullah bitatabbu'i wal istiqra' lamma nadharu fil athan wa dhunub wasalu ila tartibiha min haythul ithm wal khatar. Para ulama dengan penelitian panjang, ya, dan riset yang panjang yang mereka lakukan, ketika mereka memperhatikan dosa-dosa, ya, maka sampailah para ulama kita kepada urutan-urutan dosa itu sesuai dengan tingkat besarnya dan bahayanya. Nah, di sini Syekh akan menyebutkan kepada kita tingkatan-tingkatan dosa. Ya kan, kita mengetahui betapa besarnya, ya, dosa kebid'ahan itu. Ya, betapa bahayanya kebid'ahan tersebut. Nah, qala fasyirkul akbar wal kufrul akbar a'zamu dzunub. Syirik besar ini tingkatan pertama ini. Ini tingkatan teratas, ya, dari tingkatan dosa. Yang pertama adalah apa? Syirik besar dan kufur akbar, kufur besar, kufur akbar. Ini a'zamu dzunub. Ini dosa yang paling besar, tidak ada lagi di atasnya. Ya. Kemudian di bawahnya yalihi syirkul asghar. Di bawah syirkul akbar ataupun kufur akbar, di bawahnya adalah apa? Dosa syirik kecil. Ya. Yali syirkul asghar al-bid'ah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammahu dhalalah. Kemudian dosa yang di bawah dari syirk asghar, syirik kecil, adalah kebid'ahan. Ya. Karena Rasulullah alaihi wasallam menyebut kebid'ahan itu adalah kesesatan. Yali bid'ah al-kaba'ir. Kaba'irud dzunub al-mubiqat. Ya, di bawah dosa kebid'ahan ada dosa apa? Dosa-dosa besar, ya, yang membinasakan pelakunya. Ya lidzalika as-shagha'ir, kemudian di bawah dosa besar adalah dosa-dosa dosa kecil. Nah, perhatikan di sini, ya. Dosa kebid'ahan itu adalah dosa yang menempati urutan ketiga antara syirik asghar dan dosa-dosa besar. Jadi dia berada di atas dari dosa-dosa besar kebid'ahan itu. Ya. Wa min huna, kata Syekh, nudriku khatarul bid'ah.

0: Aktsarul mubtadi'in 'alal ummah. Dari sini kita dapat mengetahui, dapat memahami bahaya kebid'ahan dan bahaya para pelaku kebid'ahan terhadap umat ini. Fala yastaqilul insan syai'an al bid'ah wa la yuhawwinu min sya'ni syai'in al bid'ah abadan. Bila demikian maka tidak boleh untuk kita menganggap remeh, yang menganggap enteng satu dari kebid'ahan, atau menganggap remeh satu perkara dari perkara-perkara kebid'ahan. Ya, ini tidak boleh untuk kita lakukan. Satu kebid'ahan yaitu sesuatu yang besar. Lihatlah bagaimana urutan dosa bid'ah itu berada pada urutan ketiga antara syirik asghar dan apa? Dosa-dosa besar. Sehingga ini perkara menunjukkan bahaya na'am dari kebid'ahan tersebut. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada kesimpulan yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam penjelasan kali ini, bahwa di antara prinsip sunnah adalah untuk kita tidak melakukan perdebatan, perdebatan yang tercela dan terlarang dalam Islam, dan tidak ataupun meninggalkan majelisnya para ahlul ahwa dari kalangan ahlul bid'ah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kiranya apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Jazakumullahu khairan wa barakallahu.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة برعة وكل برعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا ربكم فإن التقوى زاد في الدنيا والآخرة. وهي sekalian manusia jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah, karena sungguhnya takwa itu merupakan sebaik-baik bekal seorang hamba ketika di dunia dan di akhiratnya. Ma'asyiral ikhwah al-hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adanya pergantian dari malam dan siang. Demikian pula ditunjukkan dengan beragamnya musim-musim yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dunia ini. Dari musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim yang lainnya. Demikian pula tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan dengan cuaca yang panas dan cuaca yang dingin. Itu semua Allah Azza Azawajal tetapkan. Itu semua Allah Azawajal berlakukan di alam semesta ini, terjadi di alam semesta dan dirasakan oleh makhluk-makhluknya untuk satu hikmah yang besar, untuk satu tujuan dan hikmah yang begitu besarnya. Sebagaimana Allah Azawajal khabarkan tentang hikmah dari penciptaan langit dan bumi, demikian pula pergantian siang dan malam. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab." Kata Allah Azza wa Jalla, ketahuilah, renungkanlah dan fikirkanlah wahai orang-orang yang berakal, dari orang-orang yang beriman, sungguhnya pada penciptaan langit-langit, demikian pula penciptaan bumi, yang tidak ada sesuatu yang semisal dengan langit dan bumi sebelumnya yang diciptakan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ciptaan Allah Azza wa Jalla adalah ciptaan dan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Waqtilafil laili wan nahar, dan demikian pula saling bergantinya malam dan siang. Demikian pula perbedaan antara panjang dan pendeknya malam dan siang itu. Itu semua akan menjadi dalil, akan menjadi bukti akan kebesaran Allah, akan menjadi tanda-tanda dan bukti serta dalil yang menunjukkan dialah Allah Zat yang Maha Esa, dialah Allah Ilah yang satu, yang hanya mampu, tidak selainnya dari menciptakan itu semua. Itu dapat diketahui oleh orang-orang yang beriman lagi memikirkan dengan akalnya. Ayuhan nas ibadallah, panasnya cuaca yang terkadang akan silih berganti menghampiri dan dirasakan oleh manusia, seharusnya seorang mukmin dengan panasnya cuaca tersebut dia teringat, dia mengingat akan panasnya cuaca pada yaumul qiyamah, ketika matahari pada yaumul mahsyar, di padang mahsyar, ketika semua manusia dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan jadi satu di sebuah padang mahsyar, dan ketika itulah matahari akan didekatkan di atas kepala-kepala mereka dan sedekat-dekatnya, sehingga panas, cuaca panas dan sengatan matahari di hari itu sungguh sangat tidak terbayangkan. Dan demikian pula cuaca yang panas di dunia ini hendaknya membawa seorang mukmin, hendaknya membawa seorang mukmin untuk mengingat akan panasnya api neraka Allah Azza wa Jalla, akan dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala, siksaan bagi orang-orang kafir, siksaan bagi orang-orang fasik. Na'udzubillah minan nar. Tidak seperti keumuman dan kebanyakan manusia, ketika sedikit merasakan panasnya cuaca di siang hari, maka masing-masing mereka akan mengeluh, maka masing-masing mereka bahkan mencela cuaca tersebut, yang itu sama saja mencela Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan cuaca itu. Sehingga seorang mukmin ketika mengingat panasnya cuaca dunia ini, dia teringat akan panasnya cuaca pada yaumul qiyamah, dia pun teringat akan dahsyatnya panasnya neraka jahannam. Itu akan membawa seorang mukmin untuk senantiasa bertaubat kepada Allah, membawa seorang mukmin untuk memperbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dari segala dosa yang dilakukannya, dan membawa seorang mukmin untuk bersungguh-sungguh melakukan kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla. melakukan amal-amal saleh dan ketaatan kepada Allah, yang dengannya dia akan selamat dari kengerian pada yaumul qiyamah dengan cuaca yang sangat panas, yang sungguhnya lisan ini tidak akan mampu untuk menggambarkannya. Ibadallah, sungguhnya apa yang dirasakan oleh manusia dari panasnya cuaca pada musim panas, pada musim kekeringan, pada musim paceklik, pada musim tidak kunjung turun hujan, sungguh itu cuaca panas itu merupakan hembusan nafas dari nafas neraka. Sebagaimana yang dikabarkan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, Ishtakit an-naru ila rabbiha. Faqalat ya Rabb, akala ba'di ba'dan, fa'adhina laha binafasain, nafasin fi syita wa nafasin fi shayf, fahuwa ashaddu ma tajidun minal har wa ashaddu ma tajidun minaz zamahrir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, neraka pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, ya Rabb, saking panasnya neraka itu, sebagian dari neraka memakan sebagian yang lainnya. Maka diberikanlah untuk neraka tersebut dua nafas. Satu nafas di musim dingin dan satu nafas di musim panas. Nafas di musim panas, itulah apa yang kalian rasakan, wahai manusia, ketika cuaca begitu teriknya, ketika cuaca begitu panasnya, itulah yang merupakan hembusan nafas dari neraka. Dan hembusan nafas dan nafas neraka pada musim dingin adalah cuaca dingin yang sangat menusuk tulang kalian yang kalian rasakan di dunia ini. Ayuhan nas, ayuhal uqala, sungguh panasnya dunia tidak sebanding dengan panasnya api neraka Allah Azza wa Jal. Neraka ataupun panas al-akhirah adalah panas yang begitu dahsyatnya, sebagaimana Allah Azza wa Jal khabarkan dalam ayatnya yang mulia, kata Allah, wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam ashadu harran law kanu yafqahun. Kata Allah Azza wa Jal, sebagian penggembos-penggembos yang menghalangi kaum mukminin dan kaum mujahidin untuk keluar bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, wa qalu la tanfiru fil har, jangan kalian keluar untuk berperang di cuaca yang sangat panas ini. Qul, katakan wahai Nabi kepada mereka, naru jahannam ashaddu harran law kanu yafqahun, sungguh neraka jahannam itu lebih panas kalaulah mereka memahaminya. Ayuhan nas, ibadallah, demikian telah disebutkan dalam sahih Muslim bahwa Rasul kita alaihi salatu wassalam bersabda, kata Rasulullah, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu adam juz'un min sab'ina juz'a min harri jahannam. Qalu wallahi wa in kanat lakafiyah ya Rasulullah, qala fa innaha fuddilat 'alayha bi 69 juz'a kulluha mithlu harriha. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, api kalian ini, api di dunia ini yang kalian hidupkan dan kalian nyalakan, itu sungguhnya hanya satu bagian saja, itu sungguhnya hanya satu derajat saja dari 70 derajat panasnya api neraka. Qalu wallahi wa in kanat lakafiyah, maka para sahabat pun berkata, ya Rasulullah, demi Allah, satu panas dari panas dunia ini sungguh sangat cukup untuk menyiksa dan binasakan orang kafir dalam penyiksaannya. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam melanjutkan sabdanya, kata Rasulullah, sungguh yang demikian itu tidaklah cukup, sungguh api dunia itu pada yaumul qiyamah akan dilipat gandakan panasnya menjadi 69 kali derajat dan panasnya, yang satu derajatnya semisal dengan derajat yang sebelumnya. Demikianlah panasnya api dari neraka jahannam itu yang telah dilipat gandakan panasnya dari api dunia sebanyak 69 kali. Oleh karena itulah para salaf Mereka senantiasa mengambil pelajaran dan hikmah dari panasnya cuaca di dunia ini, sehingga mereka teringat akan panasnya pada yaumul qiyamah. Ada salah seorang dari kalangan para salafus saleh, suatu ketika dia mengguyurkan air di atas kepalanya, maka dia dapati air itu sangat panas. Dengan seketika dia pun menangis sambil mengatakan, "Dzakartu qaulahu ta'ala an adzabi ahli an-nar." Ketika aku merasakan panasnya api itu, ketika aku merasakan panasnya air itu, maka aku akan, maka pun aku teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang panasnya azab penduduk neraka, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tersebut di dalam Al-Qur'an. Kata Allah tentang siksa kaum kafir, kaum kufar di neraka, kata Allah, "Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid kullama aradu ayakhruju minha min gham u'idu fiha wa dhuku 'adzabal harib." Kata Allah azza wa jalla, orang-orang kafir itu pada yaumul qiyamah di dalam neraka akan diguyurkan di atas kepala mereka al-hamim, air yang sudah dipanaskan dengan derajat yang sangat-sangat panas, yang saking panasnya air yang diguyurkan pada tubuh mereka membuat meleleh semua apa yang ada di dalam perut mereka dan menghancurkan dan melelehkan kulit-kulit mereka. Belum cukup, mereka pun akan dipukul dengan palu-palu dari besi oleh para malaikat setiap kali mereka merintih, setiap kali mereka berangan-angan untuk keluar dari neraka itu. Justru mereka akan dikembalikan padanya, dikatakan kepada mereka, "Dzuku adzabal harir," rasakanlah saat ini azab yang begitu membakar. Ayuhan nas, sudah sepantasnya lah kita di dunia ini, ketika kita berlindung dari panasnya cuaca dunia dengan menyalakan AC atau dengan pergi ke tempat-tempat yang sejuk, bertamasya ke tempat-tempat yang akan melindungi kita dari panas, maka hendaknya kita bertanya kepada diri-diri kita, apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi panasnya hari akhirat, dan amal apakah yang dengannya akan melindungi kita dari panasnya neraka itu, dari kengerian pada yaumul qiyamah. Ibadallah, di sana ada beberapa amalan yang dengannya akan melindungi seorang mukmin dari panasnya cuaca yaumul akhirah. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبع هداه الى يوم الدين. اما بعد, di antara amalan di dunia ini yang akan menyelamatkan seseorang dari kengerian dan panasnya cuaca pada yaumul qiyamah, lebih daripada itu akan menyelamatkannya dari panasnya siksa neraka Allah, adalah mewujudkan tauhid dalam semua sisi kehidupan kita dan berlepas diri serta menjauhkan diri dari melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang mulia, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa dari dosa kesyirikan, dan Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa dari selain dosa kesyirikan tersebut. Demikian pula ma'asyiral ikhwah, di antara amalan yang akan melindungi seorang dari panasnya cuaca yaumul akhirah dan dahsyatnya panas neraka jahannam, adalah memperbanyak untuk melakukan amalan-amalan sunnah, melakukan amalan amalan nawafil, dari salat, dari berpuasa dan yang lainnya. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda tentang puasa sunnah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Man shoma yawman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah karena Allah, keutamaannya maka akan dijauhkan wajahnya pada yaumul qiyamah dari api neraka sejauh-jauhnya selama 70 tahun lamanya. Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Sumu yauman syadidan harrahu li harri yaumin nusyur wa shollu rak'ataini fi dhulmatil lail li dhulmatil qubur." Kata Abu Darda radhiyallahu anhu ardhah, puasalah kalian satu hari saja di tengah teriknya panas matahari untuk melindungi kalian dari panasnya hari berbangkit yang kita dikumpulkan pada padang mahsyar, dan salatlah kalian dari salat sunnah dan salat tahajud pada malam hari di kegelapan malam untuk melindungi kalian dari kegelapan kubur. Demikian pula ayuhan nas, di antara amalan yang akan melindungi seseorang dari panasnya cuaca pada yaumul qiyamah dan akan menyelamatkannya dari panasnya siksa neraka Allah Azza wa Jalla adalah melakukan kebaikan dan berbuat baik kepada manusia secara umum. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Ar-rajulu fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas, hatta yuqda bainan nas." Seorang itu pada yaumul qiyamah akan berada dalam naungan amalan sedekahnya sampai diputuskan urusan setiap manusia. Sehingga sedekah, infak fisabilillah, melalui hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang mulia ini akan menjadi pelindung, akan menjadi naungan, penyejuk bagi orang melakukannya pada yaumul qiyamah. Demikian pula memberikan kemudahan bagi orang yang berhutang kepada kita, itu juga amalannya akan menyelamatkan kita dari panasnya cuaca pada yaumul qiyamah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allah yaumul qiyamah tahta dhilli 'arsyhi yauma la dhilla illa dhilluh." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang memberi tambahan tangguh, waktu tangguh untuk seorang yang berhutang kepadanya, atau dia memaafkan hutang itu, dia memutihkan hutang tersebut untuknya, maka pada yaumul qiyamah Allah akan beri untuknya naungan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pada yaumul qiyamah akan menaunginya di bawah naungan arasy Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah azza wa jal. Ma'asyiral muslimin, demikian apa yang bisa disampaikan dalam khutbah singkat ini. Semoga menjadi pengingat kepada kita semua untuk kita mengingat akan betapa dahsyatnya panas pada yaumul qiyamah dan panasnya neraka Allah Azza wa Jal. Dengan panasnya cuaca dunia ini membawa kita untuk bertaubat dan beristighfar dan memperbanyak amal saleh yang akan menyelamatkan kita dari kengerian pada yaumul qiyamah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين سيدنا جمعة لمليكنا الله سبحانه وتعالى ketahuilah sesungguhnya kalimat tauhid la ilaha illallah itu merupakan asal dari keislaman seseorang dan itu merupakan pondasi dari agama Islam. Kalimat ini, kalimat tauhid la ilaha illallah, merupakan kalimat pemisah antara kesyirikan dan tauhid. Kalimat la ilaha illallah itu merupakan kalimat pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Dan makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah, tafsirnya yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana yang ditafsirkan para a'immah salaf dengan ucapan mereka makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sehingga persaksian syahadat la ilaha illallah mengharuskan seorang yang mengucapkannya untuk mentauhidkan apa yang dia sembah, untuk menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya sebagai sesembahannya. Demikian pula persaksian wa anna Muhammadar Rasulullah, berkonsekuensi untuk ia menjadikan Rasulullah alaihissalatu wassalam sebagai satu-satunya panutan, sebagai satu-satunya contohan di dalam mengamalkan seluruh syariat dan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin ayyuhan nas, ketahuilah bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki dua rukun yang asasi, memiliki dua rukun yang akan menjadi konsekuensi dari setiap orang yang mengucapkannya dan dia telah beriman dan jujur di dalam mengucapkan atau bersaksi terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Dua rukun tersebut adalah apa yang dikenal dengan rukun an-nafi wal itsbat, yaitu rukun an-nafi penafian dan al-itsbat yaitu penetapan. Rukun penafian dari kalimat tauhid la ilaha illallah itu ditunjukkan pada potongan kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan yang benar atau tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Dan al-ibad penetapan rukun yang kedua itu ditunjukkan pada penggalan kalimat illallah, dari kalimat tauhid la ilaha illallah, menetapkan bahwa satu-satunya sembahan yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari dua hukum tersebut menunjukkan kepada kita bahwa makna la ilaha illallah terdapat pada keharusan dan kewajiban serta keyakinan untuk seseorang yang telah bersaksi, yang bersyahadat la ilaha illallah dengan lisannya dan hatinya, untuk ia menafikan segala bentuk peribadahan, segala bentuk untuk menafikan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, untuk ia meyakini, untuk ia beriktikad dalam hatinya dan keyakinan yang mantap dan keyakinan yang jujur bahwa seluruh sesembahan-sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala adalah sembahan yang batil, sembahan yang merupakan tipu daya dari setan yang memain-mainkan akal-akal manusia sehingga menutup dan menghalangi mereka untuk menyembah zat yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula kalimat illallah bermakna untuk setiap orang yang bersaksi dengan kalimat tersebut, untuk ia menetapkan seluruh bentuk-bentuk ibadah, untuk menetapkan semua bentuk-bentuk ibadah dia serahkan, dia peruntukkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata, yang tidak ada sekutu baginya dalam ibadah tersebut, sebagaimana pula tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaan dan sifat-sifat rububiyahnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang sekian ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kalimat tauhid yang terkandung di dalamnya, kalimat tauhid dan dua rukunnya dalam ayat yang banyak di dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam satu ayat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Allah, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yattabi'u ar-rasul." Kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang mulia ini menegaskan, dan sungguh kami telah utus dalam setiap umat dan generasi seorang rasul, yang rasul ini memiliki tugas dan misi untuk menyuruh manusia agar mereka hanya beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, agar mereka menjadi Allah Azza wa Jalla satu-satunya Tuhan yang mereka sembah. Inilah makna kalimat tauhid illallah dan wajib tadi bertauhid, dan agar mereka menjauhkan diri mereka meninggalkan tauhid. At-tawud maknanya ada segala sesuatu yang disembah atau segala sesuatu yang diikuti dari selain Allah dan kalangan makhluk, sehingga wajibat mutawud. Ayat ini pun dalam ayat ini menunjukkan makna la ilaha illallah, menunjukkan makna la ilaha, sehingga pada firman Allah Azza wa Jalla an ya'budullah wajibat mutawud itu terkandung di dalamnya. Ayat tersebut menunjukkan kepada kalimat la ilaha illallah dengan dua rukunnya.
3: Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla dari setiap generasi umat manusia, baik itu generasi yang terdahulu maupun yang datang belakangan ini, dari umat Muhammad dan generasi dari umat Muhammad, Allah Azza wa Jalla senantiasa akan mengutus dari setiap generasi umat manusia seorang rasul. Yang setiap rasul yang diutus pada setiap umat itu memiliki tugas yang sama, visi dan misi yang sama, yaitu untuk meninggikan dan menyuruh umat manusia beriman, bersaksi, bersyahadat, menetapkan la ilaha illallah. Ma'asyar muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah dan persaksian wa anna Muhammadar Rasulullah itu merupakan salah satu dari rukun Islam, dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang ditegaskan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, bunyal Islam ma'ana khams syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa itaa'iz zakat wa shaum ramadan wa hajj bait Allah al-haram man istata'a ilaihi sabila. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Islam itu tegak di atas lima rukun, di atas lima tiang. Yang pertama adalah persaksian seseorang dengan lisannya dan hatinya bahwa la ilaha illallah, tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, dan bahwa wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah Al-Haram bagi orang yang mampu untuk melakukannya. Aku lupa tersenahu astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبع هداه الى يوم الدين، اما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki sekian dan terkandung di dalamnya sekian keutamaan bagi mereka-mereka yang telah mengucapkan dan bersaksi dengan lisannya, membenarkan dengan hati dan keyakinannya. Kalimat tauhid memiliki keutamaan-keutamaan yang begitu banyaknya. Di antara keutamaan kalimat tauhid, bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah, bila seseorang bersaksi dengan lisannya, diyakini dengan hatinya dan diamalkan dengan anggota tubuhnya, itu semua akan menjadi sebab mendatangkan keberuntungan dan kemenangan. Sebagaimana yang disabdakan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam menyeru kepada orang musyrikin ketika itu, wahai sekalian manusia, ucapkan kepada kalian la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Demikian pula di antara keutamaan kalimat tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah akan menjadi sebab seorang menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa menjadi suatu orang dimasukkan setelah kematiannya ke dalam surga Allah. Sebagaimana yang dikhabarkan Nabi Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah, "Man mata wa huwa ya'lam anna ilaha illallah dakhala jannah." Kata Rasulullah Alaihi Wasallam, barang siapa yang mati dalam keadaan dia meyakini dan mengetahui bahwa tidak ada selain yang berhak disembah dari Allah, maka dia akan masuk surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ayuhan nas, ibadallah, di antara keutamaan dari kalimat tauhid la ilaha illallah, bahwa kalimat tauhid itu akan menjadi sebab diselamatkannya seorang hamba dari kejadian dan ancaman dahsyatnya siksa neraka, sebagaimana yang dikabarkan Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah, "Man ya'adin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sidqan min qalbi illa haramahullahu 'ala an-nar." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah ada seorang yang bersaksi dan bersyahadat an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia ucapkan itu dan dia bersaksikan dengan penuh kejujuran dalam hatinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan haramkan atasnya siksa neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, ketahuilah bahwa di antara keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah, kalimat tauhid tersebut yang diucapkan seorang di dunia dengan penuh kejujuran dan keikhlasan akan jadi sebab yang akan mengeluarkannya dari siksa neraka bila Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya menjerumuskan orang tersebut ke dalam nerakanya, maka kalimat tauhid akan menjadi perkara yang akan menjamin dan menjadi sesuatu yang membuat dia aman dari kekalahan di dalam neraka. Dia akan keluar dan dikeluarkan dari siksa neraka tersebut disebabkan kalimat tauhid yang diucapkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wa sya'iratin min khair." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan keluar dari sisa neraka orang-orang yang timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya dari kalangan kaum muslimin, sehingga pesakitnya sehingga adilan Allah Azza wa Jalla dia harus menebus dosa-dosa tersebut dengan merasakan sisa neraka Allah yang ada di dunia dan billah. Namun ketika dia di dunia mengucapkan kalimat tauhid dengan kejujuran, kalimat itu yang dia ucapkan dan terdapat dalam hatinya seberat biji gandum dari keimanan, maka dia akan keluar, dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya siksa neraka tersebut. Kemudian yang terakhir dari sekian keutamaan kalimat tauhid adalah bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah yang diucapkan dengan penuh kejujuran dan keyakinan itu merupakan sebab yang terbesar yang dapat menghapuskan dosa-dosa seorang hamba, dan sebab yang paling besar yang akan memperbanyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikabarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin mi'ata marrah kanat lahu 'ashra riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanah wa kuhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu hifzan min asyaitan yawmahu dhalika hatta yumsi walam ya'ti ahadun bi afdali mimma ya'tihi illa rajulun 'amila akthara minhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam satu hari 100 kali, maka keutamaannya besok akan dapatkan pahala seperti orang membebaskan 10 orang budak, dan akan dicatat pahala baginya 100 kebaikan dari pahala, dan akan diampunkan dan dihapus darinya 100 dari dosa, dan akan dijadikan untuknya penjagaan dari Allah sebabkan karena zikir itu pada harinya sampai sore harinya. Dan tidaklah ada kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang lebih afdal dari orang itu kecuali seorang yang memperbanyak mengucapkan zikir tersebut. Ma'asyiral muslimin, demikian keutamaan dari kalimat tauhid yang begitu besar dan agungnya. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa aslih ahwalana wa ahwal al muslimin waj'al hadha al balda aminan mutma'inna wa sa'ir al bilad al muslimin. Allahumma waffiq ulata umurina liman tuhibbu wa tarda wa khudh bi nasiyatihim lil birri wa taqwa واجعل عملهم في رضاك. اللهم اغفر لنا وللاحياء منا والاموات وفرج همومنا واقض ديوننا واشف مرضانا يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang saya muliakan, ketaatan dan ibadah yang kita lakukan setiap hari, setiap waktu dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan dari kita semua, dari masing-masing kita, adanya as-sabr. As-sabr, sabar di atas istiqamah, di atas taat, di atas ibadah. Dan kesabaran itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa continue. Kita bisa secara terus-menerus di atas taat, ketaatan kepada Allah, di atas ibadah. Yang mana hal ini merupakan salah satu kunci dari sekian kunci keberhasilan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Karena memang ketaatan itu butuh sabar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Sesungguhnya jannah itu dikelilingi oleh sekian kesulitan-kesulitan dan perkara yang dibenci oleh manusia yang berat. Itu al jannah, dikelilingi oleh perkara ini. Sehingga seorang ingin, ketika ingin untuk sampai ke jannah, dia harus menembus pagar itu tadi, pagar yang penuh dengan kesulitan. Makanya Allah nyatakan sabar. Wa huffatin nar bisyahawat, sementara an-nar dikelilingi, dikitari oleh syahwat-syahwat. Ini berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian Allah menyatakan, nah wasabiru, dan hendaknya kalimat pertama isbiru, yang kedua sabiru. Yakni yang kedua ini, kalau pertama tadi perintah untuk bersabar, yang kedua perintah untuk continue terus menerus di atas kesabaran ini tadi. Nah, yang ketiga warabitu, lakukanlah ar-ribat di atas kebaikan. Ar-ribat di atas ibadah, ar-ribat itu mulazamat mahallal ibadah, mulazamat mahallil ibadah, yakni berposisi secara terus menerus berkesinambungan di tempat ibadah. Nah, ini dinamakan ar-ribat. Nah, kadang-kadang ribat itu, atau seringnya, bukan kadang-kadang, seringnya dimaknakan adalah menjaga perbatasan-perbatasan kaum muslimin, perbatasan negeri Islam dengan negeri-negeri kufur. Itu dinamakan ar-ribat, menjaga di perbatasan secara khusus. Tetapi maknanya secara umum lebih luas lagi, ar-ribat mengandung makna yang sangat luas dalam perkara ibadah. Apa dalilnya? Bahwa kalimat ar-ribat bukan hanya dimaknakan menjaga perbatasan negeri-negeri muslimin dengan negeri kafir, yakni para mujahidin, para tentara Islam yang menjaga di perbatasan. Bukan hanya ini maknanya. Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab Taharah. Beliau menyatakan, ala unabbi'ukum bima yam'ullah bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian, kata Rasulullah, aku kabarkan dengan beberapa perkara yang dengannya Allah bisa menghapuskan dosa-dosa, dan dengannya pula Allah mengangkat derajat seseorang sekian tingkatan. Maukah kalian aku beri kabar ini, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah merinci, kata beliau, asbighil wudu. Nah, dalam riwayat lain, isbaghul wudu fil makarih, yakni selalu berusaha berwudu dengan menyempurnakan wudunya di masa-masa yang, atau di waktu yang sangat memberatkan. Misalkan mau tidur, wah sedang ngantuk, ya. Padahal disunnahkan, disyariatkan bagi seorang muslim sebelum tidur untuk berwudu. Wah ini kalau saya wudu hilang ngantuknya nanti, akhirnya malas. Nah, barang siapa yang berwudu pada masa-masa seperti ini salah satu kelebihan. Atau di masa musim dingin misalkan, ya, mau berwudu, malas nanti aja kalau mau sholat aja, padahal baru batal nih wudunya. Ya. Ini masa-masa atau saat-saat yang berat. Ah, barang siapa yang membiasakan berwudu di masa-masa seperti ini satu ciri penting yang dengannya Allah bisa menghapuskan dosa-dosanya. Yang kedua, kata Rasulullah, kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Nah, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Nah, ini kriteria yang kedua yang akan mendapatkan keutamaan yang tadi disebutkan pada awal hadis. Yang ketiga, intibarus salati ba'das salat, menunggu waktu sholat yang akan datang pada berikutnya setelah dia sholat, ya, di masjid nunggu. Nah, ini juga tiga keutamaan, tiga perbuatan, tiga jenis ketaatan yang Allah bisa menghapuskan dengannya dosa seseorang dan mengangkat derajatnya. Kemudian baru Rasulullah menyatakan pada akhir hadis, zalikumur ribat, zalikumur ribat, zalikumur ribat. Itulah yang dinamakan dengan ar-ribat. Itulah yang dinamakan dengan ar-ribat. Itulah yang dinamakan dengan ar-ribat, kata Rasulullah. Berkesinambungan melakukan hal itu, berwudu dan menyempurnakan di masa-masa orang malas berwudu, ya. Yang kedua, memperbanyak langkah ke masjid. sering dia mendatangi rumah Allah. Yang ketiga adalah menunggu waktu sholat yang berikutnya setelah dia melakukan sholat wajib yang sebelumnya itu. Ini dalil yang menunjukkan bahwa ar-ribat bermakna amalan-amalan sholat yang dilakukan secara terus menerus dengan penuh kesabaran, nunggu waktu sholat, nunggu daripada di rumah. Paling kalau di rumah anak nangis, sebentar-sebentar mau minta ini, sebentar-sebentar itu. Nah, tapi kalau di masjid dia tenang. Ya. Ketika dia jam-jam segini, waduh, ini sekarang anak harus ketemu sama si fulan, ini di pertigaan jalan sana.

jam-jam segini, waduh ini sekarang anak harus ketemu sama si fulan ini di pertigaan jalan sana karena janjian ada yang mau beli sepeda motor anak. Nah, dia tahan dirinya, dia tahan hawa nafsunya, tunggu habis ini isya, enggak lama, beberapa menit lagi azan isya. Nah, berzikir kepada Allah, bertasbih, qiraatul Quran, mendengarkan taklim. Ini adalah yang dinamakan oleh Rasulullah apa? Ar-ribat. Termasuk yang diperintahkan dalam ayat yang tadi, di akhir ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ini termasuk makna yang dicakup dalam perintah ini tadi. Dalam perintahnya warabitu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, menukilkan dari penafsiran para sahabat dan para ulama salaf. Para hadirin yang saya muliakan, memang kesabaran ini memiliki posisi yang sangat besar dalam Islam. Keberhasilan bagi seseorang juga terletak pada kesabaran dia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an. Ini kadang-kadang menimpa kita para hadirin. Ngaji terus, belajar terus. Ya kumpulnya sama orang-orang itu, kapan bisnis ana mau maju? Ya. Kapan ana bisa dapat rezeki? Padahal hari raya sudah kurang 2 bulan lagi nih. Nah, untuk beli persiapan hari raya gimana? Nah. Atau berbagai macam target bisnis yang dia targetin. Nah, kalau ana cuma ngumpul sama orang-orang yang sebentar-sebentar, qaulullah, sebentar-sebentar Rasulullah berkata. Nah, kapan ketinggalan zaman? Ya, enggak maju-maju nanti. Apa Allah menyatakan sebagai bentuk nasihat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menepis syubhat-syubhat yang seperti ini, menepis ajakan-ajakan hawa nafsu dan syaitan, Allah menyatakan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Sabarlah, ini perintah kepada Rasul ini. Wasbir wa ya Muhammad, sabar dirimu ini, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di waktu petang dan di waktu pagi. Yuriduna wajah, yang mereka itu adalah orang-orang yang menginginkan keridhaan Allah, menginginkan fadilah dari Allah. Sabarlah kamu, sabarkan dirimu, duduk bersama mereka, mendengarkan pernyataan mereka, memberikan faedah kepada mereka, memberikan ilmu kepada mereka. Sabarlah, sabarkan dirimu bersama mereka. Kemudian Allah menyatakan wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan sekali-kali matamu atau kedua matamu itu melirik kepada selain daripada kepentingan mereka, kaum muslimin yang beribadah kepada Allah. Jangan kemudian penglihatanmu berpaling kepada selain daripada mereka dari urusan dunia, hanya sekedar engkau mengharapkan sedikit dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Jangan. Ini perintah kepada Nabi. Tentunya padahal Rasulullah sudah sabarnya seperti itu, ya, bersama para sahabatnya siang dan malam menasihati mereka, siang dan malam berjuang bersama mereka, membela kepentingan para du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau sendiri pun miskin. Toh ternyata Allah masih nyatakan wasbir, sabarkan dirimu bersama mereka. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Jangan sekali-kali engkau mengikuti orang-orang yang telah aku lalaikan hatinya. Hatinya menjadi lalai dari berzikir kepada Allah. Yang dia berzikir tiap hari itu rial Saudi sekarang berapa rupiah ya? Kalau anda berangkat ke Saudi kerja sebulan dapat 1000 rial, berarti 2 juta sekian. Nah, ingatnya zikirnya dolar sekarang berapa ya? Nah, 9000. Wah, anda simpen nih, punya dolar 5000 dolar, anda simpen, mungkin bulan depan nanti naik dolar. Nah, hitungannya ini aja. Nah, ini yang Allah nyatakan wala

0: Man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan sekali-kali engkau mengikuti jejaknya orang-orang yang telah kami jadikan lalai hati mereka itu dari berzikir kepada Allah, dari mengingat kepada Allah, mengingat akhirat. Jangan, kata Allah. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan kebiasaan mereka itu adalah dalam perkaranya selalu melampaui batas. Jangan, kata Allah. Perintah kepada nabinya untuk bersabar. Para hadirin, memang ini menuntut sabar dari kita. Benar-benar menuntut dari kita sabar. Syaitan tidak pernah berhenti di dalam berusaha untuk menghancurkan kita dan membayangkan kepada kita bayang-bayang yang menakutkan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sesungguhnya syaitan itu selalu membayang-bayangkan kepada kita al-faqr, kemiskinan. Terus dibayangkan, nah, kalau kamu terus belajar, terus begini, sampai apa? Apa? Itu seperti kisah yang pernah saya ceritakan ketika saya sampai di Hadramut, ada seorang tua, ya Luqman, ya. Entah ta'alam, kamu datang sini untuk apa? Ya anu ya ammi, belajar. Belajar, bas, ta'alam, ewa. Kayak belajarnya, anak bilang belajar mulai pagi habis subuh, terus duhur berhenti sholat, kemudian setelah itu belajar lagi, sore belajar lagi, sampai malam. Pas, belajar aja? Iya. Terus kayak ma'isyahnya, bagaimana penghidupan kamu? Ya Alhamdulillah, Alhamdulillah anak masih makan, tanpa minta. Nah, labut, kata dia, harus, al-harakah barakah, katanya. Ingat pepatah ini ya. Al-haraka barakah, bergeraklah. Dia nyatakan, qala Allah fil Qur'an ya Luqman, al-haraka barakah. Coba, Allah menyatakan di Al-Qur'an berfirman, al-haraka barakah. Loh. Ana bilang, ya ammi, ayat ini di mana di Al-Qur'an? Al-haraka barakah ini. Hah? Di mana, di surat apa ya ammi? Di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an, kata dia. Pokoknya di Al-Qur'an. Enggak ada ya ammi di Al-Qur'an. Halas, hadis, kata dia. Ya sudah, ini hadis, kata dia. Anak dia, wala hadis. Dari mana hadis? Al-haraka baraka. Artinya, al-haraka itu bergeraklah kamu. Berusahalah kamu. Baraka itu dari Allah. Artinya, kerjalah kamu itu. Maksudnya begitu. Ini kita dengar dulu dari jiddi-jiddi kita itu. Nah. Enggak ada hadis ya, ammi. Terus apa? Nah, ini maqalah. Sebuah apa? Perumpamaan atau permisalan kata-kata pepatah. Hati-hati, masa dinyatakan kalamullah? Ngawur. Nah, ini karena sibuk sama apa? Sama dunia, sampai enggak tahu mana itu Quran dan mana itu hadis. Nah, para hadirin yang saya muliakan, maka memang kondisi yang seperti ini butuh sabar dari kita. Butuh sabar. Kadang-kadang para thullabul ilm, penuntut ilmu agama itu dilirik dengan lirikan yang sinis. Nah, butuh benar-benar kesabaran. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita ini merasa pesimis ketika orang-orang di sekitar kita adalah para fuqara. Jangan kita merasa kecil hati kalau orang-orang di sekitar kita itu bukan orang-orang yang agniya, orang-orang yang mampu, para donatur. Ya. Pemilik-pemilik perusahaan, ya, jangan merasa kecil hati. Jangan merasa kecil hati kalau orang di sekitar kita itu hanya rakyat biasa, bukan orang-orang yang memiliki kedudukan dan suara yang didengar. Jangan, jangan merasa kecil hati, jangan pesimis. Ingat kita punya Allah dan pertolongan Allah itu bersama orang-orang yang lemah. Rasulullah SAW menyatakan, innama tunsaruna bibu'asaikum. Hanyalah sesungguhnya kamu ini, kalian ini ditolong wahai umatku oleh Allah, dibantu dan didatangkan pertolongan oleh Allah, disebabkan karenanya, karena adanya orang-orang lemah di tengah-tengah kalian. Orang-orang yang du'afa, fuqara, yang berada di tengah-tengah kalian. Karena sebab adanya merekalah Allah datangkan pertolongan kepada kalian. Para hadirin, di sini ada beberapa hadis yang mungkin bisa kita sebutkan tentang apa yang tadi kita dengarkan bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam suatu hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari seorang sahabat yang bernama Haritha bin Wahab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah kalian aku beri kabar tentang penghuni al-jannah itu, siapa mereka, dan maukah kalian aku beri kabar siapa sih sebenarnya penghuni an-nar itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, qala dha'ifun dha'ifun lu dha'ifin law aqsama billahi la abarrahu. Penduduk jannah itu adalah setiap orang yang lemah, yang apabila dia memohon kepada Allah, bersumpah atas nama Allah, meminta apa yang dia inginkan, mengeluhkan apa yang dia keluhkan kepada Allah, yang dia derita, niscaya Allah akan mendengar keluhannya dan menjawabnya, merealisasikan keluhan dia. Ini ciri-ciri ahli jannah. Kullu dha'ifin, setiap orang yang lemah, yang apabila mereka ini mengeluh dan bersumpah atas nama Allah, mengadukan apa yang dia derita, mengadukan pihak-pihak yang menzalimi dia, niscaya akan Allah dengar dan Allah realisasikan permintaannya. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian Rasulullah menyatakan, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah kalian aku beri kabar tentang ahlin nar, penduduk an-nar. Rasulullah menyatakan, kullu utullin jawwadin mutakabbirin, setiap orang yang utullin, bersikap kasar, keras, dan jawwad, yang selalu mencegah dari kebaikan, menghalangi dari kebaikan. Disebutkan di antara maknanya, jawab adalah orang-orang yang senang untuk banyak pengikutnya, banyak orang-orang yang di sekitarnya, banyak orang-orang yang menyukainya, yang menyuarakan dia. Ini jawab, berusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pengikut. Kullu utullin jawabin mustakbir mutakabbirin, yang juga sombong. Para hadirin yang saya muliakan, ini berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata kita melihat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa peristiwa sebagai bentuk pelajaran bagi umat ini, untuk kita tidak meremehkan seseorang karena penampilannya, karena kondisi dia yang tidak mampu, yang lemah. Jangan. Dan jangan kita merasa bangga ketika ada kawan kita atau kita memiliki kawan dan partner, orang yang kuat, punya kedudukan yang kaya, yang semisalnya dari perkara dunia. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di tengah-tengah sahabatnya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan, qala marra rajulun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala li rajulin 'indahu jalisin ma ra'yuka fi hadha. Suatu hari Rasulullah duduk, tiba-tiba ada orang lewat. Rasulullah sering ketika ada suatu peristiwa itu, langsung Rasulullah mengambil sebuah hikmah dari peristiwa tersebut, benar-benar masuk ke benak sahabat. Inilah cara mendidiknya Rasul, dan memang benar-benar hasilnya luar biasa, hasil didikannya. Nah, ketika itu Rasulullah melihat orang ini berjalan, Rasulullah menyatakan kepada orang yang duduk di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat tentang orang yang lewat ini tadi? Subhanallah, orang yang lewat ini tadi gagah, pakaiannya rapih, tampan, nah, nampak berseri-seri wajahnya, langkahnya nampak mantap gitu jalannya itu. Nah, kemudian dengan polos sahabat tersebut menjawab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala rajulun min asyrafin nas hadza wallah hariyun in khataba an yunkaha wa in syafa'a an yushaffa. Ini benar-benar orang yang lewat ini di antara orang yang paling mulia. Dan orang ini kalau seandainya, kata si penjawab ini kepada Rasul, dengan polosnya dia menyatakan kalau seandainya dia melamar putri seseorang, niscaya akan dinikahkan langsung oleh ayahnya. Wong gagah, pakaiannya masya Allah, jalannya mantap. Nah, mukanya bersih, berseri. Nah, kemudian kalau seandainya orang ini memberi syafaat, memberi rekomendasi dalam suatu perkara, niscaya rekomendasi dia akan diterima dan dipertimbangkan. Wah, dari si fulan rekomendasinya, oh langsung terima, kobol, langsung diangkat dan dinaikkan jabatannya karena rekomendasinya dari orang tersebut. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam, tidak memberi komentar kepada jawaban ini tadi ini, tidak menyatakan ya benar kamu atau salah. Kemudian tsumma marra rajulun akhar, tiba-tiba muncul subhanallah orang lain jalan dengan wajah yang kusut, pakaian yang compang-camping, lemah, nampak dia sedang kelaparan. Orang kalau melihat ini enggak ditoleh. Kalau yang tadi pertama, assalamualaikum. Nah, assalamualaikum. Kaifalak? Bukhair. Nah, mau kemana ente? Nah, karena memang masya Allah. Tetapi orang yang kedua ini jenisnya kalau sedang lewat di jalan, orang lihatnya gini dengan melirik satu gitu. Capek. Ya? Capek. Nah, ini paling mau minta-minta ini. Paling ini wes. Gitu. Nah, ini modelnya. Nah, tiba-tiba ditanya oleh Rasulullah, "Ma ra'yuka fi hadza?" Tanya kepada orang yang duduk sebelahnya dari sahabatnya ini, "Menurut engkau gimana pendapatnya tentang orang ini?" Orang sahabat ini jawab pun dengan polos, "Hadza ya Rasulullah, rajulun min fuqara'il muslimin. Hadza hariyun in khadaba an la yunkaha wa in syafa'a an la yushaffa." Sebaliknya, ini orang di antara fakir dari sekian fuqara kalangan muslimin yang apabila dia melamar anaknya orang, oh ditolak langsung. Hayya ha, sana ente, siapa ente? Ah, dari kabilah apa ente? Ah, nah, apa? Nah, direndahkan. Nah, kalau memberi rekomendasi, jangan kan beri rekomendasi, orang ngelamar aja nggak diterima, beri rekomendasi. Nah, ya jelas-jelas nggak diterima. Nah, ini kondisi dua manusia. Subhanallah, tiba-tiba Rasulullah menyatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza khairun min mil'il ardi misli hadza. Ini orang yang kedua yang lewat terakhir ini tadi jauh-jauh lebih baik, bahkan nilainya melebihi bumi dan yang seisinya dibandingkan orang ini. Bumi dan seisinya. Kalau kita berebut jabatan jadi camat aja paling cuma satu kecamatan. Itu pun bukan milik kita. Tadi ya. Cuma jadi camat itu. Itu pun bukan milik kita. Nah, paling pol ya dapat baby band. Pol-polnya. Itu pun sudah dicurigai. Enggak, karena bukan milik kita. Nah, kita disenengin di saat kita punya jabatan. Wah, monggo. Wah, bukan. Nah, kalau mau datang Pak Camat, apalagi yang di atasannya, wah, rumah ditupo. Nah, wangi. Nah, kalau yang mau datang sebelahnya ini orang ya anu kusir dokar misalkan, nah, jangan kan mau dupain kasih wangian rumahnya. Pintunya dibuka sedikit gini, mau apa? Nah, ini para hadirin. Ini melebihi bumi dan seisinya kebaikannya dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Para hadirin yang saya muliakan, sehingga apa yang ada di tengah-tengah umat sekarang ini dari berbagai macam mizan atau takaran di dalam menilai kondisi, di dalam menilai seseorang, di dalam menilai keadaan, ada mizan yang sama sekali tidak syar'i, mizan yang carut marut, yang hak bisa batil, yang zalim bisa menjadi mazlum, orang yang berbuat zalim bisa dinyatakan sebagai orang yang terzalimi, dan orang yang terzalimi dinyatakan sebagai orang yang zalim. Sehingga kita jangan sampai tergolong apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti' aktsara man fil ard dhilluka an sabilillah. Jika seandainya engkau mengikuti mayoritas orang di muka bumi ini, ya, mengikuti suara mayoritas, maka niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengikuti suara mayoritas. Nah, ini manusia seperti inilah, zaluman jahula. Manusia itu zalum, selalu berbuat zalim, bukan zalim ya kata-katanya ini, zaluman. Lebih jahat daripada zalim. Zalum itu adalah yang selalu bersifat zalim kepada dirinya dengan perbuatan kemaksiatan dan pelanggaran kepada Allah dan membalimi pihak lain. Ini zalum. Jahula, bukan jahil, tetapi jahul. Ini adalah yang sangat bodoh. Ini manusia. Para hadirin yang saya muliakan, pernah suatu hari juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nafarin min ashabi ana wa ibnu Mas'ud wa Bilal wa rajulun min Hudayl wa rajulani la usammihima. Suatu hari aku pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama Rasul inda akabiril musyrikin, di hadapan pembesar-pembesar kaum musyrikin Quraisy, di mana Rasulullah mendatangi mereka di dalam rangka mendakwahi mereka, dalam rangka mengajak mereka kepada Islam, yang diharapkan jika para pimpinan-pimpinan ini saja sudah mau masuk ke Islam, diharapkan yang lainnya akan dengan mudah akan menerima Islam, menerima tauhid. Kemudian ketika Rasulullah datang begitu di tengah bersama para sahabatnya ini tadi, ya, Abdullah bin Amr al-As, kemudian Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini orangnya hitam, kecil, kurus, ya, kakinya itu kecil. Nah, ini Bilal seorang budak, ya, Suhaib juga, orang-orang lemah bersama Rasul, di sekitar Rasul. Nah, kemudian orang-orang Quraisy menyatakan, utrudu ha'ula la yatajarrauna alaina. Usir mereka wahai Muhammad, utrud ha'ula, ha? Usir, jauhkan, keluarkan mereka dari majlis kita ini, jangan sampai mereka itu mengotori majlis kita ini. Rasulullah berpikir, ini saya sedang mendakwah ini sekarang, apa saya suruh keluar mereka dulu, ya, dalam rangka agar para pembesar-pembesar ini tadi mau mendengarkan dakwah Rasul. Ya sudahlah, ngalah sebentar. Rasulullah sempat terdiam. Begitu Rasulullah terdiam, langsung turun ayat dari langit. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Jangan sekali-kali wahai Muhammad, engkau usir mereka-mereka itu, orang-orang yang lemah itu yang selalu beribadah kepada Allah petang dan pagi. Mereka mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan, kata Allah. Jangan kemudian engkau memperhitungkan, mempertimbangkan kepentingan mereka, kemudian engkau abaikan ini. Rasul ini sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Bukan Rasulullah punya kepentingan dunia, enggak. Rasulullah hanya memikirkan kepentingan hidayah untuk mereka. Tetapi karena pertimbangan itu konsekuensinya adalah mengeluarkan atau mengusir orang-orang lemah ini tadi, langsung Allah nyatakan jangan. Allah enggak mempertimbangkan mereka, para pembesar-pembesar. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Jangan diusir orang-orang itu tadi, orang-orang lemah itu. Jangan. Para hadirin yang saya muliakan, subhanallah, inilah pertimbangan dakwah ilahiyah, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah pertimbangan ini di zaman kita? Adakah pertimbangan-pertimbangan yang seperti ini masuk di dalam dakwah kita dan pergerakan dakwah kita ahli sunnah dan kaum muslimin secara umum? Ini suatu pelajaran. Suatu pelajaran bagi kita umat Islam, selama umat Islam masih menjadikan pertimbangan-pertimbangan selain daripada pertimbangan Allah dan Rasulnya di dalam dakwahnya, di dalam membenahi masyarakat dan negerinya, ketahuilah bahwa itu adalah kehancuran. Pasti, lambat ataupun cepat, kehancuran itu akan datang. Para hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu kita tentunya berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita ini digolongkan kepada hamba-hambanya yang mulia di dunia dan di akhirat. Digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang bertawadhu, merendahkan dirinya, tidak berusaha mengejar dan menganggap kepentingan dunia itu adalah perhitungan yang segala-galanya. Ini suatu titik terang dan penting di dalam sebuah dakwah, berhasil atau tidaknya sebuah dakwah. Para hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu kita tentunya telah mendengar apa yang kita dengarkan bersama dari ayat Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kita diberi oleh Allah kesabaran, diberi istiqamah untuk kita terus melangkahkan kaki ke rumah Allah, memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersabar duduk dengan para du'afa, kita sabar duduk dengan orang-orang yang lemah. Kita sama sekali tidak butuh kepada mereka-mereka yang hidupnya hanya mengejar dunia. Kita sama sekali tidak sedikit pun butuh kepada mereka-mereka yang sekarang hanya mengejar kedudukan dan jabatan. Sama sekali. Perlu ketahuilah bahwa itu adalah alamat kehancuran. Kehancuran dan kehancuran. Buktikan pembicaraan ini cepat ataupun lambat. Selama masih Al-Quran dan Sunnah dikesampingkan, selama masih pertimbangan-pertimbangan Allah dan Rasulnya di nomor dua kan, tunggu kehancuran itu pasti akan datang. Kita sama sekali tidak membutuhkan yang seperti ini. Kita mati dalam keadaan kita fuqara lebih utama daripada kita meninggal dunia dalam keadaan kita aghnia. Karena itu Rasulullah pernah menyatakan dalam suatu hari ketika Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, seorang sahabah yang terkenal dengan amanatnya sampai diberi julukan inna likulli ummatin amina wa aminu hadhihi al-ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, sesungguhnya setiap umat yang dimunculkan di muka bumi ini pasti ada seorang yang terkenal sebagai pengemban amanahnya, maka pengemban amanah di umat Islam ini adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah yang memenggal kepala ayahnya di pertempuran menghadapi musyrikin. Dia ketika pulang dari Bahrain, pulang membawa sekian ghanimah yang besar, emas, berlian dan berbagai macam hasil daripada al-ghanimah. Ketika melihat ini ya, Rasulullah langsung mengingatkan sahabatnya, subhanallah, memang didikan Rasul ini ya. Ketika melihat ini para sahabat, Rasulullah langsung menyatakan mal faqra akhsha alaikum, tidaklah kemiskinan dan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian wahai umatku. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kepada kalian wahai umatku. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya. Tetapi yang justru aku khawatirkan wahai umatku terhadap kalian ini adalah kemudian dilapangkan, dibukakan pintu-pintu dunia untuk kalian. Tatanafasuha kama tanafasuha tatuhlikakum kama ahlakatkum, kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya. sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian berlomba-lomba mendapatkan dunia itu tadi. Dan dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan umat yang sebelum kalian. Nah, ini kita sering mendengar slogan-slogan, umat Islam harus kaya, berbagai bentuk bisnis harus dikuasai oleh umat Islam, perekonomian dan pasar saham harus dimiliki oleh umat Islam. Sampai-sampai seorang khatib di atas mimbar Jumat berbicara, wahai kaum muslimin, sampai kapan kita ini hanya mau belajar bulughul maram? Sampai kapan? Ya, ini seorang pimpinan sebuah organisasi ternama di Indonesia menyatakan seperti ini. Sampai kapan kita hanya mau belajar tentang macam-macam air yang najis mana yang tidak? Sementara orang-orang sudah belajar bagaimana hukum pasar bursa dan yang semisalnya. Sampai kapan? Para hadirin, kita berbicara yang ini Sunni, yang ini Syi'i. Dulu. Sampai kapan katanya? Kita berbicara ini ahli sunnah, ini Syiah. Kita harus bersatu. Sunnah dengan Syiah bersatu. Kita diajak bersatu dengan siapa? Subhanallah. Nah, para hadirin yang saya muliakan. Nah, di atas mimbar Jumat didengarkan oleh kaum muslimin yang seperti ini. Kita harus belajar ekonomi dan menguasai perekonomian agar umat Islam ini menang. Coba sebutkan satu hadis atau satu ayat yang menyebutkan bahwa umat Islam harus menguasai perekonomian supaya menang. Coba tolong sebutkan di surat apa, di ayat berapa, di hadis nomor berapa, di dalam buku apa saja. Dengan syarat hadisnya sahih, jangan hadis buatan. Jangan dengan syarat juga Qurannya adalah Qurannya muslimi, jangan Qurannya Syiah. Ya. Ini dijadikan pertimbangan. Sekolah yang pinter ke sana, ke Oxford atau ke mana? Wimbledon lah, main tenis sudah. Nah. Iya, atau ke mana saja, silakan. Nah. Para hadirin yang saya muliakan, mana dasar dan cara bimbingan yang seperti ini? Apakah Allah dan Rasulnya membimbingkan yang seperti ini? Para hadirin yang saya muliakan, tidak ada sedikitpun. Justru Rasulullah menyatakan, aku yang khawatir kepada kalian ini apabila dibukakan kepada kalian pintu-pintu dunia, wahai umatku. Khawatir aku. Coba lihat sahabat. Coba kita pertimbangkan bagaimana perjuangan sahabat. Orang kaya semacam Abu Bakar dan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf menjadi miskin. Kalau mereka perhitungannya adalah perhitungan perekonomian, mereka akan pikirkan bersama Rasul, bagaimana kita mengepung kota Mekah sehingga para kafilah-kafilah, para pedagang-pedagang dari Syam, dari Yaman dan yang lainnya kita halangin, kita blokade perekonomian mereka, kemudian kita tingkatkan kemampuan bisnis kita. Nggak ada. Yang ada adalah mendidik para sahabat di atas tauhid, di atas fakir, di atas kemiskinan. Ini yang dididikkan oleh Rasul. Tadi kita baru mendengar hadis innamatun saruna bidu'asaikum. Hanyalah kalian ini ditolong oleh Allah dengan sebab adanya orang-orang miskin, orang-orang lemah di antara kalian. Dan inilah generasi sahabat. Tidak lupa masih dari ingatan kita kisah bagaimana Abu Bakar dan Umar bin Khattab keluar di tengah malam dalam keadaan lapar. Lapar loh, enggak ada yang mau dimakan. Kalau kita enggak ada nasi, masih ada cemblem. Masih ada kue apa saja, roti macam-macamnya. Lepet katanya orang sini. Macam-macamnya masih ada di rumah. Alhamdulillah. Nah, enggak ada di rumah, keluar jam 11 malam di negeri kita ini, di depan sana ada orang jual nasi goreng, ada terlalu mewah kali nasi goreng lu katanya orang sini ya. Masih bisa alhamdulillah punya uang 500 ribu rupiah masih. Umar bin Khattab, Umar yang memimpin umat ini dan berhasil, itu keluar dalam keadaan juk lapar. Keluar loh dari rumah bingung yang mau dimakan, enggak ada. Inilah generasi yang berhasil, yang Islam sampai kepada puncak kejayaannya, enggak pernah mengenal bursa saham dan yang semisalnya. Bukan berarti kita tidak boleh belajar perkara ekonomian, boleh. Tetapi untuk dijadikan itu sebagai slogan utama, sampai melupakan tauhid, sampai melupakan bahaya syirik di tengah-tengah umat, sampai melupakan sunnah Rasul, dan bertebaranlah bid'ah di tengah-tengah umat Islam, inilah yang akan meruntuhkan bangunan Islam dan kaum muslimin. Para hadirin, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Jika ada yang perlu disampaikan, mungkin ada waktu maksimal 5 menit. Nah, ya, tolong. Iya. Membawa kekufuran ya. Hah? Kadal fakru an yakuna kufra. Allah musta'an. Wallahu a'lam. Mana belum pernah tahu hadis itu sahih. Cuma sering dengar dulu. Wallahu a'lam. Kalau toh sahih, kalau toh itu hadis yang sahih, maknanya bukan berarti kita disuruh berlomba-lomba untuk kaya. Nah. Enggak. Rasulullah menyatakan ni'mar rajul ni'ma al-malis salih 'inda ar-rajulis salih. Sebaik-baik harta yang saleh, harta yang bersih, yang halal apabila berada di tangan orang yang saleh. Nah, dia punya harta tapi enggak disibukkan dengan harta. Dia punya harta digunakan dakwahnya, hartanya untuk Islam, untuk kaum muslimin, bersedekah, melihat orang-orang lemah, untuk perjuangan umat Islam. Nah, ini jika dia seorang yang kaya. Bahkan Rasulullah juga menyatakan la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad itu kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahu Allahu ilman wa hikmatan wa qadha bihima, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, seorang yang Allah beri ilmu dan di Allah beri hikmah kepadanya sehingga dia memutuskan dan menjawab perkara-perkara tersebut dengan ilmu dan hikmah yang ada padanya. Ah, ini boleh hasad, dia pingin memiliki yang seperti itu. Nah, atau kata Rasulullah, seseorang yang diberi harta, diberi kekayaan, kemudian dia habiskan kekayaannya itu dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga boleh, tetapi dengan syarat tetap menjalani jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak tahu anak. Pertanyaannya apakah ada hadis yang sah yang memerintahkan kita untuk kaya? Anda belum pernah tahu kecuali itu tadi al-haraka baraka. Nggak tahu, kalau ada yang tahu mungkin saya diberitahu. Iya. Ya. Minta apa? Iya, nah.
1: Jadilah kamu dia seolah-olah kamu tidak mati.
0: Ah.
1: Jadilah akhiratmu seolah-olah kamu tidak mati. Itu bagaimana?
0: Nah, hadis itu apa? Ada yang tahu hadis itu sahih? Nah, jadi hadis itu memang sering diucapkan di mimbar-mimbar dan juga di buletin-buletin, ya. Saya lupa apa? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika aw li mautika ka'annaka tamutu ghadan. Berusahalah untuk perkara duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Inilah Adnan Khashoggi. Nah, dan berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Nah, Arab belum pernah tahu ini adalah pernyataan Nabi. Tidak pernah tahu bahwa ini adalah pernyataan Nabi dengan sanad yang sah. Nah, ini musibah yang menimpa banyak dari umat Islam ketika tersebarnya kebiasaan menisbahkan suatu perkataan kepada Nabi tanpa memeriksanya. Dari mana dia mendapatkan itu? Biasanya para khutbah itu membaca